Qala al-Masjidul Aqsa. Nabi menyatakan Masjidul Aqsa. Qultu, Abu Dzar bertanya, kam bainahuma, berapa jarak antar pembangunan Masjidil Haram dengan pembangunan Masjidil Aqsa? Qala arba'una 'aman. Disebutkan dalam hadis itu arba'una 'aman, 40 tahun. Nah, 40 tahun. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa yang banyak beredar dalam anggapan orang-orang, yang pertama membangun Masjidil Aqsa itu dianggap Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman itu adalah yang memperbaharui pondasi Masjidil Aqsa. Yang membangun pertama adalah Nabi Ya'qub. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad, fa inna Sulaiman innama kana lahu minal Masjidil Aqsa tajdiduhu la ta'sisuhu. Sesungguhnya Sulaiman hanyalah memperbaharui bangunan Masjidil Aqsa, bukan yang pertama membangun. Walladhi assasahu huwa Ya'qub bin Ishaq sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sedangkan yang pertama membangun adalah Ya'qub putra Ishaq, semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau berdua. Ba'da bina'i Ibrahim al-Ka'bah bihadal miqdar. Setelah dibangunnya Ka'bah oleh Ibrahim dalam kadar waktu seperti yang disebutkan dalam hadis 40 tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian kita perlu mempelajari atau membaca ucapan dari para ulama, ucapan Ibnu Katsir rahimahullah yang menjelaskan ketika Allah memanggil Bani Israel, itu tujuannya mengingatkan mereka agar meneladani Israel, meneladani Nabi Ya'qub alaihi salam. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 40 dan 41. Ya Bani Israel, adhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Sekolah khairan. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel, keturunan Israel, udhkuru ni'matiyallati an'amtu alaikum. Ingatlah nikmatku yang aku anugerahkan kepada kalian. Wa aufu bi ahdi, penuhilah janjiku. Ufi bi ahdikum, ya, penuhilah janji kalian terhadapku, aku akan penuhi janjiku terhadap kalian. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepadakulah hendaknya kalian merasa takut. Nah, dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, yaqulu ta'ala amiran bani Israel bidukhuli fil Islam. Allah Ta'ala memerintahkan bani Israel untuk masuk ke dalam Islam. Wa mutaba'ati Muhammadin alaihi minallahi afdalus salati wassalam. Dan hendaknya bani Israel itu meneladani Nabi Muhammad, semoga salawat dan salam terbaik dari Allah tercurah kepada beliau. Wa muhayjan lahum bidzikri abihim Israel. Allah motivasi mereka dengan menyebutkan ayah mereka Israel. Wa huwa nabiyullah Ya'qub alaihi salam. Israel itu adalah Nabi Allah Ya'qub, semoga keselamatan tercurah kepada beliau. Wa takdiruhu, seakan-akan Allah menyatakan, ya banil abdis salih al-muti' lillah kunu misla abikum fi mutaba'atil haq. Wahai putra dari hamba yang saleh, yang dia taat kepada Allah, jadilah kalian seperti ayah kalian yang mau mengikuti kebenaran.
Nah, ketika disebut wahai Bani Israel, itu diingatkan Israel itu orang yang taat kepada Allah, orang yang baik. Nah, ikuti, teladani beliau. Nah, fa Israel huwa Ya'qub alaihi salam. Israel itu adalah Ya'qub. Semoga keselamatan tercurah kepada beliau. Bidalil ma rawahu Abu Dawud At-Tayalisi. Haddatsana Abdul Hamid bin Bahram an Syahr bin Hausyab qala haddatsani Abdullah bin Abbas qala hadarat isabatun minal yahud Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam faqala lahum. Dalam hadis Abdullah bin Abbas, pernah sekelompok orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, hal ta'lamuna anna Israel Ya'qub? Tidakkah kalian tahu bahwa Israel itu adalah Ya'qub? Qalu Allahumma na'am. Maka orang-orang Yahudi itu berkata, iya, kami mengetahui hal itu. Nah. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma syhad, ya Allah, persaksikanlah. Persaksikanlah ya Allah bahwa aku telah bertanya kepada mereka, memastikan keyakinan mereka bahwasanya Ya'qub itu adalah Israel atau Israel itu adalah Ya'qub, dan mereka membenarkan. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud At-Tayalisi, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wa qala al-A'mash an Ismail bin Raja' an Umair maula ibni Abbas an Abdullah ibni Abbas anna Israel ka qaulika Abdullah. Dari Abdullah bin Abbas, sahabat Ibnu Abbas, anna Israel ka qaulika Abdullah. Sesungguhnya Israel itu seperti engkau mengucapkan nama Abdullah, hamba Allah. Jadi Israel itu maknanya adalah hamba Allah. Dalam bahasa Ibrani, kalau dalam bahasa Arab, Abdullah. Ini menurut pendapat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah. Kemudian di antara teladan dari Nabi Ya'qub yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah memuji Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ya'qub itu sebagai hamba Allah yang kuat beribadah dan kuat keilmuannya. Di dalam Quran surah Sad ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَهِيمَ وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. Ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, Ya'qub yang mereka kuat, artinya kuat beribadah, wal absar, dan memiliki ilmu yang bermanfaat. Quran surah Sad ayat 45. Maka ini salah satu keteladanan dari Nabi. Tiga nabi itu diantaranya Nabi Ya'qub. Mereka itu kuat dalam beribadah dan kuat dalam hal keilmuannya. Nah, kemudian diantara teladan dari Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, ketika beliau akan meninggal dunia, beliau berpesan kepada anak-anaknya, bertanya kepada anak-anaknya, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku nanti? Maka anak-anaknya menyatakan, kami akan beribadah kepada sesembahanmu yang juga merupakan sesembahan ayah-ayah Anda, Ibrahim, Ismail, Ishak, sebagai sesembahan yang satu, dan kami adalah kaum muslimin, orang-orang yang berserah diri dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu disebutkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 100.
132 dan 133. Allah Ta'ala menyatakan, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub, ya baniya inna Allaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim berwasiat kepada putranya, dan demikian juga Ya'qub berwasiat, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah memilihkan agama ini untuk kalian. Agama yang menyuruh untuk beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan sebagai muslim. Orang-orang yang berserah diri, mentauhidkan Allah, taat hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-mautu idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Isma'ila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kalian hadir menjadi saksi ketika Ya'qub akan meninggal dunia, pada saat ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku? Mereka, anak-anaknya berkata, kami akan menyembah sesembahan Anda dan sesembahan ayah-ayah Anda, Ibrahim, Ismail, Ishak, sebagai satu sembahan. Dan kami akan menjadi orang-orang Muslim yang berserah diri dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dijelaskan dalam sebagian kitab tafsir bahwa tidaklah ada seorang nabi yang akan meninggal kecuali nabi itu diberi pilihan oleh Allah. Masih ada kesempatan hidup atau meninggal dengan bertemu Allah subhanahu wa ta'ala. Di situ Nabi Ya'qub dalam sebagian kitab tafsir memilih untuk tunggu sebentar, saya masih akan bertanya kepada anak-anak saya. Maka inilah isi pertanyaannya. Nah, inilah isi pertanyaannya. Yaitu, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku? Ketika anak-anaknya menyatakan kami akan menyembah sesembahan Anda dan ayah-ayah Anda. Maka di situ, Nabi Ya'qub alaihi salam merasa tenang. Dan beliau kemudian siap untuk dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dalam Quran surah Yusuf ayat 38. Nabi Yusuf ketika berdakwah di penjara, beliau mengikrarkan bahwa beliau mengikuti millah atau agama Ibrahim, Ishak, dan Ya'qub. Yaitu tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Wattaba'tu millata abai Ibrahima wa Ishaqa wa Ya'qub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Aku ikuti agama dari ayah-ayahku Ibrahim, Ishaq, Ya'qub. Dan kami tidaklah menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Sesungguhnya mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan itu adalah anugerah Allah kepada kami dan kepada manusia seluruhnya. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ya, sebenarnya ajaran tauhid dan menjauhi kesyirikan itu anugerah yang luar biasa dari Allah kepada seluruh manusia. Tapi banyak manusia yang tidak menyadari begitu besarnya nikmat ini, nikmat tauhid. Mereka justru memilih kesyirikan. Waliyadu billah. Nah, kemudian di antara teladan dari Nabi Ya'qub alaihi salam adalah kesabaran beliau yang luar biasa. Ya. Ketika beliau terpisah dari
putra beliau yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, jadi sebenarnya dalam sebagian kitab tarikh itu kitab sejarah. Kitab tarikh yang ditulis oleh At-Tabari, ditulis oleh Ibnu Katsir rahimahullah di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ya, sejarah peri kehidupan manusia sejak dahulu, ditulis sejarahnya. Nabi Yusuf itu adalah salah satu putra dari

salah satu putra dari Nabi Ya'qub alaihi salam. Ya, jadi Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nabi Ishak ini punya anak kembar. Nabi Ishak punya anak kembar. Yang salah satu anaknya adalah Nabi Ya'qub. Kemudian Nabi Ya'qub ini menikah dengan putri pamannya, paman dari jalur ibu. Menikah dengan putri dari pamannya. Pamannya punya dua putri. Yang tertua disebut Lia, menurut sebagian ulama. Ada yang lebih muda atau yang termuda, Rohil. Sebut dengan namanya Rohil. Nah, kemudian masing-masing dari istrinya ini memiliki budak juga. Budak perempuan. Jadi Nabi Ya'qub itu punya dua istri, dua budak. Masing-masing dari istri dan budaknya, ini Nabi Ya'qub memiliki anak-anak. Terlahir keturunan dari dua istri dan dua budak. Total anaknya 12. Total anaknya 12. Nabi Yusuf itu terlahir dari istrinya yang bernama Rahil. Jadi Nabi Yusuf dan Bunyamin ini satu ayah, satu ibu. Ayahnya Nabi Ya'qub, ibunya adalah Rahil. Nah, sepupu dari Nabi Ya'qub. Pada waktu itu masih diperbolehkan menikahi dua orang wanita bersaudara. Baru setelah itu dilarang. Dalam aturan Taurat kemudian dilarang. Pada waktu itu masih diperbolehkan. Termasuk di dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam ajaran Islam, di dalam ajaran Al-Qur'an dilarang. Wa an tajma'u bainal ukhtaini. Dan dilarang bagi kalian untuk menikahi dua wanita yang bersaudara. Nah, ketika Nabi Yusuf alaihi salam lama terpisah dari Nabi Ya'qub, di situ Nabi Ya'qub begitu bersedih, tetapi beliau bersabar. Disebutkan di dalam Quran surah Yusuf ayat 83 sampai 86. Ya, di sana disebut ungkapan dari Nabi Ya'qub alaihi salam, fasabrun jamil, maka kesabaran yang indah. Asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Semoga Allah mendatangkan kepadaku mereka semua, Nabi Yusuf dan saudara kandungnya Bunyamin. Innahu huwal alimul hakim, sesungguhnya dia Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, kemudian di ayat ke-86 dari surah Yusuf, di situ Nabi Ya'qub menyatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Yang di dalam ayat itu Nabi Ya'qub curhatnya itu hanya kepada Allah. Mengeluhkan permasalahannya itu dalam sholat, dalam ibadah hanya kepada Allah. Beliau tidak mengeluh kepada manusia, tapi beliau mengeluh hanya kepada Allah. Maka kesabaran yang indah yang disebut oleh sebagian para ulama maknanya, fasabrun jamil, itu adalah kesabaran dengan tidak mengeluh. Kalaupun dia sebutkan keluhan-keluhannya, dia sebutkan hanya kepada Allah. Itu adalah kesabaran yang indah. Nah, ini Quran surah Yusuf, ya, sepertinya juga sudah pernah dibahas oleh Ustaz Zainal, ya, mungkin ada kajian tentang tafsir surah Yusuf dahulu di masjid ini juga. Nah, kemudian di antara teladan

Nabi Ya'qub alaihi salam adalah perintah untuk tidak berputus asa. Jangan putus asa, terus berjuang mencari keridhaan Allah, terus berjuang mengharap ampunan Allah. Jangan putus asa dari rahmat dan ampunan Allah. Wala tai'asu min rawhillah, innahu la yai'asu min rawhillahi illa alqaumul kafirun. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidaklah ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Ini Quran surah Yusuf ayat 87. Jadi ini ucapan dari Nabi Ya'qub alaihissalam kepada anak-anaknya untuk tetap berjuang mencari Nabi Yusuf dan saudaranya. Nah, jadi ini termasuk teladan dari Nabi Ya'qub, nasihat beliau kepada putranya yang juga diabadikan di dalam Al-Quran, sehingga kita pun mendapat faedah, mendapat manfaat dari nasihat beliau untuk tidak berputus asa. Sifat orang beriman tidaklah putus asa dari rahmat Allah. Yang mudah berputus asa dari rahmat Allah itu adalah perilaku atau tindakan dari orang-orang kafir, bukan orang yang beriman. Tidak pantas dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Nah, kemudian hal yang terkait dengan Israel yang dijelaskan di dalam Al-Quran, ya, juga disebutkan di dalam hadis Nabi. Jadi Nabi Ya'qub atau Israel ini pernah sakit parah, lama sakitnya. Kemudian beliau bernadar kepada Allah, kalau seandainya Allah sembuhkan beliau, beliau tidak akan lagi minum dan makan minuman dan makanan favorit beliau. Minuman dan makanan yang paling beliau sukai, yaitu susu unta dan daging unta. Minuman favorit beliau itu susu unta. Makanan favorit beliau adalah daging unta. Nah, ini disebutkan di dalam hadis riwayat Abu Dawud At-Tayalisi, dihasankan sanadnya oleh Al-Busiri. Ketika Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang-orang Yahudi, Anshudukumullah alladhi anzalat Taurata ala Musa. Aku meminta kepadamu, demi Allah, yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Hal ta'lamuna anna Israila Ya'qub marida maradan syadida. Apakah kalian tahu, wahai Yahudi, sesungguhnya Israel atau Ya'qub pernah sakit parah. Wa tala saqamuhu minhu, dan lama sakitnya. Fanadhara lillahi nadran, kemudian beliau bernadar, berjanji untuk Allah. La in syafahu min saqamihi la yuharrimanna ahabba syarabi ilaihi wa ahabba at-ta'ami ilaihi. Kalau Allah sembuhkan saya akan, kata Nabi Ya'qub pada waktu itu, akan mengharamkan untuk diri saya minuman yang paling saya sukai dan makanan yang paling saya sukai. Fakana ahabbu syarabi ilaihi albanal ibil. Minuman yang paling beliau sukai pada waktu itu adalah susu unta. Wa kana ahabbu at-ta'ami ilaihi luhmanal ibil. Sedangkan makanan yang paling beliau sukai adalah daging unta. Tidakkah kalian tahu hal ini, wahai Yahudi? Ditanya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qalu Allahumma na'am. Mereka berkata, iya, benar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma syhad alaihim. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Allah, jadilah saksi atas mereka. Persaksikan ucapan mereka ini, ya Allah. Nah, maka disebutkan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 93. Kita jadi tahu tafsirnya ketika kita membaca hadis itu, bahwa dulu Nabi Ya'qub itu pernah sakit parah sampai kemudian mengharamkan makanan tertentu dan minuman tertentu untuk diri beliau sendiri. Itu disebutkan
Al-Quran Surah Ali Imran ayat 93. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurah qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Semua makanan dahulu halal bagi Bani Israil, bagi keturunan Israil, keturunan Yakub dulunya halal semua. Illa ma harrama Israilu ala nafsih, kecuali yang diharamkan oleh Israil terhadap dirinya. Apa yang diharamkan Israil terhadap dirinya? Kalau lihat hadis tadi, makanannya makanan apa? Susu unta dan daging unta. Min qabli an tunazzala at-Taurah, sebelum diturunkan Taurat. Qul fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, silakan datangkan Taurat, bawa ke sini Taurat, bacakan di hadapanku jika kalian memang benar. Nah, jadi ini disebutkan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 93. Nah, kalau di Taurat, itu kemudian ada makanan-makanan yang diharamkan kepada Bani Israel, itu karena sebagai hukuman Allah terhadap mereka. Sebagai hukuman Allah terhadap mereka, kemudian Allah haramkan sebagian makanan. Kalau sebelumnya tidak ada yang diharamkan oleh Allah kepada mereka, kecuali yang diharamkan Israel untuk dirinya. Nah, kemudian di antara keteladanan dari Nabi Ya'qub alaihi salam adalah beliau mudah memaafkan dan kemudian memohonkan ampunan untuk anak-anaknya yang telah bersalah. Beliau memilih waktu terbaik untuk memohonkan ampunan bagi anak-anaknya itu. Nah, jadi kadangkala orang tua itu mangkel dan jengkel pada putra, pada anaknya, ya. Tapi kalau anaknya kemudian minta maaf dan mohon supaya dimintakan ampunan kepada Allah, maka sebagai orang tua yang baik, hendaknya mudah memaafkan dan memohonkan ampunan kepada Allah, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ya'qub alaihissalam, karena putra-putra beliau itu sudah melakukan perbuatan yang menyakitkan. Sudah berusaha menjauhkan Nabi Ya'qub dengan Nabi Yusuf. Sudah sekian kali berdusta kepada beliau. Nah, tapi kemudian ketika mereka akhirnya mengaku bersalah, maka Nabi Ya'qub memaafkan dan akan memohonkan ampunan untuk Allah Subhanahu wa taala. Hal itu disebutkan dalam Quran surah Yusuf ayat 97 hingga 98. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, qalu ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Mereka, putra-putra Nabi Ya'qub yang sudah melakukan kesalahan, ya, saudara-saudara Nabi Yusuf, berkata, ya abana, wahai ayah kami, istaghfir lana dzunubana, mohonkan ampun untuk kami terhadap dosa-dosa kami. Inna kunna khati'in, sesungguhnya kami telah bersalah, telah banyak berdosa. Qala, maka Nabi Ya'qub berkata, saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan mintakan ampun untuk kalian kepada Rabbku. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dia Allah adalah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi Ya'qub menyatakan, aku akan mintakan ampun untuk kalian. Kok enggak langsung? Kata sahabat Ibnu Mas'ud, ditunda waktunya, dipilih waktu terbaik untuk mohon ampun, yaitu waktu sahur. Waktu sahur menjelang subuh itu masa-masa terbaik seorang mohon ampun kepada Allah untuk dirinya maupun untuk orang lain. Nah, Nabi Ya'qub menyatakan, aku akan mintakan ampunan kepada Allah untuk kalian. Bukan sekarang, nanti ditunda. Ditunggu waktunya, ditunda hingga waktu sahur, kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Maka ini juga memberikan pelajaran kepada kita untuk memanfaatkan waktu sahur, waktu menjelang subuh, ya, waktu-waktu yang mustajab doa juga
waktu untuk waktu terbaik ketika kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, pembahasan kita yang terakhir. Dalam sebagian riwayat hadis, ada sebagian orang yang berbangga. Saya ini keturunan dari orang-orang mulia. Ada orang didengar oleh Nabi, dia berbangga di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam sebagian riwayat hadis di luar Sahih Al Bukhari dan Sahih Muslim. Nah, tapi sanadnya hasan menurut sebagian ulama. Ada orang berbangga, saya ini keturunan orang mulia. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyebutkan siapa yang memang secara nasab itu paling mulia. Maka beliau menyatakan, Al-Karimu, Ibnul Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim, Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim alaihimussalam. Orang yang mulia, putra dari orang yang mulia, putra dari orang yang mulia, putra dari orang yang mulia itu adalah Yusuf, putra Ya'qub, putra Ishaq, putra Ibrahim alaihimussalam, semoga keselamatan tercurah kepada mereka. Nah, artinya itu yang paling mulia secara nasab, Karyus, Nabi. Ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Yusuf putra Ya'qub, Ya'qub Nabi. Putra Ishaq, Ishaq juga Nabi. Putra Ibrahim, ayah dari para Nabi. Nah, kalau mau berbangga itu yang pantas berbangga terhadap nasab. Tapi beliau tidak sampai berbangga seperti engkau, gitu. Nah, maka ini juga menunjukkan kemuliaan dari Nabi Ya'qub. Ayahnya seorang Nabi, kakeknya seorang Nabi, putranya juga seorang Nabi. Nah, kalau tadi hadis tadi itu bicara tentang Nabi Yusuf. Tapi kita bisa mengambil pelajaran juga bahwa Nabi Ya'qub juga mulia. Karena ayahnya Ishaq adalah seorang Nabi, kakeknya Ibrahim adalah seorang Nabi. Putranya Yusuf juga seorang Nabi. Nah, jadi ini beberapa pelajaran ya dari teladan Nabi Ya'qub Israel dalam Al-Quran, juga sebagian dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum kita akhiri mungkin ada yang perlu disampaikan. Jika ada pertanyaan, tafadhalu, barakallahu fikum.

0: Kalau tidak ada, sekilas kita ulang kembali beberapa hal yang sudah kita pelajari pada kajian kita malam ini. Di antaranya Nabi Ya'kub dan Nabi Ishak adalah anugerah Allah kepada Nabi Ibrahim karena meninggalkan kesyirikan dan kaumnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Ya'kub juga yang pertama membangun Masjidil Aqsa. Demikian juga yang tadi kita bahas adalah ketika di dalam Al-Quran Allah memanggil orang-orang Yahudi itu dengan sebutan Ya Bani Israel, wahai putra-putra keturunan Israel, itu tujuannya mengingatkan mereka, ayo teladani Israel, teladani Ya'kub, kalian mestinya seperti beliau ini. Jangan berperilaku menyimpang, jangan durhaka terhadap Rasul yang diutus kepada kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hendaknya kalian taat kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan taat kepada Rasulnya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim, Ishak, dan Ya'kub, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surah Sad ayat 45, mereka adalah orang-orang yang kuat dalam beribadah dan kuat dalam keilmuan. Demikian juga dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 133, Allah Ta'ala mengisahkan bahwa sebelum meninggal dunia, Nabi Ya'kub alaihissalam bertanya dahulu kepada putra-putranya, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku? Kalau aku sudah meninggal, kalian mau menyembah siapa? Maka putra-putranya menyatakan, kami akan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga keteladanan dari Nabi Ya'kub alaihissalam adalah sabrun jamil, kesabaran yang indah, yang itu adalah artinya tidak mengeluh, kalaupun ada yang disampaikan keluhan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ini keteladanan akan kesabaran yang indah dari Nabi Ya'kub alaihissalam. Demikian juga Nabi Ya'kub alaihissalam memerintahkan untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam Quran Surah Yusuf ayat 87. Nah, dan juga Nabi Ya'kub alaihissalam memaafkan dan memohonkan ampunan untuk anak-anak yang telah bersalah. Disebutkan dalam Quran Surah Yusuf ayat 97 hingga 98. Dan Nabi Ya'kub adalah termasuk keturunan yang mulia. Ayah beliau seorang Nabi, kakek beliau seorang Nabi, putra beliau juga adalah seorang Nabi. Ayah beliau adalah Ishak, Nabi, kakeknya adalah Ibrahim, juga Nabi, putranya adalah Yusuf, seorang Nabi. Nah, baik, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا معشر الطلبة وإخوتي في الله وفقني الله وإياكم جميعا لمرضات الله الحمد لله pada kesempatan malam hari ini penting bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, terlebih ketika kita mendapatkan berbagai kenikmatan terus menerus Allah Jalla wa'ala karuniakan kepada kita semua. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak bisa kita menyebut satu persatu berbagai nikmat yang kita peroleh, dikaruniakan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita semuanya. Malam hari ini kita insyaallah akan mencoba mempelajari dan mengulangi beberapa materi pelajaran terkait dengan sebagian di antara adab para pengajar dan orang-orang yang belajar ilmu agama. Mestinya kita akan melanjutkan materi Kitabul Fitan, namun kita khawatir sebagian thalabah masih melanjutkan ujian hifdz. Kita juga memperhatikan bahwasanya nyatanya kebutuhan akan mudharasah, saling mengingatkan terkait dengan adab bagi para pengajar dan orang-orang yang belajar ilmu agama, begitu penting untuk terus-menerus saling kita mengingatkannya. Termasuk bagi yang berbicara di antara di hadapan antum, ya, abdun dhaif, sangat memerlukan murajaah, mengingatkan diri kita dengan materi yang diajarkan oleh para ulama, terkhusus dalam bab adab. Sesungguhnya kita semua adalah pelajar. Saya, antum, saudara-saudara kita yang mungkin juga ikut mendengarkan di kediaman mereka, dan mungkin nantinya apabila terekam, siapapun yang kembali mengulang materi pelajaran kita ini, kita semua adalah orang-orang yang belajar. Orang-orang yang belajar sangat memerlukan bimbingan. Begitu pula masing-masing dari kita hakikatnya adalah orang-orang yang dituntut untuk mengajarkan. Mengajarkan ilmu yang sudah pernah didapatkan. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israil wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatadawwa maq'adahu minan nar." Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Sampaikan kembali, balir, sampaikan kembali. Jadi siapapun yang mendengar hadis ini, dia diperintah oleh Nabi untuk menjadi mubalir. Anni, dariku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua ilmu agama ini harus merujuk kepada ajaran beliau. Jika sampai ada suatu ilmu menyimpang, bertentangan, berbeda dengan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka curigai ilmu tersebut bukan ilmu yang benar. Ballighu anni, sampaikanlah oleh kalian, dariku, walaupun sekadar satu ayat saja. Bukan artinya masing-masing kita punya target hanya cukup satu ayat. Bukan. Ya, ini beliau menyebutkan gambaran, sampai pun kalau ada orang yang baru masuk Islam, dia dapat satu ayat, kemudian dia meninggal.
2: Sebelum meninggal tetap wajib bagi dia untuk menyampaikan apa yang dia terima. Apalagi kalau Allah berikan kepada kita usia lebih dari sekedar bisa menerima satu ayat. Bersyukur, ayuhal ahibah, Allah berikan usia sebagai modal dasar bagi kita. Modal dasar untuk bisa belajar ilmu yang diajarkan Nabi, diwarisi para ulama, diwajibkan bagi kita untuk mempelajarinya. Berbahagialah orang-orang yang bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan menuntut ilmu. Demikian juga kemudian dia mengamalkan dan menjadi orang yang menyebarkannya. Salah satu upaya kita untuk saling mengingatkan terkait dengan adab, karena kita semua adalah penuntut ilmu. Ini adalah akidah kita. Ini adalah manhaj kita. Berbeda dengan manhaj sufiyah. Berbeda dengan Syiah Itsna Asyariyah. Berbeda dari sekian sekte-sekte sempalan. Ahlus sunnah wal jamaah salafiyun. Mereka menempatkan ilmu dan amal sebagai bagian tidak terpisahkan dari akidah dan manhaj mereka sepanjang hayat. Jadi kalau ada orang mengatakan, sampai apa pemahamannya? Saya sih kepingin jadi salafi. Kemudian berhenti belajar. Tidak mau belajar ilmu agama lagi. Diragukan kesalafiannya. Ada orang yang mengatakan saya sunni. Kemudian dia mengatakan sudah banyak pengetahuan yang sudah saya dapatkan. Sudah lama saya belajar. Kemudian dia enggan untuk hadir di majelis ilmu lagi. Patut diragukan pengakuannya sebagai bagian dari ahlus sunnah. Ini kebutuhan kita. Belajar mengajar. Ini adalah manhaj kita. Dan itulah kegiatannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah hobinya. Para ulama dari sejak generasi terbaik umat ini sampai Allah janjikan pasti akan tetap ada orang-orang yang memiliki kegemaran yang mengikat akidah dan manhaj mereka seperti itu hingga menjelang hari kiamat. Kama qala alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Apa yang disebut dengan al-haq? Al-haq adalah ilmu yang bersumber dari ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ini adalah al-haq. Akan selalu ada, pasti Allah jamin akan senantiasa ada terus menerus sebagian di antara umatku zahirina 'alal haq, yang mereka itu tampak jelas belajar, mengajar, menyuarakan, mengikrarkan, mendakwahkan, mengamalkan al-haq. La yadurruhum man khalafahum. Mereka tidak merasa terganggu. Tidak surut semangat mereka gara-gara orang mencemooh. Yang lain belajar teknologi. Kalian kok malah belajar kitab-kitab yang usang. La yadurruhum man khadalahum. Tidak menyebabkan mereka kemudian surut. Tidak mau lagi belajar. Orang-orang yang merendahkan keadaan mereka itu. Hatta ya'tiya amrullah wahum ala dalik wa fir riwayah wahum kadalik. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Demikian terus keadaan mereka itu. Ahlu sunnah, al-taifah, al-mansurah, al-firqatun najiyah, ila qiyamis sa'ah. Terus menerus seperti itu. Jadi para thalabah jangan berpikir, saya sudah kelas 10 MT, nanti tinggal 2 tahun lagi. Bebas saya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Nah, sungguh kita sangat memerlukan terus menjadi para pelajar. Kedudukan penuntut ilmu syar'i, talibu ilm, itu adalah kedudukan mulia. Saling mengingatkan penting dalam bab ini, karena para ulama, mereka sangat menekankan pentingnya adab. Orang yang belajar hanya dengan semangat, ia tidak membekali diri dengan adab, maka bisa jadi ia tidak akan bisa mencapai keutamaan-keutamaan ilmu yang hendak dia gapai. Demikian juga orang yang mengajarkan kebaikan namun tanpa adab, betapa banyak target-target sasaran yang kemudian justru merasa tersakiti dengan penyampaiannya. Mereka akan melihat keadaan kondisi orang yang menyampaikan ilmu dan mereka kemudian membencinya. Bukan karena ilmu itu, namun karena buruknya adab, perangai, cara dia mengajak manusia. Itu justru menyebabkan manusia lari, terpaling dari kebenaran. Waliyadzubillah. Al-Allamah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala menyimpulkan yang seperti ini. Setelah beliau menyebutkan dan beliau menulis secara khusus, At-tauhidu awalan ya du'atal Islam. Perhatikan, prioritas pertama adalah tauhid. Wahai para da'i-da'i penyeru Islam. Namun, beliau juga mengingatkan bahwasanya betapa banyak kehancuran, betapa banyak ketidakberhasilan dakwah, betapa banyak perselisihan, pertikaian, perpecahan antar satu penuntut ilmu dengan penuntut ilmu yang lain, antar satu ustadz dengan ustadz yang lain, satu pengajar dengan pengajar yang lain, gara-gara illatul adab. Ya? Adab yang tidak baik. Sementara para ulama di masa dulu, orang tua mereka sebagaimana diriwayatkan dari contohnya Al-Imam Malik bin Anas. Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, yang sampai-sampai terungkap-ungkapan ketika Imam Malik bin Anas ini sudah menjadi sosok imam yang sangat disegani. Orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni di masa itu tidak sampai hati untuk menjawab pertanyaan orang lain apabila masih ada Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Sehingga kemudian tersebar ungkapan, la yufti bil Madinah wa Malik bil Madinah. Jangan sampai berani lancang berfatwa di kota Madinah sementara Imam Malik masih ada di kota Madinah. Karena demikian berwibawanya beliau. Demikian disegani beliau. Beliau pernah menceritakan keadaan beliau ketika masih usia belia. Ibunda beliau yang tercinta begitu sayang kepada beliau dan memperhatikan bagaimana keadaan anaknya sebelum belajar. Sang ibunda ini biasa mempersiapkan untuk sang anak bagaimana pakaiannya, bagaimana penampilannya di hadapan majelis ilmu. Tu'ammimuni, tu'amminuni ummi. Beliau pernah mengingatkan, aku biasanya dulu dalam keadaan ibundaku memakaikan imamah kepadaku. Jadi pakaian untuk belajar itu diperhatikan sebagai pakaian yang terbaik. Bedakan dengan pakaian ketika seseorang bersenda gurau dengan sanak familinya, anak-anaknya, teman-temannya. Bedakan dengan pakaian dia bekerja, mencari nafkah, menuntut ilmu syar'i adalah peluang seseorang bertaqarrub kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan para ulama menyatakan bal min ajalli al-qurabah. Bahkan menuntut ilmu syar'i termasuk ibadah pendekatan diri kepada Allah yang paling mulia. Betapa tidak? Kita akan beramal. Kita hendak menuju Allah mempertanggungjawabkan kehidupan kita ini. Bagaimana kita beribadah dengan benar? Bagaimana kita bermuamalah dengan saudara kita sehingga kita tidak sampai berdosa ketika berinteraksi dengan dia? Sangat ditentukan apakah kita melanggar ketentuan, batas-batas, rambu-rambu, syariat ataukah tidak. Dan itu tidak mungkin bisa kita gapai. Kecuali yang pertama, dengan seseorang belajar. Mempelajari batasan-batasan tersebut. Nah, sehingga sebagaimana diungkapkan, fahmu su'al nisfu jawab. Ya. Kita akan diberikan soal pertanyaan di alam barzah nantinya. Idza jaa'a malakan yaqudanihi fa yaqulan man rabbuka? Pertanyaan pertama. Pasti akan kita dapatkan siapa Rabbmu. Orang yang tidak belajar tentang tauhid, orang yang tidak belajar tentang akidah sahihah, akidah yang benar, dia hanya akan menggelengkan, dia akan mengatakan, la adri. Walaupun mungkin dia di dunia pernah menghafal matannya, namun dia tidak benar-benar memahami, bahkan dia tidak mengamalkannya apalagi. Nah, maka dia akan mengatakan, sami'tun nasa yakulu akada wakuluhu wakultuhu. Nah, Allahumma sallam. Aku hanya pernah mendengar orang mengatakan ini dan itu, sehingga aku ikut-ikutan saja mengatakan. Mana posisi kita saat kita menghadapi ujian serius? Ujian itu. Sepanjang hayat kita wajib kita belajar untuk mempersiapkan agar ujian kita mumtaz. Ya. Maka memang benar tidak ada dibandingkan ibadah yang lain. Tidak ada bentuk pendekatan diri kepada Allah yang lebih mulia dibandingkan menuntut ilmu syar'i. Sehingga ketika masih kecilnya Al-Imam Anas bin Malik rahimahullah ta'ala benar-benar diperhatikan. Ya, benar-benar diperhatikan. Kemudian beliau ingat betul bagaimana sang ibunda yang sayang kepada beliau. Yang berdoa kepada Allah, mendoakan kebaikan bagi anaknya ini. Juga memberikan wejangan-wejangan. Naam. Ketika beliau hendak diantar menuju majlisnya Rabi'ah. Rabi'atul Ra'i, salah satu guru beliau. Maka sang ibunda mengingatkan. Ta'allamu minar Rabi'ah al-adab. Qabla ilmihi aw kama qalat rahimahullah ta'ala. Wahai Malik, wahai anakku, belajarlah kepada Rabi'ah adab-adabnya, perhatikan, teladani, tiru kebaikan adabnya sebelum engkau mempelajari ilmu dari beliau rahimahullah ta'ala. Dan itu betul-betul beliau terapkan. Ya. Sebagaimana juga para ulama setelahnya juga sering atau banyak beberapa redaksi atar makulah akwal para ulama lainnya yang senada dengan itu. Nahnu nata'allamuna al-adab qabla nata'allamna al-ilm. Aw kama qalu. Kami itu biasa belajar adab terlebih dulu sebelum kami mempelajari ilmu. Maksud kita di sini apa? Sisi yang penting untuk kita perhatikan. Peran orang tua, peran keluarga sangat-sangat penting. Jangan Anda pikir sehebat apapun gurunya, kalau kita tidak membuat prakondisi anak-anak kita siap mendapatkan ilmu dengan adab yang baik, maka laksana wadah, wi'ah. Anak kita, kita tempatkan, kita antarkan ke tempat-tempat pendidikan Ahlus Sunnah. Ini adalah upaya yang tentunya baik. Tentunya adalah sesuatu yang patut untuk didukung. Namun jangan kemudian kita sampai lalai memperhatikan tempat yang antum antarkan ini, apakah sudah siap dia? Yang akan mewadahi ilmu-ilmu yang dengannya perlu dijaga. Kalau itu diibaratkan seperti gelas, cek ada retaknya enggak gelasnya. Kalau itu seperti wadah, ya, cek apakah ada kebocoran di sana. Apakah ada kemungkinan dia gampang terguling sehingga kemudian tumpah, menyebabkan tumpah sesuatu yang mungkin saja nanti akan diwadahi. Jika masih ada seperti itu, penting bagi kita para orang tua, keluarga untuk berusaha memaksimalkan. Sayang waktunya, sayang dananya, sayang kesempatannya, sayang usaha yang diupayakan oleh orang tua mengantarkan, mengawal, ya. Ketika didapati sebetulnya anak kita ini gak pantas belajar. Kenapa yang demikian ini perlu diperhatikan? Karena jangan sampai kemudian ketika anak-anak kita itu waliyadzubillah, dia tidak memiliki adab yang baik, justru dia kemudian mendapatkan dalih-dalih pembenaran terhadap berbagai macam keburukan-keburukan adab yang dia miliki. Karena dia lebih fasih berbahasa dalil-dalil syar'i dibandingkan orang tuanya. Orang tuanya melarang dia begini dan begitu, dia sudah punya. Ah, bukan seperti itu, Pak. Dibantah, dia bacakan ayat dari sisi yang tidak disangka-sangka oleh orang tuanya. Ketika orang tuanya mengingatkan dengan suatu perkara, dia sudah punya hafalan hadis. Jadi kira-kira sebetulnya itu justru berbahaya. Ya? Maka di hadapan kita, kita akan mencoba mencicil, ya. Di saat ada kesempatan-kesempatan kita bisa menyampaikan materi-materi tematik, kita akan coba satu pasal. Pertemuan berikutnya, jika ada kesempatan, pasal berikutnya. Mungkin bisa dibantu, jika tidak harus dengan saya, mungkin teman-teman mudaris yang lainnya bisa membantu. Kita ingin menekankan pentingnya adab. Di hadapan kita ada sebuah risalah yang sebetulnya ingin kita tampilkan. Rasulullah perangkatnya tidak memungkinkan sekarang. Mudah-mudahan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang bisa kita baca bersama. Karena ini termasuk bagian adab. Termasuk bagian adab. ya, memperhatikan dengan seksama materi itu dengan baik, dan ketika ada media yang bisa membantu kita menjaga fokus perhatian kita, maka itu lebih utama. Nah, di hadapan kita ada sebuah risalah karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Sebagian manuskrip menyebutnya dengan nubdatun yasiratun min adabil muta'allimina wal mu'allimin. Nubdah yasirah. Nah, suatu kutipan ringkas. Min adabil muta'allimina wal mu'allimin. Terkait dengan beberapa adab bagi para pelajar dan para pengajar. Nah, pada kesempatan yang tersisa beberapa menit ini, kita akan membaca sebagian di antara bagian awalnya. Qala rahimahullah ta'ala, yata'ayyanu ala ahli al-ilmi ala wajhil khususi an yaj'alu asasa amrihim fi ta'allumihim wa ta'limihim al-ikhlasul kamil wa taqarrubu ila Allahi bihadihil ibadati allati hiya ajallul ibadat wa afdaluha. Yata'ayyan ala ahli al-ilm, kata beliau, merupakan kewajiban bagi setiap individu, orang yang berusaha menghargai ilmu, orang yang menanggung konsekuensi ilmu. Secara khusus, hendaklah dia menjadikan asas, ya, pondasi dasar kegiatan dia dalam ta'allumihim, dalam kegiatan belajarnya, wa ta'limihim, dalam kegiatan mengajarkannya. Mereka itu hendaklah wajib bagi mereka al-ikhlasul kamil, mengikhlaskan niat secara menyeluruh, tidak parsial. Sebagiannya ada unsur yang diharapkan kepada Allah, sebagiannya lagi porsinya untuk cari perhatian manusia. La ilaha illallah. Allahul musta'an, disebutkan oleh para ulama, ini adalah sangat berat. Hakikatnya sangat berat. Dalam Siyar A'lamin Nubala, Al-Hafidz Adz-Dzahabi beberapa kali ketika menyebutkan sebagian biografi para ulama yang mulia di masa dulu, banyak sekali di antara mereka yang iktiraf. Mereka adalah pribadi-pribadi jujur yang tidak bisa membohongi diri-diri mereka, apalagi membohongi umat. Nah, Al-Imam Abdullah Ibn Mubarak misalnya, beliau mengakui, ma alajtu syai'an ashaddu minan niyyah, atau kama qala, tidak ada perkara yang lebih sulit aku obati dibandingkan meluruskan niat. Semakna dengan itu ucapan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dan yang lainnya dari para a'immah. Sebagian di antara mereka ketika ditanya oleh sebagian muridnya, wahai imam, bagi siapa Anda belajar ilmu ini? Mereka dengan termenung, mereka mengatakan dengan lisannya, aku belajar untuk manusia. Ya? Mereka tidak mampu mengatakan, aku belajar lillah. Aku belajar karena Allah semata. Maka dijelaskan oleh para ulama. Ya? Bisa jadi di antara kita juga mengalami keadaan serupa. Betapa banyak di antara kita mungkin disuruh belajar di madrasah, didaftarkan ke ma'had, pondok pesantren oleh orang tuanya. Sebagainya sudah dalam keadaan futur, lesu, lemah. tidak punya semangat, loyo sudah. Orang tuanya memaksa. Memaksa dalam tanda kutip. Ada yang menjanjikan, "Le, nek gelem lebu, tak kei opo." Gelem apa? Paham bahasa Jawa? Ya. Kalau pakai bahasa Madura nanti enggak selesai, ya. Nah. Intinya dipaksa. Tidak berangkat dari lubuk hati yang paling dalam, tidak berangkat dari keikhlasan karena Allah. Nah. Sehingga sebagian di antara mereka, para ulama yang sudah diakui keulamaannya, mereka mengakui, "Kami pernah belajar dalam keadaan untuk ini dan untuk itu. Tidak lillah. Namun ketika kami belajar, ilmu itu tidak pernah kami dapatkan kecuali harus dengan ikhlas kepada Allah semata. Ketika kami ikhlas kepada Allah, maka kami dapatkan ilmu." Ilmu syarat diterimanya ibadah. Dan kita tahu ini, min ajallil ibadat, tidak diterima belajarnya kita, mengajarnya kita, kecuali apabila ikhlas. Wa taqarrub ilallah bihadihil ibadah. Dan kita duduk, kita bersimpuh, kita mencatat, kita menyimak, kita menghabiskan waktu di sini. Kita mengorbankan kepentingan-kepentingan yang lain. At-taqarrub ilallah bihadihi al-ibadah. Kita niatkan ini sebagai mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah ini. Allati hiya ajallul ibadah. Yang justru ini merupakan semulia-mulianya jenis ibadah. Wa afdhaluha. Dan jenis yang paling utama darinya. Wa tastadriku min umril abdi jauharahu wa safwahu. Naam. Dia habiskan usianya, usia hamba itu dihabiskan. Masa-masa emasnya, masa-masa kuatnya, dia gunakan untuk meneraih ilmu dan menyebarkannya. Beda kalau usia nanti saya mau belajar, ya semoga misalnya orang berpikir, saya sekarang mau senang-senang, nanti kalau sudah pensiun, ya, sudah tidak bisa apa-apa, saya mau masuk masjid, saya akan mengikuti ta'lim, saya akan belajar. Ini bukan masa-masa emas. Anda tidak akan bisa mendapatkan ilmu itu. Beda dengan para ulama yang sejak kecil, sebagaimana Imam Malik bin Anas kita sebutkan di antaranya, dan contoh para ulama lain yang berhasil. Bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sejak kecil beliau. Bagaimana para ulama yang lainnya? Tidak cukup waktu bagi kita untuk menyebutkan satu persatu. Namun itu teladan-teladan bagi kita. Menunjukkan penting menggunakan masa-masa kesempatan yang berharga. Ada yang berusia 20, ada yang berusia 30, ada yang berusia 40, ada yang berusia 50. Nah, antum bandingkan nanti 4, 9, 15 tahun lagi. Kira-kira daya ingat kita akan semakin bertambah atau semakin lemah. Mumpung Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada diri-diri. Gunakan kesempatan berharga ini untuk beribadah dengan ibadah yang paling mulia. Nah, bagi yang bisa mencatat, gigihlah untuk mencatat. Bagi yang bisa menyimak, simaklah kemudian murojaahlah. Antum setiap hari mendapatkan siraman berbagai macam artikel, sekian banyak hadis, sekian banyak asar. Kapan kita berusaha menghafalnya? Coba tanya kepada diri-diri kita, adakah satu artikel yang setiap hari kita coba baca, renungi, kemudian kita hafal berulang-ulang 5 kali, 10 kali, 20 kali? Ada yang seperti itu? Jika belum, maka ayo kita perbaiki. Sesungguhnya ilmu itu dengan dikumpulkan. Jika antum membiarkannya berserakan, maka antum tidak akan bisa menjadikannya sebagai jabal, gunung. Ya, mari kita mulai. InsyaAllah setelah adzan kita akan lanjutkan sedikit pasal terkait dengan pentingnya niat ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Tafadhal al-mu'adzin wal-yu'adzin.
0: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa ba'd. Thumma qala Syekh Muhammad ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Wa yatafakkadu hadal asla fi kulli daqiqin wa jalilin min umurihim.
2: Dan dia, mereka itu orang-orang yang berkutat di dalam ilmu, mereka akan terus berusaha mempertahankan prinsip dasar untuk ikhlas itu pada berbagai masalah kecil ataupun besar yang berkaitan dengan ilmu. Perkara yang dianggap remeh ataupun permasalahan besar yang berkaitan dengan ilmu. Fa in darasu au darasu, contohnya ketika apabila mereka itu belajar ataukah ketika mereka mengajar. Ya. Al-Hafidz Ibnu Abdul Barr meletakkan satu judul bab sendiri dalam Jami' Bayani Ilmi wa Fadlihi terkait dengan bahwa al-muta'allim dan al-mu'allim fil ajri sawa. Disebutkan sekian dalil, ya, riwayat bahwa pengajar dan pelajar itu hakikatnya punya potensi ajr, balasan kebaikan dari Allah tabaraka wa ta'ala yang sama. Gak penting antum mau dengarkan taklim atau antum mengajar taklim. Antum mau menjadi orang yang menyimak hafalan atau antum yang menyetorkan hafalan. Antum yang menjadi khatib atau antum yang mendengarkan khutbah.

atau antum yang menyetorkan hafalan? Antum yang menjadi khatib atau antum yang mendengarkan khutbah? Al-mu'allim wal-muta'allim fil ajri sawa. Selama sama-sama ikhlas, sama-sama serius. Tapi biasanya kebalikannya. Kalau pengajar kan gak boleh ngantuk. Khatib tidak boleh ngantuk, kan gitu. Tapi sayangnya yang mendengarkan khutbah, innalhamdalillah, sudah mulai repet. Nanti kalau innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sudah mulai seger lagi dia. Ini ada kelemahan di sini. Kita akui. Iya kan? Kita akui. Kenapa sih antum ngomong bisa enggak ngantuk? Tapi mendengar, nah, Allahumma musta'an, perlu kita belajari. Berarti adab kita menghargai ilmu kurang. Harus kita periksa jiwa-jiwa kita. Yang ideal sebetulnya pengajar itu adalah sosok pelajar yang baik, kan begitu. Dia bisa mengajar kalau dia sudah bisa menjadi pelajar yang baik. Bagaimana mungkin dia mengajar kalau belajar saja dia tidak mau konsisten. Kita perbaiki. Fa in darasu aw darasu aw bahatu aw nadharu. Ataukah ketika dia membahas suatu permasalahan. Ini kelemahan kita juga. Jarang-jarang mungkin di masa kita setelah taklim dibahas di kamar. Setelah taklim dibahas diskusi dengan ikhwah kita. Biasanya selesai sholat, sudah masuk meja. Pelajaran berikutnya kita bingung, kemarin di mana catatannya? Kapan membahasnya? Padahal termasuk perkara yang bisa menjadikan lestarinya ilmu kita adalah ketika kita menerimanya, kemudian kita menjaganya dengan membahasnya. Seperti seorang menanam tanaman. Jangan dikira ketika antum sudah menanam benih di dalam tanah, kemudian antum biarkan, antum tunggu 3, 4 bulan, 5 bulan lagi, dia akan menjadi tumbuhan yang sehat, siap dipanen. Enggak, petani yang baik, dia akan benar-benar komitmen. Sekarang saya tanam, besok saya akan siram. Sorenya saya juga kawal, disiram. Ya. Disiani hal-hal yang menyebabkan hambatan-hambatan, dan seterusnya. Dirawat ilmu itu. Au nadharu, atau berdiskusi. Ya. Masuk kamar, talabah. Nah, satu faedah coba disebutkan. Siapa yang bisa menyebutkan satu faedah tadi yang disebutkan oleh Ustaz? Anda ingat, satu. Ini. Afwan. Kayaknya, apa enggak lebih tepat kalimatnya seperti ini. Nadharu, diskusi. Hidup ilmu itu. Ya. Faedah itu akan menancap di benak antum lebih kuat daripada antum tinggal tidur sudah besok. Tidak dilihat, tidak dijaga. Kenapa? Karena kita tidak membahas, kita tidak berdiskusi. Au asma'u, au istama'u. Atau kita memperdengarkan kembali. Kita memperdengarkan kembali. Apa satu hadis saja yang sudah dibaca dalam taklim tadi. Anak-anak coba. Simak ya, disimak. Dia membacakan. Nah, ada yang menyimak. Istama'u, menyimak ilmu. Au jalasu majlisa ilmin. Atau sekedar duduk di majlis ilmu. Itu tadi keutamaan-keutamaan. Memurojaah, ya, menyimak kembali, mendiskusikan. Barakallahu fikum. Itu keutamaan. Tapi kalau tidak mampu sama sekali, ada orang yang sudah lanjut usia, mungkin mau mudhadharah, mau menyimak bacaan lagi, dia mungkin kewalahan dibandingkan yang lebih muda. Minimalnya dia hadir di majelis ilmu. Ini keutamaan tersendiri. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sering antum dengarkan. Akan dimintakan ampunan. At-talhitan. Fi jawfil bahr, fi jawfil ma'. Nah,

0: yadau ajnihataha ridan bima yasna. Dan sekian banyak hadis-hadis yang lainnya yang tidak cukup waktu kita menyebutkannya, sangat banyak. Au katabu, atau Anda menuliskannya, mereka menuliskan ilmu. Itu taqarrub kepada Allah, ya ikhwata. Taqarrub kepada Allah, menuliskan ilmu. Jadi para thalabah, hati-hati. Ya. Kita jujur di dalam menuntut ilmu. Termasuk kejujuran kita, jangan gunakan kesempatan untuk gambar grafiti saat taklim. Itu waktu lain. Ya, kalau antum punya bakat coret-coret, ada waktu sendiri nanti, biasa skillnya. Di majlis ilmu min fadliku. Katabu, yakni al-ilmah. Menulis, tulisnya, tulis ilmu. Maka dalam bab ini, kita akan minta pada musyrifun. Demikian juga min fadlikum, para abah. Antum sering memilih tempat di belakang. Gunakan kesempatan itu bukan hanya untuk santai-santai. Tapi min fadlikum, antum jadi orang yang mengawasi putra-putra kita. Anak-anak kita ini. Jika di antara mereka ada gerak-gerik yang mencurigakan. Ini kita nasihat kepada mereka. Bukan kita benci kepada mereka. Kalau antum diamkan, mereka saling bergurau di belakang. Antum tidak sampaikan kepada musyrifnya. Tidak sampaikan kepada pengajar. Bagaimana mungkin kita akan bisa berharap kepada Allah. Allah munculkan Malik bin Anas di tengah-tengah generasi kita. Ibnu Taimiyah, Ad-Daruqutni, Al-Bukhari. Jangan mimpi kalau kita tidak punya peran sama sekali. Tidak punya usaha. Nah, bantu. Min fadlikum, dibantu. Ya, dibantu kita. Nah, dibantu anak-anak kita. Barakallahu fikum. Au hafidhu au karraru durusahumul khasah. Atau menghafal. Ya. Menghafal materi pelajaran. Atau mengulang-ulang lagi materi yang sudah pernah secara khusus mereka dapatkan. Au raja'u 'alaiha au 'ala ghairiha al-kitab al-ukhra. Atau memurojaah pelajaran yang sudah didapati oleh dirinya atau oleh pihak yang lain. Ada pihak yang lain sudah pernah dapat materi itu, kita belum dapat materinya, maka kita minta, ya akhi, kasih faedah kepada saya. Antum sudah dapat materi ini. Atau kita kebetulan sakit, tidak ikut hadir dalam majelis. Nah, kemudian diberi tugas, dan ini sering terjadi. Yang kita terkadang, kalau kita membandingkan dengan para ulama salaf, malu kita. Anak-anak kita kalau gak hadir satu pelajaran, ya, bertemu dengan pelajaran berikutnya dia masuk, maka ditanya sama pengajarnya, ayo dikumpulkan PR-nya. Maka mereka beralasan, kemarin saya tidak masuk. Zat. Seakan-akan dengan mengatakan saya tidak masuk itu bebas. Tidak perlu muroja'ah, tidak perlu mengikuti. Ya terus, kalau seperti itu. Kalau seseorang 5 kali tidak mengikuti materi, dalam satu semester, 15, 16, 17 kali tatap muka. Dia berharap dia bisa mendapatkan nilai mumtaz. Dia berharap dia akan mendapatkan nilai baik. Ya, tidak mungkin. Nah, seorang pelajar yang baik, walaupun dia tidak masuk, maka penting bagi dia untuk berburu. Antum namanya talib. Ya, pemburu. Talibu ilmin, pemburu ilmu. Gak diberi saja, dia akan berburu. Itu penuntut ilmu namanya. Kalau Anda menunggu diberi, ya, miskin namanya itu. Penuntut ilmu, talibu ilmin, itu dia yang aktif, berjuang. Sampai pun kalau ustadznya tidak bisa memberikan, maka dia menagih. Itu sebetulnya hakikatnya. Maka dikatakan oleh beliau di sini. Ya, ketika ada saudara kita punya materi, kita tidak mendapatkannya. Kan bisa antum bertanya. Ya, minta kepada saudara antum. Antum ya, coba antum ngajar anak ini. Ya, jangan kemudian antum merasa angkuh. Gara-gara dia biasanya nilai lebih rendah dari kita. Tapi antum di situ lebih miskin daripada dia dalam bab itu. Belajar kepadanya. Bertanya. Naam. Raihlah keutamaan taqarrub kepada Allah dengan cara itu. Au ishtarau kitaban. Atau membeli kitab. Ini juga penting. Ini kelemahan kita juga. Jarang-jarang para thalabah pesan kitab. Jarang. Seringnya pesan makanan. Ya. Hah? Ya apa tidak? Mudah-mudahan saya salah. Ya. Wallahul musta'an. Nah. Penting ini di sini. Termasuk para ikhwah sekalian. Min fadlikum. Sedihlah dengan keadaan kita. Coba perbaiki diri kita. Hah? Dulu kita sama juga. Kita mengalami masa-masa kesulitan kita. Mendobrak nahu itu seperti sulit bagi kita. Namun ustaz-ustaz kita memberikan nasihat di antara nasihatnya. Ilmu bahasa Arab itu diimplementasikan dengan praktek. Antum sudah punya kitab? Belum ustaz. Harus beli kitab. Kalau antum sudah punya kitab, antum akan merasa sayang. Ini mahal-mahal kitab ini ngapain? Saya taruh di rak saja. Buka kitabnya. Ya? Terus baca itu kitab. Kalau kita tidak bisa melakukan seperti itu, maka sampai kapanpun ya seperti ini terus. Ayo kita dobrak. Ya? Ishtarau kitaban. Itu taqarrub kepada Allah. Dengan niat yang ikhlas kepada Allah. Bukan dalam rangka bangga-banggaan. Nanti tak pajang di rumah kamar ruang tamu. Oh, sudah dapat 3. Sudah dapat 15. Ya? Bersih semua. Enggak pernah dibuka. Ya? Jangan. Belanjakan untuk membeli kitab. Au ma yu'inu alal ilmi. Atau kegiatan apapun yang bisa membantu untuk bisa mendapatkan ilmu. Alhamdulillah sekarang idaah banyak. Radio, audio bertebaran. Ya. Wallahul musta'an. Sehingga kata para masyayikh, sangat sulit sebetulnya bagi kita untuk mencari celah alasan tidak mau berkecimpung dengan ilmu. Alhamdulillah headset ada. Naik motor pun orang bisa dengar ilmu. Ya. Wallahul musta'an. Naik mobil bisa dengar ilmu. Bisa dia memurojaah kembali, mengulang-ulang materinya. Alhamdulillah. Demikian juga ibu-ibu di dapur juga bisa tetap. Ya, sangat banyak peluang dan kesempatan untuk bisa bertakarrub kepada Allah melalui ilmu. Kanu fi dzalika kullihi muhtasibina liyatahaqqaqu biqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semuanya, orang-orang yang berkecimpung dengan ilmu, meniatkan takarrub kepada Allah, mereka seluruhnya itu berharap kepada Allah mendapatkan, bisa meraih keutamaan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan. Naam. Yaltamisu fihi ilman. Yang berkecimpung dalam urusan ilmu padanya. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan jalannya menuju al-jannah. Naam. Rawahu Muslim. Maka kata beliau, terakhir menutup pasal ini, beliau menyatakan, fakullu tariqin hissiyin au ma'nawi yaslukuhul insan fi sabilil ilmi fa innahu dakhilun fi hadal hadis. Sehingga seluruh perkara, seluruh upaya, seluruh jalan yang ditempuh, baik itu bersifat fisik ataupun psikis, abstrak, yang dilakukan oleh seseorang dalam upaya dia mendapatkan ilmu. Ya, minta kepada temannya pinjam catatannya. Ini termasuk salakatriqan, yaltamisu fihi ilman. membeli kitab. Itu juga salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Kata menginstal aplikasi radio dakwah dengan tujuan dia akan mendengarkan ilmu di situ. Salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Dia berjalan ke masjid, salaka tariqan. Dia menunggu antara satu waktu salat dengan waktu yang lainnya. Salaka tariqan. Nah, hissi aw ma'nawi yaslukuhul insan fi sabilil ilmi fa innahu dakhilun fi hadzal hadis. Maka itu semuanya masuk dalam keutamaan hadis tersebut. Apa keutamaannya? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ini kutipan pertama, mutiara yang kita dulang dari risalah Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah taala. Semoga yang sedikit ini kembali menyegarkan, ya. Dan kita berharap, kita sangat berharap kepada Allah, Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersemangat untuk menuntut ilmu, mengamalkannya, menyebarkannya, mengajarkannya. Naam. Dan kita memohon kepada Allah, Allah berkahi ilmu yang kita pelajari, Allah berkahi amal kita menjadi amal yang saleh diterima di sisi Allah, Allah berkahi dakwah kita menyebarkan ilmu tersebar melahirkan generasi yang bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah
1: rabbil alamin. Alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qad balagha ar-risalah wa adda al-amanah. Wa nasaha al-ummah. وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ما شاء الطلبة وإخوتي في الله وفقني الله وإياكم جميعا لمرضات الله الحمد لله Allah berikan kesempatan kembali kita bermajlis pada malam yang ke-6 dari bulan Dzulqa'dah 1445 Hijriah ini. Pertemuan kita kali ini kita berharap bisa sedikit menyempurnakan beberapa pembahasan kita di awal paruh kedua dari semester genap ini bagi para thalabah. Walaupun kajian kitab Al-Fitan dari Sahih Al-Bukhari belum tuntas, namun penting untuk memanfaatkan momentum. Momentum kita untuk berbenah, ini perlu kita gunakan kesempatan. Setelah pada beberapa pertemuan sebelumnya, kita membaca dari beberapa karya para ulama dan thalabatul ilm seputar hukum, keutamaan muadzin, demikian juga imam sholat. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membaca beberapa bagian dari karya sebagian masyayikh. Demikian juga mungkin akan dikutipkan sebagian fatwa di antara fatwa para ulama kita seputar adab imam dan makmum dalam salat. Sebelum itu, penting diketahui bahwasanya terdapat pengaturan yang perlu diperhatikan terkait dengan kesempurnaan sholat seseorang dalam sholat berjemaah. Apa yang dikenal dengan tasliyatus shufuf, ya, supaya untuk meluruskan shaf. Nah, meluruskan shaf ini sering kita dengar, dan alhamdulillah secara umum sudah berusaha diterapkan di masjid ini. Namun tentunya sebagaimana keadaan manusia secara umum, sumyal insanu insanan likasratil miskia, kama qala ba'dul mu'adzib, bahwasanya manusia itu disebut manusia, disebut insan karena suka lupa, seringkali lupa. Nah, sehingga penting bagi kita, bagi yang sudah pernah mendapatkan, untuk kembali memurojaah beberapa ketentuan terkait dengan tasliyatus shufuf. Nah, terkait dengan tasliyah ash-shufuf. Meluruskan shaf ini adalah sesuatu yang hukumnya wajib. Berdasarkan beberapa hadis, diantaranya hadis An-Nu'man bin Bashir. Hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, la tusawwunna shufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. La tusawwunna shufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Benar-benar kalian meluruskan shaf kalian, atau jika tidak, Allah akan mencerai-beraikan wajah-wajah kalian. Wa fi riwayah baina qulubikum, akan menjadikan hati-hati kalian tercerai-berai. Dalam riwayat Al-Imam Muslim disebutkan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi shufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qadah hatta ra'a ana qad aqalna anhu hatta ra'a anna qad aqalna anhu thumma kharaja yawman faqama hatta kada yukabbiru fara'a rajulan badiyan sadrahu min as-saff faqala ibadallah la tusawwunna shufufakum aw la yukhalifannallahu bayna wujuhikum. Dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu meluruskan saf-saf kami sampai seakan-akan beliau itu hendak meluruskan anak panah. Hingga beliau alaihi salatu wasalam memandang bahwasanya kami sudah benar-benar bisa memahami dan mempraktekannya. Jika belum, beliau terus. Ini pelajaran bagi kita. Jadi ini bukan sekedar bagi para a'imah, bagi para imam, itu bukan hanya sekedar ritual rutinitas saja. Ya. Ini bukan sekedar menghadap, kemudian sawu shufufakum, kemudian balik badan untuk melaksanakan sholat, memulai tugas imam. Tidak cukup seperti itu. Namun kita berusaha untuk menjalankannya, karena sebagaimana antum sudah sering mendengar kutipan hadis, fa inna tasbiyatas shufuf min tamamis shalah. Nah, fi riwayah fa inna tasbiyatas shufuf min iqamatis shalah. Karena meluruskan shaf itu termasuk kesempurnaan shalat. Dalam riwayat yang lain disebutkan bagian dari upaya seseorang menegakkan sholat. Kemudian suatu ketika beliau alaihi salatu wassalam pernah keluar dari bilik beliau seperti biasa, hendak mengimami jamaah kaum muslimin melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian beliau berdiri, hampir beliau melaksanakan takbiratul ihram. Ya. Sebelum itu beliau sempat melihat ada seseorang di antara jemaah yang tampak bagian dadanya itu lebih maju dibandingkan jemaah yang lainnya. Maka beliau alaihi salatu wassalam mengingatkan, ibadallah, la tusawunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf-saf kalian, atau jika tidak, niscaya Allah akan menjadikan wajah-wajah kalian tercerai-berai. Ada di dalam satu tempat tapi masing-masingnya tidak bersatu. Tidak sehati. Tidak menyatu. Yang satu merasa ada sesuatu yang tidak nyaman terhadap saudaranya, yang lain juga merasakannya. Ada ketidakpedulian. Dan itu juga yang diingatkan oleh masyayikh kita, termasuk nasihat terakhir yang kita dengar tadi malam, begitu berharga. Dari Syekh Shalah bin Futaini Kantus hafizahullah ta'ala, la'allakum tasma'unahu. Ya. Bagaimana beliau mengingatkan pentingnya melaksanakan ketentuan syariat, termasuk yang dijadikan contoh pelaksanaan ketentuan syariat adalah bagaimana kita benar-benar menjalankan ketentuan syariat di dalam meluruskan dan merapatkan saf kita. Dan beliau menyebutkan dengan hadis-hadis ini, la tusawunna shufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Ya, jangan sampai kita datang ternyata di saf itu ada orang yang kita tidak suka. Kita terpaksa ada di sampingnya. Antum bisa bayangkan bagaimana keadaan seorang yang hati mereka centang perenang mau disuruh merapatkan barisan, ya sulit. Karena memang dia tidak suka dengan teman sebelahnya. Akan menjadikan saudaranya yang di sebelahnya itu sebagai acuan kelurusan shofnya, dia tidak mau. Dengan egonya dia meyakini, enggak, saya yang lurus, saudara saya ini terlalu mundur dia. Ya. Maka nasihat dan bimbingan para ulama terkait dengan hal ini penting untuk kita terapkan. Jadi ini bukan bagian kita belajar itu hanya sekedar, oh saya sudah pernah tahu. Nambah wawasan. Ya. Hati-hati. Bani Israel, orang-orang Yahudi, itu di antara sifat mereka itu suka menumpuk-numpuk pengetahuan, tapi giliran menerapkan, mereka adalah orang yang paling jauh menjalankannya. Waqalu sami'na wa asoina. Mereka mendengar, ketika mereka mendengar ayat dibacakan, bimbingan sabda para rasul dibawakan kepada mereka, mereka menyatakan, sanitnya, saya sudah pernah mendengar, kami sudah tahu, wa'asoina, tapi kami bebas, mau praktek, mau menjalankan, apakah kami mau melakukan yang lain, terserah kami, kita bebas. La ilaha illallah. Ya. Di sini ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu besar. Aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Ya. Ini serius enggak ini? Sangat serius. Jadi usi nafsi wa iyyakum masyaallah ikhwah Assalamu'alaikum. Mari kita saling mengingatkan. Ya. Tidak bisa ini diterapkan hanya satu orang yang ngotot melaksanakan, yang lainnya acuh tak acuh. Enggak. Ini amal jamaah. Mari kita kawal bersama-sama. Masing-masing punya peran. Ya. Para a'immah dhaminun dalam hal ini juga punya tanggung jawab memulainya. Ya, jika sebelum-sebelumnya mungkin sudah mulai kendor, jarang sekali para imam kita ya, mengecek terlebih dulu. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja usianya sudah 60-an. Beliau masih berusaha meluruskan shaf-shaf. Beliau mengulangi peringatan-peringatan semacam ini. Maka demikian juga kita. Ini bagian adab. Barakallahu fikum. Dan perhatikan apa yang ada pada kewajiban makmum itu hendaklah diterapkan. Dan imam kita berharap dia adalah sosok yang ketika menjadi makmum, dia adalah makmum yang baik. Sehingga ketika dia menjadi imam, maka dia akan bisa memahami apa yang mesti saya lakukan. Ya. Kalau imam tidak pernah menjadi makmum yang baik, maka dia tidak peduli. Mau rapat, mau lurus, mau ada yang belum siap, saya tetap akan sholat, yang penting bacaan saya bagus. Tidak seperti itu. Kita coba tingkatkan ya. Kita nukilkan pernyataan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Apa sih, kenapa sih harus meluruskan shaf? Apa resikonya jika sampai tidak lurus? Ya. Sudah kita sebutkan tadi redaksi hadisnya, bahwasanya itu termasuk min iqamatis shalah, termasuk bagian dari menegakkan shalah. Dalam riwayat yang lainnya min tamamis shalah, termasuk kesempurnaan sholat. Dalam riwayat yang lainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, wa aqimus shaff fis shalah fa inna iqamatas shaff min husnis shalah. Ya. Tegakkanlah shaff di dalam sholat. Disebut aqimus shaff. Aqimus shaff bukan hanya lurus, tapi terkandung padanya ar-ras, rapat, mulasik, rapat. Disebutkan aqimus shaf fis shalah. Fa inna iqamatas shalah min husnis shalah. Karena sesungguhnya menegakkan salat itu termasuk kebaikan salat. Ya. Termasuk kebaikan salat. Hadis muttafaqun alaih. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau menyatakan al-qawlur rajih fi hadhihi al-mas'alah wujubu tasfiyatish shaf. Wujubu tasfiyatish shaf. Wa anna al-jama'ata idza lam yusawwu as-saffa fa hum athimuna. Pendapat yang lebih kuat dalam permasalahan ini bahwasanya meluruskan saf itu hukumnya wajib, dan bahwa jamaah salat apabila mereka tidak meluruskan saf mereka, berarti mereka akan mendapatkan dosa. Padahal hukumnya wajib. Wa hadha huwa zahiru kalam Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata beliau. Dan inilah makna yang tampak dari pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian beliau sebutkan di dalam Syarahul Mumtih. Ada beberapa lafaz dalam peringatan imam agar makmumin merapatkan dan meluruskan shofnya. Yang pertama, silakan dicatat. Aqimu shufufakum wa tarassu. Ini berdasarkan hadis Anas. Saya ulangi, aqimu shufufakum wa tarassu. Tegakkanlah shaf-shaf kalian. Yani perbaikilah shaf-shaf kalian. Watarasu, luruskan shaf-shaf kalian dan rapatkanlah. Jadi ada dua perintah, meluruskan dan merapatkan shaf. Kalimat yang lainnya, sawu shufufakum fa inna taswiyatash shufufi min iqamatish shalah. Juga dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala. Saya ulangi lafaznya, sawu shufufakum fa inna taswiyatash shufufi min iqamatish shalah. Sawu, luruskan shaf-shaf kalian. Fa inna taswiyatash shufuf, karena sesungguhnya kelurusan shaf-shaf itu min iqamatish shalah, bagian dari menegakkan shalat. Padahal menegakkan shalat itu perintah Allah dalam Al-Qur'an. Allah tidak meminta kita, Allah tidak memerintahkan kita hanya sekedar kerjakan shalat. Adbis shalah, ya. Al-Adbis shalah, tidak. Tapi Allah menyebutkan dengan lafaz aqimus shalah, ya. Tegakkanlah shalat. Bagian dari upaya seseorang menegakkan, yakni menjalankan shalat, memenuhi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Nah, dan disempurnakan dengan sunnah-sunnahnya. Sementara bagi sholat berjamaah, meluruskan dan merapatkan shaf itu termasuk bagian kewajiban dalam sholat. Ini bagian dari iqamatish sholat. Redaksi yang ketiga, sawu shufufakum fa inna taswiyatash shaffi min tamamis salat. Kalau min iqamatis salat, fa inna tasyiyatas shufufi dengan jamak, ya. Fa inna tasyiyatas shufuf min iqamatis salat. Terkait dengan min tamamis salat dari hadis Anas bin Malik yang lainnya, ya, itu dengan tasbiyatas shaffi mufrad, shaffnya mufrad. Sawu shufufakum fa inna tasbiyatas shaffi min tamamis shalah. Riwayat lainnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ini lafaz yang keempat yang bisa disampaikan peringatan oleh imam. Aqimus shaffa fis salati fa inna iqamatas shaffi min husnis shalah. Aqimus shaffa fis salati fa inna iqamatas shalah fa inna iqamatas shaffi min husnis shalah. Aqimus shaffa fis salat. Perbaiki, luruskan shaf di dalam salat. Fa inna iqamatas shaffi min husnis shalah. Karena sesungguhnya kelurusan shaf itu merupakan bagian kebaikan salat. Nah, jika shaf yang tidak lurus, tidak rapat, bisa dinyatakan salatnya tidak baik. Riwayat yang lainnya, yang kelima, dari hadis Abu Mas'ud Al-Ansari dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, istawu wa la tahtalifu fatahtalifa qulubukum. Istawu wa la tahtalifu fatahtalifa qulubukum. Istawu, teruskan, wa la tahtalifu, dan janganlah kalian berselisih. Sebagaimana kita paham tadi, orang yang tidak mau merapatkan dan meneruskan shaf ini bagian dari penyebab berselisihnya hati-hati dan wajah-wajah kaum muslimin. Ditekankan lagi di sini oleh Nabi, wala tahtalifu fatahtalifa qulubukum, dan janganlah kalian berselisih sehingga hati-hati kalian akan nam menjadi tercerai-berai. Boleh jadi yang dimasukkan wala tahtalifu, jangan masing-masing ya berbeda. Satu persis di garis, yang lain agak mundur, yang lain maju ke depan, yang satu agak renggang, ya. Ini tahtalifu, jangan berbeda. Samakan metode kesempurnaan shaf ini. Kalau kalian berbeda, tidak sama, fatah dari fakulu hukum, akan menyebabkan tercerai-beraikannya kalbu-kalbu kalian. Wallahu musta'an. Nah, dan beberapa redaksi yang lain. Nah, di antara yang lebih detail, kita contohkan yang lebih detail, kita baca yang lebih detail contohnya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah memerintahkan, aqimus shufufa wahadu bainal manakibi, wahadu bainal manakibi wasaddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wala tadaru furujatin lisyaitan wa man wasala shaffan wasalahu Allah وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ أَقِيمُ الصُّفُوفِ. Ini nampaknya redaksi yang paling lengkap, ya. أَقِيمُ الصُّفُوفِ, teruskan shaf-shaf. wahadu bainal malakit. Ya, tempelkan antar bahu-bahu kalian. Wasaddul khalal. Hendaklah kalian mengisi celah-celah. Rapatkan sehingga tidak ada celah. Walinu bi'aidi ikhwanikum. Akan tetapi, linu, hendaklah kalian bersikap lembut. Dalam menerapkannya itu, jangan kasar. Lembutlah terhadap tangan-tangan saudara-saudara kalian. Wala tadaru furujatin lisyaitan. Dan janganlah kalian memberi celah masuk bagi setan. Ya, janganlah kalian memberi celah masuk bagi setan. Wa man wasala shaffan wasalahu Allah. Barang siapa yang menyambung shaf, Allah akan menyambungnya. Wa man qata'a shaffan qata'ahu Allah. Dan orang yang memutus shaf, Allah akan memutusnya. Nah, Allahu musta'an. Dan bisa setan itu bisa masuk di celah-celah shaf. Dalam riwayat Al-Imam An-Nasa'i disebutkan, fa walladhi nafsu Muhammadin bi yadihi inni la arasyayatin tadkhulu min khalalish shaf. Allahu musta'an. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memperingatkan, sungguh demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah, sesungguhnya aku benar-benar menyaksikan setan-setan itu masuk dari celah-celah di antara shaf. Ya. Allahu musta'an. Demikian, ada sekian redaksi yang lainnya sampai dikumpulkan oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani, tidak kurang dari 15 redaksi. Ya. Jadi berbagai riwayat-riwayat yang ada. Dan sebelum itu, jadi penting bagi kita untuk mengingatkan bagaimana sih cara merapatkan dan meluruskan shaf. Ya, setelah kita mengetahui peringatan-peringatan tadi, bagaimana cara merapatkan dan meluruskan shaf? Bagi yang sudah pernah mendapatkan, semoga antum mendapatkan ajar dari Allah, memurojaah materi pelajaran. Ya, bagi yang belum mendapatkan, semoga ini merupakan ilmu yang bermanfaat yang benar-benar akan kita terapkan. Kita berusaha untuk menjalankannya. Billahi ta'ala. Nah, yakni disebutkan di situ dan dijelaskan oleh para ulama termasuk Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, bahwa kebaikan shaf itu, sempurnanya shaf itu pertama pada kelurusannya. Ya, pada kelurusannya. Penting untuk praktek kalau begitu ya. Kita sebagai manusia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan organ tubuh, ya, bentuk badan yang beragam, ini perlu memahami bagaimana seseorang itu bisa merapatkan shaf, ya. Nabi SAW ketika mencontohkan, dia biasanya naik mimbar. Maka kita perlu untuk memberikan pelajaran dengan praktek agar antum bisa memahami. Nah, kalau kita bisa memperhatikan porsi tubuh kita, maka kita akan melihat ada di sana lebar bahu. Ya. lebar bahu masing-masing orang itu berbeda-beda. Dan sebagaimana antum sudah dapatkan sebagian riwayatnya, disebutkan hadu bainal malaikat. Dalam riwayat yang lainnya wal aqdam, darah kalian menempelkan bahu dengan bahu, demikian juga kaki dengan kaki. Nah, sekarang kalau kita perhatikan bagaimana seseorang itu bisa lurus bahu dan kakinya. Ya, kalau porsi tubuh seseorang itu dia normal, maka yang menjadi garis tengahnya itu adalah bahu akan tertarik lurus sampai di mata kaki. Ya. Ini idealnya. Paham ya? Ini idealnya. Namun badan seseorang terkadang berbeda. Ada yang agak dia membungkuk bagian tubuh bagian atasnya, sehingga tidak lagi lurus antara bahu dengan mata kakinya. Nah, sementara kita memahami, coba kalau kita perhatikan, ya, afwan kalau terlalu, ya, kita perlu praktek, jarak antara mata kaki, mana yang lebih dekat untuk kita perhatikan kelurusannya, mata kaki dengan ujung jari, apakah mata kaki dengan ujung tumit seseorang, mana yang lebih dekat? Ujung tumit. Ya, di masa kita sekarang, di saat mayoritas masjid ada ubinnya, sebagian masjid ada karpetnya, bahkan pada sebagian masjid sudah diniatkan atau sengaja dibuat garis sok, akan memudahkan bagi seorang imam untuk mengontrol ketika memperhatikan bagian tumit. Ya. Kenapa? Karena tumit lebih mudah diamati dibandingkan dia memperhatikan ujung jari. Demikian juga karena ukuran telapak kaki seseorang berbeda-beda. Telapak kaki anak dibandingkan dengan sebagian ikhwan, jauh. Mungkin kalau sepatu ini ukuran 40, ada yang ikhwan 42, 43, 44, bahkan ada yang 46. Kalau kita meluruskan bagian ujung jari kita, bisa dibayangkan, selisihnya itu akan sangat banyak. Namun kalau antum meluruskan bagian tumit, ya, itu selisihnya sedikit dibandingkan ketika antum meluruskan bagian depan. Jadi jangan samakan dengan ketika antum pernah belajar baris-baris, mungkin sudah terbawa sarafnya itu disarah dengan konsep baris-baris. Kalau baris-baris dulu gimana? Siap gerak, ya. Luruskan. Yang dulu dilihat ujung depan. Padahal Al-Qur'an mengajarkan, innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahu bunyanun marsus. Ya? Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah. Mereka membentuk barisan-barisan. Dan ini ayat ini dibawa oleh sebagian ulama dalam menjelaskan saf salat. Ya? Dalam sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kesempurnaan saf salat itu dengan apa? Bagaimana seseorang, bagaimana safnya para malaikat inda rabbihim, di hadapan Rabb mereka. Ketika mereka menerima perintah Allah, mereka membentuk saf. Mereka membentuk saf. Ya. Dan kias antara safnya pasukan tempur itu, ya. Pasukan tempur itu seperti penjaga yang membentengi masuknya musuh agar jangan sampai ada yang lolos melewati pagar pasukan ini, kan begitu. Kalau kita lihat pasukan anti huru-hara, mereka akan berusaha saling, nah, tangan satu dengan tangan yang lainnya bahkan disilangkan. Mereka rapat. Jadi sangat rapat. Ketika mereka menghadapi demonstran, mereka menghadapi musuh, mereka berusaha untuk tegar. Ya. Pasukan kaum muslimin dan shofnya jamaah salat yang beribadah kepada Allah tabaraka wa taala lebih baik daripada itu. Ada? Ya, itu sempurna. Bahkan disebutkan dalam hadis tadi,
0: bahwasanya Anas bin Malik menyaksikan seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti hendak meluruskan anak panah yang terkadang sebagainya bengkok. Jadi bukan hanya sekadar sekali. Sawsufatun, Allahu Akbar. Nah, mungkin sebagainya masih bengkok. Ya, perlu sekali lagi, perlu tiga kali lagi, perlu diingatkan bahkan dipraktekkan. Untuk maju, untuk agak mundur. Ini lurus, ya, ini lurus. Kemudian yang kedua, rapat. Rapat tadi sudah disebutkan apa? Rapatnya? Wahadu baina na'am wahadu al-manqib wal-ka'b wal-aqdam. Bahu dan apa? Dan kaki. Ini yang sempurna. Ini yang sempurna. Kita itiraf ini sekarang. Cuma kita perhatikan soft kita. Ya. Soft kita, kalau rapat ujung jari dengan ujung jari, maka ini renggang, kadang-kadang bahkan bisa satu jengkal. Kenapa? Karena kita kurang, sebagian di antara kita, atau bahkan banyak di antara kita, kurang bisa ihtar, kurang bisa merasakan bagaimana saudara kita. Ada yang bahunya berapa kira-kira ukuran normal? Ada yang 46, ya, ada yang 42, ada yang 50 jaraknya sentimeter, ya, ukuran bahu. Tapi kakinya cukup 20 cm. Anda bisa bayangkan? Saudara antum yang di kanan antum, maka dia kakinya akan melebar. Begitu ya? Maka di sini 20 cm selisihnya. Dia melebar 20 cm, ketemu bisa 40 cm. Tapi kalau orang dia bisa merasakan bagaimana saudara kita kesulitan. Karena ketika kita melebarkan terlalu lebar, tentunya dia akan merasakan apa? Lebih mudah capek. Ya kan? Enak gini. Enak. Tapi tidak akan sempurna. Sementara menyempurnakan soft sholat itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Ada. Maka min fadlikum. Coba kita introspeksi diri kita sendiri. Ya, nanti di asrama coba cek satu dengan yang lainnya. Si fulan 42 cm. Cek ke bawah. 42-nya kakinya gimana? Ya. Ya, kalau cuma selisih 2, 1 cm, mungkin masih bisa tuh ditolerir. Ada yang ininya 46, tapi kakinya 20 cm. Ini keterlaluan. Maka bagaimana akan sempurna? Rapatnya soft kita jika demikian. Dan itu diingatkan oleh Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Bahkan ketika beliau ditanya, terkadang kita sholat bersama kaum muslimin di masjid-masjid mereka. Ya kan? Rata-rata orang itu, masyarakat awam yang tidak mengerti tentang keutamaan merapatkan soft ini, mereka akan mengatakan apa? Jangan nempel-nempel, geli. Iya kan? Ya memang yang gak biasa, kena ujung jari, geli. Dia melarikan kakinya bukan karena benci dengan kita, karena memang gak enak. Mas, yang penting khusyuk. Kan gitu? Khusyuk adalah bagian keutamaan, kesempurnaan sholat. Namun itu bisa dijamak. Atau setidaknya, jika tidak bisa dicapai yang ideal, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Man la yudraku julluhu la yudraku kulluhu. Bagaimana kata Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani? Tapi sudah diketahui, tiga perkara dalam meluruskan dan menetapkan shaf. Lurus, kemudian rapatnya, rapat badan bagian atas, manqib bahu, wal aqdam, rapat badan bagian bawah. Jika tidak bisa tiga-tiganya, antum berusaha untuk melaksanakan setidaknya dua. Kalau seorang saudara kita di sebelah kita tidak suka didekati dengan kakinya, antum masih bisa berusaha meluruskan dan menempelkan bahu. Kecuali jika antum sendiri yang tidak mau menempelkan bahu. Ya kan? Maka ini
1: Anu, Ustaz, kalau ditempelkan bahunya nanti sempit.
0: Ya. Ini adalah sesuatu was-was dari syaitan. Jika seseorang itu kurus, mungkin bisa. Dia duduk istirahat, duduk tawarruk, ya, dengan bagian yang sempit. Namun jika badannya mungkin lebih dari yang lainnya, maka diperhatikan. Kalau dia duduk istirahat akan menyakitkan saudaranya, maka dia tetap berusaha merapatkan stop dengan ruang space yang ada itu, dia gunakan. Sekarang gini, ada yang dia sholatnya sebagiannya, ya, dia tempelkan begini, sementara ini kan masih sebetulnya idealnya kan mungkin agak merenggang begini, ya.

idealnya kan mungkin agak merenggang begini, ya. Jadi posisi ruang kita ketika kita berdiri dan ketika kita duduk. Ada yang begini ketika berdiri, tapi giliran duduk mulai begini. Ya, ini kurang perhatian, kurang isah terhadap saudara. Pertanyaannya, jadi kita upayakan, dipraktekkan setelah pelajaran ini, sebelum kita praktekkan dan kita tambahkan beberapa perkara mungkin sampai jam 7, kita akan terlebih dulu. Nah, tafadhal al-mu'adzin, tafadhal al-mu'adzin.

بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد لنجدكم materi tadi penting juga untuk diingatkan terkadang yang menyebabkan tidak bisa rapat bersof itu adalah perbedaan pemahaman kemana kita harus merapatkan shaf. Nah, memang ada beberapa pendapat di antara para ulama terkait dengan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayamini shaf. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa hadis yang semakna. Ada sebagian hadis yang menyebutkan tentang keutamaan saf sebelah kanan. Saf sebelah kanan. Berdasarkan hadis-hadis tersebut, sebagian ulama berpendapat bahwasanya merapatkan saf itu adalah dari kiri ke kanan. Ya. Namun yang rajih adalah menjamak keutamaan shaf yang kanan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam yayadini minkum ulil aidi ulil absari wal nuha atau kama qala alaihi salatu wasallam hendaklah yang berada di dekatku adalah orang-orang yang memiliki pandangan yang baik, orang-orang yang memiliki pemahaman yang benar dan bisa berpikir secara hikmah. Ya. Orang-orang yang memiliki ilmu. Demikian juga prakteknya. Bagaimana posisi seorang imam ketika makmumnya satu orang? Gimana posisinya? Makmum jika laki-laki, makmumnya berada di sebelah kanan imam. Dan ini perlu diperhatikan. Sebagian ulama berpendapat batalnya sholat apabila makmum berada di sebelah kiri imam. Karena itu menyelisihi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau memindah. Ya, sebagian sahabat yang ikut sholat bersama beliau, Abdullah bin Abbas, atau yang lainnya, di antara para sahabat, yang ketika itu masih muda, beliau, yang mencoba sholat di sebelah kiri beliau, dipindah ke sebelah kanan beliau. Jadi, minba beda setiap, berhati-hati kita, kalau imamnya satu, makmumnya satu, kita berada di sebelah kanan, jangan ada di sebelah kiri. Kemudian jika makmumnya lebih dari satu, dua, tiga, qasidan, dan seterusnya lebih. Bagaimana memulai shaf? Di mana posisi makmum mereka semua? Apa di kanan imam? Tidak. Yang terukir bahwasanya na'am qama khalfahu. Nah, Anas bin Malik menyatakan berdiri di belakangnya. Ya, ini beliau sendiri pernah sholat di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana wa yatim ma'i. Beliau bersama seorang anak yatim. Ya,

berdiri di belakang imam. Jadi kata para ulama, hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya yang semakna dengan ini menunjukkan bahwasannya memulai shaf itu persis lurus di belakang imam. Paham ya? Kalau ada shaf baru perlu disusun. Jangan karena khawatir tertinggal yang baru datang dari arah pintu utara, enaknya saya mulai dari utara saja, sebelah kanan. Enggak. Yang dari asrama khawatir tertinggal memulai shaf dari sebelah selatan. Enggak. Tapi harus dari tengah, ya. Tetap diupayakan dari tengah. Berdasarkan itu pula, apabila seseorang dia hendak merapatkan barisan, maka yang dijadikan acuan adalah posisi yang pertama. Posisi yang paling dekat dengan imam, yakni jamaah yang berada di pertengahan shaf. Karena posisi imam itu berada di pertengahan shaf. Ada sebagian hadis yang menyebutkan bahwasanya imam itu ada di bagian pertengahan shaf. Walaupun sebagian riwayat tersebut dilemahkan, namun para ulama secara makna mereka menyepakati, ya, bahwasanya imam itu posisinya berada di pertengahan shaf. Jadi masjid dibuat, ya, tempatnya imam memang posisinya di tengah-tengah. Jangan buat masjid imamnya di sebelah kanan, atau agar banyak yang mendapatkan keutamaan disolawati oleh Allah dan malaikat, imamnya dibuat di sebelah kiri sehingga semuanya jamaah apa shaf kanan semua. Tidak, tapi imam berada di tengah sehingga posisi yang paling dekat dengan imam siapa? Yang berada di tengah. Maka bagi makmum yang berada di sebelah kiri imam, imamnya menghadap ke kiblat. Berada di sebelah kiri imam, ketika, dan ini biasa, sering terjadi, kalau salat pada rakaat pertama, rata-rata masih bagus. Ya, masih bagus. Lalu dicek sama imamnya, masih lurus, masih rapat, giliran imamnya membaca ayat yang lumayan panjang, mulai capek. Ya. Sujud, bujang. Yang tadinya dia memperhatikan manqib, bil manqib. Ya, dia capek, dia tidak terlalu merenggangkan kakinya, sehingga terjadi furujah, terjadi celah. Terjadi celah. Di sini sering terjadi perselisihan. Kenapa? Terkadang kita berada di shaf belakang antum. Shaf kedua atau shaf ketiga. Tak jarang kita memperhatikan sebagian di antara tolabat. Ditarik makanya. Yang ini enggak mau ikut sampai seperti mau tarik tangga. Pernah terjadi enggak? Hati-hati. Kenapa? Karena yang sana nengkel, enggak saya yang benar. Ini mengatakan kamu harus ke sini, tapi jangan berbicara. Dia menggunakan isyarat. Ini tidak boleh terjadi. Ya. Walaupun pergerakan dalam rangka kesempurnaan sholat itu sesuatu yang masuk uzur. Tapi yang seperti ini tidak perlu terjadi. Andaikan kita memiliki pemahaman yang benar. Yang berada di sebelah kanan imam, hendaklah dia berusaha merapatkan ke sebelah kirinya. Tidak mengapa jika dia harus bergeser untuk menyempurnakan itu. Jangan kemudian dia mengorbankan diri sampai jarak antara kaki satu dengan kaki yang lain yang terlalu jauh, sehingga terjadinya kerenggangan, furjah pada bagian-bagian yang atas. Ya, kita pikir setan itu seperti apa? Binatang yang ketika ditutup bagian bawah dia sudah tidak berupaya untuk menerobos. Setan lebih dari binatang. Ya, tidak bisa telah dari bawah, dia akan berusaha tentunya dari bagian atas. Maka fattaqullah. Ya, hendaklah kita bertakwa kepada Allah, berusaha menutup celah-celah tersebut. Ketika kita merasa kalau saya menggangkan, maka akan terjadi furjah pada bagian atas. Hadu bainal malakibi wal akhda. Malakibnya tidak hadir
tidak berdahar, ya, tidak apa, maka antum beda. Dan ini kebanyakan. Kalau kita berada di posisi soft paling ujung, kita akan merasa itu. Biasanya kita bisa nempel di dinding pada soft pertama, pada otak pertama. Otak kedua itu akan ada jarak sampai pada otak terakhir nanti kecil bisa masuk. Itu karena kita lemah. Ya. Tapi itu dibutuhkan ketika kita perlu untuk merapatkan apa? Soft kita. Bisa dipaham ya, Pak? Nah, jangan sampai ada tarik-tarikan yang satu merasa saya sudah nah, benar. Dan jangan di tengah, min fadlikum, jangan geser-geser. Ya, karena antum geser ke sana besar. Antum geser ke sana, geser semua nanti. Ya, yang di tengah perhatikan, ini perlu untuk menjadi perhatian agar dia benar-benar memperhatikan itu. Yang jadi acuan adalah iman, maka diperhatikan setiap kali, makanya tempat imam itu diupayakan yang ideal adalah yang bisa dilihat oleh makmum seluas-luas mungkin. Sehingga mengapa dibenci oleh para ulama adanya mihrab yang sampai menutupi imam. Ya. Mihrab bisa sampai 3 meter ke dalam. Imamnya maju karena dia dapat sutroh. Akhirnya yang bisa melihat imam hanya sebatas beberapa meter saja. Sebagian yang sana tidak bisa melihat. Maka ini perlu untuk kita perhatikan. Yang di belakang imam perhatikan. Ya, luruskan dengan posisi imam. Nah, al-imamu dhaminun. Dia bertanggung jawab. Makanya imamnya ya jangan geser-geser juga, kan gitu. Nah, itu yang penting untuk kita sampaikan sekilas di antara adab, ya. Demikian juga termasuk di antara adab imam yang juga perlu untuk kita ingatkan, nah, karena mungkin yang menjadi imam rata-rata adalah para syabab dari kalangan para tulab, demikian juga sebagian muslimun, ya, hendaklah di antara adab Nabi dalam mengimami manusia juga kita terapkan. Di antaranya adalah yansharifu ilan nasi ba'das salam taratan an yaminihi wa taratan an shimalihi. Nah, dan sebagian orang menyebutkan boleh menghadap lurus. Jadi setelah mengimami hendaklah imam itu menghadap ke arah makmum. Nabi SAW terkadang menghadap ke arah kanan. Ya, setelah posisi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian diberi jejer. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma anta salam. Ya. Setelah itu diberi kesempatan untuk apa? Menghadap ke arah makmum. Nah. Dan adab bagi makmumin kata para ulama hendaklah mereka tidak mendahului untuk keluar dari barisan shaf walaupun sholat sudah selesai kecuali sampai sang imam ini menghadap ke arah makmum. Ini itu masuk di antara adab. Ya, bukan kewajiban, namun kita berupaya salafiyun ahlu sunnah itu orang yang paling beradab. Kan gitu. Ya. Kalau kesempurnaannya kita kejar, termasuk adab-adabnya, maka insya Allah Allah akan memberikan inayah, taufik, nusrah kepada kita semua. Nah, ada beberapa yang lainnya, namun karena waktu sudah lewat dari jam 7, apabila memungkinkan sebagian yang lainnya, jika tidak bersama kita, mungkin bisa disampaikan oleh para pengajar yang lain. Nah, untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi wa sallam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir Al-Quran karya seorang ulama ahli tafsir bermadhab fikih Syafi'iyah, Al-Imam Ismail bin Katsir atau disebut dengan Ibnu Katsir. Beliau menyusun kitab tafsir Al-Quranil Azim yang lebih dikenal dengan tafsir Ibnu Katsir. Jazakallah khairan. Kita akan mengkaji 3 ayat dalam surah Adz-Dzariyat ayat ke-56 hingga 58. Penting bagi kita untuk mengkaji tafsir karya ulama ahli hadis seperti Ibnu Katsir. Dan tafsir beliau ini selain banyak kaum muslimin yang menjadikannya sebagai rujukan, saudara-saudara kita di Indonesia di banyak pondok pesantren mengkajinya juga, menjadikannya sebagai rujukan. Dan beliau secara akidah memiliki akidah yang selamat, termasuk ketika menafsirkan ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau adalah murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga murid dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahumallahu ta'ala. Kita akan bahas 3 ayat dari surah Adz-Dzariyat, ayat ke-56, 57, dan 58. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Sebelum kita membaca tafsir Ibnu Katsir,
para talabah perlu untuk memahami makna secara umum dari tiga ayat ini. Dan insyaAllah antum banyak yang sudah menghafal surah Ad-Dhariyat. Ayat yang ke-56, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Itu maknanya. Dan kita akan urai nanti kalam para ulama tafsir tentang makna ayat ini. Akan menguak lebih dalam dan akan memperluas wawasan kita tentang makna ayat tersebut dari penjelasan para ulama. Kemudian di ayat berikutnya Allah Ta'ala menyatakan, ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ay yut'imun. Ma uridu, aku tidak menghendaki, aku tidak ingin, minhum min rizqi, minhum mir rizqi, rizqi dari mereka. Aku tidak berharap rezeki dari manusia maupun jin. Wa ma uridu ay yut'imun. Dan aku tidak menginginkan mereka memberi makan aku, kata Allah. Aku tidak berharap diberi makan oleh manusia, oleh jin. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Innallaha, sesungguhnya Allah huwa ar-razzaq, dialah ar-razzaq yang selalu mengguyur rizki. Bukan hanya pemberi rizki, tapi berulang dalam jumlah yang banyak dan sering. Ar-razzaq. Dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang teguh. Sehingga ibadah kita kepada Allah bukan karena Allah butuh kepada kita, tapi itu untuk kemaslahatan kita, manfaatnya untuk kita, yang sebenarnya kita butuh untuk ibadah kepada Allah secara benar. Kita baca tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Bagi yang memiliki kitabnya, bagi para pendengar yang ada di rumah yang bisa menyimak dari kitabnya, juga bisa melihat. Dan di sini untuk memudahkan kita beri, kita cari, kita kutipkan yang sudah ada harokatnya untuk lebih memudahkan. Thumma qal, kemudian Allah berfirman, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku. Ai, kata beliau, ini beliau merangkum berdasarkan pemahaman beliau. Maknanya apa? Ini penjelasan dari Ibnu Katsir. Sebelum nanti beliau mengutip ucapan ahli tafsir. Innama khalaqtuhum li'amurahum bi'ibadati. Hanyalah aku ciptakan mereka agar aku perintahkan mereka beribadah kepada-Ku. La lihtiyaji ilaihim, bukan karena kebutuhanku kepada mereka. Kalau mau dicatat, penjelasan Ibnu Katsir secara ringkas dari makna ayat ke-56 dari surah Adz-Dzariyat, hanyalah aku ciptakan mereka agar aku perintahkan mereka beribadah kepada-Ku. Bukan karena aku butuh kepada mereka. Nah. Wa qala Ali bin Abi Talhah an Ibni Abbas. Dan berkata Ali bin Abi Talhah dari Ibnu Abbas, illa liya'budun ay illa liyukirru bi'ibadati taw'an aw karha. Ada riwayat
dari Ibnu Abbas, dari Ali bin Abi Thalhah. Makna dari illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku, ai artinya illa liyukirru bi ibadati, agar mereka meyakini, mengakui ibadahku, mengakui beribadah kepadaku, tau'an au karha, baik dengan sukarela ataupun dengan terpaksa. Semua akan mengaku mereka harusnya beribadah kepada Allah. Tapi pengakuan itu ada yang terlambat, nanti semua ngaku harusnya saya ibadah kepada Allah, termasuk penghuni neraka. Tetapi ada juga yang pengakuan itu di saat bermanfaat bagi mereka di dunia. Iya, saya harus beribadah kepada Allah. Maka saya berupaya beribadah kepada Allah. Ya Allah, tolong saya untuk bisa beribadah kepada-Mu. Mereka mengakui ibadah kepada Allah itu seharusnya. Maka makhluk semuanya akan mengaku bahwa mereka perlu dan harus beribadah kepada Allah, baik secara sukarela pengakuan itu ataupun terpaksa. Ketika sudah tidak ada pilihan lain bagi mereka untuk mengelak. Nah, wahada ikhtiyar Ibn Jarir, ini pendapat yang dipilih oleh Ibn Jarir At-Tabari. Wahada ikhtiyar Ibn Jarir, ini adalah pendapat yang dipilih oleh Ibn Jarir At-Tabari. Maka Al-Hafidz Ibn Katsir merujuk kepada ahli tafsir sebelumnya, yaitu Ibn Jarir At-Tabari. Nah, waqala Ibn Jurayj, berkata Ibn Jurayj, illa liya'rifun, kecuali agar mereka mengenalku. Kata Ibn Jurayj, makna liya'budun ay liya'rifun. Ibn Jurayj termasuk tabi'in. Kalau saya tidak salah, beliau termasuk tabi'in. Waqala Rabi' bin Anas, illa liya'budun ay illa lil ibadah. Berkata Ar-Rabi' bin Anas, illa liya'budun artinya adalah illa lil ibadah, kecuali untuk ibadah. Kata Ar-Rabi' bin Anas, makna illa liya'budun illa lil ibadah. Nah, sedikit kita kupas Ar-Rabi' bin Anas. Siapa Ar-Rabi' bin Anas? Ar-Rabi' bin Anas itu ulama tafsir, juga ulama hadis. Beberapa kitab-kitab induk periwayatan hadis meriwayatkan hadis dari jalur Ar-Rabi' bin Anas juga. Siapa gurunya Ar-Rabi' bin Anas? Salah satunya Anas bin Malik, sahabat Nabi. Sehingga beliau termasuk kategori generasi siapa? Kalau satu gurunya sahabat Nabi, itu sudah masuk kategori generasi apa? Tabi'in. Ar-Rabi bin Anas termasuk generasi tabi'in. Cuma yang lama beliau bermulazamah kepada Al-Hasan Al-Basri. Yang lama beliau bermulazamah kepada Al-Hasan Al-Basri. Muridnya siapa? Salah satu muridnya yang terkenal adalah Ibnul Mubarak. Salah satu murid dari Ar-Rabi bin Anas yang terkenal adalah Ibnul Mubarak. Ibnu Mubarak, ulama yang dikenal ahli ibadah, dermawan, ahli perang. Ya. Kalau mau disebut keilmuan, beliau terdepan di masanya. Disebut pemberani, beliau terdepan di masanya. Zuhudnya luar biasa. Nah, Ar-Rabi bin Anas ini dipenjara oleh penguasa di waktu itu.
di penjara selama beberapa tahun. Saking pinginnya belajar berguru kepada Ar-Rabi bin Anas sampai Ibnul Mubarak itu nyari cara supaya masuk penjara. Supaya bisa belajar berguru ngambil hadis dari Ar-Rabi bin Anas. Sampai kumpulkan 40 hadis dari Ar-Rabi bin Anas. Itu Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Nah, Ar-Rabi bin Anas dalam tafsir ini dikutip ucapannya, وَقَالَ الرَّبِي بِنْ أَنَسْ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ أَيْ إِلَّا لِلْإِبَادَةِ. Berkata Ar-Rabi bin Anas, إِلَّا لِيَعْبُدُونَ artinya, kecuali agar mereka beribadah. وَقَالَ السُّدِّي, berkata As-Suddi, مِنَ الْإِبَادَةِ مَا يَنْفَعُ وَمِنْهَا مَا لَا يَنْفَعُ. Di antara ibadah itu ada yang bermanfaat, ada juga yang tidak bermanfaat. Artinya manusia dan jin itu beribadah. Pakai caranya masing-masing. Ada yang ikut bimbingan Nabi, Rasul, ada yang tidak ikut bimbingan itu. Sehingga ibadahnya ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Ada yang salah cara beribadahnya, ada yang salah tujuan ibadahnya. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak. Yang bermanfaat itu yang mentauhidkan Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dalam ibadahnya. Kemudian kata As-Suddi, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Sungguh mereka akan benar-benar berkata Allah. Surah Luqman ayat 25. Hada minhum ibadah wa laysa yanfa'uhum ma'asyirki. Ini adalah ibadah mereka. Orang-orang musyrikin Quraisy itu juga beribadah kepada Allah. وَلَيْسَ يَنْفَعُهُمْ مَعَشِّرْكِ. Tetapi tidak bermanfaat ibadah itu kalau disertai kesyirikan. Tidak bermanfaat ibadah itu jika disertai kesyirikan. Ini bisa ditulis sebagai faedah. Jadi para tulab dengan berbagai latar belakang dan berbagai tingkat kelasnya berbeda-beda cara menangkap dan mengikat ilmunya. Ya, ada yang tangkapannya banyak, hasilnya banyak, jaringnya bagus, ya, cara nangkapnya benar. Ada yang cara nangkapnya kurang karena keterbatasan. Tapi bagaimanapun terjaring ilmu itu sedikit atau banyak, terikat ilmu itu sedikit atau banyak. Nah. Kalau mau diambil sebuah catatan faedah, As-Suddi seorang tabi'i juga menyatakan tidak bermanfaat ibadah jika disertai kesyirikan. As-Suddi menyatakan tidak bermanfaat sebuah ibadah jika disertai kesyirikan. Wa qala Ad-Dhahhak, berkata Ad-Dhahhak. Sekarang kutipan ucapan ulama lain. Wa qala Ad-Dhahhak, berkata Ad-Dhahhak, al-muradu bidzalika al-mu'minun. Yang dimaksud dengan itu adalah orang-orang beriman. Agar mereka orang-orang beriman beribadah kepadaku. Itu kata Ad-Dhahhak. Ad-Dhahhak menyempitkan maknanya khusus pada orang beriman saja. Kalau ulama lain memandang umum, semuanya beribadah tujuannya. Ketika Allah ciptakan mereka di dunia, tujuannya untuk beribadah. Nah, tapi ibadah itu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Kalau dia tercampuri dengan kesyirikan, maka ibadah itu tidak bermanfaat. Nah, sudah selesai pembahasan ayat yang ke-56 dari surah Ad-Dhariyat.
Kita sekarang akan bahas dua ayat 57 dan 58. Pembahasan Ibnu Katsir tentang ayat 57 dan 58 itu bukan menukil kalam ulama tafsir, tidak seperti di ayat 56. Tapi beliau sebutkan penguat dari hadis-hadis Nabi. Penguat dari hadis-hadis Nabi. Dan tidak jarang Al-Imam Ibnu Katsir ketika menyebutkan riwayat, terutama dari Al-Imam Ahmad, beliau sebutkan sanad lengkap. Maka sebagian ulama ada yang menyatakan, ada yang menilai Ibnu Katsir itu hafal Musnad Ahmad. Ibnu Katsir itu hafal Musnad Ahmad. Sebagian ada yang menyatakan demikian. Atau menduga demikian. Nah. Qala al-Imam Ahmad, berkata al-Imam Ahmad, Ahmad bin Hanbal, haddatsana Yahya bin Adam wa Abu Sa'id, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Adam dan Abu Sa'id. Qala, keduanya berkata, haddatsana Israil an Abi Ishaq an Abdurrahman bin Yazid an Abdullah bin Mas'ud qala. Ya. Ini ucapan dari Abdullah bin Mas'ud yang mendapat riwayat qiraah lain, riwayat bacaan lain yang berbeda dengan yang masyhur. Kata Abdullah bin Mas'ud, aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadaku bacaan ayat itu, inni la'anar razzaqu dzul quwwatil matin, sesungguhnya aku benar-benar sang pemberi rizki yang memiliki kekuatan yang teguh. Kalau ayat yang masyhur kan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin di mushaf-mushaf kita. Tapi ada riwayat dari Ibnu Mas'ud yang menyebutkan ini. Ini yang dikutip oleh Ibnu Katsir. Wa rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa An-Nasa'i min haditsi Israil wa qala Tirmizi hasanun sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasai dari hadis Israel, dan At-Tirmidhi menyatakan hadis ini hasan sahih. Yang dikutip Ibnu Katsir seperti itu. Tetapi setelah saya mengkaji lagi dari sumber dari Musnad Ahmad, Sunan Abu Dawud, At-Tirmidhi, An-Nasai, sedikit ada perbedaan. Kalau yang di hadis-hadis itu, aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni anar razzaq, bukan la ana. Kalau di tafsir Ibnu Katsir ada lamnya tambahan, la ana. Saya coba bandingkan beberapa naskah yang PDF, kemudian yang di perpustakaan kita itu ada Umdatu Tafsir, ringkasan dari Syekh Ahmad Syakir. Memang kutipan dari Ibnu Katsir begitu, ada tambahan la-nya, la ana. Padahal sebenarnya di kitab induknya tidak ada la-nya. Tapi inni anar razzaqu dzul quwwatil matin. Inni anar razzaqu dzul quwwatil matin. Itu yang benar. Dan ini menunjukkan sealim-alimnya seorang ulama, sehebat-hebatnya seorang ulama, kadang ada sedikit kekeliruan di dalam menukil. Nah. Jadi sebenarnya inni anar razzaqu dzul quwwatil matin itu bacaan yang dibaca Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi kalau misalkan ada imam dalam sholat baca

Wajil Majid itu berarti dia pakai riwayat qiraah yang lain. Riwayat qiraah dari Ibnu Mas'ud. Tapi jangan coba-coba dibaca di hadapan orang awam karena itu bisa menimbulkan fitnah. Nah, jadi selain bacaan innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin, bacaan yang sahih juga diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud dalam Musnad Ahmad, dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunan At-Tirmidzi, dalam Sunan An-Nasa'i. Dengan riwayat yang sahih, inni anar razzaqu dzul quwwatil matin. Nah, karena konteksnya dari awal itu bicara Allah aku. Begitu. Tapi ada riwayat bacaan yang masyhur, innallaha huwar razzaq. Tidak disebut aku, tapi dia Allah. Ini kalau di dalam ilmu ulumul Quran, masuk dalam kategori iltifat. Perpindahan kata ganti. Biasa iltifat itu ada dalam Quran. Untuk mengingatkan kita dan memberikan variasi bahasa. Menambah keindahannya. Nah. Kemudian kita baca tafsir Ibnu Katsir berikutnya. Wa ma'nal ayah, makna ayat ini, annahu ta'ala khalaqal ibada liya'buduhu wahdahu la syarikalah. Faman ata'ahu jazahu atammal jazaa. Wa man asahu adzabahu ashaddal 'adzab. وأخبر أنه غير محتاج إليهم بل هم الفقراء إليهم في جميع أحوالهم فهو خالقهم ورازقهم. أنه تعالى bahwasanya Allah Ta'ala خلق العبادة menciptakan para hamba ليعبدوه وحده لا شريك له agar mereka beribadah kepadanya semata tidak menyekutukannya. Faman ata'ahu jazahu atammal jazaa, barang siapa yang taat kepadanya, dia akan memberi balasan yang sempurna. Waman, ini ada kesalahan harokat. Tertulis wamin, seharusnya waman. وَمَنْ أَصَاهُ dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, عَذَّبَهُ أَشَدَّ الْعَذَابِ dia akan siksa dengan siksaan yang sangat dahsyat. وَأَخْبَرَ أَنَّهُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إِلَيْهِمْ dan dia memberitahukan bahwasanya dia tidak butuh kepada mereka, tidak butuh kepada para hamba itu. Bal humul fuqara'u ilaihi fi jami'i ahwalihim. Justru mereka yang sangat fakir, sangat butuh kepadanya dalam seluruh keadaan mereka. Fahuwa khaliquhum wa raziquhum. Dialah pencipta dan pemberi rezeki mereka. Jadi makna ayat yang ke-57 hingga 58 ya, atau bahkan 56 sampai 58 juga disebut oleh Ibnu Katsir bahwa dia Allah yang menciptakan para hamba untuk beribadah kepadanya semata. Barang siapa yang taat kepadanya, dia akan beri balasan yang sempurna, balasan kebaikan yang sempurna. Barang siapa yang bermaksiat kepadanya, dia akan siksa dengan siksaan yang sangat dahsyat. Dan dia memberitahukan bahwa dia tidak butuh kepada mereka. Tidak butuh kepada hamba-hambanya. Justru mereka adalah yang sangat fakir, sangat butuh kepadanya dalam seluruh keadaan mereka. Dialah pencipta mereka dan pemberi rizki mereka. Nah. Setelah itu Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan
dua hadis dan satu kutipan kutipan dari sebagian kitab terdahulu. Dua hadis, satu hadisnya sahih, satu hadisnya lemah. Ada kutipan, yang kutipan itu juga ada dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, juga ada dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Tetapi memang bukan berdasarkan riwayat yang sahih. Nah, kita baca pernyataan Ibnu Katsir, beliau menyebutkan hadis pertama. Hadis ini hadis Abu Hurairah yang menjelaskan kalau kita sibuk dengan ibadah, ibadah secara makna umum, bukan hanya ibadah dalam makna sempit. Intinya semua bentuk ketaatan kepada Allah, kita sibuk dari ketaatan, pindah ketaatan. Setelah istirahat dari sebuah ketaatan, pindah ke ketaatan lagi. Kalau kita sibuk dengan beribadah kepada Allah, kita akan dipenuhi oleh perasaan begitu merasa cukup. Sedangkan kalau tidak demikian, kita akan merasa begitu kurang terus, tidak terpenuhi keinginan kita. Sibuk saja, tapi sibuknya itu hampa. Nah, qala al-Imam Ahmad haddatsana Muhammad bin Abdullah qala haddatsana Imran ya'ni bin Ibnu Zaidah bin Nashid an abihi. Riwayat ini agak lemah dari sisi an abihi, dari ayahnya. Ayahnya adalah Zaidah bin Nashid. Tetapi ada jalur penguat yang lain sehingga Syekh Albani mensahihkan. Ada riwayat dari jalur Abu Hurairah, ada riwayat dari jalur Ma'qil bin Yasar. Sehingga hadisnya sahih yang pertama ini. An Abi Khalid huwal walidi an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, ya bna Adam, wahai anak Adam, tafarrag li ibadati, sibukkan dirimu dengan ibadah kepadaku. Amla sadraka ghina. Aku akan penuhi dadamu dengan perasaan cukup, tenang, tentram. Nah, sibuknya dengan ibadah, perpindahan dari ibadah ke ibadah. Tilawah Quran, pindah setelah itu sholat sunnah, pindah setelah itu mendengar murojaah rekannya, pindah setelah itu hafalan hadis, pindah setelah itu membersihkan lingkungan, itu juga ibadah. Membersihkan masjid, membersihkan tempat, pindah setelah itu ada kesibukan lain, dia mencuci pakaian misalkan. Itu bagian dari ibadah, karena Allah berfirman, wasiyabaka fatahhir. Pindah setelah itu dia, kemudian misalkan sikat gigi, sikat gigi juga ibadah. Sikat gigi juga ibadah. Karena Allah ridha. Ya. As-siwaku matharatun lilfam, mardhatun lirrab. Bersikat gigi, bersiwak itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan dari Allah. Pindah setelah itu kalau dia butuh istirahat, istirahat di waktu yang tepat. Qailulah, bahkan qailulah tidur siang, itu juga ibadah kalau diniatkan karena Allah. Qilu fa inna syayatin la taqil. Istirahat sianglah kalian karena syaitan tidak istirahat siang. Istirahat siangnya dia ibadah. Dia berpindah dari suatu ibadah ke ibadah ke ibadah. Tafarrag li ibadati amla sadraka ghina. Sibukkan engkau dengan ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan perasaan cukup, tenang, damai, tentram. Wa asudda faqrak. Aku akan tutupi kekuranganmu. Wa illa taf'al mala'tu sadraka syughlan. Kalau itu tidak engkau lakukan, sibuk dengan hal yang melalaikan, ya, tidak berzikir mengingat Allah, mala'tu sadraka syughlan. Aku akan penuhi dadamu dengan kesibukan. Kayak waktu mengejar terus. Tapi apa yang sudah dicapai?
Nah, walam asudda faqra, dan aku tidak tutupi kekurangan. Nah, di sini sahih ya. Karena meskipun satu jalur yang disebut ini ada sisi kelemahan, ada perawi yang bernama Zaidah bin Nasyib, itu dikategorikan makbul oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Makbul itu artinya dia tidak dikenal, butuh jalur penguat. Tapi ada jalur penguat. Al-Hakim meriwayatkan jalur penguat dari Makil bin Yasar. Nah, dan yang lainnya. Maka disohihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan benar pensohihan beliau dalam hal ini. Warawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadithi Imran bin Zaidah. Wa qala Tirmidzi hasanun gharib. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadis Imran bin Zaidah. At-Tirmidzi berkata hasan gharib. Hadis ini hasan gharib. Nah, setelah itu beliau menyebutkan satu riwayat yang lain. Dan riwayat ini ada sisi kelemahan juga. Salam Abi Syurahbil yang ada dalam riwayat ini juga termasuk makbul juga. Makbul itu majhulul hal. Tidak ada perawi yang memuji, tidak ada ulama yang menulis biografi beliau yang memuji ataupun mencela. Tidak ada jarh, tidak ada ta'dil. Waqad rawa al-Imam Ahmad an Waqi' wa Abi Muawiyah 'anil A'mash an Sallam Abi Syurahbil. Di sini sisi kelemahannya. Di Sallam Abu Syurahbil. Sami'tu Habbah wa Sawa'an ibnai Khalid yaqulan. Aku mendengar Habbah dan Sawa', keduanya adalah putra Khalid, berkata, "Ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa ya'malu 'amalan aw yabni bina'an." Kami berdua mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sedang bekerja, mengerjakan sesuatu atau membangun sesuatu. Wa qala Abu Muawiyah berkata, "Yuslihu syai'an." Beliau sedang memperbaiki sesuatu. Fa'annahu alaihi, kami pun tolong beliau, kami bantu beliau. Falamma faragha da'a lana wa qala. Ketika beliau selesai dari pekerjaan itu, beliau memanggil kami dan beliau berkata, "La tayasa minar rizq." Jangan putus asa dari rizki. "Ma tahazzazat ru'usukuma." Selama kepala kalian berdua masih bisa bergerak. Jangan putus asa dari rizki selama kepala kalian berdua masih bisa digerakkan. "Fa innal insana taliduhu ummuhu ahmar, laisa 'alaihi kishrah." Sesungguhnya manusia dilahirkan oleh ibunya masih merah. Laisa alaihi kishrah. Tidak ada bulunya masih. Thumma yuqtihi Allahu wa yarzuku. Kemudian Allah beri dia, Allah beri rizki kepadanya. Mana ada bayi baru lahir langsung cari uang. Cari makan. Tidak ada. Langsung diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Datang rizki kepadanya. Nah, hadis ini meskipun lemah tapi memang sisi kelemahannya ringan. Sehingga Syekh Ahmad Syakir memasukkan dalam Umdatut Tafsir. Tapi kalau ditanya apakah riwayat ini kuat? Lemah, riwayatnya lemah. Dha'fun yasir, dengan kelemahan yang ringan. Nah, jadi Sallam Abu Syurahbil itu tidak ada ulama yang menilainya dengan pujian ataupun celaan. Hanya Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kitab As-Siqah. Tetapi penyebutan perawi di dalam kitab As-Siqah Ibnu Hibban bukanlah sebuah parameter rujukan bahwa dia siqah. Selama tidak ada ulama yang menilai dia siqah. Tidak ada ulama lain yang menilainya siqah. Nah, yang terakhir. Ini bagian yang terakhir. Waqad warada fi ba'dil kutubil ilahiyah, disebutkan dalam sebagian kitab-kitab ilahiyah, kitab-kitab terdahulu. Yaqulullahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, "Ibna Adam, wahai anak Adam, khalaqtuka li ibadati fala tal'ab." Aku ciptakan engkau untuk beribadah kepadaku, maka jangan main-main.
Watakallaftu birizkika fala tat'ab. Aku sudah menanggung rizkimu, maka jangan engkau merasa capek. Fatlubni tajidni, cari aku, engkau akan dapati aku. Kalau engkau dapati aku, maka engkau telah mendapati segala sesuatu. Orang yang mendapati Allah, ya semuanya sudah dia dapatkan. Nah, wa in futtuka fataka kullu syai. Fataka kullu syai. Tapi kalau engkau terluput dariku, maka engkau terluput dari segala sesuatu. Wa ana ahabbu ilaika min kulli syai. Padahal seharusnya engkau menjadikan aku yang paling dicintai dibandingkan segala sesuatu. Nah, ini kutipan ini juga ada dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Ada juga dalam kitab Ad-Da'u wad-Dawa karya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Katsir rahimahullah menukil sepertinya dari sana. Wallahu a'lam. Nah, tapi ini memang ini sekedar penyebutan yang menguatkan, bukan sebagai dalil utama. Bukan sebagai dalil utama. Nah, baik, selesai pembahasan kita pada malam ini, pembacaan tafsir Ibnu Katsir ayat ke-56 sampai 58 dari surah Adz-Dzariyat. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu jika ada pertanyaan. Ya. Nah, hadis qudsi itu secara inti seperti apa? Periwayatan dari Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi itu adalah ucapan Allah, kalam Allah yang dinukil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetapi tidak setara dengan bacaan tilawah Quran. Artinya kalau tilawah Quran setiap hurufnya bernilai 10 kali lipat. Tetapi kalau hadis qudsi ketika dibaca memang akan berpahala karena itu ilmu. Tetapi bukan bernilai satu huruf sama dengan 10 kali lipat. Dan melalui wahyu dari malaikat Jibril. Kalau yang dinamakan dengan wahyu ada beberapa metode. Ada yang malaikat Jibril datang dalam bentuk wujudnya yang asli menyampaikan kepada Rasul. Ada yang langsung ditiupkan itu ke dalam hati Nabi. Ya. Ada yang malaikat Jibril membacakan kemudian dibaca oleh Nabi. Ada yang di situ meniupkan langsung ke dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, intinya dia adalah wahyu dari Allah. Hanya saja kalau hadis qudsi tergantung penisbatannya, riwayatnya. Ada hadis qudsi yang sahih, ada yang hasan, ada yang lemah, ada yang palsu. Ada orang yang membuat-buat hadis qudsi padahal secara riwayat tidak ada. Ada hadis qudsi yang sahih. Nah. Baik. Mungkin ada lagi? Ini ada pertanyaan. Lewat kertas. Afan Ustaz, yang dimaksud qailulah itu setelah duhur atau sebelum duhur? Bagus pertanyaannya. Qailulah yang paling sering dilakukan itu sebelum duhur. Yang paling sering sebelum duhur, menjelang duhur lah, setengah sebelas. Kalau adanya ya jam 11 sekitar itu
Qailulah. Tetapi pernah juga sahabat Qailulah setelah duhur. Sepulang dari sholat Jumat mereka Qailulah. Hadis Anas bin Malik kalau saya tidak salah. Jadi boleh saja Qailulah dilakukan sebelum duhur atau setelah duhur. Yang bermasalah ini kalau Qailulahnya nambah. Sebelum duhur sudah Qailulah, ba'da duhur Qailulah lagi. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Intinya Qailulah boleh dilakukan sebelum duhur atau setelah duhur. Mubah saja sebenarnya seorang istirahat selama dia tidak melalaikan kewajiban. Nah. Baik, mungkin ada lagi?

Kalau saya kutipkan tafsir Ibnu Katsir di kajian ba'da maghrib sampai isya itu saya pilihkan yang kira-kira hanya cukup satu halaman saja. Kalau masuk di A4 itu masuk di satu halaman itu insyaallah bisa dikaji waktu antara maghrib dan isya. Mungkin di waktu lain kita memilih kutipan tafsir Ibnu Katsir yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang

Kalau yang penyebutan yang terakhir itu hadis qudsi, ini dari sisi riwayat tidak sahih. Yang terakhir yang disebut dalam tafsir Ibnu Katsir itu hanya kutipan saja, bukan periwayatan. Nah, baik. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji biografi seorang ulama salaf dari generasi atba'ut tabi'in atau tabi'ut tabi'in, yaitu Abdullah bin Al-Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak, atau ada yang menyebutnya Ibnul Mubarak. Abdullah bin Al-Mubarak atau Ibnul Mubarak. Dan banyak kaum muslimin yang mengidolakan beliau, mengagumi beliau. Bahkan saudara-saudara kita di Nahdlatul Ulama, di situs NU online itu juga menulis biografi tentang beliau. Nah, artinya, beliau termasuk ulama salaf yang menjadi panutan dan teladan bagi banyak pihak. Jazakumullah khairan. Dan ini penting bagi kita untuk mempelajari biografi beliau, agar kita bisa meneladani kebaikan-kebaikan yang ada pada beliau, termasuk mengambil akidah beliau. Ketika sebagian saudara kita mengidolakan Ibnul Mubarak tapi tidak mengambil akidah Ibnul Mubarak, maka kita luruskan, kita arahkan mereka kepada dalil dan hujjah yang menunjukkan bahwa Ibnul Mubarak berakidah dengan akidah Ahlus Sunnah. Nah, penjelasan ringkas tentang Ibnu Mubarak, nama beliau adalah Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadih. Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadih. Disebut Al-Marwazi karena beliau dari Maru. Maru itu daerah di Iran sekarang. Ayah beliau dari Turki. Sedangkan ibu beliau adalah Al-Khawarizm, daerah Khurasan atau daerah di Iran. Ya. Kunyah beliau adalah Abu Abdurrahman. Kunyah Abu Abdurrahman. Sehingga kalau kita membaca biografi tentang beliau, itu ada dialog antara beliau dengan murid-muridnya, misalkan akan ada ungkapan, Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu.

0: Abdurrahman. Itu maksudnya Ibnul Mubarak. Nah, rentang usia beliau atau periode kehidupan beliau ini gampang dihafal. Lahirnya 118 Hijriah, wafatnya di 181 Hijriah. Jadi tinggal ditukar angka belakangnya dengan tengah. Lahir 118 Hijriah, wafat 181 Hijriah. Nah, jadi beliau itu masa kehidupannya sebelum tahun 200 Hijriah. Sebelum Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i itu lahir di tahun 150 Hijriah. Di tahun yang sama dengan wafatnya Imam Abu Hanifah, 150 Hijriah. Dan Abdullah bin Al-Mubarak ini termasuk murid dari Abu Hanifah. Termasuk murid dari Abu Hanifah. Jadi kalau ingin menghafal lahir dan wafatnya, tahun lahir dan wafatnya Ibnul Mubarak, mudah. 118 Hijriah lahirnya, 181 Hijriah wafatnya. Jadi beliau usianya sekitar 62 atau 63 tahun. Dan beliau pada generasi Atba'ut Tabi'in, generasi ketiga yang terbaik, yang dijamin kebaikannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, Nabi dan para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, generasi tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelah mereka, generasi atba'ut tabi'in. Dan Ibnu Mubarak berada di generasi ketiga yang terbaik itu. Beliau memiliki banyak guru, bahkan dalam sebagian pernyataan beliau, beliau mengambil ilmu dari 4.000 guru. Mengambil ilmu dari 4.000 guru. Nah, di antara gurunya yang terkenal, Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian guru pertama, ini yang pernah kita singgung dalam kajian kita di pekan lalu, ketika membahas tafsir, kita membahas tafsir Ibnu Katsir, di situ menyebut nama ulama Ar-Rabi bin Anas. Ar-Rabi bin Anas itu adalah guru pertama dari Al-Imam Ibnu Mubarak. Ketika Ar-Rabi bin Anas dipenjara, Ibnu Mubarak mengupayakan siasat bagaimana caranya saya bisa berguru kepada seorang alim ini yang sekarang masuk penjara. Maka beliau berusaha bisa masuk penjara untuk mengambil ilmu dari Ar-Rabi bin Anas dan mendapatkan 40 hadis. 40 hadis di penjara. Nah, Abdullah bin Al-Mubarak mendapatkan 40 hadis dari Ar-Rabi bin Anas ketika Ar-Rabi bin Anas di penjara. Nah, dan masih banyak lagi guru-guru Al-Imam Ibn Al-Mubarak dari kalangan tabi'in maupun juga teman selevel. Ada teman menuntut ilmu beliau yang juga guru beliau. Artinya beliau mengambil periwayatan hadis darinya dan dia juga mengambil periwayatan hadis dari beliau. Seperti Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Itu teman mengambil ilmu, teman sejawat dalam belajar. Beliau ambil hadis dari orang-orang itu dan orang-orang itu mengambil ilmu juga dari beliau. Nah, muridnya banyak, diantaranya Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in salah satu imam Jarh wa Ta'dil. Baik. Ini secara ringkas tentang Abdullah bin Al-Mubarak. Dari sisi nama, kelahiran, tahun lahir, tahun wafat, beberapa guru, beberapa muridnya. Nah, dan Abdullah bin Al-Mubarak itu mengumpulkan kebaikan yang banyak. Mengumpulkan kebaikan yang banyak. Disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala karya Al-Zahabi, ijtama'a jama'atun mithlul Fadl bin Musa wa Makhlad bin Al-Husain. Sekelompok orang seperti Al-Fadl bin Musa dan Makhlad bin Al-Husain berkata, ya, berkumpul dan berkata, faqalu, mereka berkata, ta'alu na'uddu Khisal bin Al-Mubarak min abwabil khair. Mari kita sebutkan perangai-perangai Ibnu Mubarak dalam kebaikan. Faqalu, maka mereka sebut contoh-contoh kebaikan Ibnu Mubarak. Al-ilm, beliau mengumpulkan kebaikan ilmu, seorang yang berilmu. Wal fiqh, beliau ahli fikih, berguru langsung kepada Ibnu Abu Hanifah, kepada Al-Imam Abu Hanifah. Wal adab, beliau juga ahli dalam adab. Wan nahwu, beliau ahli dalam ilmu nahwu. Wal lughah, dalam ilmu bahasa Arab. Waz zuhdu, beliau seorang yang dikenal zuhud. Wal fasahah, beliau fasih, ketika berbicara itu penjelasannya gamblang, ucapannya mudah dipahami, itu fasih. Wa syi'ru, beliau ahli dalam merangkai syair. Wa qiyamul lail, beliau seorang yang menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Wal ibadah, ahli ibadah, puasa setiap hari, tidak ada yang mengetahui bahwa beliau berpuasa. Wal hajj, haji. Wal ghazu, jihad di jalan Allah. Jadi beliau itu setahun sekali berhaji, setahun sekali berjihad. Kalau tahun ini berjihad, tahun berikutnya berhaji. Kalau tahun berikutnya berhaji, tahun berikutnya lagi berjihad. Itu Ibnu Mubarak. Wal syaja'ah, beliau memiliki keberanian. Wal furusiyah, dan beliau tangkas bertempur. Ahli dalam pertempuran. Ahli memanah, ahli berkuda, ahli melempar tombak, ahli menebaskan pedang. Itu al-furusiyah. Nah, maka dalam sebagian kisah, beliau disebutkan bahwa ketika bangsa Romawi menantang duel kaum muslimin, satu persatu maju, satu orang tumbang, satu orang tumbang, satu orang tumbang. Dari pasukan Romawi itu membunuh sekian kaum muslimin. Kemudian Ibnu Mubarak dengan menutup wajah beliau berhasil mengalahkan orang Romawi yang membunuh sekian kaum muslimin ini. Tapi kita tidak sebutkan di kajian kita saat ini. Nah, tapi sedikit menunjukkan keahlian perang beliau punya. Wal quwwah, kekuatan fisik. Wa tarkul kalam fi ma la ya'ni, meninggalkan bicara dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Meninggalkan pembicaraan dalam hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah. Wal insaf, beliau adil. Wa qillatul khilaf ala ashabih, sedikit perselisihan dengan para sahabatnya, mudah untuk memaafkan, mudah menerima kekurangan temannya, sahabatnya, tidak mudah berselisih, tidak mudah bertengkar, tidak rawan konflik. Itu Ibnu Mubarak, cepat mengalah, padahal beliau termasuk orang yang banyak memberi. Nah, jadi kajian kita tentang Ibnu Mubarak ini mungkin dalam beberapa majelis, ya, beberapa majelis. Karena memang beberapa majelis pun sebenarnya tidak bisa memenuhi hak dari Ibnu Mubarak. Hanya sebagian saja, sebagian kecil bahkan. Nah, jadi ini teladan. Ibnu Mubarak itu seorang yang punya banyak kebaikan, tapi beliau menyembunyikan kebaikan itu. Beliau tawadu, tidak sombong, dan beliau berusaha untuk tidak berselisih dengan rekan-rekannya. Karena orang yang banyak bergaul akan rentan terjadi perselisihan, pertengkaran. Tapi Ibnu Mubarak adalah seorang yang menjauhi perselisihan dengan rekan-rekannya, sesama ahlul hadis, teman-teman yang bergaul bersamanya. Nah, ada pujian dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini salah satu guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Sufyan bin Uyainah, wa qala ibn Uyainah, ma ra'aitu lis-sahabah 'alaihi fadlan illa bi suhbatihim an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghazwihim ma'ah. Aku tidak melihat para sahabat memiliki keutamaan dibandingkan dia, Ibnu Mubarak, kecuali karena para sahabat itu bersahabat menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berperang bersama beliau. Ini kalau mau diringkas ucapan Ibnu Uyainah itu, menurut Ibnu Uyainah, kelebihan sahabat Nabi dibandingkan Ibnu Mubarak adalah karena sahabat Nabi menemani dan berjuang bersama Nabi. Menurut Ibnu Uyainah atau Sufyan bin Uyainah, kelebihan sahabat Nabi dibandingkan Ibnu Mubarak adalah karena sahabat Nabi menemani dan berjuang bersama Nabi. Itu kelebihannya. Artinya, seakan-akan contoh penerapan perilaku sahabat Nabi itu ada pada Abdullah bin Al-Mubarak di masa itu, di tahun-tahun itu. Yang membedakan karena Ibnu Mubarak tidak bersama Nabi, tidak berjuang bersama Nabi, itu pembedanya. Tapi dari sisi kumpulan kebaikan, Abdullah bin Al-Mubarak mengumpulkan kebaikan-kebaikan yang ada pada para sahabat Nabi. Nah, ini pujian dari Sufyan bin Uyainah. Kemudian Sufyan bin Uyainah juga menyatakan, kana faqihan, aliman, abidan, zahidan, sakhiyan, syuja'an, syairan. Dia, Ibnu Mubarak, adalah seorang yang faqih, ahli fikih. Aliman, berilmu. Abidan, ahli ibadah. Zahidan, zuhud. Sakhiyan, dermawan, banyak memberi. Syuja'an, pemberani. Syairan, ahli syair. Nah, ucapan Sufyan bin Uyainah ini dalam kitab atau dikutip dalam kitab Tarhut Tasrib fi Syarhit Taqrib karya Al-Iraqi. Nah, berikutnya pujian dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal hidupnya semasa dengan Abdullah bin Al-Mubarak. Ya. Tetapi belum, sepertinya belum pernah mengambil ilmu langsung dari Abdullah bin Al-Mubarak. Yahya bin Ma'in itu teman seangkatan Imam Ahmad bin Hanbal. Itulah yang mengambil ilmu dari Abdullah bin Al-Mubarak. Kata Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, lam yakun fi zamani ibnil mubarak ahadun atlab lil ilmi minhu. Tidak ada orang yang sezaman dengan Ibnu Mubarak yang lebih giat dalam menuntut ilmu dibandingkan beliau. Bagian ini saja kalau mau dicatat sudah mewakili. Al-Imam Ahmad menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih giat menuntut ilmu dibandingkan Ibnu Mubarak daripada orang-orang sezamannya. Al-Imam Ahmad menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang lebih giat dalam menuntut ilmu dibandingkan Ibnu Mubarak, dibandingkan orang-orang sezamannya. Itu sudah cukup mewakili pernyataan Al-Imam Ahmad terhadap Ibnu Mubarak. Kemudian dirinci oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, kemana saja berkelana Ibnu Mubarak menuntut ilmu. Rohala ilal Yaman, beliau menempuh perjalanan ke Yaman. Masya Allah, padahal beliau di wilayah Khurasan, daerah sekitar Iran. Rahala ilal Yaman wa ila Syam, dan juga ke Syam. Syam itu wilayah Libanon, Syria, ya, Palestina, itu masuk wilayah Syam. Wal Basrah wal Kufah. Basrah dan Kufah, ini daerah Irak. Daerah Irak. Wa kana min ruwatil ilmi. Beliau termasuk periwayat ilmu. Wa kana ahlu dhalik. Wa kana ahla dhalik. Dan beliau adalah seorang yang ahli dalam hal itu. Kataba anil kibar was-sighar. Beliau mengambil ilmu dari al-kibar dan as-sighar. Al-kibar, ulama-ulama besar, al-sunnah. As-sighar itu juga bisa bermakna orang yang sebelumnya dianggap layak diambil ilmu, ternyata ahlul bid'ah. Kemudian ditinggalkan oleh beliau. Maka 4.000 hadis, 4.000 guru, beliau belajar dari 4.000 guru, tapi beliau hanya meriwayatkan dari 1.000 guru, seperempatnya. Jumlah hadis yang beliau kumpulkan, beliau punya kitab Musnad Ibnu Mubarak dan beberapa karya yang lain, Az-Zuhud, Al-Jihad, kumpulan hadis beliau sekitar 20-an ribu yang terbukukan. Nah, beliau pernah mengambil ilmu dari seseorang. Ketika suatu saat orang itu mencela Uthman bin Affan, maka Ibnu Mubarak pergi meninggalkan orang itu dan disobek-sobek catatan-catatan yang diambil dari orang tersebut. Nah, kataba an Abdurrahman bin Mahdi wa Abi Ishaq al-Fazari wa jama'a amran azimah. Abdullah bin Al-Mubarak menulis dari Abdurrahman bin Mahdi dan Abu Ishaq Al-Fazari. Nanti sebentar lagi kita akan sedikit jelaskan seperti apa Abu Ishaq Al-Fazari dan Ibn Al-Mubarak yang dibanggakan oleh Harun Ar-Rashid. Kata Imam Ahmad bin Hanbal bahwa Abdullah bin Al-Mubarak kataba an Abdurrahman bin Mahdi, menulis dari Abdurrahman bin Mahdi wa Abi Ishaq Al-Fazari dan Abu Ishaq Al-Fazari. Wa jama'a amran azimah. Beliau mengumpulkan perkara-perkara yang besar. Ucapan Al-Imam Ahmad ini disebutkan di dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim. Al-Jarh wa Ta'dil karya Ibnu Abi Hatim. Nah, tadi disebut Abu Ishaq Al-Fazari, salah satu guru dari Ibnu Mubarak. Kita akan baca ucapan Harun Ar-Rashid, atau kita kisahkan. Harun Ar-Rashid itu khalifah di masa dinasti Abbasiyah. Harun Ar-Rashid itu pernah menangkap seorang zindik. Orang zindik itu telah memalsukan 1.000 hadis. Ya, dikisahkan ini oleh Ibnu Ulayyah. Ibnu Ulayyah menyatakan, akhadha Harun Ar-Rashid zindiqan. Harun Ar-Rashid menangkap seorang zindik. Fa'amara bidarbi unuqih. Maka Harun Ar-Rashid memerintahkan agar orang ini dihukum mati, dipenggal lehernya. Faqala lahu zindik, maka orang zindik itu berkata, lima tadrib unuqi. Kenapa engkau hendak memenggal leherku? Qala lahu, Harun Ar-Rashid menyatakan, urihu al-ibad minka. Aku ingin membuat para hamba Allah beristirahat dari kejahatanmu. Maka orang zindik itu menyatakan, malah nantang dia. Tidak menyesal, justru nantang. Fa aina anta min alfi hadis wada'tuha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana engkau bisa menghentikan tersebarnya 1000 hadis yang aku palsukan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kulluha ma fiha harfun nataqa bihi. Semuanya tidak ada satu huruf pun yang disabdakan oleh beliau. Kayaknya dia bangga. Sudah, kamu bunuh aku enggak apa-apa. Gimana dengan 1000 hadis yang sudah aku palsukan? 1000 hadis itu satu huruf pun tidak ada yang disabdakan Rasul. Aku buat-buat sendiri. Kata orang itu. Maka Harun al-Rashid menunjukkan bahwa kaum muslimin enggak usah khawatir. Ada ulama-ulama Islam, ulama-ulama ahlul hadis yang akan menjaga agama ini, membersihkan dari hadis-hadis yang palsu. Disebut namanya 2 tokoh, yaitu Abu Ishaq Al-Fazari dan Abdullah bin Al-Mubarak. Fa aina anta ya aduwallah min Abi Ishaq Al-Fazari wa Abdullah bin Al-Mubarak yankhallaniha fayukhrijaniha harfan harfan. Bagaimana engkau menghindar, wahai musuh Allah, dari Abu Ishaq Al-Fazari dan Abdullah bin Al-Mubarak yang akan mengurai kepalsuan hadis itu huruf per huruf. Kamu campurkan kata-kata yang bukan sabda Nabi dalam satu hadis, akan diurai oleh ulama hadis seperti Abu Ishaq Al-Fazari dan Abdullah bin Al-Mubarak, dipisah satu huruf per huruf. Sehingga yang disajikan kepada umat sudah terhidang hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis pilihan, bukan yang palsu, bukan yang lemah. Nah, ini kata Harun al-Rashid terhadap perkataan seorang yang zindik, ya, yang telah memalsukan 1000 hadis. Disebut 2 nama ulama hadis yang akan memilahkan untuk kaum muslimin hadis-hadis yang palsu dipisahkan, tersisa hadis-hadis yang sahih, yaitu Abu Ishaq Al-Fazari dan Abdullah bin Al-Mubarak. Nah, sekarang kita lihat bagaimana contoh Ibnul Mubarak mengurai sanad hadis dan menelitinya. Nah, ini juga untuk menunjukkan kepada kaum muslimin bahwa memilah hadis itu penting. Sekarang, kalau kita menyebut hadis ini dilemahkan Syekh Al-Albani, karena di dalam perawinya terdapat perawi yang lemah hafalannya. Dicemooh oleh sebagian orang. Direndahkan, diledek oleh sebagian orang. Ngapain dipisah-pisah hadis seperti itu? Apa contohnya? Kalau mau menyebut contoh dari ulama terdahulu, Ibnul Mubarak mencontohkan hal itu. Abu Ishaq At-Talqani qala. Abu Ishaq At-Talqani berkata, qala sa'altu Ibn al-Mubarak 'anil rajul yusalli 'an abawayhi. Aku bertanya kepada Ibnu Mubarak tentang seorang laki-laki yang salat untuk kedua orang tuanya. Ya, orang tuanya sudah meninggal. Kemudian orang ini melakukan ibadah sholat dengan tujuan dikirimkan untuk kedua orang tuanya. Faqala, maka Ibnu Mubarak bertanya, man yarwihi, siapa yang meriwayatkan hadis itu? Ini hadis ini riwayatnya siapa? Kok sampai ada orang yang sholat untuk kedua orang tuanya? Kalau memang sahih bisa diamalkan, kalau tidak jangan diamalkan. Maksudnya begitu. Faqala man yarwi, siapa yang meriwayatkan hadis ini? Qultu Shihab ibn Khirash. Maka Abu Ishaq At-Talqani menyatakan yang meriwayatkan adalah Shihab bin Khirash. Qala thiqah. Shihab bin Khirash thiqah orangnya, perawi terpercaya. Amman, ditanya lagi oleh Ibnu Mubarak, dia mendapatkan hadis itu dari siapa? Qultu 'anil Hajjaj. Al-Hajjaj bin Dinar. Dari Al-Hajjaj bin Dinar. Qala thiqah. Diteliti. Dilihat oleh Ibnu Mubarak dan beliau hafal, ya. Qala thiqah. Ibnu Mubarak menyatakan berarti ini perawinya thiqah. Amman, dari siapa? Al-Hajjaj bin Dinar mendengar hadis ini dari siapa? Qultu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Ishaq At-Talqani menyatakan dia meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Al-Hajjaj bin Dinar itu termasuk tabi'ut tabi'in. Ya, termasuk semasa dengan Abdullah bin Al-Mubarak. Tapi kok meriwayatkan langsung kepada Rasul? Mestinya dari tabi'in, dari sahabat, dari Nabi. Mestinya begitu. Maka mendengar itu, Ibnu Mubarak menyatakan, bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bainal Hajjaj mafawiz tanqati'u fiha al-a'naqu tanqati'u fiha a'naqul ibil. Antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Hajjaj bin Dinar itu terlampau jauh perjalanannya. Kalau diibaratkan perjalanan naik unta, bisa sampai patah leher unta itu disuruh berjalan sejauh itu. Nah, maka ditolak, riwayat itu ditolak karena terputus sanadnya. Hajjaj bin Dinar ini atba'ut tabi'in. Kalau dia meriwayatkan langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mustahil karena enggak pernah bertemu. Bukan hanya tidak pernah bertemu tapi jaraknya terlalu jauh. Nah, harusnya ada setidaknya satu tabi'i, satu sahabat baru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh bagaimana Abdullah bin Al-Mubarak mengurai sanad hadis dan menelitinya. Sekarang ini kalau kita membuat kritikan ilmiah, membantah sebuah penyimpangan yang menggunakan riwayat hadis yang palsu, riwayat hadis yang lemah, ya, mereka menganggap kita mengada-ada. Padahal itu thariqah, metode yang ditempuh oleh para ulama salaf terdahulu. Di antaranya adalah Abdullah bin Al-Mubarak yang menjadi rujukan bagi banyak kaum muslimin termasuk saat ini. Nah, kemudian pelajaran berharga terutama bagi para tulab, ya, ini tersisa dua slide lagi. Perjuangan Ibnu Mubarak dalam menuntut ilmu. Ibnu Mubarak ini termasuk terlambat. Mulai belajarnya termasuk terlambat beliau. Beliau baru menuntut ilmu di usia 20-an tahun. Bisa dilihat dalam kitab Syiar A'lamin Nubala. Jadi termasuk terlambat. Para tulab ini startnya lebih awal. Masya Allah. Ibnu Mubarak menuntut ilmu di usia 20-an tahun. Tetapi yang membuat beliau bisa mengejar, meskipun startnya terlambat, tapi beliau mengejar hingga terdepan, di antaranya beliau mengedepankan adab dalam menuntut ilmu. Adab beliau kedepankan. Adab menyimak, adab mendengar, adab terhadap guru, adab terhadap kitab, adab terhadap mushaf, adab apa saja. Adab terhadap teman sebaya. Adab terhadap adik kelas. Beliau benar-benar berusaha untuk menjadikan adab adalah teladan beliau. Sesuatu yang beliau upayakan. Nah, dan beliau selektif dalam menuntut ilmu. Beliau mendengar dari 4.000-an guru, tapi meriwayatkan dari 1.000-an guru. Tadi kita contohkan, ya mungkin suatu saat di majelis lain kita bacakan bagaimana beliau sebelumnya mengambil ilmu dari seorang guru, ketika guru itu mencela sahabat Utsman bin Affan, langsung beliau tinggalkan. Beliau sobek-sobek catatan-catatan dari guru itu. Untuk jangan lagi ngambil dari guru tersebut yang mencela satu sahabat Nabi. Dan beliau semangat pelana dalam menuntut ilmu menjelajahi banyak negara. Tadi itu sudah kita sebutkan perkataan Imam Ahmad, bagaimana Ibnu Mubarak ke Yaman, ke Syam, ya, ke Kufah, ke Basrah. Ya. Disebutkan dalam sebagian referensi beliau juga ke Mesir. Ya. Nah. Kemudian di antara yang membuat Ibnu Mubarak terdepan dalam belajar ilmu, semangat mencatat ilmu. Beliau semangat di dalam mencatat ilmu. Ada perkataan dari Ibnu Mubarak, beliau menyatakan, "Laulal kitab ma hafidnah." Kalau tidak mencatat, maka kami tidak akan hafal. "Laulal kitab ma hafidnah." Kalau bukan karena mencatat, bisa jadi kami tidak hafal. Nah, saking semangatnya beliau mencatat itu sampai ketika di Syam beliau lupa bawa pena atau penanya hilang, pinjam pena kepada penuntut ilmu yang lain. Maka beliau catat dengan pena itu. Qadarullah, kebawa pena ini sampai ke Khurasan, sampai ke Iran sana. Lupa kebawa, pulpen aja, pena. Nah, maka beliau kembali ke Syam, jarak ribuan kilometer, itu untuk mengembalikan pena ini. Nah, menunjukkan beliau semangat mencatat dan juga begitu amanah. Kebawa barangnya orang, beliau kembalikan. Karena di masa itu tidak ada media komunikasi seperti sekarang. Ya, khawatir orangnya tidak ridho. Maka beliau kembali dari Khurasan ke Syam untuk mengembalikan pena itu. Nah, beliau banyak bersedekah dan berakhlak mulia. Beliau banyak membaca dan tak henti menulis faedah ilmu, meninggalkan perbincangan ghibah dan sia-sia. Itu Abdullah bin Al-Mubarak. Banyak membaca. Maka bagi yang ingin mengejar, oh saya kok ketinggalan ya, saya masuknya sudah di kelas sekian, saya ketinggalan dari yang lain. Kalau ingin mengejar, maka ada upaya yang lebih dibandingkan yang lain. Saat yang lain santai-santai, istirahat, kita belajar. Nambah durasi belajar. Saat yang lain tidak membaca kitab itu, kita belajar baca kitab itu. Saat yang lain memurojaahnya cuma 2 jam, kita memurojaah kalau bisa 3 jam, 4 jam. Harus ada upaya lebih kalau kita ingin lebih dari yang lain. Jika teman-teman kita menyelesaikan buku itu hanya 1 kali saja, membaca sampai tuntas 1 kali, maka kita mengulang buku itu bisa 3 kali, 4 kali lebih dari teman kita. Nah, itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Al-Mubarak. Beliau baru menuntut ilmu di usia 20-an tahun. Tapi beliau mengejar ketertinggalan itu dengan mendatangi semua orang-orang yang menurut beliau bisa didatangi, mengambil ilmu dari banyak guru, ngambil dari banyak referensi, ya. Kemudian mencatat, rajin membaca. Nah, kemudian pembahasan terakhir kita di kajian kita kali ini, Ibnu Mubarak tidak mau duduk menggunjing atau gibah manusia. Beliau mending di rumah baca catatan-catatan beliau, baca riwayat-riwayat dari sahabat, dari para tabi'in yang itu lebih bermanfaat bagi beliau. Syaqiq bin Ibrahim Al-Balkhi yaqul, Syaqiq bin Ibrahim Al-Balkhi berkata, qila li Ibnil Mubarak. Ada orang bertanya kepada Ibnul Mubarak, idza sallaita ma'ana lima la tajlisu ma'ana? Jika Anda sudah selesai salat bersama kami, mengapa Anda tidak duduk bersama kami? Kok langsung pulang? Qala, kata Ibnul Mubarak, adhabu ma'as sahabah wat tabi'in. Aku pulang supaya aku bersama para sahabat dan para tabi'in. Qulna lahu, maka kami bertanya kepadanya, wa min aina as-sahabah? wat tabi'in. Dari mana Anda bisa bersama para sahabat dan tabi'in? Qala adhabu anduru fi ilmi fa udriku atharahum wa a'malahum. Fama asna'u ma'akum antum tagtabunan nas. Aku pergi untuk melihat pada ilmuku, catatan-catatanku, buku-bukuku. Ya. Untuk menelusuri jejak-jejak mereka, jejak-jejak para sahabat, para tabi'in, ucapan-ucapan mereka, perilaku mereka yang bisa dicontoh, dibaca lagi. Fama asna'u ma'akum antum tagtabunan nas. Kalau aku bersama kalian, kalian menggibahi orang, menggunjing manusia. Nah, maka ini juga sebagai bekal para thullab ketika mereka liburan nanti, ya, tetaplah berusaha untuk membaca dan memurojaah catatan-catatan ketika belajar, ya, karena itu sebuah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang jarang sekali disyukuri. Antum baca, antum simak dengan baik, antum murojaah. Jangan ketika pulang kemudian duduk-duduk bersama orang-orang yang membicarakan hal-hal yang sia-sia. Ya. Membicarakan hal-hal yang justru membuat kita lalai dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Mubarak sudah jadi ulama, beliau menjaga kualitas keilmuan itu. Dan beliau berusaha menghindar dari hal-hal yang mengakibatkan dosa. Nah, mending bersama sahabat dan tabi'in. Mending bersama nabi dan para sahabat. Dengan membaca hadis-hadis, membaca riwayat-riwayat. Nah, jangan duduk justru menambah dosa. Membicarakan orang lain, menggunjing orang lain. Nah, baik, ini pembahasan kita tentang biografi Ibnu Mubarak dan ini adalah kajian bagian pertama, ya. Jika nanti para thullab sudah masa liburan di rumah bisa meminta kepada para aba untuk mendengar lanjutan dari kajian-kajian yang disampaikan di masjid Al-Fauzan ini dari para asatidah yang lain, juga termasuk kajian kita tentang Ibnu Mubarak di bagian kedua. Sepertinya antum sudah libur, ya, itu sudah berada di rumah di Selasa malam Rabu, antum bisa simak kelanjutan dari kajian biografi Abdullah bin Al-Mubarak. Nah, baik, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
1: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang semoga kita senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca dan mengkaji sebuah hadis tentang kisah tiga orang di masa dahulu yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terjebak di dalam gua. Kemudian masing-masing dari mereka berdoa kepada Allah agar bisa keluar dari gua itu dengan menyebutkan amal soleh yang pernah dilakukan yang dia rasa ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini hadis yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengandung banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik. Kita akan membaca dan mengkajinya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Disebutkan dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bab niat hadis yang terakhir pada bab ini yaitu hadis yang ke-13 wa an abi abdurrahman abdullah ibni umar ibni al-khattab radhiyallahu anhuma qala dari abu abdurrahman abdullah putra umar bin al-khattab semoga Allah meridai keduanya ia berkata sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda In talaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum ada tiga orang pada umat sebelum kalian yang melakukan suatu perjalanan hatta awahumul mabitu ila ghar hingga mereka harus bermalam di dalam sebuah gua. Fadakhaluhu, mereka masuk ke dalam gua itu. Fanhadarat sakhratun minal jabal. Fasaddat alaihimul ghar. Tiba-tiba terjatuh sebuah batu besar dari gunung hingga menutup pintu gua. Faqalu, maka mereka pun berkata innahu la yunjikum minas sakhrati illa an tad'ullaha bi salihi a'malikum sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kalian untuk keluar dari gua ini kecuali jika kalian berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amal soleh yang pernah kalian lakukan. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ilham kepada salah seorang dari mereka hingga mereka berusaha untuk mendapatkan cara terbaik untuk bisa keluar dari gua. Karena mereka sudah berusaha untuk buka batu penutup pintu gua itu, tetapi tidak bisa bergeser. Qala rajulun minhum. Kalau tadi disebut ada tiga orang laki-laki. Salah satu dari tiga orang itu berkata, Allahumma kana li abawani syaikhani kabiran. Ya Allah, saya dulu memiliki dua orang tua yang sudah lanjut usia ketika mereka masih hidup. Wa kuntu la ubiqu qablahuma ahlan wala malan. Dan aku berusaha untuk memberikan susu yang aku perah. Yang pertama kali aku berikan kepada keduanya, tidak ada yang aku berikan terlebih dahulu, baik itu hamba sahaya ataupun hewan ternakku, anak-anakku, istriku, tidak ada yang aku dahulukan untuk aku beri susu yang aku perah, kecuali yang aku prioritaskan adalah kedua orang tuaku yang sudah lanjut usia. Fana'a bi talabus syajar yauman. Pada suatu hari ketika aku mencari dedaunan di pepohonan, aku menggembalakan kambing-kambingku, aku terlambat pulang. Falam aruh alaihima hatta nama. Aku tidak kembali ke rumah hingga kedua orang tuaku yang sudah lanjut usia itu sudah tertidur. Fahalabtu lahuma ghabuqahuma fawajadtuhuma naimaini. Aku sudah memerah susu dari kambing gembalaanku untuk kedua orang tuaku, tetapi ketika aku pulang, aku dapati mereka sudah tertidur. Keduanya sudah tertidur. Fakarihtu an uqidahuma wa an aghbuqa qablahuma ahlan wala aw malan. Dan aku tidak suka untuk membangunkan keduanya ataupun memberikan susu perahan itu kepada keluargaku ataupun hamba sahayaku terlebih dahulu. Falabistu walqadahu ala yadi antadhiru istiqadahuma. Maka aku pun menunggu dengan gelas berada di tanganku. Aku tunggu kedua orang tuaku. Siapa tahu mereka terbangun. Aku akan suguhkan susu yang aku perah itu kepadanya. Aku tunggu dalam keadaan gelas berada di tanganku. Mungkin mereka terbangun. Hatta baraqal fajru wassibyatu yatadagawna inda qadami. Demikian terus berlangsung hingga terbit fajar, sedangkan anak-anak kecilku merengek, memegang kakiku, meminta susu itu. Tetapi aku tidak berikan, karena yang aku harapkan sebagai peminum pertama adalah kedua orang tuaku. Fastaiqadha fashariba ghabuqahuma. Ketika sudah terbit fajar, mereka pun terbangun dan keduanya meminum susu yang aku perah, yang aku telah sediakan untuk keduanya. Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi as-sakhra. Ya Allah, jika aku melakukan ini karena memang mengharapkan wajah-Mu, ya Allah, ikhlas karenamu, maka berikan kami jalan keluar dari gua ini. Fanfarajat syai'an la yastati'una. uruja minhu. Tiba-tiba batu penutup pintu gua itu bergeser sedikit, tetapi mereka masih belum bisa keluar dari gua tersebut. Qala al-akhir, kemudian satu orang yang lain berkata, Allahumma ya Allah, innahu kanat li ibnatu ammin. Sesungguhnya aku memiliki sepupu wanita, putri dari pamanku. Kanat ahabban nasi ilayya. Dia adalah termasuk orang yang paling aku cintai. Wa fi riwayah, disebutkan di dalam riwayat yang lain, kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbur rijalun nisa. Aku sangat mencintainya sebagaimana cinta seorang laki-laki kepada wanita. Fa aradtuha ala nafsiha. Aku mengharapkan dirinya, ya, diajak untuk melakukan perbuatan dosa besar, berzina. Famtana'at minni, tapi dia terus menolakku, tidak mau ketika diajak untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta alammat biha sanah minas sinin, hingga ketika terjadi paceklik, kekeringan, perekonomian sulit, faja'atni, dia datang butuh bantuanku. Fa'a'taituha ishrina wa mi'ata dinar ala an tukhalliya baini wa baina nafsiha. Aku berikan kepadanya 120 dinar dengan syarat dia mau berdua dengan saya untuk melakukan perbuatan zina itu. 120 dinar. 120 dinar, 1 dinar itu di masa Nabi dan kursnya hampir tidak berubah kalau dipadankan dengan harga seekor kambing. 1 dinar itu seekor kambing. Jadi kalau kambing sekarang katakan yang murah saja 2 juta, ya. 120 dinar itu berapa? 240 juta atau 2,4? 240 juta. Diberikan senilai sekitar 240 juta dengan perhitungan 2 juta untuk harga 1 ekor kambing. Padahal harga seekor kambing bisa 2 juta setengah, bisa juga 3 juta, ya kan? Nah, ini hitungan yang cukup murah. Sekitar 240 juta. Dengan syarat, apa yang aku inginkan darimu, engkau berikan. Nah. Fafa'alat, maka dia pun mau melakukannya. Hatta idza qadartu 'alaiha, hingga ketika aku sudah punya kekuasaan untuk melakukan keinginanku. Wa fi riwayah, falamma qa'adtu baina rijlaiha, dalam sebuah riwayat hadis yang lain dinyatakan ketika aku sudah duduk di antara kedua kakinya, qalat, wanita itu berkata, ittaqillah wa la tafuddal khatam illa bihaqqih. Bertakwalah engkau kepada Allah, janganlah engkau buka tutupan kecuali dengan haknya. Jangan engkau buka sesuatu yang tertutup kecuali memang itu dilakukan secara haknya. Fansaraftu anha wa hiya ahabbun nasi ilayya, maka aku pun berpaling, aku pun pergi meninggalkannya. Padahal wa hiya ahabbun nasi ilayya, padahal dia masih merupakan orang yang paling aku cintai. Wa taraktu adh-dhahab alladhi a'taytuha, dan aku tinggalkan emas, dinar yang telah aku berikan kepadanya. Aku berikan cuma-cuma. Allahumma ya Allah, in kuntu fa'altu dhalik. ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fih. Kalau aku melakukan hal itu dahulu karena mengharapkan wajahmu, ikhlas karenamu ya Allah, maka berikan kami jalan keluar. Fanfarajatis sakhratu ghayra annahum la yastati'una al-khuruja minha. Maka bergeser kembali, bertambah bergesernya batu penutup pintu gua itu, tetapi mereka masih belum bisa keluar dari gua tersebut. Wa qala tsalits, berkata

mereka masih belum bisa keluar dari gua tersebut. Waqala tsalits, berkata orang yang ketiga, Allahumma, ya Allah, inni istajartu ujra wa a'taituhum ajrahum. Ya Allah, sesungguhnya saya mempekerjakan beberapa karyawan yang bekerja untuk saya. Wa a'taituhum ajrahum, saya berikan semua upahnya. Ketika sudah tiba waktunya upah diberikan, saya tunaikan semua upahnya. Ghaira rajulin wahidin, kecuali satu orang. Satu orang karyawan saya, pekerja saya, dia pergi. Tarakal ladzi lahu wa dhahaba, dia tinggalkan hak upahnya dan dia pergi. Tiba waktu gajian atau pemberian honor, dia pergi. Nah, fatammartu ajrahu hatta kathurat minhul amwal, maka aku kembangbiakkan, aku upayakan agar upahnya itu berkembang. Ya, upahnya itu dari yang sedikit dikembangbiakkan dengan cara yang halal, hingga hartanya menjadi semakin banyak. Faja'ani ba'dahin faqal, kemudian suatu ketika, ketika sudah lama, dia baru datang dan berkata, ya Abdullah, addi ilayya ajri, wahai hamba Allah, berikan upahku. Upahnya sudah banyak sekarang, dari yang misalkan sekedar 2 juta kemudian dibelikan kambing, dibelikan sapi, ya, dikembangbiakkan sehingga banyak. Dari seekor kambing, ya, berkembang biak menjadi kambing yang banyak, demikian juga sapi, demikian juga unta. Jadi ada sapi, unta, kambing, dan hamba sahaya, kalau yang disebut dalam sebagian riwayat, termasuk yang disebut di dalam hadis ini. Ketika sudah lama, dia datang dan menyatakan, wahai hamba Allah, tunaikan upah saya. Mana upah saya? Saya sudah kerja dulu, saya belum ambil upah itu, mana upahnya sekarang? Fakultu, maka aku berkata, kullu ma tara min ajrika minal ibil wal bakar wal ghanam wal raqiq, semua yang engkau lihat ini, itu adalah upahmu. Baik itu unta, sapi, juga kambing, dan hamba sahaya, semua itu adalah upahmu, silakan bawa. Faqala, maka orang itu berkata, ya Abdullah, la tastahzi bi, wahai hamba Allah, jangan engkau ejek aku, ini bukan main-main, upahku tidak sebanyak itu. Fakultu, la astahzi'u bika, maka aku berkata kepadanya, aku tidak main-main, aku tidak mengejekmu. Fa akhadahu kullahu fastaqahu falam yatruk minhu syai'a, maka dia pun bawa seluruh yang aku sebutkan itu dan tidak meninggalkan sedikit pun untukku. Allahumma, ya Allah, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik fafruj 'anna ma nahnu fi. Ya Allah, jika aku melakukan itu karena ikhlas mengharapkan wajah-Mu, berikan kami jalan keluar dari gua ini. Fan farajatis sakhratu fa kharaju yamshun. Maka terbukalah pintu gua itu sehingga mereka bisa berjalan keluar dari gua tersebut. Muttafaqun alaih, hadis ini disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini memberikan banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil, terutama karena

disebutkan di dalam bab niat, ya, maka pentingnya keikhlasan. Jadi tiga orang itu mengingat apa amalan yang pernah saya lakukan ikhlas karena Allah. Tidak berharap pujian manusia, tidak berharap dibalas dengan kebaikan manusia. Yang pertama, orang yang begitu memuliakan kedua orang tuanya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, orang yang meninggalkan kemaksiatan yang sudah di depan mata karena Allah, karena takut kepada Allah, padahal dia mampu untuk melakukan itu. Yang ketiga, orang yang amanah, dia tunaikan hak pekerjanya, bukan hanya diberikan apa adanya, tapi dia kembangbiakkan harta itu sehingga banyak. Ketika orang itu tidak ada rasa terima kasih sama sekali, dia tidak marah dan dia mengikhlaskan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tiga orang ini melakukan amalan yang luar biasa. Tetapi kata sebagian ulama, kunci pembuka itu yang terbesar itu di poin yang terakhir, di orang yang ketiga. Karena itulah yang kemudian membuat pintu terbuka. Meskipun setiap dari tiga orang itu ketika menyebutkan amal solehnya, amal kebaikannya, pintu bergeser, menunjukkan bahwa itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka keikhlasan seseorang itu menyelamatkan orang itu di dunia sebelum akhirat. Kalau di akhirat jelas keselamatan bagi orang-orang yang ikhlas dalam amalannya. Di dunia dikisahkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu dari Allah. Karena kisah ini adalah kisah yang tidak disaksikan langsung oleh Nabi, terjadi pada umat terdahulu, diberitahukan oleh Allah melalui wahyu, disampaikan oleh Rasul yang amanah kepada kita umatnya, sebagai pelajaran bagi kita untuk ikhlas di dalam beramal. Ada pelajaran keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Kalau ada sebuah makanan, minuman, atau harta yang lebih dari kebutuhan dasar, maka orang tua berhak untuk diistimewakan. Jadi secara asal, hak nafkah itu yang harus diutamakan istri. Itu hak mendasar. Nafkah itu yang berhak pertama kali untuk mendapat nafkah dari penghasilan seorang suami, seorang laki-laki, itu istrinya. Asalkan kebutuhan mendasar sudah tercapai, kebutuhan sandang, pangan, papan, ya, kebutuhan mendasar sudah tercapai sesuai kemampuan dari sang suami. Kalau kemudian ada kelebihan dari itu, maka orang tua menjadi pihak yang paling berhak mendapat pemuliaan itu. Karena kalau disebut di dalam hadis ini, yang didahulukan ini untuk diberikan kepada orang tua bukan gandum sebagai makanan pokok, bukan roti sebagai makanan pokok, bukan daging sebagai makanan yang dimakan, tetapi susu yang itu lebih dari kebutuhan dasar. Maka yang seperti ini orang tua layak untuk didahulukan. Demikian yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Adam Al-Ithyubi di dalam syarah Sahih Muslim. Tapi kalau kebutuhan asal, ya, misalkan sang suami biasanya memberi penghasilan, memberikan nafkahnya kepada istri tiap bulan, katakan misalkan 2 juta rupiah. Setiap bulan dia berikan 2 juta rupiah dan itu sudah bagi istri yang misalkan belum ada anak atau anak satu, terasa sudah lebih dari cukup, misalkan, ya. Kemudian di bulan berikutnya ketika ada kebutuhan dari kedua orang tua, jangan mengorbankan yang 2 juta ini. Ini karena hak 2 juta itu haknya istri dan anak, kebutuhan asal. Tetapi kalau ada lebihnya, hak istri
sudah ditunaikan sebagaimana biasa, maka kelebihan ini sang suami berhak untuk berikan kepada siapapun yang dia inginkan. Dan yang layak untuk diprioritaskan adalah orang tua, seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Nah, kemudian juga di dalam hadis ini terdapat keutamaan meninggalkan sesuatu kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dia mampu untuk melakukan hal itu. Bukan karena gagal rencananya, tetapi sebenarnya kalau dia lanjut dia mampu, tapi dia tinggalkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang yang demikian itu justru akan mendapat satu pahala secara sempurna, seperti hadis Abdullah bin Abbas yang pernah kita baca di dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin ini. Orang yang sudah berencana berbuat maksiat, ketika sudah di depan mata dia batalkan karena sadar takut kepada Allah, maka justru dia mendapatkan satu pahala yang sempurna. Nah, kemudian juga di dalam hadis ini terdapat faedah keutamaan memenuhi hak para pekerja. Jangan sampai kita orang-orang yang mempekerjakan karyawan lalai dalam memberikan hak mereka. Kalau kita punya usaha yang di situ para pekerja bekerja kepada kita, punya toko misalkan, ada yang bekerja untuk menjaga toko kita, ya, maka sebagai majikan kita harus benar-benar memperhatikan hak mereka. Disebut dalam sebagian riwayat hadis, berikan al-ajir ajrohu, berikan kepada karyawan upahnya sebelum kering keringatnya. Sebelum kering keringatnya artinya sebelum dia lama menunggu, sudah waktunya diberikan, berikan segera. Itu hak dia. Nah, dan orang yang ketiga ini, dia sudah memenuhi hak karyawan-karyawan semuanya. Hanya satu orang sebenarnya juga dapat upah waktu itu, tapi dia terlanjur pergi, meninggalkan majikannya. Maka oleh majikannya ini dirawat upah itu, dikembangbiakkan secara halal melalui perniagaan, melalui peternakan yang halal. Dia upayakan sehingga berkembang biak begitu banyak. Nah, ketika orang itu datang, dia serahkan semuanya. Padahal yang berhak diserahkan cuma sesuai dengan upah dia waktu itu sebenarnya. Tapi dengan keikhlasan dia, dia serahkan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan Al-Imam Al-Bukhari memberikan sebuah bab tentang bolehnya seseorang itu mengembangbiakkan harta orang lain tanpa sepengetahuan dia, kalau kemudian diridhoi orang itu. Ada seorang punya titipan uang, ya. Kemudian dia kembangkan uang itu untuk suatu usaha yang resikonya kecil, dan dia lihat peluangnya memang besar, karena sudah terbukti beberapa kali dia jalankan berhasil. Dengan bentuk an-nasihah pada dia, ini seakan-akan kalau saya punya harta seperti ini, saya akan investasikan pada tempat yang aman, karena ini seakan-akan harta saya, ini harta saudara saya, tapi seakan-akan itu bagian dari saya. Maka dia kembangbiakkan dengan cara yang halal, meskipun orangnya belum diberitahu. Ketika berhasil dan orang itu ridho, kalau tidak berhasil saya akan ganti, misalkan. Ada niat seperti itu dari orang tersebut, maka yang demikian ini tidak mengapa. Nah, ini sebagian dari pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini. Sebenarnya begitu banyak faedah yang disebutkan oleh para ulama, tapi kita hanya kutipkan sebagian dari faedah-faedah tersebut. Kurang berapa menit lagi waktu Isya? 8 menit. Nah, baik. Sebelum kita akhiri kajian kita malam ini, mungkin ada yang perlu disampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Nah.
Jadi ada pertanyaan, bagaimana derajat hadis membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat? Ya, kalau dalam penilaian sebagian ulama, dalam penilaian dari Syekh Al-Albani rahimahullah, itu ada yang beliau sahihkan, ada yang beliau hasankan, ya. Tetapi yang lebih kuat itu sebenarnya yang waktunya adalah hari Jumat. Ada hadis yang menyebutkan malam Jumat. Kalau malam Jumat berarti malam ini, sejak maghrib tadi sudah masuk malam Jumat. Tetapi lebih banyak riwayat yang lebih kuat itu yang disebutkan hari Jumat. Hari Jumat itu berarti sejak terbit fajar besok sampai terbenam matahari. Jadi dalam rentang waktu itu, kalau kita baca surah Al-Kahfi, baik itu saat kita menunggu khutbah dari imam, atau setelah sholat subuh kita baca, atau setelah sholat asar, asalkan sebelum maghrib, itu rentang waktunya masih terpenuhi menjalankan sunnah membaca surah Al-Kahfi. Disebutkan hadisnya dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ya, dan disohihkan oleh Syekh Al-Albani dalam hal ini. Meskipun tidak dipungkiri ada perbedaan pendapat sebagian ulama di dalam menilai kesahihan riwayat itu. Tapi wallahu a'lam, sebatas yang saya yakini sejauh ini, pendapat yang menguatkan hadis itu sepertinya pendapat yang kuat. Nah, hadis Abu Sa'id Al-Khudri ada di dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib misalkan. Man qara'a surat Al-Kahfi kanat lahu nuran yawmal qiyamah min maqamihi ila Makkah. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat dari tempat dia berdiri hingga ke Makkah. Itu ada dalam Sahih At-Targhib wa At-Tarhib. Juga hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat An-Nasa'i dan lainnya. Man qara'a suratal kahfi fi yaumil jum'ah adha'a lahu minan nur ma bainal jum'atain. Man qara'a, barang siapa yang membaca suratal kahfi, surah Al-Kahfi, fi yaumil jum'ah, pada hari Jum'at. Jadi kalau disebut yaumil jum'ah, itu dari besok, kalau malam ini malam Jum'at, besok kalau hitungan Masehi, ya, itu kan bergantinya setelah lewat jam 12. Tapi kalau Hijriyah itu bergantinya dengan tenggelamnya matahari. Jadi besok terbit matahari sampai terbenam, rentang waktu itu kita bisa baca surah Al-Kahfi. Boleh sekaligus satu kali duduk, boleh dicicil. Boleh kita cicil bacaannya. Di awal ba'da subuh mungkin kita sempat hanya baca 3 halaman misalkan, kemudian ada keperluan lain kita tinggalkan, kita tandai tadi saya sampai di ayat keberapa. Nanti menjelang pelaksanaan sholat Jumat kita tunggu khatib berkhutbah, kita baca sisanya. Nah, ternyata belum selesai khatib sudah naik mimbar, maka kita tandai juga sampai di mana. Nanti setelah sholat Jumat mungkin bisa kita lanjut. Intinya rentang waktunya pada hari Jumat. Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jum'at, adha'a lahu minan nur, akan diterangi dengan cahaya, ma bainal jum'atain, antara dua Jum'at. Diterangi cahaya apanya, disebut dalam sebagian syarah hadis para ulama, diterangi hatinya pada dua Jum'at itu, sehingga dia lebih mudah, misalkan lebih mudah khusyuk di dalam sholat, lebih mudah tersentuh ketika mendapat nasihat, hatinya lebih bersinar dibandingkan ketika tidak membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat. Nah, wallahu a'lam. Baik, sudah masuk waktu Isya? Belum. Ya, silakan. Ya. Nah.
Ya. Kalau sholatnya dua rakaat di tasyahud akhir, apakah duduknya iftirash atau tawarruk? Ya. Ada perbedaan pendapat para ulama, tetapi yang pendapat yang saya nilai lebih kuat, wallahu alam, pendapat Al-Imam Ahmad, bahwa intinya kalau tasyahudnya hanya satu, maka duduk tasyahud akhirnya itu adalah iftirash. Kalau tasyahudnya hanya satu, seperti subuh satu, ya, sholat witir satu rakaat kan satu, itu duduk di rakaat terakhirnya itu iftirash. Berdasarkan hadis Wa'il bin Hujr, Wa'il bin Hujr sahabat dari Yaman sengaja datang melihat bahwasanya secara asal tasyahud itu duduknya iftirash, kecuali tasyahud akhir yang punya dua, yang dalam sholat itu punya dua tasyahud, ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Nah, sesuai dengan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, sesuai dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, tetapi ini bukan sebuah masalah prinsip, yang kalau saudara kita berbeda dalam hal itu tidak perlu kita ingkari. Tidak perlu kita ingkari. Kebanyakan saudara-saudara kita ikut pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang di situ beliau cenderung pada pendapat bahwa semua duduk tasyahud akhir itu adalah tawarruk. Dan kita menghargai hal itu. Kita menghargai hal itu. Untuk hal seperti ini berlaku ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i, pendapat saya yakini benar, tapi mengandung kemungkinan ada kemungkinan benar dari pendapat saudara kami yang lain. Nah, karena itu bukan masalah prinsip, hanya perbedaan ijtihadiyah saja. Nah, sejauh ini saya meyakini bahwasanya yang utama bukan masalah sah tidak sahnya, karena baik iftirash maupun tawarruk sama-sama sah duduknya. Yang utama adalah untuk sholat yang hanya punya satu tasyahud, duduk tasyahud akhirnya adalah iftirash. Tapi kalau sholat itu punya dua tasyahud, ada tasyahud awalnya, maka duduk tasyahud akhirnya adalah tawarruk. Nah, masih ada kesempatan atau sampai di sini? Ya.

Nah, kalau misalkan waktunya mepet, mana yang didahulukan? Sholat li syukril wudu, sholat karena wudu, apakah tahiyatul masjid atau qobliyah? Nah, kalau waktunya mepet bisa diniatkan semua bersamaan. Kalau waktunya mepet, kalau tidak mepet mau dipisah sendiri-sendiri, tingkatannya adalah qobliyah lebih kuat. Qobliyah lebih kuat. Nah, tetapi itu semua masuk kategori sholat yang bisa digabungkan niatnya karena sebabnya sama. Sebabnya sama. Jadi sebabnya terjadi bersamaan. Li syukril wudu karena kita baru wudu. Tahiyatul masjid karena kita baru masuk masjid. Qobliyah karena memang waktunya sebelum sholat wajib, sehingga semuanya bisa digabungkan dalam satu niat. Nah, baik, sudah masuk waktu isya. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ta'ala kajian kita di malam hari ini bertemakan tragedi pembunuhan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Yazid bin Muawiyah telah membunuh Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Salah satu kedustaan dari kedustaan-kedustaan kaum Syiah, dan termasuk di antara kebatilan-kebatilan mereka yang dengan itu nampak jelas permusuhan mereka terhadap kaum muslimin, dan nampak jelas bagi setiap orang yang berakal kedengkian mereka yang terpendam terhadap umat ini. Siapakah yang telah membunuh Husain bin Ali radhiyallahu anhuma? Siapakah sesungguhnya hakikat pembunuh Husain bin Ali? Ikhwan fi din azzakumullah, tema ini saya bacakan dari sebuah khutbah Jumat yang disampaikan Asy-Syaikh Munir As-Sa'di Al-Adani, seorang ulama di negeri Yaman. Setelah kematian Muawiyah radhiyallahu taala anhu, dibaiatlah putra beliau Yazid bin Muawiyah, dan keluarlah Husain bin Ali dari Damaskus menuju Makkah, dan beliau tidak membaiat Yazid bin Muawiyah. Maka penduduk Kufah, kaum Syiah di Kufah, mereka mengetahui tentang kematian Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Afwan, mereka mengetahui kematian Muawiyah radhiyallahu anhu dan kekhilafahan Yazid bin Muawiyah. Dan mereka adalah orang-orang yang benci kepada Yazid dan membenci ayahnya Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Karena sebagaimana keyakinan kaum Syiah bahwa Muawiyah adalah perampas khilafah, mereka mengetahui tentang keluarnya Husain menuju Makkah. Lantas kemudian penduduk Kufah mengirim surat kepada Husain bin Ali agar beliau datang ke mereka. Surat yang dikirim sangat banyak kepada Husain bin Ali. Surat itu mencapai 12.000 surat, hingga memenuhi dua wadah yang amat besar, yang cukup besar. Dengan begitu banyaknya surat yang dikirim, mencapai 12.000, mulailah Husain berpikir untuk keluar menuju Kufah. Lantas beliau radhiyallahu anhu mengutus anak pamannya Muslim bin Aqil bin Abi Talib, salah satu dari Ahlul Bait. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu dalam pembahasan mengenal Ahlul Bait dan kejadian penting di Ghadir Khum bahwa Ahlul Bait itu ada empat. Alu Ali, Alu Aqil, wa Alu Ja'far, wa Alu Abbas. Ini anaknya Aqil, Muslim bin Aqil bin Abi Talib rahimahullahu ta'ala. Al-Husain bin Ali mengutus anak pamannya, Muslim bin Aqil bin Abi Talib, untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Maka tatkala Muslim datang ke Kufah, datanglah kepada beliau Syiah Kufah untuk membaiatnya serta membaiat Husain menjadi khalifah. Mereka datang rombongan, datang satu demi satu, sampai dikatakan bahwa yang telah berbaiat mencapai 20.000 orang. 20.000 orang. Maka di saat itulah kemudian Muslim bin Aqil menyampaikan pesan kepada Al-Husain bin Ali bahwa kondisi di sana sudah siap untuk menerima kedatanganmu. Maka Husain radhiyallahu anhu kemudian berazam, berkeinginan kuat untuk keluar menuju Kufah. Lalu datang kepada beliau beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperingatkan Husain dan menasihati beliau radhiyallahu taala anhu agar tidak datang menjumpai penduduk Kufah. Datang kepada beliau turjumanul Quran, penterjemah Quran, mufassirul Quran, ulama'nya umat Islam, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kata beliau, hendak pergi ke mana wahai Husain? Husain menjawab, menuju Kufah. Kata Ibnu Abbas, janganlah engkau terpedaya dan jangan tertipu dengan penduduk Kufah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilihkan bagi nabinya, telah memberi pilihan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam antara dunia dengan akhirat, maka Rasulullah lebih memilih akhirat. Dan kalian adalah ahlu baitin Nabi, kalian bagian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, tidak ada seorang pun yang mendekati apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kalian dari kebaikan. Tapi Husain radhiyallahu anhu enggan. Beliau tetap bersikukuh untuk pergi menuju Kufah. Maka sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata kepada beliau, kalau memang harus demikian, maka janganlah engkau mengeluarkan istri dan anak-anakmu untuk ikut bersamamu. Karena aku takut akan terjadi menimpamu seperti yang terjadi menimpa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau dibunuh kaum Khawarij dalam keadaan pembunuhan terhadap beliau disaksikan oleh istri dan anak-anak beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Datang kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhuma Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Beliau bertanya, hendak pergi ke mana wahai Husain? Kata Husain radhiyallahu ta'ala anhu, menuju penduduk Irak. Kufah itu salah satu kota di Irak. Kata Abdullah bin Zubair, engkau akan menjumpai orang-orang yang telah membunuh ayahmu dan menusuk saudaramu penduduk Al-Iraq, terkhusus penduduk Kufah, mereka adalah orang-orang yang telah menipu Ali radhiyallahu ta'ala an. Mereka membunuhnya. Yang membunuh sahabat Ali adalah siapa? Abdurrahman ibn Muljim. Demikian pula mereka bahkan pula ingin menyerahkan Al-Hasan kepada Muawiyah. Salah satu dari mereka menangkap Hasan, kemudian mengambil cangkul dan menusukkan ke paha beliau radhiyallahu ta'ala an. Maka Ibnu Zubair radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Husain, engkau akan pergi kepada satu kaum yang mereka telah membunuh ayahmu dan menusuk saudaramu. Demikian pula datang kepada beliau radhiyallahu anhu saudaranya, saudara beliau yang bernama Muhammad bin Ali bin Abi Talib, yang masyhur dengan Ibnul Hanafiyah, Ibnu Al-Hanafiyah. Ibu beliau Khawlah bintu Ja'far Al-Hanafiyah, istri yang lain dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Muhammad ibn al-Hanafiyah berkata kepada Husain semisal yang diucapkan Abdullah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Datang kepada beliau Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dan berkata pula kepada Husain, ila aina ya Husain, hendak pergi ke mana wahai Husain? Qala inni kharijun ila al-Kufah, aku akan keluar menuju Kufah. Kata Abdullah bin Umar, jangan tertipu dengan penduduk Kufah. Beliau radhiyallahu anhu mengingatkan Husain terhadap pengkhianatan penduduk Kufah kepada ayahnya dan kepada saudaranya. Tetapi Husain enggan, kecuali memaksakan diri untuk tetap berangkat menuju Kufah. Maka Ibnu Umar kemudian memeluk beliau dan mengatakan, istauda'tuka min qatilin. Kata Ibnu Umar, aku menitipkanmu kepada Allah dari menjadi korban pembunuhan. Berangkatlah Husain radhiyallahu anhu menuju Kufah. Di tengah perjalanan beliau berjumpa dengan Al-Firzadaq dan ia telah datang dari Kufah. Lalu Husain berkata kepadanya, "Kaifa wajadta ahlal Kufah?" Bagaimana engkau mendapati penduduk Kufah? Kata dia, "Hati mereka bersamamu dan pedang-pedang mereka di atas komandomu." Maka berangkatlah Husain radhiyallahu ta'ala anhu terus berjalan. Beliau tidaklah melewati satu kabilah kecuali kabilah-kabilah itu memperingatkan beliau dari Ahlul Iraq, lebih khusus lagi penduduk Kufah. Tapi beliau tetap berangkat. Allahu Azza wa Jalla katakan, wa kana amrullahi maf'ula, ketetapan Allah pasti berlaku. Wa kana amrullahi qadaran maqdura, ketetapan Allah adalah takdir yang sudah ditentukan. Yazid bin Muawiyah mengetahui tentang keberangkatan Al-Husain menuju Kufah. Lalu ia menjadikan Ibnu Ziyad sebagai pemimpin Kufah, yang tadinya ia memimpin Basrah. Ibnu Ziyad, Ubaidullah Ibnu Ziyad seorang yang dikenal brutal, seorang yang zalim, keras hati, sampai datang dalam biografi dia disebutkan dengan istilah Jabbar minal Jababirah, seorang yang sangat lalim, angkuh dan sombong. Ini Ibnu Ziyad. Lantas kemudian Ibnu Ziyad lebih dahulu datang di Kufah sebelum kedatangan Al-Husain radhiyallahu anhuma. Lalu ia memasuki benteng pemerintahan, dan Ibnu Ziyad telah mengetahui bahwa Muslim bin Aqil telah dibaiat oleh manusia. Muslim bin Aqil bin Abi Talib. Lantas kemudian Ibnu Ziyad membeli orang-orang Kufah, membeli Syiah Kufah dengan harta, dibeli dengan uang. Dia mulai dengan tokoh-tokoh pembesar-pembesar mereka, dibeli dengan uang. Dan ia membeli perlindungan yang telah mereka berikan kepada Muslim bin Aqil. Dan rencana perlindungan mereka katanya terhadap Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Terus dilakukan oleh Ibnu Ziyad. Lantas kemudian barakallahu fikum, Muslim merasa bahwa ini akan lepas, semua pengikutnya ini akan lepas. Maka beliau rahimahullahu ta'ala kemudian mengumpulkan para penolongnya hingga mencapai 1000 orang. Mencapai 1000 orang. Kemudian keluar menuju benteng pertahanan Ibnu Ziyad. Beliau ketika mengumpulkan para pembantu atau para penolongnya ini yang mencapai 1000 orang, itu dimulai sejak pagi. Tapi terus Ibnu Ziyad membeli satu demi satu, kelompok demi kelompok, tokoh demi tokoh, dibayar dengan uang. Sejak pagi hingga sore hari ia melakukan proses pembelian suara itu, ya, membayar mereka. Hingga sore hari tidak ada satu pun lagi yang bersama Muslim Ibnu Aqil. Tidak tersisa satu orang pun bersama Muslim Ibnu Aqil. Sampai Muslim Ibnu Aqil sendirian, seorang diri. Beliau rahimahullahu ta'ala berjalan di jalan-jalan Kufah seorang diri. Tidak punya teman, tidak punya pengikut. Beliau kemudian mencari tempat istirahat hingga datang di sebuah rumah dari rumah-rumah yang ada. Lalu kemudian seorang wanita keluar dan bertanya kepadanya, "Mada turid? Apa yang kamu inginkan?" Kata Muslim, "Saya ingin air, minta air minum." Maka wanita itu kemudian memberinya minum. Kemudian si wanita mengatakan, "Wahai rajul, wahai lelaki, keadaanmu ini adalah kondisi orang yang mencurigakan. Seorang diri, tidak punya siapa-siapa dia." Maka beliau mengatakan, "Aku Muslim bin Aqil bin Abi Talib. Apakah kau punya tempat untuk beristirahat?" Kata si wanita, "Ya, aku punya tempat untuk beristirahat." Ternyata kemudian anak si wanita ini datang. Anak lelakinya datang dan ia termasuk salah satu yang sudah dibayar dan dibeli oleh Ibnu Ziyad. Maka dia pun mengetahui keberadaan Muslim bin Aqil, kemudian mengabarkan kepada Ibnu Ziyad tentang keberadaannya. Maka datanglah tentara Ibnu Ziyad kemudian menangkap beliau, menawannya dan membawa ke benteng Ibnu Ziyad. Muslim bin Aqil rahimahullahu taala menangis. Mereka mengatakan, mereka bertanya, apa yang membuat engkau menangis? Kata Muslim, aku tidaklah menangisi diriku, dan bukan pula karena sedih takut untuk dibunuh, tidak. Tetapi yang aku tangisi adalah Al-Husain yang sudah dalam perjalanan menuju Kufah, yang ternyata dia dikhianati dan ditipu oleh orang-orang Syiah. Mereka telah menjualnya. Siapakah gerangan orang yang mau menyampaikan pesanku kepada Husain bahwa kaum Syiah telah menipunya, mengkhianatinya dan menjualnya? Maka ada seorang lelaki yang mengatakan, aku akan menyampaikan pesan itu kepada Al-Husain. Tetapi Ibnu Ziyad enggan pesan tersebut sampai kepada Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Lantas kemudian Ibnu Ziyad memerintahkan agar Muslim dibawa ke atas benteng, ke tempat yang paling tinggi di benteng tersebut. Fadhuribat unuquh, kemudian dipenggal lehernya dan kepalanya dilempar, rahimahullah. Lantas di pagi hari beliau disalib di hadapan manusia, dan manusia pun merasa kasihan dengan Muslim Ibnu Aqil. Yazid bin Muawiyah mengirim pesan kepada Ibnu Ziyad. Kata dia, jangan berbuat apapun terhadap Al-Husain sampai engkau memberitahukannya kepadaku. Dan jangan menyentuhnya, jangan melakukan tindakan buruk terhadap Al-Husain radhiyallahu anhuma. Ini pesan Yazid bin Muawiyah. Jangan diapa-apakan Husain sampai engkau memberitahukannya kepadaku. Ternyata Ibnu Ziyad enggan atas pesan Yazid bin Muawiyah, hingga kemudian dia menyiapkan pasukan elit sebanyak 4.000 orang yang disiapkan untuk memerangi Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Husain dalam perjalanannya kemudian sampai di daerah Karbala. Beliau radhiyallahu anhu bertanya, "Ma hadzal makan?" Tempat apa ini? Mereka mengatakan, ini adalah tanah Karbala. Maka beliau mengatakan, a'udzu billahi minal karbi wal bala. Minal karab wal bala. Jadi Karbala. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penderitaan dan bencana. Jadi sama dengan namanya. Karbala, karbun wa bala, bencana, penderitaan, malapetaka. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maka sampailah Al-Husain di tempat pembunuhan Muslim Ibnu Aqil. Beliau benar-benar terguncang dan merasakan sakit luar biasa dalam diri beliau radhiyallahu ta'ala anhu, dan telah berkumpul di sekitar beliau yang bersama beliau radhiyallahu anhu, bersama Husain, dari penolong beliau sebanyak 100 orang dari keluarga beliau, dari Ahlul Bait, bersama orang-orang yang keluar dengan beliau dari Madinah. Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan, ya ma'asyaran nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Syiah Kufah mereka telah menipu kami, telah menipu aku, dan mereka telah membunuh
1: anak pamanku Muslim, Ibni Aqil. Maka barang siapa yang ingin pergi, maka silahkan dia pergi. Fatafarraqu anhu yaminan wa shimalan. Maka orang-orang yang ada di sekeliling beliau, mereka memisahkan diri satu persatu ke kanan, ke kiri, pergi meninggalkan beliau, kecuali yang tersisa hanyalah Ahlul Bait. Ahlul Bait. Lantas setelah itu muncul bendera pasukan Ibnu Ziyad, dilihat oleh Husain radhiyallahu ta'ala an, di mana pemimpin pasukan tersebut seorang yang bernama Umar Ibnu Sa'ad, Umar bin Sa'ad. Ketika Husain melihat pasukan tersebut dan berjumpa dengan mereka, beliau radhiyallahu anhu menawarkan dan mengajukan tiga perkara. Yang pengajuan ini sesungguhnya memberikan bukti bahwa beliau bukan seorang khawarij. Beliau bukan seorang yang memecahkan tongkat ketaatan. Beliau menawarkan tiga perkara. Satu, aku kembali dari arah mana aku datang, akan kembali ke Makkah. Yang kedua, kalau tidak aku akan pergi menjumpai Yazid bin Muawiyah dan aku membaiatnya sebagai khalifah. Atau yang ketiga, aku pergi ke salah satu medan tempur dari pertempuran kaum muslimin. Aku mendapatkan hak sebagaimana muslim yang lainnya mendapatkan hak, dan aku berkewajiban sebagaimana muslim yang lainnya berkewajiban di medan-medan pertempuran. Umar ibn Sa'ad senang dengan sikap mengalah Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ia mengirim pesan kepada Ibnu Ziyad, Ubaidullah bin Ziyad, menyampaikan khabar tersebut. Lah ternyata di sisi Ibnu Ziyad ada seorang yang bernama Syammar ibnu Dzil Jausan. Seorang lelaki bernama Syammar ibnu Dzil Jausan, la'natullah alaih. Dia memberi isyarat, memberi saran kepada Ibnu Ziyad agar tidak menerima pengajuan Al-Husain bin Ali. Jangan terima. Ternyata Ibnu Ziyad menerima saran jelek dari Ibnu Dzil Jausan, di mana saran yang dia sampaikan adalah hendaknya Husain tunduk kepada ketentuan hukummu dan ia menjadi tawanan bagimu. Maka diutuslah kemudian Ibnu Dzil Jausan, Syammar, menyampaikan pesan tersebut kepada pasukan agar meminta Husain tunduk kepada hukum Ibnu Ziyad dan menjadi tawanannya. Maka Husain mengatakan, wallah, demi Allah, aku tidak akan tunduk kepada hukum Ibnu Ziyad dan tidak akan menjadi tawanannya. Maka Allahu Azza wa Jalla menghendaki terjadinya peperangan. Peperangan yang terjadi di hari Jumat pada tanggal 10 Muharram tahun 61 Hijriah. Hari Jumat tanggal 10 Muharram. Husain radhiyallahu anhu berkhutbah kepada ahlu baitnya. Kepada Ahlul Bait. Beliau radhiyallahu anhu mengatakan, kalian boleh untuk tidak mentaati aku. Kalau ingin pergi, pergilah. Ternyata mereka mengatakan, tidak demi Allah, kami akan tetap bersamamu sampai kami mati. Maka terjadilah peperangan. Di satu sisi 16 orang laki-laki pasukan Husain, 16 orang laki-laki, di sisi yang lain pasukan musuh 4.000 orang. Bisa dibayangkan ya, 16 laki-laki melawan 4.000 orang pasukan elit. Orang-orang ini Mereka benar-benar berusaha untuk menghindar dan menyingkir untuk membunuh Husain radhiyallahu taala anhuma. Tentara-tentara itu lari untuk membunuh Husain, tidak mau sebetulnya. Sampai kemudian Ibnu Dzil Jausan berteriak dan mengatakan kepada mereka, "Bawalah dia kepadaku." Maka mereka pun kemudian membawa orang-orang tersebut, Husain dan yang bersamanya. Faqataluhum jami'an, maka mereka pun membunuh semuanya. 16 orang dari Ahlul Bait, yang kata Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, mereka telah membunuh di hari itu 16 orang yang tidak ada bandingannya, permisalannya di bumi di waktu itu semisal dengan mereka. Subhanallah. Syammar Ibnu Dzil Jausan tidak cukup dengan sekedar membunuh Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Ternyata dia lebih melakukan tindakan yang sangat tercela dengan memotong kepala Husain radhiyallahu taala anhu. Mereka telah membunuh cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullahu taala, kalau seandainya aku termasuk orang yang membunuh Husain lalu aku masuk surga, niscaya aku akan malu untuk memandang dan melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika didatangkan kepala Husain kepada Ibnu Ziyad, dia menggerak-gerakkan kepala itu dengan tangannya sembari mengatakan, aku tidak pernah melihat satu wajah yang lebih bagus, lebih tampan dibandingkan wajah ini. Yang kata Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan dalam As-Sahih, Sahihul Bukhari, beliau mengatakan Husain adalah orang yang wajahnya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seluruh Ahlul Bait. Wajahnya paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas kemudian mereka hendak membunuh seorang anak yang masih kecil dari 16 orang itu. Masih kecil. Sampai kemudian seorang wanita melemparkan dirinya di atas anak itu, lalu mereka pun membiarkannya tidak jadi dibunuh. Dialah Zainal Abidin. Naam, Ali Ibnul Husain bin Ali bin Abi Talib, putra dari Al-Husain yang namanya Ali, Ali bin Al-Husain, yang kemudian hari dikenal dengan Zainal Abidin. Naam, gelar beliau Zainal Abidin. Ini perhiasannya para ahli ibadah. Beliau menjadi seorang alim besar, ulama besar, dengan seorang yang terkenal ibadahnya. Ikhwani fi din ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, dari situlah, dari Zainal Abidin inilah Ali bin Husain berkelanjutan silsilah dari keturunan Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Kemudian Yazid bin Muawiyah mengirim pesan kepada Ibnu Ziyad setelah mengetahui terbunuhnya Husain. Dia mengatakan kepada Ibnu Ziyad, "La'natullahi 'alaika. La'nat Allah atasmu. La'natullah 'ala Ibnu Murjana. La'nat Allah bagi Ibnu Murjana." Dia dinisbatkan kepada ibunya Murjana. Laknat Allah bagi Ibnu Murjana, seandainya antara dia dengan Husain ada rasa sayang, dia tidak akan membunuhnya. Kata Yazid bin Muawiyah. Kemudian Yazid bin Muawiyah mengatakan, sesungguhnya aku ridha kepada penduduk Irak, mereka mentaati aku selain satu perkara, yaitu tatkala mereka membunuh Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Kemudian Yazid mengirim pesan kepada Ibnu Ziyad agar mengirim keluarga dari kalangan para wanita dan anak yang masih tersisa agar dibawa ke Damaskus. Datang di kalangan orang-orang Syiah, dan ini termasuk di antara kebatilan dan kedustaan mereka, bahwasanya Ibnu Ziyad telah menawan para wanita Al-Husain, anak-anak beliau, baik yang wanita ataupun yang laki-laki, dari yang masih kecil. Ini sesungguhnya adalah kedustaan kaum Syiah. Ini bukan sebagai bentuk pembelaan terhadap Ibnu Ziyad. Ibnu Ziyad seorang yang dikenal zalim, bengis, seorang yang brutal. Tetapi sebagaimana dijelaskan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa tidak ada satu wanita Hashimiyah dari Bani Hashim yang menjadi tawanan, dijadikan sebagai budak. Nah, ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, tatkala keluarga Husain sampai di Damaskus, maka Fatimah bintul Husain

Husain sampai di Damaskus, maka Fatimah bintul Husain, Fatimah putri dari Al Husain, juga namanya Fatimah, sebagaimana beliau riwayatkan sendiri rahimahullah, aku masuk menemui Yazid dan aku katakan kepadanya, apakah wanita-wanita Bani Hashim menjadi tawanan? Yazid menyatakan tidak, mereka adalah para wanita merdeka dan wanita mulia. Masuklah engkau menjumpai wanita Bani Umayyah, jadi dari turunan Muawiyah. Lihatlah apa yang mereka perbuat. Maka beliau rahimahullah kemudian masuk mendapati ternyata para wanita Bani Umayyah sedang menangisi kematian Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Ikhwani fiddin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, maka dari sini, dari penjelasan ini tampak sesungguhnya siapakah hakikat pembunuh Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhuma, yang mereka mengaku cinta terhadap Ahlul Bait, kaum Syiah, walaupun sebetulnya pelaku langsung yang langsung terjun tiga nama yang telah disebutkan. Nah, sebagai pelakunya yang pertama siapa? Syammar ibn Dhil Jausan, pelakunya. Ketua atau komandan pasukannya siapa? Umar bin Sa'ad, yang memerintahkan Na'am adalah ibnu Ziyad, Ubaidullah ibnu Ziyad. Tetapi sesungguhnya hakikat pembunuh Husain adalah kaum Syiah, sebagaimana kata Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana disebutkan dalam As-Sahih, di mana ibnu Umar mengatakan datang penduduk Kufah bertanya kepada beliau radhiyallahu anhuma, di mana mereka penduduk Kufah mengatakan, bolehkah bagi orang yang sedang berihram untuk membunuh lalat? Membunuh lalat. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, qatalakumullah, semoga Allah memerangi kalian. Kalian bertanya tentang hukum membunuh lalat, padahal kalian telah membunuh Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan tentang Husain dan saudaranya Al-Hasan, huma raihanataya min hadhihi dunya, kedua anak ini adalah kesayanganku dari apa yang ada di dunia ini. Dua cucu kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang pada kenyataannya di antara tokoh Syiah dan ulama Syiah ada yang kemudian bertaubat dan menjelaskan hakikat sejarah yang terjadi tentang siapakah sesungguhnya yang dikatakan sebagai pembunuh Al-Husain bin Ali, merekalah kaum Syiah, kata dia. Disebutnya dalam sebuah kitab yang judulnya Lillahi Summa Littarikh, karena Allah kemudian karena kebenaran sejarah. Nah, sudah waktunya adzan, nanti setelah adzan kita lanjutkan sedikit. Wallahu ta'ala alam. Adzan dulu, Pak. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kejadian pembunuhan Husain ini terjadi sebagaimana kita sebutkan tadi pada hari Jumat tanggal 10 Muharram pada tahun 61 Hijriah. Kaum Syiah di berbagai tempat, mereka di hari tersebut, di setiap tanggal 10 Muharram, menampakkan kesedihan, penyesalan, katanya. Mereka menampar-nampar pipi, merobek-robek kantong baju, memukul diri mereka dengan rantai sampai berlumuran darah, sampai bercucuran darah, menyesali atas apa yang telah dilakukan pendahulu mereka dalam pembunuhan terhadap Husain di Karbala. Ada jenis lain selain kaum Syiah, adalah kelompok yang dikatakan sebagai kelompok An-Nawasib, kelompok Nasibah, yang mereka benar-benar sangat bergembira dengan hari kematian Al-Husain. Mereka memakai baju baru, mereka membagi-bagikan manisan, naam, atas kegembiraan terhadap kematian dan pembunuhan terhadap Husain bin Ali

0: radhiyallahu anhuma. Dan sungguh Allah Azza wa Jalla telah memberikan karunia kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di hari itu, di hari 10 Muharram, mereka berpuasa bukan karena bentuk kesedihan atas kematian Husain, sebagaimana pula kaum Syiah, dan bukan pula gembira atas kematian Husain sebagaimana kaum An-Nawasib, tetapi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar berpuasa di tanggal 10 Muharram. Karena tanggal 10 Muharram juga adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari pengejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Rasulullah ketika berhijrah, beliau mendapati mereka sedang berpuasa atau melihat kaum Yahudi berpuasa. Beliau bertanya, kenapa mereka puasa? Mereka mengatakan bahwa ini adalah hari di mana Allah selamatkan Musa dan Bani Israel, maka mereka pun berpuasa. Maka Nabi mengatakan, kita lebih berhak terhadap Musa dibandingkan kaum Yahudi. Maka Rasulullah memerintahkan muslimin untuk berpuasa mengampuni dosa setahun yang lalu. Naam. Dan kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya aku ketemu tahun depan, bukan ketika berhijrah ya, kalau aku ketemu tahun depan ya, aku akan berpuasa di tanggal 9 sebagai bentuk penyelisihan terhadap orang-orang Yahudi. Namun qadarullah, Rasulullah telah meninggal. Kemudian yang terakhir, barakallahu fikum, jadi disunnahkan untuk berpuasa, diingat ya, tanggal 10 Muharram, kemudian juga diiringi dengan tanggal 9 dalam rangka menyisi orang Yahudi, atau juga berpuasa pada tanggal ke-11, boleh juga tiga-tiganya, 9, 10, 11, niatkan ayyamul bait juga boleh sekalian. Terakhir, terkait dengan kepala Al-Husain bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Orang-orang Syiah mengaku bahwasannya kepala Husain dimakamkan bersama jasadnya di Karbala. Kalau jasad memang dimakamkan di Karbala, tapi terkait kepala beliau, kaum Syiah meyakini bahwa kepalanya dimakamkan bersama jasadnya di Karbala. Yang lain, sebagian mereka juga mengatakan bahwa kepalanya dikirim ke Damaskus. Yang lain mengatakan bahwasanya kepalanya, dan di sana dibangun tempat yang diagung-agungkan. Naam, dan dilakukan di situ kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap Al-Husain bin Ali, doa kepada beliau, dan juga Daulah Al-Ubaidiyah yang menguasai Mesir, mereka mengatakan bahwasanya kepala Husain dibawa ke Kairo dan dimakamkan di sana. Simpang siur, namun yang paling benar biidznillah atau insyaallah taala, sebagaimana dikatakan Syekhul Islam rahimahullah, di mana ada seorang ahli nasab Quraisy yang bernama Az-Zubair bin Bakkar rahimahullahu taala, beliau mengatakan bahwasanya kepada beliau dikirim ke Madinah dan dimakamkan di sisi makam ibunya Fatimah radhiyallahu taala anha. Naam, di mana Asy-Syaikh atau Imam Az-Zubair bin Bakkar rahimahullah memiliki sebuah kitab yang diberi nama Ra'sul Husain, kepala Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Ikhwani fi din azzakumullah, inilah cerita ringkas seputar tragedi pembunuhan Al-Husain, yang tentunya beliau bagian dari Ahlul Bait, bahkan menjadi pemimpin para pemuda di surga bersama saudaranya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Dan kewajiban kita mencintai dan memuliakan Ahlul Bait sebagaimana sudah kita bahas pada kajian yang sebelumnya. Wallahu ta'ala alam, mohon maaf dengan segala kekurangan dan kelebihan waktu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin ada yang mau ditanyakan?
1: Ya, Ustaz.
0: Ya.
1: Ya,
0: singkat.
1: Walaupun pelakunya adalah pelaku pembunuhan Husain ini kan Samar bin Zawzan tadi, Ustaz. Antara pelaku dan mastermindnya adalah
0: Syiah.
1: Artinya dalangnya.
0: Yeah.
1: Pertanyaan saya, apa yang mendasari kaum Syiah ini musuhan atau memusuhi dari golongan Rasulullah daripada Nabi Muhammad ini. Hingga hari ini permusuhan itu tetap. Dasar pokok permusuhannya itu karena apa?
0: Karena ingin menghancurkan Islam. Memang ingin menghancurkan Islam, karena memang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu bahwa hakikatnya Syiah itu adalah bentukannya Yahudi. Bentukannya Yahudi, termasuk diantara akidah kufur kaum Syiah yang mereka melalui modus pengagungan kepada Ali dan Ahlul Bait. Mereka mengatakan Jibril saja itu salah membawa wahyu, harusnya dikasihkan ke Ali bukan kepada Nabi Muhammad. Paham ya? Jadi memang intinya untuk menghancurkan Islam dengan modus ya label cinta Ahlul Bait. Nah, seperti itu.
1: Juga tentang orang-orang Syiah meyakini bahwa Al-Qur'an yang sudah dinyatakan sempurna itu masih kurang.
0: Betul, betul. Itu akidah mereka, di antara akidah kufur mereka juga mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an ada 40 juz yang sekarang ini adalah kitab yang kurang. Kalaupun Allah menyebutkan dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun, kami yang menurunkan Al-Quran dan menjamin terjaganya Al-Quran, ini tidak benar ayat ini menurut kaidahnya orang Syiah. Karena ternyata apa? Masih kurang yang tercetak ini. Kata mereka, ayat-ayat yang disembunyikan itu adalah ayat yang menceritakan tentang kebobrokan para sahabat, kemudian ayat-ayat yang menceritakan tentang keutamaan Ali. Ya, kata mereka diantaranya apa? Firman Allah, inna a'tainakal kautsar. Lanjutannya apa? Hah? Apa? Pada ayat yang mana? Bukan itu. Alam nasyrah laka sadrak, bukan yang ini. Alam nasyrah laka sadrak. Kemudian lanjutannya apa? Nah, pada ketiga mereka menyatakan waja'alna 'aliyan sihra. Ya, dan kami jadikan Ali sebagai menantumu wahai Muhammad. Nah, ini ayat yang kata mereka dihapus oleh para sahabat. Nah, barakallahu fikum, ini di antara kebusukan-kebusukan kaum Syiah dan memang mereka tergolong kafir keluar dari Islam. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات سدرابي سمو لسنا في أسعدي بركاهي ولي الله سبحانه وتعالى. Insyaallah tema kajian kita di malam hari ini adalah mengenal Ahlul Bait dan peristiwa penting di Ghadir Khum. Kaum muslimin rahimakumullah, di antara kebatilan orang-orang Syiah Rafidhah serta keyakinan mereka yang rusak dan jelek adalah apa yang mereka yakini di hari Al-Ghadir, yaitu hari tanggal ke-18 dari bulan Zulhijjah, tanggal 18 bulan Dzulhijjah, di mana orang-orang Syiah Rafidhah meyakini bahwa hari Al-Ghadir itu lebih mulia, lebih afdal dibandingkan Yaumun Nahar, dibandingkan hari raya Idul Adha. Sebagaimana pula mereka meyakini bahwa hari ini
3: hari Al-Ghadir lebih afdal dibandingkan hari Arafah. Mereka pada hari itu benar-benar merayakannya. Mereka salat 2 rakaat dan melakukan zikir-zikir yang batil. Mereka rayakan di Yaman, di Irak, di Lebanon, di Iran, dan di berbagai tempat yang di sana dijumpai orang-orang Syiah Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah meyakini bahwa hari Al-Ghadir adalah hari penobatan Ali radhiyallahu ta'ala anhu sebagai khalifah. Di mana kata mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khalifatu ba'di Ali ibn Abi Thalib." Yang menjadi khalifah sepeninggalku adalah Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Di negeri Yaman, orang-orang Houthi termasuk bagian dari sekte Rafidhah, di mana di hari tersebut mereka mengeluarkan senjata-senjata mereka di Sa'dah, di daerah Sa'dah. Kemudian dengan senjata-senjata itu dan batu-batu mereka memukul dan melempari gunung atau bukit, sambil membayangkan bahwa yang mereka lempari adalah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Juga mereka mengeluarkan barakallahu fikum anjing betina atau kambing betina, kemudian mereka tampar, mereka tempeleng dengan sandal, sambil membayangkan bahwa yang mereka tempeleng itu dengan sandal tersebut adalah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Inilah keyakinannya orang-orang, atau di antara keyakinan orang-orang Rafidhah. Maka ini sesungguhnya sebagai dalil tentang kurangnya akal mereka. Bahkan sebagian ulama mengatakan Rafidhah la aql wala din, tidak punya akal, tidak punya agama. Di mana sebagian ulama mengatakan bahwa mereka adalah hamir al-yahud, keledainya orang-orang Yahudi. Tidak mengherankan para ulama berkata demikian, karena sesungguhnya Syiah Rafidhah itu adalah bentukannya Yahudi, produknya Yahudi. Mereka benar-benar menjadi jalan yang mewujudkan cita-cita, harapan, dan keinginannya orang-orang Yahudi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hari Al-Ghadir di sisi Rafidhah yang juga dinamakan dengan Ghadir Khum, dan mereka di hari itu benar-benar merayakannya, disebut dengan Idul Ghadir, hari perayaan Al-Ghadir. Pernah dengar? Memang berarti perlu dibahas. Ini perkara besar. Kita kaget mempeleng kambing pakai sandal, dibayangkan itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Coba mari kita mengenal melalui sunnah nabawiyah apa itu yang dimaksud dengan Ghadir Khum atau Yaumul Ghadir. Diriwayatkan Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam sahih beliau dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah kami berkhutbah di sebuah atau di dekat kolam atau barakallahu fikum sungai atau anak sungai di daerah yang dinamakan Khum. Ini daerah terletak di antara Makkah dan Madinah, dekat dengan Al-Juhfah, dekat dengan Al-Juhfah. Khum dikatakan para ulama nisbat kepada nama orang, atau juga sebagian mengatakan dinamakan khum maknanya adalah al-ghaidhah, yaitu pohon yang rimbun atau yang rindang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di sana setelah menyelesaikan atau menunaikan hajjatul wada, haji wada yang merupakan haji pertama dan terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu terjadi pada tanggal 18 Zulhijjah pada tahun ke-10 Hijriah. Kalau secara waktu, kalau tempat, maka dia terletak di antara Makkah dan Madinah, dekat dengan Al-Juhfah. Maka disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah-tengah para sahabat. Beliau berkhutbah menyampaikan pesan kepada mereka dan kepada umatnya. Bertahmid, memuji dan menyanjung-nyanjung Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan dalam khutbah beliau, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innama ana basyarun, aku hanyalah manusia biasa. Yushiku an ya'tiyani rasul rabbi faujiba, sudah dekat waktunya, sudah hampir datang kepadaku utusan Tuhanku dan aku memenuhi panggilannya. Ini sebagai isyarat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dekatnya ajal kematian beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sudah tahun ke-10 Hijrah. Naam, bulan Dzulhijjah. Dan itu adalah hajjatul wada, haji terakhirnya Rasulullah, karena sudah tidak bertemu dengan tahun haji berikutnya. Rasulullah wafat itu bulan berapa? Atau bulan apa? Bulan? Rabiul Awal. Sama dengan bulan kelahiran beliau. Dilahirkan pada bulan Rabiul Awal, wafat pada bulan Rabiul Awal, lahir pada hari Senin, wafat juga pada hari Senin, dimakamkan pada hari Rabu, dua hari jaraknya. Kok bisa Ustaz? Kan harus disegerakan memakamkan jenazah, karena ini sebuah musibah besar menimpa kaum muslimin, sementara mereka masih berselisih tentang siapa yang menjadi khalifah. Mereka tidak mungkin memakamkan jenazah Rasulullah kalau belum ada seorang khalifah di tengah-tengah kaum muslimin. Barulah Rasulullah dimakamkan setelah mereka membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang semakin dekatnya ajal beliau. Itu bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Hanya 80 hari lebih tersisa. Tidak sampai 90 hari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian wafat meninggalkan umatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyatakan dalam khutbah beliau nasihat serta pesan yang beliau sampaikan kepada umatnya, wa inni tarikum fiikum saqalaini. Aku meninggalkan untuk kalian saqalain. Saqal artinya berat. Kata para ulama, makna saqalain adalah syai'aini azimaini, dua perkara besar, dua perkara agung. Jadi sesuatu kalau dikatakan saqal artinya azim, asy-syai'ul azim, sesuatu yang sangat agung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan, aku tinggalkan bagi kalian as-saqalain, dua perkara besar. Awwaluhu ahaduhuma kitabullah. Yang pertama dari peninggalanku tersebut, pesanku kepada kalian untuk kalian jaga dan kalian perhatikan adalah kitabullah, Al-Quran. Rasulullah tinggalkan Al-Quran di tengah-tengah umatnya. Ini wasiat pertama. Yang Nabi katakan, fihil huda wan nur. Di dalam Al-Quran terdapat petunjuk dan cahaya. Petunjuk terkait akidah, terkait ibadah, muamalah, akhlak, suluk, wal manhaj. Allah Azza wa Jalla katakan di dalam Al-Quran, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk, menuntun kepada jalan yang paling lurus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian berpesan, awwaluhuma kitabullah tamassaku bihi. Yang pertama adalah kitabullah, berpegang teguhlah kalian dengannya. Kalau dikatakan at-tamassuk, menunjukkan sebuah syiddah terhadap sesuatu, kuatnya dalam memegang sesuatu ketika dikatakan ibarat at-tamassuk bisyai. Bertamassuk dengan sesuatu menunjukkan berpegangan dengan sangat kuat. Maka Rasulullah mengingatkan kita agar memegang kuat dengan kokoh Al-Kitab, Al-Quran. Termasuk pula ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bentuk tamassuk dengan Al-Quran adalah at-tamassuk bis-sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan sunnah. Bahkan Allah Azza wa Jalla memberikan peringatan dan ancaman yang amat keras bagi orang-orang yang mereka berpaling dari petunjuk Nabi, dari perintah Nabi, dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Azza wa Jalla katakan, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaknya berhati-hati, takutlah orang-orang yang mereka menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, antusibahum fitnah, mereka ditimpa sebuah fitnah. Kata para ulama, makna fitnah di sini adalah fitnatus syirik, fitnah kesyirikan. Kok bisa, Ustaz? Nah, kita kalau berbuat dosa, itu akan dicelupkan nokta hitam dalam kalbu. Na'udzubillah. Dicelupkan noda hitam. Ketika semakin banyak noda-noda hitam itu, maka dia akan semakin pekat, semakin gulita. Tatkala hati semakin pekat, akan berada pada puncak di mana dia tidak bisa membedakan mana yang ma'ruf dari yang mungkar. Hati itu kondisinya sudah seperti gelas yang terbalik. Gelas terbalik diisi air, sebanyak apapun datang ada yang masuk. Artinya, nasihat, peringatan, teguran, apapun yang disampaikan, sudah tidak mempan. Yang pada puncaknya seseorang bisa terjatuh ke dalam kekufuran atau kesyirikan, na'udzubillah. Maka Allah Azza wa Jalla katakan, antusibahum fitnah, au yusibahum azabun alim. Atau mereka tertimpa azab yang amat pedih. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui tentang betapa dustanya klaim orang-orang atau sebuah kelompok yang menamakan dirinya dengan kelompok Quraniyun. Salah satunya muncul di India kelompok yang dinamakan Quraniyun. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang punya keyakinan dan pemahaman dengan mengatakan bahwa apa yang kami dapatkan dalam kitabullah itu cukup bagi kami, kami tidak butuh kepada sunnah. Tidak membutuhkan hadis, hanya mau berpedoman dan berpatokan kepada Al-Quran saja. Makanya dinamakan Quraniyun.
2: Kadzabu. Mereka dusta.
3: Bagaimana mungkin mereka bisa untuk mempraktekkan, mewujudkan, menunaikan Al-Quran kalau mengaku Quraniyun? Sementara Al-Quran banyak menyuruh untuk merujuk kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada hadis-hadis Nabi.
2: Diperintahkan sholat, bagaimana dia akan menunaikan sholat? Ya, waktu-waktu sholat, kaifiah-kaifiahnya, berapa rakaat, ya, nggak bisa.
3: Puasa juga begitu, haji juga demikian, manasik-manasiknya, zakat apa saja yang dizakati, berapa nisabnya, haulnya bagaimana. Semua rincian yang tidak bakal didapatkan di dalam Al-Quran walaupun dicari sampai botak.
2: Tidak bakal ketemu. Fama'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka ini bentuk at-tamassuk bil-Quran adalah tamassuk di sunnati an-Nabi. Berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
3: Termasuk pula bentuk gambaran tamassuk bil-Quran wa bil-kitab adalah berpegang teguh dengan petunjuk para sahabat. Dengan manhajnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum.
2: Kenapa demikian? Karena
3: Allah Azza wa Jalla dalam sekian banyak ayat mengisyaratkan untuk merujuk kepada pemahaman para sahabat.
2: Allah katakan, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ.
3: Dan generasi awal. Siapa generasi awal itu? مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ.
2: Para sahabat, muhajirin dan ansar.
3: Serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti al-muhajirin wal-ansar. Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Coba kita perhatikan. Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan persyaratan keridhaannya kepada mereka adalah dengan mereka mengikuti jejak para sahabat dengan pengikutan yang baik. Mengikuti jejak as-salafus salih.
3: Sebagaimana pula datang dalam hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian setelah mereka, kemudian setelah mereka.
2: Dibatasi pada tiga generasi saja, sahabat, para tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Yang sering disilakan as-salafus salih, pendahulu kita yang salih.
3: Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla katakan, "Wa man yushaqiqur rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira."
2: Siapa yang menentang Rasul
3: setelah jelas baginya kebenaran dan dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin,
2: akan kami palingkan dia kepada kesesatan yang dia berpaling padanya, dan akan kami campakkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam adalah sejelek-jelek tempat kembali.
3: Coba kita perhatikan bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan ancaman di dalam ayat ini dengan ancaman neraka jahannam ketika menentang petunjuk Rasulullah dan mengikuti selain jalannya al-mu'minin, yang kata para ulama ahli tafsir bahwa alif lam yang ada pada kata al-mu'minin adalah alif lam lil-ahdiyah yang mengerucut kepada para sahabat radhiyallahu anhum, bukan mukmin sekembaran mukmin. Tapi mereka adalah para sahabat. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah kemudian berpindah kepada wasiat kedua. Ketika menyampaikan wasiat, inni tarikum fikum sakalain, yang beliau sampaikan di ghadir khum, aku tinggalkan pada kalian dua perkara besar dan aku wasiatkan kepada kalian agar berpegang teguh dengannya dan memperhatikannya. Kemudian Rasulullah menyatakan, wa ahlu baiti udzakkirukumullahu bi ahli baiti, udzakkirukumullahu bi ahli baiti, udzakkirukumullahu bi ahli baiti, dan ahli baitku, keturunanku. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah atas ahli baitku. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah atas ahli baitku. Aku ingatkan kalian dengan nama Allah tentang ahli baitku. Pesan Rasulullah terhadap ahlul bait agar menghormati mereka, memuliakan mereka, tidak menzalimi mereka, menistakan mereka, menghinakan mereka, mencaci maki mereka. La, haram hukumnya. Ketika memfitnah, mencaci maki, menzalimi, menghinakan seorang muslim, itu hukumnya haram. Maka ketika dilakukan terhadap ahlu baitin Nabi, keharamannya jauh lebih besar. Lebih besar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan. Kemudian barakallahu fikum, Husain bin Sabrah rawi hadis yang meriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, bertanya kepada beliau, wahai Zaid, siapakah ahlu baitin Nabi? Maka beliau radhiyallahu anhu mengatakan bahwa yang dikatakan ahlul bait adalah hum alu Ali wa alu Aqil wa alu Ja'far wa alu Al-Abbas. Empat. Alu Ali, keluarga Ali, keluarganya Aqil, keluarganya Ja'far, keluarganya Al-Abbas. Ali, Aqil, Ja'far, ini semua saudara. Semua saudara. Anaknya siapa? Abu Talib. Ali bin Abi Talib. Aqil bin Abi Talib. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Yang keempat adalah Alu Al-Abbas. Al-Abbas saudaranya Abu Talib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Mereka juga adalah Ahlul Bait. Serta anak turunannya. Para ulama menyebutkan barakallahu fikum bahwa yang dikatakan sebagai ahlul bait adalah al-mu'minuna min qarabatin nabi sallallahu alaihi wasallam min bani Hashim. Jadi yang dikatakan sebagai ahli bait adalah kerabat Rasulullah yang beriman dari seluruh Bani Hashim. Seluruh Bani Hashim. Sebagian ulama menyebutkan demikian. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Idris, beliau memasukkan pula dalam kategori Ahlul Bait adalah Banu Al-Muttalib selain dari Banu Hashim. Jadi Bani Al-Muttalib, kata Imam Syafi'i, juga tergolong Ahlul Bait sebagaimana Bani Hashim. Beliau berpendapat demikian dengan hadis atau berdasarkan hadis di mana Rasulullah mengatakan inna au innama nahnu wa banu al-Muttalib syai'un wahid, kami Bani Hashim dengan Banu al-Muttalib itu satu hakikatnya. Hakikatnya satu. Dan beliau Al-Imam Syafi'i ini anak turunan yang sampai kepada al-Muttalib. Saudaranya siapa? Saudaranya Hashim. Bukan Abdullah, saudaranya Hashim. Jadi Al-Muttalib ini barakallahu fikum yang dikatakan sebagai Bani Muttalib ini adalah saudaranya Hashim. Jadi kalau secara sanad Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, ini bin Hashim. Al-Muttalib itu saudaranya Hashim. Hashim itu bukan nama asli, namanya Amr. Namanya Amr. Tapi karena dia orang pertama yang menumbuk adonan tepung campur daging kemudian dibikin roti, ya, mengaduk adonan dibagikan kepada para jamaah haji. Perbuatan dia yang hasyama menggiling atau mengaduk adonan itu, makanya dinamakan Hashim, orang yang mengaduk adonan. Dan orang inilah yang pertama kali melakukan sistem perjalanan asyita wassayf yang ada dalam surat Quraisy. Nah, rihlat asyita'i wa asyif, ini Hashim yang melakukan perjalanan itu. Apa hubungannya dengan Al-Muttalib? Ya, saudaranya. Jadi Hashim ketika singgah di Madinah, menikah di sana, di Madinah. Menikah di Madinah, kemudian punya anak, seorang anak yang bernama Syaibah, atau disebut pula dengan Syaibatul Hamdi. Ketika orang Quraisy melakukan perjalanan dagang ke Syam, itu mesti harus melewati kota Madinah. Ada beberapa anak muda yang mereka adu memanah sambil mengenalkan dirinya dengan orang-orang Arab, memang begitu. Saya fulan bin fulan, begitu ya. Syaibah ketika memperkenalkan dirinya menyatakan, aku Syaibah bin Hashim min Quraisy. Kaget. Ini kenapa tiba-tiba ada orang yang ngaku anak turunan Quraisy padahal ayahnya pemimpin kota Madinah, kota Makkah. Pemimpin kota Makkah yang mengurus Al-Masjidil Haram terkhusus as-siqayah war-ribadah, memberi minum kepada para jamaah haji dan memberi makan kepada mereka. Semua jamuan jamaah haji dikelola oleh Hashim dan anak keturunannya. Mereka kaget, kemudian cerita sampai di Makkah disampaikan kepada Al-Muttalib, saudaranya Hashim. Datanglah ke sana kemudian mengcrosscheck kebenaran berita, ternyata benar menikah dengan seorang wanita bernama Salma bintu Amr dari Bani An-Najjar, melahirkan seorang putra bernama Syaibah. Kemudian dibujuk istrinya dan keluarganya untuk membawa anak ini karena di kemudian hari dia harus menempati posisi dan kedudukan ayahnya sebagai pemimpin kota Makkah. Perjalanan panjang melewati padang pasir. Wajahnya hitam. Ketika masuk Makkah, orang-orang berteriak, Abdul Muttalib, ini budaknya Al-Muttalib. Waihatun, kata dia, celaka kalian. Ini calon pemimpin kalian di masa depan. Kenapa bilang budakku? Dia adalah anaknya Amr. Ya, anaknya Hashim. Maka sejak itulah dikenal dengan Abdul Al-Muttalib. Aslinya namanya Syaibah. Ikhwanifidun azzakumullah. Adapun jumhur para ulama, mayoritas para ulama mereka mengatakan bahwa Banu Al-Muttalib tidak masuk dalam kategori Ahlul Bait, tapi terbatas kepada kaum mukminin dari kalangan Bani Hashim saja. Atas dasar definisi itu, maka barakallahu fikum, anak-anak Abu Lahab yang mukmin itu juga masuk dalam kategori Ahlul Bait karena dari Bani Hashim. Seperti misalnya Utbah bin Abi Lahab. Ini beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lebih-lebih lagi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tergolong ahlu al-bait. Kenapa? Karena Al-Qur'an ketika berbicara tentang penyebutan Ahlul Bait dalam surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 33 itu sedang membicarakan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibuka nanti terjemahannya. Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Yang akhir ayat telah menyebutkan innama yuridullahu liyudhhiba 'ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhira tathhira Allah ingin menghilangkan dosa dari kalian wahai ahli bait dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Yang ini diawali dengan kalimat ya nisa'an nabi, wahai istri-istri nabi, lastunna ka ahadin minan nisa, kalian tidak sama dalam wanita manapun di muka bumi ini. Dan lanjutan ayatnya, maka ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla, berbeda dengan kaum Syiah Rafidhah yang mereka tidak menganggap dan tidak mengkategorikan istri nabi sebagai bagian dari ahlul bait. Ini keyakinannya orang-orang Rafidhah. Orang-orang Syiah Rafidhah. Begitu pula kaum Rafidhah, mereka hanya membatasi yang dikatakan sebagai ahlul bait adalah Ali, Fatimah serta dua putranya Al-Hasan dan Al-Husain serta anak keturunan mereka. Hanya sebatas itu yang mereka anggap sebagai keturunan ahlul bait. Loh, yang lainnya kemana? Tidak usah diperdulikan. Tidak mereka anggap keluarga Aqil, keluarga Ja'far, ya Al-Abbas, ini semua tidak masuk dalam ahlul bait bagi kaum Syiah Rafidhah. Maka manusia terkait dengan wasiat Nabi ketika Rasulullah berwasiat tentang ahli baitnya, itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orang-orang Rafidhah, kaum Syiah, yang mereka membatasi ahlul bait hanya sebatas kepada Ali, Fatimah serta anak keduanya, atau dua anak mereka, Al-Hasan Al-Husain dan terusnya. Adapun selain mereka, tidak mereka anggap dan tidak mereka perhitungkan. Dan mereka benar-benar gulu terhadap hal ini. Mereka menganggap lebih-lebih lagi para a'immah, para imam itu maksum derajatnya. Bahkan memiliki kekhususan-kekhususan rububiyah, punya hak pengaturan alam. Bahkan kata mereka, kata kaum Syiah Rafidhah, gulunya terhadap keluarga Ali dan anak keturunannya, mereka sampai mengatakan bahwa hisab itu ada di tangan para imam-imam ahlul bait dari turunan Ali. Mereka yang pegang hisab, yang mereka mau untuk dimasukkan ke dalam surga, ya terserah mereka. Yang mereka mau dimasukkan ke neraka, mereka punya haknya. Sampai sedemikian rupa. Nah, makanya jangan heran kalau mereka sering mendendangkan dalam pertemuan-pertemuan mereka, memanggil-manggil nama Ali, memanggil-manggil nama Al-Hasan wal Husain, lebih-lebih lagi Husain. Nah, Al-Madadul Madad ya Ali, pertolonganmu kami harapkan, kami tunggu dan kami nanti. Hulu. Kemudian kelompok yang kedua terkait wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap ahli bait atau berkaitan dengan ahli bait adalah kelompok yang dinamakan an-nawasib, jamak dari nasib, yaitu mereka-mereka yang memancangkan permusuhan terhadap ahli bait, membenci, mencaci maki, menistakan ahli bait. Bahkan mereka an-nawasib ini menganggap pembunuh Ali beserta anak keturunannya lebih afdal dibandingkan ahlul bait. Siapa itu pembunuh Ali? Ya, siapa namanya? Hah? Ibnu Muljam. Ibnunya ini siapa? Nama Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman ibnu Muljam atau Ibnu Muljam Al-Himyari, dikatakan Al-Himyari. Naam. Ini bersambung nasabnya kepada Al-Aswadul Ansi yang ada di Yaman. Siapa itu Al-Aswadul Ansi? Dia adalah orang yang mengaku sebagai nabi di Yaman. Nah, mereka mengatakan kedudukannya lebih afdal dibandingkan ahlul bait. Yang dinamakan dengan Al-Abahilah, kelompok Abahilah di Yaman, mereka ada kelompok di Yaman. Kelompok yang ketiga adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ahlus Sunnah yang mereka menjaga wasiat Nabi, menghormati, memuliakan, menempatkan kedudukan sebagaimana mestinya, tidak menghinakan dan tidak menistakan Ahlul Bait. Ikhwani fillah jazakumullah. Namun satu hal yang perlu kita ingatkan bersama, bahwa wasiat Nabi SAW atas umatnya untuk memuliakan Ahlul Bait, tidak menzalimi mereka, dan Ahlul Bait itu haram bagi mereka sedekah, maksudnya sedekah yang sifatnya wajib dari zakat, karena zakat itu kotoran manusia. Kedudukan Ahlul Bait sangat mulia, terhormat untuk menerima kotoran-kotoran manusia. Tapi sedekah yang sifatnya mustahabbat dan apa? Sebagaimana kata para ulama. Tapi satu hal yang harus kita ingatkan dan kita pahami bersama, bahwa peringatan Rasulullah itu dan kemuliaan mereka adalah Ahlul Bait yang beriman. Yang tidak beriman la karamah, tidak ada kehormatan bagi mereka. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, tidak ada kehormatan, karena mereka kafir kepada Rasulullah. Sebagaimana pula yang lainnya, komunis, ateis, liberalis, dan Syiah Rafidah, walaupun mereka mengaku Ahlul Bait, maka tidak ada kehormatan bagi mereka. Ikhwan fi din ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang perlu kita tahu, bahwa pesan Rasulullah tadi agar kita menjaga hak Ahlul Bait, satu, tidak berlaku bagi yang kafir dan menyimpang, demikian pula bagi atau tidak berlaku bagi yang hanya ngaku-ngaku Ahlul Bait. Berlakunya itu bagi yang sudah dipastikan sebagai turunan Ahlul Bait. Maka kalau kemudian ada yang mengaku-ngaku dompleng, ketenaran, kemuliaan, maka ingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kufrun billah man idda'a ila ghairi abihi, kekufuran kepada Allah orang yang mengaku sebagai turunan bukan dari ayahnya. Tapi perhatikan bahwa kalimat kufrun billah dengan nakirah ini tidak bermakna kafir keluar dari Islam, tapi kufur asra atau kufur ni'mah. Hadis yang lain, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, inna min a'zamil fira an yadda'i ar-rajul ila ghairi abihi, sesungguhnya di antara kedustaan yang paling besar adalah seseorang mengaku-ngaku dari turunan bukan dari ayahnya. Ngaku kabilah ini padahal bukan dari kabilah itu. Ngaku kabilah itu padahal dia berbeda kabilahnya. Kemudian pula satu hal yang penting lagi adalah bahwa nasab, keturunan menjadi Ahlul Bait itu tidak berguna sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah berpesan dan mengatakan, ala inna awliyai al-muttaqun, ketahuilah waliku adalah orang-orang yang bertakwa. Satu hari ketika Rasulullah mengutus Mu'ad ke negeri Yaman, beliau keluar bersama Mu'ad dan memberi pesan terakhir kepada beliau. Kata Rasulullah, ya Mu'ad, la'allaka la talqani ba'da 'amika hadha. Boleh jadi wahai Mu'ad, engkau tidak akan berjumpa denganku setelah tahun ini. Wa la'allaka ta'ti al-Madinata, dan boleh jadi engkau mendatangi kota Madinah. Fatamurru bi masjidi wa bi qabri. Lalu engkau akan melewati masjidku dan kuburanku. Kemudian Mu'ad menangis, khawatir tidak bisa lagi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian setelah itu Rasulullah alaihi salatu wasallam pergi ke sebagian rumah-rumah di Madinah min ali baitihi, dari keluarga beliau. Lalu Rasulullah mengatakan, inna haula yaz'umuna annahum aulan nasibi. Sesungguhnya orang-orang itu mengaku, mereka menyangka mereka lebih pantas terhadap diriku. Ala inna aulan nasibi al-muttaqun. Ketahuilah bahwa orang yang paling berhak atas diriku mendapatkan syafaatku, duduk berdekatan denganku, berada di surga bersamaku adalah al-muttaqun, orang bertakwa. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tidak akan mempercepat dia masuk ke dalam surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan teriakan keras, menyebut isi dalamnya Quraisy, memanggil Quraisy, ya ma'syara Quraisy, dinasihati, selamatkan diri kalian dari azab Allah. Aku tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah sedikitpun. Wahai Abbas, pamannya Rasulullah, anqidhu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari azab neraka. Aku tidak bisa menolong kalian. Wahai Safiyah, bibi Rasulullah, selamatkan dirimu. Aku tidak bisa menolongmu. Wahai Fatimah, putri Muhammad, salini min mali ma syi'ti, minta kepadaku hartaku yang kamu inginkan. La ughni anki min Allahi syai'a, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ahlul bait, jangan sekali-kali ada yang ngaku-ngaku punya kunci surga. Ya. Rasulullah pun tidak sama sekali berani kalian. Bahkan Rasulullah menyebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Inna halaka ummati ala yadi ghilmatin sufaha min Quraisy." Sesungguhnya kebinasaan umatku ini berada pada tangan beberapa pemuda bodoh dari Quraisy. Mereka Quraisy. Tapi apa? Disebutkan dengan ghilmah, ya, sufaha, bodoh dungu. Saya terjemahkan bodoh, takutnya enggak ngerti dungu. Dungu itu lebih, ya. Sufaha, dungu. Jangan kira semua ahlul bait itu pintar, ada yang dungu-dungu juga. Bahkan Rasulullah mengatakan bahwa kebinasaan umatku akan terjadi pada beberapa pemuda dungu dari Quraisy. Hadis riwayat Al-Bukhari rahimahullah. Allah Ta'ala alam. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga menjadi wawasan. Intinya bahwa Rasulullah berpesan kepada umatnya untuk menghormati, memuliakan ahlul bait, tapi ingat, jangan hulu terhadap mereka. Rasulullah dipuji dengan berlebihan tidak suka. La tutruni kama atratin Nasara ibn Maryam. Jangan kalian berlebihan menyanjung-nyanjung aku sebagaimana Nasara berlebihan dalam menyanjung-nyanjung Isa. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan satu atau dua pertanyaan.
4: Ya, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saat ini dunia terbalik kalau dibandingkan masa lalu.
3: Betul.
4: Disampaikan bahwa Syiah itu bentukan daripada Yahudi.
3: Yeah.
4: Tetapi sekarang Syiah kalau kita tarik garis lurus, pusatnya itu kan Iran.
3: Yeah.
4: Itu bermusuhan, berbuyutan dengan Israel saat ini.
3: Yeah.
4: Apakah hanya karena geopolitik Timur Tengah atau ada sesuatu apa yang bergeser?
3: Nah, cukup.
4: Itu yang pertama.
3: Yeah. Lalu
4: siapa? Ya, yang itu ada di dalam.
3: Dijawab dulu yang nanti lanjut lagi.
4: Ya, baik. Ya.
3: Itu yang tampak secara zahir. Ya. Itu yang tampak di permukaan. Sejarah sejak dulu sudah menjadi guru terbaik bahwa jembatan kehancuran umat Islam melalui tangan-tangan Yahudi, Nasara, jembatannya adalah kaum Syiah. Kalau sekarang mungkin kelihatan secara zahir, ya kalau dengan bahasa tadi geopolitik bisa jadi. Itu hanya tampilan-tampilan luar saja. Akidah mereka tidak akan bisa dilepaskan.
4: Yang kedua, hubungan kuat dengan
3: sangat. Yang kedua,
4: Artinya mungkin Ustaz.
5: Oh, boleh atau yang lain? Cukup ya.
2: Baik, wallahu taala alam, mohon maaf dengan segala kekurangan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله pada malam hari yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah majlis dari majlis-majlis ilmu Raudhatun min Riyadil Jannah, sebuah media yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Bagaimana tidak, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu perjalanan yaltamisu fihi ilman, dalam rangka mencari ilmu, al-ilmu syar'i, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan baginya dengan iltimasul ilm tersebut, dengan talabul ilm tersebut, tariqan ilal jannah, jalan untuk menuju Jannatullah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saat ini kita lakukan bersama, amalan talabul ilm ini, benar-benar dengan izin Allah dapat menjadi sebab kemudahan bagi kita semua untuk masuk ke dalam jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, kajian kita pada malam hari ini adalah kajian tematik yang diusulkan dengan tema atau judul jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita semua ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, selaku hamba-hamba Allah, telah mendapatkan banyak dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang menggambarkan tentang kengerian dan kedahsyatan an-nar. Demikian pula hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sisi yang lain,

Kita pun banyak mendapati ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang indahnya Al-Jannah, indahnya surga, dan betapa di dalamnya bergelimang kenikmatan demi kenikmatan yang abadi. Tentu seorang yang beriman dan berakal sehat, yang mengerti dengan sebenarnya bahwa kehidupan yang sedang dijalani ini adalah kehidupan yang bersifat sementara, kehidupan yang fana, kehidupan yang merupakan darul bala, tempat ujian dan tempaan bagi kita untuk menuju kehidupan berikutnya, kehidupan di alam akhirat yang kekal abadi. Pasti seorang yang beriman dan berakal sehat akan berupaya semaksimal mungkin menjadikan kehidupan dunia yang sedang dijalaninya ini benar-benar sebagai bekal dan modal utama untuk menuju kebahagiaan abadi yang ada di akhirat kelak. Betapa ngerinya an-nar yang waquduhan nar wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghiladun syidat, penjaganya adalah para malaikat yang kejam, yang benis, yang sadis, yang selalu taat atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tentu kita semua takut, tidak berkenan masuk ke dalam an-nar. Kita pun tidak berkenan kalau istri dan anak-anak kita masuk ke dalam an-nar. Dalam kehidupan dunia ini saja, tidak ada seorang kepala keluarga yang berakal sehat berkehendak untuk menjerumuskan dirinya dalam mara bahaya. Tidak rela istri dan anaknya mendapatkan musibah, mendapatkan siksaan, bahkan terkadang seseorang ketika siksaan itu terjadi pada dirinya, dia masih bisa bertahan. Tetapi ketika istri dan anaknya yang mendapatkan siksaan tersebut, bisa saja dia tidak tahan untuk menahan derita yang hakikatnya dialami oleh anak dan istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman, dan tidaklah seruan Allah tersebut akan didengar dengan baik, akan direnungkan dan diperhatikan kecuali oleh orang-orang yang beriman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan al-mukhatabun, yang diseru adalah orang-orang yang beriman
sebagaimana dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman di dalam ayat yang mulia ini untuk berupaya secara maksimal menjaga, membentengi diri terlebih dahulu dari azab Allah, dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala di dalam an-nar. Apabila seorang kepala keluarga telah berupaya dan secara maksimal dapat berjuang membentengi dirinya dari azab api neraka, maka diharapkan dengan sangat dia dapat menjaga dan membentengi anak dan istrinya dari siksa api neraka tersebut. Dari ayat ini pula Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman, terkhusus para kepala keluarga, bahwa di pundaknya ada amanah, di pundaknya ada tanggung jawab besar, tidak hanya untuk kemaslahatan dirinya, tidak hanya untuk kebahagiaan dirinya, tidak hanya untuk keselamatan dirinya. Lebih dari itu, untuk memikirkan, untuk berjuang, untuk memaksimalkan upaya mengantarkan anak dan istrinya kepada kebahagiaan yang abadi di dalam al-jannah, membentengi anak dan istrinya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala di dalam an-nar. Bagaimanakah upaya yang semestinya dilakukan oleh para aba, para ayah, yang di pundaknya terdapat amanah tersebut? Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan firman Allah subhanahu wa ta'ala di atas, beliau berkata, addibuhum wa'allimuhum. Addibuhum, didiklah mereka. Wa'allimuhum, dan ajarilah mereka, bekalilah mereka dengan ilmu. Tentunya faqidus syai' la yu'tih. Orang yang tidak punya sesuatu, tidak mungkin dia bisa memberikan sesuatu tersebut. Ketika seseorang diperintah untuk mendidik anak dan keluarga, diperintah untuk mengajari mereka, memberi bekal mereka dengan bekal ilmu, maka secara otomatis terdapat siratan perintah agar kepala keluarga juga berusaha mendidik dirinya sehingga dia bisa mendidik anak-anaknya, agar para kepala keluarga belajar dan talabul ilmi, agar dia bisa membimbing dan memberi bekal istri dan anaknya dengan ilmu. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata terkait ayat di atas, i'malu bi ta'atillah.
wattaqu ma'asillah wa'muru ahlikum bidzikri yunjikumullahu minan nar. I'malu, berbuatlah kalian dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhkan diri dari kemaksiatan kepada Allah, serta perintahkan keluarga kalian untuk berzikir, untuk dekat dengan Allah. Niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari azab api neraka. Al-Imam Mujahid bin Jabr berkata, ittaqu wa ausu ahlikum bitaqwallah. Bertakwalah kalian. Takwa tentu dengan berupaya menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Wa ausu ahlikum bitaqwallah. Dan wasiatkanlah keluarga kalian dengan taqwallah pula. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dari berbagai penjelasan beberapa sahabat Nabi dan beberapa tabi'in yang telah kita dengarkan tadi, terdapat pelajaran penting bagi kita semua bahwa orang tua, dalam hal ini para aba, bertanggung jawab atas dirinya terlebih dahulu dan bertanggung jawab pula atas kesolehan istri dan anak-anaknya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menegaskan tentang peran kepemimpinan seorang ayah yang merupakan kepala keluarga. Di samping beliau menyebutkan peran yang lainnya dari istri, beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatih wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi fa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang lelaki yang merupakan kepala keluarga, ra'in fi ahlihi, pemimpin bagi keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarga yang dipimpinnya. Wal mar'atu, dan seorang wanita, dalam hal ini ibu rumah tangga, ra'iyatun fi baiti zawjiha,
dia sebagai pemimpin, sebagai pengelola terkait rumah suaminya. Kebersihan rumahnya, pengaturan tempatnya, dan yang semisalnya. Wa mas'ulun an ra'iyyatiha. Dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Dalam riwayat lain yang terdapat dalam Sahih Bukhari, wal mar'atu ra'iyyatun 'ala baiti zawjiha wa waladihi. Seorang wanita yang berstatus sebagai istri, dia pemimpin, dia pengelola atas rumah suaminya dan bertanggung jawab untuk mengurus anak-anak suaminya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi. Seorang pembantu, dia pemimpin, dia bertanggung jawab terhadap harta tuannya yang diamanahkan kepadanya. Wa mas'ulun an ra'iyyatihi, dan bertanggung jawab atas apa yang dibebankan kepadanya. Fa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyyatihi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka setiap dari kalian adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung terkait mas'uliyah dan ar-ri'ayah, terkait kepemimpinan dan tanggung jawab bagi individu-individu yang menjalani kehidupan dunia ini. Terkhusus yang berkaitan dengan rumah dan yang mengitarinya. Rumah, di sana ada pemimpinnya. Pemimpin rumah tangga dalam hal ini adalah suami. Kemudian istri, yang juga memiliki peran besar untuk membantu suaminya di dalam menopang tegaknya rumah tangga tersebut. Berikutnya adalah keberadaan al-khadim, pembantu, yang terkadang sebuah rumah tangga memiliki pembantu tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan adanya tanggung jawab bagi masing-masingnya. Dari sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwa permasalahan tanggung jawab terhadap keluarga merupakan masalah besar. Kalau bukan masalah besar, tidak diangkat di dalam Al-Quran dan tidak diangkat di dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Tanggung jawab terhadap berjalannya rumah tangga di atas al-birri wa taqwa merupakan masalah yang sangat penting, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala tidak sekedar memberikan pemberitahuan kepada orang-orang yang beriman, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan seruan
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Demikian Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana hadis yang sudah kita dengarkan tadi, beliau membuka sabda beliau dengan kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Setelah dirinci terkait kepala keluarga, dalam hal ini adalah suami, kemudian setelah itu istri, kemudian setelah itu pembantu, di akhir beliau tegaskan lagi, fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Mengapa Rasulullah SAW sedemikian kuat di dalam menekankan arahan dan bimbingan tersebut? Tidak lain karena kasih sayang beliau yang sangat besar terhadap umat beliau alaihi salatu wassalam. Sebagai rahmah yang Allah sifati beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, Ra'uf, Rahim, seorang yang sangat belas kasih terhadap umatnya, terhadap orang-orang yang beriman sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika kita telah mengetahui tentang amanah dan tanggung jawab yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sebutkan, baik terkait suami ataupun istri, maka di antara faktor penting agar sebuah keluarga sama-sama bahagia di dunia dan di akhirat adalah pentingnya keteladanan orang tua dalam keluarga. Keteladanan orang tua dalam sebuah keluarga sangat penting dan sangat besar sekali pengaruhnya bagi anak-anaknya. Rasulullah SAW dalam hadis yang disebutkan, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi kamathali al-bahimah tuntaju al-bahimah hal tara fiha jad'a. Kata beliau alaihi salatu wassalam, setiap anak yang dilahirkan, yuladu alal fitrah, terlahir dalam keadaan di atas fitrah, dalam keadaan bersih. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, yuhawidanihi, yang dapat menjadikan anak tersebut beragama Yahudi karena pengaruh keduanya, au yunassiranihi, atau menjadikannya sebagai anak yang beragama Nasrani, au yumajjisanihi, atau keduanya menjadikan anak tersebut beragama Majusi. Betapa kuatnya peran orang tua terkait agama anak-anaknya.
Kata Rasul alaihi salatu wassalam, perumpamaannya seperti al-bahimah, hewan ternak, yang melahirkan hewan ternak. Apakah ketika hewan ternak itu lahir, kalian melihat telinganya terpotong? Keumuman hewan ternak, apakah itu sapi ataukah kambing atau yang semisalnya, ketika keluar, ketika terlahir dalam keadaan normal keumumannya, telinganya utuh, keumumannya seperti itu, tidak terpotong. Rasulullah gambarkan tentang kondisi anak yang dilahirkan oleh orang tuanya, terlahir dalam keadaan normal, terlahir dalam keadaan bersih, tidak cacat. Artinya tidak cacat dari sisi agamanya, berada di atas fitrah. Sehingga kita sebagai orang tua harus berupaya semaksimal mungkin menjadi teladan bagi anak-anak kita. Tentu teladan di dalam kebaikan, bukan teladan dalam kejelekan. Berusaha memberikan contoh yang baik bagi anak dan istri kita semaksimal kemampuan yang kita miliki. Dan berdoa memohon kepada Allah ampunan atas segala kekurangan yang masih melekat pada diri-diri kita. Tapi yang penting dan utama, kita harus punya tekad dan semangat untuk benar-benar menjadi teladan kebaikan di tengah-tengah keluarga kita, teladan kesolihan bagi istri dan anak-anak kita. Di samping seperti tadi yang telah kita dengarkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, besar sekali pengaruhnya orang tua terhadap anak-anaknya, baik dalam hal kebajikan maupun dalam hal keburukan, punya pengaruh yang besar kepada anak-anak. Lebih dari itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat At-Tur, tentang kasih sayang dan keutamaan Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya, terutama terkait dengan komponen keluarga orang tua dan anak-anaknya. Allah benar-benar memperhatikannya, terkhusus orang tua dari kalangan orang-orang beriman. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَدْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan orang-orang yang beriman serta diikuti oleh anak keturunan mereka dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan iringkan anak cucu tadi kepada orang tua mereka ketika berada di al-jannah.
وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan kami tidak kurangkan dari sedikitpun dari amalan yang mereka lakukan. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan dalam tafsirnya, yukhbiru ta'ala an fadlihi wa karamihi wa amtinanihi wa lutfihi bi khalqihi wa ihsani. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan tentang keutamaannya, tentang kedermawanannya, tentang kebaikannya, tentang kelembutannya terhadap para hamba. Annal mu'minina, bahwa orang-orang yang beriman, idza taba'adhum dzurriyyatuhum fil iman, jika anak-anak mereka turut ikut kepada orang tuanya dalam hal keimanan, yulhiquhum bi abaihim, Allah akan iringkan anak-anak tersebut di dalam al-jannah bersama ayah-ayah mereka. Allah akan kumpulkan mereka. Fil manzilah, di dalam tempatnya, dalam satu tempat, di dalam satu tingkatan. Wa illam yablughu amaluhum, wa illam yablughu amalahum, meskipun anak-anak tersebut tingkat amalannya tidak bisa mencapai tingkatan para orang tuanya. Walituqir a'yunal aba' bil abna' indahum fi manazilihim, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesenangan, kebahagiaan kepada para ayah dari penduduk al-jannah tersebut ketika bersama mereka ada anak-anak mereka. Fayajma'u bainahum, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka semua, keluarga tersebut, ala ahsanil wujuh, bi'ayyarfa'an naqisa al-amala bikamili al-amal, la yanqusu dhalika min amalihi wa manzilatihi, litasawi bainahu wa baina dhalik. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan keluarga tersebut dalam satu tingkatan di atas kondisi yang sangat membahagiakan mereka semua. Hal-hal yang kurang pada anak-anak mereka dalam hal keimanan ataupun dalam hal amalan, Allah maklumi dan Allah angkat posisi anak-anak tersebut hingga sama dengan orang tuanya dan dapat merasakan kegembiraan bersama sebagaimana di dunia mereka merasakan kegembiraan bersama. Allah berikan karunia tersebut di akhirat dalam kondisi yang tentu jauh lebih baik, berkumpul kembali mereka dalam kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, dengan suasana yang sangat menggembirakan, dan dalam masa yang abadi. Walihada qala, alhaqna bihim dhurriyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya ayat yang sudah kita baca tadi. Tsumma qala, kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, hadza fadluhu ta'ala 'alal abna' bi barakati 'amalil aba'. Ini adalah sebuah karunia Allah yang Allah
berikan kepada al-abna, para anak. Allah angkat derajat anak-anak tersebut dibarakati amalil aba, dengan sebab keberkahan amalan orang tuanya. Para abna harus bersyukur kepada Allah manakala orang tuanya adalah orang tua yang saleh, manakala orang tuanya adalah orang tua yang selalu berusaha menginginkan kebaikan untuknya, orang tua yang selalu berusaha membimbing dan mengarahkannya kepada kebaikan. Harus bersyukur kepada Allah, kemudian bersyukur kepada orang tuanya. Dan jika sekiranya para anak tersebut secara amalan masih belum bisa menyamai orang tuanya, mungkin orang tuanya tingkatannya lebih tinggi dalam hal keimanan, keilmuan, dan lain sebagainya, Allah angkat derajat anak-anak tadi dengan sebab orang tuanya yang beriman dan orang tuanya yang masya Allah, hingga akhirnya Allah kumpulkan di dalam al-jannah. Wa amma fadluhu 'ala al-aba bi barakati du'a'il abna. Adapun keutamaan yang Allah karuniakan kepada para ayah terkait anak-anaknya, yaitu dengan sebab manfaat atau barokah dari doa anak-anaknya. Ketika anak kita adalah anak yang soleh dan solehah, dan kita telah meninggal dunia, ataupun kita masih hidup, terlebih ketika meninggal dunia di saat kita sudah terputus untuk bisa beramal, maka doa anak-anak kita yang soleh dan solehah tersebut masih memiliki kemanfaatan untuk kita walaupun kita telah meninggal dunia. Ketika anak kita memohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, bermanfaat doa anak soleh tersebut. Ini keutamaan yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan, yang Allah hadiahkan untuk orang tua terkait anak-anaknya, terutama anak-anak yang soleh. Masing-masing mendapatkan manfaat. Kuncinya, keduanya, anak dan orang tua dan anak, bersatu padu dalam ikatan iman, bersatu padu dalam ikatan amal soleh. Apabila keduanya terhubungkan dengan itu semua, dan menjadi ahlul iman, menjadi as-salihin, maka barokah akan dirasakan oleh masing-masingnya. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya perlu kita ketahui bersama bahwa anak-anak kita hakikatnya adalah aset bagi kita semua. Kita tadi telah mendengarkan penjelasan dari Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang sebuah karunia yang Allah berikan kepada para aba, para orang tua, dalam bentuk manfaat atau barokah dari doa anak yang soleh. Dalam hal ini Rasulullah alaihi salatu wassalam
Beliau bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqada'a 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladun salihin yad'u lahu." Jika seorang anak Adam, maksudnya adalah manusia, meninggal dunia, inqata'a 'amaluhu, telah terputus amalnya. Dalam artian, dengan dia wafat, tidak bisa lagi untuk beramal, sehingga terputus pula pahala baginya, karena pahala mengiring amalan yang dilakukan, kecuali tiga perkara. Sadaqatin jariyah, sebuah sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang yang kemanfaatannya terus berlanjut walaupun dia telah wafat. Apakah wakaf untuk masjid, wakaf untuk pendidikan, membangun masjid, membangun tempat untuk pendidikan, selama apa yang dia keluarkan dari harta yang dimilikinya terus dimanfaatkan untuk kepentingan kebaikan tersebut, maka pahalanya terus mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Makanya diistilahkan dengan sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Apanya yang mengalir? Pahalanya yang mengalir walaupun dia telah meninggal dunia. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, al-ilmu syar'i yang diajarkan oleh seseorang kepada orang lain. Ketika ilmu tersebut diamalkan, dijalankan oleh orang tersebut, oleh orang yang diajarinya, dia akan mendapatkan pahala walaupun telah meninggal dunia, terus mengalir, mendapatkan tabungan demi tabungan kebaikan. Di sini betapa luasnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seseorang yang memang Allah berikan kelebihan di sisi harta sehingga dia bisa bersedekah, walaupun mungkin dia sedikit ilmu. Allah bukakan pintu kasih sayangnya melalui harta yang dimiliki, terus mengalir, sedekah jariyah. Ada pihak lain yang Allah tidak bukakan rizki secara berlebih kepadanya, bahkan mungkin pas-pasan, namun Allah bukakan pintu ilmu, yang dengan ilmu tersebut dia bisa beramal dan dia bisa berdakwah, dia bisa mengajarkannya kepada kaum muslimin. Maka ilmu yang diajarkan kemudian diamalkan oleh orang-orang yang diajak dan didakwahi, yang diajari, dengan itu terus mendapatkan pahala. Aw waladin salihin yad'u lahu. Dan ini syahid dari apa yang sedang kita angkat dalam tema ini. Atau anak saleh, masuk badannya pula anak yang salihah, anak saleh laki-laki dan anak salihah perempuan, yad'u lahu, yang mendoakan untuk orang tuanya. Meskipun seorang ayah, seorang ibu telah wafat, keberadaan anak-anak yang soleh dan solehah yang terus mendoakannya betul-betul bermanfaat dan dirasakan kemanfaatannya. Melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq, berarti ketika orang tua berjuang mengeluarkan jerih payah segala apa yang dimiliki
untuk pendidikan anak-anaknya, untuk kesolihan anak-anaknya, bukan sesuatu yang sia-sia. Bukan sesuatu yang sederhana. Tetapi di depan sana menanti sekian banyak harapan-harapan yang mulia bagi kedua orang tuanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya terkait pendidikan anak-anak. Pada asalnya tanggung jawab pendidikan bagi anak-anak ada di pundak orang tuanya. Oleh karena itu, tadi di awal muhadharah kita dengarkan penjelasan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika menjelaskan firman Allah, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Beliau berkata, allimuhum wa addibuhum. Ajarilah mereka ilmu dan didiklah mereka. Siapa yang dituju? Para ayah. Sehingga pada asalnya kewajiban mendidik anak ada di pundak masing-masing dari orang tua. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah berkata, "Addib ibnak fa innaka mas'ulun anhu." Didiklah anakmu karena sungguh kamu bertanggung jawab dalam hal pendidikannya. Mada addabtahu wa mada allamtahu wa huwa mas'ulun an birrika wa tawa'iyatihi laka. Didiklah anakmu karena sungguh kamu bertanggung jawab atas pendidikan anak tersebut. Kamu akan ditanya apa yang kamu didik, apa yang telah kamu lakukan dalam mendidiknya, apa yang sudah kamu ajarkan kepadanya. Sedangkan sang anak nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terkait baktinya kepadamu dan kepatuhan serta ketaatannya kepadamu. Dari sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwa pada asalnya pendidikan anak-anak merupakan tanggung jawab dari orang tuanya. Lalu bagaimanakah ketika orang tua tidak memiliki kemampuan yang cukup di dalam memberikan pengajaran dalam hal pelajaran-pelajaran, tidak bisa mendidik secara kontinu dalam keseharian terkait kesibukannya, terkait tugas-tugas yang ada di pundaknya, tugas-tugas yang lain sebagai kepala rumah tangga, maka di sini alhamdulillah dari masa ke masa kaum muslimin telah diberi kemudahan oleh Allah dengan adanya majelis-majelis ilmu, tempat-tempat pendidikan. Seseorang, walaupun dia telah memiliki ilmu yang cukup,
punya kepandaian atau kemampuan untuk mengajar berbagai bidang keilmuan terhadap anak-anaknya. Tetapi betapa banyak yang tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk bisa setiap hari memberikan pengajaran kepada anak-anaknya. Maka keberadaan majelis-majelis ta'lim, keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Ahlus Sunnah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih apabila pendidikan itu ada di tempat kita, ada di dekat kita, terjangkau oleh kita, maka harus kita dukung bersama keberadaan pendidikan tersebut. Kita topang segala kekurangannya. Karena mereka adalah mitra kita selaku orang tua. Jasa para mudarrisin, para ustadz yang mengajar anak-anak kita sangat luar biasa. Baik dari kalangan rijal maupun nisa, mudarrisin ataupun mudarrisat, yang menghabiskan banyak waktunya untuk mendidik anak-anak kita. Maka orang tua harus banyak bersyukur dengan adanya ta'awun para mudarrisin dan mudarrisat di dalam mendidik anak-anak kita. Bifadlillah, kemudian bifadl para mudarrisin dan mudarrisat, anak-anak kita semakin hari semakin bertambah ilmunya. Seiring dengan waktu, biidnillah, semakin baik akhlak dan adabnya. Di samping tentu di rumah, terutama anak-anak yang masih belum usia mondok, di rumah juga orang tua berkewajiban untuk mendidik mereka terkait akhlak dan adabnya, bekerja sama dengan lembaga pendidikan terkait pelajaran-pelajaran anaknya, agar aset yang kita miliki ini betul-betul bernilai di kemudian hari. Aset anak-anak kita yang hakikatnya luar biasa ini betul-betul dapat dirasakan manfaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita selaku orang tua harus selalu berkomunikasi dengan lembaga pendidikan yang anak-anak kita belajar di sana. Saling memberi masukan yang baik dengan cara yang terbaik. Saling berkomunikasi sehingga terwujud at-ta'awun asy-syar'i, terwujud saling melengkapi antara orang tua selaku penanggung jawab utama pendidikan anak-anaknya dengan para pendidik di lembaga pendidikan kita, yang mereka adalah mitra dari para abah untuk mendidik dan mengajar anak-anak kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, terkhusus para awliya uttalabah, wali santri,
maka diharapkan komunikasi yang baik dengan lembaga pendidikan. Dan insyaallah ikhwanna, demikian kondisinya. Komunikasi yang baik, saling melengkapi, sehingga dapat dirasakan hasil yang maksimal dari pendidikan untuk anak-anak kita bersama.

pertama. Anda dengar hari-hari ini mendekati hari-hari ujian. Kesempatan bagi orang tua, para wali, untuk menemani anak-anaknya. Membantu mereka untuk murojaah pelajaran-pelajaran yang akan diujikan. Bukan targetnya agar anak kita mendapatkan nilai tinggi, itu salah satunya. Tetapi bukan yang utama. Adanya ujian sebagai wasilah, sebagai upaya, sebagai media agar anak-anak kita memurojaah ilmu yang sudah dipelajari. Karena di masa-masa belakangan ini, ketika tidak ada ujian, semangat belajar anak-anak berbeda dengan ketika ada ujian. Bahkan semangat orang tua di dalam mendampingi anak untuk belajar berbeda ketika hari-hari biasa dengan hari-hari ujian. Adanya ujian ini merupakan salah satu kiat agar anak-anak bisa memurojaah pelajarannya. Walhamdulillah, jika dengan murojaah tersebut mendapatkan hasil yang bagus, bersyukur kepada Allah dengan tidak bangga diri atau sombong kepada teman-temannya. Ketika mendapatkan nilai yang kurang, jangan patah semangat, bangkit dan terus, berarti perlu ditingkatkan murojaah dan pemahamannya. Jadi kesempatan bagi para wali, walid maupun walibat, untuk menemani anak-anaknya murojaah, mempersiapkan ujian dengan sebaik mungkin. Dicek jadwal ujiannya, besok hari apa, pelajaran apa yang diujikan, pelajaran berapa sampai pelajaran berapa, bab berapa sampai bab berapa. Kemudian dibantu. Jika ada kesulitan, konsultasikan kepada guru yang mengajarnya. Karena memang target utamanya adalah agar anak-anak kita faham dari pelajaran yang sudah diajarkan di sekolah. Mudah-mudahan anak-anak kita diberi kemudahan di dalam menjalani masa-masa ujian nanti dan diberikan ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, setelah ujian biasanya ada liburan. Di sini juga dituntut peran para orang tua melebihi peran sebelumnya. Jika pada hari-hari di luar liburan, sekian waktu dari anak kita berada di sekolah, mereka belajar. Tapi biasanya di hari-hari libur, waktu mereka penuh bersama kita di rumah. Maka di sini para aba ataupun ummahat diharapkan bisa saling ta'awun alal birri wa taqwa, menemani dan membimbing anak-anak di masa liburannya di atas kebaikan, mengarahkan mereka dengan arahan yang baik, dan senantiasa menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bagi anak-anak kita semaksimal apa yang kita mampu. Harapannya masa libur tidak menjadi sebab keengganan anak-anak untuk kembali belajar. Masa libur tidak menjadi sebab malasnya anak-anak untuk kembali belajar. Justru harapannya, dengan masa libur itu harapannya, ada masa jeda yang kemudian anak-anak

0: bisa semangat kembali menyongsong semester berikutnya atau semester genap. Itu mungkin ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah apa yang dapat Anda sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan sedikit apa yang disampaikan Allah jadikan sebagai sebab tergeraknya kalbu-kalbu kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk semakin mengokohkan semangat tanggung jawab terhadap istri dan anak-anak yang kita pimpin, dan menjadi sebab turunnya rahmat dan kemudahan dari Allah atas amanah berat yang sedang kita pikul ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah, wal ahibba rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita mulai malam ini akan membahas dan membaca Kitabul Buyu' atau Babul Buyu', jual beli dan yang terkait dengannya. Karena memang akhirnya permasalahannya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal, bab harusnya berilmu, kewajiban berilmu sebelum berucap dan berbuat. Namun sangat disayangkan sebagian dari kaum muslimin terkadang melalaikan hal ini. Berbuat dulu, berucap dulu, dalam kondisi belum mengetahui ilmunya. Bagaimana ad-din, agama ini membimbing dan membuat aturan dalam hal-hal yang dia sudah berbuat dahulu. Akhirnya yang terjadi al-khusumat wa niza'at, perselisihan, sengketa, dan yang lain-lainnya. Maka begitu juga dengan jual beli. Hajatun nas, memang manusia butuh untuk mencukupi selama dia hidup di dunia. Bisa kita bayangkan, bahkan mungkin tidak ada seorang pun dari kita yang tidak melakukan jual beli. Nah, artinya betapa pentingnya kita belajar tentang masalah kamul buyur. Contoh sederhana yang nanti mudah-mudahan Allah mudahkan untuk kita bisa membacanya. Bagaimana mu'amalah satu dan yang lainnya ini akibat dari ketidaktahuan hukum-hukum syar'i itu tadi, khusumat. Ya, akhirnya ini dua orang saling bersaudara karena masalah muamalah, hutang piutang, jual beli, kredit, apalagi yang lainnya. Karena enggak tahu ahkam, bubar ukhuwah ini. Nah, persaudaraan ini bubar. Yang terjadi permusuhan. Seperti itu. Wah, permusuhannya enggak tanggung-tanggung. Sekali lagi juga karena akhirnya kurangnya ilmu agama. Nah, permusuhannya enggak sehari, dua hari, tiga hari. Tapi bahkan berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Ma'ruf fulan dengan fulan, wal'iyadu billah. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya dari hal-hal seperti ini. Tidak saling tegur sapa selama berbulan-bulan, selama bertahun-tahun. Awalnya dari ketidaktahuan bagaimana bermuamalah. Merembet ketersinggungan, marah, tidak terima. Juga di luar batasan syar'i. Sementara Rasulullah SAW menyebutkan, man hajar akhahu fawq salas, thumma bata ala dhalik, dakhalan nar, aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang menghajar saudaranya dalam urusan dunia, bukan dalam urusan manhaj, bukan dalam urusan din, bukan dalam urusan akidah. Menghajar saudaranya. Menghajar itu apa? Ya itu tidak tegur sapa, tidak mau berbicara yang lainnya. Lebih dari tiga hari. Dakhalan nar. Masuk neraka, artinya ancamannya keras. Seperti itu. Bermusuhan. Agama Islam ini agama yang sangat luar biasa, tahu tentang tabiat manusia. Ya enggak heran karena memang agama ini miliknya Allah, ala lillahi dinul khalis. Allah Subhanahu wa taala ini yang memiliki agama yang khalis ini. Ya Allah Subhanahu wa taala juga Rabbul alamin al-Khaliq, yang menciptakan seluruh alam semesta, yang tahu manusia. Nah, tahu Allah itu bahwa hati manusia itu kecenderungannya ingin dirinya itu lebih. Tahu Allah bahwa terkadang orang itu jengkel, marah. Tapi Allah memberi kesempatan 3 hari saja. Kalau mau jengkel, marah, tidak bertegur sapa, 3 hari saja. Itu ma'fu'anhu. Nah, ada permasalahan? Allah ma'fu'anhu, diampuni. Allah tidak tercatat sebagai suatu hal yang kemudian menjadikan sebab dia masuk neraka. Sehari, dua hari, tiga hari, selesai. Lebih dari itu, haram. Karena kata Rasulullah SAW, dakhala nar, ancamannya masuk neraka. Di antaranya, ya, contoh sederhana, sudah nanti lewat, masalah hutang piutang, entah jual beli yang lainnya, hutang piutang. Orang menghutangi kepada fulan, kapan mau dilunasi? Seminggu atau sebulan, sepakat sebulan. Ternyata jatuh tempo sebulan, hutangnya belum dibayar. Ditagih sama yang punya uang, sama yang menghutangi, ditagih. Ternyata yang berhutang itu betul-betul enggak punya uang. Betul-betul enggak punya uang. Bukan main-main, tapi betul-betul enggak punya uang. Tapi yang punya uang merasa itu haknya dia. Uangnya dia, janjinya juga kesepakatannya sebelum dibayar. Terus ditagih akhirnya. Yang berhutang enggak punya uang. Yang terjadi, ya sudah, kita mungkin sudah dengar bersama. Akhirnya itu tadi, jengkel, marah, tidak ada tegur sapa yang lain. Kenapa? Di antara sebab terbesarnya tidak mengetahui ahkam syariah. Nah, hukum dalam masalah hutang piutang, secara ringkas kita katakan, hutang piutang, menghutangi, memberikan pinjaman itu babul ihsan, babnya itu ihsan. Seperti itu. Ya, bab ma'ruf, perkara yang ma'ruf. Ya. Makanya tidak boleh ada unsur kepentingan duniawi kalau menghutangi. Makanya menghutangi itu kan tidak boleh berbunga. Ya kan? Tidak boleh ada riba, tidak boleh ada dapat keuntungan karena itu dinamakan riba. Atas dasar itu pula di antara hukum syar'i Yang menghutangi itu harus tahu hukum syar'i, orang yang menghutangi itu adalah ketika yang berhutang tidak mampu, maka wajib untuk ditangguhkan. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kana dzul usratin fanadziratun ila maisarah. Apabila orang yang berhutang itu ternyata memang tidak memiliki kemampuan, fanadziratun ila maisarah, wajib ditangguhkan sampai dia memiliki kelapangan membayar. Seperti itu. Tapi karena enggak tahu ya kekeh. Loh, ya kalau gitu anak enggak mau menghutangi. Karena nanti duit anak enggak kembali. Seperti itu. Jangan khawatir. Syariat ini sangat luas. Syariat ini sangat menjaga hak-hak setiap orang. Seperti itu. Nah, ada jalan keluarnya. Makanya ayo kita belajar. Kalau memang dirasa khawatir uangnya tidak kembali, syariat membolehkan untuk hutang dengan jaminan. Yang istilahnya bahasa Indonesia apa? Gadai. Seperti itu. Saya mau menghutangi kamu, tapi saya butuh jaminan. Oh iya, mobil saya, motor saya, atau rumah saya. Kan nyaman. Seperti itu. Al-muhim, permasalahan penting, maka insya Allah kita mulai pada malam ini untuk kita sama-sama belajar terkait al-buyu. Baik. Qala al-muallifu, al-muallif sebagaimana disebutkan di kitab, nukhbatun minal ulama, sejumlah dari masyaikh di Mamlakat Al-Arabiyah Saudiyah, yang memang kitab ini juga disusun oleh Kementerian Agama Kerajaan Arab Saudi. Ya, sehingga dan juga diberi takdim oleh Syekh Saleh Al-Syekh, Wazir Menteri Kementerian Agama ketika itu. Qala al-mas'alatul ula ta'riful bay' wa hukmuhu. Al-alif ta'rifuhu, definisi jual beli dan hukumnya apa? Definisinya, al-bay' fil lughah akhdhu syai'in wa i'ta'u syai'in. Al-bay' dari sisi bahasa Arab itu artinya akhdhu syai' wa i'ta'u syai', mengambil sesuatu dan memberi. Nah, kita perhatikan mengambil dan memberi ini pakai tangan. Ya, seperti ini. Nah, itu bay' lughatan. Makanya juga bay'ah itu dari sisi lughah ya mirip-miripan. Kaidah bahasa Arab, taqarubul mabna yadullu ala taqarubul ma'na. Dekatnya susunan kalimat atau susunan huruf, kemiripan itu menunjukkan ada kemiripan makna. Makanya bai'at juga dikatakan bai'ah, mubayaah, karena seperti ini. Memberi tangan dan mengambil tangan, artinya berbai'at ma'ruf insyaallah ya. Taib itu bai'. Dari sisi bahasa, wa fi syar'i, dari sisi istilah syariat, mubadalatu malin bimalin walau fi dhimmah aw manfa'ah mubahah 'ala at-ta'bid ghair riba wa qard. Dari sisi syariat, mubadalatu malin bimal, pertukaran harta dengan harta, istilahnya bahasa Indonesia-nya barter, seperti itu. Itu hukum asalnya seperti itu. Walau fi dhimmah, walaupun pertukaran tersebut tidak melulu langsung, fi dhimmah itu artinya dalam tanggungannya. Nah, ada salah satu pihak yang bertukar barang, ya berarti uang dengan barang, atau barang ini emas misalnya dengan tanah, beli tanah pakai emas, beli sapi pakai beras tadi, terserah. Salah satunya masih tidak langsung menyerahkan. Nah, itu fidzimah, artinya dia ada tanggungan. Au manfa'ah mubahah ala ta'bid, atau menjual jasa. Manfaat, manfaat sifatnya mubah, berarti bukan sesuatu yang haram. Alat ta'bid, alat ta'bid ya selamanya. Ghairu riba wa qard, tanpa dia itu bertambah riba, artinya di sini riba itu yerbu, ada kenaikan. Nanti insya Allah akan datang rinciannya. Wakar pinjaman. Semuanya nanti insya Allah akan datang penjelasannya insya Allah. Alba hukmuhu. Apa hukumnya? Al-bay'u jaizun liqaulihi ta'ala wa ahallallahu al-bay'. Jual beli itu jelas hukumnya mubah, boleh. Firman Allah yang mengatakan artinya, dan Allah halalkan al-bay', jual beli. Walima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tabayya'a ar-rajulan fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa wa kana jami'an. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwa sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila dua orang berjual beli, maka masing-masingnya memiliki pilihan untuk lanjut jual belinya atau batal. Selama kedua orang tersebut belum berpisah. Nanti penjelasannya akan datang bersama kita. Tapi syaratnya di sini Rasulullah SAW membolehkan jual beli. Qalu wa ajma'al muslimun 'ala jawazil bay' fil jumlah. Sepakat kaum muslimin tentang bolehnya jual beli. Fil jumlah, artinya secara umum, ya, itu jual beli boleh. Adapun pada rinciannya, ya ada hal-hal yang terlarang. Nanti akan datang bersama kita. Tapi secara umum sepakat ijma, yang namanya jual beli itu boleh. Qalu hajatun nas da'iyatun ila wujudihi. Manusia, kebutuhan manusia itu memang mendorong adanya jual beli. Li'anna al-insan yahtaju ila ma fi yadi ghairihi wa tata'allaqu bihi maslahatuhu wa la wasilata lahu ila al-usul ilayhi wa tahsilihi bi tariqin sahihin illa bil bay'. Faqtadatil hikmatu jawazahu wa mashru'iyyatahu lil wusul ilal ghardil matlub. Manusia itu butuh kepada barang dan benda atau sesuatu yang ada pada orang lain. Kalau bahasa Indonesia-nya kita mungkin mengenal manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dia butuh kepada orang lain, dia butuh kepada apa yang ada pada orang lain. Wa tata'allaqu bihi maslahatuhu. Kemaslahatannya dia juga memiliki keterkaitan dengan orang lain, dengan apa yang ada pada orang lain. Seperti itu. Butuh sabun, butuh belajar, butuh yang lain, butuh orang lain. Dan tidak ada wasilah perantara untuk bisa sampai kepada hal tersebut, untuk bisa mendapatkannya dengan cara yang benar, illa bil bay', kecuali dengan jual beli. Maka konsekuensi atau hikmahnya membawa konsekuensi, ya bolehnya jual beli. Seperti itu. Artinya di sini al-mu'allif ingin mengajak kepada pembaca bahwa jual beli pun bukan hanya dari sisi dalil, dari sisi akal pun akal akan mengatakan bahwa jual beli itu boleh. Kenapa? Karena manusia butuh untuk melakukan jual beli. Seperti itu. Qalu al-mas'alah tsaniyah arkanul bay'. Sekarang permasalahan berikutnya yaitu rukun-rukun al-bay'. Rukun, kalau dikatakan rukun itu beda dengan syarat. Rukun itu ada kemiripan dengan syarat dari sisi entah rukun ataupun syarat sama-sama apa? Mempengaruhi keabsahan sesuatu. Rukun dan syarat itu sama-sama mempengaruhi keabsahan sesuatu. Seperti itu. Rukun salat dan syarat salat. Sama-sama kalau tidak ada, maka salatnya tidak sah. Tapi kalau rukun terpenuhi, syarat terpenuhi, salatnya sah. Namun perbedaannya yaitu kalau rukun itu bagian dari sesuatu itu. Itu rukun. Tapi kalau syarat di luar sesuatu tersebut. Contoh sederhananya sholat sekarang. Contoh sederhananya sholat. Rukun sholat yaitu Al-Fatihah. Rukun salat yaitu takbiratul ihram. Rukun salat yaitu sujud. Ini kan gerakan-gerakan bagian dari salat. Ya kan? Kalau syarat salat itu Islam, ya, berakal, thaharah. Itu syarat salat. Nah, berarti di luar salat bukan bagian dari perbuatan salat. Di luar perbuatan salat itu. Itu bedanya rukun dan syarat. Sekarang kita berbicara rukun al-bayt. Berarti bagian dari jual beli itu. Qalu arkanuhu salasah, ada tiga. Aqidun wa ma'qudun alaihi wa sighah. Orang yang melakukan akad jual beli, berarti penjual dan pembeli, atau pihak-pihak yang mewakili penjual dan pembeli. Wa ma'qudun alaihi, sesuatu yang dijadikan atau dengannya diadakan akad atasnya, yaitu berarti barangnya atau manfaatnya, jasanya. Wasilah, sigah itu bentuk akadnya, entah secara lafaz atau secara perbuatan, seperti itu. Fal aqidu yashmulu al ba'i' wal mushtari. Siapa itu al aqid? Orang yang melakukan akad siapa? Mencakup penjual dan pembeli. Wal ma'qud alaihi al-mabi'. Al-ma'qud alaihi yaitu al-mabi', barang yang diperjualbelikan, yang diperdagangkan. Wasighah ya al-ijab wal qabul. Sighah yaitu ijab qabulnya. Seperti itu. Wal ijabu al-lafdhu as-sadir minal ba'i'. Apa itu ijab? Lafaz yang bersumber dari penjual. Ka'an yakul bi'tu, aku menjual. Seperti misalnya seorang penjual mengatakan, ya saya jual ini. Wal qabul al-lafdhu sadiru apa di tempat antum? Langsung minal mushtari. Al-lafdhu as-sadir minal mushtari. Nah, itu yang betul. Kalau di kitab ana, al-lafdhu as-sadiru minas-sadiri minal mushtari. Ini kayaknya khata' mabda'i. Salah cetak. Kalau ada yang seperti di cetakan ana, dibetulkan. Yang betul itu tadi. Al-lafdhu as-sadir minal mushtari. Lafaz yang muncul dari pembeli. Kan yakul ishtaraitu. Contohnya pembeli itu mengatakan, ya, saya beli. Wa hadhihi as-sighah al-qawliyah. Ini sighah ucapan atau sighah jual belinya dalam bentuk ucapan. Wa as-sighatul fi'liyah huwa hiya al-mu'ata. Wa hiya al-akhdh wal i'ta. Sighah ini tidak harus berbentuk ucapan. Juga bisa berbentuk perbuatan. Yaitu apa? Ya sudah al-mu'ata. Nih. Langsung serah terima barang, uang, beli roti, beli apa lagi, beli sabun dan yang lainnya. Yang satunya ngasihkan uang, yang ini ngasihkan sabun, selesai. Nah, artinya enggak harus namanya sigho itu dengan saya jual sabun ini kemudian si pembeli mengatakan iya saya beli dengan harga sekian dan sekian, enggak harus. Tapi kalau jamaah tabligh biasanya mengharuskan. Ada yang pernah tahu? Nah, ada yang dulu pernah? Ya, kalau jamaah tabligh mengatakan harus. Siapa aturan, siapa yang mengharuskan? Baik. Kan yadfa'al mushtari thamana sil'ah ilal ba'i' fayu'tiyahu iyyaha biduni qaul. Contohnya yaitu mushtari, pembeli, menyerahkan uang kepada penjual. Kemudian penjual memberikannya sebaliknya tanpa ada ucapan. Ya sudah, barusan ini contohnya. Seperti itu. Ya. Al-muhim al-hasabil uruf. Tergantung kebiasaan. Bahkan disebut oleh sebagian ulama dalam beberapa fatwa mereka juga boleh. Dan ini terjadi di sebagian tempat kita. Dari sisi boleh-boleh, tapi kalau memang ternyata muncul mafsadah, ya dilarang. Tapi hukum asalnya boleh. meletakkan barang, ya karena memang sudah mungkin terpercaya atau apa, ya sudah barang diletakkan, pembelinya meletakkan uang tinggal ngambil, itu juga nggak ada masalah, seperti itu. Kalau memang urfnya seperti itu. Kalau al-masalah tsalitsah al-ishhad ala al-bay'. Al-ishhad menjadikan saksi atau mengambil saksi ketika jual beli. Al-ishhadu ala al-bay' mustahab wa laysa biwajib. Hukumnya apa? Mustahab. Dia tidak wajib. Liqaulihi ta'ala wa ashhidu idza tabayya'tum. Ambillah saksi apabila kalian itu berjual beli, jadikanlah saksi. Fa amarallahu ta'ala bil ishhad 'indal bay'. Allah merintahkan mengambil saksi ketika jual beli. Ghaira anna hadzal amra lil istihbab. Tapi perkaranya ini bukan wajib tapi mustahab. Dalilnya apa? Bidalil qaulihi ta'ala fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addi alladzi tumina amanatahu. Ini ayat ini wa ashhidu idza tabayya'tum. Insyaallah antum mungkin tahu semua ayat ini ayat terpanjang di Al-Qur'an mungkin. Yang ada di surat Al-Baqarah. Satu halaman penuh. Ya, berarti Ahmad. Nah, itu isinya macam-macam. Ya, di antaranya juga hutang piutang untuk mencatat. Seperti di antaranya ini. Nah, di ayat berikutnya kita kalau buka lembaran berikutnya, ayat ini tadi. Fa in amina ba'dukum ba'dha, apabila tapi sekalian saling percaya, ya sudah. Fal yu'addi alladzi tumina amanatahu. Hendaknya orang yang dipercaya, ya, yang menunaikan amanah yang dia berikan. Konsekuensi saling percaya itu ya sudah enggak usah tulis, enggak ada saksi, enggak usah ada bukti, saling percaya sudah. Seperti itu. Maka ini pun boleh. Qalu fadalla ala annal amra innama huwa amru irsyadin litausik wal maslahah. Maka ayat ini menunjukkan bahwa perintah itu dalam rangka perintah Allah untuk isyhad menjadi mengambil saksi itu perintah yang sifatnya irsyad, bimbingan, arahan, seperti itu. Dalam rangka memperkuat keberadaan jual beli tersebut. Nah, jadi sifatnya tidak wajib. Namun tentunya perlu ditekankan bahwa sifatnya yang tidak wajib itu yang namanya mustahab ya afdal dilakukan. Dan ini secara urf sangat penting. Dan ini kayaknya juga sudah menjadi kebiasaan di toko-toko kita. Walaupun bukan isyhad, tapi catatan kitabah dengan adanya apa? Apa ini resi, nota dan yang lainnya. Itu kan salah satu bentuk catatan bukti. Baik. Wa an Imar ibn Khuzaimah anna ammahu haddatsahu wa huwa min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Amara ibn Khuzaimah, bahwa pamannya beliau meriwayatkan kepada dia, dan pamannya ini salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu alaihi salatu wasallam ibda'a farasan min Arabi. Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah membeli kuda dari seorang Badui. Fastatabba'ahu liyaqbida samana farasihi. Kemudian Badui ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil uangnya. Fa asra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa abta'al a'rabi. Wa tafiqa ar-rijalu yata'arraduna lil a'rabi fayasumunahu bil farasi wa hum la yash'urun. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ibta'ahu wa ma'na yasumunahu yatlubuna shira'ahu minhu. Intinya begini ceritanya. Habis beli kuda, Rasulullah cepat sudah bergegas pergi. Sementara si Badui ini lambat. sehingga terpisah jauh antara Rasulullah SAW dengan si Badui ini, Arabi ini. Ya. Akhirnya orang-orang karena jauh antara orang Badui atau Arabi dengan Rasulullah SAW, uangnya. Fa'asra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa abta'al a'rabi wa tafiqar rijalu yata'arraduna lil a'rabi fayasumunahu bil farasi wa hum la yash'urun anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibta'ahu wa ma'na yasumunahu yatlubuna shira'ahu minhu. Intinya begini ceritanya, habis beli kuda Rasulullah cepat sudah bergegas pergi. Sementara si Badui ini lambat, sehingga terpisah jauh antara Rasulullah SAW dengan si Badui ini, Arabi ini. Ya. Akhirnya orang-orang karena jauh antara orang Badui atau Arabi dengan Rasulullah SAW, banyak yang enggak tahu kalau ternyata kuda itu sudah dibeli oleh Rasulullah SAW. Maka orang-orang mulai datang kepada Badui ini, Arabi ini, menawar kudanya itu. Jadi ceritanya jual beli kudanya, tapi masih bersama si Badui itu. Rasul sudah maju duluan, sudah pergi duluan. Orang-orang enggak tahu kalau Rasulullah SAW sudah membeli. Datang kepada Badui ini menawar seperti itu. Artinya ingin membeli. Nah, qalu wa wajhud dalalah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ishtara al-farasa min al-a'rabi wa lam yakun bainahuma bayyinah walau kanat wajibatan fil bay' lam yashtari an-nabiy sallallahu alaihi wasallam illa ba'da al-ishhad. Sisi pendalilan dari kisah ini tentang tidak wajibnya mengambil saksi atau bukti, yaitu Rasulullah SAW membeli kuda dari Badui ini, dari Arabi ini, tidak ada antara Rasulullah SAW dengan Arabi ini, Badui ini, bayyinah, bukti, entah catatan, entah saksi, dan yang lainnya. Kalau seandainya itu perkara yang wajib dalam jual beli, misalnya Rasulullah SAW tidak akan membeli kecuali mengambil saksi, seperti itu. Tapi akhirnya ternyata Rasulullah SAW tidak mengambil saksi atau bukti yang lainnya, menunjukkan bahwa perkara tidak wajib. Qalu wa kana sahabatu radhiyallahu anhum yatabayyauna fi asrihi sallallahu alaihi wasallam fil aswaq wa lam yunqal anhu annahu amarahum bil ishad wa la nukila anhum fi'luhu. Dahulu para sahabat berjual beli di zaman Rasulullah SAW di sekian pasar. Tidak dinukilkan sedikit pun dari Rasulullah SAW, beliau memerintahkan para sahabat untuk mengambil saksi dalam jual beli mereka yang banyak itu. Wala nukil anhum fi'luhu. Dan juga tidak dinukilkan dari para sahabat itu perbuatan tersebut. Artinya syahidnya tidak wajib mengambil saksi. Qalu wa li'anna syira wal bai' min al-umur allati taksuru bainan nas fil aswaq fi hayatihim al-yawmiyah falau ashhadu ala kulli shay'in la adda ila al-harad wal mashaqqah. Dan juga jual beli ini termasuk perkara-perkara yang banyak terjadi di antara manusia, di pasar-pasar mereka, di kehidupan mereka sehari-hari. Kalau seandainya mereka manusia ini harus mengambil saksi pada segala transaksi jual beli, maka yang demikian akhirnya mengantarkan kepada apa? Repot, artinya masyakoh, susah. Semuanya harus ada saksi, harus ada bukti, harus ada repot. Padahal perkara ringan mungkin sebetulnya. Nah, syahidnya di sini mengambil saksi itu tidak wajib. Qalu lakin in kana al-ma'qud 'alayhi min as-safaqat al-kabirah al-mu'ajjalat as-saman. Tapi kalau transaksi tersebut barang

0: perjualbelikan tersebut termasuk dari transaksi-transaksi besar dan sifatnya itu memang berhutang, artinya tempo. Mimma yahtaju ila tawthiq, dan butuh kepada penguat bukti yang menunjukkan adanya jual beli itu. Fayam bagi kita batu dalik, maka sudah sepatutnya ya ditulis ada buktinya. Wal ishad alaih, dan juga kalau misalnya tidak ada tulisan ya mengambil saksi. Lirrujung ilal wasiqah idza waqa'a khilaf baina tarafain. Dalam rangka apa? Kalau ada perselisihan antara penjual pembeli, jatuh temponya kapan? Cara pembayarannya bagaimana? Terjadi perbedaan, mudah untuk mengembalikan permasalahan kepada bukti catatan itu atau kepada saksi tersebut. Baik. Qalu al mas'alatu rabi'ah al khiyar fil bay'. Yang berikutnya yaitu al khiyar fil bay'. Al khiyar itu yaitu intinya keluasan untuk memilih. Jadi meneruskan jual belinya atau tidak. Qalu al khiyar an yakuna likullin minal ba'i wal mushtari al haqq fi imdai aqdil bai au fasqihi. Apa itu khiyar? Bahwa masing-masing dari penjual dan pembeli punya hak untuk akad jual beli ini diteruskan atau dibatalkan. Ini akad ya. Artinya akad itu bukan tawar menawar, bukan booking, bukan pesan. Sudah akad. Sudah akad. Sah. Lah khiyar itu merupakan hak setelah akad, tapi nanti akan datang rinciannya. Batal atau terus. Itu namanya al-khiyar dalam jual beli. Qalu fal aslu fi aqdil bay' an yakuna laziman mata in aqada mustawfiyan arkanahu wa syurutahu wala yahiqqu li ayyin minal muta'aqidain arruju' anhu. Hukum asalnya dalam akad jual beli itu lazim, mengikat sudah. Ketika sudah akad ya sudah, berarti pembeli itu sudah memiliki barang, penjual sudah memiliki uangnya yang diterima dari pembeli. Itu hukum asalnya. Maka kata al-mu'allif di sini, selama akad itu sudah memenuhi rukun-rukun dan syaratnya, hukum asalnya tidak ada hak dari masing-masing penjual dan pembeli untuk batal. Nah, itu hukum asalnya. Illa an-din al-islamiyya dinus samahah wal yusri. Namun agama Islam ini adalah agama yang mudah dan agama yang musamahah, toleran, artinya ada kemudahan ya. Yura'il masalih wadzuruf li jami' afradihi. Di mana agama Islam ini betul-betul memperhatikan maslahat-maslahat, kondisi-kondisi umatnya. Wa min dalika annal muslima idza ishtara sil'atan aw ba'aha li sababin ma summa nadima 'ala dhalik faqad abaha lahu syar'u al-khiyara hatta yufakkira fi amrihi wa yandur fi maslahatihi. Fayukdimu au fayukdima alal bay au yataraja'a anhu ala ma yarahu munasiban lahu. Di antara bentuk musamahahnya agama ini dan kemudian agama ini, yaitu seorang muslim apabila membeli suatu barang atau menjual karena sebab tertentu dari sekian sebab, kemudian menyesal. Seorang membeli barang, sudah akad sudah, terus berubah dia pikirannya, aduh nyesel dia beli, uangnya ini ahsannya dibelikan yang lain, nyesel beli. Nah, maka syariat membolehkan bagi dia untuk memiliki al-khiyar. Mau lanjut akadnya, artinya sudah akad, ya mau diteruskan, artinya diteruskan tuh, ya sudah, akad selesai. Atau dibatalkan akad tersebut. Sampai dia berpikir pada perkaranya. Dia melihat maslahatnya. Ya dengan itu dia itu maju untuk jual beli atau membatalkannya. Tergantung apa yang dia pandang sesuai baginya. Nah, itu ya. Intinya kalau sudah akad, agama itu masih mempersilakan memberi kesempatan masing-masing dari penjual atau pembeli untuk menggagalkannya, membatalkannya. Artinya apa? Kalau penjualnya enggak jadi, Pak, maaf. Saya pikir-pikir, saya enggak jadilah jual ini. Itu aturan Islam membolehkan. Pembelinya ya harus untuk, ya sudah. Ya sini mana uangnya? Ya sudah, Pak. Nah, itu ya. Tapi tidak sembarangan. Bentuknya enggak seenaknya. Bagaimana aturannya? Kita baca bersama. Qalu aqsamul khiyar, macam-macam khiyar. Lil khiyari aqsam. Al khiyar itu macam-macam, ahammuha. Banyak sebetulnya, tapi yang paling pentingnya di sini sebutkan awalan khiyar majlis. Wa huwa al-makan alladhi yajri fihi at-tabayu' fa yakunu li kulli wahidin min al-'aqidain al-khiyaru ma dama fi majlisil 'aqdi wa lam yatafarraqa minhu bi hadits Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ini bentuk khiyar pertama. Khiyar majlis. Khiyar majlis itu apa? Khiyar di tempat berlangsungnya jual beli. Maka masing-masing dari penjual dan pembeli selama masih di tempat transaksi tersebut dan belum berpisah boleh ada khiyar majelis. Li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli itu memiliki hakul khiyar selama belum berpisah. Baik, fulan punya toko, datang Zaid minan nas, Zaid datang ke tokonya fulan, beli apa namanya, ya apalah tak salah barang dagangannya, seperti itu. Sudah, serahkan uang, serahkan barang, tapi masih di situ. Si Z-nya ini, wah Pak maaf gak jadi ya. Masih di situ ini ceritanya. Hah? Ini maka harus penjual itu menuruti keinginannya. Tapi kalau sudah keluar toko, sudah keluar tempat akad, ya, ya selesai. Gak bisa seenaknya, gak jadi. Seperti itu. Ya enak, nanti kan akhirnya orang main-main, iseng-iseng. Oh enggak. Islam agama yang ya sempurna, luar biasa. Seperti itu. Kalau khawatir iseng, nanti akan datang insyaallah khiyar yang berikutnya. Ya. Baik, al-muhib itu khiyar majelis. Disebutkan oleh beberapa ulama di tengah Syekh Utsaimin, khiyar majelis ini enggak terbatas pada majelis, tapi juga bisa kalau melalui perantara yang lain, misalnya telepon atau yang lainnya. Ya. Telepon, sudah sepakat, akad, ya sudah akad, ya jadi, fix saya beli, ya saya jual, oke sepakat. Ya kalau telepon kan berarti harus suara, kan seperti itu ya, berarti terjadinya akad ya memang suara, ya saya jual sudah buat Anda, terus yang satunya bilang, ya saya beli. Selama masih telepon, masuk dalam khiyar majlis ini. Tapi sudah tutup telepon, intahal amr, selesai. Seperti itu. Jadi itu yang bentuk al-khiyar yang pertama, khiyar majelis. Ya. Jadi kalau sudah keluar dari majelis atau tempat transaksi, maka tidak ada lagi khiyar majlis. Tidak ada lagi khiyar majlis. Seperti itu. Artinya, selama barangnya benar, sesuai yang diomongkan oleh penjual, uangnya juga benar, sesuai jumlahnya, uang asli, bukan uang palsu, selesai. Masing-masing pihak tidak bisa minta membatalkan. Namun syariat menganjurkan untuk al-iqalah. Man aqala akhahu aqalahu Allah yaumil qiyamah. Barang siapa yang memberikan iqalah kepada saudaranya, maka nanti Allah di hari kiamat akan memberikan iqalah juga kepada dia. Al-Qamakul Mustafa alaihi salatu wassalam. Apa itu iqalah? Iqalah itu tadi. Jadi kalau khiyar majlis ini sifatnya wajib, ya, masih ada kesempatan karena masih satu tempat transaksi, itu wajib masing-masingnya memberikan khiyar. Tapi kalau sudah selesai kan sudah tidak ada khiyar, ya. Tapi syariat menganjurkan, sifatnya tidak wajib, tapi menganjurkan. Setelah keluar dari majelis, menganjurkan untuk iqalah. Iqalah itu tadi, menerima uzur saudaranya. Sudah keluar dari tokonya, si pembeli mikir-mikir, telepon ke penjualnya. Pak, minta maaf sangat, saya gak jadi beli barang ini. Penjual memiliki hak untuk menolak, tapi syariat menganjurkan untuk menerima. Artinya, ya, membantu saudaranya, pembeli tadi itu. Dia kan mungkin menyesal, entah karena uangnya butuh untuk beli yang lainnya lebih dia butuhkan, atau yang lainnya. Intinya kan menyesal, dia pingin. Ya, ini kan bagus kita membantu saudara. Ya, maka orang yang memberi iqalah ini, akhirnya si penjual, wih sudah, gak ada masalah. Itu pahalanya besar. Nanti di hari kiamat Allah akan dosa-dosanya orang yang tadi itu memberikan iqalah itu nanti akan dibatalkan juga sama Allah Subhanahu wa taala. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan kita. Maka jangan ada yang merasa rugi, jangan ada yang menyesal ketika sudah berbuat baik kepada orang di dunia ini. Yang penting banyak-banyak terus kita mengikhlaskan niat ketika berbuat baik itu lillah. Al-jaza min jinsil amal, Allah tidak akan melupakan. Semua itu tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita orang yang banyak dosa, banyak kesalahan, sangat butuh untuk kemudian Allah gagalkan, Allah batalkan dosa-dosa kita. Sahih? Maka jangan ada yang merasa menyesal untuk kemudian telah berbuat baik kepada saudaranya. Baik. Kemudian yang kedua, sanian khiyar syarat. Khiyar, pilihan untuk bisa membatalkan atau tidak, karena persyaratan. Yang disebutkan di kitab, ini sebetulnya hanya contoh, bukan membatasi. Apa itu? Wahuwa an yashtarita al-muta'akidan aw ahaduhuma al-khiyara ila muddatin ma'lumatin li'imda'il aqdi aw faskhihi. Fa idza intahatil muddah al-muhaddadah bainahuma min bidayatil aqdi wa lam yufsakh sara laziman. Apa itu syarat-syarat yang disebutkan oleh mu'alif di sini? Yaitu masing-masing dari penjual membeli mempersyaratkan, atau salah satunya mempersyaratkan al-khiyar pada batasan waktu tertentu. Seminggu kah? Sehari kah? Sebulan kah? Tergantung kesepakatan. Seperti itu. Namanya syarat, ya berarti harus ada kesepakatan. Kalau salah satunya enggak cocok dengan syaratnya, boleh juga ditolak. Tapi kalau sudah sepakat, nah ini harus dijalankan. Ini contohnya sekarang, muddah ma'lumah, waktu tertentu. Dari situ, waktu itu sebagai landasan, apakah lanjut? sahnya atau batal? Kalau waktu itu sudah selesai, terhitung dari bidayatul akad, sejak awal akad, akad sekarang jual beli mobil, tapi syarat minta waktu sebulan. Berjalan sebulan, tidak ada pembatalan, tidak ada apa, maka selesai, tidak ada khiyar lagi. Seperti itu. Ya. Walam yufsakh, tidak ada yang membatalkan jual belinya, maka akad itu sudah menjadi akad yang lazim, yang mengikat. Ya sudah, pembeli mengambil barangnya, penjual mengambil uangnya. Seperti itu. Di sini ada pertanyaan. Jika salah satu pihak ingin membatalkan jual beli, sedangkan pihak lain tidak bersedia membatalkan, bagaimana hukumnya? Ini mungkin kembali kepada syiar majelis yang tadi, ya. Seperti itu. Kalau masih di tempat transaksi, harus hukumnya harus menerima. Hukumnya harus menerima. Ya, tapi ini kan hukum syar'i. Sekarang jual beli mobil, tapi syarat minta waktu sebulan. Berjalan sebulan, tidak ada pembatalan, tidak ada apa, maka selesai, tidak ada khiyar lagi. Seperti itu. Ya. Walam yufsakh, tidak ada yang membatalkan jual belinya, maka akad itu sudah menjadi akad yang lazim, yang mengikat. Ya sudah, pembeli mengambil barangnya, penjual mengambil uangnya. Seperti itu. Di sini ada pertanyaan. Jika salah satu pihak ingin membatalkan jual beli, sedangkan pihak lain tidak bersedia membatalkan, bagaimana hukumnya? Ini mungkin kembali kepada syiar majelis yang tadi, ya. Seperti itu. Kalau masih di tempat transaksi, harus hukumnya harus menerima. Hukumnya harus menerima. Ya, tapi ini kan hukum syar'i. Ya. Ya kita mungkin di negara kita tidak menerapkan hukum itu, ya sudah, mau apa lagi? Seperti itu. Tinggal dijelaskan saja, kalau itu orang muslim dia tinggal dijelaskan hukum syar'inya seperti ini harusnya. Ya harus menerima. Namun, loh, ya enak, itu nanti membuka peluang orang main-main iseng. Dan sekarang begitu banyaknya memang orang yang iseng. Kan seperti itu. Maka syariat alhamdulillah juga memberi kelapangan dan jalan keluar. Termasuk dari khiyar asyarat. Ya, menjatuhkan atau iskot khiyar majlis. Jadi, entah penjual atau pembeli. Kalau merasa khawatir dengan orang ini main-main, dia boleh mempersyaratkan. Mempersyaratkan apa? Mau jual beli dengan ana, ahlan wa sahlan, tapi ana punya syarat. Apa? Tidak ada khiyar majelis. Seperti itu. Kalau dia menerima, ya sudah, al-muslimun ala syurutihim. Al-muslimun ala syurutihim. Berarti khiyar majelisnya sudah dijatuhkan. Artinya dia ridho dan sepakat, ya selesai. Kalau enggak sepakat, ya selesai. Ya sudah enggak usah jual beli, artinya ya minta maaf. Seperti itu. Ya. Baik. Sampai sini ada yang mau tanyakan lagi? Nah, tafadhol. Kabir-kabir. Nah, tafadhol. Yang lebih
1: tua. Barang yang sudah dibeli, tidak boleh dikembalikan.
0: Barang yang sudah dibeli, tidak boleh dikembalikan. Ini sudah banyak fatwa dari para ulama. Di antaranya Lajnah Daimah. Yang demikian ini syarat yang batil. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Nanti akan ada penjelasannya. Bukan dari sisi khiyar majelisnya, tapi dari sisi yang lain. Seperti itu. Apa? Khiyarul aib. Misalnya akan datang bersama kita. Intinya apa? Bisa jadi barang itu ada aibnya kan? Nah. Barang kalau aib itu, bagaimanapun kondisinya, pembeli punya hak untuk mengembalikan. Walaupun sudah dilihat di toko, tapi kan dilihat toko mau berapa lama dikasih kesempatan? Paling cuma 5 menit, 10 menit, paling 1 jam. Belum bisa juga mungkin memastikan.

0: segala sisinya. Ya namanya aib bisa dari banyak sisinya. Maka hal yang seperti ini itu batil, tidak boleh, terlarang. Sampai rumah, dia ngecek lagi, loh ternyata ada aibnya begini. Datang ke toko, ya maaf pak, kan kita sudah kasih kesempatan bapak melihat. Lah, tidak boleh seperti itu. Pokoknya yang namanya ada aib, pembeli punya hak untuk mengembalikan. Nah, insya Allah sebentar lagi akan datang bersama kita poinnya. Nah, hold on. Nah.
1: Bagaimana dapat seperti jual beli HP, yang dalam jual beli itu ada kondisi yang mempersyaratkan di mana barang itu kalau sudah terbuka segelnya, maka dia tidak akan mempunyai nilai yang sama dengan barang yang masih disegel.
0: Ya, HP dibuka segel plastiknya, ya kan nilainya sudah jatuh turun. Nah,
1: apakah berlaku Piala Majelis 17 harus kita ikuti, ataukah karena dalam perdagangan HP itu sudah ada sebuah kebiasaan bahwa itu tidak dilakukan, dimana kalau sudah buka segel berarti tidak bisa dikembalikan, kecuali misalnya digaransikan karena ada aibnya gitu. Apakah harus dipersyaratkan kembali atau mengikuti kebiasaan itu?
0: Jual beli HP buka plastik masih di tempat masih di situ tuh. Ya kan? Enggak jadi gitu ya. Gimana, boleh apa tidak? Kan seperti itu ya. Ya itu pentingnya kita belajar. Artinya penjual ketika tahu bahwa ternyata ada ikhtiar majelis, tahu hukumnya. Sementara dia kondisinya seperti itu, dia punya hak untuk afwan, tidak ada ikhtiar majelis. Kalau sudah dibuka seperti itu. Itu boleh dia. Nah, tapi biasanya sebelum dibuka segel itu, jadi begini, yang mungkin nggak melulu seperti itu, tapi pengalaman anak, yang namanya transaksi HP itu iya sepakat jual beli, ya itu barang yang diambilkan dulu di belakang, baru pak sudah ya ini betul ya seperti itu buka. Tapi sebenarnya ada kesempatan untuk membatalkan sebetulnya. Sebelum dibuka, ya cepat disampaikan kalau mau membatalkan. Seperti itu, cepat sampaikan aja. Tapi al-muhim, karena memang HP itu kondisinya seperti itu, ya silahkan penjual punya hak untuk menggugurkan khiyar majelisnya tersebut. Ini disebut oleh Syekh

0: seperti itu. Cepat sampaikan aja. Tapi al-muhim karena memang HP itu kondisinya seperti itu, ya silahkan, penjual punya hak untuk menggugurkan khiyar majlisnya tersebut. Ini disebut oleh Syekh Shalih Fauzan fidhahullah dalam kitab beliau, kitab fikih beliau Al-Munaffas Al-Fikhi. Nah. Baik, fadhol.
1: Misalnya antara penjual dan pembeli yang katakan A pembeli Ustaz, B penjual. A memesan barang.
0: A pembeli.
1: A pembeli memesan barang dalam jumlah besar. Yang B ini tidak punya. Untuk mendapatkan barang tersebut, B harus memesan dulu kan, ke pihak lain. Ketika dipesan kan, barang datang, tiba-tiba si A membatalkan kan, karena entah alasan apa terjadi di
0: Batam. Ini bagaimana? Itu insya Allah akan datang bersama kita pada bab berikutnya. Tapi secara umum bahwa yang namanya jual beli itu diantara syaratnya penjual itu memiliki barang. Dah seperti itu. Dah. Nah. Itu diantara syarat jual beli. Nanti akan datang bersama kita syurutul bai. Jadi intinya apa? Orang kalau mau jualan ya modal lah. Itu intinya seperti itu. Jangan mau enak sendiri. Nah. Kalau gak punya modal, silahkan dirubah ke bentuk yang lainnya. Jangan dia menjadi memposisikan diri sebagai penjual. Kan mengambil untung itu kan gak harus mesti posisi menjadi penjual. Bisa menjadi broker. Apa? Dalal, apa namanya? Makelar. Atau bisa menjadi wakil. Seperti itu. Ya, bisa sekedar sebagai marketing. Dan dia ngomong apa adanya. Seperti itu. Bah, ini bukan barangnya dia. Dia hanya membantu masarkan, ya, itu tidak ada masalah. Dia belum punya barangnya. Dia enggak ngomong, enggak mengklaim dia penjualnya. Saya ini barang penjualnya fulan. Haknya dia, enggak usah menyebutkan fulan, haknya dia. Tapi pembeli itu tahu, kalau yang di hadapannya itu bukan penjualnya. Seperti itu. Ya, itu sebetulnya enggak ada masalah. Tapi kalau dia mengklaim sebagai penjual, enggak boleh.
1: Ini satu contoh, Ustaz. Pembeli menyatakan pemulaan sarung 20-100 kodi.
0: Ya.
1: Nah ini yang si B ini penjual memang agen gitu. Dia hanya punya di tokonya katakan 75 kodi.
0: Hanya A beli 100 kodi, si B hanya punya 75 kodi.
1: Saya mau pulang dulu ya, saya mau pesan dulu. Ah, pesan dulu saat sampai 25 kodi kekurangannya itu datang, tiba-tiba dibatalkan yang 25 ini. Gitu. Barang datang sudah dibayar ke pihak ketiga.
0: Iya.
1: Nah, ini bagaimana?
0: Jadi tadi, makanya modal dulu dong. Oh. Kan hal-hal seperti ini akhirnya membuat khusumat. Membuat air cekcok. Wah, saya sudah. Nah, ini tapi, kan seperti itu. Ya, harus miliki dulu. Seperti itu. Ini yang pertama. Dari situ kita mengetahui yang namanya transaksi atau akad. Itu tidak boleh dalam kondisi selain itu. Tapi sekedar hajiz atau al-wa'ad. Hajiz ini booking atau pesan atau wa'ad. Wa'ad ini ya tadi sudah apa namanya? Sudah pesan ya. Itu disebut oleh para ulama diantaranya Lajnah Da'imah ya dan juga Syekhuna Syekh Ubaid Al-Jabir rahimahullah ketika ditanya tentang masalah ini kurang lebih sama, hajiz atau wa'ad itu bukan akad. Itu bukan akad. Seperti itu. Ya. Maka kalau bukan akad, ya misalnya berubah pikir atau yang lain, ya silakan mau membatalkan enggak ada masalah. Enggak boleh marah itu si yang tadi itu enggak boleh marah. Nah, ya sudah namanya risiko jual beli. Apalagi ada hukum seperti ini, khiyar majlis. Ini hak syar'i. Seperti itu. Ya makanya belajaran ini seperti itu. Harus tahu ahkam syar'i dulu. Hal seperti ini ketika tidak banyak diketahui itu yang bikin bulat ruwet akhirnya tadi. Nah, baik. Nah, apa?
2: Hal ini juga berlaku untuk
0: apa itu? Apa itu?

0: Batalan itu berlaku untuk jual beli makanan.
1: Semua jual beli. Semua jual beli. Termasuk makanan. Makanya kalau penjual khawatir, dia boleh untuk mempersyaratkan tidak ada khiyar majelis. Seperti itu. Dan fungsinya khiyar majelis kapan? Ketika tidak ada syarat apa-apa, maka berlaku itu khiyar majelis. Nah, berlaku khiyar majelis. Tapi ketika ada syarat, selama syarat itu tidak menyelisih syariat, bukan sesuatu yang haram, ya wajib dipenuhi. Sehingga berlaku untuk semua, termasuk makanan. Nah, seperti itu. Nah,
2: di toko-toko, terutama toko pencabulan, sering ada tulisan memecahkan barang berarti membeli. Apa diperbolehkan?
1: Ya memang harus gitu. Ya itu haknya penjual itu. Lah rusak ya gimana? Ya otomatis, ya sudah berarti bukan membeli, mengganti. Ya itu haknya penjual. Seperti itu. Rusak gimana? Nah. Nah, apa tuh? Beli barang harga 500.
3: Terus, karena uangnya tidak cukup, saya panjer uang muka 50.
1: Panjer artinya DP ya? Hah? Uang muka, ya, uang muka 50.
3: Ternyata saya gagal pada jadi karena keumumannya
1: Uang panjang ini hilang. Memang di kitab ini, ya kitab ini misalnya ringkas ya, tidak ada pembahasan itu, tapi ada yang namanya dalam fikih itu bai' al-urbun. Bai'ul urbun. Urbun itu tadi itu DP, uang muka. Maksudnya khilaf antar para ulama. Ada di antara ulama yang melarang demikian. Namun ada di antara ulama yang membolehkan. Bentuknya persis seperti ini. DP duluan. Ya karena kan merasa tenang penjual ya kalau ada DP-nya. Seperti itu. Beli keramik. Ya punyanya dia. Tapi keramiknya di gudang, gudangnya di misalnya gudang besarnya di Bondowoso, tokonya di Situbondo. Dia pemilik barang. Dia butuh, ya karena Jember, Bondo, satu Bondo misalnya ada mobil apa lumayan bensinnya, dia pingin tenang, minta DP dulu. Setelah itu pembeli datang lagi membatalkan. Itu artinya sudah akad dulu. Sudah akad dulu kan seperti itu ya. Setelah itu pembeli datang lagi membatalkan. Maka tetap penjual ya minta maaf. Uang ini hangus. Kurang lebih seperti itu ya. Hah? Gambarannya seperti itu? Boleh insya Allah. Yang rajih, bai' urbun seperti ini boleh. Nah, karena itu hakul bai'. Boleh. Dalam fatwa lajina da'imah disebutkan perkara yang seperti ini, intinya boleh. Nah, tapi memang sebagian ulama ada yang melarang. Silahkan, kalau anak pribadi cenderung kepada pendapat yang mengatakan boleh seperti itu. Nah, barakallahu fiikum. Baik, yang lain? Nah, fadal, Pak Saleh.
4: Alhamdulillah ini enggak pernah terjadi,
1: Ustaz. Apa?
4: Enggak pernah terjadi untuk anak.
1: Enggak pernah terjadi. Kalau enggak pernah terjadi enggak usah ditanyakan dulu.
4: Ada yang pesan pasir, Ustaz.
1: Pesan pasir.
4: Itu dengan pesan gini enggak ikat. Pasir ini, Ustaz.
1: Pasir.
5: Jadi menggali dulu,
4: Ustaz. Enggak ikat, enggak berani di sungai, Ustaz. Sudah yang lama, Pak. Terus sampai sana ternyata ya sudah, harganya sekian. Sampai di tempat batalkan.
1: Tadi di telepon itu tinggal dipertegas saja, dibuat akad saja. Seperti itu. Jadi akad itu boleh via telepon. Yang namanya akad itu kan gak harus uang langsung. Begitu juga barang gak harus langsung.
4: Ini yang belum bayar,
1: Pak. Iya, itu tadi uang kan belum. Betul. Gak langsung.
4: Nah, kita sudah kirim ke sana.
1: Iya.
4: Ya.
1: Nah, ya itu tadi makanya solusi seperti ini bahwa ketika telepon itu dibuat akad, artinya akad itu memang nggak harus akad saya jual saya beli, tapi orang mengatakan kalau telepon seperti itu sudah akad, uruf mengatakan itu akad, ya berarti selesai. Ketika telepon ditutup, intahali khiyar, enggak ada khiyar lagi. Ya harus dibeli. Harus. Ya, ya kalau itu misalnya kayak di Saudi, laporkan ke mamlakah, ke mahkamah. Atau ya di Indonesia mungkin bisa, artinya ya lapor ke polisi seperti itu. Curang, ini orang sudah berbuat. Boleh. Tapi intinya ketika telepon ditutup, ya selesai akad. Enggak ada khiyar lagi. Enggak boleh membatalkan. Seperti itu. Kecuali ditelepon setelah ngomong, "Iya, Pak. Pasir." Seperti ini. Terus masih ada pembicaraan lain. Terus baru teringat, "Waduh, iya ternyata uangnya kurang atau ada yang, Pak, maaf, pasirnya enggak jadi." Itu enggak ada masalah. Khiyar majelis. Seperti itu. Ya. Nah, ajazanin jin selamat. Itu harapannya. Nah, ketika ikolah tadi itu, ketika penjualnya ridho, ya ridho ya, enggak, bukan dipaksa, dia memang oh ya sudah enggak ada masalah. Iya. Makanya syariat menganjurkan, karena memang pahalanya besar. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjut ya. Tapi sudah jam 7 gimana? Kalau anak insyaallah kuat sampai jam 9 juga kuat, tapi enggak tahu antum. Makanya anak tanya antum, mana enggak pernah ngisi di sini jarang atau nah. Cukup jarang ya. Nah, baik. Insya Allah kita lanjutkan pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-mu'allifu wal mu'allif nukhbatun min al-ulama hafizahumullah. Salisan khiyarul aib. Sampai sini betul? Atau itu sudah kita baca? Mana Rahmat? Maujudun huwa ada Rahmat? Hah? Enggak ada? Kita sudah bahas khiyarul aib atau belum? Belum ya. Baik. Yang ketiga yaitu khiyarul aib. Sudah lewat bersama kita bahwa dalam jual beli itu ada yang namanya istilahnya al-khiyar. Khiyar adalah hak untuk memilih apakah akad jual belinya itu mau diteruskan atau mau dibatalkan. Itu namanya khiyar, yaitu pilihan. Dan kita sudah bahas terkait dengan khiyar al-majlis dan khiyar asy-syart. Maka sekarang kita bahas bentuk yang ketiga dari al-khiyar, yaitu khiyarul aib. Barang itu cacat, barang itu ada aibnya, sehingga pembeli berhak untuk membatalkan. Nah, untuk mengembalikan barang dagangannya. Qalu wa huwa alladhi yasbutu lil mushtari idza wajada aiban fi sil'ah lam yukhbirhu bihi al ba'i' aw lam ya'lam al ba'i' bihi wa tanqusu bi sababi hadzal aib qimatus sil'ah. Khiyar al aib adalah khiyar yang ditetapkan bagi seorang pembeli, itu merupakan hak dari seorang pembeli kalau dia mendapatkan suatu cacat atau aib pada barang yang dia beli dalam kondisi penjual tidak mengkhabarkannya. Dalam kondisi penjual tidak memberitahu. Atau bahkan penjual tersebut juga tidak tahu kalau barangnya yang dia jual ternyata ada cacatnya atau ada aibnya. Maka dalam kondisi seperti ini, si pembeli punya hak khiyar al-aib, punya hak untuk memilih. Dia boleh membatalkan jual belinya, mengembalikan barang dagangannya, atau ya sudah, dia ridha untuk tidak mengembalikannya, atau tidak dikembalikan bukan karena si pembeli ridha, tapi si pembeli ya sudahlah, entah karena dia sudah memanfaatkan barangnya. Contohnya misalnya begini, kitab seperti ini misalnya, ketika akad jual beli dilihat sepintas bagus, nggak ada cacat, nggak ada aib, sudah dia pakai kitab tersebut untuk belajar, dia sudah kasih catatan pada kitab tersebut, ya, terus berjalannya waktu ketahuan ternyata ada aibnya, halamannya hilang atau ada beberapa halaman yang sobek atau tulisannya nggak ada dan yang lain-lainnya dari berbagai bentuk cacat pada suatu barang. Ini kan mau dikembalikan juga sudah nggak utuh, ya kan? Nggak dikembalikan dianya juga rugi dapat barang cacat. Maka juga boleh punya hak si pembeli ini untuk meminta selisih nilai barang antara yang normal dengan yang cacat. Jadi kitab ini kalau misalnya harganya 100.000, kalau itu tidak cacat, tapi ketika ada cacat, ditaksir harganya paling cuma 70.000 atau 60.000, misal 60.000 misalnya, maka dia berhak untuk mengambil 40.000-nya. Ya. Karena dia mau kembalikan, dia juga sudah, ini barang gak utuh. Beda kalau barang masih utuh, cepat ketahuan, dia berhak untuk mengembalikan, saya tidak mau barang yang ini, kembali uang. Jadi, haknya itu bukan hanya sekedar tuker barang, enggak. Mengembalikan, membatalkan jual belinya, minta uang kembali, itu juga haknya dia. Tapi tentunya kalau barangnya masih utuh. Baik. Sekarang permasalahannya tadi, barangnya sudah dia pakai, sudah dia manfaatkan, ternyata ada cacatnya, maka dia berhak untuk meminta, istilahnya kalau dalam bahasa Arab itu, irsyul jinayah. Itu selisih yang tadi itu, antara harga barang normal dengan harga barang cacat. Seperti itu. Normalnya 100.000, kalau cacat hanya dihargai 60.000, maka dia berhak 40.000-nya untuk dia minta. Ini diantara salah satu fungsi atau hak yang disebut khiyarul aib. Qalu yurja'u fi ma'rifati dzalika ila ahli al-khibrah min at-tujjar al-mu'tabarin fama 'adduhu 'aiban sabata bihi al-khiyar wa illa fala. Penentuan hal ini dikembalikan tentunya kepada orang yang, para pedagang yang punya khibrah, punya pengalaman dan punya apa namanya kecakapan dalam menentukan apakah barang ini teranggap aib atau tidak. Contohnya begini, kitab, misalnya kembali kepada kitab, ada kitab. Dibilang aib, kalau mau diteliti, dicermati penuh, ya dibilang aib. Tapi secara keumuman, kebiasaan, itu orang juga tidak mengatakan aib yang dengan itu berhak untuk dikembalikan. Contoh di sini misalnya adalah ujungnya ini, ya kayak bengkok sedikit, ya. Ini dikatakan aib yang dengan itu berhak untuk membatalkan jual beli tidak, maka kembalinya kepada orang yang paham tentang barang dagangan tersebut. Kepada para pedagang, ya memang para pedagang itu paham tentang seluk beluk hal tersebut. Dengan itu ditentukan oleh mereka ini teranggap aib atau sesuatu yang memang ma'fu anhu, yang yutasama fi, artinya yutasama ya sudah di, artinya biasa itu, ada rusak-rusak sedikit. Nah, ini penentuannya ahlul khibrah dari kalangan pedagang yang mereka itu memang memiliki pengetahuan tentang hal ini. Qalu wa yathbutu hadha al-khiyar lil mushtari in syaa'a amdal bay' wa akhadha 'iwad al-'aib wa huwa al-farqu baina qimati as-silah sahihatan wa qimatiha wa hiya ma'ibah wa in syaa'a radda as-sil'ah wa istaradda as-saman alladhi dafa'ahu ila al-ba'i'. Maka dengan al-khiyar ini, khiyar al-'aib ini, pembeli kalau dia mau, maka dia meneruskan jual belinya. Kemudian dia mengambil tadi itu uang ganti dari yang selisih tadi itu yang teranggap cacat itu. Ya. Atau kalau dia mau, dia mengembalikan barang dagangannya. Dia meminta kembali uang yang sudah dia bayar kepada penjual. Jadi ini yang terkait dengan khiyarul aib. Qalu rabian khiyarut tadlis. Sekarang yang keempat, di antara berbagai macam bentuk khiyar yang dinamakan dengan khiyarut tadlis. Wa huwa an yudallisa al-ba'i' 'ala al-mushtari ma yazidu bihi tsaman. وهذا الفعل محرم لقوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا. Apa itu khiyar tadlis? Tadlis itu artinya menutup-nutupi. Barang jelek ditutup-tutupi dengan berbagai cara sehingga kesannya barang itu bagus, bukan barang yang rusak. Nah, hakikatnya ada aibnya, ada rusaknya, ada cacatnya, tapi berusaha ditutupi. Nah, itu tadlis. Khiyar tadlis apa? Orang penjual melakukan itu tadi kepada pembeli, ditutup-tutupi, ya. Kalau mobil ya entah bagaimanalah, anak kurang paham juga. Misalnya, dicat sedikit, ada berat-beratnya dicat sedikit lah, yang dengan itu sebenarnya catnya itu nanti setelah itu berapa saat hilang, atau yang lainnya dari macam-macam bentuk usaha untuk menutupi cacat suatu barang. Maka pembeli melakukan ini kepada penjual, penjual melakukan ini kepada pembeli, yang dengan itu harganya bisa naik. Kalau dia jujur, dia akan merasa menurut perhitungan dunianya dia rugi, akhirnya barangnya harganya turun. Kalau dia apa adanya, maka berusaha ditutup-tutupi. Maka perbuatan ini adalah perbuatan yang terlarang, haram. Mengapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan man ghasyana falaisa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka bukan termasuk dari golongan kami, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Jualan buah, salak, kelengkeng, dan yang lainnya, yang bawahnya di, yang jelek-jelek taruh di bawah, yang atasnya ditaruh yang bagus-bagus, sehingga sekilonya ini 50 ribu, karena ini barangnya bagus. Ini kata penjualnya. Yang jelek-jelek ditaruh di dalam, ditutupi. Ini namanya tadlis. Nah, maka ini perbuatan yang haram dalam jual beli. Barang siapa yang menipu kami bukan termasuk dari golongan kami, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qalu misaluhu an yakuna indahu sayyarah. Contohnya, ada seorang punya mobil. Fiha uyubun katsirah. Di situ ada cacatnya banyak, ada aibnya banyak. Fi dakhiriha, dalam mobil itu. Fayamadu ila izhariha bilaunin jamil. Akhirnya dia apa? Melakukan perbuatan apa? Ingin menampakkan bahwa mobil ini memberi kesan bukan mobil yang jelek. Dia cat dengan warna yang bagus. Wa yaj'alu madhharaha al-khariji barraqan, menjadikan penampakan luarnya ini kinclong, mengkilat. Seperti itu. Hatta yakhda'a al-mushtari bi annaha salimah fayashtariha. Dengan itu menipu penjual pembeli, mengesankan bahwa itu mobil adalah mobil yang tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya. Sehingga pembeli tersebut menjual dengan harga mobil yang tidak ada cacatnya. Fa fi hadhihi al-halah yakunu lil-mushtari al-haq fi raddi sil'ah 'ala al-ba'i' wa istirja'i tsaman. Maka dalam kondisi ini, kalau ternyata ketahuan oleh pembeli dan terbukti, nah ini sekarang. Jadi memang pembeli juga enggak bisa mengklaim sembarangan, tapi memang dia jujur. Bagaimana tahu jujurnya? Ya, dia punya bukti memang bahwa ini cacat ini memang sesuatu yang bukan dibuat-buat oleh dia. Memang dia beli dalam kondisi dia tertipu. Dia punya buktinya. Maka dalam kondisi seperti itu dia punya hak untuk mengembalikan. Dibatalkan, batal. Walaupun dia sudah pakai, sudah apa segala macamnya. Nah, batal, gak jadi. Dia berhak untuk meminta untuk dikembalikan uangnya. Maka ini empat macam bentuk khiyar, sebetulnya masih banyak yang lainnya, tapi kurang lebihnya kembali juga ke hal-hal ini. Terkait khiyar ini, kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Sebelum kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yang terkait dengan syarat-syarat jual-beli. Nah.
7: Bermuamalah dengan orang awam tidak sama persepsinya. Jadi ketika melihat barang itu cacat, jadi kita sebagai penjual merasa dirugikan dengan mungkin dengan kompensasi yang harus dibayar.
6: Iya. Penjual.
7: Pada kita yang mengerti sebab ini mungkin kita tidak ada masalah. Tapi pada kebanyakan di mana dia melihat satu keuntungan dari posisi itu, dia justru mengambil kesempatan. Di mana kita sudah sampai pada bab di mana kita menerima bahwasanya itu hal yang mungkin kita sengaja atau tidak.
6: Si Taib ini pertanyaan sekarang definisinya, kita dengan orang awam. Ya, orang awam memanfaatkan kesempatan seperti itu ya. Ternyata di situ ada aib yang kita ketahui. Nah, ini sekarang artinya begini. Si penjual tahu kalau itu barang cacat dan dia
7: tidak tahu juga.
6: Nah, kalau tidak tahu ya berarti memang dia tidak salah, dia tidak berdosa. Itu bedanya antara orang sengaja dengan tidak sengaja. Itu pada masalah dosa. Tapi kalau masalah hak orang lain, maka dia tetap memiliki kewajiban untuk mengembalikannya. Sehingga ketika tidak tahu pun ditunjukkan dan terbukti bahwa itu cacatnya bukan dari pembeli, memang sejak dari penjual, dan penjual pun mengakui kalau itu. Iya, dari sisi syar'i sebetulnya ya dia harus mau. Iya. Nah, tapi memang ya kama qila al-awam kal hawam ta'ti bit-tawam. Orang awam sebetulnya juga bukan orang awam aja, banyak juga dari ahlu sunnah salafiyin yang kadang muamalahnya dalam bab ini lebih parah dari orang awam. Seperti itu. Al-muhim, misalnya dia kekeh gak mau, seperti itu. Iya kan? Ya, tinggal. Kalau memang kita betul-betul tidak terima karena barangnya barang besar, nilainya besar, ya sudah polisi. Nah, kalau kita ridho, ya sudah ngalah. Atau kita gak terima tapi biar gak fitnah dengan apa, ya serahkan kepada ahkamul hakimin yang nanti akan memutuskannya, yang dimana kita jangan khawatir seluruh hak-hak kita tidak akan terluput dari ahkamul hakimin, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi minimalnya kan ya sudah orang Allah ya, artinya mereka mungkin belum belajar ilmu syariah yang lainnya. Tapi minimalnya kan kita, buat kita sesama salafiyin, ketika sudah tahu hal-hal yang ini, seperti ini, ya terapkan. Ini ilmu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhol. Nah, tafadhol. Ya. Taib, ana jawab dulu satu-satu ya. Jadi pertanyaannya, punya mobil kecelakaan atau motor kecelakaan, terus kita belikan semua dari dealer resminya yang rusak-rusak itu. Nah, jadi bukan hanya diperbaiki ini, ganti, misalnya seperti itu ya, pintu, ganti pintunya, ban, apalagi sebenarnya, ganti, beli baru, nah, seperti itu. Terus suatu saat akhirnya kita ingin menjual mobil atau motor tersebut, apakah kita harus menjelaskan kondisi seperti itu. Ini akhirnya semuanya kembali kepada uruf, tadi disebutkan kembalinya kepada ahlul khibrah. Ya, dari kalangan pedagang yang mu'tabar, yang ucapannya mereka memang teranggap. Apakah yang seperti itu teranggap aib? Sehingga dengan itu, kalau emang itu teranggap aib, ya harus kita jelaskan. Nah, kembalinya kepada orang setempat, bagaimana menganggap hal itu? Apakah itu dikatakan ketika kita mengganti semuanya itu sudah dikatakan barang yang tidak cacat? Ataukah masih dikatakan namanya barang? Walaupun dia sudah dikembalikan asal, tapi karena bukan seperti baru hasil produksi pabrik misalnya, maka itu teranggap cacat, harus dijelaskan. Ini kembalinya kepada bagaimana sih pelaku pasar itu menyikapi hal ini. Kebiasaan di situ para pedagang ini yang seperti teranggap cacat apa enggak? Coba tanya ke para orang-orang showroom atau apa seperti itu. Itu sudah patokannya. Kalau itu teranggap cacat, ya harus kita jelaskan. Kalau enggak, ya enggak perlu. Seperti itu. Nah. Baik. Iya. Apakah boleh? Hukum jual beli bergaransi, kalau lebih seperti itu ya. Entah penjual memberikan garansi atau pembeli meminta garansi. Setahun kah? Atau berapa? Enggak ada masalah. Itu sudah lihat bersama kita pada pembahasan khiyar syarat. Nah, syarat artinya ada syarat. Penjual ketika menjual dia berjanji menyatakan dalam akadnya ini bergaransi setahun dan yang lainnya, ini enggak ada masalah. Atau juga pembeli meminta syarat sebulan, lima bulan misalnya, terserah. Dan disepakati dengan waktu tertentu dengan garansi tertentu. Maka al-muslimun ala syurutihim. Boleh. Kaum muslim itu sesuai dengan dalam muamalahnya, sesuai dengan syarat-syarat yang mereka ajukan sesama mereka. Selama memang disepakati, sama-sama ridha, maka syarat itu harus dipenuhi. Seperti itu. Sehingga gak ada masalah jual-beli dengan garansi. Barakallahu fikum. Baik. Khalas. Nah.
8: Kita membeli mobil dengan kondisi yang mungkin kurang bagus.
6: Beli mobil dalam kondisi kurang bagus.
8: Ya, mungkin dari sisi warna catnya atau kondisi mesinnya kita perbaiki, kita jadikan kendaraan yang layak untuk bisa digunakan dan
6: nah ini intinya begini, beli barang jelek diperbaiki kemudian dijual karena dengan itu harga naik, seperti itu ya. Dan betul-betul diperbaiki artinya betul-betul jadi kalau tadlis itu kan nggak niat memperbaiki tapi niatnya menutupi cacat. Ini penting untuk kita tadlis, itu menutupi cacat, bukan memperbaiki kerusakan atau membetulkan, tapi menutupi kerusakan. Ada punya seperti ini, beli barang jelek, dibetulkan, dia memang memiliki kemampuan atau ya dia punya tukangnya, ahlinya, montirnya, dia betulin betul-betul, seperti itu. Maka apakah ini termasuk dari tadlis? Ya, ya enggak ada masalah. Dalam kondisi dia minum, diketahui memang dia jual beli seperti ini. Nah, kalau itu adalah sesuatu yang teranggap aib, sampaikan saja apa adanya. Ini barang ini, saya memang jual beli barang seperti ini. Seperti itu. Nah, sehingga enggak ada masalah seperti itu. Tadbir itu adalah menutupi. Tidak ingin orang tahu kalau barang itu cacat. Tapi kalau memperbaiki itu kan ada perbedaan ya. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhol ya akhwan. Di luar pembahasan. Baik, nah, tafadhol. Apakah zalim kalau kita menawar barang sampai separuh harga? Akhirnya dikasih. Penjualnya itu ngasihnya itu karena sungkan atau kepaksa atau minti bin nafas. Artinya minti bin nafas itu ya sudah dia ridho, enggak ada masalah. Itu bisa diketahui dari qarinah. Contoh misalnya, terkadang yang namanya sebagian salafin, kalau ke ustadz itu sungkan. Jual jeruk sekilo 20 ribu, karena yang datang ustadz beli ditawar 10 ribu. Iya dah, gak apa ini, karena antum nih ustadz. Itu qarinah yang menunjukkan sungkan, bukan karena minti bin nafas. Maka jangan yang seperti itu. Nah, ya tidak sah. Kalau emang betul karena sungkan, bukan karena minti bin nafas, bukan karena emang dia riba, betul-betul tulus, enggak sah jual beli seperti ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ya perlu kita ketahui lah. Ya sudahlah, kalau emang kita tuh enggak punya uang, ya jangan beli barang yang emang kira-kira ini kita dia keluar kemampuan kita. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, muslim itu, seorang mukmin itu, samhan idza ishtara wa samhan idza ba'. Samhan idza ishtara, kalau dia beli, modelnya itu seartinya gampanglah. Dia tahu ya ini penjual bukan orang yang penipu, menaikkan barang tinggi-tinggi, tahu. Ketika penjual berat menyebut harga 25.000, dia enggak bisa kurang, enggak bisa. Sudah samhan. Ya sudahlah. Nah. Ini ciri seorang mukmin. Begitu juga ketika jual beli, dia sebagai penjual ada orang nawar, nawarnya juga masih masuk lah, artinya bukan nawar-nawar setengah harga. Misalnya 1.000, 2.000, misalnya harga barang 20, ada yang nawar 2.000, 3.000, dia ya sudah. Ini dianjurkan oleh syariat untuk kita memiliki sifat seperti ini. Jadi nawarnya jangan sampai, aduh. Nah, ini kan kadang terjadi ya. Seperti itu. Nawar tuh, wush, gak sampai. Nah. Sudahlah. Kecuali memang kita tahu bahwa model-model orang itu suka menaikkan harga, yang ini lain babnya. Nah, jadi tawar-menawar itu ya samhan. Ya, mudahlah, jangan terlalu nawar, kita jual, kalau jual ya sudahlah, musameh, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, nah, fadal Pak Saleh. Ya. Ya. Ya. Jadi ini ceritanya begini kurang lebihnya. Kurang lebihnya begini mungkin. Badui, misalnya di Arab ini. Badui datang dari pedalaman, enggak tahu harga di kota. Jual kambingnya karena ini badui. Nah, dimanfaatkan sama pembeli gitu ya. Kurang lebih. Ini orang enggak tahu harga ini. Jatuhkan. Kan seperti itu. Nah, setelah itu si badui baru sadar atau baru tahu kalau dia ternyata ketipu. Seperti itu. Yang beli tahu harga. Nah, artinya kan berarti nakal si pembeli kan. Iya, ya ketipu berarti itu. Ya karena ketipu. Seperti itu. Itu namanya khiyar al-ghabn. Itu juga punya hakul khiyar. Penjual yang seperti itu punya hakul khiyar. Nah. Jadi kalau dia tahu setelah itu, maka dia boleh kembali kepada pembelinya tersebut meminta. Dibatalkan atau terus, tapi ya uangnya tambah. Itu juga boleh penjual punya hak khiyar, yang namanya khiyar al-ghabn. Dia memiliki pilihan karena dia tertipu seperti ini modelnya. Nah, ya tentunya akhirnya hal itu ya kalau dengan masyarakat awam ya agak repot memang. Tapi alhamdulillah kita tahu ilmunya seperti itu. Sehingga kalau terjadi sesama kita, ya ayo kita iltizam, komitmen dengan katanya kita Islam tunduk patuh dengan aturan Allah. Akan seperti itu. Nah, al-muhim dia punya hak untuk mengembalikan barang, uangnya yang dia dapatkan dengan jumlah yang tidak sesuai dengan harga barang sesungguhnya. Nah, barakallahu fiik. Nah, fadal Pak Lukman. Ya sama jawabannya terbalik juga.
9: Yang kita
6: Kita sebagai pembeli ya. Jadi yang kena dinaikkannya gitu, kena getok gitu ya. Kena getok gitu ya, artinya sama. Namun perlu diperhatikan begini. Harga suatu barang itu dalam keumuman masyarakat rata-rata ada yang namanya harga minimal dan harga maksimal. Yang dimana ini masih uraf mengatakan istilah bas, gak ada masalah. Madu, misalnya ya madu, ini kan memang barang yang harga memang relatif lah. Bukan seperti jualan Indomie atau Supermie yang harga itu jelas atau minyak. Tapi madu misalnya. Madu itu terkadang harga juga orang menjualnya macam-macam. Tinggal dilihat kembali kepada uruf setempat. Contoh misalnya. Apabila uruf kebiasaan setempat itu mengatakan harga madu itu 100.000 sampai 150 itu masih normal, maka selama harga ini di kisaran ini itu enggak ada khiyar. Enggak ada khiyar aib, wala khiyar tadlis, wala khiyar ghabn, enggak ada. Karena kenapa? Keumuman masyarakat sempat mengatakan yang masih boleh lah, enggak ada masalah harga madu itu segitu. Nah, sehingga ketika ada penjual dibeli oleh pembeli dengan harga 100.000, terus kemudian dia lihat, oh ternyata isi itu jual 150. Namun ternyata orang setempat mengatakan ya itu masih enggak ada masalah, maka dia enggak ada khiyar. Kecuali dia pemilik madu menjual ada dia enggak tahu harga, dibeli dengan harga 80.000. Maka dia punya hak untuk meminta. Sama juga dengan pembeli. Dia beli 150.000. Setelah itu dia tahu bahwa yang lain jualnya cuma 120, 130, bahkan 100.000 tadi itu. Namun masih pada dalam ini, batasan ini. Ya, yang di mana 150 sampai 100 masih orang menganggap ya labas lah, harga madu memang seperti itu harganya. Maka dia enggak ada hak untuk hakul khiyar. Dia enggak punya hakul khiyar. Beda kalau dia kemudian diketok dengan harga 170 misalnya atau 200, maka uruf mengatakan itu sudah melampaui batas keterlaluan. Dia punya hakul khiyar. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, fadhol. Jual beli tanah. Harganya naik. Itu nanti insya Allah akan datang bersama kita. Bab, apakah boleh sih kita ini pihak ketiga masuk kepada transaksi yang dilakukan oleh kedua orang yang sedang berjual beli, belum akad, masih tawar menawar, ada pihak ketiga masuk, entah dengan berbagai macam cara bagaimanalah, dengan berbagai bentuknya, tapi masuk pihak ketiga. Entah dia berposisi sebagai penjual atau sebagai pembeli. Atau mewakili pihak penjual atau mewakili pihak pembeli. Seperti itu. Itu terlarang. Kata Rasulullah SAW. La yasumu ahadukum ala saumi akhihi. Awkamakol Mustafa SAW. Jangan menawar kalau saudaranya masih tawar-menawar. Nah, tapi insya Allah nanti rincanya akan datang bersama kita. yang terkait dengan ini. Tapi intinya enggak boleh seperti itu. Iya, enggak tetap enggak boleh. Kepingin untuk
9: memiliki itu, karena itu. Untuk membeli karena itu, cuma belum terjadi. Nah, ini rupanya penjual ini sudah tahu. Jadi ada maklumnya memang. Ini pura-pura ngobrol dengan orang lain, seakan-akan orang lain ini.
6: Biar harganya lebih tinggi.
9: Iya.
6: Itu orang lain gayanya mau beli juga. Gayanya ya. Enggak beli sesungguhnya. Tapi ya kalau istilahnya ya khonnu mau seperti itu. Itu kurang lebih gambarnya seperti ini. Dalam lelang, nah itu adalah makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tanajashu. Najash. Lelang itu boleh dalam Islam. Tapi terlarang orang-orang yang lelang itu yahonu 100 ribu dibuka, saya berani 120. Ada orang bilang, saya berani 150. Ini bukan pembeli sebenarnya. Dia yahonu seperti itu, biar ini tahu, harganya masya Allah tinggi ya. Akhirnya dia naikkan lagi. Makanya seperti terlarang. Seperti itu. Ini terlarang. Nah, kurang lebih seperti itu gambarnya Pak Saleh ya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan sekarang. Qala al-mu'allifu al-mas'alatul khamisah syurutul bay'. Sekarang yang berikutnya permasalahan kelima yaitu syarat-syarat sahnya jual beli. Bedakan di sini kita sekarang sedang membahas syurut al-bay'. Syarat-syarat sahnya jual beli. Kalau syurutul bay' ini berarti syariat yang menentukan. Di situ ada yang namanya syurutun fil bay'. Yang pertama ini syurutul bay'. Ini syariat yang menentukan. Yang kedua ada syurutun fil bay', fi al bay'. Yang kedua ini syarat-syarat orang boleh menerapkan syarat dalam jual beli. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Kalau syurutul bay' itu syariat yang menentukan dalilnya ini. Aturannya seperti ini karena dalilnya ini. Kalau syurutun fi al bay' artinya orang jual beli tapi memberi syarat. Nah ya seperti ini gak ada masalah. Syariat gak ada ketentuannya. Tapi saya ingin syaratnya jual beli ini. Saya dikasih kesempatan mencoba selama sejauh 5 kilo atau yang lainnya. Ini syurutun fi al-bay. Itu bukan pembahasan kita sekarang. Sekarang kita membahas adalah syurutul bay. Syarat-syarat yang diterapkan oleh syariat yang dengan itu mempengaruhi keabsahan jual beli. Jual beli sah atau tidak. Qalu yushtaratu li sihhatil bay asyurutul atiyah. Dipersyaratkan untuk keabsahan suatu jual beli syarat-syarat berikut ini. Awalan at-taradi bainal ba'i' wal mushtari, adanya saling ridha. Masing-masingnya memang sepakat dengan keridhaan minti bin nafas, tulus, tidak terpaksa, tidak sungkan dan yang lain-lain. Ini syarat pertama, ridha. Qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Jelas dalam ayat. Wahai orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil. Kecuali gimana caranya? Silakan dengan perdagangan, tapi syaratnya antara dimingkum. Perdagangan yang dilakukan atas keridhaan masing-masing di antara kalian. Sehingga syarat pertama yang ditentukan oleh syar'i kapan jual beli itu sah yaitu adanya keridhaan. Qalu wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala innamal bai'u an taradin. Dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda hanyalah jual beli itu sahnya jual beli itu dengan adanya saling ridho di antara penjual dan pembeli. Fala yasihul bay' idza ukriha ahaduhuma bighairi haq. Jual beli itu tidak sah kalau salah satunya itu mukroh, terpaksa. Bighairi haq. Dia dipaksa tanpa hak yang seharusnya boleh untuk dilakukan. Maka terlarang, harus dengan keridhaan. Ini ucapan ini memberi isyarat bahwa jual beli itu ada yang boleh dipaksa. Maka di sini kan bighairi haq. Tapi kalau dipaksa bihaq, memaksanya dengan cara yang hak, itu boleh. Itu babnya nanti lain insyaallah, tapi contoh kecilnya yaitu dengan hukumah, dengan pemerintah misalnya ya, penguasa yang menentukan. Ini orang bangkrut, ya, maka dia dilarang untuk menjual barang-barangnya, kecuali kepada orang yang berpiutang kepada dia. Bangkrut, dia punya utang ke orang-orang, ya, akhirnya terjadi sengketa, disampaikan kepada hakim, mahkamah memutuskan, oh iya, ini orang dilarang untuk menjual kepada siapa-siapa, kecuali kepada orang yang berpiutang, yang menghutangi. Dipaksa. Ini mukroh, dipaksa tapi bihat. Ini pembahasannya nanti lain insyaallah. Sekarang intinya tidak boleh dipaksa. Harus keriduan. Qala fa in kana al-ikra bihaq kan yukrihul hakim syakhsan ala bai' syai' li sadadi dainihi sah. Disini jelaskan, kalau memaksanya itu dengan hak, yaitu seorang hakim memaksa seorang untuk menjual sesuatu karena untuk menutupi hutangnya, maka demikian sah. Nah, yang kedua, sanian, kaunul aqidi jaizat tasarruf bian yakuna balighan aqilan hurran rasyida. Syarat yang kedua, orang yang bertransaksi, entah si penjual ataupun si pembeli, itu orang yang memang dia jaizut tasarruf. Memang orang yang diperbolehkan untuk melakukan tindakan-tindakan atau melakukan hal-hal yang layak dilakukan ketika jual beli. Siapa dia? Orang yang sudah balig, akil, dia orang merdeka, dia orang yang rasyid. Rasyid itu lawan dari safih. Rasyid itu alladzi yuhsinut tasarruf. Orang yang memang dalam berbuat itu mikir. Dia berpikir dia. Dia tahu maslahat mafsadahnya. Lawan dari rasyid yaitu orang yang safih. Safih itu alladzi la yuhsinut tasarruf. Yang kalau berbuat, mengambil keputusan, jual atau beli, tidak mikir. Pokoknya dia kepingin itu beli. Walaupun dia tidak punya duit, walaupun nanti dia bangkrut, walaupun nanti suaminya marah, walaupun. Tidak mikir itu dia. Ini safi. Safi. Ya. Maka, kalau bukan balik, hukum asalnya jual belinya tidak sah. Anak kecil beli mobil, tidak sah. Anak kecil beli emas, tidak sah. Seperti itu. Akil, berarti kalau majnun, jual belinya, tidak sah. Hur, berarti kalau budak, jual belinya, tidak sah. Rasyid, ya sudah saya tadi. Berarti kalau safi, ya. Safi itu bukan orang yang gila, bukan. Bisa kadang perempuan, bisa kadang anak kecil, bisa kadang orang. Karena dia tipe orang itu, wah, beli, tidak mikir. Maka kalau orang seperti safi, hukum asalnya jual belinya terlarang. Nah, berarti anak-anak tidak boleh jual beli hukum asalnya. Terus bagaimana dengan anak-anak umur, ya anak-anak kecil lah. Beli mie goreng, beli indomie, beli apa citatas atau apa itu, jajanan-jajanan. Nah, enggak sah berarti. maka disebutkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni dan yang selainnya banyak, anak kecil kalau berjual beli pada barang-barang yang memang secara keumuman uruf itu adalah barang-barang yang memang anak-anak itu layak untuk membeli, maka itu diperkecualikan. Nah, seperti itu. Ya contohnya tadi itu. Ya beli jajan-jajan biasalah. Bukan beli mobil, bukan beli emas, bukan beli laptop, bukan beli rumah dan yang lainnya. Maka hal-hal yang sepele-sepele yang memang anak kecil itu biasa jual.

emas, bukan beli laptop, bukan beli rumah dan yang lainnya. Maka hal-hal yang sepele-sepele yang memang anak kecil itu biasa jual beli, ya, makanya seperti itu diperkecualikan. Artinya apa? Jual beli anak kecil dalam hal-hal yang seperti ini sah, boleh dan enggak masalah. Nah. Ini syarat kedua. Orang yang bertransaksi ini kondisinya harus seperti ini. Salisan, an yakunal bai' malikan lil mabi' au qa'iman maqam malikihi kal wakil wal wasi wal wali wan nadhir. Fala yasihu an yabi'a syakhsun syai'an la yamlikuhu. Syarat ketiga, namanya penjual, dia harus posisinya sebagai pemilik barang. Orang kalau menjual barang bukan punya dia, maka jual belinya tidak sah. Atau dia memang bukan pemilik barang, tapi dia kedudukannya seperti pemilik. Kok bisa seperti pemilik? Kal wakil. Wakil. Orang yang jadi dia bukan pemilik barang, tapi dia diserai. Ada orang mewakilkan. Pak, ini saya punya rumah, saya wakilkan kepada Bapak untuk melakukan transaksi jual belinya. Wakil dia. Maka ini menduduki kedudukan sebagai pemilik barang, walaupun dia bukan pemilik. Atau seperti al-wasi, orang yang diwasiatkan. Nah, jual beli barang ini saya wasiatkan kepada fulan, mau meninggal, sepertiga hartanya atau kurang, dia mau wakafkan, tapi uangnya, barang yang mau diwakafkan itu masih berbentuk barang yang harus dijual. Dia serahkan kepada orang yang diwasiati. Atau wali. Nah, ini wali. Berarti walinya anak-anak, walinya orang gila. Orang gila itu kan bisa punya uang. Kan seperti itu. Tapi dia enggak boleh jual beli. Kalau dia punya wali, maka walinya yang mewakilkan. Atau anak-anak, walinya yang mewakilkan. Itu juga kedudukannya sebagaimana dia memiliki barang. Sebagai pemilik barang. Wa nadhir. Nadhir ini kecenderungannya kepada barang wakaf. Orang yang ditunjuk untuk mengurus barang wakaf itu istilahnya nadhir. Nah, al-muhim, orang-orang seperti ini itu kedudukannya seperti pemilik. Sehingga kalau bukan orang-orang ini dan dia bukan pemilik barang, jangan menjual barang yang bukan miliknya karena apa? Tidak sah. Dalilnya apa? Qalu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, la tabi' ma laisa indak. Jangan menjual barang yang engkau tidak memiliki. Nah, ini banyak terjadi entah dengan nama dropship dan segala macam lainnya. Nah, maka yang seperti itu tidak sah. Nah, banyak tidak jarang sekarang dengan sistem internet yang luar biasa, media sosial, entah Shopee, Tokped atau apalagi Lazada dan yang lain-lainnya, orang menawarkan barang yang bukan punya dia. Dapat pembeli, dia sudah sepakat, sudah akad dengan pembeli, baru kemudian dia belikan ke toko tertentu, toko itu suruh ngirim langsung ke pembeli. Maka sebenarnya tidak sah, tidak boleh. Nah, kenapa? Dia bukan pemilik barang. Ini yang menjual ini bukan pemilik barang tersebut. Seperti itu. Jual beli itu ya butuh modal. Kalau mau jadi penjual, ya modal. Dia harus punya barangnya dulu. Kalau tidak punya barang, jangan bersikap dan memposisikan diri sebagai penjual. Ingat, sebagai penjual. Dia mau cari penghasilan, dia mau cari apa namanya, maisha, silakan. Tapi jangan mengklaim dirinya sebagai penjual. Dia mau cari untung, mau cari uang, ya, dengan tidak modal, boleh. Tapi jangan mengatakan bahwa dia penjual. Nah, contoh sederhananya. Makelar enggak butuh modal. Seperti itu. Ya, dia tidak mengatakan dia penjual. Tapi kalau ada transaksi jual beli, makelar dapat duit. Ya, seperti ini enggak ada masalah. Yang penting jangan mengklaim bahwa

0: barangnya dia. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini syarat keempat ini, syarat ketiga ini penting sekali. Bahwa yang namanya penjual itu harus memiliki barang terlebih dahulu. Nah, baik. Qalu rabian, yang syarat yang keempat, an yakunal mubaa' mimma yubahu lintifa' bihi min ghairi hajah. Kal ma'kul wal mashrub wal malbus wal markub wal iqar wa nahwi dzalik. Yang keempat yaitu barang yang diperjualbelikan termasuk barang-barang yang memang boleh untuk dimanfaatkan, bukan sesuatu yang haram. Ya. Seperti makanan, minuman, pakaian, tunggangan, ekor itu tanah. Ya, ini kan barang-barang yang memang boleh untuk dipakai, boleh untuk dimanfaatkan, sehingga barang yang mubah untuk dipakai, untuk dimanfaatkan itu boleh untuk diperjualbelikan. Qalu fala yasihu bai' ma yuhramu al-intifa' bihi. Maka tidak sah jual beli barang yang haram untuk dipakai, untuk dimanfaatkan. Seperti apa? Khamar, khinzir, babi, bangkai, alat lahwi wal ma'azif, alat-alat musik, ya. Makanya seperti ini terlarang, hukumnya haram untuk dipakai, untuk dimakan, untuk dimanfaatkan, maka jual belinya pun haram dan tidak sah. Ini hukum asalnya seperti itu. Li hadits Jabir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah harrama bai'al khamri wal maita wal khinzir wal asnam. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi dan jual beli asnam. Apa itu namanya? Berhala. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama thamanahu. Sesungguhnya Rasulullah alaihi salat dari sahabat Abdullah bin Abbas, sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam atau an-nabi alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya Allah jika mengharamkan terhadap suatu kaum untuk memakan suatu hal, memakan suatu benda, maka di situ otomatis Allah juga mengharamkan uang. Contoh, babi haram untuk dimakan, ya otomatis jual belinya juga haram. Anjing gak boleh dimakan, maka jual beli anjing juga haram. Dan yang lain-lainnya dari sesuatu yang dimakan itu haram, maka jual belinya juga haram. Qalu wala yajuzu bai'ul kalbi. Maka tidak boleh jual beli anjing. Di hadis Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi. Jual beli anjing terlarang. Kenapa? Hadisnya Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dari uang hasil penjualan anjing. Artinya jual beli anjing terlarang. Khamisan, an yakunal ma'qud alaihi maqduran ala taslimihi. Syarat yang kelima, barang yang dijadikan akad jual beli itu adalah barang yang memang bisa untuk diserah terimakan. Barang yang memang memungkinkan untuk diserah terimakan. Li'anna ghairal maqduri alaihi kal ma'dum. Adapun barang yang tidak memungkinkan untuk dilakukan serah terima. Karena apa? Ini contohnya, contoh kecilnya yaitu misalnya burung yang ada di udara. Ini burung liar. Oh, ada burung itu. Nah, itu saya jual. Seperti itu misalnya. Nah, maka enggak boleh seperti itu. Ada burungnya, tapi ya kan iya kalau ketangkep, kalau enggak. Nah, atau ikan yang ada di lautan, masih di dalam lautannya ini. Nah, kelihatan, oh itu ikan pari, saya jual.
1: 1 juta.
0: Kok bisa dia mau beli? Mungkin. Karena si ini memang ahli misalnya. Ahli dalam misal. Dia artinya jangan dibayangkan, oh, kok mau? Bisa saja. Tapi ya seperti itu terlarang. Nah, karena ya masih, ya kalau dapat, kalau enggak. Seperti itu. Maka ini hukumnya seperti menjual beli barang yang enggak ada. Fala yasihu bay'uhu, maka enggak sah jual belinya. Idh huwa dakhilun fi bay'il gharar. Kenapa? Ini masuk dalam keumuman jual beli gharar. Gharar itu sesuatu yang unsur untung-untungan. Sehingga bisa tertipu, bisa iya, bisa tidak. Untung-untungan masih sifatnya. Fa'inal mushtari qad yadfa saman wa la yahsul 'alal mabi'. Nah itu tadi. Pembeli sudah membayar uang, tapi dia enggak dapat. Si ikan pari tadi itu, ya, memang ini ahli. Ahli. Sudah ditombak, kena. Tapi patah tombaknya, kabur. Nah, artinya, sudah dibayar. Sudah akad duluan ini. 1 juta atau 500 ribu. Bayar. Betul ahli, tapi ternyata qadarullah tombaknya. Gharar akhirnya. Untung-untungan. Seperti itu. Nah. Fala yajuz bay'u samak fil ma, enggak boleh jual beli ikan dalam air. Nah, beda dengan kolam yang memang air ini kolam ya sudah jelas gampang ngambilnya, yang lain. Seperti itu. Tapi di air maksudnya di sungai, di laut dan yang lain-lainnya dari bentuk-bentuk perairan yang memang terlalu terbuka. Wala nawa fit tamr, dan juga tidak boleh menjual nawa, biji kurma dalam tamr itu kadang dijual. Kenapa? Kalau mau beli tamr, tamrnya ada pun dalamnya, ini masih di pohon ya misalnya ya, ya belum tentu bisa, entah nanti dimakan burung atau yang lainnya. Wala ta'ir fil hawa, itu tadi burung yang ada di udara ya bebas ini. Walalaban fiddara, menjual susu yang ada di dalam kantong hewan. Kantong apa? Hah? Enggak harus kambing. Ambing. Kantong susunya itu ambing namanya. Enggak boleh. Yang enggak boleh itu ketika masih di dalam itu gitu loh. Bukan kalau sudah di, enggak ada masalah, sudah diperas enggak ada masalah. Tapi masih di dalam. Kan enggak tahu itu berapa liter. Apakah memang itu kantong susunya itu besar karena memang banyak susunya atau karena penyakit. Belum jelas. Seperti itu. Wala alhamal alladzi fi batni ummihi. Beli ini kambing betina lagi bunting, saya beli anaknya. Yang di dalam janin itu. Lah ya kak, yang di dalam kandungan si induk tadi itu. Ya kalau hidup. Seperti itu. Terus juga tahu apa jantan atau betina. Nah, sehingga sifatnya masih belum jelas. Walal haiwan asyarib, dan juga hewan yang kabur. Pak, unta saya atau sapi saya kabur, saya jual murah sudah. Nah, seperti itu. Ya teriming-iming karena murah. Mungkin si pembeli merasa dia tuan tanah atau dia punya banyak anak buah. Gampang ini dapatkannya. Ini kesempatan dijual murah. Al-muhim. Pokok belum jelas seperti itu. Ini termasuk syarat. Harus barang itu yang memungkinkan untuk diserah terimakan. Dalilnya, qalu li haditsi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il gharar. Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang dari jual beli ini, gharar seperti tadi, untung-untungan. Nah, sadisan an yakunal ma'qud alaihi ma'luman likullin minhuma bi ru'yatihi wa musyahadatihi 'indal 'aqdi aw wasfihi wasfan yumayyizuhu an ghairihi. Karena jahalata gharar wal gharar manhiyun anhu fala yasihun yashtari shay'an lam yarahu aw ra'ahu wa jahilahu wa huwa ghaibun an majlisil aqdi. Nah, syarat keenam, sudah jam 7 lebih, enggak ada masalah. Hah? Lanjut? Baik. Hah? Satu poin. Padahal terakhir ketujuh, nyisakan poin terakhir. Anda pinginnya tak selesaikan ini tujuh, sudah setelah itu masalah lain lagi. Tapi waktunya enggak ada masalah ya. Selesaikan. Nah, ya sudah. Kalau sudah orang tua bilang selesaikan, ikut orang tua. Nah, barang yang diperjualbelikan itu makluman diketahui oleh masing-masing penjual pembeli, entah dengan melihat, entah dengan menyaksikan ketika akad, atau dengan sifat seperti itu. Ya, sifat yang memang itu terbedakan antara satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang seperti ini syarat dari syarat-syarat sahnya jual beli. Sehingga kalau dia tidak tahu barangnya, ya, dia belum melihatnya atau dia belum tahu ciri-cirinya, seperti itu. Saya jual kurma sukari Madinah yang kualitas grade-nya grade A, dirinci. Walaupun dia belum lihat, seperti itu. Tapi dirinci, sifat-sifatnya jelas semuanya, berapa kilo, segala macamnya yang... Maka seperti ini gak ada masalah. Tapi kalau tidak, belum melihat, belum tahu. Intinya belum tahu barangnya, tidak sah jual belinya. Nah. Maka di sini disebutkan, belum melihat, atau melihat tapi gak tahu. Ya. Bisa melihat gak tahu? Bisa. Contoh jual beli rumah. Dia melihat, tapi gak tahu dalamnya bagaimana, belum dibuka. Melihat. Gak tahu tapi, kamarnya bagaimana kondisinya, lantainya, keramiknya bagaimana, atapnya, dan yang lain-lainnya, temboknya. Maka ini ya seperti ini, ghair maklum. Ya, tidak diketahui barangnya, maka tidak sah kalau jual beli dilakukan dalam kondisi seperti ini. Wahuwa ghaibun an majlisil aqd. Ya, contohnya juga ketika majlis akad orang ini nggak ada. Nah, al-muhim ini syarat keenam dari syarat-syarat sahnya jual beli barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui bagaimana-bagaimananya. Qalu sabian an yakuna samanu ma'luman bi tahdiri si'ri sil'atil mabi'ah wa ma'rifati qimatiha. Yang ketujuh, harganya diketahui atau sudah ditentukan. Bitahdid si'ri sil'ah al-mabi'ah. Ditentukannya dengan apa? Harga barang, ya sudah keumumannya harga tersebut yang diperjualbelikan itu harganya berapa? Dia harus tahu. Wa ma'rifati qimatiha. Dan dia tahu, punya ilmunya tentang nilai barang tersebut. Makanya tadi, ya, ketika dia tertipu tidak tahu, ya itu kan jual belinya bisa dibatalkan. Artinya apa? Gak sah. Seperti itu. Nah, gak tahu berapa harganya dan yang berapa nilainya, berapa. Gak tahu. Maka ini 7 syarat yang terkait dengan syarat-syarat sahnya jual beli. Kita cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan sebentar, dipersilakan. Nah, untuk contoh. Iya. Jual beli bay istimar ma fil asyar, jual beli buah-buahan atau pertanian yang masih di atas pohon. Seperti itu kurang lebih ya. Nah, itu kok mau petani itu dia menjual kalau dia enggak tahu? Antum petani? Iya. Ya.
1: Jadi beberapa kali ada coba itu jual secara di luar, secara tunggal. Ternyata modal Allah keuntungannya jauh lebih besar beberapa kali dibandingkan dengan penyak.
0: Nah, perkiraan atas apanya? Atas jumlahnya? Atas beras? Ya. Nah, jadi jual beli seperti itu boleh dilakukan di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun dengan syarat-syaratnya. Seperti itu. Di antaranya bahwa buah atau hasil pertanian tersebut memang sudah waktunya panen. Yang berikutnya syaratnya anyakuna bi kharsihi. Apa itu khars? Khars itu adalah perkiraan atau taksiran barang atau pertanian yang mau diperjualbelikan. Itu yang dilakukan oleh ahlul ma'rifah, ahlul khibrah. Kalau petani yang sudah berpengalaman, dia sudah puluhan tahun atau sekian tahun, dia punya khibrah. Satu ladang itu, satu hektar misalnya, atau satu anu, itu dia sudah punya tahu dengan jenis tertentu tersebut, satu ton hasilnya, satu setengah ton. Karena kenapa? Mumarosah setiap tahunnya, atau setiap panennya. Mumarosah. Ya sudah, dia terjun sudah. Paham dia sudah. Seperti itu. Maka jual beli yang seperti ini enggak ada masalah. Boleh. Dengan syarat dia harus sudah waktunya panen. Dan tebas itu enggak harus langsung. Seperti itu. Enggak harus langsung. Sekarang tebas. Enggak ada masalah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antubta as-simar hatta tahmar. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Rasul alaihi salatu wasallam melarang jual beli buah-buahan sampai dia memerah. Yang dilarang itu buah yang ada di atas pohon belum waktunya panen, belum ada muncul tanda-tanda sudah matang, dijual. Ini terlarang. Tapi kalau sudah waktunya panen, sudah tanda-tanda itu ada, maka enggak ada masalah melakukan jual beli yang seperti itu. Saya jual yang ada di sawah saya ini. Sudah waktunya panen nih, padi sudah menguning. Datang membeli, mau menebas, silakan. Berapa? Sepakat itu 10 juta kah? Terserah, berapa. Dah. Si pembeli, si penjual besoknya atau lusanya baru menebasnya, enggak ada masalah. Sehingga boleh. Yang penting tadi itu bi kharsihi diantaranya. Ya. Kalau dia belum memiliki kemampuan, panggil orang yang punya kemampuan untuk bisa menaksir. Ya seperti itu enggak ada masalah. Dilakukan di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, kalau belum matang. Kalau belum waktunya panen. Karena kalau belum waktunya panen, belum matang, dibeli sekarang, memang tujuannya si pembeli beli sekarang masih mentah itu biar dapat keuntungan besar. Dia jual, si penjual menjualnya murah. Sehingga harapnya nanti waktu panen, dia sekarang beli murah, nanti ketika panen, dia bisa dapat keuntungan lebih besar. Tapi ini kan ada untung-untungan, karena ya kalau sampai panen itu gak terkena musibah, tidak terkena burung, tidak terkena hama, nah, maka dilarang oleh Rasulullah SAW jual tebas-tebas seperti ini, kecuali kalau sudah waktunya untuk dipanen. Sudah ada tanda-tanda matang. Kecuali dalam kondisi buah atau pertanian yang belum matang, boleh main tebas seperti ini, gak ada masalah. Kalau langsung ketika itu juga ditebasnya. Nah, buat apa kalau langsung ditebas? Ya macam-macam, mangga contohnya. Ngapain beli mangga masih mentah ditebas waktu itu? Ya dia memang pengusaha asinan misalnya. Sehingga dia butuh mangga yang kecut, mangga muda. Gak ada masalah. Al-Muhim, menebas sistem seperti itu. Dilakukan di zaman Rasulullah SAW, diperbolehkan Rasulullah SAW dengan syarat-syaratnya. Nah, barakallahu fikum. Itu bukan bai' gharar. Karena tadi itu ada, kalau dibilang ya kan gak tahu berapa kilo persisnya, ya sama. Kalau mau dibilang gitu, dia kan jualnya jual satu petak. Sama kita beli beras satu kilo. Jelaskan satu kilonya, sama. Itu jelaskan satu petaknya, kilo, berapa jumlahnya. Ya gak tahu. Kalau mau dibilang seperti itu. Satu kilo ada dibilang, kalau mau kita paksakan, ya horor juga. Kalau beli satu petak itu dianggap horor, maka beli satu kilo dianggap horor. Kenapa? Hitungannya belum tentu sama. Berapa butirnya? Horor. Kan gak bisa seperti itu. Ya kan? Sama juga dengan jual beli satu petak atau satu hektar atau yang lainnya. Yang penting ada syaratnya itu. Ada ahli taksir yang memang dia berpengalaman, sudah biasa. Maka gak ada masalah jual beli yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal Pak Saleh. Sistem kontrak, bagaimana itu? Kita punya kebun mangga. Boleh, kontrak itu dia bukan jual beli. Dia mengontrakkan lahan.
2: Bukan mengontrakkan mangga, lahan yang datang.
0: Hah? Ya mangga itu di lahan enggak?
2: Iya, ada lahan, tapi kalau kontrak lahannya kan otomatis setiap apa namanya? Tanaman yang ada di situ dia punya kontrak.
0: Ya bukan miliknya, tapi haknya dia untuk memanfaatkan. Gak ada masalah, ngontrak itu gak ada masalah. Dia mengontrakkan, dia bukan menjual mangga. Dia mengontrakkan pohon. Pohonnya itu mau diambil daunnya, mau diambil mangganya, mangganya mau disedekahkan, mangganya mau dijual, dia ngontrakkan. Seperti itu. Hah? Sama dengan orang, ah ini juga, ya, anak ini ingat pada satu hal. Taksi. Taksi itu, kebiasaan yang terjadi adalah kerjasama antara sopir dengan pemilik mobil. Ya, kerjasama. Ini namanya mudharabah. Akadnya kerjasama. Maka kalau akadnya kerjasama, itu pembagian persentasenya itu, pembagian keuntungannya dengan sistem persentase. Itu yang boleh. Kerjasama mudharabah itu bagi hasilnya dengan sistem persentase. Gak boleh dengan nominal tertentu. Yang terjadi sekarang, sopir taksi itu sudah ditarget harus 100 ribu perharinya 300 ribu. Sementara itu adalah akadnya akad kerjasama. Maka yang sebenarnya terlarang. Baik. Terus gimana? Gak boleh. Gak ada masalah. Boleh. Tapi ganti akad. Seperti itu. Ganti akad. Akadnya apa? Akadnya adalah menyewakan. Maka kalau seperti itu, akadnya gak ada masalah. Saya sewakan mobil ini kepada Anda 100 ribu per hari. Terserah Anda mau pakai apa saja, serah. Kontrak. Nah, kontrak. Kontrak itu bukan jual beli. Kontrak itu jasa yang diperjualbelikan adalah hanya bukan kepemilikan selamanya. Maka zaman ini kontrak, ya itu nggak ada masalah. Dia bukan menjual mangga, dia mengontrakkan pohon mangga. Buat apa? Saya mau sedekahkan mangga, terserah silakan. Mau dimakan sendiri silakan. Mau dijual silakan. Mau nggak ada hasil, ini pokoknya pohon mangga yang dikontrakkan. Pohonnya kan seperti itu ya, pohonnya. Nah, itu kontrak. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli maka terlarang. Kecuali nanti akan datang bersama kita yang namakan dengan Bay Assalam. Ini nanti mudah-mudahan kita akan ada pembahasannya sendiri. Betul, akad sangat menentukan. Akad sangat menentukan. Karena setiap akad itu membawa konsekuensi yang berbeda. Seperti itu. Setiap akad membawa konsekuensi yang berbeda. Mudorobah, kerjasama, itu kan sistemnya persentase. Nggak boleh menentukan nominal. Konsekuensi dari sistem mudorobah itu adalah kalau sama-sama rugi atau sama-sama bangkrut, masing-masing jujur, pelaku usaha yang memutar usahanya itu jujur, maka kalau rugi, si pelaku usaha nggak bisa dituntut. Seperti itu. Rugi dia, nggak bisa dituntut. Tapi kalau kontrak, hukum asalnya barang tersebut kalau dikontrak oleh seseorang, maka seorang itu ya harus bertanggung jawab. Seperti itu. Nah, sehingga al-muhim akad menentukan karena masing-masing dari akad konsekuensinya berbeda.
2: Kejadian yang biasa dialami oleh mangga yang dikontrakkan. Pedagang mangga itu biasanya disumprot.
0: Disumprot yang
2: artinya yang nanti jadi tidak dikembalikan. Ini biasanya pohonnya sudah mau istilahnya aus, produksinya sudah berkurang.
0: Yang menyemprot siapa? Yang kontra. Dari batangnya?
2: Iya, dari batangnya ada yang keluar dua.
0: Iya. Ya, si pemilik pohon tahu yang seperti itu. Dan dia ridho. Karena kalau tahu, artinya itu bukan sesuatu artinya bukan curang, artinya memang ya sudah paham. Nah, beda kalau enggak tahu. Tapi kalau tahu, lo kok mau gitu loh. Kok mau gitu? Beda dengan itu sistem curang, pemilik pohon enggak tahu, enggak boleh. Seperti itu. La darara wala dirar. La darara wala dirar. Seperti itu. Tapi kalau tahu, lo kok mau? Seperti itu intinya. Nah. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal.
2: Yang bukan punya dia. Iya. Terus sekarang bagaimana dengan pembelinya? Apakah setelah tahu kita misalkan kopi misalkan menjual bukan barang dia? Terus kita sudah tahu, tapi kita maksa membelinya.
0: Sopi, kalau yang tahu dia itu bukan penjual ataupun membeli kalau sopi itu. Dia wadah tempat iklan lah kurang lebih seperti itu. Ya. Bazarnya lah, pasarnya lah, seperti itu. Kalau Shopee seperti itu. Sehingga enggak ada masalah dari dia bukan penjual atau bukan pembeli, bukan? Bukan. Nah. Jadi seperti itu kalau Shopee, Lazada, Tokped dan yang lain-lainnya. Dia kasarnya pasarnya seperti itu. Pasar online lah tempatnya. Nah. Barakallahu fikum. Nah, Fadhal Rahman.
3: Terkait dengan ini terjadi pada bagaimana dengan ini? Apa mau beli snack anak-anak yang di dalamnya itu ada kupon katakan
0: hadiah
3: membeli harga 1.000. Jadi kadang-kadang akan beruntung tidak kupon itu berhadiah 10.000 yang dikupas. Bagaimana?
0: Enggak boleh. Kalau niatnya bukan untuk beli barangnya. Niatnya untuk mengejar kupon itu enggak boleh. Enggak boleh. Terlarang. Sudah ada fatwa dari sekian para ulama, diantaranya fatwa Lajnah Daimah terkait seperti itu. Beli barang bukan untuk beli barangnya, tapi ingin tergiur dengan bonus atau hadiah atau kupon yang dalamnya, terlarang. Anak-anak maka diberitahu. Kalau misalnya enggak bisa, ya jangan jual seperti itu. Kecuali memang dia ingin beli barangnya, enggak peduli isinya apa. Ya kebetulan dapat isinya, ya itu rezekinya. Tapi dia enggak peduli itu. Dia memang ingin beli barangnya. Makanya seperti ini tidak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhal. Pembelinya bayar setelah ini barangnya. Nah, ya intinya nggak ada masalah. Dia punya pasar, dia mempersyaratkan seperti itu agar tidak merugikan pembeli dan penjual. Si pemilik pasar ini si pemilik tempat. Itu punya syarat. Kalau mau jual di tempat saya, syaratnya jangan langsung nyerahkan uang, tapi tunggu pembeli. Syarat dari nggak ada masalah. Seperti itu. Nah, dia ya setawana itu ya itu menjamin apa antara penjual pembeli tidak sama-sama tidak dirugikan seperti itu. Maka syarat seperti itu nggak ada masalah. Boleh-boleh saja. Nah, barakallahu fikum. Baik. Naam, tafadhal ya akhana. Menyewa barang gade. Maksudnya? Gak boleh. Uangnya buat siapa? Uangnya diambil, hasil sewanya diambil siapa? Si pemilik barang. Orang yang menghutangi. Orang yang menghutangi. Itu namanya riba. Gak tahu kalau. Setelah itu dia tahu. Jadi si B harus mengembalikan uangnya kepada orang yang berhutang. Intinya begini. Gadai itu kita berhutang, tapi orang yang menghutangi itu butuh jaminan. Gimana caranya uangnya aman. Maka dia meminta jaminan entah motor, entah yang lainnya. Digadaikan, dijaminkan. Itu kan gadai seperti itu ya. Barang itu adalah barangnya orang yang berhutang. Itu barangnya dia. Seperti itu. Sehingga hal-hal yang muncul atau tumbuh dari barang yang digadaikan itu miliknya orang yang punya barang. Orang yang berhutang. Seperti itu. Nah, kalau orang yang menghutangi itu terus memanfaatkan barang yang dijaminkan ke dia, dia mengambil keuntungan, itu namanya riba. Itu kan begini berarti, dia menghutangi uang, memberikan pinjaman uang, dari pinjaman itu dia dapat keuntungan. Kan gitu? Iya kan? Itu riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Maka tidak boleh yang seperti itu. Si C, ya kalau enggak tahu ya enggak lah. Kalau enggak tahu. Seperti itu. Enggak dosa. Nah. Sama juga dengan si B. Kalau enggak tahu, itu riba. Hah? Enggak dosa. Ketika sudah tahu ilmunya, yang telah lalu, yang dia enggak tahu, rezekinya dia. Nah, faman jahu mau'izatu min rabbi fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang melakukan praktek riba dalam kondisi dia tidak tahu, kemudian datang mau'izah, datang ilmu, baru haram, maka kemudian dia berhenti, tobat, maka yang telah lalu itu falahu ma salaf. Yang telah lalu itu miliknya dia, rezekinya dia, alhamdulillah. Setelah dia punya ilmu, maka jangan diteruskan. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, karena sudah 7:30, kita cukupkan sampai di sini. Makana minal sawab, faminal yahdah, wa makana minal khata' famini wa minasyaitan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
4: Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-mu'allifu wal mu'allif jam'un al-ulama' hafidhahumullah. Al-mas'alatu sadisah al-buyu' al-manhi anha. Sekarang kita masuk kepada permasalahan yang keenam, yaitu jual beli yang terlarang. Naha syari'ul hakim an ba'dil buyu' idza tarattab 'alaiha tabyi'un lima huwa aham ka an tashghala 'an ada'i ibadatin wajibatin aw yatarattab 'alaiha idrarun bil akharin wa min hadhihi al buyu' al manhi 'anha al awwal al bai' wash shira' ba'd al adhan al thani yaum al jum'ah. Kata mu'alif di sini, sesungguhnya syariat yang hakim ini, Allah subhanahu wa ta'ala melarang dari sebagian bentuk jual beli apabila dalam jual beli tersebut membawa efek menyebabkan terjadinya penelantaran untuk suatu perkara yang lebih penting, yang lebih berharga. Contohnya yaitu apabila jual beli tersebut akhirnya menyibukkan dari penunaian ibadah yang wajib. Ketika jual beli ada, dan jual beli ini akhirnya memalingkan seseorang dari pelaksanaan ibadah yang wajib, maka jual beli ini terlarang. Atau dengan adanya jual beli itu menyebabkan terciptanya suatu kondisi yang memudaratkan orang lain, sekian pihak. Maka di antara jual beli yang terlarang ini, di antaranya yang pertama yaitu jual beli setelah azan kedua di hari Jumat. Tentunya masalah berapa kali azan di hari Jumat memang terjadi khilaf di antara para ulama, apakah azan hari Jumat itu dua kali atau sekali. Karena kan memang sebetulnya kalau dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak ada sama sekali nas hadis yang menyebut disebutkan atau bahkan perbuatan dari beliau yang menyebutkan jazakallahu khair. Azan Jumat itu dua kali. Begitu juga di zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitu juga di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Begitu juga di awal-awal zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Namun akhirnya Utsman bin Affan berijtihad karena ketika itu kota Madinah semakin ramai, penduduknya semakin padat dan semakin luas, maka dalam rangka agar manusia ini bisa mengetahui waktu sholat, alhamdulillah, ya hadikum, akhirnya beliau berijtihad untuk azan diadakan dua kali azan. Azan yang pertama itu pun dilakukan di pasar, bukan di masjid, di tengah keramaian manusia. Baru yang kemudian azan kedua, azan ketika al-khatib sudah naik mimbar. Lantas bagaimana sampai sekarang? Kita mengetahui Utsman bin Affan ini tentunya termasuk dari al-khulafa ar-rasyidin, yang dimana Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin. Maka para sebagian ulama mengambil istinbat dari hadis ini untuk di mana dua azan pada hari Jumat ini tidak ada masalah karena itu sunnahnya Utsman. Namun yang perlu kita ketahui, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adama. Hukum itu akan berjalan bersama dengan ilah yang ada. Sehingga apa yang dilakukan Utsman bin Affan itu kalau mau kita terapkan sekarang, tinggal dilihat saja kondisinya ketika itu. Kalau memang kondisinya sama-sama dengan ketika itu, maka insya Allah tidak ada masalah dua kali azan. Tapi apakah sekarang ini masih terjadi kondisi yang seperti itu? Nah, itu sekarang permasalahannya. Nah, sekarang sudah dengan adanya apa ini? Toa-toa apa, mikrofon apa segala macam itu, ya, itu kan cakupannya sudah memang sangat jauh dengan cakupan suara manusia, seperti itu. Sehingga ketika memang dengan toa atau segala macam ini sudah mencukupi, maka insya Allah ya tidak perlu kita melakukan dua kali azan. Nah, namun apabila memang misalkan ada di suatu daerah entah karena terpencilnya sehingga tidak ada listrik dan yang lainnya, misal dalam kondisi mungkin masyarakat banyak, sehingga dengan itu azan yang dilakukan tanpa mic itu memang tidak terdengar, maka ketika itulah kondisinya sama dengan kondisi zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka insyaallah bas, boleh. Nah, baik. Al-muhim, kembali kepada permasalahan ini, intinya jual beli yang terlarang yaitu jual beli yang dilakukan setelah azannya al-khatib naik mimbar. Ini terlarang. La yasqalu la yasihul bai' wal syira' mimman talzamuhu salatul jum'ah ba'dal adzani tsani. Liqoulihi ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'u ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang di mana dia terkena kewajiban melakukan salat Jumat. Tidak sah jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang di mana orang-orang ini terkena kewajiban salat Jumat, yang di mana jual belinya dilakukan setelah azan yang khatib itu. mimbar. Setelah khatib naik mimbar. Kalau azannya dua kali ya berarti azan yang kedua. Kalau tidak dua kali ya berarti setelah azan. Maka ini tidak sah. Berarti kena dalilnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jumu'ah yang artinya, wahai orang yang beriman, apabila telah dikumandangkan azan untuk salat di hari Jumat, maka perintah dari Allah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Bersegera untuk menuju salat Jumat itu. Perintah, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Nah, qalu faqad nahallahu ta'ala 'anil bai' fi hadzal waqti wan nahyu yaqtadi at-tahrim wa 'adama sihhatil bai'. Sungguh Allah telah melarang jual beli di waktu ini setelah azan di hari Jumat. Dan suatu larangan itu hukum asalnya membawa konsekuensi bahwa itu merupakan sesuatu yang haram. Ketika Allah melarang sesuatu, berarti kita mengetahui bahwa sesuatu itu adalah perkara yang haram. Dan hukum asalnya, larangan itu ketika itu merupakan sesuatu yang haram, itu konsekuensinya juga berarti sesuatu yang terlarang tersebut, yang sifatnya haram itu, teranggap tidak sah. Sehingga jual beli setelah azan di hari Jumat, itu tidak sah. Karena itu perkara yang haram. Namun, bagi siapa? Bagi orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Berarti, kalau misalnya itu perempuan, kalau misalnya itu anak-anak, kalau misalnya dia budak, dan yang lain-lainnya, dari orang-orang yang tidak terkena kewajiban sholat Jumat, maka tidak mengapa. Namun kita punya toko, kita jualan di pasar, kita mukim, kita sehat, orang laki, sudah dewasa. Nah, hati-hati. Nah, hal ini sebagian ulama memasukkan juga dan menggolongkan juga pada setiap sholat lima waktu semuanya. Di antaranya Syekh Shalih Fauzan, hafizahullah. Kata Syekh Shalih Fauzan, ini juga berlaku untuk sholat lima waktu. Nah, sehingga hati-hati yang pedagang, kalau sudah azan, maka segera hentikan jual belinya. Jangan dilanjutkan. Nah, pertama apa? Karena itu terlarang. Yang kedua, konsekuensinya membuat jual beli tersebut tidak sah. Ini yang pertama dari bentuk-bentuk jual beli yang terlarang. Asani bay'ul asya liman yasta'inu biha ala ma'siyatillah aw yastakhdimuha fil muharramat. Kedua, yaitu jual beli barang-barang yang dimana barang-barang ini dipakai untuk bermaksiat atau dipakai untuk perkara-perkara yang haram. Fala yasihhu bai'ul 'asir liman yattakhidhuhu khamra. Maka tidak sah jual beli asir. Asir ini ya kalau bahasa sederhananya jus, tapi intinya perasan buah. Entah anggur, entah kurma, dan yang lain-lainnya. Gak boleh menjual, tidak sah menjual asir ini, perasan buah ini, kepada orang yang menjadikan jus ini, minuman hasil dari perasan buah-buahan atau tumbuhan yang lainnya, kepada orang yang menjadikannya untuk jadikan khamar. Nah, jadi jangan jual ke orang yang kita tahu dia menjadikan, hukum asalnya kan halal, kan seperti itu, minum apa kan entah stroberi kah, entah anggur yang diperas, entah tebu kah, atau yang lain-lainnya kan hukum asalnya halal. Tapi kalau kita tahu ada orang membeli untuk dijadikan khamr, maka terlarang, jangan kita jual kepada orang tersebut. Namun hal ini jangan sampai membuka pintu was-was bagi seseorang. Akhirnya serba was-was, ini orang mau beli buat apa ini ya. Akhirnya ditanya-tanya-tanya lah. Ini was-wasnya seperti ini. Enggak perlu tanya-tanya, sudah. Hukum asalnya orang beli-beli sudah. Urusannya nanti apa seperti itu. Tapi kalau kita tahu misalnya, tanpa kita tanya. Seperti itu. Kita tahu ternyata, maka yang seperti ini jangan kita menjual kepada orang tersebut. Tahu itu bagaimana? Ya macam-macam. Ima dia memang ma'ruf, dia pedagang khamr, yang memang dia itu buat khamrnya dari perasan buah ini. Atau misalnya kita ngobrol, dapat info dari tetangga, dia menyaksikan langsung, tahu. Nah kita gak bertanya-tanya, tapi dapat informasi, tahu, maka jangan dijual kepada orang tersebut. Tapi kalau kita tidak tahu, ya sudah, biasa saja. Ladeni saja. Nah, barakallahu fikum. Qalu walal awani liman yashrabu biha al khamr, juga jangan jual bejana-bejana, perkakas, gelas dan yang lainnya kepada orang yang memang kita tahu, sama ini ya pembahasannya, kita tahu orang tersebut memakai gelas atau bejana tersebut untuk minum khamr atau untuk sesuatu dipakai sesuatu yang haram. Nah, qalu wala bai'us silah fi waqtil fitnah bainal muslimin. Qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan juga menjual senjata di masa atau di musim terjadinya fitnah bainal muslimin, peperangan antara kaum muslimin. Nah, jual senjata, kalau memang senjata tersebut diperbolehkan, hukum asalnya gak ada masalah. Seperti itu. Jual pedang kah, jual celurit kah, kalau misalnya di sebagian negara yang dibolehkan jual beli senjata, ya jual beli senjata. Tapi kalau di waktu fitnah terjadi peperangan antara kaum muslimin, yang dimana memang bukan karena al-haq salah satunya benar dan satunya batil, tapi memang urusan entah rebutan kedudukan, rebutan ini dan itu, maka dalam kondisi fitnah peperangan seperti ini jangan jual senjata, karena nanti akhirnya dipakai untuk itu tadi, terlibat peperangan atau fitnah yang gak jelas al-haq itu bersama siapa. Dan dalil ini semua, dalilnya yaitu firman Allah yang artinya tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. As-salis, bay'ul muslim ala bay'i akhihi. Jangan juga menjual barang kepada penjualan saudaranya. Bagaimana? Misaluhu. Dengan contoh, al-mu'alif membawakan contohnya. An yakula liman ishtara syai'an bi ashrah, ana abi'uka mislahu bi arkhas minhu. Au abi'uka ahsan minhu bi nafsi thaman. Ada seseorang bilang kepada orang lain yang sudah membeli barang, ya, fulan sudah, A sudah beli barang ke B, datang si C. A beli barang ke B, datang si C kepada A. Bilang, sudah enggak usah, batalkan jual belinya itu. Kamu tak kasih harga yang lebih murah, barangnya sama. Kamu tak kasih harga yang lebih murah. Nah, atau nih, saya jual ke kamu harga sama tapi barangnya saya lebih baik. Maka yang seperti ini terlarang. Nah, dalilnya apa? Kata mu'alif, qala ta'ala li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yabi' ba'dukum ala ba'ala bai'i ba'din. Janganlah kalian menjual satu di antara kalian dengan cara menjual di atas penjualan saudaranya yang lain. Contohnya tadi itu. Nah, ini yang ketiga yang terlarang. Arabi asyra ala syra. Yang keempat sama, pembelian di atas pembelian. Kondisinya mirip, tapi sekarang dari, kalau tadi ada penjual yang datang kepada orang yang sudah beli, sekarang kebalikannya. Seperti itu. Kata mu'alif, misaluhu. An yakula liman ba'a syai'an. an ifsakhil bay wa ana ashtarihi minka bi aksar ba'da an ittafaqal bai' wal mushtari 'ala tsaman.
0: Contohnya, seseorang datang kepada orang yang sudah menjual barang ke orang lain. Sekarang sama juga contohnya A, B, C. A sudah menjual barang kepada B. A sudah menjual barang kepada B. A menjual barang kepada B. Datang C. Kata si C ini, gak usah, batalkan aja itu. Kepada penjualnya, kepada A.

kata si C ini, gak usah, batalkan aja itu. Kepada penjualnya, kepada A, saya beli. Nah, saya beli barangmu lebih mahal dari si B. Nah, setelah terjadi sepakat antara penjual dan pembeli tadi, terus datang orang ketiga ini seperti itu. Bilang ke penjualnya, saya beli punya kamu. Batalkan, batalkan. Saya beli lebih mahal. Seperti itu. Ya. Maka yang demikian ini, kata mu'alif, wa hadhihi surah dakhilatun fin nahyi al-warid fil hadis sabiq. Maka bentuk jual beli seperti ini juga masuk ke dalam larangan dari hadis yang tadi sudah kita baca bersama. Yaitu wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din. Nah, sebetulnya dalam riwayat yang lain juga ada nas yang sharih yang menyebut tentang larangan ini. Sehingga hal-hal ini terlarang. Tapi permasalahannya apakah gambaran jual beli bai'ul muslim 'ala bai'i akhihi atau syira' ala syira' ini berlaku hanya ketika sudah akad? Kalau ketika masih tawar-menawar gimana? Kan masih belum terjadi akad. Sama. Dalam riwayat yang Imam Al-Bukhari dan yang lainnya, wala yasumu ahadukum ala saumi akhihi. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Lafadznya seperti itu. Jangan yasumu. Yasumu itu saumah menawar. Nah. Jadi kalau ada saudara yang sedang tawar-menawar proses jual beli dengan orang lain, jangan ada pihak ketiga yang ikut masuk, jangan. Sudah biarkan dulu. Ima enggak jadi, baru kita masuk. Ima sudah jadi, ya sudah. Seperti itu. Nah, perkara dia kemudian datang ke kita, terus tanya, ya kita jawab apa adanya. Oh ternyata harganya Anda lebih murah. Ya, iya. Sudah saya batal, ya kita katakan jangan. Seperti itu. Sudah biar, nanti lain kali ya silahkan. Mau jual beli, tahu barang, ya silahkan datang. Tapi yang ini sudah, Anda silahkan, sudah. Pokoknya ya sudah rezekinya masing-masing, sudah. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini yang terkait dengan jual beli yang terlarang, sudah 4. Yang kelima, qalu al-khamis bay'ul 'inah. Jual beli yang terlarang juga yaitu jual beli al-inah. Wa suratuhu an yabi'a syakhsun sil'atan li akhar bi tsamanin ma'lumin ila ajalin thumma yashtariha minhu al-bai' bi tsamanin hadirin aqall. Fa fi nihayatil ajal yadfa'u al-mushtari ath-tsaman al-awwal. Bai'ul 'inah ini juga terlarang. Gambarannya bagaimana? Seseorang menjual barang kepada orang lain dengan harga yang sudah ditentukan, tapi utang. Artinya bukan cash. Seperti itu. Ya. Kemudian dia kan menjual. Ya. Dia menjual ke orang cash, kemudian dibeli lagi secara kontan dengan harga yang lebih murah. Seperti itu. Gambarannya nanti dengan contoh akan lebih jelas. Kita lanjutkan sebentar. Kan yabi'a ardan bi 50 alfan yadfa'uha ba'da sana. Tsumma yashtariha al-ba'i minhu bi 40 alfan nakdan. Wa yabqa fi dhimmatihi al-50 alfan yadfa'uha al-mushtari 'ala ra'si sana. Contohnya yaitu seseorang menjual tanah harganya 50 ribu real. Di sini enggak disebut real tapi 50 ribu. Ya anggap misalnya 50 ribu real misalnya ya. Menjual nih, ya kan? Tapi nanti dibayarnya setahun lagi. A menjual ke

0: B 50.000. Sepakat ini jual belinya dengan hutang dibayarnya setahun lagi. A menjual kepada B 50.000 tapi hutang menjual. Ya, berarti kan kewajiban B nanti setelah setahun untuk membayar 50.000. Ya. Seperti itu. Kemudian si A ini membeli lagi dari B. Membeli lagi dari B. 40.000 kontan. Tadi awalnya si A menjual dari B 50.000 hutang. Sekarang sama si A dibeli lagi. Harganya 40.000. Nih tak bayar sekarang. Secara kontan. Berarti yang rugi siapa ini sekarang? Si B. Ya kan? Karena si B ini nanti punya kewajiban membayar 50.000. Sementara barangnya dibeli dari A 40.000. Kan seperti itu. Ini bai'ul 'ainah. Ini haram. Seperti itu. Sekarang pertanyaannya. Nah siapa yang mau kayak gitu? Kan gitu? Iya kan? Kok kasarannya, kok bodoh banget ini si B mau? Ya kan seperti itu? Iya kan? B beli 50.000 dari A, kemudian dibeli lagi dari oleh A dibeli lagi 40.000. Ya memang ketika itu B dapat 40.000 kontan, tapi dia setahun lagi harus bayar 50.000. Kan enggak, ini kalau jual beli, siapa yang mau seperti ini? Kan seperti itu. Tapi itulah, nah kenapa kok bai'ul 'ainah terlarang? Dia wasilah ila riba. Ini hilah. Hilah untuk bisa membenarkan riba. Sebetulnya emang enggak mau jual beli. Intinya tuh enggak ada jual beli intinya. Intinya si B itu butuh uang. Seperti itu. Si B itu butuh uang 40.000. Si A mau ngutangi, tapi dengan syarat nanti dibayarnya 50.000. Nah, kalau seperti itu orang-orang kan akan paham, oh ini riba, ini enggak boleh, enggak boleh. Nah, diakal-akal, ya sudah dah. Biar enggak kelihatan riba, gimana caranya, pokoknya bisa gini. Dibuatlah, nah ini, hilah. Nah, akal-akalan dengan cara jual beli. Sehingga intinya sih, bukan, ya kalau betul-betul jual beli, enggak akan mau. Ini orang jadi si B, enggak akan mau. Tapi bukan permasalahan jual beli sebetulnya. Si B ini mau pinjam duit. Seperti itu, 40.000. Si A siap ngutangi, tapi nanti si A mintanya 50.000 dibayarnya. Nah itu, intinya itu di situ, bai'ul 'ainah itu. Makanya terlarang. Nah. Ala wa yabqa fi dhimmatihi al-khamsuna alfan. Sudah. Qalu wa summiyat 'ainah li'anna al-mushtari ya'khudhu makana sil'ah 'ainan. Ainak dan hadirah. Kenapa sih kok dinamakan dengan jual beli ainah? Karena al-mushtari, pembeli itu mengambil posisinya barang itu ainan. Yaitu apa? Artinya ainan itu nakdan hadiron. Itu tadi. Jadi si A menjual ke B 50.000 dengan sistem utang setahun. Nanti sama si A dibeli lagi 40.000. Nah ini kan si B akhirnya dapat uang cash, ain, seperti itu. Makanya dinamakan dengan bai'ul 'ainah dari kata ain, uang cash itu tadi. Taib. Qala al-muallifu wa hurrima hadzal bai' li'annahu hilatun yatawassalu biha ila riba. Kenapa sih jual beli seperti ini terlarang? Karena itu hilah. Akal-akalan untuk bisa mengantarkan kepada riba. Fa'ali bin Umar radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tabayatum bil 'ainah wa khattum adnabal baqar wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dzullan la yarfa'u hatta tarji'u ila dinikum. Syahidnya pada yang awal. Apabila kalian berjual beli dengan cara 'ainah, ayat tadi, dan kalian memegang ekor-ekor sapi, artinya sibuk dengan pertanian peternakan, Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad yang syar'i, ya syar'i. Sementara jihad itu ada misalnya kena wajib ain atau ada fardu kifayah dan yang lainnya, tapi enggak ada yang mau berangkat. Nah, kalau kondisi kaum muslimin sudah seperti ini, sibuk dengan dunia, jual belinya riba, terus enggak mau jihad fisabilillah, jihad yang syar'i, bukan jihadnya ISIS dan Khawarij serta teroris, tapi jihad yang betul-betul jihad. Maka kalau kalian kondisi seperti ini, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Akhirnya umat Islam walaupun jumlahnya banyak, tapi seperti husa, seperti buih di lautan. Allah timpakan kehinaan dan Allah tidak angkat kehinaan ini sampai kalian kembali kepada ajaran agama kalian yang benar. Syahadnya di sini pada yang awal. Idza tabayya'tum bil ina. Naam. Barakallahu fikum. Taib. Qalu as-sadis bai'ul mabi' qabla qabdihi. Taib, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau sampaikan, dipersilakan. Ya. Beras. Ngutangi beras. Ya mirip ya kayak tadi itu. Anunya beras bentuknya. Titip kepada pedagang. Titip. Sekedar kalau memang betul itu sekedar titip. Berasnya itu. Ya, intinya kan berarti sekarang titip barang. Kalau murni niatnya seperti ini, tidak ada faktor-faktor lainnya, bukan hilah akal-akalan, murni mau nitipkan, ya nggak ada masalah. Seperti itu. Murni nitipkan, nitip barang nggak ada masalah. Seperti itu. Kalau murni. Ya ini kan akadnya kan titip ini. Titip itu kan berarti enggak ada faktor mau cari untung. Pedagangnya misalnya kita titip 10 kilo ke pedagang, terus nanti setahun lagi pedagangnya minta lebih, gimana maksudnya? Ya. Ya. Ya. Ya berarti dia niatnya sudah bukan titip. Ya, ya kita bilangnya ke dia titip kan, Pak ini titip, murni titip, bukan mau diperjualbelikan, misalnya. Iya, iya. Tapi akadnya titip, dia mau dititipi. Ya sudah, konsekuensinya dia. Kalau enggak mau ya jangan dititipi. Kan enggak boleh maksa yang nitip. Seperti itu. Kalau dititipi mau, maka itu amanah ada. Ketika dia mau dititipi itu sudah ada amanah di pundak dia. Amanah. Seperti itu. Kan harusnya barang disimpan. Kalau dia sudah mau siap, barang kan disimpan apa gitu. Disimpan. Lalu titip. Barang ini titip. Nah kemudian dia pakai. Dia tak pakai dulu lah. Ya silahkan dia mau pakai untuk apa saja, tapi konsekuensinya nanti dia harus mau mengembalikan dengan jenis yang sama. Ya urusannya harga berapa saja, tapi amanahnya dia itu mengembalikan barang yang seperti itu. Nah ini kalau akadnya titip, murni titip, gak ada masalah. Ya kenapa kalau dia dititipi maka konsekuensinya seperti itu. Kalau enggak mau rugi, ya bilang, ini saya beras enggak akan pakai, saya berusaha simpen, tapi kalau busuk atau apa, gimana? Nah, kembalikan kepada yang nitip, mau enggak kan gitu. Intinya kalau murni nitip, enggak ada masalah. Tapi kalau terus berusaha cari keuntungan, nah ini yang kemudian bisa terlarang. Nah. Ya berarti akadnya bagaimana? Ya, yang penting sekarang akad dengan yang penitip. Ketika akadnya titip, maka dia sudah harus siap, itu ada amanah di pundaknya. Setelah itu dia mau pinjam dulu untuk makan di rumahnya, ada tamu, atau dia mau jual ke orang lain, karena misalnya ini barang yang dititipi itu ternyata pas stoknya dia yang lain gak ada, adanya cuma barang titipan itu, terus konsumen mencari yang barang ini misalnya, ah biarlah saya jual dulu. Itu mah urusannya, terserah. Yang penting dia tanggung jawab, nanti dia ngembalikan ya yang itu, barang persis seperti itu. Itu kalau akadnya titip. Yang penting dia tanggung jawab, mau dipinjam dulu apa seperti itu, ya silahkan saja. Mau dipakai untuk yang lain apa saja silahkan. Tapi yang penting kalau akadnya tetap titip, ya sudah. Seperti itu. Nah, jadi kalau akadnya titip seperti itu. Barakallahu fikum. Ini berlaku untuk barang apa saja semuanya. Emas. Titip emas ya. Ya. Terus emasnya dia pakai dulu. Emas 1 kilo, 24 karat. Emas Singapura misalnya. Atau emas apa ini yang Indonesia yang Antam misalnya. Seperti itu. Boleh enggak nanti kalau selama CDTV saya pakai dulu? Ya silahkan. Tapi akadnya titip. Nanti harga barang emas sudah naik berlipat-lipat. Ya sudah, dia harus kembalikan emas 1 kilo itu. Entah berapapun harganya. Karena titip. Titip itu bukan untuk diperjualbelikan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadol.
1: Nyicil. Nah, oleh pemilik toko itu kan selama itu kan diperjualbelikan.
0: Ya.
1: Setelah sekian tahun dia merasa cukup mau diminta oleh si pemilik toko itu, dia merasa keuntungan yang besar itu dilebihkan kepada orang itu. Jadi barangnya misalnya waktu itu sebenarnya sebesar, karena merasa ada pemilik toko sudah ada keuntungan dilebihkan.
0: Berarti ini kebalikannya dari Pak Soleh tadi itu.
1: Iya, itu terjadi.
0: Nah. Ya sama sebetulnya. Atau yang Pak Saleh itu sekarang kalau dirubah, ternyata dalam perkembangannya harga beras turun. Nah, kalau naik dia tadi nagih nih. Kalau naik dia nagih, ini harga sudah naik. Kalau turun dia mau ngasih uang enggak? Si yang di TV ini Pak Saleh. Nah, kalau turun ternyata dalam tahun waktu berikutnya ternyata harga berasnya turun. Nah, si pedagang mau ngasih duit enggak? Enggak mau kan? Lah dia ya itu intinya itu pengin untung tok, enggak mau rugi seperti itu. Nah, itu kan berarti ada faktor lain berarti. Sekarang sama dengan yang ini. Seperti itu. Beli semen atau beli material taruh dulu, titip dulu di tokonya. Sudah. Akad awal jual beli enggak ada masalah. Setelah itu taruh dulu di situ, ya enggak ada masalah. Pedagangnya itu tahu itu titipan. Mau diperdagangkan dulu apa segala macam gak ada masalah. Ternyata setelah itu kemudian dia sudah mendapat untung besar atau segala macam. Wah, ini kok kelebihan seperti itu ya. Uangnya atau barangnya malah ditambahi atau uang dikembalikan misalnya seperti itu.
1: Barang
0: tambah barang. Itu kalau dengan sekedar keridhaan dari dia, bukan akad sejak awal titip nanti kalau tidak ada akad seperti itu, maka gak ada masalah. Ini minti bin nafas. Orang mengasihkan minti bin nafas lebih karena dia ini enggak ada masalah. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Adzan dulu apa gimana? Atau belum waktunya? Belum masih. Belum ya? Baik. Qala al-muallifu as-sadis bai'ul mabi' qabla qabdihi. Ah, ini juga. Menjual barang sebelum dia pegang. Misaluhu an yashtariya sil'atan min syakhsin thumma yabi'uha qabla an yakbidaha wa yahuzaha. Ada orang beli barang dari seseorang. Fulan beli kulkas di toko elektronik. Beli, sudah dibayar, sudah. Nah, yang beli ini kemudian kulkasnya itu dia jual ke orang lain. Tapi kulkas itu belum sampai di rumahnya dia, belum dipegang dia. Seperti itu. Serah terima belum ada. Kulkas itu masih di toko elektroniknya. Nah, sama dia dijual ke orang lain dengan harga yang lebih tinggi misalnya. Kulkas belum ada serah terima ini, makanya ini terlarang. Seperti itu. Yang seperti ini terlarang, belum serah terima. Yang seperti ini terlarang. Juga yang terlarang apa? Qabla an yahuzaha. Sebelum dibawa ke entah rumah, entah gudang dia, entah pokoknya belum dibawa ke tempatnya, ke daerah kekuasaannya dia. Beli HP, nah ini biasanya tukang kredit, ya tukang kredit. Orang punya modal, jual beli kredit. Datang orang lain, Pak saya mau beli HP, cicil ya ke Anda ya. Yang mana HP-nya? Yang itu, ayo dah sama-sama ke tokonya. Nah biasanya gitu. Ya, yang ini. Sudah, orang yang punya modal nih beli HP itu. Nah, ke tokonya. Sudah dipegang nih. Sudah serah terima. Ya. Kan yang tadi mau kredit kan ikut juga. Setelah serah terima, masih di tokonya itu, di depan pintunya, diserahkan. Seperti itu. Masih di tokonya itu. Makanya seperti ini juga terlarang. Harus dibawa dulu ke tempatnya dia. Seperti itu. Ya, jangan di tempat dia beli itu, kemudian dia jual lagi. Maka yang seperti ini terlarang. Dalilnya apa? Qalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yaqbidahu. Barang siapa yang membeli makanan maka jangan dia jual sampai dia memegangnya. Berarti sudah serah terima. Qalu an Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha antuba'as sila'u haitsu tubta' hatta yahuzaha at-tujjar ila rihalihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk barang itu dijual haitsu tubta', di sisi di tempat yang dia beli. Jangan kita menjual barang di tempat yang kita beli. Ya saya tadi itu, beli HP masih di tokonya, masih di pintunya, masih di depan konternya, langsung dijual lagi. Jangan. Kapan bolehnya? Hatta yahuzaha at-tujjar ila rihalihim. Sampai pedagang itu membawa barang dagangan tersebut ke rumahnya. Hauzah itu artinya ya rumah. Pokok daerah kekuasaannya dia lah, teritorialnya dia, emang dia punya hak seperti itu. Entah rumahkah, gudangkah, seperti itu. Maka tidak boleh. Ada pertanyaan. Saya tinggal di Jember, jualan di mana-mana di Jakarta, saya beli barang, sudah cash. Ada pembeli di Jakarta sana beli barang saya, tapi barang ini belum saya terima ke saya, tapi sudah saya ambil melalui orang atau anak buah saya bawa ke gudang. Orang ini punya gudang di Jakarta, misalnya, ya. Makanya sebenarnya tidak ada masalah, karena gudang tersebut ya punyanya dia. Serah terima itu qobdh itu nggak harus kita langsung. Kalau ada yang mewakili dari pihak kita, ya itu juga sah, nggak ada masalah. Nah, intinya jangan kita dagang atau jual barang sebelum kita serah terima. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelum kita bawa ke daerah kekuasaan kita, entah rumah kita, gudang milik kita, dan yang semisalnya. Nah, kalau tidak dilakukan, maka jual beli tersebut terlarang binasil hadis. Nah, nas hadis jelas melarang yang demikian ini. Nah, qalu fala yajuzu liman ishtara syai'an an yabi'ahu hatta yaqbidahu qabdan tamman. Maka tidak boleh bagi seseorang membeli barang kemudian dia jual sampai dia memang betul-betul memegangnya, dia sudah menerimanya dengan qabdan tamman. Penerimaan yang betul-betul sempurna. Sampai di rumahnya, barang itu silahkan, dia mau jual lagi, silahkan. Atau sampai sudah di gudangnya, dia mau jual lagi, silahkan. Kalau belum seperti ini, maka jual belinya terlarang. Barakallahu fikum. Nah, ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini kita mengetahui bahwa sistem dropship, ya, itu namanya. Itu kalau dilakukan oleh seorang penjual terlarang. Nah, kalau memang sistem tersebut artinya maknanya si penjual dia beli barang tapi belum dia pegang, belum dia bawa ke rumahnya, terus kemudian dia langsung jual ke orang lain. Maka yang seperti ini terlarang. Barakallahu fikum. Baik. Qala al-mu'allifu as-sabi' bai'us simar qabla budu'i salahiha. Ketujuh, jual beli yang terlarang yaitu menjual buah, menjual hasil pertanian sebelum muncul tanda-tanda sudah matang atau layak dipanen. Nah, ini yang kemarin sempat ditanyakan pada pertemuan sebelumnya. Gambarannya itu tadi, entah padi kah, entah anggur, entah mangga, terserah apa saja dari tumbuh-tumbuhan, sebelum waktu panen dijual. Ini terjadinya ya tentunya barang itu masih di atas pohon, seperti itu ya. La yajuzu bai'us samarah qabla an yabdua salahuha khaufan min talafiha aw hudusi aibin biha qabla akhdhiha. Tidak boleh menjual buah sebelum muncul tanda-tanda layak untuk dipanen, yaitu sudah tanda-tanda matang. Kenapa kok terlarang sih? Ini mengkhawatirkan nanti barang tersebut rusak. Masih hijau padinya, mangganya masih keras, dijualnya sekarang padahal belum waktunya musim panen. Ini yang ada nih di kebun ini saya beli ya, sementara belum waktunya panen. Maka yang seperti ini terlarang. Kenapa? Ya khawatir, iya kalau bisa sampai mangga atau buah-buahan tersebut atau pertanian tersebut sampai waktu panen selamat. Nah, kalau ternyata kena wabah seperti itu, atau kebakaran atau yang lainnya, kena banjir. Nah, karena ada sifat untung-untungan seperti ini, maka yang demikian terlarang. Al hudusu aibin biha qabla akhdhiha, atau muncul rusak barang tersebut, pertanyaan tersebut rusak. Nah, sebelum diambil. Karena orang yang beli itu kan nanti ngambilnya nanti masih musim panen. Seperti itu. Maka kalau belum waktunya, belum ada tanda-tanda sudah matang, belum waktunya musim panen, terlarang untuk membeli tumbuh-tumbuhan yang masih di atas pohon. Qalu fa'an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aita in mana'a Allahu samarah bima ya'khudhu ahadukum mal akhihi. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, bagaimana pendapatmu kalau ternyata Allah mencegah buah tersebut? Allah takdirkan ternyata tidak panennya gagal. Dengan hak apa salah seorang di antara kalian mengambil harta saudaranya dengan benar? Seperti itu. Apa sisi gimana kok dia enak gitu? Nah, artinya kan yang dirugikan ini pembeli. Seperti itu. Si penjual ini apa? Pembeli itu dia beli karena dia ingin memanfaatkan, mendapatkan buahnya. Nah, kalau dia mengeluarkan uang ternyata enggak dapat apa-apa, dengan alasan apa kamu megang uang saudaramu ini? Makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam melarang kecuali kalau sudah musim panen. Qalu an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i thimar hatta yabdua salahuha. Naha al-ba'i'a wal mubta'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli simar, buah-buahan, sampai sudah tampak tanda-tanda matang, tanda-tanda dia sudah layak dipanen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang penjual dan melarang pembeli. Artinya walaupun penjual atau pembeli ridho, sama-sama ridho, ini hukum syar'i tetap haram. Dah seperti itu. Sama dengan riba. Ya. Orang pinjam duit tapi pinjam ke rentenir. Si peminjam ridho. Apakah kemudian jual beli apa pinjam seperti itu yang riba itu boleh walaupun ridho? Enggak. Itu hukum syar'i sih. Maka sama dengan ini. Ya, walaupun ridho atau apa, pokoknya hukum syar'i seperti itu, maka terlarang. Ilahnya itu tadi. Ya kan? Kok sudah apa, dengan alasan apa kamu mengambil uangnya si pembeli itu? Si pembeli itu kan ngasihkan uang ke kamu, dia serah terima, dia beli untuk dapat buahnya. Kok enggak dapat? Alasan apa kamu? Maka dari sini para ulama menyebutkan ilahnya itu ini. Sehingga ketika ilahnya tidak ada, maka hukumnya juga tidak berlaku. Larangan ini ilahnya itu karena masih sifatnya untung-untungan. Bisa dapat, bisa enggak. Artinya bisa itu nanti pohon yang memang bagus sampai musim panen, atau rusak kena wabah, kena banjir dan semisalnya. Nah, tapi sekarang kalau enggak untung-untungan, maka boleh. Sebagaimana pembahasan sebelumnya, yaitu apa? Dengan syarat kotak. Nah, ditebas. Nah, jadi tebas-menebas apa hasil pertanian itu biasa. Enggak ada masalah. Ya memang seperti itu caranya kalau beli pertanian. Makanya keumuman masyarakatnya seperti itu. Iya kan? Kan banyak itu beli sawah, beli padi, ya mainnya main tebas kalau yang anu kan seperti itu. Nah, makanya seperti enggak ada masalah. Yang penting jualnya sudah musim panen. Atau kalau bukan musim panen, ya langsung ditebas ketika itu. Tapi transaksinya sebelum ditebas enggak ada masalah. Nah. Taib. Qalu wa yu'rafu budu salahiha bi ihmirari simarin nakhil aw isfirariha. Bagaimana tahu sudah tampak, sudah muncul, layak untuk dipanen, sudah layak, sudah matang? Ya kalau kurma itu dengan memerah atau menguning. Wa fil inabi an yaswadda wa tabdu al halawatu fihi. Kalau itu anggur, ya anggur itu menghitam. Dan rasa manis memang sudah ada. Tentunya intinya masing-masing itu memang akhirnya kembali kepada jenis dah. matangnya itu layak dipanennya itu apa sih? Seperti itu. Toh anggur juga ada yang anggur merah, ada yang anggur hijau. Pokoknya memang sudah layak dipanen, nah itu baru boleh. Ah, nih berapa hektar? Berapa dijual? Wa fil hub an yaibas wa yashtad. Kalau itu bulir, butiran-butiran ya seperti padi kah, gandum kah, itu sampai mengering. Sampai yashtad memang sudah jelas menguningnya kalau padi misalnya ya. Wa nahwi dzalika fi baqiyatis simar. Dan yang misalnya dari berbagai buah-buahan yang ada. Nah, maka Syekh bin Baz ditanya, pertanyaan kurang lebih begini, jual beli simar yang ada di pohon, tapi dia tidak tahu wazniha, apa beratnya, berapa kilo ini hasilnya. Nah, maka kata Syekh bin Baz, enggak ada masalah selama sudah apa hatta yabdua salahuha. Nah, intinya memang jual beli di atas pohon itu sah-sah saja, yang penting syaratnya adalah sudah waktunya panen, walaupun dia enggak tahu itu berapa kilo atau apa. Kenapa? Ya halal, Rasulullah membolehkan. Atau belum waktunya panen tapi tebas langsung syaratnya. Saya beli sudah sepakat, ini itu tadi waktu itu ya, mangga atau apa, karena dia pengusaha asinan, butuh memang mangga masih muda. Sudah sepakat 10 juta, tapi syaratnya dipetik sekarang, ditebas sekarang. Oh iya, gak ada masalah. Maka yang seperti juga boleh, walaupun belum waktunya musim panen. Baik. Qalal mu'alifu asamin an-najishu. Jual beli antara juga an-najish. Wahwa an yazida syakhsun fi samani sil'atil ma'rudah lil bay' wa la yuridu syira'aha wa innama liyughra aw liyunam. Liyaghirra ghayrahu biha wa yuraghibahu fiha wa yarfa'a si'raha. Apa itu najash? Seseorang itu menaikkan penawarannya atas barang yang ditawarkan. Dia bukan ingin membeli, tapi dia ingin menipu orang lain, ingin memberi kesan bahwa barang ini berharga. Nah, ingin memotivasi orang lain agar belinya harganya tinggi. Seperti itu. Ini najash terlarang. Sudah lihat juga bersama kita waktu itu ya. Nah, gambarannya itu ketika lelang kurang lebih. Nah, atau yang waktu itu diceritakan siapa waktu itu. Nah, intinya ada orang yakhannu temannya penjual. Nah, oh ini barangnya bagus apa seperti itu. Dia hanya pengin beli, saya berani dah beli sekian. Nah, padahal dia bukan niat beli. Tapi biar harga itu tinggi. Maka yang seperti ini terlarang. Ini dinamakan dengan najis. Maka dengan ini kita selesai dari al-mas'alatus sadisah, yaitu jual beli yang terlarang. Baik. Sebelum masuk kepada perkara ketujuh, kalau ada yang mau tanyakan atau sampaikan, dipersilakan. Nah.
1: Inden.
0: Inden ini coba di lebih dikerucutkan lagi, indennya bagaimana? Kasih uang muka?
1: Siap.
0: Baik. Pembeli datang ke penjual, barangnya masih belum ada seperti itu ya. Tapi penjual ini menyebutkan ciri-cirinya detail seperti itu ya. Maka tinggal dilihat sekarang. Penjual ini dia menjual barang yang memang produksi dia, atau dia ini menjual barang orang lain. Artinya dia masih ngambil dari orang lain. Ada memang orang-orang memproduksi barang, ya memang belum waktunya, masih proses produksi. Tapi dia barang-barang dia seperti itu. Maka inden dengan uang muka, ya seperti ini, itu namanya dalam jual beli dinamakan bay al-urbun. Urbun itu artinya uang muka seperti itu. Barang-barangnya dia, produksinya dia emang. Entah kue kah, entah apa sajalah. Nah, makanya seperti ini gak ada masalah. Tapi kalau ternyata bukan barangnya dia juga, nah itu tadi, gak boleh seseorang itu melakukan akad yang bukan miliknya. Orang itu kalau mau jual, ya modal. Intinya tuh orang itu kalau mau jual tuh ya punya modal lah. Dia miliki dulu barang tersebut, baru dia jual. Seperti itu. Nah, jadi sekarang inden itu tergantung. Yang Anda tahu misalnya dealer. Nah, dealer itu kan perwakilan dari apa? Entah Toyota kah, Suzuki apa seperti itu, inden misalnya. Ini kita tidak bicara masalah kreditnya ya. Misalnya inden seperti itu. Makanya seperti enggak ada masalah. Memang masih masa produksi barang baru. Pabriknya masih memproduksi. Nah, dia memang perwakilan jelas dealer resmi Suzuki atau Toyota kah atau apa sajalah, Honda. Inden seperti ini enggak ada masalah. Karena memang barang itu ya kasarnya dia perwakilan perusahaan, kan resmi. Nah, masih diproduksi. Makanya seperti ini enggak ada masalah. Nah, tapi kalau barangnya orang lain ya jangan. La tabi' ma laisa indak. Kan sudah lewat bersama kita. Ya, syarat itu adalah al-milik, memiliki. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Nah, ya, intinya gini, tebas tadi itu ternyata salah taksir atau pokoknya hasilnya gak sesuai dengan apa yang dia duga seperti itu ya. Ini kalau dari sisi sah tadinya sah, kenapa? Ya boleh, sudah intinya itu bai'u thimar alal asjar ba'da budui salahiha itu boleh seperti itu. Nah, ya sekarang tinggal masing-masing kita saja, dan ini berlaku pada jual beli apa sajalah. Jual beli apa saja itu kan kita harus cermat, pembeli itu ya harus cermat. Ada barang-barang yang penjual juga sudah apa adanya seperti itu, tapi memang dasarnya misalnya buatan made in Cina lah atau apa ya, emang barang ya itu sudah resiko ya, seperti itu. Pokoknya jadi pembeli itu harus cermat dah. Nah, sehingga hal ini terkait beli pohonnya buah atau pertanian yang masih di atas pohon, ya sama, dituntut untuk cermat juga. Seperti itu. Nah, ini tadi tuh anak bilang, makanya anak bawakan fatwanya Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengatakan, gak tahu wazannya berapa. Itu pertanyaan seperti itu. Jual beli buah yang di atas pohon, gak tahu ini berapa kilonya. Kata Syekh bin Baz, boleh kalau sudah tanda-tanda matang itu ada, artinya sudah layak panen, boleh. Seperti itu. Tinggal masing-masing perlu cermat dalam berjual beli. Nah, intinya di situ. Nah, barakallahu fikum. Ya. Kita namakan sapi. Belum? Jual sapi, almuin pedagang sapi, ya. Ya, ya pokoknya orang jual sapi lah, orang jual sapi datang membeli, tawar. Seperti itu ya. Kemudian belum ada kesepakatan, tapi juga belum ada pembatalan kan gitu. Oh ya, kalau dia merasa seperti itu. Ya intinya begini. Intinya memang akhirnya kembali kepada uraf sudah. Ini itu teranggap lanjut sepakat apa enggak? Ini yang seperti ini teranggap itu masih dalam proses tawar-menawar atau tidak? Itu kembali kepada uraf, kebiasaan. Tapi contoh kecilnya intinya begini. Entah sapi, entah atau apa saja barang dagangan. Datang ke toko. Beli magic jar. Tawar. Enggak sepakat masih. Akhirnya pembelinya keluar, pulang dari toko. Itu kalau urafnya sepanjang anak ketahui, ya sudah selesai tawar-menawarnya. Kan seperti itu. Hah? Ada datang membeli lain, yang enggak ada masalah. Maka tinggal dikembalikan nih urafnya bagaimana yang seperti itu. Kalau memang itu dianggap sudah selesai tawar-menawar, datang membeli lain, enggak ada masalah. Nah, coba tinggal dilihat saja bagaimana itu teranggap bagaimana yang seperti itu. Urafnya itu bagaimana. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kita lanjut ya. Hah? Atau dicepat sampai sini? Hah? Cukup jalan ya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-muallifu المسألة السابعة الإقالة في البيع. Sekarang kita masuk pada pembahasan ketujuh, permasalahan ketujuh, yaitu al-iqalah fil bay. Sudah lewat bersama kita apa itu al-iqalah. Sudah pernah kita bahas secara ringkas. Di sini sebutkan oleh muallif, al-iqalatu raf'ul 'aqdi allazi waqa'a bainal muta'aqidain wa faskhuhu bi ridahuma wa tahsulu bi sababi nadmi ahadil 'aqidain 'alal 'aqdi aw yatabayyan lil mushtari annahu laysa muhtajan lis sil'ah aw lam yastati' daf'a thamaniha. yarji'u kullun minal ba'i wal mushtari bima kana lahu min ghairi ziyadah wala naqsin. Iqalah yaitu mengangkat akad. Artinya akad ini yang sudah dilakukan kemudian diangkat, berarti tidak jadi. Yang akad yang sudah terjadi, berarti ceritanya ikola itu terhadap sesuatu yang sudah terjadi jual beli. Jual belinya sudah terjadi. Akadnya sudah selesai. Tapi kemudian digagalkan, dibatalkan, wa faskhuhu, ya, dicabut, dibatalkan. Syaratnya tentunya biridhahuma, karena itu akad sudah mengikat, jual beli itu sudah sempurna, sudah selesai, sudah sah. Kalau mau digagalkan ya harus dengan keridhaan keduanya. Kenapa kok bisa terjadi al-iqalah? Entah salah satu dari penjual dan pembeli ini menyesal. Kenapa kok dia melakukan akad ini? Menyesal ini latar belakangnya ya macam-macam. Dia beli barang, tidak tahu kalau ternyata istrinya atau orang tuanya juga beli. Telepon ke rumah, ternyata juga sudah beli. Akhirnya nyesal, menyesal. Kenapa kok tadi beli? Macam-macam. Seperti itu. Atau setelah terjadi akad, si pembeli akhirnya tampak bagi dia gak ada kebutuhan dia beli. Nah, atau tidak mampu membayar uangnya, harganya yang senilai yang sudah disepakati. Al-muhim, macam-macam lah latar belakang dan alasannya. Yang pasti akad sudah terjadi, kemudian salah satu pihak ingin membatalkannya. Ini namanya iqalah. Ada satu yang meminta, kemudian yang pihak satunya menyepakatinya, ridha, maka digagalkan jual beli tersebut. Maka masing-masing dari pembeli dan penjual ya kembali dengan apa yang dia miliki. Penjual berarti ngambil lagi barangnya, pembeli mengambil lagi uangnya, min ghairi ziyadah wala naqsin, tanpa dikurangi, tanpa ditambah. Pokoknya apa yang dia serahkan kepada salah satunya, yaitu kembali persis. Itu adalah iqalah dan ini sudah sempat kita bahas. Qala al-mu'allif wal iqalatu masyru'atun. Iqalah ini sangat disyariatkan. Wa hasa 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqaulihi man aqala musliman bai'atahu aqala Allahu 'asratahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang melakukan iqalah kepada seorang muslim pada jual belinya, maka nanti Allah akan iqalahkan 'asratahu. 'Asratahu itu ketergelinciran dia, kesalahan dia, dosa dia. Artinya apa? Iqalah itu kan tadi lewat raf'ul 'aqd, diangkat. Berarti nanti di hari kiamat pahalanya, dosanya akan diangkat, dosanya akan dihapus, dosanya akan dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Intinya ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada sebuah kebaikan, tidak ada sebuah kebaikan satu pun atau sedikit pun kecuali Allah pasti tidak akan menyia-nyiakannya. Al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Maka la tafrid wala ifrat. Kalau kita bisa untuk berbuat baik kepada saudara kita, lakukan. Termasuk dalam perkara ini tidak ada ruginya, kecuali memang kita butuh terhadap uang. sudah kita kita menjual barang, kita memang butuh uangnya, maka hak kita untuk tidak menyepakati. Hak kita. Artinya orang yang tidak sepakat iqalah juga tidak dosa. Karena iqalah itu harus ridho dari keduanya. Boleh-boleh saja tidak sepakat. Ya karena dia butuh, istrinya lagi sakit, keluarganya lagi sakit, dia butuh. Tapi selama kalau memang ada kelapangan, maka hal ini dianjurkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Seperti itu. Taib. Al-mas'alatu tsamina aqdul murabahah. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya yang terkait dengan jual beli, yaitu akad al-murabahah. Apa itu akad al-murabahah? Akad jual beli bagaimana ini? Al-murabahatu bai'u as-sil'ati bi tsamanihal ma'lum bainal muta'aqidain bi ribhin ma'lum bainahuma. Jual beli barang dengan harga yang diketahui oleh masing-masing penjual dan pembeli. Keuntungannya pun diketahui oleh penjual dan pembeli ini. Contohnya di sini disebutkan misaluha yaqulu sahibu sil'ah ra'su mali fiha 100 riyalin abi'uka iyyaha bil mi'ati wa ribah 10 riyalat. Katanya pemilik barang sahibu sil'ah, ini modal saya ini mobil. Modalnya saya jelas 100 real. Saya jual kepada engkau harga 100, tapi saya minta keuntungan 10 real. Jadi dia jualnya 110. Tahu ini, harga barang ini tahu. Entah penjual atau pembeli sama-sama tahu harganya 100 real. Si penjual bilang kepada pembeli, ini saya jual kamu, saya ambil keuntungan 10 real. Seperti itu. Saya jual dengan modal 100 real itu, saya minta keuntungannya 10 real. Sepakat? Sepakat. Ini namanya akad murabahah. Kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Nanti pada akhir pembahasan disebutkan, terkadang sebagian orang gak punya kecakapan untuk membeli barang secara untuk memulai membeli barang ini tidak memiliki kecakapan, tidak memiliki kemampuan. Maka akhirnya dia bersandar kepada orang lain. Ini banyak terjadi. Biasanya orang punya modal banyak, mengkreditkan barang. Seperti itu. Ini insya Allah paham semua ya. Gambarannya paham semua ya. Itu kan harganya jelas. Pak, saya gak punya uang kontan. Saya mau beli motor itu. Kan gitu. Iya. Tahu, itu sama-sama tahu, itu motor harganya 20 juta. Si penjual minta kepada orang yang mau mengkredit ke dia, artinya pembeli, minta keuntungannya sekian juta. Sepakat? Sepakat. Itu namanya al-murabahah. Di sini disebutkan fal bai'u ala hadhihi surati sahih idza 'alima al bai' wal mushtari miqdar al thaman wa miqdar al ribhi. Jual beli dengan bentuk seperti ini adalah jual beli yang sah. Jual beli ini halal, katanya mu'alif di sini seperti itu. Selama penjual memberi tahu kadar barang tersebut, tahu berapa keuntungannya. Ini yang dinamakan dengan Al-murabahah, jual beli al-murabahah. Qala ta'ala wa ahallallahu al-bay'a wa qala jalla sya'nuhu illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Dalilnya, keumuman firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menghalalkan jual beli. Nah, ini jual beli. Hukum asalnya jual beli halal, Allah halalkan. Ya, ini juga bagian dari jual beli. Saya jual kepada fulan sepeda motor. Dia mau kredit ke saya. Seperti itu. Dia mau beli ke saya dengan harga

saya dengan harga yang dimana saya mendapatkan keuntungan sekian juta, sekian ribu, dia mau, maka halal. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala, illa an takuna tijaratan antara minkum. Ini kan ceritanya sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum. Jangan kalian memakan harta kalian antara kalian satu dengan yang lainnya. Jangan. Kecuali ngambil hartanya antara satu dengan yang lain, gimana? Dari cara tijarah, perdagangan di atas keridhaan dari kalian. Nah, ini sama-sama ridha. Si pembeli beli kredit, beli secara hutang kepada saya, dia ridha. Enggak ada masalah. Kemudian disebut oleh mu'alif, wal murabahatu bay'un tahaqqaqa fihi ridha al-muta'akidain. Murabah, kan sudah lihat bersama kita, syarat sahnya jual beli ada sekian hal, di antaranya apa? Ridha. Di antara penjual membeli. Maka di sini tahaqqaq fihi, dalam jual beli ini jelas ada keridhaan di antara penjual dan pembeli. Wal hajatu massatun ila jawazihi. Kebutuhan manusia ini terhadap bolehnya jual beli seperti ini memang terasa sekali mendesak. Artinya hal ini sangat memudahkan manusia. Orang yang kampung yang enggak punya duit terbantu. Dia butuh rumah kah, macam-macam lah, kulkas, HP, motor, mobil, dan yang lainnya. Nah, kemudian mu'alif menyebutkan yang tadi itu, li'anna ba'dun nas la yuhsinu syira' ibtida'an. Sebagian manusia memang enggak memiliki kelayakan, kecakapan untuk membeli barang. Pertama kali mau beli ke toko tersebut enggak punya kemampuan, enggak punya kelayakan. Seperti itu, fayatamida ala ghairihi fi syira' wa yazidu ribhan muhaddadan ma'luman bainahuma. Maka orang yang enggak mampu beli ini, dia akhirnya bersandar kepada orang lain untuk orang lain itu beli dulu. Kemudian orang lain ini menambahkan keuntungan yang sudah ditentukan dan diketahui di antara kedua belah pihak. Seperti itu. Maka jual beli yang seperti ini halal dan sah. Berarti yang dilakukan leasing halal dan sah. Hah? Kan ini murabahah. Pak mau beli apa? Mobil. Saya belikan, saya minta keuntungan sekian. Sepakat? Sepakat. Leasing seperti itu. Gambarannya. Hah? Secara umum leasing seperti itu. Hah? Bagaimana? Utang berarti kan? Enggak beli cash kan? Diketahui itu dia leasing tuh ambil berapa untungnya? Hah? Itu kan di kertas brosurnya ada itu. Cicilan 24 bulan nih sekian seperti itu. Ya memang namanya cari untung kan lebih emang. Namanya cari untung itu dilebih. Ini kan pembahasannya dilebihkan ini. Kalau ridho gimana? Lo 10 tahun kata lesenya. 10 tahun. 10 tahun. Sebentar dulu. Ini perlepas denda sudah. Enggak ada denda misalnya. Kalau enggak ada denda misalnya. Baik. Tapi anda tanya sekarang kepada antum. Gambaran ini ada pada leasing? Hah? Ada ya? Nah. Makanya.

0: Alasan murabah ini akhirnya memang ada rinciannya disebut oleh para ulama. Kalau murni seperti ini, bahwa masuk ke dalam keumuman jual beli, maka dia akan memenuhi syarat-syaratnya. Ya, kalau terpenuhi syarat-syarat jual beli, ini kan banyak. Ada riba di antara keduanya. Ini syarat. Orang yang melakukan akad ini, dia memang orang yang diperbolehkan melakukan transaksi. Jaizat tasarruf. Artinya apa? Dia orang yang balig, akil, orang merdeka bukan budak. Ini juga ada. Syarat ini terpenuhi. Seperti itu. Leseng kan, ya artinya sudahlah, orang normal lah. Ya kan? Nah, sekarang syarat ketiga. An yakunal ba'i malikan lil mabi. Nah, ini sekarang. Di sini letak akhirnya penentu. Ya, penentu. Syarat ketiga dari jual beli apa? Di antara syarat-syarat dari sahnya jual beli, penjual adalah memang pemilik barang. Nah, sekarang tinggal kita lihat leasing. Apakah betul dia pemilik barang sebenarnya? Kan gitu. Nah, ini yang tidak ada. Ya. Leasing dia bukan pemilik barang sebenarnya. Nah, terbukti sudah akad, sepakat, tapi masih di majelis nih. Pak, enggak jadi. Kan punya ikhtiar majelis. Tinggal dilihat. Entah namanya apa saja, entah leasing, entah siapa saja. Kalau si pihak ini marah, enggak terima, itu menunjukkan dia bukan penjual sebenarnya. Dia bukan pemilik barang. Dia hanya ingin mengambil keuntungan dari uang yang dia pinjamkan. Ini riba. Nah, tapi kalau ternyata orang mengatakan, oh ya gak ada masalah. Misal, si leasing mengatakan, oh gak ada masalah. Itu indikasi kuat bahwa memang dia itu penjual. Dia menangkap peluang, ya namanya pingin usaha. Dia menangkap peluang ada orang-orang yang butuh untuk jual beli secara kredit. Beli barangnya kredit. Ah, saya akan jual secara kredit. Tahu info orang, dia buka sudah. Terima jual beli barang kredit. Ada orang datang mau beli HP. Ke dia. Maka dia katakan, ya. Dia beli dulu HP-nya. Nah, ini. Dia beli dulu HP-nya. Dia bawa HP-nya ke rumahnya. Sudah dia miliki. Seperti itu. Ketika itu dia adalah pemilik barang. Sahih? Kan seperti itu ya. Setelah itu, akad. Ya seperti ini gak ada masalah. Terbukti bahwa dia pemilik barang, ya dia tahu hukum syar'i misalnya. Maaf pak, gak jadi. Ini masih di majelis nih. Di majelis masih. Gak jadi. Ya sudah, dia tahu resikonya seperti itu kalau sebagai seorang penjual. Dia tahu resiko seperti itu. Maka ini kata mu'alif. Ya. Jadi bedakan permasalahan. Asy-Syaikhul Utsaimin melarang secara mutlak atau memberi kesan bahwa bai' murabahah ini haram. Kenapa? Karena itu riba. Karena memang kebanyakan keumuman orang yang terjadi seperti leasing memang. Dia tidak butuh, dia bukan berperilaku sebagai penjual sebenarnya. Dia hanya punya uang, ingin meminjamkan, tapi dari pinjaman itu dia dapat faedah. Ini kan ainur riba. Sahih? Kan seperti itu ya. Sehingga tinggal dibedakan antara apakah si tukang kredit yang menjual secara kredit ini betul-betul dia pemilik barang atau tidak. Nah, kalau betul-betul pemilik barang, maka kita katakan halal. Yang namanya jual beli terserah. Seperti itu. Yang penting syarat-syarat jual beli terpenuhi. Nah, tapi kalau dia ternyata indikasi kuat, ini hanya ingin dapat keuntungan dari uang yang dia pinjamkan, seperti kebanyakan leasing, maka itu haram, itu merupakan riba. Nah, hingga al-muhim baik al-murabahah, kalau terpenuhi syarat-syaratnya, maka yang demikian ini tidak mengapa dan itu halal. Baik. Jadi sebetulnya jadi lesing itu enggak ada masalah. Yang penting terpenuhi syarat-syaratnya. Lesing itu kan hanya penamaan. Ya sudah al-ibrah bil haqa'iq la bil musammayat. Ibrahnya itu kan dengan hakikatnya, bukan dengan nama. Tapi ya ala kulli hal, hindari nama-nama yang memang bisa membuat orang curiga. Tapi ala kulli hal itu tadi permasalahannya, entah apapun namanya, selama kita lihat bentuknya memenuhi syarat-syarat jual beli yang sah, maka jual beli murabah seperti ini kita katakan halal. Nah, qala al-mu'allif wal mas'alatu tasiyah al-bay' bitaksib. Ini sebetulnya rentetan dari murabahah. Tapi kalau murabahah itu dari si penjual, sekarang ini si pembeli. Jual beli secara kredit. Huwa bai'u sil'ati ila ajalin muhaddadin yuqassatu fihi as-samanu aqsatan muta'addidah. Kullu qistin lahu ajalun ma'lumun yadfa'uhu al-mushtari. Jual beli kredit. Apa itu? Yaitu menjual barang sampai tempo waktu yang telah ditentukan, dicicil di situ barang tersebut dengan cicilan yang sekian cicilan. Masing-masing cicilan ada waktunya dibayar oleh pembeli. Nah, cicilnya sebulan sekali terserah, seminggu sekali, setahun sekali, sesuai kesepakatan. Dan ini insya Allah sudah sangat dipahami oleh kita semuanya. Misaluhu, contohnya disebut oleh mu'alif, antakuna indal ba'i sayyaratun kimatuha nakdan arba'una alfaryalin wa mu'ajjalatan situna alfaryalin. Pembenjual punya mobil, harganya kalau kontan 40 ribu real, kalau tempo 60 ribu real. Fayattafiqu ma'al mushtari 'ala an yusaddidahu al-mablagha 'ala 12 qistan. Penjual ini bersepakat bersama pembeli untuk si pembeli ini melunasinya 12 kali, 12 cicilan. Yadfa'u fi nihayati kulli syahrin 5000 riyalin. Setiap akhir bulan membayar 5000 real. 5000 real kalau dikali 12 berarti berapa? 60000 real. Nah. Ini lanjutannya dari yang tadi al-murabahah, ya kan? Sebetulnya seperti itu. Ada artinya, ada hubungannya. Walaupun cicilan tidak mesti penjualnya murabahah, tidak mesti. Ya, tapi sering terjadi seperti itu. Hukmuhu al-jawaz. Baik cicilan ini hukumnya apa? Boleh. Dan ini ada khilaf di antara para ulama. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa bai' taksid haram. Nah, berdasarkan dengan sebuah hadis, tapi ala kulli hal pemahaman dari hadis tersebut terbantah oleh hadis yang lain yang menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam pernah melakukan jual beli seperti ini. Yang menunjukkan bahwa pendapat yang mengatakan boleh jawaz seperti mu'alif di sini itu adalah pendapat yang rajih insyaallah. Dalilnya apa? An Aisyah radhiyallahu anha qalat ishtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudi ta'aman binasi'atin ay bil ajal warahanahu dir'an lahu min hadid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah membeli dari seorang Yahudi makanan dengan cara hutang. Caranya bagaimana? Hutangnya digadaikan baju besinya yang terbuat dari besi. Syahidnya di sini bahwa jual beli dengan cara hutang itu boleh dengan keuntungan yang lebih kalau dibayar kontan. Qala al-malif wal bai' bi hadhihi tariqah fihi fa'idah. kullin minal bai wal mushtari fa innal bai yazidu fi mabiatihi wa yu'addid min asalibihi fi taswiki bidhaatihi. Jual beli seperti ini dengan cara seperti ini itu ada keuntungan masing-masing dari penjual membeli. Keuntungan bagi penjual apa? Dia bisa menambah barang dagangannya. Dia juga bisa apa? Punya metode yang banyak dalam memasarkan barang dagangannya. Karena kan kalau dengan dia silakan kredit, silakan kontan, ini kan menarik pembeli yang punya uang ataupun yang tidak punya uang. Kan seperti itu. Ya. Fayabi'u naqdan wa taqsitan. Maka dia bisa menjual entah cash atau secara mengkreditkan. Wa yastafid fi hal taqsit min ziyadi tsaman muqabil al ajal. Dia dapat keuntungan lebih. Dia dapat keuntungan lebih dengan sebab cara cicilan seperti itu. Kama anna al-mushtari yahsulu 'ala as-sil'ati wa illam takun 'indahu qimatuha. Sebagaimana penjual dapat keuntungan apa? Dia bisa mendapatkan barang dalam kondisi dia enggak punya uang yang mumpuni sepadan dengan harga barang tersebut. Harganya 100 juta, dia punya uang 5 juta. Dengan uang 5 juta dia bisa mendapatkan harga barang 100 juta, mobil 100 juta. Kenapa? Karena dicicil. Wa yusaddidu samanaha fima ba'du aqsatan. Dia membayarnya dengan cara mencicil. Baik. Ada syarat-syarat sah jual beli seperti ini. Syurutu sihhati bai'i taqsit. Apa syarat-syarat sahnya? Yushtaratu li sihhati bai'i taqsit idafatan ila syurutil bai'al mutaqaddimah ma yali. Dipersyaratkan untuk jual beli kredit ini dengan jangan lupa ditambahkan syarat yang sudah dibaca terkait syarat jual beli. Ridho, kemudian memang pelakunya itu orang yang layak melakukan jual beli, melakukan transaksi, ya, kemudian memiliki barang dan yang lain-lainnya. Apa tambahannya? Yang pertama, al-awwal an takuna silatu bihauzatil ba'i' wa tahta tasarrufihi 'indal 'aqdi. Barangnya ini memang ada di tangan penjual. Seperti itu. Jadi sudah lihat bersama kita, enggak boleh, Pak mau apa? HP. Ayo ke toko HP. Bapak mau beli yang mana? Mau yang mana? Yang ini, Samsung Galaxy apa entah namanya. Harganya berapa? 10 juta. Saya jual ke Bapak 20 juta kredit 5 tahun. Sepakat? Sepakat. Masih di toko tersebut atau di depan tokonya? Sudah diserahkan. Akad. Makanya sebenarnya terlarang. Kenapa? Barang masih belum di hauzatihi. Berada di wilayah kekuasaan dia. Entah rumah, entah toko, entah mobil, tergantung barang. Tergantung barang. Seperti itu. Ya, tergantung juga uruf atau kebiasaannya. Yang pasti, dan ini sebenarnya juga berlaku pada seluruh jual beli. Nah, orang menjual barang itu selain bukan hanya dia pemiliknya, tapi barang itu memang sudah berada di genggaman dia, ada di wilayahnya dia, di kekuasaannya dia, ada di rumahnya, di gudangnya, seperti itu. Nah, maka ini syarat harus terpenuhi. Fala yajuzu lahuma al-ittifaq ala samaniha wa tahdid mawa'id as-sadad wal aqsat thumma ba'd dhalik yashtariha al-bai' wa yusallimaha aw yusallimuha lil-mushtari fa inna hadha muharram liqoulihi sallallahu alaihi wasallam la tabi' ma laysa indak. Maka enggak boleh bagi penjual pembeli untuk sepakat harga kemudian sudah tentukan kapan mawa'id sadad wal aqsad. Mawa'idnya artinya jadwalnya, waktunya. Kapan dilunasinya, kapan dicicilnya, setiap bulan apa setiap, pokoknya sudah jelas. Setelah itu baru orang yang menjual secara kredit ini, si penjual, beli dari toko ngambil. Nah, gak boleh. Kenapa? Dia bukan pemilik barang. Yang kedua, barang masih belum berada di genggaman dia. Seperti itu. Ini kan banyak terjadi. Akad duluan, baru kemudian dicarikan ke toko. Nah, seperti ini terlarang. Nah, kenapa sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, jangan engkau menjual barang yang bukan punyamu, yang belum ada di sisimu. Seperti itu. Maka jual barang itu syaratnya diantaranya, barang itu miliknya penjual dan sudah berada di hauzatihi, di wilayahnya dia. Kalau dia jual beli kulkas, bawa dulu kulkasnya itu ke rumahnya atau ke gudangnya. Bawa dulu ke kuas, di daerah kekuasaan dia, di tempatnya dia. Baru silakan dia jual ke orang lain. Dia kirim ke kota pembeli di mana. Jangan kemudian langsung dari toko itu langsung dikirim ke pembelinya. Belum ke tempatnya dia. Ini asli terlarang. Tidak sah. Asani la yajuzu ilzamul mushtari 'indal 'aqdi aw fima ba'du bidaf'i mablaghin zaidin 'ala ma ittafaqa 'alayhi 'indal 'aqdi fi hali ta'akhurihi 'an daf'il aqsab li'anna dhalika riban muharram. Tidak boleh mengilzam untuk kemudian membuat kesepakatan pembeli itu harus membayar uang lebih. Kalau sekarang istilahnya kita denda kalau dia telat membayar. Ya seperti ini terlarang, haram, ini riba. Nah, ya enak pembelinya. Seperti itu. Artinya sebagian penjual akan protes, ya enak pembelinya. Kalau gak digitu kan nanti orang akan bermudah-mudahan. Maka tidak. Nah, akan datang bersama kita jalan keluarnya. Asalis, syarat yang ketiga, yuhramu al-mushtari al-mali al-mumatalah fi sadadi mahalla minal aqsab. Diharamkan bagi pembeli yang memang dia memiliki kemampuan untuk membayar, mumatalah, menunda-nunda pembayaran kalau sudah jatuh tempo. Seperti itu. Jadi kalau yang syarat sebelumnya itu berlaku untuk penjual, syarat ketiga si pembeli juga harus punya ingat kewajibannya. Seperti itu, dia enggak boleh menunda-nunda. Arabe la haqqa lil ba'i fil ihtifaz bi mulkiyati al mabi' ba'da al bai'. Enggak ada hak bagi penjual untuk kemudian menyimpan barang yang sudah dia jual setelah jual beli. Menyimpan dalam artian di sini masih teranggap miliknya dia. Selama pembeli masih belum lunasi, maka ini masih barang punya saya. Tidak boleh seperti itu. Walakin yajuzu lahu an yashtarita 'alal mushtari rahnal mabi' indahu li dhamani haqqihi fi istifa' al aqsat al mu'ajjalah. Nah, ini jalan keluarnya bagaimana? Boleh bagi dia untuk mempersyaratkan kepada pembeli rahan, yaitu gadai, yaitu jaminan, minta sebagai jaminan. Agar apa? Dia tenang. Jadi tadi itu ceritanya, ya enak pembelinya. Kalau enggak boleh kita memberi denda. Ya, kalau memang khawatir pembelinya nakal, minta jaminan. Seperti itu. Enggak ada masalah, BPKB-nya ditahan sebagai jaminan. Ya. Dan yang lain-lainnya, ini seperti enggak ada masalah. Boleh ya seperti ini. Nah, baik, maka dengan ini kita selesai dari bab atau hal-hal yang terkait dengan jual beli yang terlarang. Insyaallah kita akan bahas berikutnya, yaitu terkait dengan riba dan yang hal-hal yang berkaitan dengan hal itu. Sampai di sini kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah.
1: Arisan barang juga apa masuk dalam cakupan jual beli seperti ini?
0: Bagaimana bentuknya arisan barang itu?
1: Jadi 10 orang bersepakat untuk arisan HP setiap bulan, setiap kan misalnya bilang misal setiap bulan akan 100.000 sama dengan biaya nanti diundi di lot hasilnya dia akan mendapatkan HP yang sesuai yang diinginkan. Kalau kurang bisa nambah nanti. Apa juga termasuk dalam jual-jual?
0: Sebentar, nah ini tolong dibedakan satu persatu. Arisan, ya, entah hasilnya bentuk uang ataupun bentuk barang yang lainnya, ini hukum asalnya nggak ada masalah. Ini akad tersendiri, akad tersendiri. Cara mendapatkan HP itu akad tersendiri juga. Cara mendapatkan HP ini kan macam-macam, seperti itu. Bisa ada si pembuat arisan ini dia punya modal banyak, dia belikan dulu HP sebanyak yang dia sebanyak anggota arisan. Sudah dia simpan dengan jenis yang sama pokoknya. Ini akad jual beli dia dengan toko, enggak ada hubungannya dengan arisan. Seperti itu. Sehingga arisan-arisan untuk mendapatkan HP-nya ya tinggal dipastikan bagaimana kemudian akad untuk mendapatkan HP-nya. Sekedar arisan seperti itu. Enggak ada masalah. Kalau memang cara mendapatkannya juga dengan cara yang benar. Sehingga arisan itu akad itu hal sendiri. Cara mendapatkan barang arisannya ya dilihat. Misalnya, ya sekarang kalau Anda tanya kepada antum misalnya dengan cara seperti itu, beli dulu 10 orang anggota. Satu belikan dulu HP 10. Dia punya uang banyak. Bulan ini yang kena fulan, nih HP-nya. Bulan ini yang kena fulan, nih HP-nya. Enggak ada masalah seperti itu.
1: Misalnya ini sepanjang katakan dapat Xiaomi di bulannya. Tapi bisa nambah bila dia butuh yang spek yang lebih bagus. Waktu sana apa berlaku juga seperti yang tadi? Enggak boleh menggalakkan atau yang lain-lainnya.
0: Sebentar, intinya begini, arisan itu pertama harus jelas berapa nilai di awal itu berapa yang dibuat untuk apa ini nyicil atau apa itu harus jelas awalnya seperti itu. Barang juga harus jelas semuanya seperti itu. Nah, jadi maksudnya begini. Ya.
1: Arisan 10 ribu, 10 orang 100, contoh. Aku udah dapat 1 ribu, kalau 10 orang kan dapat
0: 100 ribu. Serius seribuan, ya.
1: Untuk di HP, kalau misalnya HP-nya Samsung, tapi ini nambah kalau kurang.
0: Kalau kesepakatan awalnya apa itu? Arisan apa?
1: Arisan HP.
0: HP apa? Nah itu kan harus jelas dulu awalnya. Dengan kredit banyak masing-masing.
1: Iya.
0: Ya. Sudah.
1: Misalnya tadi terkumpul uang setelah
0: sebatas ini sudah enggak ada masalah. Terus dapat beli HP-nya gimana?
1: Misalnya terkumpul dari 10 orang itu 3 juta saja.
0: Iya.
1: Karena pengin spek yang lebih tinggi Samsung. Kalau itu Samsung 7 juta, itu nambah 4 juta.
0: Iya. Ya, di situ nggak ada masalah. Sebatas seperti itu nggak ada masalah. Yang penting emang dia betul-betul penjual tuh, pengada siapa istilahnya, si pengada barang dia betul-betul penjual. Nggak jadi saya beli.
1: Nah,
0: ya makanya sekarang kan arisannya sudah arisan, sudah arisan nggak ada masalah mau bentuk apapun. Hanya sekarang tinggal ini loh, cara mendapatkan barangnya itu kan hal lain lagi, itu yang maksudnya tadi seperti itu. Ya, makanya akad awalnya itu harus jelas semuanya. Nah, dia itu sebagai apa sekarang? Ya. Ya, kalau penjual berarti dia harus betul-betul murni sebagai penjual. Dengan konsekuensi ya tadi itu, nah, penjual pemilik barang betulan, di situ ada khiyar majlis, di situ ada khiyar macam-macam. Seperti itu. Nah,
1: di suatu waktu salah satu peserta saya lebih butuh uangnya karena ada kondisi darurat, saya tidak butuh sapinya. Sedangkan di awal tadi sudah diikat, diberikan sapi.
0: Ini mirip dengan ikolah. Kalau si itu tidak ridha ya enggak boleh. Karena sudah awalnya itu arisan kesepakatannya seperti itu, akadnya seperti itu. Tapi kalau dia ridha, ya enggak ada masalah. Seperti itu. Makanya kesepakatan awal harus jelas. Kemudian setelah itu kembali kepada keriduan masing-masing. Kalau mau ada perubahan dari apa yang sudah diakati. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lain? Ya. Nah, ini juga dua harga. Sudah, sebatas itu enggak boleh. Kalau sebatas itu. Iya. Iya. Iya. Sudah. Ya. Sudah, enggak ya. Boleh. Yang boleh bagaimana? Ini saya jual kalau kontan 10 ribu. Kalau kredit 12 ribu. Kalau pembelinya mengatakan, ya sepakat, gak boleh. Tapi kalau pembelinya mengatakan, ya saya ambil yang kontan 10 ribu. Itu boleh. Atau pembelinya mengatakan, ya saya ambil yang kredit 12 ribu. Itu boleh. Tapi kalau sekedar penjual mengatakan ini 10 ribu kalau kontan, ini 12 ribu kalau kredit. Tanpa ada mana ini yang mau dipilih, langsung si pembeli mengatakan iya sepakat, enggak boleh. Dipahami ini ya. Jadi harus ditentukan mana yang mau diambil. Kesepakatan itu atas sesuatu yang jelas. Kalau cuma seperti itu enggak boleh. Dan seperti itu haram. Karena dharar bisa apa? Enggak jelas. Bisa nanti dipermainkan seperti itu. Makanya harus maklum semuanya itu. Nah itu makanya dua harga pun harus jelas. Sekian kalau kredit, sekian kalau kontan. Ketika akad, iya saya pilih. Harus dipastikan. Ya harus dipastikan. Intinya harus ada kepastian. Ya, seperti itu aja intinya. Nah jadi gitu. Nah barakallahu fikum. Dipahami ini ya. Baik. Ya. KPR. Ya. Karena ada apa?
1: Karena ada denda.
0: Denda. Dan
1: selain itu, sertifikat itu yang di bank itu kan tetap atas nama BD-nya. Kalau yang konvensional, ini kita tidak membicarakan yang konvensional, tapi bank syariah yang katanya sistemnya syariah. Jadi mekanisme yang saat jika kita mau membeli, disepakati harga berapa itu.
0: Bank syariah.
1: Iya, bank syariah. Kita pinjam ke bank itu tanpa denda dengan harga yang sudah disepakati tanpa denda. Tapi kita tidak bisa bayar.
0: Taib, tapi hakikatnya itu milik siapa? Milik siapa? Setelah diatasnamakan si bank syariah itu, itu KP atau rumah itu miliknya siapa?
1: Hah? Rumah milik bank. Masih milik bank karena ketika kita sudah lunas, itu namanya ketika nebus kita notaris lagi menghapus roya namanya. Roya itu nama bank, sertifikat itu pemiliknya bank, itu bank.
0: Iya. Ya.
1: Jika kita sepakat memakai dengan harga tertentu, itu sertifikat penjaminan di bank itu sudah bernama.
0: Jadi memang begini intinya, si yang penjual rumah ini, dia menjual kepada, anggaplah sudah, nggak usah nama bank syariah, wala apa, biar mudah, kepada A. Nah, seperti itu ya. Maka memang akhirnya rumah itu miliknya A. Kan gitu. Ini kalau yang syar'i. Setelah itu, sama tadi ceritanya itu, B datang ke A. Pak, saya mau beli rumah itu tapi saya enggak punya uang kontan. Kan gitu ceritanya. Sebatas mengajukan, sebatas itu enggak ada masalah. Sebatas itu. Sama dengan saya mengajukan kepada A untuk beli rumah secara kredit. Kan gitu. Mau enggak si A? Ya kan? Dia beli kontan dulu, nanti si A ini jual kepada saya. Kan seperti itu. Nah makanya, akhirnya kan kembali tadi kepada permasalahan yang tadi. Si A ini apakah betul-betul dia sebagai penjual hakiki? Nah, itu sudah intinya. Apakah betul-betul dia sebagai penjual hakiki? Si bank syariah itu. Apakah dia betul-betul sebagai penjual hakiki? Penjual hakiki itu kan artinya ya dengan konsekuensinya tadi itu. Ya. Kalau rumah ya berarti BPKB-nya sudah dia miliki dulu. Seperti itu. Berarti tadi atas nama bank itu syariah misalnya itu betul. Tinggal sekarang si bank syariah ketika melakukan akad dengan orang yang enggak punya duit secara banyak, enggak punya duit kontan. Ketika selesai akad apakah masih nah, milik siapa ini sekarang? Itu sekarang. Milik siapa? Nah, itu enggak. Anak kurang paham itu, tapi pertanyaan sekarang ketika terjadi akad, Pak, saya beli kredit. Saya beli rumah ini dari Anda secara kredit. Sepakat, akad, sepakat. Maka sekarang pertanyaannya, rumah itu sekarang milik siapa? Ya, makanya kalau seperti ini kondisinya itu riba. Kalau kondisinya seperti itu riba. Walaupun enggak ada denda, ini kan tadi dia itu harus silah itu barang dagangan itu di bihauzati al-ba'i' di wilayah kekuasaan dia. Pemiliknya juga dia. Seperti itu. Tadi akad al-murabahah. Ya. Sudah bersama kita. Akad murabahah tadi itu. Setelah akad dengan bank, ternyata bank masih tidak mau menjadikan itu atas nama si pembeli. Ya. Maka itu tidak sah jual belinya. Tapi kalau ternyata jadi sebetulnya langkah itu kesannya zahirnya sudah benar. Si PT itu punya rumah dibeli oleh bank. Sekarang atas nama bank, kesannya kan bank pemilik hakiki dari rumah itu. Nah, sekarang datang orang yang ingin membeli dia secara kredit, maka harusnya rumah ini dengan segala anunya ya, bukti bahwa ini rumah miliknya siapa, ya jatuh ke tangan si pembeli kredit ini. Setelah itu bank nyimpen sebagai jaminan, sebagai gadai tanpa ada bunga ya, nggak ada masalah seperti itu. Tapi itu rumah sudah miliknya si pembeli, walaupun masih belum lunas. Walaupun masih belum lunas, itu miliknya pembeli. Seperti itu. Sehingga ketika misalnya tidak bisa melunasinya, yang namanya gadai itu kan juga ada akad tersendiri, harus jelas. Digadai sampai bulan apa. Maka kalau sudah sampai bulan apa, misalnya ya, si pembeli ini tidak bisa melunasi, dijual. Nah, ini sekarang bukti bahwa itu miliknya si pembeli. Kalau dijual ternyata subhanallah harganya tinggi, melambung tinggi. Hutangnya cuma 300 juta. Ternyata harga rumah itu karena itu rumah sebelumnya tanah biasa, setelah itu ada pemerintah memutuskan di situ dibangun bandara sehingga harga tanah naik. Dijuallah ketika sudah enggak punya uang tadi itu. Ternyata harganya 500 juta. Hutangnya 300. Maka kalau itu betul pemiliknya si pembeli, maka yang diambil oleh bank hanya 300, yang 200 dia punyanya dia. Karena rumah-rumahnya dia, walaupun dia belum melunasi secara sempurna. Karena sudah tamal akad. Seperti itu. Jual belinya sudah selesai. Harusnya seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Ya. Jadi entah rumah, entah mobil, entah motor dan yang lainnya, ini murabahah ini penting sesuai dengan syarat-syarat jual beli. Nah, jadi di situ kita bisa melihat orang ini memang akal-akalan saja, ingin riba ini ingin dikemas dengan bahasa halus, atau memang dia pembeli sejati atau penjual sejati. Itulah intinya seperti itu. Tinggal dilihat syarat jual beli, syarat sahnya apa saja. Kalau terpenuhi ya sudah halal. Nah, barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallifu al-babu tsani fi riba wa fihi masail. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua.

yaitu yang berkaitan dengan riba. Dan dalam hal ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula ta'rifur riba wa hukmuhu. Apa itu definisi dari riba dan bagaimana hukumnya? Al-awwal ta'rifuhu ar-riba fil lughah az-ziyadah. Riba itu dari sisi bahasa Arab maknanya adalah kelebihan. Wa syar'an, adapun dari sisi syar'i, istilah syar'i, ziyadatu ahadu au ziyadatu ahadil badalaini al mutajanisaini min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadata iwadun. Adanya kelebihan salah satu dari dua barang yang sedang dibarter, ditukar, ditransaksikan. Al-mutajanisaini, dari jenis yang sama. Min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadata iwadun. Di mana pertambahan ini tidak ada imbalannya dalam bentuk nominal tertentu. Intinya, walaupun nanti akan datang riba ini ternyata bermacam-macam bentuknya, tapi intinya ada tambahan ketika terjadi barter, tukar-menukar atau transaksi. Ini nilai pertambahan ini tidak diimbangi dengan adanya imbalan, dengan adanya nominal, dengan adanya perbuatan tertentu. Dia menambah begitu saja. Itu riba. Nanti akan datang rinciannya bersama kita insyaAllah. Asani hukmuhu. Hukumnya apa? Ar-riba muharramun fi kitabillahi ta'ala. Qala jalla sya'nuh. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Nas secara syar'i jelas bahwa yang namanya riba itu haram. Wa qala jalla azza wa jall, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari muamalah riba kalau kalian benar-benar beriman. Menunjukkan di sini ada perintah untuk meninggalkan muamalah riba. Wa tawa'ada subhanahu wa ta'ala al-muta'amila birriba bi ashaddil wa'id. Faqala ta'ala alladhina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang yang bermuamalah dengan riba ini dengan ancaman yang paling keras. Sebagaimana firman Allah yang artinya, orang-orang yang memakan harta riba, uang riba, mereka tidak akan bisa berdiri nanti di hari di yaumul kiamah, kecuali berdirinya mereka itu seperti orang yang kesurupan, kemasukan jin, setan. Bagaimana orang kalau kesurupan, sempoyongan jalannya, tidak normal. Nah, nanti di hari di yaumul kiamah, orang yang makan riba ini ancamannya seperti ini kondisinya. Gak bisa berdiri dengan posisi berdiri yang benar. Kecuali bagaimana ketika orang kesurupan, orang kesetanan berdiri bagaimana. Ya seperti itu nanti yaumul kiamah. Orang yang melakukan riba, ancamannya seperti ini. Dari sini juga sebetulnya ada dalil bahwa yang namanya kesurupan setan itu ada. Berbeda dengan sebagian dari kalangan Mu'tazilah
yang mengingkari keberadaan makhluk ghaib, jin, setan dan yang lainnya. Namun perkaranya la tafrid wala ifrad. Kita meyakini adanya jin, syaitan dari kalangan jin. Namun akhirnya kita juga dilarang untuk berlebihan dalam mensikapi jin tersebut. Taib, al-muhim, ini dalil bahwa orang yang melakukan muamalah riba itu ancamannya keras. Qala al-mu'allif ay la yakumuna min kuburihim indal ba'si. Ya, ini tidak bisa nanti bangkit dari kuburan mereka di hari kebangkitan. Illa ka qiyamil masru' halata sar'ihi. Kecuali bagaimana orang yang masru' kesurupan itu ketika dia kesurupan. Wa dzalika litadakhumi butunihim bisababi aklihimur riba fid dunya. Yang demikian kenapa? Perutnya membesar karena perut mereka diisi oleh hal-hal yang mereka makan dari uang riba ketika di dunia. Qala wa addahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kabair. Allah Rasulullah alaihi salatu wasallam memasukkan riba ini termasuk dari dosa besar. Wala'ana kullal muta'amilina birriba. Dan Rasulullah alaihi salatu wasallam melaknat orang-orang yang bermuamalah dengan riba. Ala ayy halin kanu. Gimanapun mereka, siapapun dan bagaimanapun kondisinya. Fa'an Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu

sawa. Waqad ajma'atil ummah ala tahrimihi. Dalilnya apa? Bahwa orang yang bermuamal dengan riba ini mereka termasuk dari melakukan dosa besar. Hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam dari sahabat Jabir, di sini disebutkan, dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memakan riba dan yang memberi makan riba. Berarti siapa orang yang memakan riba, siapa yang memberi riba? Hah? Gimana ini? Akilur la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba, yang memakan riba, wa mukilahu, dan yang memberi makan riba. Kalau contoh sederhananya sekarang bank dengan orang yang meminjam uang dari bank, siapa yang memakan riba, siapa yang memberi makan riba? Hah? Siapa yang akil, siapa yang memakan riba, siapa yang mukil, yang memberi makan riba? Hah? Yang memakan siapa? Peminjam. Yang memberi makan? Nah, banknya. Yang makan bank. Yang memberi nasabahnya, nah, yang meminjam, seperti itu. Jadi yang makan riba, yang menikmati dapat riba siapa? Banknya, rentenirnya, seperti itu. Yang memberi ribanya, ya yang pinjam, karena dia nanti pinjam dengan tambahan, kan seperti itu, ya. Nah, wakatibahu, yang mencatat, wasyahidaihi, dua saksinya, sehingga orang yang membantu terjadinya proses riba itu dia dihukumi terlibat dalam muamalah riba, sehingga dia dikatakan pekerjaannya haram walaupun dia tidak ber atau tidak melakukan perbuatan riba itu, tapi dia membantu terjadinya proses riba tersebut. Di sini kan penulisnya yang mencatat, kan enggak, dia bukan yang meminjamkan. Dia hanya menulis transaksinya. Syahidaihi, apalagi orang yang menjadi saksinya. Seperti itu. Makanya apapun pekerjaan di bank, ketika pekerjaan tersebut berkaitan dengan proses kelancaran riba, ya, terlibat dalam proses melancarkan transaksi riba itu, maka pekerjaan tersebut haram. Sehingga penjaga bank, dia membantu proses kelancaran transaksi riba. Kalau tidak ada penjaga bank, tidak ada satpam, akan terjadi pencurian dan yang lainnya, sehingga proses riba itu tidak terjadi. Kan seperti itu, ya. Maka penjaga keamanan atau security atau satpam dan yang lainnya terlarang kerja di bank. Nah, pokok intinya yang membantu terjadinya proses transaksi riba, maka itu merupakan suatu dosa juga. Terus sekarang ada pertanyaan, di bank itu bukan hanya perbuatan transaksi riba. Maka bagaimana hukumnya? Nah, di sini ada khilaf antara para ulama. Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah mengatakan hal-hal yang tidak terkait dengan riba, maka pekerjaannya juga tidak ada riba, artinya tidak haram. Dan ini juga fatwa dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, Mufti Mamlakatul Arabiyatus Saudiyah sebelum Syekh bin Baz.
Nah, sebagian ulama mengatakan pokoknya seluruh pekerjaan yang ada di bank itu haram. Masalahnya khilaf. Contohnya sekarang di bank itu kan ada office boy, bukan terserah office boy-nya, satpamnya, terus apa lagi? Hatta tukang kebunnya. Kenapa? Misalnya begini, kenapa? Tukang kebun itu kan biar kebunnya rapi, indah, tempatnya semakin bagus, orang tertarik, kan gitu. Tapi bukan itu masalahnya sekarang. Di situ ada itu kan pekerjaan pendukung. Tapi maksud anda di situ ada amalan-amalan, ada sekian transaksi dan akad yang memang bukan riba, dan itu termasuk amalan inti atau penghasilan dari lembaga atau orang tersebut. Contohnya misalnya sharaf, tukar uang. Kan dolar, kita beli dolar, ini halal. Seperti itu. Gak ada masalah. Bank melakukan ini. Kemudian juga transfer uang. Menambungnya, iya. Tapi transfer uang sekarang, kita datang ingin transfer ke orang lain. Atau misalnya Western Union terkadang melalui sebagiannya melalui bank. Ya, Western Union itu kan lembaga transfer apa? Antar negara apa seperti itu ya. Ya seperti-seperti ini kan halal sebetulnya. Nah, dari sini kemudian para ulama mengatakan merinci, kalau memang pekerjaannya itu pada bagian yang itu tadi, maka hukum asalnya halal, enggak ada masalah. Tapi kalau sudah terlibat dengan proses ribanya, itu haram. Taib. Di sini sebenarnya juga al-mu'allif bahwa umat Islam ini ijma tentang keharamannya riba. Qala al-mu'allif wal mas'alatu tsaniyah al-hikmah fi tahrimi. Apa sih hikmah kenapa kok diharamkannya riba? At-ta'amul birriba yahmilu 'ala hubbidz-dzat. Bermuamalah, melakukan muamalah riba ini membawa pada apa? Cinta materi. Materialistis akhirnya. Orang itu materialistis. Wat takaluf ala jam'il amwal wa tahsiliha min ghairi turuqil masyru'ah. At takaluf bersemangat, haris untuk mendapatkan uang, mengumpulkan uang, memperoleh uang dengan cara yang tidak syar'i. Wa tahrimuhu rahmatan bil ibad. Hakikatnya pengharaman riba ini merupakan rahmat bagi manusia. Ketika Allah mengharamkan riba, itu hakikatnya merupakan rahmat dari Allah. Nah, karena riba itu memang memberatkan orang. Dengan sekian alasannya, hakikatnya kita bisa melihat sekian orang stres ketika ditagih oleh rentenir. Entah rentenir pribadi atau rentenir dalam bentuk organisasi dan lembaga. Berapa banyak kita menjumpai orang mengeluh. Nah, makanya pengharaman riba ini merupakan rahmat bagi manusia. Fa'inna fihi akhdan li amwalil akharin bighairi iwad. Pada riba ini, muamalah riba itu ada mengambil harta orang lain tanpa ada imbalan yang layak. Seperti itu. Orang pinjam duit, pinjam, statusnya pinjam. Terus yang minjamin kok bisa dapat uang lebih tanpa dia melakukan apa-apa. Seperti itu. Tanpa adanya iwad, pengganti imbalan yang memang layak, sesuai dan dibenarkan. Iz al-murabi ya'kulu amwalan nas duna an yastafidu syai'an fi muqabilihi. Orang yang meminjamkan uang ini, pelaku riba ini, makan hartanya orang, di mana orang-orang tersebut tidak mendapatkan kemanfaatan, faedah
dari ziyadah.

ini makan hartanya orang, di mana orang-orang tersebut tidak mendapatkan kemanfaatan faedah dari ziyadah pinjaman tersebut. Dari ziyadah pinjaman tersebut apa dia dapat apa? Beda dengan jual beli. Orang dapat uang sesuai, atau orang mengeluarkan uang sesuai dengan, dan dia dapat barang yang sesuai dengan apa yang dia keluarkan. Jual beli itu seimbang. Kalau ini orang pinjam, murni pinjam, berarti pinjam itu kan orang yang memberikan pinjaman tidak ada resiko akan kehilangan uangnya. Dari sisi si peminjam harus memberikan uangnya. Nah terus kenapa kok harus ada tambahan tanpa, kalau ada tambahan itu kan harusnya ada sesuatu yang memang layak untuk kemudian orang ini diberi tambahan. Nah kalau riba, rentenir, enggak ada seperti itu. Makanya orang-orang tidak mendapatkan manfaat dari tambahan tersebut, enggak ada apa untungnya. Kama annahu yuaddi ila tadakhumi al-amwal wa ziyadatiha ala hisab salbi amwal fuqara. Sebagaimana muamalah riba ini mengantarkan kepada memperbanyak harta uang, menambah, tapi di atas pengorbanan resikonya apa? Orang-orang yang butuh itu kehilangan uangnya. Orang butuh itu kan seharusnya dibantu. Orang butuh itu seharusnya dibantu. Gak bisa dikasih, ya pinjami. Jangan tambah diperberat, dipinjami tapi dengan ini kan memperberat. Seperti itu. Wa yu'awidu al-murabi al-kasala wal-khumul. Membikin orang yang si rentenir ini terbiasa malas, nyantai, tidak mau bekerja enak, payah, tidak mau ambil risiko. Dia dapat, yang penting punya uang banyak, dia minjamkan, dapat uang lebih. Pemalas akhirnya. Walibti'at anil ishtighal bil makasib al mubahah an nafiah. Akhirnya membikin pelaku riba ini semakin jauh dari pekerjaan-pekerjaan yang mubah, yang halal dan bermanfaat. Makanya disebut oleh Syekhul Islam dan yang lainnya, judi itu haram, tapi masih lebih ringan dibandingkan riba. Makanya kalau riba itu ancamannya sekian, ancamannya banyak. Riba itu, yang tadi disebutkan nanti seperti orang kesurupan di hari kiamat, kemudian dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam ayat yang lain disebutkan apa? Fa'zanu biharbin minallah, diumumkan peperangan, ngajak perang. Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya diajak perang, pengumuman perang kepada Allah ini, pelaku riba ini. Sekian banyak ancamannya. Dan juga aktualnya pelaku riba dibandingkan judi. Haram-haram. Kita mengatakan judi haram-haram. Tapi judi ini masih apa? Ada untung-untungan selain bandarnya itu bisa dapat untung. Ada kemungkinan masih menang. SDSB. Ada yang memang betul dapat 1 miliar. Kan seperti itu ya? Kalau riba murni, gak ada untung-untungan. 100% orang si rentenirnya dapat uang, dapat keuntungan. Kalau judi masih ada untung-untungan kadang. Seperti itu. Walaupun seringnya bandarnya yang untung. Tapi ada kemungkinan. Makanya dosanya riba ini ancamannya lebih keras dibandingkan judi. Sama-sama makan harta orang dengan cara yang tidak halal. Sama-sama dosa, tapi judi masih mending, walaupun tetap terlarang. Nah, qala kama anna fihi qita'an aw qata'an lil ma'ruf bainan nas. Riba ini akhirnya terjadi apa? Memutus hubungan silaturahmi, memutus hubungan baik antar manusia.

0: Antar saudara, antar tetangga. Kenapa? Gak bisa, udah butuh duit, harus dibebani untuk mengembalikan lebih. Akhirnya membuat permusuhan. Seperti itu. Wasaddan li babil qardil hasan. Riba ini menutup pintu syariat meminjamkan yang baik. Kalau al-qard meminjamkan, menghutangi tanpa ada riba, ini kan dianjurkan oleh syar'i, dianjurkan oleh agama ini. Nah, kalau orang akhirnya bermuamalah riba semuanya, dan kita bisa saksikan sekarang rata-rata illa man rahimallah. Coba lihat semua bank pinjol menjamur luar biasa, dengan segala macam namanya lah, seperti itu. Akhirnya orang itu yang seharusnya agama itu menganjurkan untuk memberikan pinjaman, seperti yuk, kalau pinjaman itu akhirnya kita nggak tahu uang kita bisa dibayar apa enggak. Loh, syariat itu luar biasa, nggak ada masalah. Kalau emang khawatir nggak bisa uangnya dikembalikan, meminjamkan juga nggak harus, tapi jangan melakukan sesuatu yang haram. Ini yang pertama. Yang kedua, syariat memberi cara. Kalau khawatir pinjamannya nggak kembali, syariat membolehkan untuk adanya apa, jaminan, atau yang dinamakan dan gadai, silakan tanpa bunga yang penting, gadai tanpa bunga, sehingga pintu-pintu kebaikan akhirnya tertutup dengan adanya riba ini. Watahakum tabaqatin minal murabin bi amwail ummah wa iqtisadil bilad, mengontrol sebagian kelompok manusia ini memiliki kontrol penuh. Mereka dari kalangan orang-orang yang meminjamkan riba itu, yang berprofesi sebagai rentenir-rentenir ini, memiliki kontrol penuh dalam kondisi mereka ini tobaqah saja, segolongan orang saja, tapi bisa menguasai uangnya umat, perekonomian negara. Subhanallah, ini kan sekian negara perekonomiannya itu dari uang riba sudah. Kan seperti itu ya. Nah. Is al-muhim tahakum dikontrol dengan sudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa ma'siyatun 'azimah lillah ta'ala, itu merupakan kemaksiatan yang besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa wa in zada malal murabi, cara riba ini walaupun secara zahir menambah harta pelaku riba itu, fa innallaha ta'ala yamhaqu barakatahu wa la yubariku fihi, namun ayatnya Allah itu menghapus barokahnya. Pelaku riba yang mendapat uang untung tapi enggak ada barokahnya, nah, dihapus sama Allah. Dan kita bisa saksikan orang yang bermain riba itu enggak akan pernah kenyang dan puas dengan dunia rata-rata, dan tidak pernah merasa memiliki kecukupan. Akhirnya sama aja, dia punya uang banyak tapi jiwanya tidak tenang. Dan ini banyak dialami oleh mereka. Allah ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah menghapus barokah riba. Ya, Allah itu ingin menghapus riba wa yurbiya sadaqah, dan Allah menganjurkan menambah barokahnya sedekah. Entah di dunia barokahnya ataupun pahala di akhirat nanti. Al-mas'alatu tsalitsah anwa' riba. Sekarang jenis-jenis riba. Awalan ribal fadl. Adanya namanya dengan riba itu riba al-fadl. Fadl artinya kelebihan. Huwa az-ziyadatu fi ahadil badalaini ar-ribawaini al-muttafiqaini jinsan. Tambahan pada salah satu dari transaksi barter, tukar-menukar itu, antara penjual-pembeli misalnya, di mana transaksinya ini, barangnya ini merupakan jenis barang yang termasuk dari golongan riba. Jadi di situ ada beberapa jenis barang yang di mana jenis barang ini dikatakan dia itu jenis barang riba. Kalau tidak dilakukan dengan metode yang sesuai syar'i, maka pelakunya terjerumus dalam riba. Nanti akan datang bersama kita. Ada di situ barang-barang yang bukan dari jenis riba. Ketika bertransaksi dengan cara apapun, selama itu caranya halal, maka tidak ada unsur ribanya sama sekali. Nah ini sekarang, riba fabel, intinya fabel itu ya nambah, melebihkan. Itu terjadi pada barang yang merupakan jenis barang riba. Barang riba ini dua-duanya sama-sama jenis yang sama. Misaluhu, contohnya. An yashtariya syakhsun min akhar alfasa'in minal kumhi bi alfi wa mi'atai sa'in minal kumhi. Seseorang beli dari orang lain 1000 sa' dari jenis gandum dengan 1200 sa'. 1 sa' itu kan arba'atul amdad. 1 sa' itu takarannya zakat fitrah itu kan 1 sa'. Ya, sa' itu kan bukan timbangan tapi dengan takaran. Ya, biasanya dengan volume lah kurang lebih seperti itu. 1000 sa' dari jenis yang sama gandum dibarter dengan 1200 sa' dari jenis gandum juga.
1: Wayataqabadu al-muta'akidan al-iwadaini fi majlisil aqdi. Fahadihi ziyadah wahiyya mi'ata sa'in minal kumhi la muqabillaha wa innama hiya fadl.
0: Pembeli dan penjual itu bertransaksi, ya, ini 100 ribu sa', ini 1000 sa', ini 1200 sa'. Ada kelebihan 200. Maka ini yang dinamakan dengan riba fadl. Hukmuhu haramat asy-syari'atul islamiyah riba al-fadl. Hukumnya haram. Tapi yang diharamkan ini fi sittati asya. Ah, ini sekarang. Jenis-jenis barang-barang yang dikatakan barang riba. Jenis barang riba. Az-zahab wal-fiddah wal-bur wasy-sya'ir wat-tamr wal-milh. 6 jenis ini. Emas, perak, berli, sejenis gandum itu ya. Syair, gandum, kemudian tamer, kurma, dan juga garam. Ini 6 jenis barang riba. Kalau cara transaksinya itu ada kelebihan, maka itu terjatuh kepada riba fadl. Jual beli emas dengan emas. Maka kalau jual belinya yang satu emas 1 gram, yang satunya emas 2 gram, riba. Perak 10 gram dengan perak 15 gram, tuker ini. Pengin jual beli. Riba. Lalu terus bagaimana kalau emasnya satunya jelek, satunya emasnya bagus? Kan siapa yang mau emas jelek ditukar, emas bagus ditukar dengan emas jelek sama-sama 1 gram? Kan gak ada yang mau. Kurma 1 kilo dengan kurma 2 kilo. Ini riba. Riba fadl. Caranya gimana kalau syarinya harus sama 1 kilo dan 1 kilo.
1: Nah, kalau emasnya ini yang ini Ajwa, yang ini Mesir, sukar, ini masih mending. Ini Mesir. 1 kilo Ajwa, ya kan mau dihargai, masa dihargai 1 kilo Mesir, kurma jenis dari yang dari Mesir. Siapa yang mau? Kan harusnya mungkin 10 kilo Mesir atau 5 kilo Mesir atau 4 kilo Mesir. Nah, ini sebanding dengan kurma Ajwa. Tapi kalau itu dilakukan 4 kilo, 5 kilo Mesir dengan kurma Ajwa 1 kilo, riba. Seperti itu. Sama gandum sama seperti itu juga. Milah garam sama juga seperti itu. Fa idza bi'a wahidun min hadhihi al-asya'i sita bi jinsihi hurimat az-ziyadah wa at-tafadul bainahuma. Kalau salah satu dari 6 ini, emas, perak, barley, sejenis gandum, kemudian gandum, kemudian kurma, kemudian garam. Salah satunya ini kalau dijual, ya, mana tadi? Idza bi'a wahidun, salah satunya dijual dengan jenis yang sama, kemudian ada kelebihan, ada ziyadah, ada tafadul, perbedaan kuantitas, ada perbedaan kuantitas, riba. Seperti itu. Ya terus siapa yang mau satu emas, 1 kilo emas dengan bagus dengan ditukar dengan 1 kilo emas jelek, 1 kilo kurma bagus dengan 1 kilo kurma jelek, kan gak ada yang mau. Seperti itu. Iya kan? Nah, tapi aturnya seperti itu. Terus gimana caranya? Ya gampang, gak ada masalah. Dijual dulu. Nah itu. Jadi ini kan yang terlarang ini kalau dengan jenis yang sama. Makanya kalau cara mau cara biar tidak terjatuh riba, salah satunya diganti. Artinya jual dulu, emas jual dulu dengan uang. Atau kurma tadi, 2 kurma yang jelek, 2 kilo kurma jelek, ditukar dengan 1 kilo kurma yang bagus, kan gak boleh, karena riba. Ya sudah, 2 kilo kurma yang jelek ini dijual dulu, dapat uang, nah baru belikan. Caranya seperti itu. Tapi kalau langsung dengan jenis yang sama, gak boleh itu ada selisih. Walaupun ini jelek, ini bagus, gak boleh. Seperti itu. Baik. Li hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala az-zahab biz-zahab wal fidda bil fidda wal burr bil burr wasy-sya'ir bisy-sya'ir wat tamr bit tamr wal milh bil milh wal fidd. Naam, yadan biyadin faman zada aw istazada faqad arba al-akhidh wal mu'ti sawa. Emas dengan emas, kalau transaksinya emas dengan emas, atau perak dengan perak, atau bur dengan bur, atau syair dengan syair, tamer kurma dengan kurma, garam dengan garam. Syarat pertamanya harus yadan biyadin, nanti akan datang bersama kita, harus cash. Gak boleh utang salah satunya atau dua-duanya, harus langsung transaksinya, mana uangmu atau mana perakmu, ini perak saya. Ini syarat pertama. Kemudian syarat kedua, faman zada, ini sekarang, awista zada fakot arba. Barang siapa yang menambahi atau meminta tambahan, nah ini tadi, kurma jelek 1 kilo kan harusnya ditukar dengan kurma bagus 1 kilo, biar gak terjadi riba. Tapi yang ini, siapa yang mau kan seperti itu. Nah kalau ditambahi kurma jeleknya jadi 2 kilo, nah ini tadi, faman zada awistazada atau meminta tambahan, fakot arba, dia sudah melakukan perbuatan riba. Sama saja, entah mengambil ataupun memberi, sama hukumnya. Sehingga al-muhim, hal-hal ini kalau jenisnya sama, ya jangan melakukan per
0: tukaran biar tidak jatuh dalam riba. Dibuat jenisnya yang berbeda dulu saja. Jangan emas dengan emas. Seperti itu. Emas 24 karat dengan emas 22 karat. Tapi sama-sama 1 gram. Harganya kan beda. Seperti itu. Ya, tapi kan siapa yang mau tukar-tukaran 24 karat dengan 22 karat? Sementara syaratnya dari sisi syari harus sama 1 gram. Ya sudah, jangan emas dengan emas memang. Tukarkan dulu aja, jadikan dulu aja uang salah satunya. Baru dibelikan, seperti itu. Qala al-mu'allif wa yuqasu ala hadhihi al-asya' as-sittah ma syarakaha fil 'illah fayuhramu fihi at-tafadhul. Dikiaskan dari 6 jenis ini barang-barang yang lainnya yang memiliki keserupaan, memiliki persamaan 'illah, kenapa dia diharamkan, kenapa dia masuk ke dalam jenis golongan riba. Sehingga kalau kemudian ada perbedaan, akhirnya menjadi dihukumi riba. Artinya di situ ada 6 hal selain ini. Di situ ada barang-barang lain, jenis-jenis lain yang digolongkan seperti 6 jenis ini. Kalau diterapkan transaksi sama-sama jenisnya, maka dia harus terpenuhi syarat tadi itu. Nah, apa barang-barang yang lain yang dikiaskan sama? Fa'il, yaitu yang ilahnya sama. Disebutkan di sini, fa'ilatu riba fi hadhil asya' al-kail wal-wazn. Ilahnya yaitu al-kail, sesuatu yang ditakar atau sesuatu yang ditimbang. Sehingga segala hal yang ditakar ataupun ditimbang, ini merupakan ilah dari ribanya barang-barang tadi. Kurma itu kan di zaman dahulu kan di pakai kail, pakai volume, seperti itu, pakai sok, ya kan. Kemudian barang lain ada yang ditimbang, seperti milah yaitu ditimbang. Maka yang lainnya kalau cara menghitungnya itu juga dengan ditimbang atau pakai takaran, maka barang yang lainnya itu juga termasuk dari jenis ribawi, jenis barang yang di situ terjatuh riba, sehingga kalau transaksi dengan jenis yang sama harus tadil, tidak boleh ada kelebihan. Nah, baik. Qala al-mu'allifu fayuhramu at-tafadul fi kulli makil wa mauzun. Maka akhirnya setiap yang ditakar dan yang ditimbang itu diharamkan adanya tafadul, selisih kuantitas. Beras ditimbang apa tidak? Timbang. Gula timbang apa tidak? Timbang. Telur timbang apa tidak? Timbang. Riba berarti. Kalau mau tuker minyak, apalagi. Nah, minyak ini kan dengan kail, dengan volume, dengan takaran. Berarti semuanya riba. Apakah seperti itu? Pertama yang perlu kita ketahui, di situ ada ilah yang lain, yang ini ilah ini lebih kuat dan memang cocok untuk dikatakan ilah, yaitu as-samaniyah. Emas dan perak ini ilahnya bukan karena ditimbang atau ditakar. Emas dan perak itu bukan barang yang jual belinya harus ditimbang dulu. Artinya dia bukan beli seperti barang-barang timbangan, artinya sudah 1 gram jelas sudah seperti itu ya. Tapi ilahnya emas dan perak ini yaitu karena merupakan alat transaksi yang bernilai. Maka para ulama mengkiaskan emas dan perak dengan mata uang. Ilah yang seperti ini jelas, ya. Nah, dahulu alat perdagangan, alat tukar transaksi emas dan perak, dirham dan dinar, itu kan perak dan emas asli. Kalau sekarang dirham dan dinar pada sebagian
1: mata uang, nama mata uang di sebagian negara itu kan hanya sekedar nama. Tapi aktualnya kan bukan emas dan perak. Kalau dahulu emas dan perak betul-betul alat tukar, alat transaksi. Maka sama sekarang dikiaskan dengan uang. Adapun yang lainnya, wallahu alam bisawab, masalah khilaf memang. Ada ulama yang berpendapat bahwa dicukupkan barang-barang riba itu hanya yang datang pada hadis. Hadisnya yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan sekian-sekian-sekian, ya itu saja. Adapun yang lainnya tidak. Sehingga gula, beras, jagung, apalagi yang lain-lainnya tidak termasuk dari jenis riba, sehingga boleh transaksi gula yang bagus ditukar dengan gula yang jelek dengan kilo yang berbeda, boleh. Ini sebenarnya pendapat ulama seperti itu, dan tampaknya wallahu alam bisawab ini yang lebih rajih. Nah, karena zahirnya nas itu hanya mencukupkan pada hal-hal yang disebutkan itu tadi. Nah, di antara yang berpendapat ini, di antara Al-Imam Syaukani dan Syekh Al-Albani dan yang lainnya dari kalangan para ulama, ana pribadi cenderung pada pendapat ini. Sehingga selain yang disebut dalam hadis, itu tidak ada, silahkan transaksinya bagaimana, enggak ada masalah. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan sebelum kita masuk kepada riba nasiah, jenis kedua dari riba. Nah, tahabdol.
2: Orang yang menabung milik orang lain, mau hidup atau masuk posisi
1: zaid. Ini beda. Menabungkan itu kan berarti mewakili, dia wakalah berarti. Nah. Wakil. Kalau dikatakan syahidai ya bukan.
2: Bukan. Menabung.
1: Kenapa? Iya, bisa. Iya. Ya, itu kan lain lagi. Sekarang pertanyaannya makan babi apa? Ya haram.
3: Seperti itu.
1: Naruh uang, nyimpen uang di bank ribawi yang ada bunganya gimana? Ya haram. Kan pertanyaannya kalau, tapi kita gimana kalau enggak uang hilang? Ah, itu kan sudah babnya lain lagi. Seperti itu. Ada kebutuhan yang mendesak, ada darurat. Dan apalagi di zaman sekarang memang uangnya sudah kita taruh di lemari di dalam kamar, maling masuk luar biasa. Enggak tahu itu bagaimana kok bisa, dan terjadi. Kan seperti itu. Ini sudah babnya lain lagi. Orang makan babi karena darurat, dia kelaparan, sudah enggak ada makanan 2 hari 3 hari kan. Sehingga kita katakan hukum asalnya nabung haram. Tapi kalau kondisinya kepepet mendesak seperti itu ya lain lagi. Sehingga nabung di bank artinya jangan bermudah-mudahan membuka tabungan di bank memang. Tapi kalau ada kebutuhan yang mendesak, khawatir ini segala macam, ya silakan. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Lanjut ya. Sampai jam 7 ya insyaallah. Qala mu'allifu tsaniyan riba an-nasi'ah. Sekarang jenis kedua yaitu nasiah. Nasiah itu berarti ada waktu tempo yang tidak sekarang, tapi waktunya tertunda. Huwa aziyada fi ahadi al-iwadaini muqabil ta'khir ad-dafa'. Ziyada, tambahan pada salah satu dari barang yang ditransaksikan itu. Tambahan itu dalam rangka apa? Karena ada membayarnya itu diakhirkan. Artinya apa? Hutang, dia langsung cash. Itu nasiah. Au ta'khir al-qabdi fi bai'i kulli jinsaini ittafaqa fi illati ribal fadl. Laisa ahaduhuma naqdan. Atau semata-mata pokoknya tidak cash. Pada setiap jual beli dua jenis, beda jenisnya,
0: tapi memiliki kesamaan dari sisi ilah. Contoh, emas dan perak kan beda jenisnya. Ya, seperti itu. Emas dan perak itu jenisnya beda. Tapi sama-sama ilahnya sama. Apa ilahnya? Samaniyah. Ya, punya nilai. Seperti itu. Nah ini kalau jual beli emas dan perak, kalau dengan sistem hutang itu tidak boleh. Kalau salah satunya hutang, maka itu dinamakan riba nasi'ah. Ini haram. Maka kalau mau beli emas dengan perak, silahkan, tapi harus cash serah terimanya langsung. Atau beli emas dengan uang. Uang dan emas kan beda jenisnya, tapi ilahnya sama, nilai samaniyah, berharga. Maka kalau mau beli emas pakai uang, tidak boleh hutang, tapi harus cash saat itu juga. Nah, laisa ahaduhuma naqdan, salah satunya bukan naqdan, bukan cash, seperti itu. Misaluhu an yabi'a syakhsun alfa sa'in minal kumhi bi alfi wa mi'atai sa'in minal kumhi limudda sana. Beli 1000 sa' dari jenis gandum dengan 1200 sa' dari jenis gandum sama untuk waktu setahun. Kenapa kok ini 1000 ini 1200? Karena bayar 1200 itu nanti dibayarnya setahun. Nah, ini ada ziyadah. Kenapa? Imbalan dari jangka waktu, tidak cash. Nah. Au yabi kilo syair bi kilo bur wala yataqabadon. Nah, ini juga. Atau jual beli 1 kilo syair, yaitu barley. Tahu barley ya? Hah? Kalau yang jual roti tahu ini, sejenis gandum. Hah? Apa nama Indonesianya ya? Antum bukalah nanti di Mbah Google insyaallah. Hah? Kalau ibu-ibu atau ibu rumah tangga biasanya tahu ini. Sejenis gandum juga sama. Ya. Dengan beli 1 kilo gandum, barley dengan gandum sama-sama 1 kilo, tapi tidak cash. Ilahnya sama, ini sesuatu yang ditimbang. Seperti itu. Nah, makanya seperti ini, kalau tidak cash, intinya nasiah itu barang-barang yang tadi riba itu memiliki kesamaan ilah walaupun beda jenis, tapi memiliki kesamaan ilah, maka kalau tidak cash itulah yang dinamakan dengan riba nasiah. Dan itu terlarang. Makanya disebutkan di sini hukmuhu at-tahrim, hukumnya haram. Dapat sudah? Hah, ketemu? Apa namanya? Hah? Barley ya. Sejenis gandum seperti itu. Baik. Hukumnya apa? Tahrim, haram. Fa innan nusus al-warida fil Quran wa sunnah al-muharrimah lirriba wal muhadzirah min at-ta'amul bihi. Nas-nas yang ada di Al-Quran dan Sunnah itu mengharamkan riba dan mentahzir, memperingatkan dari muamalah transaksi riba. Yadkhulu fi hadzal naw' minar riba dukhulan awwalian wa hadza huwa allazi kana ma'rufan fil jahiliyah wa huwa allazi tata'amal bihi al-bunuk ar-ribawiyah fi hadzal 'asri. Masuk dalam jenis riba ini dan masuknya itu pertama kali dimasukkan dalam hukum riba, yaitu apa yang dikenal sekarang dengan yang dilakukan oleh bank-bank riba yang ada. Ini disamakan dahulu dengan jahiliyah, riba jahiliyah. Pinjam 1000, baliknya 1500. Taib, dari tadi berarti kita mengetahui barang-barang itu ada yang jenis riba yang sudah disebutkan tadi. Kalau jenisnya sama, berarti harus sama dan harus cash. Itu dua syaratnya. Kalau jenisnya beda, tapi ilahnya sama. Emas dan perak. Ini kan jenis beda. Emas bukan perak, perak bukan emas. Tapi ilahnya sama-sama samaninya. Makanya seperti ini hanya dipersyaratkan takobut, langsung cash. Artinya emas dan perak terserah mau emas berapa, peraknya berapa gram, beda berapa, enggak ada masalah. Yang penting cash. Uang dengan perak. Beli perak, terserah uangnya berapa, peraknya berapa, terserah. Kelas bebas, yang penting cash. Uang dengan emas, yang penting cash. Seperti itu. Kalau beda jenis dan beda ilah, intahal amr. Selesai. Gak ada iskal sama sekali. Mau berapapun dan tidak cash, itu boleh. Contohnya, beli tamer dengan emas. Jenis jelas beda. Ilahnya juga berbeda. Maka itu gak ada tafadul, gak ada takobut. Berapa gram uangnya atau berapa kilo tamernya, bebas. Mau utang, mau gak hutang, bebas. Seperti itu. Nah, dalilnya apa? Dalilnya Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah membeli, menggadaikan baju besinya kepada Yahudi dalam rangka membeli syair atau bur kepada seorang Yahudi, hutang. Nah, dengan digadaikan jaminannya, hutang beli gandum itu dari seorang Yahudi, jaminannya, tapi belinya dengan sistem hutang. Jaminannya apa? Baju perangnya. Syairnya di situ beli tapi dengan sistem hutang. Ternyata Rasulullah SAW melakukannya. Makanya boleh. Tamer dengan uang atau dengan emas atau dengan perak, kelas bebas dan tidak harus cash. Nanti semua akan datang rinciannya insyaallah bersama kita satu persatu. Qala al-mu'allif wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an dzakara adh-dhahab wal-fiddah wa la tabi'u minha ghaiban binajizin. Kata sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda setelah menyebutkan tentang emas dan perak, wala tabi'u minha ghaiban binajiz wan najiz al-hadir. Jangan menjual dari ini, barang-barang riba ini, antara ghaib dengan najiz. Ghaib berarti nanti dibayarnya, yang satunya najiz, hadir, sekarang. Beli emas dan perak, saya beli emas, saya terima emasnya sekarang, sama penjual tanya, peraknya kapan dibayar? Nanti. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Jangan yang ghaib, jangan yang nanti, dengan yang sekarang. Sehingga intinya, tukar-menukar antara barang-barang ini harus ada syarat-syaratnya. Baik, sekarang pertanyaan begini. Boleh gak hutang emas? Kan ceritanya hutang itu begini, hutang, pinjam. Hah? Berarti kan emas dengan emas nih ceritanya nih. Harus emas juga. Sekarang pertanyaannya, ini kan emas. Misalnya fulan A pinjam emas ke B. Baik, pinjam emas ke B. Berarti emas yang ada di B itu kan berpindah ke A. Nanti emas A-nya kan membalikan emas lagi. Ada pertukaran. Sahih? Kan ada pertukaran. Kita ambil emas, nanti mengembalikannya emas. Ini kan kita sekarang ambil dari dia, nanti kita kembali ke dia emas. Ada pertukaran. Sahih? Hah? Sebentar, baik. Tadi paham gambaran permasalahannya ya. Ada enggak itu barang itu di ya sudah pinjam uang 1 juta. Uang itu termasuk jenis riba. Hah? Satu jutanya ini nih bendanya ini. Nih, dah, pakai. Kita pakai. Kita dapat 1 juta lagi. Dikembalikan. Ini kan sekarang ini kalau emas dengan emas, uang dengan uang, uang dengan uang harus pertama apa? Sama kuantitasnya dan harus cash. Sahih? Lah ini enggak cash ini. Ini enggak cash sekarang. 1 juta ini yang ini 1 juta, uangnya ini dengan nomor serinya ini. Kemudian kita pakai uang lain 1 juta dengan nomor seri yang berbeda. Zatnya sudah berbeda. Kita kembalikan. Berarti kan gak ada takobut. Hah? Hah? Ah, ahsanta. Jadi yang terlarang ini adalah akad ketika akad bai. Ya. Yang terlarang itu adalah akadnya akad bai. Makanya tadi hadisnya disebutkan wala tabi'u minha. Yang terlarang ini kalau akadnya akad bai, jual beli, transaksi. Tapi kalau pinjam babnya lain lagi. Maksudnya di sini ana ingin mentanbih, jangan dicampur adukkan. Seperti itu. Baik. Dipahami ini ya. Baik, qala al-muallif wa fi lafdhin maka na yadan biyadin fala ba'sa bihi wa maka na nasiyah fahuwa riba. Dalam riwayat yang lain, selama itu yadan biyadin, artinya tangan ini menyerahkan, artinya cash, maka fala ba'sa bihi, enggak ada masalah. Wa maka na nasiatan fahuwa riba. Tapi kalau tidak cash, nasiah, maka itu riba. Ini berlaku untuk apa? Jenis barang berbeda namun ilahnya sama. Seperti itu. Tapi kalau ilahnya sudah beda, otomatis jenisnya lebih berbeda lagi, maka enggak ada yang ceritanya syarat-syarat ini tadi. Baik. Qala al-mu'allif wal mas'alatu rabi'ah, suwarun li ba'dil masail ar-ribawiyah. Ada beberapa contoh gambaran tentang permasalahan riba. Yatabayyanu lana min khilali tatbikil qa'idah al-atiyah wa mashtamalat alaihi ma'rifatun in kanatil mas'alah min masailir riba aw hiya min as-suwari al-mubahah wa hadhil qa'idah hiya. Kata al-malif, akan nampak jelas bagi kita dari proses nanti penerapan qa'idah yang akan datang dan kandungannya. Kita bisa mengetahui, akan jelas bagi kita, kita punya ilmunya, apakah masalah itu memang masalah riba atau itu adalah bentuk-bentuk sesuatu yang mubah. Apa itu kaidahnya? Hiya idza bi'a ar-ribawi bi jinsihi. Nah ini. Yush istu nam usturi tafihi syarfan. Kalau diperjualbelikan jenis riba dengan atau barang riba dengan jenis yang sama, maka dipersyaratkan 2 syarat. Al-awwal at-taqabud minat tarafain fi majlisil aqdi qabla an yaftariqa. Taqabud itu saling menyerahkan, serah terima, cash. Ini syarat pertama. Di majlis akad, di tempat transaksi. Dari sini kita mengetahui terlarangnya jual beli emas atau perak melalui telepon ketika tidak ada cash. Sepakatnya di telepon. Karena emas lagi tinggi atau emas lagi murah, cepat telepon ke toko emas. Pak, saya beli emasnya ya. Sepakat Pak ya, sepakat. Sudah, tamal akad. Kapan Pak mau dibayar? Ini sekarang saya mau berangkat. Datang lagi 1/2 jam. Akadnya tadi. Sudah akad duluan tapi barang belum ada cash. Sudah akad duluan. Seperti itu. Ya, nah ini terlarang. Al-mu'insan pertama yaitu cash. Asani at-tasawi bainahuma bil mi'yar asy-syar'i, al-makil bil makil wal mauzun bil mauzun. Adanya tasawi. Kalau jenis yang sama. Itu tadi. Harus kuantitasnya sama. Ya. Yang ditakar dengan ditakar, yang ditimbang. dengan timbang. Satu kilo emas dengan satu kilo emas, satu sok tamer dengan satu sok tamer. Ini syarat kalau jenisnya sama. Amma idza bi'a ar-ribawi bi ribawin min ghairi jinsihi. Nah ini, tapi kalau bukan dengan jenisnya, fa yushtaratu fihi syartun wahidun. Syaratnya cuma satu. Huwa at-taqabud. Sudah lihat sama kita tadi. Kalau beda jenis ya, itu yang penting apa? Cash. Mingqabli tafarruq, sebelum berpisah penjual dan pembeli harus cash. Amma tasawi falaisa bisyartin. Kalau beda jenis maka sama kuantitas itu bukan syarat. Wa idza bi'a ribawi bi ghairi ribawi. Nah ini. Kalau beda di barang ribawi dijual dengan bukan ribawi, bukan barang jenis riba, jaza tafadul wa tafarruq qablal qabdi. Boleh, pokoknya kuantitasnya bebas dan juga boleh apa? Hutang. Ini disebutkan di sini idza bi'a ribawi bi ghairi ribawi. Beli emas, beli unta pakai emas. Unta sudah sepakat sudah. Itu bukan jenis barang ribawi. Seperti itu. Tapi sekarang pertanyaannya ribawi, ribawi, tapi yang satunya memang beda ilah. Jenisnya jelas beda, ilahnya juga beda. Seperti tadi itu. Tamer dengan emas. Maka ini pun juga kelas bebas. Walaupun sama-sama ribawi. Tapi jenis beda dan ilahnya beda. Maka enggak ada masalah. Baik. Sampai di sini ada yang menanyakan tadi sampaikan. Dengan ini, hah? Tukar uang.
3: Seorang datang, Pak. Kita datang pada ibu. Saya mau tukar uang. Ini 20.000 tukar dengan 10.000, mau tukar dengan 5.000. Yang ada uangnya tentunya 18.000, kurang 2.000. Saya bawa dulu, nanti yang 20.000 kembalikan nanti. Nah, sesinya tukar uang ini gimana?
0: Gak boleh. Kalau bahannya sama. Bahannya itu artinya imah kertas atau logam. Jadi ada khilaf di antara para ulama. Tukar uang. Boleh enggak 10.000 kertas ditukar dengan 1.000-an koin? Ya. Sebagian ulama mengatakan enggak boleh. Karena sama-sama mata uang. Ini kita berbicara sama-sama rupiah misalnya. Ya. Karena sama-sama rupiah, enggak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Kenapa? Beda jenis. Jenisnya yang ini logam, yang ini kertas. Sebagaimana di dahulu di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, mata uang Islaminya yang dipakai, yang berlaku sah ketika itu, dirham dan dinar. Ini mata uang Islami ketika itu. Dirham dan dinar kan beda jenis. Sama-sama bisa di kota Madinah, ketika itu transaksinya bisa pakai dirham dan dinar. Ternyata dirham dan dinar ini kalau ditukar, kelas bebas. Rasulullah alaihi wasallam tadi mengatakan silahkan. Yang penting apa? Taqabud. Taqabud. Mata uangnya mata uang Islami ketika itu. Sama-sama. Di Madinah sama-sama dipakai. Maka sama. Ini logam, ini kertas, sama-sama dipakai di Indonesia untuk alat transaksi. Tapi jenisnya beda. Yang penting harus cash. Nah itu. Sebagian ulama berpendapat seperti itu. Dan tampaknya ulama misal ini pendapat yang rajih. Jadi pendapatnya Syekh Mukbil rahimahullah dan yang lainnya. Tukar uang 10.000 kertas dengan 9.000 logamnya ada 9 atau logamnya ada 18 kalau 500-an. Maka yang rajih wallahu alam bisawab yang seperti ini boleh. Tapi kalau kayak yang tadi, hah?
1: Nah makanya kalau sama-sama dengan berbahan kertas, riba. Karena case itu harus case sempurna seperti itu. Kalau sama-sama berbahan kertas. Tapi kalau dengan logam, gak ada masalah. Jangankan saya bayar dulu nanti, atau yang 2000-nya nanti. Hatta gak nanti, artinya ya sudah 22.18.000. Tapi beda bahan, maka insya Allah juga gak ada masalah. Seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Taib. Kalau memang tidak ada lagi, karena sudah waktunya, kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd.

0: قال المؤلف أما إذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه فيشترط فيه شرط واحد وهو التقابض من قبل التفرق وأما التساوي فليس بشرط وإذا بيع الربوي بغير ربوي جاز التفاضل والتفرق قبل القبض. Kata al-Malik di sini, kalau barang itu barang ribawi, golongan barang yang bisa mengandung unsur riba dan sudah lewat bersama kita dalam hadis, ada apa saja? Hah? Emas, perak, hah? Kurma, gandum, garam, barley. Hah? Sudah disebutkan? Oh iya, belum tahu itu. Enam pokoknya barley itu. Ini asnaf ribawiyah. Kalau dijual ini ribawi dengan ribawi tapi tidak satu jenis, maka hanya dipersyaratkan satu syarat, yaitu at-taqabud, langsung serah terima barangnya cash di majelis sebelum berpisah. Adapun at-tasawi, jumlahnya kuantitasnya sama, kalau beda jenis maka itu bukan syarat, boleh kalau beda jenis. Sekarang qala al-muallif wa idza bi'a ribawi bi ghairi ribawi. Kalau yang dijual adalah jenis ribawi dengan yang bukan ribawi. Tapi dari enam itu ada satu yang insyaallah memang apalagi zaman sekarang memang insyaallah itu digolongkan dengan enam ribawi ini apa berarti? Ada yang ingat? Hah? Mata uang. Ya. Mata uang. Dia bukan emas, bukan perak, terbuat dari logam besi atau kuningan atau terbuat dari kertas. Tapi hampir rata-rata ulama di zaman sekarang memasukkan itu dan memang benar, ini pendapat yang rajih. Mata uang digolongkan ke emas dan perak. Baik. Hal muhim kalau jenis ribawi dengan bukan, maka boleh beda kuantitas. Dan juga boleh tidak tasawi, berarti boleh secara mutlak. Beda kuantitas dan tidak cash. Nah, dan ini perinciannya kemarin sudah lewat bersama kita. Sekarang mu'alim akan menyebutkan beberapa contoh dari bentuk-bentuk ini. Qala wa fi ma yali au qala al mu'allifu wa fi ma yali ba'du suwar wahkamuha. Ini beberapa bentuk-bentuknya dan hukum-hukumnya. Yang pertama al awal ba'a mi'ata jiramin minadh dhahab. Bimi'ati jiramin minadh dhahab ba'da syahr. Baik. Ana mau tanya bagi yang tidak pegang kitabnya. Sekarang ini menjual 100 gram emas dengan 100 gram emas yang lain dibayarnya setelah 1 bulan. Apa hukumnya? Hah? Kenapa? Nah, tidak ada taqabud. Ya. Makanya kata mu'alif hadza muharram. Nah, taqabud artinya qabd itu kan memegang, serah terima. Taqabud itu serah terima, langsung kontan di majelis. Wa huwa minar riba. Riba apa berarti? Kan riba ada dua jenis. Riba fadl dan riba nasiah. Hah? Riba nasiah. Riba fadl itu berarti kuantitasnya berbeda. Kalau nasiah karena ada apa? Tempo, nah, jarak, waktu. Asani, ishtara kilo jiramin minasyair bi kilo jiramin minal bur. Satu kilo syair dengan satu kilo bur. Dia beda jenis, tapi ilahnya sama. Bainahuma ittihadul illah. Ilahnya sama. Ya. Maka seperti ini hukumnya bagaimana? Tidak boleh secara mutlak. Boleh secara mutlak atau bagaimana dari rinciannya? Hah, siapa yang bisa menjawab? Ini mirip misalnya dengan 1 kilo emas dengan 1 kilo perak misalnya. Di mana rinciannya? Atau tidak boleh secara mutlak atau boleh secara mutlak? Nah. Boleh secara mutlak. Baik. Nama lu siapa? Abu Asroh. Asroh. Baik, siapa yang sepakat dengan Abu Asroh? Abu Asroh mengatakan satu kilo syair dengan satu kilo bur boleh secara mutlak. Sepakat semuanya? Eh? Sepakat? Antum sepakat Pak Salamani? Abu Wilda? Sepakat Abu Wilda? Eh? Kenapa? Ini anak tanya gini biar anak tahu ini. Antum ini kemarin pelajaran paham apa enggak? Udah berbusa-busa. Baik, sepakat semua dengan Abu Asroh? Tidak. Siapa yang tidak, siapa yang sepakat? Sepakat dengan Abu Asroh? Boleh secara mutlak. Yang lain? Sepakat ya? Rahmat?
1: Tidak boleh, tapi harus takabur.
0: Nah, jadi kalau jenisnya beda, tapi masih sama-sama satu, ilahnya masih sama, itu bukan secara mutlak bolehnya. Tetap ada satu syarat, yaitu takabur. Memang tasawinya tidak harus. Seperti itu. Tasawi artinya kuantitasnya sama. Memang tidak harus. Tapi tetap harus ada syarat takobut cash langsung serah terimanya dari penjual dan pembeli. Nah, makanya di sini disebutkan boleh jaza lihtilafil jins, boleh karena ada beda jenis. Wa yushtaratu at-taqabut fil majlis. Ini kalau yang pegang kitab kalau mau jawab harus ditutup kitabnya. Karena itu ada jawabannya. Nah, maka di sini sebutkan boleh walaupun berbeda jenis tapi tetap dipersyaratkan taqabut fil majlis. Akad majlis tersebut harus ada cash penjualan beli langsung menyerahkan masing-masing barangnya. Baik. Asalis idza ba'a 50 kilo jiraman minal bur.

0: Idza ba'a 50 kilo jiraman minal bur bisyatin, kalau menjual 50 kilogram dari bur dengan seekor kambing. Nah, boleh secara mutlak atau tidak boleh secara mutlak, atau ada rinciannya? Hah? Boleh secara mutlak. Hah? Boleh secara mutlak. Ada yang berbeda pendapatnya? Hah? 50 kilo bur dengan kambing, satu ekor kambing. Ada sudah yang mengatakan boleh secara mutlak. Ana tanya, apakah ada yang berbeda? Apakah setuju semuanya? Nah, jadi begini, ditanya apa berbeda? Enggak. Setuju semuanya? Juga ada yang enggak. Ini berarti kira-kira pelajaran kemarin paham enggak ini? Ya enggak, yang enggak ikut ma'dzur, walaupun mungkin bisa bertanya ya. Bisa bertanya ke kawannya. Kalau yang enggak ikut ya insyaallah ma'dzur. Nah, tapi yang ikut-ikut ini. Nah. Baik. Kalau 50 kilo bur dengan kambing, nah, boleh secara mutlak. Karena kambing bukan barang ribawi. Dengan barang ribawi, maka kelas bebas. Enggak ada masalah. Baik. Yang mirip dengan ini, bentuk yang bagaimana? Di sini sebutkan tenang. Qala sawa'un taqabada fil majlis aw la. Sama saja, apakah itu ada ke apa namanya? Cash di majlis tersebut atau tidak? Terserah, bebas. Seperti itu. Kambing ribawi atau bukan? Bukan. Bur ribawi. Ribawi dengan bukan, kelas bebas. Yang mirip dengan ini, yang sama dengan ini. Hah? Mana yang jawab? Siapa yang bisa menjawab? Hah? Emas dan perak. Enggak boleh. Dia harus takobu tetap. Seperti itu. Emas sama beras. Nah, ahsanta. Barakallahu fik. Berarti, tapi ya ini sama. Beras bukan ribawi. Emas bukan ribawi. Anak ingin ini ribawi dengan bukan ribawi. Enggak usah sebut nama jenis barangnya. Tapi patokannya. Nah, itu yang anak inginkan sekarang. Sama juga kelas bebas secara mutlak. Hah?
1: Barang ribawi dengan barang ribawi yang bilangnya beda.
0: Nah, ribawi dengan ribawi jenisnya beda dan ilahnya juga enggak sama. Ya. Emas dengan bur atau dengan syair atau dengan tamer. Seperti itu. Ya. Ini kelas bebas juga. Padahal sama-sama ribawi. Tapi ilahnya itu tidak enggak ketemu. Enggak satu ilah. Seperti itu. Maka ini juga boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hutang. Beli syair, belinya hutang. Dibayarnya kan dahulu mata uangnya kan ima dirham atau dinar. Emas atau perak? Emas atau perak itu kan ribawi. Syair juga ribawi. Tapi hutang bebas. Seperti itu. Maka ribawi dengan bighairi ribawi kelas bebas, dan juga ribawi dengan ribawi tapi jenis beda, ilahnya juga beda. Ini juga kelas bebas. Baik. Arabi ba'a mi'ata dolarin bimi'atin wa ashrata dolarat. Menjual 100 dolar dengan 110 dolar.

0: Nah.
1: Hah? Tidak boleh? Tidak boleh? Yang lain? Hah? Ini kan uang nih. Sama kan mata uangnya kan? Baik.
0: Boleh ada syaratnya.
1: Hah?
0: Boleh ada syaratnya, ongkos.
1: Ongkos? Maksudnya? Kalau enggak minta upah. Gimana minta? Ini jual beli memang ini sudah. Jual beli mah enggak ada upah, enggak upah. Pokoknya jual beli ini sekarang. Itu kan bukan upah sudah. Pokoknya 10.000 dia 11.000 dia gitu. Hah? Nah, emang ada silat pendapatnya mu'alif mengatakan tidak boleh secara mutlak karena sama-sama satu mata uang. Ya, kalau sama-sama rupiah atau sama-sama dolar, maka ini kejadiannya menurut satu pendapat, ya, itu sama dengan emas dengan emas atau perak dengan perak atau kurma dengan kurma, garam dengan garam, gandum dengan gandum. Pendapat lain yang mengatakan uang ini kalau bentuknya logam dengan kertas maka boleh. Itu seperti emas dengan perak. Boleh ada perbedaan. Yang penting hah? Boleh ada kuantitasnya berbeda. Yang penting takobut. Seperti itu. Dipahami ini ya. Dan wallahu alam bisawab, ini tampaknya pendapat yang rajih. Nah, sudah kita jelaskan waktu itu, karena emas dan perak, dirham dan dinar di masa Rasulullah SAW itu sama-sama alat atau mata uang yang bisa dipakai di negara Madinah. Berarti kan mata uangnya itu bukan dirham atau bukan dinar. Artinya ini mata uang Islami bentuknya dinar dan bentuknya dirham. Seperti itu. Ya. Bisa dipakai di satu negara, di kota yang sama. Seperti itu. Maka sama di Indonesia, sama-sama rupiah, tapi yang ini kertas, yang ini logam. Nah, tapi alat kulihat ada khilaf, yang rajih, yang ana yakini lebih rajih, boleh. Selama beda bahan apa materialnya. Baik. Namun kalau mualif berpendapat, tidak boleh emang. Seperti itu. Taib as-sadis al-khamis iqtarada alfa dolarin ala an yu'idaha ba'da syahrin au aksar bi alfi wa mi'atai dolarin. Pinjam $1,000, pinjam ini ya, nanti dikembalikannya setelah sebulan atau lebih, 2 bulan, 3 bulan. Berapa kembalikannya? $1,200. Pinjam 1000, kembalinya 1200. Boleh? Ini ada 3 pilihan. Boleh secara mutlak, haram secara mutlak, atau ada rinciannya? Baik. Maka semuanya? Nah,
0: boleh ada.
1: Boleh secara mutlak.
0: Ya, boleh dengan syarat kalau yang menambahi tidak diperhatikan dari awal.
1: Wah, santai. Nah, barakallahu fiik. Nah, boleh kalau itu minti bin nafas. Tidak ada syarat. Orang minjamkan $1,000. Ya, dia tidak mempersyaratkan kembalinya 1200, kembalinya 1100, wala berapa? 1000. Yang kembalikannya, karena dia merasa dapat pinjaman dan dia betul-betul bersyukur ketika itu butuh, janji melunasi 2 bulan, 3 bulan, sambil dia dapat uang banyak, dia merasa bersyukur, ingin berterima kasih, mengembalikannya lebih. Ridho dia, minti bin nafas. Rela itu, memang suka rela. Seperti itu, maka boleh ya seperti ini, mengembalikannya lebih. Tidak ada syarat di awalnya, tidak ada kesepakatan. Boleh. Yang terlarang itu kalau sepak nih, ya hutang nanti hak kembalinya 1200 ya. Itu enggak boleh. Riba jahiliyah. Seperti itu. Sebagaimana para rentenir dengan entah lembaga ataupun pribadi yang sebagaimana banyak terjadi sekarang di zaman kita, nasallallahu alaihi wasallam. Sehingga intinya apa? Ada rinciannya seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. As-sadis ba'a mi'ata dirhamin minal fiddah bi asyrata atau bi asyrati junayhat minaz zahab. Yadfa'uha ba'da sanah. 100 dirham dari perak dan 10 junayhat. Junayh itu ya mata uangnya di Mesir atau yang lainnya. Dari terbuat dari emas 100 dirham perak dengan 10 junayh dari emas dibayarnya nanti setelah setahun. Ah. Boleh atau tidak? Hah? Hah? Nah, tidak boleh. Tidak ada takobut. Hah? Kenapa kalau tidak boleh? Artinya alasannya apa? Ya, hadis jelas hadis. Nah. Tapi apa alasannya kenapa tidak boleh? Karena tidak ada takobut. Kan seperti itu kan? Iya. Tapi memang apa kondisi ini kok terus harus dipersyaratkan takobut? Sehingga kalau tidak takobut haram. Ini jual beli apa dengan apa? Nah, emas dan perak artinya beda jenis tapi nah, sama-sama barang ribawi, beda jenis, hanya apa? Ilahnya sama. Nah, ini kan emas dengan perak. Emas dan perak itu kalau tidak takobut, tidak di majelis, maka terlarang. Nah, maka disebutkan la yajuz, tidak boleh. Id la budda min at-taqabbut yadan biyadin. Asabi la yajuzu bai' aw syira' ashumil bunuk ar-ribawiyah. Li'annaha min bab bai'in naqdi bin naqdi bi ghairi tasawin wa la taqabbut. Tidak boleh jual beli sahamnya bank. Bank ya. Karena bank itu kan isinya uang, apalagi uang riba. Ini tidak boleh. Saham al-bunuk ar-ribawiyah. Jadi kalau jual beli saham sebenarnya enggak ada masalah. Tapi kalau sahamnya itu sahamnya bank, apalagi bank ribawi, tidak boleh. Kenapa? Li'annaha min babi bai'in naqdi bin naqdi bi ghairi tasawin wa la taqabbut. Ini jual beli uang dengan uang tidak ada tasawi. Kuantitasnya berbeda, juga tidak ada takobut. Kan saham bank itu yang diperjualkan kan uang, berarti itu kan bagian dari jenis riba. Yang diperjualkan sahamnya bukan uang, ini kan nggak boleh. Seperti itu, saham itu kan mewakili uang, ya berarti uang. Nah, al-muhim tidak ada tasawi, tidak ada takobut, makanya seperti ini terlarang jual belinya sahamnya bank. Apalagi ribawi. Sehingga jual beli saham-saham produk-produk yang lain silahkan. Selama memang tidak ada penyelisihan syar'i. Baik. Qala al-mu'allif al-babu tsalits fil qardi wa fihi mas'alatan. Sekarang masuk kita pada bab al-qard. Qard yaitu pinjaman. Ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula fi ta'rifihi wa adillati masyru'iyyatihi. Dapat definisinya dan dalil-dalil disyariatkannya. Al-qardu daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Apa itu qard? Menyerahkan harta untuk orang yang dia memanfaatkan harta tersebut, kemudian orang tersebut mengembalikan gantinya. Ya sudah, mafhum lah ya. Pinjaman ya, mafhum ya. Pinjaman bukan harus uang, macam-macam. Seperti itu. Pinjam sepeda, motor, pinjam uang, pinjam as, apa saja, barang terserah. Wa huwa masyru'un wa yadullu 'alaihi umumul ayat al-Qur'aniyah wal ahaditsud dalatu 'ala fadlil mu'awanah. Wa qadai hajatil muslim wa tafriju kurbatihi wa saddu faqatihi wa ajma'al muslimun ala jawazih. Ini adalah perkara yang disyariatkan. Bolehnya ini keumuman ayat yang ada dan juga hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan al-mu'awanah, membantu. Karena kan memberi pinjaman itu kan berarti membantu. Dan juga ini membantu menunaikan kebutuhan saudaranya muslim, memberi jalan keluar atas kesusahannya, menutupi kebutuhannya. Dan kaum muslimin bersepakat berijma atas bolehnya al-qard memberikan pinjaman. Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istalafa min rajulin bakra. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah meminjam dari seorang bakro. Bakro di sini sebutkan talitnya, yaitu unta yang masih muda. Faqadimat alaihi ibil sadaqah. Fa'amara Abu Rafi an yakdiya rajula bakrahu. Faraja ilaihi Abu Rafi faqala lam ajid fiha illa khayyara. Rasulullah pinjam unta yang masih muda. Ya, berarti harganya lebih murah. Kemudian setelah itu datang kepada Rasulullah SAW unta-unta sedekah. Rasulullah itu kan punya nasl Quran, mendapatkan jatah, ya, dari zakat, seperti itu. Artinya dari baitul mal. Nah, maka Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Abu Rafi' untuk menunaikan, membayar kepada orang yang tadi dipinjam untanya itu, unta mudanya itu. Akhirnya Abu Rafi' kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya begini, Rasulullah itu menyuruh Abu Rafi' itu ada ibil sadaqah, ambil, cari yang di situ yang bakra, yang masih muda. Kemudian tolong bayarkan ke orang yang tadi itu, yang kata Rasulullah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinjam darinya unta yang masih muda itu. Faqala lam ajid fiha illa khayyara. Kata Abu Rafi', ya Rasulullah, aku enggak mendapati pada ibil sedekah itu kecuali khayyara. Artinya ini unta di sini sebutkan khayyara ruba'iyan, yaitu yang sudah berumur 6 tahun. Artinya unta ini sudah berumur bagus, harganya jauh lebih mahal. Fa'amara Abu Rafi' an yaqdiya ar-rajula. Nah, faqala a'tihi iyyahu inna khiyaran nas ahsanuhum qada'a. Kata Rasulullah SAW, sudah kasih yang khiyara itu, ruba'iyan itu. Kasih unta yang sudah berumur 6 tahun itu, kasih. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang ketika mengembalikan pinjaman ini mengembalikannya dengan pengembalian yang paling bagus. Pinjam barangnya harganya lebih murah, dikembalikan dengan barang yang harganya lebih mahal. Minti bin nafas. Maka tadi, kembali kepada masalah yang tadi itu, pinjam, ya, 1000, kembali 1200, selama tidak ada syarat di depan, dan yang meminjam ini, minti bin nafas, rela, dia suka rela, boleh. Ini dalilnya diantaranya. Dan ini juga dalil tentang disyariatkannya pinjam-meminjam. Qala al-mu'allifu wa min al-adillati ala fadlihi hadits Ibn Mas'ud anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min muslimin yuqridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatiha marrah. Di antara dalil tentang keutamaan memberikan pinjaman, hadits Ibn Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada saudaranya muslim yang lainnya dengan dua kali pinjaman, maka ini pahalanya sebagaimana dia bersedekah kepada saudaranya sekali. Pahalanya. Nah, artinya memberikan pinjaman ini juga bisa ini kan perbuatan ihsan. Seperti itu. Makanya kalau memberi pinjaman itu ihsan, tidak boleh di situ masuk unsur untuk mengambil keuntungan dunia. duniawi, karena itu perbuatan dapat pahala. Jangan masuk unsur duniawi. Makanya terlarang kemudian ngambil bunga melebihkan, karena itu pahala. Kalau diambil unsur riba dunianya, dia dapat keuntungan dunia, akhirnya menjadi berdosa. Seperti itu. Nah, al-masalah tsaniyah, sekarang permasalahan kedua, fi syurutihi wa ba'dil ahkami al-muta'alliqati bihi. Syarat-syaratnya dan hukum-hukum yang terkait dengan pinjam meminjam ini. Al-awwal la yajuzu lil muslim an yuqridha akhahu bi syartin aw bi syarti an yuqridahu ba'da dzalik idza radda 'alaihi qardahu. Li'anna al-muqrid ishtarata naf'an. Wa kullu qardin jarra manfa'ah fa huwa riba. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk memberikan pinjaman kepada saudaranya dengan mempersyaratkan nanti setelah selesai sudah dibayar gantian ya. Ana mempersyaratkan, ana yang pinjam ke antum. Seperti itu. Maka yang demikian terlarang. Artinya dijadikan syarat. Saya akan meminjamkan Anda 100 kembali 100. Tapi ada syarat lain. Iya, kembalinya 100. Tapi syaratnya nanti setelah itu saya yang ganti pinjam ke Anda. Jadi dia mendapatkan manfaat dari pinjaman yang awal itu. Dipahamin ya? Maka ini terlarang. Kenapa? Kullu qardin jarra manfa'ah fa huwa riba. Setiap pinjaman yang kemudian membawa pelakunya, menyeret pelakunya, menyebabkan pelakunya mendapatkan manfaat. Manfaat itu bentuknya macam-macam. Enggak harus uang. 100.000 harus syaratnya kembalinya 120. Ini bagian dari manfaat. 100.000 kembalinya 100.000, tapi syaratnya saya nanti yang gantian pinjam. Ini kan dia juga dapat manfaat. Seperti itu. Nah, saya pinjami 100.000, tapi saya minta jaminan. Mana barang Anda digadaikan ke saya? Enggak ada masalah kembalinya 100.000, tapi barang Anda ini nanti saya pakai. Itu juga manfaat. Pokoknya orang minjemin itu jangan ngambil manfaat duniawi. Kalau ngambil manfaat duniawi dengan segala bentuknya itu riba. Nah, kemudian berikutnya bentuk berikutnya kaan yuskinahu darahu majanan au rahisah au yu'irahu dabatahu au ayy syai'in akhar au ghairu dzalik minal manafi'. Nah, entah itu syaratnya orang yang memberi pinjaman syaratnya nanti yang pinjam itu harus mempersilahkan dia untuk tinggal di rumahnya secara gratis. Atau kontraknya jadi murah. Orang yang pinjam duit punya rumah, dia dikontrakan. Nah yang pinjam ini, ya sudah saya pinjami 200.000 atau 1 juta atau 10 juta, kembalinya 10 juta gak ada masalah. Tapi syaratnya rumah itu kontrakan ke saya dengan harga yang murah. Padahal harganya kontrakannya 5 juta per tahun. Tapi dia minta jadi 2 juta. Ini kan dia dapat manfaat, dapat untung. Itu juga terlarang. Atau syaratnya agar kendaraannya dipinjamkan, juga terlarang. Pokoknya apa saja sudah. Dari sekian manfaat, keuntungan, maka terlarang. Hainna jama'atan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aftau bima yadullu ala adami jawazi dzalik wa ajma'al fuqaha ala man'ihi. Di sini mu'alif ingin menekankan bahwa hal ini tidak ada dalil yang sharih, yang sahih dari Rasul alaihi salatu wasalam, apalagi dalam Al-Quran. Nah, dan memang betul gak ada dalil yang sahih, yang sharih, yang menunjukkan setiap pinjaman kalau bisa memberikan keuntungan kepada yang memberi, maka itu riba. Gak ada dalilnya memang. Dalil yang sahih dan sharih. Ada hadis tapi dhaif. Nah, namun di sini al-mu'alif ingin menekankan banyak dari sahabat Rasul alaihi salatu wasalam berfatwa dengan yang seperti ini. Ya. Banyak dan tidak dijumpai ada yang menyelisihi dari mereka. Makanya al-mu'alif mengatakan wa ajma'al fuqaha 'ala man'ihi. sepakat para fuqaha yang demikian ini terlarang. Nah, sehingga walaupun tidak ada dalil betul hadis atau ayat, tapi ini merupakan ijma. Seperti itu pemahaman sahabat tentang masalah riba, dan tidak ada yang menyelisih dari kalangan sahabat, sehingga yang demikian terlarang. Asaniyan yakunal muqribu jaizat tasarruf balighan akilan rasyidan yasihhu tabarru'uhu. Syarat kedua, yang memberi pinjaman ini memang orang yang jaizut tasarruf, orang yang memang layak dan boleh untuk mengambil tindakan, untuk berbuat, untuk bermuamalah. Berarti anak kecil meminjamkan uang 50 juta. Enggak sah pinjamannya. Dia karena masih anak kecil. Akalnya masih belum lengkap, masih belum sempurna. Seperti itu. Jual beli saja tidak sah, apalagi memberikan pinjaman. Nah, ini maksudnya dari jaiz atau sorof. Nah, atau di antara jaiz atau sorof di sini sebutkan yaitu orang yang sudah balig, berakal dan rasyid. Rasyid itu yuhsin tasarruf. Tidak safi. Dia punya apa namanya mengelola keuangannya benar. Rasyid orangnya ini. Seperti itu. Nah, maka selain ini tidak boleh. Orang gila juga tidak boleh. Namun misalnya walinya si orang gila, atau kalau anak kecil bapaknya misalnya. Nah, orang gila itu kan bisa jadi punya harta banyak. Orang gilanya tidak boleh, tapi walinya yang memelihara siapa, maka dia boleh bertasarruf. Maka dia boleh memberikan pinjaman dari uangnya si orang gila tersebut. Nah, itu syarat kedua, yaitu orang yang jaiz atau sorruf. Memang layak, boleh untuk bertindak, berbuat, bermuamalah. Asalis laisa lil mukrit an yashtarita ziyadatan fi malihi allazi aqrabahu li anna dhalika minar riba fala yajuzu lahu akhdhuha bal yaktasiru 'alal mablagh allazi dafa'ahu lil muqtarit awwalan. Ini mirip dengan yang pertama. Yaitu tidak boleh bagi orang meminjamkan untuk mempersyaratkan adanya ziyadah, tambahan uang yang dia pinjamkan. Karena yang demikian termasuk dari riba, maka tidak boleh bagi dia mengambilnya tambahan tersebut. Bahkan dia mencukupkan untuk mengambil uang yang dia pinjamkan. Seperti itu. Ar-rabi' idza radda al-muqtarid 'ala al-muqrid ahsan, nah ini mimma akhadha minhu aw a'tahu ziyadatan duna syartin aw qasdin sahha dzalika li annahu tabarru'un minal muqtarid wa husnu qada'in wa yadullu 'alaihi hadits Abi Rafi' as-Sabiq. Apabila orang yang minjam itu mengembalikannya dengan yang lebih baik dari apa yang dipinjam kepada dia, atau dia memberi tambahan tanpa adanya syarat atau tanpa ada tujuan niat awal, maka yang demikian sah karena itu tabarru'. Tabarru' itu mendermakan, ya artinya bersedekah, berbuat ihsan. Seperti itu. Maka ini boleh. Dan ini merupakan husnul qadha. Berbuat baik ketika mengembalikan pinjaman. Dalilnya tadi hadis Abu Rafi yang sudah lewat penyebutan dan kisahnya tentang unta muda tadi itu. Al khamis an yakuna al muqrid malikan lima yuqriduhu wa la yajuzu lahu an yuqrida ma la yamlik. Yang meminjamkan ini memang pemilik barang yang dia pinjamkan, dia pemiliknya. Maka tidak boleh bagi dia untuk meminjamkan barang yang dia tidak miliki. Nah, baik, kita lanjut. Qala al-muallifu as-sadis. Min al-mu'amalatir ribawiyyatil muharramati ma taqumu bihi al-bunuk fi waqtina al-hadir. من عقد قروض بينها وبين ذوي الحاجات فتدفع لهم مبالغ من المال نظيرة qaidatin muhaddadatin ta'khudhuha ziyadatun 'ala mablaghil qardi aw yattafiqul banki aw yattafiqul banku ma'al muqtarid 'ala qimatil qardi tsumma yadfa'u lahul bank aqal minal qimatil muttafaq 'alaiha 'ala an yaruddahal muqtarid kamilatan fa masalan yatlubul muqtaridu minal bank mablagha 100 alfin fayu'ti lahul bank 80 alfan yashtaritu 'alaihi an yaruddaha 100 fa hadha minar riba al muharram aidha. Intinya ini tentang bank dah, yang kita sudah sama-sama tahu. Kata al-Malik, termasuk dari muamalah riba yang terlarang, yang haram, apa yang dilakukan oleh bank-bank di zaman kita sekarang ini, yaitu membuat akad jual pinjaman antara orang, antara bank dengan orang-orang yang butuh. Kemudian bank memberikan kepada mereka sejumlah uang, ya, untuk kemudian itu ada faedah, ada bunga yang sudah ditentukan. Nah, bank tersebut mengambil bunga tersebut, mengambil minta dari orang yang pinjam, ada ziyadahnya. Ini jenis pertama, ma'ruf ini ya, pinjam 1000 balik 1200. Jenis kedua, atau ada kesepakatan antara bank dengan orang yang meminjam tentang harga atau nominal uang yang dipinjam. Kemudian bank memberi dia ternyata di bawah nominal tersebut. Jadi kesannya gak ngambil bunga, tapi caranya bagaimana? Uangnya dikurangi. Orang pinjam ke bank 100 juta dan bank sepakat, oh iya 100 juta nanti kembalinya 100 juta. Tapi ini saya kasihkannya cuma 80 juta. Ya sama aja kan? Kan seperti itu. Nah, maka yang demikian ini semuanya termasuk bagian dari riba, yang dimana itu tentunya haram. Kita selesai dari bab yang ketiga terkait dengan simpan pinjam, terkait dengan pinjaman. Maka kita yang berikutnya akan masuk pada bab yang keempat, yaitu terkait dengan rohan atau gadai. Tapi sebelumnya kalau memang ada yang mau tanyakan tadi sampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhal Pak Saleh.
2: Baik.
1: Tidin nafasnya.
2: Terus yang itu gagal. Ketika orang pinjam motor, sekarang kan ada mobil pinjam.
1: Tilang?
2: Iya, tilang.
1: Iya.
2: Ini kan dipinjam, terus dia melanggar. Harga pinjam ini kan nggak tahu kalau kita yang menang.
1: Yang.
2: Karena kita dia yang bertanggung jawab. Apakah ini masuk riba?
1: Nah, baik. Motor dipinjamkan, kan gitu ya. Nah, ketika motor dipinjam, itu kan dipinjam dalam kondisi bensin 2 liter, kan seperti itu. Yang baliknya harus 2 liter gitu. Sehingga ketika dia mempersyaratkan tolong diisi, itu haknya dia. Karena pinjamnya itu jangan sampai kembalikannya kurang, kan seperti itu. Nah, sehingga tidak riba. Terus yang berikutnya, tanpa diminta oleh yang meminjamkan ya, terus diisi. Ya memang harus seperti itu. Seorang muslim harus punya ihsas. Iya kan? Jangan mau seenaknya gitu, pinjam motor, sudah dipinjemin itu kan alhamdulillah. Kembali sudah mau habis. Ya. Tentunya ini bukan akhlak seorang muslim. Harus tahu, pinjam motor itu bukan pinjam garam. Motor itu ada bensinnya, bannya itu ada anginnya. Jangan kembalikan dalam kondisi misalnya bannya kempes. Nah, jangan kembalikan posisi bensinnya berkurang. Memang seperti itu. Kecuali memang ini udah orang dekat dengan dia, sudah sama-sama ridho, pakai mau habis, ini lain lagi perkaranya. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga, itu tadi. Ya. pinjam motor, dia yang ketilang, ya dia yang tanggung jawab lah. Loh, kok apa salahnya si pemilik motor yang meminjamkan, kemudian kok harus dia yang membayar, lalu dia yang bukan yang melanggar? Iya, makanya apa salahnya dia, kok dia yang harus bayar, lalu bukan dia yang berbuat? Artinya kan yang bertanggung jawab ya si pelaku yang meminjam motor tersebut. Seperti itu, sehingga bukan riba. Ya memang harus seperti itu. Ketika datang tagihan, apalagi kan difoto nanti. Nah ini antum ternyata melanggar, gak pakai helm. Ya antum yang bayar, bukan anda. Nah seperti itu. Barakallahu fikum. Nah untuk hodol.
3: Nah
1: dengan ya bukan zakat sebetulnya, artinya ini datang unta sedekah makan masuk ke Baitul Mal. Nah, Rasul dapat. Nah, ayatnya gitu tuh anna lillahi wa rasuli humus sah gimana? Hah? Humusahu. Bukan langsung Rasulullah diberi sedekah, diberi zakat. Bukan. Yaitu Baitul Mal seperti itu. Rasulullah dapat hak. Seperti itu. Dari jatah Baitul Mal memang Rasul dapat ayat nasul ayat. Seperti itu. Nah, barakallahu. Tapi kalau yang enggak boleh itu orang bersedekah kepada Rasulullah atau kepada keturunannya. Nah, itu enggak boleh. Masih zakat enggak boleh. Seperti itu. Karena mereka itu dapat dari Baitul Mal. Nah, itu. Harusnya seperti itu. Nah, ini maksudnya masuk ke Baitul Mal. Nah, barakallahu fiik. Baik. Naam. Nah, fadal Pak Saleh.
2: Ini tempatnya dia kan. Ada kartu riba. Hanya tetangganya yang ngambil.
1: Mengambil ini maksudnya pinjam ke dia. Ya rentenir lah tadi.
2: Ini yang tadi sendiri ini bisa. Ini orang bayarkan ke dia karena rumahnya dekat. Apakah ini yang jadi titik ini termasuk yang ikut
1: ta'awun? Iya. Oh. Nah, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Nah, tidak diragukan lagi yang dititipi ini ketika mau, ya berarti kan dia menolong. Enggak boleh. Nah, jelas. Maka jangan. Nah. Dilarang. Nah. Nah, fadhol.
4: Pembelian hutang, misalkan si A hutang kepada si B. Nah, terus si A itu mengembalikan
1: uang lebih secara dari awal
4: tadi.
1: Nah,
4: boleh nggak si B menolak? Uang yang lebih tadi, misalkan pinjam 10 juta, kembalikan 10 juta 500. Ditolak sama si B. Alasannya? Membantu.
1: Oh, jadi sama-sama karim ini orangnya. Sama, ha?
4: Membantu si B, membantu.
1: Iya.
4: Enggak mau ada dunia. Jadi si A mau membalikan.
1: Si B ini takut khawatir terkena riba atau bagaimana alasannya?
4: Terkena riba dan mungkin membantu.
1: Artinya begini, kalau khawatir takut terkena riba tinggal dijelaskan dalilnya. Bah itu boleh dia menerima. Boleh. Seperti itu. Tapi sekarang yang memang agak iskal, sama-sama orang karim, kurama. Hadza karim wa hadza karim. Yang ngutang ini orang yang karim, dia bersyukur dapat pinjaman di waktu yang dia butuhkan, dia kembalikan lebih. Ini yang ngutangi orangnya karim juga. Lah, jazakallahu khairan, aku cuma pengin bantu antum bahas ini, enggak usah antum. Sama-sama karim. Nah, ya sekuat-kuatan aja lo gitu. Nah, dia mau seperti itu ya, gak ada masalah. Tapi intinya sih boleh dia menerima, boleh. Gak ada masalah seperti itu.
4: Yang anda tanyakan itu kalau kita tolak,
1: mana? Di situ ada hadis, la tarudul hadiah. Jangan menolak pemberian. Nah, ya Umar, inja'akum hadzal man, inja'akum hadzal mal. Min ghairi antushrif. yas'al aw ghairi dzalik faqbal, kata Rasulullah sallallahu wasallam kepada Umar bin Khattab. Ya, kau datang harta tanpa engkau ini mancing-mancing kepada orang. Benar dia enggak minta tapi bilang begini, jamnya kok bagus ini, masya Allah. Itu namanya israf. Apa gitu. Tidak melakukan yang ini, itu juga tidak minta, maka taruh Rasulullah SAW terima. Nah, seperti itu. Kalau semata-mata seperti itu ya enggak ada masalah. Terima saja biar tidak saudaranya ingin bersyukur kepada dia, biar tidak tidak menyakiti hatinya. Akhirnya nanti khawatir kenapa enggak mau. Kecuali ada alasan yang dibenarkan syar'i. Dia nanti bisa tertuduh. Hah? Dia seorang pengusaha, seorang pejabat atau apa macam-macam. Bisa khawatir tertuduh, ada tuduhan macam-macam. Enggak ada masalah ditolak. Tapi kalau enggak ada ya aslinya terima saja. Nah, barakallahu fikum. Ya, gimana itu? Hah?
2: Sambil baik yang meminjam.
1: Yang bayar
2: malah
1: dikasih. Yang bayar. Artinya dibebaskan berarti. Yang ngasih siapa?
2: Yang ngasih yang punya uang.
1: Si peminjam atau yang meminjamkan?
2: Yang meminjamkan.
1: Dikembalikan 100 ribu. Ya enggak ada. Enggak ada, apalagi seperti itu. Kok gitu? Digratiskan. Seperti itu. Semakin banyak persentase yang dihilangkan maka pahalanya semakin besar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, tafadhal Abu Lukman.
4: Kita lakukan bila namanya orang itu terlalu sudah lama, mungkin dia lupa, kita mau meningkatkan daerahnya, tidak meningkatkan kerjanya nanti tergantung anggapnya gimana.
1: Orang hutang ke kita sudah lama sekali, gimana cara menyikapinya gitu? Apakah dihalalkan atau ditagih dengan cara gimana? Enggak enak bapak mertua, misal seperti itu ya, kan terjadi kadang kan. Almuhim terjadi apa? Gak enak banyak, apalagi orang Indonesia. Maka yang pertama kita lihat jenis orangnya. Ini orang biasanya baik, gak ada masalah. Atau orang ini la'ab. Tukang pinjam duit memang gak ada niat bayar. Kan ada tipe-tipe orang seperti itu ya. Sukanya utang, gak mau bayar. Seperti itu. Maka jenis pertama ini, ketika memang kita tidak mempermasalahkan ridho ini, minti bin nafas, untuk kemudian menghalalkan, ya ini pahalanya besar. Al-jaza min jinsil amal. Seperti itu. Ya, pahalanya besar. Tapi kalau kita butuh, ya haknya kita untuk menagih. Kalau enggak enak, ya melalui orang yang kira-kira bisa menyampaikan. Seperti itu. Tapi kalau yang model kedua, khalas, jangan dimaafkan, jangan dihalalkan. Kenapa? Kita akhirnya kalau menghalalkan, akhirnya dengan itu dia tuh semakin menjadi. Ini kan berarti membuat dia semakin berbuat zalim. Kan seperti itu. Nah, maka jangan yang tipe yang seperti ini jangan dihalalkan sama sekali. Tagih sudah. Nah, perkara enggak enak atau apa ya sudah minta tolong, pokoknya tagih, kejar. Kalau tipenya tipe yang model la'at, untuk main-main dalam hutang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadhal.
4: Misalnya ada orang memberi pinjaman. Si peminjam ini kelihatannya berubah.
1: Ada orang memberi pinjaman, si peminjam
4: sepertinya itu orang yang susah. Sehingga si pemberi pinjaman mengatakan, "Aku tuh orang yang uang." Boleh, Pak. Sekarang tidak ada. hingga apa namanya? Kapan bisanya mungkin. Artinya nambang. Dia kan tadi mungkin uangnya kembali enggak apa-apa. Ya. Tapi dia statusnya tidak menghalalkan tapi menunggu gitu kan. Kapan pun dapat ada kapan pun ada untuk baca boleh dia mengembalikan. Nah, sampai saat mungkin dia mengembalikan apa? Kalau saat pengalamannya dia sudah sudahlah saya tidak mengharap itu kembali. Tiba-tiba dia datang mengembalikan. Itu statusnya gimana? Diterima atau enggak?
1: Jadi orang meminjamkan uang kepada A. A ini kayaknya memang susah mau diharapkan kembali seperti itu ya. Karena miskin, ya, fakir, seperti itu kan seperti itu ya. Ya sudah dia gantung gitu aja dah. Hah? Digantung sama dia ya. Enggak ada bilang sudah saya halalkan, enggak ada bilang gitu. Enggak ada. Yang perlu kita ketahui. Nah ini juga akhirnya kita itu memang butuh berilmu dulu sebelum beramal. Kalau mau menghutangi, di antara ilmunya harus dia ketahui orang yang berhutang dalam kondisi betul-betul tidak mampu, maka harus ditangguhkan. Itu hukum hutang piutang. Enggak boleh kita menagih. Jatuh tempo. Ya. Tapi betul-betul tidak mampu. Ceritanya apa? Betul-betul tidak mampu. Maka kita enggak boleh menagih. Binasil ayah. Wa in kana dzu usratin fanadziratun ila maisarah. Kalau dia tidak memiliki kemampuan, fanadziratun wajib ditangguhkan indzar ila maisarah sampai dia memiliki kemampuan. Maka wajib untuk ditangguhkan, enggak boleh ditagih. Seperti ini. Ya sudah, ya resikonya dia menghutangi, memberi pinjaman, itu kan gak wajib. Seperti itu. Nah, ya resikonya dia mau memberikan pinjaman. Nah, ya nanti uang saya kalau gitu ya gak ada masalah. Isa memberikan syariat jalan keluar, yaitu dengan cara meminta jaminan kalau gak mau atau khawatir uangnya gak kembali. Seperti itu. Nah, sehingga intinya di sini ya statusnya dia terima selama dia tidak menghalalkannya seperti itu, ya terima enggak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Ini sering terjadi khusumah akhirnya. Karena itu enggak tahu apa yang harus dilakukan. Ini udah jatuh tempo. Dua janji. Enggak tahu kalau ternyata memberi hutang itu ya ada konsekuensinya seperti itu, ada hukum syar'inya. Nah. Baik. 6. Tafadhol ya akhwana. Uang tip. Gimana itu uang tip itu?
4: Misalnya beli elektronik ke toko kemudian pemilik toko bilang sama pembeli, "Sudah Pak, nanti ongkosnya gratis." Sama pemasangannya juga gak usah bayar lagi.
1: Pemilik tokonya.
4: Nah, setelah karyawannya datang ke rumah kita kemudian masang selesai, kemudian kita ngasih
1: tips. Hadiyatul ummal hulul. Hadisnya seperti itu. Rasulullah SAW mengatakan hadiyatul ummal hulul. Memberi hadiah kepada pegawai yang dimana dia dapat gaji atas perbuatan itu. Dia sudah dapat gajinya. Amalan apa sajalah. Seperti ini misalnya. Nah, dia memang digaji untuk menservis pelanggan oleh pemiliknya. Dan dia digaji tiap bulan untuk masang AC, untuk begini. Maka tidak boleh dia menerima hadiah tersebut. Nah, seperti itu. Makanya juga fatwa dari banyak masyayikh, dari Syekh bin Baz dan yang lainnya, seorang guru itu dilarang menerima hadiah dari muridnya selama guru tersebut masih mengajar si murid. Nah, beda kalau sudah lulus, selesai, ya sudah. Nah, tapi kalau masih dan dia memang tugasnya itu, maka tidak boleh menerima. Hukum asalnya seperti itu. Nah. Hah? Masih kau harta. Kalau dalam rangka tugasnya itu. Beda dengan kebiasaannya memang. Kalau ke rumah, urfnya di situ, entah tukang, entah siapa dibuatkan kopi. Urfnya seperti itu, yang gak ada masalah. Bukan karena pekerjaan, memang urfnya di tempat itu gak ada masalah. Kasih apa, kue, kopi, apalah segala macam. Gak ada masalah yang seperti itu. Mas, eh? Kalau tadi barusan Sadani bilangnya dikasih kopi. Iya, enggak, setelah itu kata, kalau tips yang seperti itu karena per, karena pekerjaannya dia itu hukumnya terlarang, haram. Enggak boleh. Tapi sekarang dikasih kopi katanya. Kalau kopi enggak ada masalah.
2: Uang itu jadi makanan tidak dikasih atau seperti bukan untuk barang itu kan barangan apa sih kebiasaan kita awalnya sampai kamu orang itu kan biasa kan berapa nanti biayanya kesuangnya juga berjalan sama artinya apa enggak dikiaskan dengan ngasih kopi di rumah.
1: Kalau kopi ini kan sesuatu yang remeh ya, artinya ya itu kebiasaan, nggak ada masalah. Nggak bil ihsan, dia bukan semata-mata kepada si tukang. Siapa pun yang datang ke situ, memang dibuatkan kopi seperti itu. Tapi karena amalannya dia, ya ini terlarang. Karena amalannya itu, kalau bukan karena itu, nggak dikasih. Ya seperti ini terlarang. Nah. Tapi kalau emang urafnya biasa, entah tukang, entah siapa, kasih kopi, gak ada masalah. Seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Ya. Ya.
2: Bayarannya
1: bulan-bulan, tapi
2: korongan dia. Iya. Jadi persoalan itu berapa?
1: Nah.
2: Kegiatan anak-anak itu sebenarnya kalau sudah selesai, anak
1: nasi kita
2: sudah,
1: nasi
2: dan berapa?
1: Nasi apa?
2: Nasi uang.
1: Nasi uang.
2: Itu boleh kan?
1: Karena pekerjaannya itu.
2: Nah.
1: Sementara dia sudah diupah.
2: Iya,
1: bukan gajian. Iya, tapi per barang apa seperti itu. Ya. Tapi diupah karena itu kan seperti itu. Nah, ya itu yang dikhawatirkan tadi itu hadiat ummal gulul. Nah, itu kan akhirnya nanti membuka celah orang memanfaatkan dengan itu ya kalau kita ya semua apakah semua orang ridho gitu untuk memberi atau akhirnya kepaksa karena emang model gitu akhirnya kepaksa padahal sebenarnya bukan minti bin nafas seperti itu padahal dia sudah diupah untuk kerjanya dia itu. Nah, itu membuka pintu yang seperti ini. Seperti itu. Sehingga ya dihindari saja sebetulnya. Nah. Iya, itu yang anak iskarin itu. Coba nanti anak tanyakan. Anak bahas lagi atau anak cari lagi. Atau nanti anak tanyakan ya. Nah, anak sekarang gak tahu. Kasih uang buat beli bakso atau yang seperti ini. Enggak tahu nah apakah wala alam. Nah. Seperti itu. Baik. Ya. Parkir. Iya. Iya. Yeah. Ya itu enggak boleh itu. Dia sudah dapat gajinya. Nah, dia digaji. Kita sudah bayar melalui pajak apa? BPKB ya, pajak motor itu kan. Nah. Enggak boleh. Dia sudah dibayar untuk itu. Hadiyatul ummal wulul. Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan ada salah satu sahabatnya untuk mengambil zakat. Jangan narik zakat dari orang-orang, para pemilik entah kambing kah, entah emas kah. Dia ambil zakatnya 2,5%, kalau yang kambing ini 1 ekor apa. Terus kemudian si sahabat itu dikasih uang, dikasih harta, kasih hadiah. Seperti itu. Akhirnya sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW marah. Halla jalasta fi baiti ummik hatta ya'tiyaka hadzal mal. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Marah. Nah. Tidakkah engkau sudah duduk di rumahmu untuk di rumah ibumu untuk kemudian datang harta tersebut, orang memberikan harta tersebut. Artinya apa? Ini orang dikasih karena dia sebagai petugas zakat. Kalau dia bukan petugas zakat, orang enggak mau ngasih. Dia punya pekerjaan seperti ini, orang ngasihnya karena dia, karena pekerjaannya tersebut. Kalau bukan karena itu, orang enggak mau ngasih, enggak akan ngasih. Dalam kondisi dia sudah digaji. Maka kata Rasulullah, duduk di rumah ibumu aja. Artinya untuk menunjukkan dia ini bukan petugas zakat, dikasih sama orang itu, enggak ada masalah terima. Dia bukan pekerjaan petugas zakat, dikasih sama yang tadi itu uang, enggak ada masalah, tapi karena engkau petugas zakat. Rasulullah marah. Alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Ini petugas zakat sudah dapat bagian dari Baitul Mal, dapat gaji, dikasih. Sehingga yang seperti-seperti ini, makanya kata Rasulullah SAW di hadis yang lain, hadiyatul ummal hulul. Nah, gak boleh seseorang itu sudah pekerjaannya itu, dia dapat gaji dari pekerjaannya, kemudian dikasih karena pekerjaan itu. Kalau bukan karena itu, gak dikasih. Nah, ini yang menunjukkan kapan bolehnya, kapan tidaknya. Nah, sudah mengaturan syar'i seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang tukang parkir sama. Jangan, enggak boleh. Nah, barakallahu fikum. Baik, sudah cukup waktunya ya. Atau lanjut? Cukup nyala ya. Karena sebenarnya ingin menyelesaikan rohan ini malam ini. Tapi enggak ada masalah. Kita insyaallah lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Makana minas sawab fa minal wahdah wa makana minal khata fa minni man syaitan wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Fiqhul Muyassar, insyaallah tidak ada salahnya untuk kita sedikit membaca dan mendengar bersama hadis dan akwal para ulama terkait dengan pembahasan terakhir yang sempat kita bicarakan bersama, yaitu terkait memberi hadiah kepada pegawai atau karyawan. Nah, agar kita sama-sama jelas dalam permasalahan ini, kita akan baca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abi Humaid As-Sa'idi qala, "Ista'mala Rasulullah
1: sallallahu alaihi wasallam rajulan ala sadaqati Bani Sulaim yud'a Ibn al-Lutaybah falamma ja'a hasabahu qala hadza maluk malakum hadza malukum wa hadza hadiyyah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahal jalasta fi baiti abika wa ummika hatta ta'tiyaka hadiyatuka in kunta sadiqan thumma khatabana fahamidallahu wa asna alayhi thumma qala amma ba'du fa in yasta'milu rajula minkum 'ala al-'amali mimma

فإن يستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحد منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطيه يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني متفق عليه. Ini lengkap teks lafaz hadis yang pada pertemuan terakhir kemarin Ana sempat bawakan dalam majelis kita, yang dimana di sini dari sahabat Abu Humaid As-Sa'idi, beliau mengatakan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menugaskan seseorang untuk mengambil sedekah dari Bani Sulaim. Orang tersebut dipanggil dengan Ibnu Lutaibah. Ketika datang kemudian dia mulai menghitung-hitung, kemudian mengatakan ini harta sedekah untuk kalian. Adapun ini aku dapat dari hadiah. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada sahabat ini atau kepada petugas zakat tersebut, tidakkah engkau duduk di rumah bapakmu atau di rumah ibumu sampai kemudian datang kepada engkau hadiah tersebut? Kalau memang engkau benar. Nah, al-hadis panjang, ya. Namun di sini kita akan membawakan akwal ulama terkait hadis ini dan yang semisalnya. Ini kan diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, maka disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim. Qala Nawawi wa fi hadzal hadis bayan anna hadaya al-ummal haram wa ghulul li'annahu khana fi walayatihi wa amanatihi. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa pemberian hadiah kepada para karyawan atau para pegawai merupakan suatu keharaman dan itu merupakan suatu ghulul. Ghulul itu ya artinya barang yang tidak boleh, kalau dalam jihad, ghanimah itu kan oleh para pasukan perang mendapatkannya itu kan setelah dibagi oleh pemimpin. Kalau ada orang ngambil harta ghanimah secara tersembunyi sebelum bagian, ini kan haram, ini namanya ghulul. Al-muhim barang-barang yang dapat dengan cara curang, dengan cara haram, itu ghulul kurang lebih. Maka hadiah ummal, pemberian-pemberian terhadap karyawan atau pegawai itu haram dan itu ghulul, kata Imam Nawawi. Li'annahu khana, karena dia berkhianat dalam kekuasaan yang dia ditugaskan padanya dan dalam amanahnya. Nah, baik. Kemudian kata Al-Khattabi, fi hadha bayan anna hadaya al-ummal suhtun. Suhut itu juga sama dengan barang haram. Kata Al-Khattabi, dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwa pemberian-pemberian terhadap pegawai atau karyawan ini merupakan suhtun, barang suhut. Suhut itu bisa bermakna riswah, sogokan, uang suap dan yang lainnya. Wa annahu laisa sabiluha sabila sa'iril hadaya al-mubahah. Metodenya memberi hadiah kepada para pegawai atau karyawan itu bukan seperti cara-cara pemberian hadiah yang mubah yang lainnya. Ini ada hal khusus. Di situ ada hadis lain, an Buraidah radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, man ista'malnahu

0: mi'ata amalin farazaknahu rizqan fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Rawahu Abu Dawud, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dari sahabat Buraidah, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang kami angkat dia, kami tugaskan dia untuk sebuah amalan, sebuah tugas, pekerjaan, kemudian kami beri dia gaji, farazaknahu rizqan, artinya kami beri gaji atas pekerjaan tersebut, maka apa-apa yang dia ambil dari selain gaji tersebut, fahuwa ghulul. Nah, maka dia sudah pekerjaannya ini, dia sudah digaji, kemudian dia menerima uang untuk pekerjaan tersebut dari selain gajinya, maka itu ghulul. Makanya kata As-Sunani rahimahullah, manista'malnahu ala amalin farazaknahu rizqan ala amalatihi. Kami berikan dia gaji untuk pekerjaannya. Nah, fama akhadhu ba'dzalika fahuwa ghulur, fahuwa ghulul, apa-apa yang dia ambil setelahnya dari selain gaji tersebut, itu adalah ghulul. Kata Sunani, akhadha lisyai bi ghairi hillihi fayakunu haraman bal kabirah. Dia mengambil sesuatu dengan tanpa haknya, bukan sesuatu yang halal, bahkan itu merupakan sesuatu yang haram, bahkan itu termasuk dosa besar. Fafihi, kata As-Sunani, Allah yahilla lil amil illa ma a'tahu man ista'malahu. Dalam hadis tersebut ada dalil tidak halal bagi seorang pekerja, seorang karyawan, seorang pegawai, kecuali apa-apa yang dia sudah dapatkan dari orang yang memperkerjakan dia dari gajinya tersebut. Hala ya'khudhu syai'an mimma qabadahu ghaira dzalik. Maka dia jangan mengambil selain gaji yang memang dia diberi gaji untuk pekerjaan itu. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kita bacakan saja satu saja dari fatwa Lajnah Daimah. Pertanyaannya, bin nisbah lil hadaya bainal ustaz wa talib. Ini pertanyaannya, yang terkait dengan hadiah antara ustaz pengajar dengan murid. Falau kana laisa hadiyatan madiyatan wa innama faqad diyafah min halawiyat aw kek, fahal yajuzu qabuluha haitsu innani qabiltuha ala asas annaha asya' mustahlakah ay tu'kal wa tanqabi, amma al-hadaya al-madiyah hiya allati tabqa wa laha atharun fi istimalatil qalbi, amma al-halawiyat wa ghayruha falaysa aw ghayruha falaysa laha ta'thir aw tamalluq, faman ra'yu asy-syar'i fi dhalik. Pertanyaannya, bagaimana kalau pemberian itu bukan pemberian berupa materi yang uang atau apa, tapi itu cuma pemberian berupa jamuan, halawiyat, kue-kuean, atau kek, kue-kek. Apakah boleh diterima murid ngasih kepada gurunya? Karena aku sudah menerimanya, karena aku berpendapat yang demikian itu sesuatu ya yang sudah, makanan itu dimakan selesai, hilang. Dia dimakan selesai. Beda dengan hadiah-hadiah yang berupa material, uang atau tas atau yang lainnya apalah. Ini memang barangnya utuh, tetap akan ada setelah diberi, dipakai, yang lainnya terus bertahan. Tapi kalau dimakan habis selesai. Ini pertanyaan seperti itu. Kalau yang materi, pemberian berupa materi yang bertahan, ya, artinya terus ada setelah itu memang bisa membuat istimalatil qalbi, kecondongan hati. Adapun halawiyat, kue-kuean dan semisalnya, enggak ada efek banyak, tidak membuat tamaluk. Tamaluk ini cari muka, ingin dapat kedudukan. Maka bagaimana pandangan syar'i yang pada yang demikian ini? Jawabannya, alhamdulillah, jawab lajna daimah, badlul hadiah lil muallim awil muallimah fil madaris an-nizamiyah hukumiyah aw ghairu hukumiyah fi ma'na ar-rishwah fala yajuzu daf'uha wala akhdhuha wa qad nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an hadaya al-ummal. Nah, jawaban lajnah daimah, memberikan hadiah kepada pengajar atau kepada pengajar perempuan pada madaris nizamiyah. Madrasah nizamiyah itu artinya madrasah yang memang teratur, setiap hari ada. Bukan, kalau taklim kita ini bukan nizamiyah. Nah, kalau nizamnya itu ya memang ada jadwal materi pelajaran, ada kurikulum apa seperti itu madaris nizamiyah. Seperti itu. Coba kita perhatikan, memberi hadiah kepada pengajar laki atau perempuan pada madrasah-madrasah nizamiyah seperti ini, entah itu madrasah punyanya pemerintah atau bukan punya pemerintah. Itu ada makna rishwah. Suap. Nah, tidak boleh memberikannya, tidak boleh menerimanya, murid tidak boleh memberikan, si pengajar tidak boleh menerimanya, karena sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari hadaya al-ummal, memberi hadiah kepada para pegawai, pada karyawan. Dari sini kita mengetahui, karena di situ ada yang mengatakan itu yang dimaksud pegawai atau karyawannya itu pegawai atau karyawan penguasa, yaitu pemerintah. Karena memang hadisnya itu Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, Ar-Rasul penguasa. Nah, maka zahir dari jawaban al-lajna da'imah barusan yang kita sudah dengar bersama itu menunjukkan tidak terbatas hanya kepada pemerintah. Karena jawaban lajna da'imah barusan jelas mengatakan apa? Hukumiyah au ghairu hukumiyah. Sekolah-sekolah pemerintah ataupun bukan, berarti swasta. Nah, umum sifatnya, sehingga entah karyawan pemerintah atau swasta, pokoknya apa saja itu tercakup dalam makna ini. Di sini ada kalam Al-Hafidz Ibnu Hajar yang bagus, Fathul Bari, ketika mensyarah di sini. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar ala sekolani. Waqala Ibn al-Munir yu'khan min qali halla jalasa fi baiti abihi wa ummihi. Kata Ibn al-Munir, diambil dari sabda Rasulullah SAW, tidakkah dia itu duduk di rumah bapaknya atau ibunya kemudian datang hadiah. Dari lafaz ini bisa diambil dalil bolehnya menerima hadiah, jawaz qabulil hadiah mimman kana yuhadihi qabla zalik. Kaza qala wala yakhfa anna mahalla zalik idza lam yazid 'ala al-'adah. Nah, ini berarti perkecualian. Bolehnya menerima hadiah si pegawai atau karyawan atau pekerja tersebut dari orang-orang yang memang sudah terbiasa memberi hadiah. Kata Al-Hafidz, diberi catatan, begitu Ibnu Munir mengatakan dan tidak tersembunyi bahwa ini pembolehan untuk mendapatkan hadiah dari orang yang sudah terbiasa memberi hadiah ini, kondisinya, posisinya, apabila lam yazid alal adah, tidak melebihi dari uraf setempat, kebiasaan setempat. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa memberi hadiah kepada kerja yang pekerja tersebut sudah mendapatkan gaji atas pekerjaannya itu, hukumnya haram, kecuali kondisi kalau memang kebiasaannya itu tidak dilihat dia itu karena pekerjaannya, tapi memang kebiasaannya di situ seperti itu, enggak ada masalah. Waktu itu ada pertanyaan, kalau kasih kopi atau kasih minuman, nah, kan seperti itu, apakah boleh? Maka kalau memang urufnya, adat kebiasaannya di situ, siapapun orangnya kalau datang dibuatin kopi, dibuatin air putih, air minum, memang urufnya seperti itu, entah itu si pekerja atau orang lain, memang kebiasaan seperti itu, enggak ada masalah. Hatta dikasih makan bakso atau apa yang lainnya, kalau memang urufnya seperti itu. Nah, tapi kalau ngasih uang atau ngasih hadiah dalam bentuk apa saja, karena memang dia pekerjaannya itu, kalau bukan karena dia pekerja itu maka enggak dikasih. Nah, ini yang kemudian dikatakan sebagai apa? Hadaya al-ummal ghulul. Nah, kondisi yang berikutnya yang diperkecualikan disebutkan para ulama, yaitu juga apabila orang yang pekerjakannya mempersilahkan, memberi izin, maka yang seperti ini pun diperbolehkan. Nah, jadi itu kurang lebih yang terkait dengan masalah memberi. Entah bahasanya kalau kita sekarang tips, hadiah, apalagi uang makan, uang al-muhim, apa namanya, kaidahnya atau tolak ukurnya atau ketentuannya sebagaimana sudah kita ketahui bersama. Dilarang memberi kecuali pada dua kondisi. Pertama, kondisi kalau itu memang sudah terbiasa, itu adatnya, sehingga yang dilihat bukan karena pekerjaannya dia, tapi memang sudah adatnya seperti dikasih, ya gak ada masalah. Kondisi kedua, apabila memang orang yang pekerjakan, entah itu penguasa pemerintahnya kah, atau bosnya dia kah, di perusahaannya memang mempersilahkan, mengizinkan, itu juga tidak mengapa. Nah, baik. Sampai sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan? Nah, untuk Hobdol.
1: Iya. Karena kebetulan terjadi instansi pemerintah yang tugasnya ke lapangan.
0: Pekerjaan di instansi pemerintah yang tugasnya ke lapangan di desa-desa.
1: Tepatnya bagian mengantarkan bantuan korban bencana.
0: Bagian mengantarkan korban bencana, berarti dinas sosial. Bantuan korban bencana, dinas sosial. Seringkali dijamu oleh pihak desa.
1: Bukan korbannya yang menjamu, tapi pihak desa yang menjamu.
0: Iya.
1: Terkadang jarang sekali. Kepala kelompoknya itu dikasih uang transport yang sebenarnya itu nilainya kecil sekali.
0: Dikasih uang transport, nah.
1: Ya,
0: dari pihak desa.
1: Iya, pihak desa. Apakah itu juga termasuk buruk?
0: Sebentar, dijawab dulu saja. Kita diskusi bareng-bareng dulu aja biar enggak ter. Uang transport ini tidak dia dapatkan dari dinas sosialnya.
1: Dari dinas sosial enggak ada.
0: Enggak ada.
1: Kalau dari dinas sosial ya hanya bensin untuk beli bensin.
0: Oh, itu bukan uang transport.
1: Bukan, untuk beli bensin kendaraannya.
0: Nah, uang transport untuk apa?
1: Uang transport dapat dari.
0: Enggak, maksudnya. Uang, kalau yang anak pahami ya dikasih uang bensin yaitu untuk uang transport gitu. Hah? Seperti itu kira-kira. Atau ada bedanya antara uang transport dengan uang bensin, apa ada bedanya? Baik. Al-muhim sekarang dikembalikan saja. Yang pertama tadi ngasih makanan. Apakah kalau antum posisinya rombongan bukan sebagai pemberi bantuan, tapi memang misalnya orang desa tersebut menganggap antum ini apalah tamu yang layak diistimewakan. Antum bukan kondisi sebagai pegawai misalnya ya. Bukan pegawai apa namanya? Dinas sosial yang memberikan menyalurkan bantuan. Datang orang bertamu ke desa tersebut kebiasaan bisa tersebut menjamu atau tidak?
1: Kalau orang umum tidak benar. Kalau orang umum, tapi kalau instansi, terutama instansi pemerintah kabupaten yang tertakut, seringnya pasti dijamu minimalnya kopi atau kopi.
0: Walaupun bukan untuk memberi bantuan.
1: Walaupun.
0: Iya.
1: Kalau ada kunjungan,
0: iya. Menurut Ana ya berarti itu sudah orofnya seperti itu. Entah itu pemberita bantuan atau bukan, insya Allah gak ada masalah. Sekarang tinggal kembali kepada masalah uang transport itu tadi. Kalau memang tidak ada, dia dari pihak yang menugaskan dia, gak ada masalah. Nah, haknya dia memang. Artinya kan kalau gak dapat uang transport, berarti nanti transportnya dia yang nanggung. Entah sewa kendaraan atau uang bensinnya misalnya. Nah, maka gak ada masalah, haknya dia untuk mendapatkan secukupnya. Tapi kalau sudah mendapatkan, ya jangan. Jangan diterima seperti itu. Nah, maka jangan terima. Barakallahu fikum. Baik. Nah, alhamdulillah.
1: Nasi goreng atau roti untuk dibagi-bagikan kepada anak-anak kita yang sekolah di Makassar, termasuk juga pengajarnya. Apakah ini tidak boleh untuk asabilannya?
0: Kalau itu dikasihkannya semua, nggak ada masalah. Tapi kalau hanya ustadznya, apalagi wali kelasnya yang megang nilainya, nah itu. Tapi kalau semua rata enggak ada masalah insyaallah. Seperti itu nah. Barakallahu fikum. Baik. Jadi ya, nah, apa?
1: Berkaitan dengan yang tadi. Ini pertanyaan sebenarnya sudah informasi aja. Ketika saya bertemu dengan pejabat-pejabat, terutama yang di level bawah desa, salah satu keluhan mereka kenapa kemudian mereka sering terjatuh pada korupsi dan lain-lain, karena ada satu hal, yaitu pos dana untuk menjamu tamu yang pejabat dari atas itu tidak ada, sehingga mereka cari-carikan dari mana saja, sehingga timbul seperti itu. Jadi artinya untuk menjamu seperti yang tadi itu memang tidak ada dananya dan diadakan sehingga.
0: Kalau memang betul seperti itu, jangan. Kita perhatikan ya, ini ajaran Islam sebetulnya yang mulai banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin, di mana sebetulnya orang-orang kufar, terlepas mereka tahu atau tidak, menerapkan ini. Di sebagian negara itu kan masalah gratifikasi dan yang itu kan betul-betul diperhatikan. Sampai pejabat itu dilarang menerima bahkan untuk sekedar minum kopi atau apa seperti itu. Di sebagian negara. Ini sebenarnya hakikat dari ajaran Islam. Nah, coba lihat, Islam sudah mengajarkan hal ini untuk menutup celah masalah korupsi, sogok menyogok dan yang lainnya, menutup celah seperti itu. Kalau seandainya penguasa kaum muslimin mempelajari sebetulnya dengan betul-betul mempelajari syariat Islam secara menyeluruh, niscaya korupsi dan yang lainnya itu mudah solusinya ada dalam Islam. Al-Muhim Nam, seperti itu kurang lebih. Barakallahu fikum. Nah, Allah Abdul ya Khana.
1: Bagaimana bila diundang oleh wali santri lah, wali santri makan makan kopi makan atau di rumahnya, tapi yang diundang bukan
0: diundang makan waktu makan mudarisin dan bukan mudarisin, itu kan menunjukkan bahwa diundangnya itu bukan karena status mudarisnya. Sahih? Tidak ada masalah. Nah, dia mengundang bukan karena melihat antum sebagai mudaris, tapi ya sudah, pokoknya ikhwan siapa saja ya sebenarnya tidak ada masalah. Nah, tapi ketika tadi ala umalatihi, mengapa orang ini ngasih? Karena Oh ini memang pekerja bagian ini, kasih ah, biar lebih lancar, biar lebih, seperti itu yang terlarang. Nah, tapi kalau bukan karena itunya, bukan karena status dia sebagai pemegang jabatan ini, bagian tersebut dan yang lainnya, yang gak ada masalah, seperti itu. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjut sekarang pada apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Qala al-mu'alifu al-babur rabi' fir rahni. Kita masuk kepada pembahasan tentang gadai. Wa fihi mas'alatan. Dalam bab ini ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula. Ma'nahu wa adillatu masyru'iyatihi. Apa itu makna rohen, gadai, dan dalil-dalil tentang pensyariatannya? Ar-rohnu ja'lu aynin maliyatin wasiqatan bidainin liyustawfa minha au min samaniha idza ta'adzara al-wafa. Apa sih rohen itu? Rohen itu menjadikan benda ain maliyah, satu benda harta, sebagai wasiqah, sebagai penguat, sebagai jaminan untuk sebuah hutang. Itu rahan. Di kita di Indonesia dikenal dengan sebagai gadai. Ya, intinya itu sebagai jaminan, itu rahan. Liyastawfa minha au min samaniha, untuk memenuhi dari barang ini, ya, atau dari harganya. Idza ta'azzara al-wafa, kalau tidak memungkinkan untuk dibayar. Ma'ruf insyaallah, ya, orang menggadaikan, menjaminkan, ya, itu kan dia dalam rangka hutang. Kalau nanti enggak bisa bayar hutang, maka barang gadai tadi itu dijual hasilnya untuk membayar hutangnya. Seperti itu kan ya? Hah? Itu kan rahan seperti itu. Gadai. Qala wal aslu fi mashru'iyyati rahni qauluhu ta'ala wa in kuntum 'ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Asal dari disyariatkannya rahan yaitu firman Allah yang artinya apabila kalian sedang safar kemudian tidak mendapatkan orang yang mampu menulis hutang piutang, ya sudah kalau begitu farihanun makbudah, sebagai ganti bukti tertulis hutang piutangnya ini sekian-sekian karena enggak ada penulisnya, gantinya apa? Sebagai penguatnya gadai, jaminan. Di sini ada pensyariatan rihan, farihanun makbudah. Wattaqid bisafar fil ayah kharaja makhrajal ghalib fala mafhumalah. Kenapa kok disebutkan di sini safar dalam ayat ini? Yaitu ketika itu mayoritasnya itu ketika safar. Enggak ada mafhum lahu. Artinya ya itu hanya kenapa Allah sebutkan di sini wa in kuntum ala safarin, ya karena ketika itu mayoritas kondisi menjaminkan barang itu ketika safar itu saja sudah. Nah, lidalalati sunnah ala masyru'iyyatihi fil hadar. Ya, ayat tersebut dalam kondisi safar itu tidak ada mafhumnya. Buktinya apa? Ternyata datang sunnah yang menjelaskan bahwa rahan menggadai itu juga dalam kondisi bukan safar boleh. Fa'an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudi ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadid. Buktinya, dalilnya apa? Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Rasulullah alaihi wasallam pernah membeli makanan dari seorang Yahudi ila ajalin, membeli makanannya secara hutang. Farahanahu dir'an min hadid, biar ada penguat jaminan hutang itu nanti dibayar, Rasulullah menggadaikan baju besi. kepada Yahudi. Nah, ini salah satu cara Islam memberi jalan keluar. Orang kalau mau menghutangi dan merasa tidak yakin kalau orang yang berhutang membayar, dia punya hak untuk mendapatkan ketenangan. Kan sudah lihat bersama kita, orang kalau mau menghutangi itu harus tahu hukumnya. Di antara hukum Islam masalah hutang piutang, orang kalau menghutangi itu harus tahu kalau orang yang berhutang betul-betul tidak mampu, maka tidak boleh ditagih. Nah, seperti itu hukumnya. Jadi kalau yang menghutangi itu ya harus tahu hukum ini dulu. Yang penting orang yang berhutang ini bukan orang nakal, bukan orang suka main hutang sana sini, dia dikenal jujur. Kalau memang betul nanti jatuh tempo gak mampu bayar, jangan ditagih. Ini hukum Islam. Fanadhiratun ila maisarah. Ayatnya jelas. Anak ingin menghutangi, tapi anak ingin tenang, uang anak kembali. Nah, ini caranya. Syariat banyak cara memberi jalan keluar. Ya sudah, kalau ingin uangnya gak hilang, silahkan dia untuk apa? Meminta jaminan yang disebut dengan gadai. Nah, qala al-mu'allif wal mas'alatu tsaniyah al-ahkamul muta'alliqatu bihi, hukum-hukum yang terkait dengan gadai ini. Yang pertama, al-awwal, la yasihu rahnun ma la yajuzu bai'uhu kal waqfi wal kalbi li'annahu la yumkinu ifa'ud dain minhu wa la rahna ma la yamlik. Rahan, gadai ini tidak sah dalam perkara-perkara, dalam barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan. Contohnya wakaf. Tanah wakaf tidak boleh digadaikan. Karena tanah wakaf itu tidak bisa diperjualbelikan. Itu kan hukum asalnya seperti itu. Nah, begitu juga contohnya apa? Anjing. Anjing itu kan dilarang nas. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samani al-kalbi. Gak boleh jual beli anjing. Maka anjing gak bisa digadaikan. Gak boleh untuk digadaikan. Karena apa? Ya sesuatu yang gak boleh diperjual belikan, terus gimana nanti untuk jadi jaminan? Loh, fungsinya rohan itu nanti kalau gak mampu membayar hutang, maka barang yang digadaikan ini dijual. Hasilnya untuk membayar hutangnya. Seperti itu. Nah, kalau barang-barang yang tidak bisa diperjual belikan, gimana? Makanya tidak sah. Asani, wa yushtaratu ma'rifatu qadri rahni wa jinsihi wa sifatihi. Dipersyaratkan juga apa? Tahu barang yang dirahan itu nilainya berapa, jenisnya apa, sifat-sifatnya bagaimana, muasafatnya, speknya, pokoknya barangnya jelas. Asalis an yakuna rahin jaizat tasarruf malikan lil marhun au ma'zunan lahu fihi. Syarat yang ketiga, orang yang menggadaikan, berarti orang yang berhutang ini ya, dia memang orang yang punya hak untuk bertindak dan berbuat pada barang yang digadaikan. Berarti dia sebagai apa? Pemiliknya. Saya hutang, saya mau gadaikan nih mobil saya. Sah. Kenapa? Ya dia pemilik mobil. Pemilik mobil kan bebas untuk berbuat dan bertindak pada mobilnya. Itu artinya jaizut tasarruf seperti itu. Nah, atau orang yang menduduki kedudukannya pemilik, sudah diberi izin, entah wakil, entah wali, kalau anak kecil misalnya ya, atau orang gila walinya, seperti itu. Ini yang ketiga. Ar-rabi laisa lirahin at-tasarruf fir-rahni bighairi ridha al-murtahin wa la yamliku al-murtahin dhalika bighairi ridha ar-rahin. Baik. Orang yang menggadaikan, kalau sudah barangnya digadaikan, dia kan hutang duit. Barangnya kan digadaikan kepada orang yang menghutangi, ditaruh nih. Kan seperti itu ya. Maka orang yang berhutang ini sudah enggak bisa bertindak dan berbuat kepada barang yang dia sudah gadaikan itu, kecuali diizinkan oleh orang murtahin. Murtahin itu orang yang dititip, yang menghutangi, itu murtahin. Seperti itu, maaf, saya boleh pakai mobil saya. Tadi kan mobilnya digadaikan, hutang. Kalau kata murtahin, oh afwan, gak bisa, sudah. Haknya murtahin. Seperti itu. Walaupun itu mobilnya mobilnya rohin, mobilnya orang yang yang berhutang. Mobilnya orang yang berhutang. Miliknya dia. Tapi karena dia itu statusnya sudah menggadaikan, maka sekarang dia terikat dengan orang yang menghutangi itu. Kalau diizinkan baru boleh. Kalau tidak, maka tidak boleh. Sebaliknya, wala yamlikul murtahin dzalika bi ghairi dharrahin. Sama juga yang menghutangi tadi itu itu juga enggak boleh berbuat, bertindak memakai barang gadainya tadi itu. Orang yang menghutangi itu kan dia sekarang di sisi dia sekarang ada barang gadai ini, mobil tadi itu. Oh, dia mau pakai, enggak bisa. Kenapa? Kalau dia pakai, berarti dia terjatuh ke dalam riba. Ini kan ceritanya dia menghutangi. Dia minta jaminan itu biar dia sekedar tenang saja uangnya kembali. Tapi hakikatnya yang terjadi kan hutang diutang. Baik? Orang yang menghutangi itu kan sudah lihat bersama kita, gak boleh mengambil manfaat apapun. Orang menghutangi itu kan gak boleh mengambil manfaat apapun dari orang yang berhutang. Lah kalau dia pakai mobilnya itu, berarti dia mendapatkan manfaat dari pemberian hutangnya dia. Dia mendapatkan manfaat ketika dia meminjamkan uang, dia mendapatkan manfaat. Bisa pakai mobil, terlarang. Nah, riba. Kecuali pada kondisi yang nanti akan datang dan juga pada kondisi lain. Baik, kita lanjut pada masalah gadai. Orang hutang 100 juta datang kepada bos atau pengusaha. Pengusahanya ini tanya, apa jaminannya kamu bayar? Sawah saya, Pak. Saya gadaikan sawah saya. Oh, baik. Sepakat. Maka itu enggak boleh si yang memberi hutang tadi itu untuk memanfaatkan sawahnya. Hasil sawah dia yang dapat. Enggak bisa. Dong, dia menghutangi. Hutang itu tidak boleh ada membawa keuntungan atau manfaat. Kalau dia mendapatkan manfaat, entah bentuknya apa saja, maka itu kan sama dengan riba. Nah, kecuali pada kondisi, kalau posisi rohen atau gadainya adalah hutang piutang dari jual beli. Nah, ini dibedakan. Baik, hutang itu ada yang murni hutang, pinjam. Ya, saya pinjam uang 100 juta. Maka hukumnya yang barusan sudah kita dengar bersama. Ada hutang tipenya beli barang tapi hutang. Dipahami ini ya. Penjual menjual suatu produknya, HP harga 5 juta. Hutang. Si pembeli hutang, saya hutang ya. Sepakat harga 5 juta. Tapi apa jaminannya Anda membayar? Sepeda motor. Baik. Paham ya? Berarti sekarang barang gadainya apa? Sepeda motor. Ini kan asas hutang piutangnya kan bukan murni pinjaman, tapi jual beli. Ya. Di mana si penjual itu memang dapat untung. Dia cari untung dan dia penjual, tapi dia jual barangnya dengan cara kredit atau hutang. Nah, karena orang pembeli ini tidak meyakinkan di sisi dia, dia minta jaminan. Jaminannya sepeda motor. Maka sepeda motor ini Kalau orang yang beli dengan cara hutang tadi itu meribai untuk dipakai, itu boleh dipakai. Nah, beda dengan hutang yang sifatnya murni pinjaman. Ridha atau tidak ridha haram. Kenapa? Riba. Riba itu kan gak peduli riba, ya kan? Saya riba kok hutang ke bank, tetap aja haram, kan seperti itu. Nah, bank juga mengatakan yang pinjam ke saya riba, ya tetap aja haram. Kalau baru saya riba, gak ada riba atau tidak riba. Maka dibedakan antara rohan, gadai, yang sifatnya dari pinjaman murni, dengan sifatnya hutangnya itu dari jual beli. Kalau yang dari pinjaman murni, maka secara mutlak tidak boleh dipakai, tidak boleh dimanfaatkan. Nah, itu hukum asalnya. Nanti ada rinciannya berikut lagi. Tapi kalau yang dari jual beli, maka kalau orang yang pemilik barang ini yang menggadaikan mengizinkan untuk dipakai, maka silahkan orang yang menghutangi memakai barang tersebut. Dipahami ini ya? Barakallahu fikum. Baik. Qala al-mu'allif al-khamis, syarat yang kelima. La yajuzu lil murtahin al-intifa'u birrahni illa an yakuna ar-rahnu markuban aw mahluban. Fayajuzu lahu an yarkabal markub aw yahlibal mahlub idza anfaqa 'alayhi. Tidak boleh bagi murtahin. Murtahin itu orang yang menerima barang gadai, artinya orang yang meminjami, yang menghutangi, itu murtahin ya. Murtahin ini tidak boleh memanfaatkan barang gadainya, kecuali kalau barang gadainya itu adalah tunggangan atau hewan yang diperah susunya. Maka dia boleh untuk menunggangi atau memerah susunya selama dia yang menafkahi. Contohnya begini sederhananya. Ini barang gadainya ini pinjam 10 juta, jaminannya apa? Jaminannya kambing. Ini kan benda hidup, makhluk hidup. Beda dengan emas, beda dengan HP. Seperti itu, makhluk hidup itu butuh dinafkahi. Ya kan? Nih Pak, kambingnya nih. Lah terus, siapa yang mau nafkahi? Kan seperti itu. Ya kan? Kalau enggak dinafkahi kan mati kambing itu. Akhirnya kambing itu dinafkahi, diberi makan oleh murtahin. Karena barangnya ada di dia, diberi makan. Ya kan? Nah, dalam kondisi ini dalam rangka karena dia sudah menafkahi si kambing ini, ternyata si kambing ini kambing betina yang sedang apa? Hah? Yang apa? Ada susunya. Maka dia boleh untuk mengambil susunya, manfaatkannya. Kenapa? Karena dia menafkahkannya. Yang penting yang diambil diperkirakan aja, bisa diukur, dikadar sebatas infak yang dia keluarkan. Kalau dia keluarkan infaknya 10 ribu, ya, sementara harga susu 1 liternya 5 ribu, maka dia boleh mengambil susunya 2 liter. Karena dia beli rumputnya 10 ribu, harga susunya 1 liternya 5 ribu, silahkan dia mengambil sebatas yang sudah dia keluarkan untuk menafkahi si kambing itu. Berarti 2 liter dia boleh. Sama juga dengan yang digadaikan ini hewan tunggangan, kuda. Seperti itu. Kuda butuh untuk dinafkahi, ya kan? Sama. Maka silahkan dia memakai kuda itu sebatas nafkah yang dia keluarkan. 10 kilo kuda itu ternyata makannya menghabiskan misalnya satu ikat rumput, misalnya. Satu ikat rumput harganya 50 ribu. Ya, 10 kilo. Dia kemudian kebutuhan kudanya, menafkahkan kudanya itu, ya kurang lebih itu sama. Maka sebatas itu dia boleh untuk memakai menunggangi kuda tersebut. Artinya apa? Benda-benda atau barang-barang yang di situ dibutuhkan untuk dinafkahi, maka boleh dipakai sebatas nafkah uang yang dia keluarkan. Dah itu. Hukum asalnya, kalau tidak butuh dinafkahi, tidak butuh diberi makan, terlarang untuk dipakai. Kalau itu murni pinjaman. Adapun kalau untuk jual beli, maka butuh izin dulu dari orang yang berhutang. Nah, taib. As-sadis, al-marhun amanatun fiyadil murtahin, la yadmanuhu illa bitta'addi. Marhun, barang yang digadaikan itu merupakan amanah, titipan, di tangan murtahin. Sudah tahu murtahin ya? Orang yang menghutangi. Seperti itu. Maka dia tidak bertanggung jawab hilangkah, rusakkah, atau apa. Kecuali kalau dia melakukan ta'addi. Nah, ta'addi itu artinya menggunakan barang melebihi porsinya. Motor misalnya, itu kan uraf kebiasaannya itu motor itu kan dikendarai oleh dua orang dewasa. Gulak maksimalnya tiga orang dewasa lah. Ya, ini motor dikendarai empat orang, rusak. Misalnya dia jual beli tadi itu, ya dia sudah izin, saya pakai motornya ya. Oh iya silakan, dikendarai empat orang, rusak, maka dia bertanggung jawab. Si murtahin ini bertanya, ini muta'addi, melampaui batas. Seperti itu. Kondisi kedua juga yang tidak disebut oleh mu'alif, yaitu tafrid, bermudah-mudahan. Itu juga bertanggung jawab. Bagaimana tafrid bermudah-mudahan? Motor yang digadaikan, kalau di suatu kebiasaan setempat, yang namanya motor itu dimasukkan di rumah. Di situ kebiasaannya yang namanya motor itu nyimpen kalau malam hari itu masuk dalam rumah. Kebiasaan di situ. Ya. Tempat satu dan yang lainnya mungkin berbeda-beda masalah keamanan. Lah dia enggak dimasukkan di rumah. Kemudian hilang. Seperti itu. Maka dia bertanggung jawab. Dia bermudah-mudahan. Seperti itu. Maka kalau dia tidak ta'addi, ya, kemudian dia juga tidak tafrid, barangnya hilang atau rusak, dia tidak dikenai tanggung jawab. Ya sudah, qadarullah. Wa masya'a fa'al. Seperti itu. Qala al-mu'allifu fa idza halad dain alladhi bihi rahnun wajaba 'alal madin sadaduhu fa in imtana'a ajbarahu al-hakim fa in imtana'a habasahu wa azzarahu hatta yuwafiya ma alayhi min ad-dain aw yabi'a ar-rahnu aw rahna wa yusaddid min qimatihi. Kalau sudah jatuh tempo hutang, maka wajib bagi orang yang berhutang untuk melunasi. Kalau enggak mau lunasi, maka hakim penguasa memaksa dia. Kalau masih kekang enggak mau, akhirnya dipenjara, dipukul, disiksa, pokoknya dengan ikop-ikop atau hukuman-hukuman, silahkan penguasa yang punya hak untuk menilai diapakan enaknya orang ini sampai dia memenuhi kewajiban membayar hutang tersebut. Atau apa? Ya itu tadi, rohnya dijual, barang gadainya dijual, kemudian kan itu melunasi hutangnya. Tapi terkait jual beli ini juga yang perlu diketahui bahwa barang gadai itu tetap miliknya orang yang menggadaikan, orang yang berhutang. Itu miliknya dia. Baik, waktu jatuh tempo tiba, kemudian dijual, maka juallah dengan apa adanya, dengan harga biasa normal. Ya, kepada siapa saja yang mau beli, maka tinggal dilihat. Hutang 10 juta, kalau ternyata barang yang digadaikan dijual lakunya 15 juta, ya sudah, 10 juta dibayarkan, 5 juta miliknya orang yang berhutang. milik pemilik barang. Nah, itu seperti itu. Pun sebaliknya, kalau ternyata yang digadaikan barangnya harganya cuma 5 juta, hutangnya 10 juta. Ya sudah 5 juta bayarkan, sisanya 5 juta dia masih memiliki tanggungan hutang 5 juta. Nah, itu rohan kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjut pada permasalahan berikutnya, yaitu jual beli salam atau salaf. Ya. Jadi yang perlu kita ketahui, gadai itu tidak boleh ada bunga. Rohan atau gadai tidak boleh ada bunga. Kalau ada bunga berarti di situ ada unsur kedzaliman. Utang 10 juta disuruh bayarnya 12 juta. 2 juta itu bukan haknya dia. Ini perlu diselesaikan dulu ini urusannya ini. Seperti itu. Kecuali beli kepada, bilang kepada pegadainya bisa kembalikan dulu 2 jutanya itu. Itu tidak halal. Nah, kemudian setelah itu saya beli barangnya. Nah, kalau ini kalau yang pakai riba, tapi kalau tidak pakai riba yang enggak ada masalah, silakan aja beli. Seperti itu. Itu tadi. Ini sebenarnya terkait dengan haknya orang. Nah, riba ini kan apa, zalim, artinya orang cuma 10 juta kewajibannya tapi disuruh bayar 15 juta. Apalagi yang sekarang pinjol-pinjol dan segala macamnya. Hutang cuma 5 juta bisa disuruh bayarnya 20 juta. Luar biasa. Nah, sehingga selesaikan dulu urusannya itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, khalas. Ya. Sawah. Hah?
2: Orangnya yang punya sawah itu sudah bilang-bilang yang menguatkan kita itu. Sudah saya kerja menggali dengan bagian 28.000 atau berapa? Boleh nggak?
0: Nah itu lain lagi masalahnya. Jadi menggadaikan sawah, kan sawah juga jangan ditelantarkan, kan seperti itu, iya kan? Silakan dimanfaatkan, gak ada masalah. Bukan berdasarkan masalah gadai, tapi ayo kita kerjasama. Kayak tadi itu. Itu gak ada masalah. Dan memang harus gitu, jangan sawah ditelantarkan. Nah, kalau dia punya modal sendiri ya silakan dia garap dengan seizin. Kalau enggak, ya ayo kerjasama. Akadnya akad sendiri, tidak terkait dengan gadai. Seperti itu. Makanya sebetulnya enggak ada masalah. Nah, akad kerjasama, bapak pemodalnya, saya pekerjanya. Entah 80-20, 60-40, terserah kesepakatan. Makanya sebetulnya enggak ada masalah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang
2: mutahin mengambil tadi dari sawah.
0: Oleh siapa? Oleh si murtahin dikerjakan sendiri, digarap sendiri, dimanfaatkan sendiri. Hasilnya dimakan sendiri.
2: Mereka juga kalau ingin tidak boleh untuk riba. Untuk itu panen kok bisa kami rugi atau untung terkait apa penanaman tomato, penanaman itu belum tentu untung. Masih kami terkadang juga dapat risiko.
0: Ya kan, tapi dia memanfaatkan. Iya, ya sudah, pokoknya memanfaatkan. Enggak harus keuntungan madya, pokoknya dia memanfaatkan. Ini loh cuma dipakai mobilnya. Enggak dapat duit dia, cuma dipakai. Ini dia manfaatkan untuk usaha yang dia harapkan. Manfaatkan dia. Ini juga perlu dipastikan bentuk gadainya dari apa? Murni pinjaman atau dari jual beli apa? Hutang jual beli. Seperti itu. Kalau dari murni pinjaman utang. Tapi kalau dari jual beli kalau diizinkan enggak ada masalah. Nah.
3: Biasanya kalau dari sawah itu kalau anu lama-lama bisa dijual bisa sawahnya.
0: Oleh yang meminjamkan atau yang
3: yang punya
0: sawah berarti.
3: Yang punya sawah. Heeh. Itu gambaran cuma saya sekian juta. Sudah ada yang berapa juta. Nanti minta garap lagi sudah. Minta amal itu kayaknya hilang Ustaz. Seharga sawah itu. Kebiasaan terjadi di masyarakat seperti itu Ustaz.
2: Apa itu?
0: Jadi pinjam uang, pinjam uang, pinjam uang. Makanya gade ini yang pertama tadi disebutkan harus jelas waktunya, sifat semuanya harus jelas. Akad itu semuanya harus jelas waktunya sampai kapan. Seperti itu. Jadi taib, misalnya sebulan. Ternyata
3: 2 tahun.
0: Enggak bisa bayar. Sebentar, diselesaikan dulu kan. Kalau enggak bisa bayar, itu berarti diselesaikan dulu. Seperti itu. Ini saya enggak ada duit untuk membayar. Silahkan dijual sawahnya. Kan gitu. Enggak, ini sekarang yang anunya itu seperti itu harusnya. Standar syar'inya. Tayyib lah, enggak ada masalah, suluh. Ya, ya sudah kalau gitu saya hutangi lagi. Ya. Saya hutangi lagi gitu ya, dia butuh duit lagi. Yang penting jelas, enggak ada masalah. Saya butuh uang lagi nih, Pak. Seperti itu. Nah. Ya sudah, dengan apa jaminnya tanah ini? Ini harganya masih 200 juta loh, hutang saya cuma masih 50. Oh ya sudah. Yang penting jelas. Dan ini sudah. Nanti diperbarui lagi akadnya sudah waktu jatuh tempo, diperbarui lagi akadnya. Enggak ada masalah. Tapi kalau pakai akad awal terus seperti itu enggak boleh. Nah. Yang penting semuanya itu harus jelas. Jual beli, utang piutang dan yang lainnya yang namanya akad itu harus jelas semuanya. Dari situ akhirnya kemudian menentukan hukum. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Sudah jam segini, sebetulnya pengin tak selesaikan nih masalah salam. Bagus ini jual beli salam, tapi waktunya sudah gimana? Apa nanti pada pertemuan berikutnya atau sekarang lanjut? Terserah. Hah? Kalau anak pribadi, anak pengin lanjut. Bagaimana khawatir memberatkan antum? Hah? Lanjut ya, baik. Qalal mu'allifu al-babul khamis fi salam. Wa fihi mas'alatan. Sekarang kita masuk pada bab yang kelima, yaitu jual beli salam. Nama lainnya juga jual beli as-salaf. Nah, ada dua masalah. Al-mas'alatul ula fi ma'nahu wa adillatu masyru'iyatihi wal hikmatu min dhalik. Apa itu makna dari salaf atau salam? Terus dalil-dalil tentang pensyariatannya dan juga hikmah dari pensyariatan jual beli salam atau salaf. Ta'rifuhu as-salam was-salaf bima'na wahid. Sama. Boleh kita katakan salaf, jual beli salaf. Boleh kita katakan jual beli salam. Apa itu? Wahuwa bay'u sil'atin ajilatin mausufatin fi dhimmah bithamanin mutaqaddim. Salam itu menjual barang yang barangnya ini serah terimanya nanti. Dia memiliki mausufah sifat-sifat spek yang sudah jelas fid dhimmah. Artinya si penjual bertanggung jawab. Disebutkan sifat-sifatnya ini. Ya. Nah, kurma ajwa jenisnya begini, beratnya sekian, yang ini pokoknya jelas semuanya. Bisa manin mutaqaddim, tapi uangnya sekarang cash. Ini kebalikannya dengan dain. Hutang, jual beli hutang. Kalau jual beli hutang sekarang, itu kan pembeli dapat barang sekarang, bayarnya nanti, si penjual dapat uangnya nanti. Kalau ini kebalikannya, si pembeli bayar sekarang cash, sama si penjual nanti ngasihnya. Seperti itu. Pak, saya beli padi, jenis inilah padi ini segala macam, berapa? 1 ton, pokoknya semuanya jelas. Si petani butuh modal, si petani butuh modal. Seperti itu, dia jual sekarang. Nanti ketika panen, bulan isu

nanti ketika panen bulan sudah ditentukan sudah, ya, bulan Oktober atau bulan Ramadan, dengan ciri-ciri yang sudah disepakati semua dan bertanggung jawab, saya serahkan. Ini salam, ini jual beli salam atau salaf yang demikian boleh. Tapi salam tadi itu cash langsung si penjual, si pembeli. Nah, keuntungannya pembeli dapat harga murah, penjual bisa menggerakkan usahanya. Kan petani rata-rata seperti itu, butuh modal awal kan seperti itu, ya. Nah, baik. Ini salam atau salaf? Qala al-mu'allifu dalil masyru'iyyatihi. Dalilnya apa? Wa huwa masyru'un. Fa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata wa huwa yuslifuna fi thimar as-sana wa sanatain. Faqala man aslafa falyuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Salaf, jual beli salaf atau salam ini masyru' disyariatkan. Dalilnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam datang di kota Madinah dari Mekah hijrah dalam kondisi menjumpai penduduk Madinah melakukan jual beli salaf ini. Fisimar, pada buah-buahan, ya, buah-buahnya ketika itu kurma akhirnya. Sana sanaten, jangka waktunya setahun atau dua tahun. Maka dibenarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan ketentuannya. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, barang siapa yang melakukan jual beli salaf atau salam, maka hendaknya dia melakukannya dengan kail, takaran yang sudah diketahui, atau dengan wazan, dengan berat yang diketahui, ila ajalin ma'lum. Waktunya juga nanti disepakatinya juga sudah jelas. Itu jual beli salaf atau salam. Sebagian ulama mencukupkan bahwa jual beli ini hanya boleh pada makanan. Yang rajih, jual beli ini berlaku pada seluruh barang, apa saja. Yang penting memenuhi syarat-syaratnya, boleh. Nah, HP kah, mobil kah, yang penting syarat-syaratnya terpenuhi. Baik. Al-hikmah min masyru'iyyati, apa sih hikmahnya? Wa ajazathu asy-syari'atul islamiyah tawsi'an 'ala afradiha. Fal mazari' mathalan qad la yamliku, aw al muzari' fal muzari' mathalan qad la yamliku naqdan yunfiquhu fi islahi ardihi wa zira'atihi wa la yajidu man yukriduhu fa ubiha lahu as-salam hatta la tafutahu maslahatu istithmar ardihi. Syariat Islam ini membolehkannya tausi'an 'ala afradiha, memberi kelapangan, keluasan, keluasan, ya, kepada ahli Islam. Contohnya petani, dia enggak memiliki uang cash untuk menggarap tanahnya dan ladangnya. Dia enggak nemui orang yang bisa menghutangi. Maka diperbolehkan jual beli salam. Dengan itu dia tidak terlewatkan dari apa? Mendapatkan maslahat untuk menggarap lahan pertaniannya. Ya. Nanti akan datang bersama kita. Intinya kan tadi di sini disebutkan mausufatun fidzimma. Bertanggung jawab. Sehingga kalau gagal panen, ya uangnya dikembalikan. Harus seperti itu. Makanya disebutkan mausufah fidzimma. Penjual bertanggung jawab. Nanti akan ada syaratnya. Ya, kalau gitu ini jual beli enggak jelas. Enggak. Ini jual beli yang boleh dilakukan memang secara keumuman. Jual beli itu memang barang itu memungkinkan ada. Walaupun terkadang gagal panen, musibah dan yang lainnya. Tapi secara keumumannya ada, memang enggak ada masalah. Ya memang ini aturan syar'i memudahkan. Ketika enggak ada karena musibah dan yang lainnya, sudah ada ketentuan lagi. Makanya fi dzimmah, artinya penjual juga menjamin. Seperti itu. Contohnya, namanya kurma. Itu kan panennya di musim panas. Ya, kurma itu enggak akan bisa di musim dingin.

0: Lah terus kesepakatan yang jual kurma, saya beli, Bapak punya kebun kurma ya. Saya beli kurmanya Bapak nanti, iya, kapan? Pas musim dingin. Ini kan secara keumuman enggak ada kurma panen di musim dingin. Ah ini terus terlarang. Nah. Seperti itu. Ya, barakallahu fikum. Baik. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah fi syurutihi. Nah ini syarat-syaratnya. As-salamu naw'un min anwa'il bay' wa lidzalika yushtaratu li sihhatihi asyurutul mutaqaddimatu fi 'aqdil bay' wa yudafu 'alayha al-ati. Salam ini termasuk dari jenis jual beli. Atas dasar itu dipersyaratkan untuk terjadinya keabsahan akad jual beli salam, itu syarat-syarat yang sudah lewat pada syarat jual beli. Dan ditambahkan pada syarat-syarat tersebut hal-hal yang berikut ini. Apa yang pertama? Yang pertama, an yakuna al-muslamu fihi mimma yumkinu indibatu sifatihi bikailin aw waznin aw zar'in hatta la yuaddi ila tanazu'. Barang yang al-muslam fihi, barang yang dijadikan jual beli salam ini memang barang yang sifat-sifatnya itu bisa ada jelas. Bukan barang yang masih sifatnya enggak bisa dipertanggungjawabkan kejelasannya. Mobil, madu, kurma, buah-buah ini kan jelas semuanya bisa. Ada tipe-tipenya, ada jenis-jenisnya, berat, takaran semuanya jelas. Ya. Nah, makanya seperti ini gak apa-apa. Kedua, ma'rifatu qadri al-muslam fihi bimi'yarihi asy-syar'i, fala yasihu fi makil waznan, wala fi mauzun kailan. Kita tahu takaran barang yang diperjualbelikan secara salam ini dengan timbangan syar'i. Maka kalau barangnya, tentunya zaman dahulu ya terutama ya, itu barang yang makil dengan ditakar, so', maka kalau barang so' ini gak boleh diperjualbelikan dengan ditimbang. Tentunya zaman dahulu kita sekarang. Sekarang sih dengan kecanggihan teknologi mudah semuanya. Tapi zaman dahulu yang namanya kurma itu dengan kail, dengan so'. Seperti itu. Nah, sama juga kalau yang sifatnya mauzun, yang ditimbang gak boleh dengan takaran. Akhirnya al-muhim, kalau yang mauzun ya dengan wazan, kalau yang makil yang dengan takaran, ya dengan kail, dengan takaran. Intinya jelas barangnya tersebut. Asalis an yudkara jinsu al-muslim fihi, al-muslim fihi wa naw'uhu bisifatihi al-mumayyizah lahu. Jenis barangnya, ya modelnya, speknya, yang memang dengan spek itu terbedakan memang. Seperti itu. Nah, barang mobil Toyota atau HP Samsung tahun sekian merek jelas. Nah, atau kain atau apa sajalah. Nah, mangga misalnya atau madu, pokoknya jelas semuanya. Arabi an yakuna dainan fid dhimmah. Ini barangnya itu dain, artinya barang itu untuk barangnya nanti, tapi fid dhimmah ini harus. Sehingga bertanggung jawab kalau ternyata kena musibah, gagal panen, bertanggung jawab. Uangnya kembali. Seperti itu. Al-khamis an yakuna mu'ajjala. Nah ini, barangnya itu mu'ajjal. Bukan barangnya sekarang, tapi nanti diserahkannya. Kita sekarang berbicara tentang jual beli salam. Kalau pengin main salam, ya ini caranya. Mau jual beli yang lainnya silakan, tapi kalau kita sedang berbicara salam, ya ini caranya seperti ini. Nah, as-sadis an yakunal ajalu ma'luman wa muhaddadan minat tarafain. Ajalnya waktu jatuh temponya, waktunya jelas ditentukan oleh kedua belah pihak. As-sadis an yukbadu thaman kamilan ma'luman fi majlis akad qabla tafarruqihima. Ini si penjual menerima saman uangnya kamil. Ini syaratnya. Nah, jadi yang dibayar itu secara kontan semuanya, bukan dibayar nyicil dulu, enggak. Ini bukan dikatakan salam atau salah. Kontan, kamilan, makluman, utuh dan diketahui fi majlis al-akad, di majlis akad sebelum berpisah, berpencar antara penjual dan pembeli. Asamin kaunul muslim fihi mimma yughlabu wujuduhu inda hululil ajal hatta yusallimahu lahu fi waqtihi. Failam yakun mawjudan karutabi fisyita lam yasih li'annahu gharar. Nah ini, keberadaan barang yang dijadikan jual beli salam ini, tapi memang yughlabu, secara keumuman itu memang ada barang itu ketika nanti jatuh tempo, sehingga orang itu bisa menyerahkannya pada waktunya. Kalau tidak seperti ini kondisinya, seperti tadi itu rutab ya, di musim dingin enggak ada ceritanya panen kurma di musim dingin, maka yang seperti ini tidak sah, karena itu termasuk dari ghoror. Ghoror ini enggak jelas, menipu. Ini yang dimaksud jual beli salam. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau sampaikan, dipersilakan. Ya. Apa itu? MLM. MLM ini sudah ada fatwa para ulama banyak, Lajnah Daimah, singkatan juga Syekh Al-Albani banyak. MLM ini terlarang, haram. Nah, dia ada unsur ghoror, aklu amwalin nas bil batil. Nah, seperti itu. Yang kerja 10 orang yang dapat ini, kan seperti itu MLM ya, sistem piramida seperti itu. Nah, nggak boleh seperti itu, haram. Nah, dan yang terjadi akhirnya memang itu terjadi kemandekan ketika sudah di rute sekian bermasalah. Nah, yang anda tahu seperti itu. Memang awal-awal, tapi sudah kan akan ada posisi kondisi stagnan, artinya susah mau. Akhirnya kasihan di bawah-bawah ini. Yang atas-atas sudah untung banyak, di bawah-bawah banyak sudah fatwa ulama yang mengatakan haram tentang multi level marketing. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ya. Orang punya showroom mobil atau motor. Tapi kan salam ini ya ceritanya ya, tes dulu. Seperti itu ya. Nah, merek Toyota tahun 2000 XL Kija, apa yang gak mungkin? Kan bisa. Seperti itu. Nah, memungkinkan. Mangga atau selain pertanian ya misalnya, HP banyak, memungkinkan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya.
1: Berarti kalau misalnya dalam pembayarannya itu ada pikirnya itu
0: enggak boleh. Enggak boleh. Itu bukan salam. Nah, sekarang tinggal lihat akadnya bagaimana. Bisa masuk akad-akad yang lain. Tapi menuhi syaratnya enggak? Nah, seperti itu sudah. Nah. Nah, tafadhol. Nah, tafadhol.
1: Beli
0: beras bantuan dari pemerintah.
1: Iya, untuk orang yang memang tidak. Itu kadang dapat informasi keluar bulan ini misalkan. Bulan 12 atau bulan apa? Itu biasanya dijual duluan kalau dia butuh.
0: Kalau dia butuh. Sebentar. Siapa yang menjual? Misalnya begini, pemerintah kan memberi beras bantuan. Gratis berarti ya? Gratis. Sudah dibagikan ya?
1: Belum, Ustaz. Itu nanti kadang dapat kabar dulu, Ustaz. TKA ini kan bulan ini
0: gitu. Pembagiannya bulan ini.
1: Iya. Itu kadang kalau yang dapat ini butuh uang dulu, Ustaz, itu biasanya dibagi
0: bantuan. Enggak boleh. Enggak boleh. Kan sudah lewat pada kita. Orang itu kalau mau jual barang, ya, yang pertama dia sudah memiliki dulu. seperti itu. Lain lagi sekarang masalah salam. Ini beras bantuan. Nah, iya kalau dia Pak juga pasti menerima.
1: Iya memang
0: ada terdaftar sudah. Terdaftar. Iya. Nah, almuhim enggak bukan seperti itu. Nah. Iya. Jual beli salam di bidang pertanian ya. Yang masih muda. Iya.
2: Nah, ini kan tadi bilang kan semua itu tanggungannya penjual. Jadi misalkan gagal panen kan harus dikembalikan.
0: Ya. Bertanggung jawab, iya.
2: Lalu gimana kalau bukan gagal panen, tapi hasil panennya minus? Apakah si penjual ini harus mengembalikan selisihnya?
0: Iya. Karena kan tadi kan harus jelas semuanya. Berapa kilonya termasuk? Satu berapa tonnya termasuk? Ternyata cuma kesepakatannya 5 ton, ternyata cuma 3 ton. Ya, si pembeli berhak enggak mau. Kalau mau usul lah, ya sudah 3 ton yang harga 2 tonnya kembali. Ya harus seperti itu. Makanya fi dhimmah. Artinya bertanggung jawab. Harus seperti itu. Itu lain lagi. Nah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anbe timar hatta tasfar atau tahmar. Itu kan ceritanya buah masih muda di pohonnya, tapi sudah dibeli. Padahal panennya dia butuhnya nanti. Itu lain lagi. Seperti itu. Nah, ini dia beli buah matang kok, termasuk satu berapa tonnya termasuk. Ternyata cuma kesepakatannya 5 ton, ternyata cuma 3 ton. Ya, si pembeli berhak enggak mau. Kalau mau usul lah, ya sudah 3 ton yang harga 2 tonnya kembali. Ya harus seperti itu. Makanya fi dhimmah. Artinya bertanggung jawab. Harus seperti itu. Tanya buah masih muda di pohonnya, tapi sudah dibeli. Padahal panennya dia butuhnya nanti. Itu lain lagi. Seperti itu. Nah, ini dia beli buah matang kok. Akadnya itu beli buah matang. Nah, beli mangga matang, beli rotop, beli padi ya padi yang matang. Itu akadnya seperti itu. Kalau yang melarang untuk jual beli sampai nanti waktu menguning, itu kan karena nggak tahu ini, nggak jelas. Iya kalau betul panen, kalau enggak, nah, seperti itu. Jadi berbeda. Kalau salam ini untuk beli padi yang padi memang memang sudah layak panen, seperti itu. Nah. Baik. Barakallahu fikum. Nah, untuk Allah. Bagaimana?
3: Terima kasih.

0: Bukan. Jadi ceritanya ini karena kambingnya masih muda, harganya masih belum segitu. Ini sudah bukan mausufah fid dhimmah. Ini sudah ta'yin barangnya. Kalau baik salaf, itu tadi disebutkan mausufah. Itu barangnya itu belum ada nih yang ini. Enggak. Bukan sudah penentuan barang yang ini, bukan. Tapi barangnya pokoknya sifatnya begini, begini, begini, begini. Kalau itu tadi kan sudah ditentukan barang yang ini, tapi nanti. Seperti itu ya. Hah? Ini kambing yang ini, sudah tertentu, sudah. Nanti nunggu besar. Bukan, bukan salaf itu. Salaf itu mausufah. Barangnya itu bukan ta'yin barang sudah tertentu, bukan. Tapi dengan sifat seperti itu. Karena belum ada memang barangnya. Tapi sifatnya begini, begini, begini, seperti itu. Karena yang seperti ini bukan termasuk baik salaf. Nah, barakallahu fikum. Taib, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.
1: Taib, bismillahirrahmanirrahim.
0: Wa atubu ilaik.
1: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-muallifu al-babu as-sadis. Sekarang kita masuk pada bab yang keenam dari Kitabul Buyu'. Nah, atau dari kitab Al-Mu'amalat. Fil hawalah wa fihi mas'alatan. Yaitu sekarang berbicara tentang al-hawalah. Atau juga boleh dibaca dengan al-hiwalah. Al-mas'alatul ula ma'naha wa adillatu masyru'iyatiha. Apa itu makna al-hawalah? Dan al-mu'alif akan menyebutkan dalil-dalil tentang disyariatkannya. Al-hawalah.

0: ihi. Taib al-hawalah itu secara ringkas ceritanya begini. Dan ini tidak jarang mungkin kita temui di Indonesia, di negeri kita. Orang punya hutang, di saat yang bersamaan dia juga punya piutang ke orang lain. Jadi dia punya hutang ke A, di sisi lain si fulan ini duitnya juga ada di B. Fulan hutang ke A, tapi di sisi lain dia juga punya uang di B. Artinya B hutang ke fulan ini. Fulan hutang ke A, jatuh tempo. Akhirnya kata si fulan ini, saya hutang saya ke Anda wahai A, saya apa istilahnya itu, silahkan datang ke B, terserah istilahnya apa, tagih di dia. Ini kan banyak terjadi ya. Orang punya utang, ketika ditagih, oh saya ada uang di fulan, misalnya seperti itu. Saya ada uang di Z, sudah ambil dari dia aja. Ini yang namanya dengan al-hawalah. Definisinya makanya disebutkan memindahkan hutang dari tanggung jawabnya al-muhil, dipindahkan ini beban hutang ini kepada tanggung jawabnya al-muhal alaihi. Sekarang fulan adalah orang yang memindahkan hutang ini, namanya al-muhil. Tadi kan ceritanya fulan hutang ke A, ya. Fulan namanya muhil, istilahnya adalah al-muhil. A ini istilahnya al-muhal atau al-muhtal. Si B yang dimana uangnya fulan ada di B, yang kemudian ketika A ini datang ke fulan, nagih hutangnya ke fulan, yang kemudian oleh fulan dipindahkan ke si B. Si B ini namanya al-muhal alaihi. Karena di sini sebutkan memindahkan hutang dari tanggung jawabnya al-muhil yaitu fulan dipindahkan ke tanggung jawabnya al-muhal alaihi si B. Ini namanya al-hawalah. Dipahami sampai sini ya? Hah? Wa hiya mashru'atun lima fiha minal irfaq watabadulil masalih baina afradil ummah wattasamuh wattashil almuamalat. Al-hawalah ini atau al-hiwalah ini sesuatu yang disyariatkan karena padanya ada apa? Irfaq, memberi kemudahan. Makanya ini seperti kondisinya itu babul irfaq, ta'awun, berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Itu hukumnya mirip dengan hutang dari sisi enggak boleh masuk manfaat di sini. Misalnya kata si B, si A ini memindahkan hutangnya ke B misalnya. Karena si sudah dipindahkan ke B, ya sudah nggak apa-apa, tapi jadi anu ya, nilai hutangnya berkurang ya. Artinya dengan perbuatan ini dia mendapatkan manfaat ini. si B. Enggak boleh. Nah, mirip dengan hutang. Babnya itu bab ihsan atau irfaq. Seperti itu. Dan juga tabadul masalih, saling mendapatkan maslahat antara person-person atau individu-individu yang ada di umat Islam. Wa tasamuh, saling toleransi. Jadi ketika si A ini hutangnya oleh fulan dialihkan ke B, ya sudah, si A nurut ikut. Seperti itu. Wa tashil al muamalat, memudahkan muamalat. Dan ini kan banyak terjadi kan seperti itu ya. Nah, ayo bayar hutangnya. Ya, anu, ambil di Muhammad aja misalnya. Nah, ini banyak terjadi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza utbi'a ahadukum ala mali falyatba'. Apabila salah seorang di antara kalian itu diberlakukan perbuatan al-hawalah ala mali fal yatba, maka lakukan. Mali itu orang berhutang dan dia punya kemampuan untuk membayar. Itu mali. Dia jujur, tidak dikenal nakal. Ya, dia punya kemampuan membayar hutang. Ini namanya mali. Jadi ceritanya begini. Idza utbi'a ahadukum 'ala mali falyatba. Jika salah seorang di antara kalian tuh diberlakukan hawalah, si A ini sekarang, kan dia duitnya ada di fulan. Ya. Si A ini apabila diberlakukan hawalah kepada si B, datang ke fulan, fulan ini kemudian melakukan hawalah, hutangnya dialihkan ke B. Maka kata Rasulullah SAW, falyatba. Ini kan ada perintah di sini. Nah, hendaknya A ini ya sudah, ngikut, nurut. Makanya dari hadis ini sebagian ulama berpendapat bahwa al-hawalah ini jika diberlakukan tentu dengan syarat-syaratnya, maka wajib untuk A nurut, ngikuti. Karena perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Idza usbi ahadukum 'ala mali falyatba." Fal, perintah. Maka A ketika si fulan ini mengalihkan hutangnya kepada B, si B ini orang memang punya kemampuan membayar hutang, kemudian juga dia orang yang jujur, bukan nakal, juga hartanya imbang, ya, nilainya nominalnya sama, jatuh temponya juga sama. Maka enggak ada alasan untuk A enggak mau. Kata ulama wajib. Seperti itu. Nah, wajib bagi si A untuk ya sudah. Kenapa? Ya sudah, Rasulullah SAW melakukan, mengatakan seperti itu, memerintahkan seperti itu. Hukumnya wajib. Nah, sebagian ulama mengatakan sifatnya bukan wajib. Itu sifatnya mustahab. Seperti itu. Jadi kalau si A dipindahkan hutangnya itu dari fulan dipindahkan ke B, kata si A, ana, uang ana ada di fulan, bukan di B. B itu pak guru saya. Gak enak, saya sungkan. Mau menagih ke pak guru saya sungkan. Lalu juga saya, uang saya itu ada di fulan, bukan di B. Ke B saya sungkan, gak enak. Misalnya. Maka kata para ulama, ya sudah. Si A tidak harus untuk menuruti hawalah yang dilakukan fulan kepada B tersebut. Nah, ini khilaf di antara para ulama. Tapi kalau ngikuti dalil, ya memang yang al-ahwat, ya dari sisi dalil, nas memang itu perintah. Hukum asal perintah ya menunjukkan hal tersebut wajib. Maka kalau sudah si A dipindah uangnya, dia punya piutang ke fulan, kemudian oleh fulan dihawalahkan ke B, yang penting B ini memang orangnya jujur, orangnya memang punya kemauan membayar, A harus ngikut, harus nurut. Seperti itu. Ini kurang lebih gambaran al-hawalah. Wa ma'nahu idza uhila bid-dainil ladzi lahu ala musirin falyahtal wal yaqbalil hawalah. Artinya apa hadis ini? Kalau seseorang itu uhila bid-dain alladzi lahu, dia dipindahkan, dia punya uang di fulan, ah ini punya uang di fulan, tapi dipindahkan ke orang lain pembayarannya. Seperti itu. Karena orang lain ini utang ke fulan, nominalnya sama. Yang penting fulannya gimana, si B ini tadi gimana, dia musir, punya kemampuan, maka al yahtal, hendaknya dia menerima melakukan hawalah tersebut. Wal yakbal al hawalah, hendaknya dia menerima perbuatan hawalah tersebut. Fa idza halal madinu da'inahu ala muflisin raja bihaqqihi ala man ahalahu li'anna al falasa aibun wa lam yarda bihi falahu haqqur ruju'. Nah, ini sekarang kalau ternyata al-madin itu orang yang berhutang. Berarti sini sekarang kondisinya si fulan. Datang A oleh si fulan, karena si fulan berhutang kepada A, dipindah ke B. Tapi B ini ternyata dia orangnya enggak punya uang. Maka ini A berhak dan tidak ada alasan untuk kemudian si fulan mengilzamkan A untuk ambil ke B. Kata si A, loh ini si B gak punya duit. Seperti itu. Maka haknya si A untuk menolak. Karena syaratnya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam itu dikatakan mali. Mali itu artinya orang yang musir, punya kemampuan membayar. Kenapa? Li'anal falas, falas itu gak punya kemampuan, bangkrut, orang gak punya duit. Itu suatu aib. Ya gak rindu orang, loh, ini si A ini pengen ngambil uangnya dia, itu haknya dia. Lah ini si B oleh fulan dipindah ke B, lah B gak punya uang, akan aib ini, suatu kekurangan. Ya haknya A untuk menolak. Seperti itu. Baik, al-mas'alatu tsaniyah fi syuruti sihhatiha, syarat-syarat keabsahan proses atau perbuatan hawalah ini. Yashtaratu li sihhatiha al-ati, dipersyaratkan untuk keabsahan al-hawalah ini berikut ini. Al-awwal ridha al-muhil li'annahu mukhayyarun fi jihati qada'iddain fala tata'ayyanu 'alaihi jihatun qahra. Syarat pertama yaitu ridhonya al-muhil, si fulan. Nah, ini haknya fulan. Ceritanya kan fulan ini hutang ke A. A kemudian nagih ke fulan, kan seperti itu. Fulan namanya muhil, ya. Enggak boleh dia maksa. Si A ini maksa untuk sudah kalau gitu lakukan hawalah kepada fulan ini. Enggak boleh dipaksa. Nah, syarat pertama ada ridhonya al-muhil, ridhonya fulan ini. Seperti itu. Orang si fulan ini enggak boleh dipaksa. Kalau dia mau, ya silakan. Kalau enggak, jangan dipaksa melakukan hawalah. Tapi yang perlu diketahui, si fulan ini tetap memiliki kewajiban membayar hutang. Seperti itu. Namun gimana cara membayar hutangnya? Ya terserah dia. Yang penting dia wajib membayar. Jangan dipaksa untuk melakukan hawalah. Itu aja deh intinya. Nah, li'annahu mukhayyar, dia punya pilihan. Pada bagaimana dia dengan cara-cara apa saja dia membayar uangnya, dia bebas. Yang penting kewajibannya dia membayar. Caranya bagaimana? Ya terserah dia. Fala tata'ayyan 'alaihi jihatun qahra. Maka cara membayarnya enggak boleh dipaksa dengan cara tertentu. Kewajiban dia membayar, caranya membayar dia, yang penting tidak merugikan orang yang menghutangi. Enggak harus dengan hawalah, enggak harus dengan yang lainnya, yang penting harus bayar. Tapi cara membayarnya terserah. Seperti itu. Jadi al-hawala ini syarat pertamanya adalah ridha al-muhil. Sebagian ulama mengatakan ridhonya juga al-muhal. Siapa itu al-muhal? Al-muhtal. Siapa itu al-muhtal? Dalam kondisi ini si A. Sebenarnya lama mempersyaratkan itu. Karena tadi itu ceritanya. Ya. Si fulan ridho. Tapi si al-muhtal, si A enggak ridho. Maka ya sudah enggak bisa. Yang berpendapat mengatakan bahwa al-hawala ini bagi al-muhtal, bagi si A, hukumnya hanya mustahab, tidak wajib. Karena si A ini gak tahu kepada si B, atau tahu tapi entah pak gurunya, entah orang yang disegani, entah orang yang ditakuti, entah orang yang disukani, sehingga A ini gak enak mau nagih kepada si B. Makanya sebenarnya ulama menambahkan ini, si A ini harus juga dipersyaratkan ridhonya dia. Al-muhal atau al-muhtal. Tapi bagi yang berpendapat wajib, ya sudah, gak perlu ridhonya si A. Yang penting si B ini sudah punya kemampuan membayar. Ketika fulan mengatakan saya hawalahkan hutang saya, maka si A harus nurut. Karena dalilnya mengatakan perintah fal yatba, maka harus. Dari sisi dalil ini pendapat yang kuat. Walaupun dari sisi ta'lil yang mengatakan harus seizin atau seridha'a itu kuat. Kalau dari sisi ta'lil melihat alasan-alasan sangat masuk akal kalau harus meminta ridhonya si A, ya kan? Nah, tapi dari sisi dalil ya memang dalil mengatakan ada perintah. Tapi ala kulli hal, yang pasti ridhonya fulan al-muhil itu dipersyaratkan. Asani kaunu al-malaini al-muhalu bihi wa alaihi muttafiqaini qadran wa jinsan wa sifatan. Kondisi kedua harta al-muhalu bihi wa alaihi. Al-muhal bihi itu berarti uang yang fulan ini nominalnya hutang ke A. Itu al-muhal bihi. Uang yang ada di fulan yang dia punya kewajiban untuk membayarkannya kepada A. Itu al-muhal bihi. Al-muhal alaihi, ya uang yang ada di B. Nah, ini kondisi kewajiban hutangnya si fulan dan si B itu syaratnya harus sama. Entah sama ukurannya, nominalnya, jenisnya. Ya kalau hutang padi ya berarti sama-sama padi. Kalau hutangnya hutang uang ya sama-sama uang. Kalau hutangnya perak atau emas atau kambing ya harus sama pokoknya. Kodron, nominal atau takaran atau ukuran, jinsan, jenisnya harus sama juga, wasifatan, sifatnya, ciri-cirinya, seperti itu. Sehingga memang imbang, memang pas. Ketika A ini menagih kepada fulan, Kemudian oleh si fulan dihawalahkan ke B, maka si A mendatangi B dalam kondisi memang A itu menerima dari B sesuatu yang memang dia berhak untuk menerimanya. Nah, sehingga intinya yang ada di fulan dengan di B itu harus sama. As-salis an yakunal muhalu bihi dainan mustaqirran fi zimmatil muhal alaihi. Uangnya itu, hutangnya itu memang dainan mustaqirran, betul-betul hutang. Yang hutangnya ini memang jelas sudah dipastikan, iya memang berhutang. Fi zimmati al-muhal alaihi. Al-muhal alaihi siapa ini sekarang? Kita ada tiga ini. Fulan, A, B. Hah? Al-muhal alaihi siapa? B. Jadi memang betul-betul si B ini memang punya hutang ke fulan. Ada enggak hutang yang enggak betul-betul? Artinya masih mengambang? Ada. Bisa. Orang beli mobil B, beli mobil ke fulan dengan cara dicicil, dengan cara apa? Hutang, bayar nanti sebulan lagi. Tapi si fulan mempersyaratkan si B mempersyaratkan, ya saya beli mobil Anda, bilang ke fulan, tapi saya hutang ya, dengan syarat kasih waktu 3 minggu untuk saya memastikan bahwa kondisi mobil ini baik. Sudah lihat bersama kita khiyar, apa ini namanya? Hah? Khiyar syarat, persyaratan. Ternyata kondisi mobilnya dalam 3 minggu itu dia enggak cocok, atau memang ternyata ada yang dia tidak sukai dan yang lainnya, ini kan boleh untuk apa? Dibatalkan. Seperti itu. Akhirnya kan berarti enggak jadi hutang itu. Nah, ya seperti ini maka tidak berlaku. Tapi memang hutangnya itu betul-betul pasti, memang fix, memang hutang yang tidak ada mengambang sifat. Maka kalau memenuhi tiga unsur ini, maka ketika terjadi al-hawalah, sah hawalah tersebut. Qala al-mu'allifu wa yatarattabu ala in'iqadil hawalati sahihati hasba ma dzukira. Intiqalul haqqi min zimmatil muhil ila zimmati al muhal alaihi. Konsekuensinya ketika sudah terjadi keabsahan hawalah yang memenuhi syarat-syaratnya itu, apa konsekuensinya yang terbangun dari hal ini? Berpindah haknya dari al-muhil, siapa muhil? A fulan, B fulan, kepada zimmah al-muhal alaihi, siapa berarti? B. Berarti kalau sudah dihawalahkan oleh fulan, dia bebas. Dah, enggak punya tanggungan. Sekarang urusannya langsung A dengan B. Seperti itu. Namun ini syarat-syaratnya ya. Sudah selesai. Ketika dihawalahkan, si B ini orangnya jujur, punya kemampuan, barangnya nominalnya sama, utangnya utang uang, uangnya sama-sama rupiah. Dah, si A menghawalahkan kepada B, selesai. Qadarullah misalnya mau serah terima, si B ini kecurian. Akhirnya A yang harusnya dapat uang dari B, subhanallah mau diserah terimakan kecurian. Gak bisa A ini mengatakan datang ke fulan lagi. Afwan, si B ternyata uangnya kecurian. Anak, sudah pokoknya anak taunya dulu antum hutang ke anak. Gak bisa seperti itu. Kalau sudah ada hawalah, sepakat, selesai. Nah, berpindah. Ya nanti urusannya akhirnya A, ini urusannya dengan B. Ini banyak terjadi. Datang Pak, uang saya ada di siapalah terserah namanya, Alan, wasari di Alan. Ini sepakat, oh ya sudah kalau gitu. Ya kan kalau enggak harus dengan istilah hawalah. Tapi bentuk sama ya sudah, entah istilah apa saja kalau itu cara bentuknya dan anunya mirip sama dengan hawalah, yaitu hawalah. Nah, ternyata si Alan tadi ini enggak bisa bayar karena sesuatu hal. Padahal dia memang sebetulnya punya kemampuan asalnya. Nah, datang lagi ke orang ini kepada fulan. Gimana? Nah, ini pentingnya belajar seperti itu. Biar tidak terjadi kekisruhan, sengketa. Nah, hutang piutang ini banyak sekali orang terjadi sengketa. Di antara sebab terbesarnya, enggak punya ilmunya. Nah, akhirnya ribut. Padahal sama-sama ahli sunnah, sama-sama salafi, akhirnya ribut. Enggak tegur siapa. Satu-satu dengan yang lainnya maksa dengan keinginannya. Ternyata enggak tahunya masing-masingnya atau salah satunya ada yang enggak tahu hukum syar'inya. Nah, taib. Taib, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Iya.
1: Hanya lalu ini apa termasuk hawalah atau bukan? Kalau misalnya termasuk, apa ini dibenarkan? Gini ceritanya. Anak punya teman bulan juga. Terus datang teman satunya Alan juga.
0: Jadi antum punya teman fulan.
1: Ya.
0: Fulan punya teman Alan.
1: Enggak,
0: sama-sama. Oh, sama-sama teman antum ini. Fulan, Alan, antum ini sama-sama saling mengenal.
1: Ketemu dah. Anda si Fulan ini kurus, si Alan ini kurus. Sudah pakai bakso. Bos itu ditawarkan.
0: Alan disuruh raktir bakso.
1: Alan bilang sama
0: ke Fulan.
1: Alan
0: ya.
1: Alan Fulan bilang ke Alan raktir bakso.
0: Raktir, kan? Minta traktir gitulah kasarannya. Ya, ditraktir akhirnya.
1: Ya,
0: oleh Alan.
1: Ya, terus ketika mau bayar, si Alan ini bilang, tuh pulang, anak ente punya utang sama anak, ente yang bayar sekarang. Ini kejadian
0: tak? Jadi Alan tuh ketika mau bayar bilang ke Fulan, anak ente
1: punya utang ke
0: anak. Iya, iya, Alan bilang ke Fulan kan? Ya. Karena ente punya utang kan?
1: Ente punya utang kan? Maka sekarang ente biar ini bakso.
0: Iya. Jadi nanti akhirnya pulangnya suruh bayar baksonya.
1: Iya, bapak ini akhirnya suruh bayar. Bingung dia tak? Nama kita ada juga nama tu bingung.
0: Iya. Tadi kan disebutkan.
1: Kayak gini.
0: Tadi disebutkan begini. Sama apa takarannya, jenisnya, sifatnya. Utangnya utang uang. Ini bakso yang sudah di kan sudah beda ini. Ini yang pertama. Yang kedua juga yang perlu diketahui, kan hutangnya ini kan anak bukan mbak. Yang hutang itu kan si anak. Seperti itu. Berarti si anak yang harusnya, ini perbuatan hawalah ini adalah yang melakukan itu orang yang berhutang. Harusnya itu yang si anak itu yang menghawalahkan biar nanti abi yang bayar misalnya. Walaupun sebenarnya itu juga ada pembahasan lagi. Jadi yang sebenarnya itu bukan masuk kepada hawalah. Beda. Beda pembahasan lagi. Nah, barakallahu fiik. Baik. Kemudian yang berikutnya, qala al-mu'allif wa minas suwari al-mu'asirah lil hawalah, di antara bentuk-bentuk sekarang di zaman sekarang termasuk dari hawalah, yaitu al-hawalah al-masrafiyah, transfer yang dilakukan antar bank. Gambarannya ya sudah mirip seperti transfer antar bank atau mirip dengan Western Union atau kalau dulu itu apa ya, lewat pos kalau enggak salah seperti itu. Hah? Iya. Kalau Western Union tahu ya. Itu. Apa itu? Wahia wasilah lisada di mabalik naqdiyah muqabil tasdid muqabiliha fi jihatin ukhra. metode cara ya untuk membayar sejumlah uang dengan cara itu, sejumlah uang itu untuk menutupi atau mengimbangi nilai uang tadi, transfer dari Kuwait atau dari Saudi real 1000 real, nanti di Indonesia nya di Indonesia dapatnya ya yang mukabil, yang 1000 real ini setara dengan berapa rupiah, seperti itu. Nah, wa suratuhan yakuma asyakhsu bidaf'i mablagin nakdi ila bank minal bunu taliban minhu sadada qimati hadzal mablagh li syakhsin akhar fi baladin akhar nadhir umulatun aw nadhiru umulatin yataqadaha al bank. Ada seseorang membayar jumlah uang tertentu kepada pihak bank, datang ke pihak bank, nih uang, minta kepada bank untuk dengan ini melunasi hutangnya dia ke orang lain di negara lain, di kota lain. Nah, yang dimana ini serupa dengan umula, artinya ada ongkos transfernya. Yataqadaha al-bank, bank minta untuk ini ongkos transfernya sekian. Ya sudah ma'ruf lah insyaallah. Ya. Transfer-transfer atau apa itu 1000 real anu, tapi nanti ada bank ada minta jasa pengirim, jasa transfer. Ya sudah, ini enggak ada masalah. Nah, entah dilakukan oleh siapa saja, entah bank atau yang lainnya, enggak ada masalah. Itu diantara contoh-contoh dari hawalah yang terjadi di zaman sekarang. Yang berikutnya, asaf tajah. Apa itu? Wahia mimma yulhaq bil hawalah aydan. Ini bahasa sebenarnya bukan bahasa Arab, ini asaf tajah ini. Apa itu asaf tajah? Ya ibarat an kitabin aw raka'atin. Hakikatnya itu ada sepotong uang, sepotong kertas. Di situ tertulis orang yang berhutang, ya. Jadi mirip uang ini, uang seperti cek, tapi ya mirip seperti itu. Hanya kalau cek ini kan orangnya punya uang di banknya, seperti itu ya. Nah, kalau ini nggak mesti, bisa punya uang di banknya, bisa tidak. Tapi lil mukrit, kepada orang yang menghutangi, au naibihi atau wakilnya, ila naibihi fi baladin akhar liwafiyahu al muqrat, ditransfer ke negara lain untuk dibayarkan uang hutangnya itu. Jadi intinya begini, fulan ini berhutang kepada orang lain, dengan surat ini dia kasihkan ke pihak ketiga. Tertulis itu 1000 real atau 5 juta rupiah diserahkan kepada pihak ketiga, agar pihak ketiga kemudian setelah itu membayarkan kepada orang yang harus menerima uang itu. Ya mirip cek seperti itu. Nah, aw an yuqridu insanun akhar qardan fi baladin liwafiyahu al-muqtarid aw nabihi ila aw naibihi ila al-muqrid aw naibihi fi baladin akhar. Atau ini kebalikannya sekarang. Ada orang meminjami dengan sebuah pinjaman, ya. Dengan kertas itu orang yang berhutang atau wakilnya orang yang berhutang itu menyerahkannya kepada orang yang hutangi atau wakilnya di tempat lain. Sama, tapi ini kebalikannya. Seperti itu. Tapi intinya sama. Ada pihak ketiga, ini orang entah yang berhutang atau yang menghutangi, nulis di sebuah kertas, potongan kertas, jumlah uang. bilang kepada pihak ketiga untuk ini diserahkan kepada orang yang entah menghutangi atau yang berhutang. Intinya kan uang ini dipindah tangankan. Seperti itu. Nah, fal waraqah allati yaktubuha al muqtarid bidzalika tusamma saftajah. Ini potongan uang, potongan kertas ini yang ditulis oleh orang yang berhutang, ini dinamakan dengan saftajah. Wa ya kalimatun farisiyah mu'arrabah. Bahasa aslinya ini dari bahasa Persia yang kemudian diarabkan. Wa qad mana'aha qaumun. Sebagian ulama berpendapat bahwa muamalah seperti ini hukumnya haram. Wasahih jawazuha iz fiha maslahatun litarafain min ghairi dararin ala wahidin minhuma wala mahdzur syar'i. Namun yang sahih, yang rajih, boleh. Kenapa? Ada maslahat untuk kedua belah pihak. Seperti itu. Ya, ini di negeri jauh gimana bisa agar membayar hutangnya, bisa menerima uang dari fulan. Ya, minta tolong pihak ketiga. Sekarang pihak ketiga entah itu namanya Western Union kah, atau bank, atau yang lainnya, atau kantor pos. Enggak ada masalah. Tapi yang penting enggak ada dharar di antara keduanya, tidak ada mahdzur syar'i, tidak ada unsur riba dan yang lainnya. Ya, itu kan ada minta uang jasa pengiriman. Enggak ada masalah. Jasa pengiriman. Nah, karena dia memakai pihak ketiga, pihak ketiga minta jasa. Nah, seperti ini enggak ada masalah. Nah, maka dengan ini kita selesai dari al-hawalah. Baik. Qala al-mu'allif al-babu sabi' fil wakalah. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya yaitu al-wakalah. Al-wakalah itu sebetulnya kalau bahasa Indonesia sudah ma'ruf, sudah mafhum, artinya perwakilan, mewakilkan atau menugaskan. Mungkin juga bahasa lainnya sebagainya, minta tolong untuk melakukan suatu amalan. Itu namanya wakalah. Wa fihi mas'alatan. Ada dua permasalahan. Al-mas'alatul ula ta'rifuha wa hukmuha wa adillatu masyru'iyatiha. Apa itu definisinya? Apa itu hukumnya? Dan dalil-dalil tentang disyariatkannya al-wakalah. Mewakilkan atau menugaskan atau minta tolong orang lain untuk berbuat suatu amalan. Al-awwal ta'rifuha al-wakalatu tafwidu syakhsin ghairahu. Apa itu wakalah? Seseorang menyerahkan urusannya kepada orang

menyerahkan urusannya kepada orang lain, artinya agar orang lain ini melakukan satu amalan, dia serahkan kepada orang lain. Liyakuma maqamahu fima tadkhuluhu an-niyabah, agar orang lain itu yang melakukan perbuatan yang dia ingin lakukan, menduduki kedudukannya dia, entah jual belikah, entah akad nikah, ini boleh diwakilkan. Jual beli boleh diwakilkan, seperti itu. Mengeluarkan zakat boleh diwakilkan. Ya, perhatikan akadnya ya. Adapun nikahnya enggak boleh diwakilkan. Paham ya? Rahmat enggak paham. Enggak ya, kalau nikahnya ya sudah, nikah fulan dengan fulan, nah jangan diwakilkan. Akadnya diwakilkan silakan. Tapi nikahnya ya sudah, yang nikah fulan dengan fulana. Baik. Ini motivasi biar segera melakukan ibadah yang mulia. Yassarallahu lahu. Amin. Baik. Tapi syaratnya apa? Ini perbuatan fima tadkhuluhu an-niyabah, yang memang memungkinkan untuk diwakilkan. Memang ada perbuatan yang gak bisa diwakilkan. Ya itu tadi contohnya. Akad nikah, akadnya bisa diwakilkan. Kalau nikahnya ya jangan. Ibadah, sholat, wudu, puasa. Ah, anak belum sholat duhur. Antum ya, yang kan gak bisa. Ya, walaupun sebagian ibadah bisa diwakilkan. Contohnya haji, umroh. Walaupun dengan syarat-syaratnya. Yang istilahnya dengan haji badal ya. Seperti itu, pernah dengar ini. Nah, sehingga al-muhim wakalah ini memang pada amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan yang memang mungkin untuk diwakilkan. Asani hukmuha wa adillatu masyru'iyatiha wa hiya masyru'atun. Hukumnya apa? Sesuatu yang disyariatkan. Qala ta'ala fab'atsu hakaman aw fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi. Faqala jalla shanuhu innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alayha. Nah, ada apa dalilnya disyariatkannya? Kisahnya Ashabul Kahfi. Fab'atsu ahadakum biwarikikum hadhihi. Ashabul Kahfi sudah lama oleh Allah ditidurkan, ketika Allah bangunkan atau Allah bangkitkan atau Allah hidupkan lagi, mengutus salah seorang di antara mereka dengan uangnya ini, mengutus minta tolong. Nah, mewakilkan untuk beli kebutuhannya atau untuk keluar ke kota. Berarti ada wakalah. Unsur apa? Mewakilkan, memberi tugas, minta tolong, yang semisalnya. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban zakat itu, zakat itu siapa sih yang boleh berhak menerima zakat itu? Untuk fukara, untuk masakin, dan al-amilina alaiha, petugas zakat. Berarti zakat itu boleh ada petugasnya. Seperti itu. Artinya ada perwakilan yang mengurusi zakat. Fajawwaza subhanahu al-amala alaiha, wadhalika bihukmin niyabati anil mustahikin. Allah subhanahu telah membolehkan untuk berbuat amalan dalam rangka atas nama zakat, artinya sebagai petugasnya, menunjukkan bahwa itu sama kedudukannya dengan an-niyabah, perwakilan anil mustahikin, untuk orang-orang yang layak mendapatkan zakat tersebut. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala aratul khuruj ila Khaybar faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza ataita wakili fakhudh minhu 15 wisqan. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, aku ingin keluar menuju Khaybar. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada aku, apabila engkau sampai kepada wakilku, maka ambil dari dia sebanyak 15 wisqan. Wisqan ini suatu takaran. Satu wiskun itu sama dengan situna so'an. Sekarung lah kurang lebih. Situna

0: Satu sok itu zakat fitrah itu sekitar berapa? 2,5 atau 3 kilo ya? Kurang lebih. Jadi kalau satu wiskun itu 60 dikali 3, berarti berapa? 180 kilo, kurang lebih satu karung. Ini ambil dari dia 15 karung. Artinya Rasulullah SAW mewakilkan. Ini ya seperti ini. Nanti akan ada hukum-hukum lagi yang lebih rinci, menunjukkan bagaimana kesempurnaannya ajaran Islam sampai hal-hal yang seperti ini semuanya ada. Nah, yang pertama dari situ berarti kita alhamdulillah bersyukur bahwa kita ini diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala beragama dengan agama Islam yang sempurna. Yang kedua ini sebagai motivasi bagi kita bahwa ternyata Islam itu aturannya banyak, berlaku pada sekian banyak hal, maka perlu kita ingat, belajar kita. Ternyata banyak hal yang diatur oleh Islam, semua diatur oleh Islam. Berarti apa? Belajar. Jangan kita menjadi pedagang, gak menguasai ilmunya. Seperti itu. Jangan kita buka toko, kita gak tahu hukum jual beli. Kita bermuamalah hutang piutang, gak tahu hukumnya. Nah, mau haji, mau umrah, mau puasa, mau yang lainnya, belum belajar. Bahada khata. Seperti itu. Maka sekali lagi nasihat kepada anak pribadi dan juga semuanya para hadirin untuk terus belajar. Jual beli, hutang piutang, riba dan yang lainnya, urusan fulus. Ini kan semuanya ternyata ada ilmunya. Ini coba deh, masalah wakalah, mewakilkan. Nah, ada semua dalilnya, ada hukum-hukum Islamnya. Maka barakallahu fikum, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, banyak-banyak belajar untuk kemudian dengan itu kita paham. Sehingga dengan itu kita paham kapan kita memang layak untuk menuntut hak kita dan kapan kita memang ya sudah. Seperti itu. Baik. Qala al-mu'allifu wa an Urwata ibn al-Ja'ad qala arada lin nabi sallallahu alaihi wasallam jalabun fa'atani dinaran faqala ya Urwah itil jalaba fashtari lana syatan al-hadis. Ini masih dalam rangkaian dalil yang menunjukkan bolehnya al-wakalah, meminta tolong orang lain untuk melakukan suatu tugas atau amalan. Dari Urwah ibn al-Ja'ad, beliau mengatakan datang atau ada ditunjukkan lewat di depan Rasulullah alaihi salatu wasalam atau disampaikan kepada beliau ada jalab. Jalab ini biasanya orang dari pedalaman bawa barang dagangan. Maka kemudian kata Urwah ibn al-Ja'ad di sini dalam hadis ini yang disebut oleh Syekh Saleh dalam oleh mu'alif, Rasulullah alaihi salatu wasalam memberi kepada aku satu dinar, kemudian mengatakan, ya Urwah, datangi itu orang yang datang dari pedalaman itu, kemudian belikan bagi kami kambing. Berarti menugaskan, minta tolong, mewakilkan, jual beli kambing tersebut dari orang yang datang dari pedalaman itu, mewakilkannya kepada orang lain. Wa ajma'al muslimun ala jawazil wakala fil jumlah. Seluruh kaum muslimin berijma' bolehnya melakukan wakalah fil jumlah. Adapun rinciannya, nah itu ada khilaf di antara para ulama. Tapi secara umum, yang namanya al-wakalah itu perkara yang mubah, boleh. Li'anna al-hajata da'iyatun ilaiha. Ya karena kebutuhan manusia yang mendorong untuk hal ini dilakukan. Orang itu kan adalah makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri. Bisa dibayangkan kalau ternyata syariat melarang yang namanya wakalah, akan ada masyakoh. Nah, makanya hajah da'iyatun ilaiha. Kebutuhan manusia memang mendorong untuk dilakukannya hal ini. Fa'innahu lamma kana la yumkinu li kulli wahidin fi'lu kullu aw fi'lu kulli ma yahtaju ilayhi. bi binafsihi da'atil hajatu ila masyru'iyatiha. Karena enggak mungkin masing-masing itu bisa melakukan perbuatan yang dia butuh dilakukan sendiri. Enggak mungkin semua hal bisa dia tangani sendiri. Manusia seperti itu. Maka dia kondisi seperti ini ya mendorong bahwa ini kita tanpa berbicara dari si dalil bahwa hal ini otomatis konsekuensinya manusia sebagai makhluk sosial yang seperti ini butuh untuk ada disyariatkannya al-wakalah. Al-mas'alatu tsaniyah syurutuha wal ahkamul muta'alliqatu biha. Apa syarat-syaratnya dan hukum-hukum yang terkait dengan al-wakalah ini? Al-awal yashtaratu fi kullin minal wakil wal muwakkil an yakuna jaizat tasarruf balighan akilan rasyida. Dipersyaratkan bagi masing-masing wakilnya atau orang yang mewakilkan atau orang yang minta tolong atau orang yang menugaskan dan juga orang yang ditugasi atau orang yang diminta tolong, apa? Dia adalah orang yang memang boleh untuk bertasarruf. Berarti dia siapa? Balighan, aqilan, rasyidan. Kalau kita minta tolong ke anak kita untuk jual beli, yang seperti ini tidak sah. Kenapa? Karena anak kecil belum layak untuk kemudian dan belum boleh untuk kemudian beli HP, beli mobil, beli emas, apalagi beli rumah. Bukan balik. Seperti itu. Akalnya juga belum sempurna. Rasyid ya masih bisa dikatakan tidak. Maka gak boleh minta tolong anak kecil misalnya. Atau orang gila. Atau yang lainnya. Syaratnya dia adalah jaizut tasarruf. Orang yang boleh berbuat. Atsani tasihhu al-wakalatu fi kulli ma tadkhuluhu an-niyabah kal-bay' wasyira' wasa'iril 'uqud wal fusukh kat-talaq wal khul wal khul'i. Wakalah itu boleh pada setiap hal yang memungkinkan masuk di situ apa? An-niyabah, yaitu perwakilan. Entah jual beli dan seluruh akad atau al-fusukh, membatalkan ya suatu akad, akad nikah dibatalkan, akad nikah digugurkan. Bagaimana akad nikah digugurkan? Imma dengan cara at-talak. At-talak berarti dari seorang suami kepada istri atau khulu' istri kepada suami. Ini khulu' dengan talak ini ahkamnya berbeda. Kalau tolak itu maksimalnya 3 kali, setelah itu jadi bainunah kubro. Kalau khulu' yang rojah tidak ada batasannya. Nah, perempuan minta khulu', ya sudah khulu'. Akhirnya minta rujuk lagi, nikah lagi. Khulu', nikah lagi, enggak ada batasannya. Wa kadzalika tasihhu fi kulli ma tadkhuluhu an-niyabah fil ibadat. Dan juga sah pada setiap sesuatu yang memang dari bagian ibadah tapi memang boleh untuk masuk perwakilan. Ka ikhrajiz zakah wal kafarah. Dia membayar kafarah, ya boleh diwakilkan selain puasa, ya. Misalnya kan kafarah itu memberi makan 10 fakir miskin atau memberi pakaian, bisa diwakilkan kepada orang lain, tolong nih kasih makan 10 orang miskin, gak ada masalah. Wan nazar, nazar juga boleh diwakilkan. Nazarnya apa? Kalau nanti istri saya atau anak saya atau yang lainnya, pokoknya nazar lah, sembuh atau apa, maka saya akan membangun masjid misalnya. Ternyata Allah jadikan sembuh misalnya. Maka dia minta tolong orang lain, ini uangnya, tolong. Boleh. Seperti itu. Walaupun nazar sendiri hukum asalnya adalah makruh. Tapi kalau sudah terjadi harus ditunaikan selama bukan perkara maksiat. Wal hajj, dan juga haji, walaupun ada syaratnya. Yang pertama, orang yang mewakilkan ini memang orang yang tidak memiliki kemampuan dari sisi badannya, apa badan. Jasadnya memang tidak bisa, bukan kemampuan uang. Orang tidak punya kemampuan uang, ya, itu enggak boleh kemudian melakukan badal. Kenapa? Karena siapa tahu Allah berikan kelapangan. Ya itu dia bisa berangkat haji. Lah orang enggak punya uang kok mewakilkan. Misalnya seperti itu. Mungkin. Mungkin dia miskin di Indonesia, punya saudara di Mekah. Kan enggak butuh duit, kan seperti itu. Saudaranya ridha ingin membantu haji, tak enggak boleh. Yang boleh itu kalau orang yang mewakilkan ini memang sudah tua, enggak mampu bergerak, atau punya penyakit yang penyakit ini penyakit menaun, yang memang secara teori enggak bisa sembuh. Dengan penyakit ini dia enggak mampu untuk haji. Makanya seperti ini boleh untuk diwakilkan. Atau orang yang sudah meninggal. Nah, kemudian juga yang melakukannya, badalnya itu, kalau untuk haji atau umroh, syaratnya juga harus dia sudah pernah haji dulu untuk dirinya, baru dia boleh menghajikan atas nama orang lain. Nah, maka gak sembarangan kemudian bisa masuk apa namanya wakalah atau an-niyabah. Asalis la tasihul wakalatu fima la tadkhulu an-niyabah min hukukillahi ta'ala kattahara wassalah. Dan ini wadih. Tidak sah yang namanya wakalah ini dalam perkara-perkara yang memang tidak bisa diwakilkan dari hak-hak Allah seperti bersuci ataupun sholat dan yang lainnya. Hatta haji dan umroh, hukum asal ini tidak boleh diwakilkan. Itu hukum asal. Pada kondisi-kondisi tertentu baru boleh diwakilkan. Ketika proses hajinya juga ada beberapa hal juga yang boleh untuk diwakilkan. Contoh ramyul jamarat, ini boleh untuk diwakilkan. Haji, tapi entah karena kondisi yang sangat tua atau perempuan yang gak bisa, minta tolong untuk melempar jumrahnya diwakilkan. Ini juga boleh. Tapi hukum asalnya harus, hukum asalnya ya orang yang berhaji itu yang melempar. Hukum asalnya. Tapi ketika ajiz tidak mampu, boleh diwakilkan. Ar-rabi' yamliku al-wakil minat tasarruf ma yaktabihi iznul muwakil au ma ta'arafa alaihin nas bisyart alla yatarattab ala hadzal izni dararun bil muwakil. Orang yang diwakil, orang yang ditugasi itu, wakil itu, dia memang memiliki hak untuk berbuat dari konsekuensi izinnya si orang yang mewakilkan. Seperti itu. Ketika izin ini untuk menjual, hanya untuk menjual, atau izinnya itu hanya untuk membeli satu ekor kambing, ya itu yang dia hak boleh untuk berbuat. Nah, jangan uang, karena uangnya banyak dibelikan dua kambing, lalu dia hanya disuruh untuk beli satu ekor kambing, misalnya seperti itu. Atau ma ta'arafa alaihi nas, ini yang dikatakan dengan araf. Jadi enggak ada izin secara tertulis, tapi memang ada yang namanya uruf. Uruf itu kan sebetulnya kedudukannya kuat, ya. Uruf setempat itu kedudukannya kuat dari sisi izin. Tidak ada izin lisan, tapi ada izin urfi. Nah, dan banyak segala hal yang tidak datang dalam nas syar'i, hakimnya itu adalah uruf atau adat. Ini kan dalam usul dikatakan apa? Al-adah al-muhakkamah. Nah, al-muhim kembali kepada uruf. Semua ini syaratnya apa? Tentunya hal ini dengan izinnya seperti ini atau perbuatan ini tidak ada doror bagi orang yang mewakilkan. Al-khamis la yasihu lil wakil an yuwakkila ghairahu. Ini hukum asalnya. Enggak sah bagi wakil, orang yang diminta tolong atau diberi gas itu, perwakilan itu, kemudian dia mewakilkan lagi kepada orang lain. Ini hukum asalnya enggak boleh. Nah, dia yang diberi amanah, ya dia yang melaksanakan. Kalau dia enggak mampu, ya sudah bilang, enggak bisa. Jangan iya, tapi akhirnya dia setelah itu minta tolong lagi ke orang lain. Itu hukum asalnya. Kecuali, qala illa idza ajaza lahu al-muwakkil dzalik. Kecuali orang yang mewakilkan ini tadi memang mengizinkan, tolong ana tugaskan antum untuk melakukan ini. Ya, antum mau minta tolong ke orang lain atau mewakilkan ke orang lain, ya juga enggak ada masalah, silakan. Nah, baru kondisi seperti itu boleh. Nah, au ajaza al-wakil 'anil 'amal au kana la yuhsinuhu fayuwakkilu aminan yakumu maqamahu fima wukkila fihi. Atau kondisinya si wakil ini ternyata memang ajiz, tidak mampu, entah sakit, diberi tugas, ya siap, qadarallah kecelakaan, qadarallah ditimpa penyakit hepatitis misalnya, dia harus bed rest, harus istirahat total misalnya. Nah, mengenai kondisi seperti ini boleh dia mewakilkan kepada orang lain. Atau apa? Kana la yuhsinuhu. Enggak cakap. Dia diberi tugas, dimintai tolong menjadi wakil, ditugaskan untuk melakukan suatu amalan yang dia la yuhsinuhu, enggak memiliki keahlian dan kecakapan dalam amalan tersebut. Seperti itu. Disuruh gembala unta enggak bisa. Boleh dia mewakilkan kepada orang lain. Kalau kondisi seperti ini. Ya. Syaratnya yang penting itu tadi. Dia minta tolong lagi ke orang lain ini. Orang lainnya ini memang orang yang amin, orang yang terpercaya. Itu syaratnya. Sehingga dengan itu orang yang tadi itu akhir ini kan akhirnya menjadi wakil kedua kan gitu ya. Wakil kedua itu dia menduduki kedudukannya, melakukan tugas-tugasnya yang dia di situ diwakil, diberi tugas untuk melakukan hal tersebut. Asadis al-wakil amin fima wukila fihi la yadman illa idza farrata au ta'adda. Nah, ini juga penting ini. Banyak hal-hal seperti ini orang tidak tahu ilmunya. Yang namanya wakil, dia itu amin, dia itu orang yang dipercaya. Kalau orang itu gak bisa dipercaya, jangan menugaskan orang itu. Kalau kita menugaskan orang itu kan konsekuensinya berarti kita sudah percaya ke orang tersebut, iya kan? Maka kalau ada apa-apa, dia gak bisa dituntut untuk kemudian mengganti. La yadman, dia gak dituntut untuk kemudian jaminannya ganti, enggak. Gak bisa, karena kita sudah percaya ke dia. Dia bekerjanya benar. Tapi entah karena musik, naik motor misalnya. Naik mobil, qadarullah bannya meletus. Akhirnya oleng. Isinya ketumpah semua. Nah, akhirnya terus kita minta antum harus ganti rugi nih. Kan karena antum yang nyetir, tanggung jawab antum dong. Gak bisa. Gak bisa seperti itu. Kecuali apa? Idza farrat au ta'adda. Dalam bersama kita ini. Ya, farrata. Bermudah-mudahan. Atau ta'adda. Melampaui batas dalam menggunakan satu barang. Seperti itu. Nah, dia manai untuk ngantar barang ke Jember misalnya. Wah, mobilnya ditaruh misalnya karena larut malam, mobilnya ditaruh di luar. Sementara uraf di situ mobil taruh luar itu enggak aman, enggak bahaya, bahaya bisa kemalingan. Dia taruh di luar, mobilnya hilang. tanggung jawab. Ini namanya farad. Dia tidak taruh pada seharusnya. Atau tak ada, sudah bersama kita juga. Ya, motor dinaiki oleh 5 orang, 6 orang, 4 orang rusak, tanggung jawab. Tapi ini enggak farad. Ya, enggak bermudah-mudahan, tidak juga tak ada, tidak melampaui batas, subhanallah hilang. Atau kena musibah atau yang lainnya, enggak bisa dituntut orang ini. Jangan diminta tanggung jawabnya, enggak. Karena kita sudah percaya ke dia, sudah dia terpercaya. Dia melakukan tugasnya, tidak melakukan bermudah-mudahan, tidak melampaui batas. Qadarullah terjadi musibah, ya sudah qadarullah. Seperti itu. Nah, ini banyak terjadi, minta tanggung jawab yang lainnya enggak bisa seperti ini. Baik, as-sabi al-wakalah 'aqdun jaizun likullin min at-tarafaini. Faskhuhu. Nah, ini perlu diketahui juga. Al-wakalah itu akad yang sifatnya jaiz, bukan akdun lazim. Dia sifatnya tidak mengikat. Maka masing-masing dari kedua belah pihak, wakil atau yang mewakil, yang mewakilkan, itu tidak terikat. Dia boleh untuk membatalkannya, yang penting ngomong. Seperti itu. Masing-masingnya boleh untuk membatalkannya. Sudah sepakat, iya. Nah, sudah sepakat, iya. Terus ada berubah rencana. Wah, afwan ah, ana gak jadi deh, gak bisa. Ana kembalikan nih ke antum tugasnya, ini uangnya. Gak ada masalah. Atau yang mewakilkan juga berubah pikiran, boleh. Di situ ada akad yang sifatnya lazim, mengingat kedua belah pihak. Contohnya apa? Akad jual beli. Seperti itu. Akad jual beli kalau sudah akad, ya sudah. Masing-masingnya tidak bisa membatalkannya. Ya. Kalau sudah tidak ada khiyar dengan segala macam jenisnya, tidak bisa membatalkannya. Di situ ada akad yang sifatnya mengikat satu pihak, adapun pihak yang lain tidak terikat. Itu juga ada. Nah, contohnya misalnya rohen menggadaikan, itu sifatnya itu lazim fi jihah wa jaiz fi jihadin ukhra. Bagi orang yang menggadaikan, maka dia terikat. Bagi orang yang menghutangi kemudian barang gadainya ada di dia, tidak mengikat. Artinya apa? Kalau dia mengatakan fadol, ana enggak butuh, sudah ana percaya, boleh dibatalkan rohannya itu, barang gadainya, barang jaminannya, silahkan. Sehingga akad itu ada yang sifatnya jaiz pada keduanya, ada yang sifatnya mengikat pada keduanya, ada yang sifatnya mengikat satu dan tidak mengikat yang lainnya. Ini kita harus pahami. Dengan itu kemudian kita paham kalau ada misalnya membatalkan dan yang lainnya, oh iya memang boleh, silahkan. Itu pentingnya kita belajar. As-samin tabtulu al-wakalatu bi mauti ahadi tarafain au jununihi au faskhuhu laha au azluhu min kibali al-muwakil awil hajar alaihi lisafhihi. Wakala itu otomatis batal kalau salah satunya ada yang meninggal, atau salah satunya menjadi gila, atau salah satunya membatalkan, atau pihak orang yang mewakilkan, mewakil itu mencabut, ya, atau al-hajar alaihi. Nanti insyaallah akan datang penjelasan terkait hajar alaihi. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan sebelum kita tutup majelis ini. Nah, tafadhol.
1: Untuk wakalahnya apa boleh di kiranya dibisniskan?
0: Di apa?
1: Dibisniskan. Orang meminta ongkos untuk mengurus satu hal yang memang diperbolehkan dalam urusannya itu untuk diwakilkan. Atau misalnya dalam jual beli dia meminta orang lain untuk memberikan satu barang yang untuk memilihnya itu butuh keterampilan. Jadi kemudian dia meminta untuk.
0: Taib. Sekarang dalam masalah wakala ini ternyata salah satu pihak minta imbalan. Seperti itu ya kurang lebih ya, atas jasanya. Memang ini enggak ada masalah. Kalau sudah seperti itu maka sifatnya mengikat. Nah. Ya, kalau sudah ada artinya itu kan berarti sudah ada jual jasa. Enggak ada masalah, boleh, hukumnya boleh. Dan apa namanya sifatnya sudah mengikat. Nah, barakallahu fikum.

0: Baik, kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita di malam hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berjumpa di majelis ini yang merupakan majelis ilmu yang kita berharap semoga ini termasuk bagian amal ibadah kita, yaitu amal ibadah dalam talabul ilm. Yang mana yang saya pribadi secara khusus sudah lama tidak ke tempat ini. Yang qadar Allah masyafa'al wa masyafa'al, kondisi pandemi sempat memisahkan kita dalam beberapa waktu yang lama. Akan tapi alhamdulillah itu hanya sekedar berpisah dalam makna jauhnya fisik saja. Adapun kedekatan fil qalb dan dalam hal ukhuwal imaniyah, ukhuwal manhajiyah, alhamdulillah masih terjalin bainana wa bainakum jami'an. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita di malam hari ini kembali berjumpa dan dalam kesempatan yang mulia pula, yaitu di majlis ilmu. Sebelum kita memulai lebih lanjut, sedikit penjelasan dari tadi dalam sholat kita yang Anda sampaikan untuk melepas masker, yakni itu kaitannya dengan sholat, amal ibadah sholat. Adab, yakni diperbolehkan untuk melepas masker, adapun yang lainnya tetap masih berlaku selain sholat. Hari ini kenapa? Karena memang kebetulan hari ini tadi kita mencoba bertanya kepada al-jihah resmi, ya, pihak berwenang. Kita mengirim surat secara melalui email kepada beberapa lembaga, mulai dari provinsi sampai ke pusat. Kita kirim beberapa surat ke departemen Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi, demikian pula Kementerian Agama. Kita tanya tentang kondisi yang ada, kebetulan memang pertanyaannya terkait dengan ma'had. Kita jelaskan kondisi yang ada, fakta-faktanya, bahwasanya ma'had kita alhamdulillah sudah mayoritas sudah vaksin, baik booster maupun yang belum booster, untuk usia yang memang belum bisa booster, dengan cakupan yang sekitar 90%, hampir semua, hampir total. Kemudian kita jelaskan juga kondisi tempat kita berada yang sudah berzona kuning secara kabupaten dan secara provinsi. Yang alhamdulillah tak berselang lama, kita kirim surat sekitar jam 9. 2 jam setelah itu ada jawaban dari Kementerian Kesehatan. Dijawab bahwasanya terima kasih sudah menghubungi kami untuk menanyakan permasalahannya. Menjawab pertanyaan itu adalah sebagaimana beliau pihak Kemenkes mengisyaratkan kepada

pernyataan MUI beberapa waktu yang lalu, yaitu yang untuk umat muslim diperbolehkan melepas masker atau sholat tanpa menggunakan masker seiring pelonggaran protokol oleh pemerintah. Ini memang pertanyaan bersifat khusus, pertanyaannya bersifat khusus kaitannya dengan mahad kita, akan tapi jawabannya umum. Jawabannya umum, karena apa? Mengisyaratkan kepada pernyataan bahwa setiap muslim maka boleh di sholat tanpa menggunakan masker, umat muslim. Sehingga karena jawabannya umum sehingga tidak terbatas pada ma'had kita saja. Karena yang tadi Anda sampaikan untuk melepas masker. Barakallahu fikum. Dan itu bagi yang sehat. Ya, jawabannya juga disebutkan bagi yang sehat, umat muslim yang sehat. Artinya kalau dia sakit maka tetap menggunakan masker meskipun sholat. Kenapa kita berkepentingan untuk bertanya seperti ini? Karena memang dalam sholat itu sebagian ulama berpendapat makruh menggunakan penutup hidung dan mulut. Nah, makruh. Walaupun tidak sampai haram dan tidak mempengaruhi sah tidaknya sholat, tapi makruh. Nah, hukum makruh ini apabila memang sudah tidak ada sebab-sebabnya atau kondisi tidak lagi darurat, maka sebaiknya kita hindari hukum makruh ini sehingga tetap pada al-asl, yaitu tanpa adanya penutup hidung atau mulut. Tapi itu mungkin penjelasan ringkas terkait masalah masker. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, kita di malam hari ini fa insyaallah taala sebagaimana yang sudah diumumkan, yaitu kajian kita membahas kitab yang berjudul Indadus Salafi bi Usul wa Qawaid fil Manahij fil Manhajis Salafi. Kitab ini yang merupakan kitab yang ringkas berasal dari sebuah ceramah yang ditranskrip yang kemudian dikoreksi oleh penceramahnya, yaitu Al-Imam Al-Allamah Al-Walid Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Hamdani Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Ya. Baru kurang lebih sepekan ini kita mengatakan rahimahullah terhadap beliau, karena memang beliau kurang lebih di Selasa pekan yang lalu Nam telah meninggal dunia, meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Fa ihwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, maka sebagai bentuk cinta kita kepada beliau, dan kebetulan di hari-hari ini kita memulai materi baru, maka ana pilih kitab ini. Ya. Karena memang kitab ini di samping judulnya sangat penting, ya, muallifnya pun berkedudukan sangat penting. Beliau salah seorang alim bal min kibar ulama di masa ini. Nah, di masa ini yang sangat banyak memberikan sumbangsih yang sangat besar terhadap problem-problem dakwah dan problem-problem manhaj terhadap salafiyin di berbagai belahan dunia. Tak luput di negeri kita. Tak luput pula di negeri kita, beliau punya peran dan andil besar di dalam turut memberikan membantu sekian fitnah yang lewat atau terjadi menimpa negeri kita. Mulai dari permasalahan al-irsyad dulu, beliau juga punya fatwa, yang fatwa itu mudawwana, ya, tertulis, terekam dan ada pada maktabah beliau. Fatwa beliau, jawaban beliau tatkala menjawab pertanyaan seputar masalah al-irsyad, termasuk tokohnya As-Surgati kala itu. Nah, dan yang masih baru juga fitnah yang terjadi di akhir ini, Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullah dengan izin Allah Ta'ala juga punya peran. Al-Yad Al-Bayda, tangan yang putih, ya, di dalam membantu memberikan penyelesaian terhadap fitnah ini rahimahullah.
ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu jannati al-firdaus. Maka langsung saja kita mulai pembahasan kitab ini yang insyaallah masing-masing antum sudah memiliki fotokopinya, yang masih belum diharapkan bisa memilikinya di pertemuan berikutnya. Karena kajian kita sifatnya menyimak atau membaca kitab ini. Maka pada bagian pertama At-Tamhid, setelah beliau membukanya dengan khutbatul hajah, beliau katakan summa amma ba'du faya ayyuhal abna iqtadat hikmatullahi subhanahu wa ta'ala annahu fi kulli zaman wa fi kulli makan ay yuhayyi Allahu subhanahu wa ta'ala man yansura aw man yansuru dinahu wa yu'li kalimatahu wa yad'u ilayhi ala basiratin kama annahu muqabilu hadha yanbara aw yanbari man yanbari min ahli al-ahwa alladhina yunasibuna as-salafiyyah wa ahlaha al-ida. والله سبحانه وتعالى حكيم عليم لطيف خبير لن يضيع دينه ولكن يضيع من يبتغي غير ما جاء به النبيون والمرسلون عليهم الصلاة والسلام عن الله إلى أهل الأرض. Kata beliau, فيا أيها الأبناء, wahai anak-anakku. نعم, pantas beliau mengatakan ini karena memang usia beliau yang sudah sangat sepuh, ya, sehingga terhadap kita semua yang memang kita ini sekedudukan dengan anak-anak beliau atau bahkan mungkin cucu-cucu beliau, ya, secara usia, ya, sehingga ini beliau pantas mengatakan ini. Sekaligus panggilan ini menunjukkan panggilan kasih sayang. Ya, beliau menganggap kita-kita ini sebagai anak-anak beliau. Yang berarti beliau memiliki punya perhatian. Dan memang demikianlah. Salafiyun menganggap beliau berkedudukan sebagai ayah. Karenanya tak jarang kita dengar panggilan Al-Allamah Al-Walid. Al-Allamah Al-Walid kepada beliau. Naam, pantas beliau kita sebut dengan sebutan ini, yang berarti beliau berkedudukan sebagai ayah, layaknya ayah kepada anak-anaknya yang membimbing, menyayangi, ya, mengarahkan. Ini beliau iqtawat hikmatullahi subhanahu annahu fi kulli zaman, bahwa konsekuensi hikmah Allah Ta'ala bahwa di setiap zaman wa fi kulli makan, di setiap tempat, bahwa Allah pasti akan menyiapkan dan membangkitkan orang-orang yang akan membela agamanya, membela agama Allah. Wa yu'li kalimatahu, dan Allah bangkitkan pula orang yang siap meninggikan kalimatnya, kalimatullah alladzi huwa kalimatut tauhid. Pasti di setiap waktu, setiap zaman Allah bangkitkan. Siapa mereka? Tak lain ulama, para ulama. Wa yad'u, karena kita lihat sifat-sifat ini. Pertama, yansur dinahu, membela agama Allah, meninggikan kalimatullah. Wa yad'u ilaihi ala basirah, mengajak ke jalan Allah di atas basirah. Ini tugas alim, tugas da'i yang seperti ini. Berarti Allah bangkitkan da'i, bangkitkan alim di setiap waktu dan zaman yang tugasnya ini. Kama annahu muqabilu hadza, sebagaimana lawan dari ini, di sisi ini, di sisi al-haq, ya, Allah bangkitkan setiap waktu dan zaman, gak pernah kosong. Sebagaimana berita
Rasul alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq, la yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada di tengah umatku ini satu kelompok zahirina alal haq, yang mereka akan senantiasa tampil menang di atas kebenaran. Menang di atas kebenaran, menampakkan kebenaran, jaya di atasnya. Yang dalam riwayat lain dengan lafaz mansurin. Dari kata-kata nusrah, nasr, yang berarti menang. Mereka itu mansurin. Kalau zahir itu menampakkan. Karenanya Al-Imam Al-Albani rahimahullah menyebut dua sifat ini, awsaf at-ta'ifat zahira al-mansurah. Kalau sifatnya kelompok yang al-zahira tampak dia, enggak pernah enggak sembunyi, tampak, menampakkan, menampilkan al-haq. Mansurah, dia juga mereka menang. Ini akan terus ada, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. La yadurruhum man khazalahum, tidak akan merugikan mereka, tidak akan memadaratkan mereka orang-orang yang khazalahum, menghinakan, menyia-nyiakan mereka. Nah, sampai datangnya perintah Allah, yakni yaumul qiyamah. Yang akan terus ada sampai yaumul qiyamah. Nah, sebagaimana lawannya, kata Syekh, tampil pula orang-orang yang tampil dari kalangan ahlul ahwa, yang mereka menegakkan atau memancangkan permusuhan kepada as-salafiyah dan para pembela atau pengikut salafiyah. Memancangkan bendera permusuhan. Ini lawannya. Di situ Allah bangkitkan para ulama, para duat yang membela agama Allah, meninggikan kalimatullah, mengajak umat ke jalan Allah di atas basirah. Lawannya ada dari ahlul ahwa, para pengekor hawa nafsu yang memancangkan bendera permusuhan kepada pihak salafiyah dan pengikut salafiyah. Nah, namun jangan khawatir. Syekh mengatakan wallahu subhanahu hakimun. Allah itu hakim. Kenapa dibuat seperti itu? Allah hakim, maha bijaksana. Allah alim, maha tahu. Allah latif, maha lembut. Ya, khabir, mengerti segala sesuatu secara detail. Ya. Sehingga Allah berbuat seperti ini, kenapa Allah takdirkan menjadi seperti ini? Ya. Ini bersumber dari kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bersumber dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih tahu, lebih khabir tentang maslahah atau dampak positif apa di balik ini semua. Hikmah apa di balik ini semua? Nah. Dan Allah lan yuzayyi adinahu, Allah tidak akan menyia-nyiakan agamanya. Allah jaga agama ini. Sehingga jangan khawatir kita. Jangan kita khawatir bagaimana nanti nasib din Allah. Bagaimana nanti nasib salafiyah. Allah yang menjaga. Allah menjaga dakwah ini. Allah yang menjaga agamanya. Namun permasalahannya adalah Allah tidak menjamin pribadi-pribadi kita. Salafiyah Allah jaga, Allah jamin. Tapi yang mengikuti salafiyah ini tidak ada jaminan. Ya. Tapi bisa kita mendapat jaminan itu. Bagaimana caranya? Nah, bagaimana caranya? Adalah apabila kita benar-benar siap membela agama ini.
Nah, benar-benar kita siap membela agama Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah berjanji, Allah telah pastikan bahwa setiap siapa saja yang membela agamanya pasti akan Allah bela. Sebagaimana tadi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Maka kita harus masuk ke jajaran ini. Ke jajaran siapa? Ta'ifah al-Mansurah. Siapa mereka yang dikatakan oleh para ulama ahlul ilm? Maka kita bersama berjalan di atas ilmu ini. La yubayyi' dinahu walakin yubayyi' man yabtaghi ghayra ma ja'a bihi an-nabiyyun wal mursaluna 'anillahi subhanahu wa ta'ala ila ahli al-ardi. Namun Allah akan yang akan Allah sia-siakan adalah orang yang yabtaghi menginginkan selain apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Ya, yang Allah utus ke muka bumi ini. Artinya apa? Apabila dia memang tidak mau mengikuti jalan para rasul. Ini yang akan Allah telantarkan. Ini yang akan Allah sia-siakan. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, imma kita benar-benar ikut membela agama Allah, ataukah kita justru sebaliknya lebih memilih mengikuti hawa nafsu. Lebih memilih mencari jalan lain selain jalan Nabi dan jalan para Rasul. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Demikian peran besar orang-orang yang Allah bangkitkan ya, untuk membela agamanya ini. Peran besar para ulama. Sehingga kita harus tahu dan harus mengerti kedudukan mereka. Pembahasan tentang fadl al-ilmu atau fadl al-ilmi wal-ulama itu mungkin sudah sering dan banyak kita dengar. Akan tapi ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, di majlis ini kita ingin sampaikan bagaimana peran mereka seperti yang digambarkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau di Muqaddimah Ar-Raddu 'alal Jahmiyah waz-Zanadiqah. Di Muqaddimah beliau menyampaikan atau beliau mengawali kitab beliau ini dengan Muqaddimah yang di situ beliau menyebutkan, menyinggung peran para ulama ini. Kata beliau, alhamdulillahilladzi ja'ala fi kulli zaman fi kulli zamanin fatratin minar rusuli baqaya min ahlil ilm. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menjadikan di setiap waktu zaman yang kosong dari para rasul, yakni setiap jeda para rasul sejak masa lalu, ketika jeda tidak ada para rasul ya, maka di situ Allah bangkitkan baqaya min ahlil ilm, adanya sisa-sisa yang masih ada dari kalangan ahlul ilm, termasuk di zaman sepeninggal Nabi alaihi salatu wassalam. Sepeninggal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di setiap zaman Allah bangkitkan, di situ ada para ulama yang tegak. Nah, yad'una, perhatikan bagaimana peran mereka, yad'una man dhalla ilal huda wa yasbiruna minhum 'alal adza. Para ulama itu mengajak orang-orang yang sesat, tersesat, ilal huda, diajak kepada hidayah. Yad'un, diseru, diajak, dipanggil. Orang yang dhalla ini tadi, tersesat jalannya, diajak kepada hidayah.
wa yasbiruna minhum 'alal adza. Dan setelah itu apa? Setelah itu mereka bersabar, para ulama tadi. Yasbirun. Naam, ketika mendapati dari mereka yang diajak ini tadilah. Yang diajak ini mendapati dari mereka al-adza, gangguan. Berarti gangguannya tidak hanya dari musuh yang memang jelas-jelas memusuhi. Orang yang diajak tadi ini tidak semuanya menerima. Atau menerima tapi lebih dulu memberikan adza, gangguan. Tapi ulama sabar. Sabar dalam mengajaknya. Diajak terus, diajak. Dikasih petunjuk, diberikan petunjuk. Menolak. Mencela, mencaci. Tapi yasbirun, para ulama tadi sabar. Yasbiruna minhum 'alal adza. Yuhyuna bi kitabillahil mauta. Para ulama tadi menghidupkan orang-orang yang mati dengan apa? Bi kitabillah. Bukan mati fisiknya, tapi mati kalbunya. Dan kematian kalbu lebih berat daripada kematian fisik. Bahkan orang bisa saja fisiknya masih hidup, jasadnya masih berjalan di muka bumi, namun jasad ini menjadi kuburan. Kenapa? Kuburan bagi kalbunya, karena kalbunya mati. Sehingga dia hidup, namun kalbunya mati. Sehingga di mana kalbunya? Terkubur di dalam jasad yang berjalan tadi. Nah, para ulama menghidupkan orang-orang yang mati ini tadi. Mati apanya sekali lagi, ikhwan? Sekali lagi mati kalbunya. Dengan apa para ulama menghidupkan? Bi kitabillah. Wa yubsiruna bi nurillahi ahlal ama. Dan mereka memberikan basirah, memberikan basirah bagi orang-orang yang buta. Buta apanya? Buta kalbunya. Diberikan penglihatan. Ya. Karena tak sedikit orang yang melihat, namun dia mengalami kebutaan di pada basirah, pada kalbunya. Ini diberikan penglihatan oleh para ulama. Berupaya dikembalikan. Supaya basirahnya ini bisa melihat kembali. Fakam min qatilin di iblis qad ahyauhu. Berapa banyak orang yang telah menjadi korban. Terbunuh. Korban-korban yang terbunuh oleh iblis. Qad ahyauhu, berhasil mereka hidupkan. Bukan upaya yang sia-sia, berhasil mereka hidupkan. Yang sudah menjadi korban dibunuh oleh iblis, berhasil dihidupkan oleh para ulama. Wa kam min dalin ta'ihin qad hadauhu. Berapanya orang yang sudah benar-benar tersesat, jauh tersesatnya, berhasil mereka kasih hidayah, kembali ke jalan yang benar. Fama ahsana atharuhum 'alan nas. Betapa indah jasa mereka kepada umat manusia. Wa akbaha atharan nasi 'alaihim. Namun sebaliknya, betapa jelek balasan manusia kepada mereka. Berapa banyak orang yang enggak ngerti siapa alim, siapa ulama. Dengan lancang mereka mencaci maki. Yang masih buta, yang masih sesat, yang masih mati kalbunya, itu berapa banyak yang mencela, mengganggu, mengusir, menjatuhkan kehormatan para ulama, tak menghargai lagi fatwa wa irsyadat, bimbingan-bimbingan para ulama. Sungguh indah jasa para ulama ini terhadap umat, namun sayang
betapa jeleknya balasan umat terhadap para ulama itu. Apa saja jasa-jasa para ulama itu? Sebab yang telah disebutkan tadi, beliau memberi, menjelaskan lebih jauh. Yanfuna an kitabillahi tahrifal ghalin wantihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Para ulama tadi telah membersihkan dari kitab Allah tahrifal ghalin, penyimpangan-penyimpangan makna oleh orang-orang yang ekstrim, wantihalal mubtilin, dan pengakuan-pengakuan kedustaan

penyimpangan-penyimpangan makna oleh orang-orang yang ekstrim, wantihal al-mubtilin, dan pengakuan-pengakuan kedustaan-kedustaan para pembawa kebatilan dari kalangan ahlul bid'ah dan yang lainnya. Ya, wa ta'wil al-jahilin, dan penafsiran-penafsiran keliru oleh orang-orang yang jahilin, yang bodoh. Alladzina aqadu alwiyatal bid'ah, karena kebodohannya ya, mereka ikut-ikut mengibarkan bendera kebid'ahan. Wa atlaqu ananal fitnah, dan ikut menebarkan ya, jeratan-jeratan fitnah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, itu diantara gambaran ringkas tentang kedudukan dan jasa serta peran besar para ulama. Dan ini kita saksikan bagaimana ketika mereka, peran mereka ini memberikan petunjuk kepada orang yang buta, ya. Kemudian menghidupkan orang-orang, berhasil menghidupkan korban-korban yang telah terbunuh oleh iblis ketika fitnah terjadi. Berapa banyak yang tadinya menjadi korban fitnah kembali kepada jalan yang hak, mendapatkan pencerahan melalui siapa? Ba'dallah azza wa jal, melalui hidayah, apa, bimbingan-bimbingan, fatwa-fatwa, jawaban-jawaban, arahan-arahan para ulama. Dan kita saksikan bagaimana balasan jelek umat terhadap para ulama dari para ahlul fitan, dari para ahlul bid'ah, dari para ahlul dalal, ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Yang bukan hanya balasan jelek ini, bukan hanya pada bagaimana mereka mencaci maki, melecehkan pribadi-pribadi ulama itu, tapi yang lebih parah dari itu, bagaimana mereka meninggalkan, menghinakan bimbingan-bimbingan, fatwa-fatwa ulama tadi. Nah, ini yang lebih parah sesungguhnya. Mencaci mereka pribadinya, itu suatu kejahatan terhadap para ulama. Tapi merendahkan fatwa-fatwanya, mendustakan bimbingan-bimbingannya, ini lebih besar lagi. Naam ya akhwan. Mengikuti bimbingan para ulama, ya, atau yang sering dengan bahasa bersama ulama, ya, itu tak sekedar intisab, menisbahkan diri atau pengakuan-pengakuan saja, ya. Tapi bagaimana seseorang tatkala timbul nazilah atau timbul fitnah, sejauh mana dia mengikuti bimbingan ulama itu? Wa illa kalau penisbahan diri ya ikhwan, berapa banyak yang bangga menisbahkan diri murid Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah. Tapi tatkala terjadi fitnah, dia yang tampil pertama melawan fatwa. Ya. Salman Al-Audah, Safar Al-Hawali, itu bukan orang sembarangan. Murid-murid besar dari ulama-ulama tersebut. Tapi tatkala terjadi fitnah, fitnah sururiyah, apa yang terjadi? Murid terbaik Al-Allamah Al-Albani, muhaddis, sampai-sampai dianggap ahli warisnya sudah. Apa yang terjadi? Fitnah. Ali Hasan Al-Halawi, yang dianggap masya Allah muhaddis muda, sejak umur 30-an sudah luar biasa. Nah, tahqiqatnya banyak masya Allah. Abi Umayna Al-Allamah Rabi' bin Hadi hafizahullah ta'ala telah melihat fitnah orang ini sejak 30 tahun disabari oleh beliau, yang dianggap murid tadi, murid terbaik ini tadi. Nah, ketika

alim, seorang alim meninggal dunia, wah cepat-cepat menyampaikan takziahnya. Pertama nulis Al-Allamah Ubayd meninggal dunia. Menunjukkan apa? Kami sedih. Ya hadza yantasib ila Al-Allamah Ubayd Al-Jabri dalam keadaan dia menginjak-injak fatwa beliau yang beliau dengan tegas mentahzir umat dari Muhammad bin Hadi tabi hadza musafik. Ya, menampakkan kesedihannya terhadap Ubayd Al-Jabri. Apa? Intisab apa ini? Nah. Kayak tampil pertama sedih, sedih, sedih. Anda sama telah menginjak-injak fatwa Syekh Ubayd Al-Jabri. Termasuk beberapa hari yang lalu tersebar audio menerjemahkan takziah. Ya. Dalam keadaan wasaya, wasiat beliau Ubayd Al-Jabri rahimahullah telah diinjak-injak sejak sekian waktu yang lalu. Barakallahu fikum. Kemudian ikhwan fiddin rahimani wa rahmukumullah, beliau melanjutkan, "Fallahu subhanahu lam yaj'al ahadan safiran bainahu wa baina khalqihi yuballighuhum anhu syar'ahu siwa man istafahu minan nabiyyin wal mursalin." Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan seorang pun sebagai safir, duta, antara dia dengan makhluknya, ya, yang menyampaikan dari Allah ta'ala syariat-syariatnya kepada makhluk-makhluknya, kecuali orang-orang yang Allah pilih, yaitu dari kalangan para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itulah duta, ya, antara Allah dengan makhluknya. Dalam hal apa? Penyampaian syariat. Dalam hal penyampaian risalah. Para nabi dan para rasul itulah perantara antara Allah dengan makhluk, dengan hamba-hambanya. Dalam hal apa? Penyampaian risalah. Bukan dalam hal doa atau ibadah lah. Adapun menjadikan makhluk perantara antara hamba dengan Allah dalam hal doa, dalam hal ibadah, hada kufur, hada syirik. Tapi para rasul itu adalah perantara, namun dalam hal penyampaian risalah. Wala in kana fi ba'dil azmina wal amkina. Sehingga maksudnya apa kata beliau? Yakni ya'tamid alaihim. Dalam hal penyampaian risalah, dan beliau para nabi dan para rasul itulah yang berhak untuk diikuti. Maka meskipun fi ba'dil azmina wal amkina, mungkin di sebagian zaman dan di sebagian waktu, di sebagian tempat ta'assafa bin nas asifatul hawa, badai hawa nafsu itu menerpa umat manusia sehingga mereka kehilangan arah. Nah, karena apa? Hawa nafsu menguasai, merajalela, sehingga banyak orang yang terseret, banyak orang yang tersesat, terpelanting dari jalan para nabi dan para rasul. Ya, ada di satu tempat atau di satu waktu hawa nafsu benar-benar menerpa umat, seperti yang terjadi, yang kondisi-kondisi kritis yang disebutkan para ulama bahwa Allah ta'ala menyelamatkan umat ini dengan dua tokoh besar. Ini sebagai contoh saja. Allah selamatkan umat ini dengan dua tokoh besar, yaitu Abu Bakar As-Siddiq fi
ayami riddah dan dengan Ahmad bin Hanbal fi ayamil mihnah. Jadi ketika fitnah riddah terjadi, pemurtatan atau kemurtatan besar-besaran kala itu, ya sebagian sahabat ragu untuk bertindak. Ya, ragu untuk bertindak. Gimana ini? Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an kokoh tampil memerangi mereka. Kenapa ragunya para sahabat? Sebagian sahabat yang lainnya ragu merangkul karena mereka mengucapkan la ilaha illallah, kaif mau diperangi ini? Namun Allah berikan sabat kepada khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk tampil merangi mereka. Meskipun mereka mengucapkan la ilaha illallah, namun mereka telah murtad dari agamanya. Kritis, hampir-hampir saja gerakan ini enggak terbendung. Hampir-hampir saja. Kalau enggak terbendung, apa yang terjadi terus? Kritis kondisi. Allah selamatkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Demikian pula di ayyamul mihnah. Kritis, hampir-hampir saja Ahlus Sunnah madhab Ahlus Sunnah sirna. Yaitu pada masa fitnah Halqul Quran. Semua diwajibkan harus mengakui Al-Quran makhluk. Al-Quran makhluk. Yang enggak dibunuh. Ada madrasah diawasi itu. Apa madrasah? Kurikulumnya apa? Masih Al-Quran kalamullah atau makhluk? Kalau Al-Quran makhluk. Kalau masih kalamullah, suruh ganti. Kalau enggak mau, bubarkan. Bunuh orang-orangnya. Negara langsung yang nyaris yang bertahan tinggal Imam Ahmad rahimahullah. Yang para ulama, yang lainnya muhaddisun, yang lainnya alal fadl minhum lebih memilih mengambil rukhsah dalam kondisi ini. Namun Imam Ahmad memandang tidak. Justru saat ini harus mengambil as-sabr, al-jihad. Sehingga beliau rela dipukul, dicambuk sampai hampir hilang akal beliau karena azab, deraan, siksaan yang sangat pedih. Yang itu tidak dirasakan sekali periode pemerintahan, tiga kali periode pemerintahan. Namun beliau Allah berikan sabar, kokoh sehingga tertahan. Madhab Ahlus Sunnah tetap kokoh. Nah, demikian fitnah terkadang apa benar-benar mendominasi ya kawan. Ya, sehingga apa al-hawa ketika itu yang benar-benar apa namanya gencar. Sehingga yastauhis katsirun min ahli sunnah likasrati mukhalifihim. Benar-benar tidak tenang, gundah, bingung. Ya, Ahlus Sunnah karena banyaknya orang-orang yang menentang atau menyelisihi jalan yang benar. Menyelisihi sunnah. Sehingga yastauhis, bingung mereka. Tidak tenang, gundah. Di atas sunnah ini gundah, yastauhis. Karena banyak yang menyelisihi. Nah, kata beliau, jika kondisi seperti ini, fa innahu yuslihim salah satu umur yang akan menghibur dan membuat tenang serta membuat mereka tetap kokoh itu ada tiga perkara. Ini nasihat beliau ini sangat penting ya ikhwan, yang mungkin sebagian kita mengalami kondisi seperti ini. Ya, kondisi kita ingin kokoh namun betapa sulitnya. Gundah kita di situ. Kita serba tidak tenang. Maka kata beliau, ingat. Akan menghibur kita, membuat kita tenang. Dan membuat kita akan tetap mantap dan semakin kokoh. Ada tiga perkara. Al-amrul awwal. Yang pertama. Fi qawlihi jalla wa'ala. Yang ingatlah. Firman Allah jalla wa'ala. Wa man yuti'illah wal rasulah. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا.

Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, dia berada di jalan ta'atullah wa ta'atir Rasul. Berjalan di atas jalan ini dia. Maka mereka itu bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka. Jangan khawatir. Kalian itu bersama, berjalan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa mereka? Dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Jangan khawatir. Jalan yang Anda lalui sekarang ini adalah jalannya para nabi, jalannya para syuhada, atau jalannya para siddiqin sebelum itu. Jalannya para syuhada. Bersama ini kalian itu. Makanya Allah katakan, wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka itulah sebaik-baik teman. Silahkan teman karib, teman kerja, teman kantor, ya, meninggalkan kita. Ya. Family yang sana enggak wawu sama kita, enggak mau lagi sama kita. Teman yang di sana sudah enggak mau lagi, silahkan, silahkan. Tapi Anda punya teman yang lebih baik. Sebaik-baik teman siapa? An-Nabiyyin, As-Siddiqin, As-Syuhada, As-Salih. Loh, di mana mereka? Ini di jalan Anda ini. Yang setiap hari kita minta, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ini. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu berjalan bersama alladzina an'amallahu alaihim. Yang kita minta, siratal ladzina an'amta alaihim. Hamba mohon ya Allah, kami minta jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Siapa yang Allah beri nikmat? Ini tafsirnya. Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada as-salihin. Siapa yang lebih afdol daripada ini? Empat kelompok. Pertama, para nabi, derajat tertinggi. Yang kedua, para siddiqin. Yang terdepan siapa? Siddiqin yang terdepan, Abu Bakar as-Siddiq. Wasyuhada, siapa syuhada yang terdepan? Umar bin Khattab, Al-Faruq, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib. As-salihin, para salih. Maka kata Syekh, faman istawhasha likasratil mukhalifin wa wajadal ghurbah likillatis salikin maslakahu. Maka barang siapa yang gundah karena banyaknya orang yang menyelisihi dia, dan dia mendapatkan keterasingan karena sedikit orang yang menempuh jalan ini, idza tadzakkar, kalau dia ingat, anna rifaqahu ala tariqil haqqi wal huda, ulaikumul asnaf al arba'ah. Maka kalau dia ingat bahwa teman dia, ya, di jalan kebenaran dan di jalan hidayah ini adalah empat kelompok tadi, zalat anhu al wahsyah. Ya, maka akan hilang kesedihan atau kebingungan tadi itu. Kalau dia ingat ini, oh, teman saya nabi. Di jalan ini jalannya para nabi. Bukan jalannya teman kerja atau bos saya yang sana tadi, bukan. Jalannya para nabi. Gak butuh kita sama mereka. Maka kata beliau, akan hilang kegundahan tersebut, wa asbaha qawiyal azimah, dan dia akan menjadi qawiyal azimah, memiliki tekad yang kuat, masdudan bihim azrahu, dan akan semakin mengokohkan langkahnya. Ya, la yakhsha fillahi laumata laim, sehingga dia tidak lagi takut di jalan Allah ini celaan para pencela. Wala taza'zaha thiqatuhu binasrillahi lijundihi kathrata alhalikin aw kathratu alhalikin

dan tidak akan tazakzak, tidak akan goncang. Sikohnya dia, percayanya dia dengan pertolongan Allah terhadap tentara-tentaranya. Gak akan ragu dia, gak akan tazakzak, gak akan melemah keyakinan ini. Percaya dia, siqah dia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini apa ya ikhwan? Siqahnya dia dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan lemah, tidak akan goncang oleh banyaknya kasratul halikin walakillatus salikin. Banyaknya orang-orang binasa dan sedikitnya orang yang menempuh jalan ini, dia akan tidak tazakzak, tidak akan ragu, tidak akan goncang. Nah, di anna ulaikum as-safwa hum khairu ibadillahi minal bashar. Karena empat jenis tadi itu adalah hamba-hamba Allah yang terbaik dari kalangan manusia. Man kana rafiquhu khaira ibadillah falan yastauhish. Sehingga barang siapa yang temannya itu adalah sebaik-baik hamba Allah, maka dia tidak akan gundah. Bal yazdadu sabatan wa sabran wa yaqinan wa quwwatan. Bahkan justru dia akan semakin kokoh. Ya, dia semakin sabar, dia akan semakin yakin, dan dia akan semakin kuat. Ini perkara yang pertama. Mungkin tadi ada sedikit diperbaiki bacaannya. Wala tuza'zi'u siqatahu binasrillahi lijundihi kasratul halikin. Yang perlu diperbaiki tadi. Wala tuza'zi'u siqatahu binasrillahi lijundihi kasratul halikin. Sehingga kasratul halikin fa'il daripada tuza'zi'u. Nah, fa'il mu'akhar, adapun siqatahu itu maf'ul bihi muqaddam. Ini al-amrul awal. Ya, sehingga apa ya? Prinsip pertama yang akan menghibur kita, menguatkan kita adalah kita harus ingat bahwa siapa, bersama siapa kita di jalan ini. Siapa teman-teman kita di jalan ini? Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan salihin. Mereka lah sebaik-baik teman. Apabila kita ingat ini, bahwasanya kita bersama hamba-hamba Allah yang terbaik, maka kita tidak akan sedih, kita tidak akan bingung, kita tidak akan gundah. Ya, namun sebaliknya, yazdad sabatan wa sabran wa yaqinan wa quwwatan. Dia akan semakin kokoh, semakin sabar, semakin yakin, dan semakin kuat. Yang kedua, ma ja'a fil hadis as-sab'ina al-alaf alladzina yadkhuluna al-jannah bila hisab. Hadis yang tentang 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Hadisnya panjang. Ya. Wa huwa mukharrajun an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihain. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi alaihi salatu wassalam di dalam as-sahihain. Wa qad ja'a fihi, terdapat di situ, yakni di bagian awal hadis. Ini yang hendak beliau bahas dari hadis ini. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rahat. Kata Nabi. Beliau bersabda, aku melihat, yakni di akhirat nanti. Aku melihat di situ ada seorang nabi, bersamanya ada sejumlah rahat. Rahat itu jumlah antara 3 sampai 10. Nah. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulan. Dan ada pula nabi bersamanya hanya ada satu atau dua orang. Jadi nanti di hari kiamat pengikut nabi ini cuma dua orang atau bahkan satu orang. Sedikit atau banyak? Sedikit ya.
sedikit. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun, bahkan ada radhiyallahu anhuma dari Nabi alaihi salatu wassalam di dalam as-sahihain. Wa qad jaa fihi, terdapat di situ, yakni di bagian awal hadis. Ini yang hendak beliau bahas dari hadis ini. Faraaitun nabiyya wa ma'ahu rahat. Kata Nabi. Beliau bersabda, aku melihat, yakni di akhirat nanti. Aku melihat di situ ada seorang nabi, bersamanya ada sejumlah rahat. Rahat itu jumlah antara 3 sampai 10. Wan nabiyya wa ma'ahu rajul war rajulan, dan ada pula nabi bersamanya hanya ada 1 atau 2 orang. Jadi nanti di hari kiamat pengikut nabi ini cuma 2 orang atau bahkan 1 orang. Sedikit atau banyak? Sedikit ya. Sedikit. Wan nabiyya laisa ma'ahu ahadun, bahkan ada nabi yang enggak ada pengikutnya seorang pun. Nabi loh ini, bukan sekedar wali, bukan sekedar kanjeng sunan, tapi kanjeng nabi. Kalau bahasa pakai bahasa kanjeng. Ya. Sayyidu nam. Afwan. Ya, wan nabi laisa ma'ahu ahad. Ada nabi yang tidak ada seorang pun pengikutnya. Maka kata Syekh Ubaid Al-Jabiri, linata'ammal fi hadzal hadis qalilah. Mari kita renungkan hadis ini sebentar aja. Fa hadzal nabi alladzi jaa'a wa laisa ma'ahu ahadun. Nabi ini yang enggak ada pengikutnya sama sekali. Ila man bu'is? Kepada siapa dia diutus? Nabi ini diutus kepada siapa? Ila ummah am ila ghairi ummah? Diutus kepada umat atau bukan kepada umat? Dikirim ke hutan gitu, kan enggak? Diutus ke umat. Datangi umat manusia, begitu loh maksudnya. Diutus oleh Allah mendatangi umat manusia. Bal ila ummah. Bu'itsa bimadza? Setelah pertanyaan tadi, diutus kepada siapa? Jelas jawabannya ila ummah. Diutus kepada umat. Nah, kemudian bu'itsa bimadza? Diutus membawa apa nabi tadi itu? Alam yakun mab'usan dzalikumun nabi? Sallallahu alaihi wasallam allazi lam yujib ahadun aw an-nabi ajabahu ar-rajulan aw ar-rahat wa hum tsalatsa ila al-ashrah aw ila tis'ah alam yakunu ja'u bil huda wa dinil haq alam yakunu a'zaman nas makanan 'indallahi subhanahu wa ta'ala. Bukankah nabi yang diutus tadi itu yang tidak diikuti oleh seorang pun, tidak ada seorang pun yang mengikuti dakwahnya, atau hanya diikuti oleh 2 orang atau oleh ar-rahat 3-10 atau 3-9, bukankah mereka itu datang diutus oleh Allah dengan membawa al-huda wa dinil haq? Bukankah mereka dengan itu menjadi orang termulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala? Ada yang menyatakan nabi itu enggak, bukan makhluk termulia di sisi Allah? Ada? Maka kata Syekh, "Fama azunnu ahadan minkum yukhalifuni fil jawab bibala." Aku enggak mengira ada yang berbeda denganku untuk menjawab betul. Yani betul, para nabi itu diutus dengan apa? Dinil haq. Bil huda wa dinil haq. Dan betul bahwa para nabi itu adalah manusia termulia di sisi Allah. Nah, jika nabi tadi manusia termulia di sisi Allah datang bil huda wa dinil haq, ternyata sampai apa? Pengikutnya sedikit, bahkan ada yang tanpa pengikut. Nah, fa kaifa biman dunahu biman yad'u ila Allahi ala basirah?

0: Bagaimana dengan manusia yang tingkatannya di bawah nabi tadi? Jelas di bawah para nabi semua manusia. Yang mereka yadu'u ilallah ala basirah, berdakwah di jalan Allah di atas basirah. Cuma sekedar wali atau sekedar alim atau bahkan sekedar ustad. Lah bagaimana? Wong nabi aja ada yang enggak punya pengikut, lah bagaimana kalau ustad? Jangan heran. Jangan heran. Ini nabi loh, kurang hikmah apa lagi dakwahnya?
1: Kalau ustaz kan mungkin ustaznya enggak hikmah, enggak bisa bergaul, enggak kurang serawung sama masyarakat ya.
0: Nabi. Kurang hikmah gimana dakwahnya? Kalau ada problem langsung ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi mukjizat.
1: Sehingga apa?
0: Kalau nabi aja ada yang tanpa mengikut, maka jangan heran yang orang manusia yang derajatnya di bawah nabi. Kalau enggak punya pengikut. Kalau enggak punya jangan heran. Ini pelajaran pertama dari hadis tadi. Tsanian yang kedua, hadzal hadis fihi dalil ala annal ibrata laysat bil kasrah. Hadis ini juga menunjukkan sebagai dalil bahwa yang menjadi patokan itu bukan jumlah yang banyak. Tadi nabi jumlahnya sedikit pengikutnya. Oh, berarti enggak benar lah. Ada ustaz dakwah, dia berjalan di atas basirah, enggak ada pengikutnya. Wah, batil tadi. Ya, kalau benar kan mobilnya banyak yang hadir kalau taklim. Mulai kapan menjadikan ibrah itu dengan banyak pengikut? Pelajaran kita. Annal ibrata laysat bil kasrah. Bahwasanya patokan itu bukan dengan jumlah yang banyak. Bal al ibrah fi isabatil haq. Yang menjadi patokan itu adalah menepati al-haq. Sesuai dengan al-haq. Wa qad tafattana ila hadha syai' ila hadha Al-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sudah jeli menangkap pelajaran ini adalah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab iz qala fi masailihi alal bab wal hadis, ketika beliau menyebutkan dalam masailnya tentang bab dan hadis ini, karena hadis ini dimuat oleh beliau di dalam kitab tauhid bab man haqqaqa tauhid dakhala al jannah bila hisab. Di bab ini beliau memuat hadis ini. Nah, ketika memuat hadis ini beliau menyebutkan masail, yakni faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Apa? Beliau sudah nukilkan itu di kitab tauhid. Ya, kita sudah pernah kan belajar kitab tauhid. Apa? Samaratu hadzal ilm. Buah ilmu ini, wa huwa adamul ihtirar bil kasrah, tidak silau dengan jumlah yang banyak. Tidak menafikan al-haq, kebenaran kadang-kadang jumlahnya banyak. Tapi jangan silau ketika itu bangga banyak. Tatkala terjadi ini langsung Allah berikan pelajaran penting di peristiwa perang Hunain. Terganggu dengan jumlah yang banyak, langsung Allah kasih pelajaran. Supaya apa? Jangan tertipu dengan jumlah yang banyak. Enggak usah bangga dengan jumlah yang banyak. Wa adamuz zuhud fil qillah, dan jangan meremehkan jumlah yang sedikit.
1: Sedikit apa berarti? Masa jumlah sedikit, kalau sedikit nanti temannya sedikit. Konsumsinya sedikit. Dananya sedikit. Meremehkan jumlah sedikit.
0: Nah, ini penting untuk kita ingat. Bahasanya ini sudah tercantum di kitab di tauhid. Hadis ini juga bukan hadis yang asing. Sering kita dengar, sudah kita baca berkali-kali. Yang belajar mesti tahu. Artinya apa? Prinsip ini sebenarnya sudah tertanam di salafi, di indalis sunnah. Tapi mulai kapan prinsip ini tergeser?
1: Mulai kapan? Bangga dengan jumlah yang banyak. Oh, kalau kalau benar mesti banyak yang ikut ke sana. Ini mulai kapan? Diukur satu kebenaran. Iya, ada fatwanya ulama, tapi jumlahnya sedikit menunjukkan fatwa ulama yang itu diragukan. Ini mulai kapan digeser seperti ini? Kenapa bisa bergeser prinsip ini? Lupa dengan prinsip ini. Bahasanya apa? Kebenaran itu tidak diukur dengan jumlah. Tapi apa kata Syekh? Bal al-ibrah fi isabatil haq. Benar enggak dengan al-haq? Sesuai enggak dengan al-haq? Banyak sedikit, ini berikutnya. Naam. Kebenaran bisa berjumlah banyak. Bisa. Jumlahnya banyak. Jumhur, bisa. Tapi kebenaran juga bisa sedikit. Sehingga kata saya, belum ingatkan tadi, ketika banyak jangan tertipu, jangan silau. Mesti menang, mesti beginilah. Ketika bersandar dengan jumlah yang banyak ini langsung Allah patahkan. Salah satu pelajaran penting kapan? Di peristiwa perang Hunain. Dan sebaliknya, jangan meremehkan jumlah yang sedikit. Sehingga memang jumlah itu bukan patokan kebenaran. Justru sebaliknya, berapa banyak nusus yang mencela jumlah yang banyak. Wa in tuti' aktsara man fil ardi. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, yudilluka an sabili, maka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Ta'ala. Ini contoh nas yang mencela jumlah yang banyak. Ya. Dan sebaliknya, nas juga memuji jumlah yang sedikit. Ya, ini kita jangan lupa. Walaupun sekali lagi apa? Jumlah itu bukan ibrah. Ya, jumlah itu bukan ibrah. Bal al-ibrah fi isabatil haq. Tapi ya, ikhwan, itu mungkin yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Masih ada, tentunya masih panjang pembahasan ini, termasuk faedah ini masih belum selesai. Namun insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita di malam hari ini, hari Jumat 22 Jumadal Ula 1444 Hijriah, atau sudah masuk ke 23 Jumadal Ula, kembali kita melanjutkan pelajaran kita, kajian kita di yaitu Imdadus Salafi bi Usul wa Qawaid fil Manhajis Salafi. Pembahasan tentang prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah dalam manhaj as-salafi yang merupakan karya dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Walid Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa askanahu fi jannati an-na'im. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca penjelasan beliau ketika menyampaikan bahwa tatkala terjadi fitnah atau badai hawa nafsu yang menyerang kaum muslimin pada umumnya dan menyerang ahlus sunnah khususnya, maka beliau menyampaikan bahwa
0: yang akan menghibur dan membuat mereka tenang, sehingga membantu untuk mengokohkan, menguatkan, untuk sabat di atas jalan ini. Ada tiga perkara. Yang pertama, kalau kita mengingat siapa tokoh-tokoh yang berjalan di atas jalan ini, di atas jalan as-salafiyah, di atas jalan at-tamassuk bis-sunnah, maka di sana ada orang-orang besar, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang salihin. Maka apabila kita mengingat bahwa yang berjalan di atas as-siratal mustaqim ini adalah orang-orang besar tersebut, yang Allah sebut mereka sebagai wahasuna ulaika rafiqa, mereka lah sebaik-baik teman, maka ini akan membuat kita tenang, akan membuat kita terhibur, akan membuat kita kokoh, karena kita bersama orang-orang besar tersebut. Kita bersama para nabi, kita bersama para siddiqin, bersama para syuhada dan orang-orang salihin. Kemudian perkara kedua yang akan menghibur dan menguatkan kita adalah hadis tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yaitu di awal hadis Nabi menceritakan bahwa di sana ada para nabi yang diikuti oleh 3 atau 10 orang saja antara itu. Bahkan ada nabi yang diikuti hanya oleh 2 atau 1 orang saja. Bahkan ada nabi tanpa pengikut, tidak ada pengikutnya, menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa ada satupun yang mengikuti nabi tersebut. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini menunjukkan bahwa bukan nabi itu di atas kesalahan sehingga, atau salah dakwahnya, atau salah yang beliau sampaikan sehingga tidak ada pengikutnya. Tidak. Tetap beliau jadas al-haq. Tetap beliau seorang nabi yang merupakan makhluk Allah yang paling Allah cintai, dan dalam berdakwah pun menempuh cara yang paling hikmah. Maka ini menunjukkan bahwa jumlah bukanlah patokan, jumlah bukanlah ukuran untuk menimbang apakah seorang itu di atas kebenaran ataukah tidak. Maka kata Syekh bahwa ini sebagai dalil, sebagai hujjah bahwa annal ibrah laisat bil kasrah, bahwa yang menjadi patokan itu bukanlah jumlah yang banyak, bal al ibrah fi isabatil haq. Ya, bahkan yang bahwa yang menjadi tolak ukur, menjadi patokan adalah apakah dia menepati atau sesuai dengan al-haq ataukah tidak. Ini yang kita baca dan kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kemudian melanjutkan kita malam hari ini, kita lanjutkan. Qala al-allama Ubaid al-Jabiri rahimahullah, wa hadzal ma'na yaziduhu wuduhan hadithu iftiraqil umam alladhi huwa sahih bimajmu' turuqihi. Ya, makna ini akan semakin diperjelas oleh hadis iftiraqul ummah, hadis yang memberitakan tentang enam perpecahan umat ini. Beliau saya katakan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih dengan semua jalan-jalannya. Faqad ja'a fi ba'di turuqihi wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala al-jama'ah. Di antara yang terdapat lafadznya dalam sebagian atau salah satu jalan hadis tersebut adalah bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 kelompok. Semuanya di neraka kecuali satu. Semuanya di neraka kecuali satu. Sehingga ikhwan fiddin, salah benar memegang manhaj ini. Seorang menyelisih sunnah, itu urusannya bisa urusan surga atau neraka. Nah, dikatakan di sini, kulluha finnar. Semuanya di neraka. Kecuali satu. Maka para sahabat bertanya, seakan-akan para sahabat mewakili kita. Ya, kita akan bertanya mendengar berita ini, siapa yang selamat itu? Yang ini sekaligus menunjukkan kecerdasan para sahabat. Mereka enggak bertanya tentang siapa yang kelompok-kelompok apa saja itu. Terlalu panjang bertanya yang demikian. Tapi mereka bertanya satu yang selamat ini. Apabila tahu yang hak, maka akan tahu. Yang lainnya berarti batil. Nah, maka mereka bertanya, siapa satu kelompok yang selamat ini? Qalu man hiya ya Rasulullah. Siapa yang selamat ya Rasulullah? Qala al-jama'ah. Ya. Nabi menjawab, al-jama'ah. Al-jama'ah ini, waqad fassaraha Ibnu Mas'udin radhiyallahu an faqala al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak fa innaka hina idzin al-jama'ah. Al-jama'ah ini ditafsirkan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang sahabat besar, salah seorang sahabat senior. Ya. Beliau kibar dari sisi keislamannya. Terdahulu di antara yang awal-awal masuk Islam di antara para sahabat muhajirin. Dan beliau secara kedudukan, keilmuan dan kedekatannya kepada Rasul juga di antara sahabat yang senior. Beliau katakan bahwa al-jama'ah adalah apabila atau sesuatu yang menepati al-haq. Apa yang menepati al-haq? Wa in kunta wahdak, meskipun engkau seorang diri, maka engkau ketika itu adalah al-jama'ah. Yang terpenting adalah ma wafaqal haq, engkau menepati al-haq. Adapun dari sisi jumlah, bukan ukuran. Iya, meskipun engkau seorang diri. Meskipun engkau seorang diri. Sehingga al-jama'ah di sini tidak mengacu kepada jumlah tertentu. Tapi al-jama'ah adalah kesesuaian dengan al-haq. Adapun jumlah, bisa banyak, bisa sedikit. Bahkan, walaupun engkau seorang diri, maka engkau tetap adalah al-jama'ah selama engkau menepati atau sesuai dengan al-haq. Ini menegaskan, semakin memperjelas dan mempertegas kepada kita prinsip ini. Yaitu bahwa yang menjadi patokan bukan jumlah yang banyak. Tapi yang menjadi patokan adalah kesesuaian, ketepatan dengan al-haq. Wa fi riwayatin ukhra da'ifun isnaduha lakinnaha sahihatul ma'na wa syawahidu alaiha kathirah. Pada riwayat yang lain, yang secara riwayat ini sanadnya lemah, hanya saja maknanya sahih dan syawahid ya yang menguatkannya banyak. Apa lafadznya? Wa hiya qauluhu sallallahu alaihi wasallam lamma suila anil firqatil wahidah qala man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Yaitu ketika beliau ditanya tentang satu kelompok yang selamat ini, beliau Nabi menjawab, ya, adalah barang siapa yang berada seperti aku yang ada di atasnya saat ini, al-yaum, hari ini, dan di atas jalannya para sahabatku. Nabi ketika memberikan jawaban ini, beliau memberikan kriteria dan sifat. Beliau tidak menyebutkan jumlah tertentu. Yang tadi beliau katakan al-jama'ah, di riwayat ini beliau sebutkan dengan sifat tertentu. Ya, beliau sebutkan kriterianya, beliau sebutkan sifatnya, tidak mengacu kepada jumlah. Sehingga kata-kata al-jama'ah tidak mengacu pada jumlah tertentu. Tapi apa? Kriteria dan sifat tertentu. Apa sifatnya? Adalah barang siapa yang berjalan di atas jalan yang seperti jalanku hari ini. Seperti jalanku hari ini dan para sahabatku. Ya, dan para sahabatku. Sehingga yang penting adalah barang siapa berjalan di atas jalanku hari ini dan para sahabatku. Kapan hari ini itu? Yaitu hari yang Rasul tinggalkan para sahabatnya di hari. Makna ini sesuai dengan sabda Nabi pada hadis Al-Irbad bin Sariyah, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ya. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin sepeninggalku. Sehingga beliau tidak mencukupkan dengan sunnah beliau saja, tapi sunnah para sahabatnya. Nah. Fasyawahidu illam takun mutawatirah anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala makna hadhihi riwayah. Maka penguat-penguat syawahid yang menguatkan riwayat di atas tadi, ya, kalau bukan mutawatirah, penguatnya itu kalau bukan sampai derajat pada mutawatir, maka fa innaha mustafidah. Maka itu adalah riwayat yang tersebar yang banyak. Mustafidah ini menunjukkan riwayat yang banyak namun tingkatannya tidak sampai kepada tingkatan mutawatir. Ya, artinya beliau ingin menunjukkan, Syekh Ubaid ingin menunjukkan kepada kita bahwa riwayat ini meskipun kalau dilihat satu jalurnya itu lemah. Namun apabila dikumpulkan semua jalur-jalurnya, maka itu menguatkan, saling menguatkan. Ya, karenanya hadis ini dimasukkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam silsilah Al-Ahadis As-Sahihah. Fabana bihadha taqrir, maka dengan penjelasan di atas jelas tampak, ya, annahu la ibrah bi ghairi isabatil haq. Ya. Gak ada artinya kalau tanpa kesesuaian dengan al-haq. Ya. Siapapun orangnya, berapapun jumlahnya, maka tidak akan ada artinya kalau tidak sesuai dengan al-haq. Wala ibrata bi ghairi sadad. Dan tidak ada artinya tanpa, apabila tanpa as-sadad, ketepatan. As-sadad fil aqwal wal a'mal. Tepat dalam ucapan, tepat dalam amalan. Wahada sadad, apa as-sadad itu? Wahada sadad huwa tajridu al-mutaba'ati lin-nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemurnian, kemurnian ittiba. Kemurnian mutaba'ah kepada Nabi alaihi salatu wasallam, inilah as-sadad. Sehingga dalam ucapan, dalam amalan harus sadar, tepat. Kalau enggak tepat, enggak ada artinya. Enggak ada artinya Anda banyak bicara. Enggak ada artinya Anda banyak beramal kalau tidak sadar. Apa itu as-sadar? Yang bermakna, yang artinya adalah tepat, yaitu murni, kemurnian al-mutaba'ah. Benar-benar murni mengikuti Rasul, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Ini perkara kedua yang menghibur kita, sehingga akan menguatkan kita, menunjang atau membantu kita di dalam istiqomah dan kokoh di atas jalan ini. Ya. Al-amru salis, perkara yang ketiga. Al-asar alladhi yusahhihu raf'ahu ba'du thullabil ilm, adalah riwayat yang disahihkan sebagai riwayat yang marfu' sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam oleh sebagian para thullabul ilm. Wadhalikumul athar, athar itu adalah yahmilu hadzal ilm, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihal al mubtilin wa ta'wil al jahilin. Ya. Agama ini akan senantiasa diemban min kulli khalafin, pada setiap generasinya, oleh uduluhu, orang-orang yang adil, yakni para ulama. Yang mengemban ilmu ini siapa? Ulama. Ulama yang mengembannya, mewarisi ilmu ini dari generasi ke generasi. Ya. Di hadis ini Nabi sebut mereka para ulama itu sebagai uduluhu, orang-orang yang adil, orang-orang terpercaya. Siapa udul? Apa makna udul? terpercaya. Sehingga ini dikatakan, sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, merupakan tazkiyah ya, dari Nabi terhadap para ulama pengemban ilmu agama ini. Ya. Merupakan tazkiyah dari Nabi terhadap siapa? Para ulama pengemban ilmu ini dari generasi ke generasi. Yang dalam riwayat lain, Nabi menyebutnya sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ya. Nah, tentu tugas para ulama, karena mereka pewaris para nabi, tugasnya sangat banyak. Ya. Melanjutkan tugas-tugas para nabi. Mereka bukan nabi kedudukannya, namun pewarisnya. Ya. Nah, di antara tugas-tugas yang banyak itu, Nabi sebutkan 3 poin penting di sini. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Para nabi, para ulama tadi, yang mereka adalah orang-orang udul, orang-orang terpercaya, akan menghilangkan anhu dari ilmu-ilmu, dari ilmu agama ini, tahrifal ghalin. Penyimpangan makna yang dilakukan oleh al-ghalin, orang-orang yang ekstrim. Muncul orang-orang ekstrim, khawarij. Ya, ekstrim di dalam menyikapi dalil-dalil yang menunjukkan ancaman. Ya, sehingga mereka ekstrim dalam menghukumi orang-orang tersebut yang terkena ancaman itu, sampai pada tingkatan apa? Mengkafirkan setiap orang yang terjatuh dalam dosa besar. Ekstrim menyikapi dalil-dalil yang bersifat ancaman. Ya. Maka dibenahi oleh para ulama. Ya. Penyimpangan makna diluruskan oleh para ulama. Muncul kelompok lagi ekstrim. Ya. Maunya membantah khawarij. Tapi dengan caranya ekstrim. Kalau khawarij sedikit-sedikit mengkafir. Ya. Orang salah sedikit, orang jatuh dalam dosa langsung divonis kafir. Ini lawannya enggak. Enggak ada. Enggak boleh kita mengkafirkan orang. Bahwa seniat yang muslim, maka dia Islam. Walaupun dia berbuat apa saja. Walaupun dia terjatuh pada nawaqidul Islam sekalipun. Maka muncul kelompok murjiah. Ya. Yang ekstrim menyikapi dalil-dalil yang menunjukkan raja, harapan atau janji pahala, janji surga, ekstrim, sehingga mereka tidak melihat kepada memang di sana ada ancaman, orang bisa orang muslim bisa saja terjatuh kepada pembatal keislaman. Walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga jangan heran para sahabat memerangi orang-orang yang murtad di sepeninggal Rasul. Padahal mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Namun mereka bisa murtad. Nah, ini kaum murjiah tidak setuju. Mereka ekstrim. Muncul lagi kaum yang ekstrim. Ekstrem di dalam mengingkari takdir. Ya. Suatu kelompok yang dipimpin oleh Ma'bad al-Juhani muncul pertama kali di negeri Basrah. Para tabi'in yang ada kala itu heran dengan orang-orang ini. Orang-orang ini dikenal sebagai orang-orang yang belajar ilmu, membahas ilmu. Namun kenapa mereka berani mempunyai ide, mencetuskan ide bahwa di dalam agama tidak ada takdir. Padahal jelas-jelas merupakan apa? Ilmu yang diwarisi oleh para ulama tabi'in dari guru-guru mereka, yaitu para sahabat, bahwa adalah harus beriman dengan takdir. Tapi ini mereka berani, padahal mereka berkutat dengan Al-Quran. Nah, maka para tabi'in kala itu segera kembali kepada kibaru ulama. Siapa kibaru ulama di masa itu? Baqaya sahabah. ya, beberapa sahabat yang masih tersisa, semisal Abdullah bin Umar, semisal Abdullah bin Az-Zubair, Abdullah bin Abbas, ya, ini masih tersisa di kala itu. Mereka lagi baru ulama. Adapun para sahabat yang lebih tua lagi sudah banyak yang meninggal. Ya, tersisa para sahabat ini. Maka tabi'in, dua orang tabi'in pun segera berangkat ke Mekah berhaji dengan niat pula bahwasanya apabila mereka bertemu dengan sahabat Rasul, mereka akan menanyakan hal ini. Ya, mereka akan menanyakan hal ini kepada para sahabat itu. Maka ditanyakanlah, ya, tentang munculnya kelompok ini yang berani mengingkari takdir. Padahal ilmu yang mereka diwarisi oleh para tabi'in adalah harus beriman terhadap takdir. Maka dijawab dengan tegas oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an bahwa apabila idza laqitahum fa akhbirhum, apabila kalian berjumpa mereka, sampaikan kepada mereka bahwa anni bari'um minhum wa hum bura'u minni, bahwa saya berlepas diri dari mereka, mereka pun berlepas diri dari saya.

Umar menyampaikan dalil tentang arkanul iman. Salah satu rukun iman itu adalah antu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Ini juga salah satu contoh bahwa ulama perannya adalah menghilangkan penyimpangan-penyimpangan makna yang dilakukan oleh al-ghalin, orang-orang yang ekstrim. Nah, wantihal al-mubtilin, dan cara beragamanya orang-orang ahlul batil. Mereka memiliki cara beragama tersendiri yang tidak sama dengan cara beragamanya para sahabat, tidak sama dengan cara beragamanya para salaful ummah. Ya. Mereka mengambil agamanya namun mencampurkannya dengan ilmu kalam, mencampurkannya dengan falasifah al-Yunan wal-Rum wal-Furs, dicampur agamanya ya dengan falsafat-falsafat Yunani. Memahami Islam, tidak mau memahami Islam dengan caranya para sahabat menafsirkan Al-Quran, ya, memahami sunnah-sunnah Rasul dan mengamalkannya, namun dipahami dengan cara pandang orang-orang filsafat. Karenanya tokoh-tokoh yang mereka agungkan adalah tokoh-tokoh filsafat Yunani, Aristoteles, Plato dan sebagainya. Karenanya apa? Mereka berani lancang, ya, menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka memahami Al-Qur'an dengan cara sudut pandang orang-orang ini tadi. Wantihal al-mubtilin, nah ini dibersihkan oleh para ulama. Tampil para ulama membantah mereka. Termasuk ketika terjadi fitnah yang sangat dahsyat di masa Al-Imam Ahmad rahimahullah. Fitnah khalqil Qur'an. Akibat apa? Buah daripada gerakan besar yang langsung dipimpin oleh pimpinan negara kala itu. Yaitu menerjemahkan kitab-kitab filsafat Yunani. Yang ketika kala itu, ya, dalam satu peperangan berhasil mengalahkan kerajaan-kerajaan tersebut, maka secara resmi negara meminta kepada salah satu kerajaan yang di bawah kekuasaan Yunani, meminta untuk diserahkan kepada mereka kitab-kitab Yunani. Maka kerajaan tersebut rapat besar, ya, sidang untuk apakah mau diserahkan apa enggak kitab-kitab ini. Hampir semuanya menyatakan jangan. Ini aset katanya. Tapi ada satu yang menyatakan kasih saja. Serahkan saja. Karena kitab-kitab ini tidaklah masuk ke sebuah negeri kecuali akan menghancurkan negeri itu. Kecuali akan menghancurkan negeri itu. Ya, maka diserahkan. Silahkan, ambil. Ya, maka diterjemahkan dengan gerakan besar-besaran. Menunjuk orang-orang penting untuk menerjemahkannya. Di antaranya orang-orang Nasara yang dilibatkan untuk menerjemahkan kitab-kitab ini. Terjadilah musibah besar. Menimpa kaum muslimin yang berujung kepada apa? Suburnya akidah, keyakinan bahwa Al-Quran makhluk. Kenapa seperti ini? Karena mereka menolak sifatul kalam. Mereka meyakini Allah tidak berbicara. Sehingga Al-Quran bukan kalam Allah, tapi Al-Quran adalah ciptaan Allah. Allah ciptakan Al-Quran. Ya. Nah ini gerakan ini dipimpin oleh negara kala itu, dipaksakan kepada rakyat sampai diperiksa apabila ada madrasah tidak mau mengubah kurikulumnya, ya, tidak menyesuaikan kurikulumnya dengan ini, maka dibubarkan bah, dan ulamanya, pengajarnya bisa dieksekusi. Nah, nah para ulama tampil mengenai ini. Ya, yang ujungnya kala itu berporos pada Imam Ahmad. Beliau pertahanan terakhir. Beliaunya bertahanan terakhir. Beliau rela dicambuk. Ya, yang sampai-sampai Al-Ghojo-nya

akan aku cambuk kamu. Kalau seandainya aku cambukkan ini kepada seekor binatang atau unta yang besar, dia akan lumpuh atau kesakitan ini. Namun Al-Imam Ahmad tetap kokoh, sabat di atas ini. Nah, karena beliau memandang ini adalah jihad untuk mempertahankan din, mempertahankan akidah. Nah, dan Allah berikan samarah, Allah berikan barakah dari perjuangan beliau. Setelah beliau harus menanti sampai tiga khalifah, sampai tiga generasi khalifah pengganti Al-Ma'mun. Nah, yang kemudian Allah jadikan ya, manhaj atau madhab ahli sunnah kembali bersinar tatkala sang khalifah mendengar langsung bagaimana diskusi munazarah antara Al-Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Duat, salah satu penasehat raja, penasehat khalifah yang pembawa bid'ah ini tadi, pembawa akidah khalqil Quran. Nah, maka dibersihkan akidah ini. Ya, sehingga madhab ahli sunnah kembali bercahaya, kembali bersinar, Allah berikan pertolongan, yang kemudian sejak kala itu para a'immah tampil untuk membukukan akidah ahli sunnah langsung dengan sanadnya sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasul. Sehingga muncul kitab-kitab akidah kala itu. Muncul kitab-kitab yang berjudul as-sunnah. Muncul kitab-kitab yang berjudul Al-Iman. Ya, itu semua dibahas oleh para ulama dengan apa? Menguraikan akidah langsung bersumber kepada para sahabat. Langsung bersumber riwayat dari Nabi dengan sanad. Dengan sanadnya. Wa ta'wil al-jahilin. Dan para ulama tadi membersihkan ta'wil-ta'wilnya orang-orang jahil. Tafsir-tafsirnya orang jahil. Menafsiri agama. Tapi siapa dia? Orang-orang jahil, bukan orang yang alim. Maka timbul berbagai kerusakan, timbul berbagai kebatilan. Akibat orang-orang jahil ini turut berbicara, berani lancang menafsirkan agama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Ini tiga, di antara tiga tugas penting para ulama. Sehingga agama ini sampai kepada kita dengan bersih, murni. Ya. Bersih dari akidah dan mazhab khawarij. Terpisah. Ya. Dari murjiah. Nah, dari jahmiyah. Sampai kepada kita bersih, murni. Ya. Turas para ulama dengan sanad-sanadnya yang kokoh, yang bisa dipelajari. Bisa di cross-check ulang. Ya, sampai kepada kita Sahihil Bukhari, sampai kepada kita Sahih Muslim, sampai kepada kita Sunan, Sunan Abi Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, sampai kepada kita Musnad, Musnad Al Imam Ahmad, terus semuanya bersih, murni. Nah, tafsir juga demikian ya, ikhwan. Tafsir Ibnu Jarir merupakan tafsir yang bersanad, menyebutkan makna-makna ayat bukan dari ra'yu, namun dari apa? Langsung tafsir bil ma'thur dengan riwayat. Imma kepada Nabi langsung, atau kepada para sahabat, atau kepada tabi'in, atau kepada tabi'ut tabi'in. Nah, ditulis jerih payah para ulama. Dengan koridor ini tadi. Ya, berjalan di atas koridor ini. Dalam rangka tidak hanya mengajarkan, menyampaikan materi ilmu kepada kaum muslimin, tapi membersihkannya, meluruskannya, sehingga ilmu ini terjaga, murni, gak tercampur dengan berbagai pemikiran-pemikiran tadi. Sehingga ikhwani fiddin, kita yang menempuh as-siratal mustaqim ini tadi, menempuh jalan as-salafiyah ini tadi, mengerti, memahami bahwa jalan ini bersih, jalan ini murni. Apabila ada kebatilan, ya, hendak mengeruhkannya, ya, maka Allah bangkitkan, pasti Allah bangkitkan salah seorang alim untuk membersihkannya. Untuk membersihkannya. Ya. Sehingga di setiap fitnah, ya, setiap problem yang menimpa umat,
maka di sana Allah tampilkan para ulama, ya, yang akan membersihkannya, yang akan memadamkan fitnah-fitnah tersebut. Fa idza taqarrara hadza wa tahassala ladaina anna al-ibrata kullal ibrah wal mizan al-haq huwa fi mutaba'ati an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita telah memahami ini, apabila sudah taqarrara, tertanam ini pada kita, tiga poin tadi di atas, yang itu sekaligus menghibur kita, menguatkan kita, maka benar-benar terhasilkan pada kita bahwa ibrah, patokan, kullal ibrah, patokan yang sangat penting, wal mizan al haq, dan timbangan yang benar adalah huwa fi mutaba'atin nabi, adalah terletak pada mutaba'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala lam yansib ahadan minal bashar qudwatan hasana li dzatihi siwahu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah meletakkan, tidaklah menampilkan seorang pun dari kalangan manusia sebagai qudwah hasanah secara zatnya selain Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Selain Nabi, kalaupun ditiru, maka bukan karena zatnya, tapi karena dia memang berjalan di atas jalan yang lurus. Karena dia memang mengamalkan agama ini. Tapi yang diikuti, ya, sebagai qudwah hasanah li dzatihi, hanyalah Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kama qala jalla jalaluh, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh kana, telah ada, lakum, untuk kalian, fi rasulillah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, suri tauladan yang baik, telah ada untuk kalian. Apabila kalian menginginkan panutan, menginginkan suri tauladan, maka telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Ini Allah katakan lakum, untuk kalian. Kemudian Allah rinci, siapa kalian ini yang mau mengikuti Rasul, mau menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah, siapa? Liman kana yarjullah, bagi barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Allah, rindu berjumpa Allah. Ya, karena memang di antara akidah Ahlussunnah adalah akan melihat Allah di surga kelak. Orang-orang yang rindu Allah, maka dia akan menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Karena tidak ada jalan yang bisa menyampaikan kepada Allah kecuali melalui jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Apabila Anda ingin sampai kepada Allah, maka tidak ada jalan kecuali melalui jalan yang telah digariskan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Karenanya, apabila Anda mengklaim cinta kepada Allah, maka buktikan dengan ittiba'ur rasul. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ayat ini dikatakan oleh para salaf sebagai ayatul mihnah. Ayat yang menjadi apa? Menguji siapapun yang mengaku cinta kepada Allah Ta'ala. Karena pengakuan cinta kepada Allah, semua orang akan bisa mengaku cinta. Bagaimana tidak, itu sangat mudah diucapkan kok. Saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Allah. Maka ini perlu diuji, perlu dibuktikan. Apakah benar Anda memang cinta kepada Allah? Apakah Anda jujur ketika mengatakan cinta kepada Allah? Maka bagaimana membuktikannya? Maka perlu mihnah, perlu alat uji. Ya. Apa alat uji?
Ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Buktikan dengan cara apa? Ittiba'lah, ikutilah aku. Maka apabila kalian cinta kepada Allah dan kalian buktikan dengan berittiba' kepada Nabi, yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian. Ini yang penting. Tak sekedar apa pengakuan cinta, tapi Allah akan mencintai kalian. Bagaimana caranya Allah mencintai kalian? Kalian cinta kepada Allah dan buktikan dengan cara ittiba'ur rasul. Yuhibbukumullah, Allah balas dengan dua hal penting. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang pertama, Allah akan mencintai kalian. Ya, yang ini mahal. Yang ini sangat mahal ya. Ketika Allah mencintai kalian. Karenanya dikatakan oleh para ulama, laisa sya'nu an tuhibba. Innama sya'nu kullu sya'n an tuhabba. Bukanlah urusannya bagaimana engkau mengaku cinta. Bukan ini. Mengaku cinta semua orang bisa. Innama sya'n kullu sya'n, hanyalah urusan yang terpenting adalah an tuhabba, bagaimana engkau dicintai. Bagaimana Allah cinta kepada kamu? Maka Allah sebutkan di sini, apabila kalian menyatakan cinta kepada Allah dan kalian buktikan dengan berittiba kepada Nabi, yuhibbukumullah. Ini cara untuk meraih cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah pasti mencintai kamu. Ini yang pertama, balasan pertama. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, ini senada dengan ayat yang kita baca sekarang. Ya, maka barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, maka telah ada uswatun hasanah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, dan dia berharap yawmal akhir. Dia berharap berjumpa Allah dan berharap yawmal akhir, yakni balasan di surga kelak. Wa dzakarallaha katsira, dan dia banyak mengingat Allah. Banyak berzikir. Dia adalah manusia yang banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lisannya selalu basah dengan zikir, menyebut nama Allah bitasbih, wattahmid, wattahlil, wattakbir. Sebagaimana pula kalbunya adalah kalbun yang zakir, bukan kalbun yang ghaflah. Kalbu yang selalu ingat kepada Allah, bukan kalbu yang lalai. Sehingga apabila ketika dia lisannya berzikir, mengingat Allah, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir, maka disertai dengan kehadiran kalbunya. Tidak hanya ucapan lisan saja, namun kalbunya lalai, tapi itu semua disertai dengan apa? Kehadiran hati. Sehingga lisannya beriringan dengan kehadiran kalbunya. Maka apabila Anda seorang yang memang banyak berzikir kepada Allah, sekali lagi dengan apa? Lisan dan kalbunya. Enggak hanya lisan saja, banyak ngulang-ngulang zikir. Berapa banyak orang yang berzikir, namun ja'athu syaitan, justru syaitan yang datang kepadanya. Kenapa? Karena zikirnya tidaklah dari orang yang menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah. Nah. Sehingga al-ibrah kullal ibrah adalah mutaba'atul haq, mutaba'atun nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini tiga hal yang ingin disampaikan oleh al-allama Ubaid al-Jabiri mengawali risalah ini. Wa qabla an nantaqil ila ba'dil qawa'id fil manhajis salafi, أريد أن أعرف المنهج السلفي.
Ya. Beliau seorang yang memang secara fisik buta ya. Namun apabila berbicara itu murattab. Ini di antara kelebihan dan keistimewaan yang ada pada beliau. Tersusun rapi. Sehingga orang yang dengar, mendengar ceramah beliau ya, itu seakan-akan mendengar beliau sedang membaca kitab yang tersusun rapi, padahal beliau bicara. Sehingga bingung ini memang beliau transkrip dulu kemudian bicara atau bicara kemudian ditranskrip ini? Karena rapi, tersusun rapi beliau. Dan sering beliau al-amrul awwal wasani wasalis seperti itu. Nah. Maka beliau setelah tiga hal beliau sampaikan, maka sebelum aku berpindah untuk menyampaikan beberapa kawaid, beberapa kaidah dalam manhaj salafi, maka aku ingin untuk memberikan definisi tentang al-manhajus salafi. Apa itu al-manhajus salafi? Ya. Sehingga sebelum kita mengerti atau membahas lebih lanjut tentang al-kawaid fil manhajus salafi, maka kita perlu tahu apa itu al-manhajus salafi. Ya. Wa ta'rif al-manhajus salafi yastad'i minna syai'ain. Maka untuk mengenal definisi al-manhajus salafi itu mengharuskan kita mengetahui dua hal. Al-awwal fis salafiyah. Yang pertama kita mengenal apa itu as-salafiyah. Al-thani fi tahdid hadzal manhaj wa ma huwa wa ma ma'nahu. Yang kedua, pembatasan, membatasi, yakni mengerti definisinya. Apa itu manhaj ini? Ya, dan apa maknanya? Jadi pertama kita harus tahu apa itu as-salafiyah dan kita harus tahu definisi manhaj as-salafi. Fas-salafiyah lughatan, salafiyah secara bahasa, nisbatun ila man salafa bima'na madha. As-salafiyah adalah nisbah kepada generasi yang salaf, yaitu yakni apa? Madha. Nisbah kepada orang yang salaf, yakni madha, telah lalu. Ya, telah lalu, yakni terdahulu. Sehingga salafiyah nisbah kepada salaf yang bermakna orang atau generasi terdahulu. Fayuqalu lil madhi, sehingga dikatakan kepada orang atau generasi yang telah lalu as-salif. Secara bahasa disebut sebagai apa? As-salif. Wa idza amda al-insan syai'an qila lahu aslafahu. Ya. Sehingga apabila seseorang telah melewati sesuatu, itu secara bahasa Arab dikatakan aslafahu, dia telah melampauinya. Wa fil hadis aslamtu ala ma aslaftu min khair. Yakni ma amdaitu min qabli. Aku berislam terhadap sesuatu dengan membawa apa? Sesuatu yang telah lalu dari kebaikan. Yang ini hadis tentang apa? Orang-orang yang di masa jahiliyahnya banyak berbuat baik. Itu bagaimana kebaikan-kebaikan yang lalu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Nabi dengan apa? Aslamtu ala ma aslaftu min khair. Kebaikan-kebaikan lalu itu juga dibawa dalam Islam. Sehingga kita hilang begitu saja. Ya, dibawa dalam keislamannya. Fasyahid di sini adalah kata-kata redaksi apa? Aslaftu. Yang telah lampau, yang telah lalu, yang terdahulu. Ya. Nah, kata-kata ini pula terucap dari Nabi, penggunaan kata salaf secara bahasa. Di antaranya, yang beliau ucapkan kepada putri beliau. Ya, ketika menghibur Fatimah radhiyallahu anha, ya, tatkala beliau mendengar berita tentang bahwa
Nabi sudah mendekati ajalnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada Fatimah, ni'mas salaf ana laki. Ya. Ni'mas salaf, sebaik-baik pendahulu adalah aku untukmu. Ya. Artinya kita ingin menekankan pada kita, pada di sini ada penekanan pada ucapan beliau, ni'mas salaf. Yang ini kata-kata salaf secara bahasa yaitu pendahulu, generasi terdahulu. Ini as-salaf secara bahasa. Maka as-salafiyah nisbah kepada salaf. Apa salaf secara bahasa? Yang terdahulu, generasi terdahulu. Wa fil istilah. Adapun secara istilah syariat, kalau kita sudah tahu ya makna secara bahasa, maka secara istilah biasanya tidak terlalu jauh dari pengertian secara bahasa, hanya saja pada istilah syariat ada yang bersifat khusus yang membatasi pengertian secara bahasa itu. Ya. Apa secara istilah? Kullu man madha ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala atharihi min ashabihi wa immati tabi'in wa man ba'dahum. Nah. Adalah semua orang yang terdahulu sepeninggal Rasul, sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas jejak beliau. Semua yang terdahulu, yang terdahulu sepeninggal Rasul, yang dia berjalan di atas jejak beliau, min ashabihi, siapa saja mereka? Dari kalangan sahabat. Wa a'immati tabi'in, dan para imam tabi'in, dan generasi setelahnya. Ya, sehingga apa? Dalam bahasa tadi kan semua yang terdahulu, kan ya? Ini dibatasi dengan siapa? Sifat, yaitu mengikuti jejak Nabi. Yang kedua, siapa saja? Dijelaskan, tidak semua orang telah lalu, tapi para sahabat yang dimaksud. Yang kedua, para imam tabi'in dan murid-muridnya, yaitu tabi'it tabi'. Tabi' at-tabi'in. Inilah salaf. Ya. Karenanya, di antara ulama, ada yang menggunakan kata-kata salaf ini secara istilah ini. Di antaranya, Atha', al-imam Atha' mengatakan kepada muridnya Ibnu Juraij tentang masalah yang dibahas oleh para fuqaha kala itu tentang hukum daging al-khail. Apa khail? Daging kuda. Boleh apakah tidak untuk dimakan? Maka Atha' mengatakan kepada Ibnu Juraij, lam yazal salafuka ya'kulunaha. Ya. Salafmu itu senantiasa memakannya, yakni boleh. Apa? Ini kebiasaan para salaf. Para salaf memakannya, berarti apa? Mereka memandang boleh. Nah, syahidnya adalah beliau menggunakan kata-kata salaf. Yang mana al-imam Atha' adalah dari kalangan tabi'in. Maka Ibnu Juraij bertanya, memastikan. Ta'ni ashab Rasulillah, yang engkau maksud dari kata salaf ini adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Betul. Iya. Yang maksud adalah sahabat. Siapa yang mengucapkan? Atha' yang beliau berasal dari generasi tabi'i. Ya, sehingga penggunaan kata salaf untuk makna sahabat ini juga dipakai, sudah dipakai oleh tabi'in.
sudah dikenal di kala itu. Nah, as-salafiyah nisbah kepada salaf ini. Ya, nisbah kepada salaf. Sehingga siapa salaf? Adalah generasi secara istilah syar'i adalah generasi yang telah lalu yang berjalan di atas jejak Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'it tabi'in. Makanya beliau katakan setelah ini, wa idza utliqa lafdhus salafis salih, maka kalau dipakai kata-kata as-salafus salih, fa innahu la yansarifu awalan illa ilal qurunis salasah al-mufaddalah, maka tidaklah yang dimaksud kecuali tiga generasi yang pertama, yaitu tiga generasi ini, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Nah, pemberian sifat dengan as-salafus salih ini penting supaya apa? Memisahkan dan membedakan dengan as-salaf at-talih. Kenapa? Karena di sana ada salaf juga namun talih. Enggak masuk di sini. Khawarij itu kan juga generasi dulu. Iya, ada di zaman sahabat. Bukan ini yang dimaksud. Murji'ah juga ada. Iya, Al-Qadariyah, Ma'bad Al-Juhani hidup di tengah-tengah tabi'in. Tapi bukan ini yang dimaksud. Sebagaimana kaum munafikin yang hidup di tengah-tengah para sahabat bukan sahabat. Iya, bukan sahabat. Mereka hidup di tengah Nabi, di tengah para sahabat, bahkan hadir di masjidnya Rasul, hadir di majelis-majelisnya Rasul. Iya. Namun mereka para munafikin bukan sahabat. Iya. Karena memang mereka meskipun bersama Rasul, berjumpa Rasul, mereka bukan orang-orang yang beriman kepada Rasul. Karenanya Allah sebutkan, meskipun mereka hadir berjamaah, salat berjamaah, lakin apa? Qamu kusala. Mereka berdiri dengan penuh kemalasan. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka tidak dalam mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, sehingga pemberian sifat mereka sebagai as-salafus salih ini juga sangat penting untuk membedakan generasi orang-orang yang hidup di zaman itu namun tidak berjalan di atas ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, sehingga mereka meskipun hidup di tengah-tengah atau di masa tiga generasi itu, mereka bukan salaf yang kita maksud, mereka bukan as-salafus salih karena mereka tidak berjalan di atas jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai di sini pelajaran kita di malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Ta'ala di kesempatan hari ini. Dan ana mengingatkan diri ana pribadi dan kepada antum semuanya tentang al-ikhlas. Yang mana al-ikhlas ini tak bosan-bosannya para ulama juga mengingatkan tentang al-ikhlas, termasuk ikhlas di dalam talabul ilm. Hendaknya kita meniatkan talabul ilm ini yang merupakan salah satu ibadah yang agung dan mulia.
adalah semata-mata ikhlas lillahi ta'ala. Sehingga kita belajar, kita hadir di majlis ilmu, benar-benar kita mengharap wajah Allah ta'ala, berharap mendapatkan berbagai keutamaan dari ibadah yang mulia ini. Kita talabul ilm dalam rangka mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya. Kita talabul ilm dalam rangka kita membekali diri kita sehingga terangkat dan hilang dari kita al-jahl. Dan kita talabul ilm dalam rangka untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Karena kama qala salaf, innama yutlabul ilmu lil amal bihi. Hanyalah ilmu itu dicari untuk diamalkan. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahmukumullah, dan sampai kita belajar ilmu, kita hadir di majlis ta'lim, kita terjebak dalam, ya, karena rutinitas, semata-mata rutinitas. Atau kita talabul ilm, kita hadir di majlis ilmu karena supaya tidak dikatakan atau dianggap orang yang malas, atau karena saya nanti gak enak sama teman atau gak enak sama tetangga. Lah, tapi benar-benar kita berniat untuk, atau kita dalam talabul ilm ini murni lillahi ta'ala. Dan apabila kita benar-benar bisa menata niat kita dalam semua amalan, ya, adalah lillah ikhlas lillahi ta'ala dalam semua amalan, maka itu akan membuahkan buah yang bagus, akan menghasilkan beramal yang terbaik dalam amaliah tersebut. Ya. Dalam talabul ilm, apabila kita ikhlas, maka ikhlas ini akan mengantarkan untuk kita yajtahid, benar-benar bersungguh-sungguh, benar-benar kita ingin meraih atau mendapatkan apa yang selama ini tidak mengerti, ya, yang kita tidak tahu apa, yang kemudian dari situ kita, begitu kita mengerti, memahaminya, maka kita segera mengamalkannya. Maka kita segera mengamalkannya. Ya, karena memang ilmu itu dituntut dicari untuk diamalkan. Karenanya Nabi alaihi salatu wasalam berpesan, badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian untuk beramal, fitanan, sebelum datangnya fitnah. Dan al-muwaffaq man waffaqahu Allah. Orang yang mendapatkan taufik adalah memang benar-benar orang yang Allah beri taufik dia, sehingga dia bisa beramal di saat yang sangat dibutuhkan. Nah, apa yang sudah dia ketahui, sudah dia mengerti ilmunya, maka dia amalkan ilmu itu sesuai dengan yang dia ketahui. Tidak sebaliknya, di saat dibutuhkan untuk beramal, seakan-akan ilmu itu hilang. Seakan-akan ilmu itu dia enggak ngerti ilmu tersebut. Karenanya di antara, dan inilah yang disebut dengan al-fiqh. Karenanya mauqif, sikap-sikap itu akan tampak. Ya. Ditunjukkan di antaranya oleh Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana sikap beliau tatkala mendengar atau kaum muslimin goncang karena berita kematian Rasul alaihi salatu wassalam. Siapa yang tidak cinta kepada Rasul? Para sahabat adalah orang terdepan dalam cinta kepada Rasul, pembelaan kepada Rasul. Tapi bagaimana ketika fitnah ini datang, mewafatnya Rasul alaihi salatu wassalam, yakni fitnah dalam arti ujian, ya, menimpa kaum muslimin, sang Rasul wafat. Nah, Abu Bakar Siddiq tampil. Kala itu sebagian
kaum muslimin goncang. Bahkan sampai-sampai Umar bin Khattab seakan enggak percaya. Beliau mengancam barang siapa yang mengatakan Rasul wafat. Maka Abu Bakar As-Siddiq menampakkan sikap. Dan mengingatkan kaum muslimin kala itu. Mengingatkan para sahabat Rasul kala itu. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah beribadah kepada Muhammad, maka Muhammad telah mati. Berarti ibadahmu berhenti sampai di sini. Karena yang kau ibadai, yang kau sembah mati sudah. Tapi man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, murni ibadahnya karena Allah, maka Allah itu hayyun la yamut. Allah itu hidup dan tidak akan mati. Kemudian beliau membacakan satu ayat di surat Ali Imran. 6. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa immata aw qutila inqalabtum ala a'qabikum. Tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul sebagaimana telah berlalu para rasul sebelumnya. Apakah kalau dia mati atau terbunuh kemudian kalian berpaling? Ayat ini para sahabat sudah mendengarnya. Ayat ini para sahabat sudah membacanya. Ya. Dan sudah menghafal ayat ini. Tapi kata sebagian sahabat kala itu, seakan-akan aku baru mendengar ayat ini. Nah, inilah mauqif ya ikhwan yang dibutuhkan di saat-saat terjadi ujian, di saat terjadi cobaan, di saat terjadi fitnah. Nah, seakan orang itu kehilangan pegangan, kehilangan ilmu. Nah, di saat itulah memang sangat dibutuhkan ilmu. Nah, demikian pula sikap bagaimana Abu Bakar As-Siddiq Al-Khalifah kala itu. Beliau memiliki sikap untuk memerangi kaum murtaddin yang telah murtad dari agamanya. Beliau bersikap memerangi mereka, termasuk orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Beliau pun perangi mereka. Yang ini sebagian sahabat ragu, gimana memerangi mereka sementara mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sementara Rasul telah mengatakan umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Fa idza qalu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Kalau sudah mengatakan itu berarti terjamin darah dan hartanya enggak boleh diperangi setelah itu. Para sahabat ragu, Kevin memerangi. Maka Umar Al-Khattab datang kepada khalifah. Nah, untuk berdiskusi masalah ini, Abu Bakar As-Siddiq menampakkan sikapnya dan menunjukkan ilmunya bagaimana memahami hadis itu. Bahwasanya min haqqil Islam adalah az-zakah. Nah, wallahi aku akan memerangi orang-orang yang dulu menyerahkan zakatnya walaupun hanya sebentuk iqal. Maka ketika itu Abu Bakar Umar bin Khattab pun menerima hujjah yang disampaikan oleh sang khalifah. Dan di sini menunjukkan kokohnya sikap beliau yang dengan itu terselamatkan Islam, termasuk yakni dari musibah atau bencana gerakan kemurtadan besar-besaran kala itu. Dan itu menjalar ke sekian kabail Arab yang berhasil diselamatkan. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, maka al-ilmu yang kita memiliki prinsip al-ilmu qabla al-qawl wal-amal, ini adalah satu yang sangat penting. Ini diantara sebab untuk terselamatkannya seseorang di masa-masa kegentingan, di masa-masa fitnah. Ilmu yang dengan ini seseorang akan terselamatkan dari kebodohan. Ilmu yang dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan bahwa Allah akan mudahkan bagi seseorang jalan menuju al-jannah.
Kembali kita melanjutkan materi kita, yaitu imdadus salafi bi usul wa qawaid fil manhajis salafi. Pada pertemuan yang terakhir, Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Muallif Ubaid Al-Jabiri rahimahullah telah menyebutkan kepada kita makna as-salafiyah secara lughah dan secara istilah. Ya, bahwa as-salafiyah adalah nisbah kepada salaf yang maknanya adalah al-madha, yaitu sesuatu yang telah berlalu. Ya, ini secara bahasa, pengertian secara bahasa. Adapun secara istilah, atau sebelum itu secara bahasa ini, beliau mengutip satu hadis, aslamtu ala ma aslaftu min khair. Aku telah berislam di atas semua amalan yang telah lalu, amalan kebaikan yang telah lalu. Ini secara bahasa. Secara istilah kemudian beliau sebutkan, ya ini secara syar'i, kullu man madha ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam ala atharihi min ashabihi wa immatit tabi'in wa man ba'dahum. Bahwa as-salaf secara istilah adalah semua yang telah berlalu sepeninggal rasul, yakni generasi yang telah lalu sepeninggal rasul, ala atharihi, yang berjalan di atas jejak rasul, yaitu dari kalangan para sahabatnya dan para a'immatut tabi'in dan generasi sepeninggalnya pula. Yakni prinsipnya adalah ala atharihi, berjalan di atas atharnya. Nah, tentang ini ya ikhwan, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa as-salaf secara bahasa itu ada dua pengertian. Yang pertama, kullu amalin salihin qaddamtahu. Semua amal saleh yang telah engkau lakukan. Yakni mengacu kepada amal. Ya, bahwa salaf secara bahasa mengandung pengertian amalan. Kayaknya tadi pada hadis, aslamtu ala ma aslaftu min khairin. Pengertian kedua adalah kullu man taqaddamaka min abaika wa qarabatika. Adalah setiap orang yang telah mendahului kamu. Ya. Dari ayah dan kakek-kakekmu maupun karib kerabatmu. Berarti mengacu kepada orang atau generasi. Ini salaf secara bahasa. Adapun secara istilah tadi yang telah dikatakan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri dan sebagai faedah adalah ucapan As-Saffarini. Ucapan As-Saffarini, beliau mengatakan, al-murad bimadhabi as-salaf ma kana alaihi sahabah. Ma kana alaihi sahabah wa a'yani tabi'ina lahum bi ihsan wa atsba'ihim wa a'immatid din mimman syuhida lahu bil imamah wa 'urifa 'azimu sya'nihi fid din. Kata As-Saffarini ya, dalam kitabnya yang dikenal dengan Al-Aqidah As-Saffarini ya, yang kitab ini banyak disyarah oleh para ulama termasuk Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah juga punya syarah terhadap akidah ini. Kata beliau bahwa yang dimaksud dengan mazhab salaf adalah ma kana alaihi sahabah. Prinsip
akidah, manhaj yang di atasnya para sahabat. Yani para sahabat berjalan di atasnya. Inilah madhabus salaf. Wa a'yani tabi'in lahum bi ihsan, dan juga para tokoh tabi'in, ya, yang mengikuti mereka dengan ihsan. Wa atba'ihim, dan para tabi'ut tabi'in. Sehingga as-salaf itu, madhabus salaf adalah manhaj akidah yang para sahabat berjalan di atasnya. Demikian pula para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, wa a'immatid din, dan juga para imam agama ini, yakni generasi setelahnya, setelah tabi'in dan setelah tabi'ut tabi'in, yaitu dari kalangan a'immatud din mimman syuhida lahu bil imamah, dari kalangan para tokoh yang dipersaksikan keimamannya, dipersaksikan dia sebagai seorang imam. Wa urifa, dan dikenal pula azimu sya'nihi fid din, kedudukannya yang mulia di dalam agama ini. Karenanya Syekh Ubaid dalam kitab ini dan lanjutannya beliau katakan, wa idza utliqa lafdhus salafis salih, sehingga kalau digunakan, disebutkan lafaz as-salafus salih, fa innahu la yansarifu awwalan illa ila al-quruni tsalatsa al-mufaddalah. Kalau disebut kata salafus salih, maka tidaklah dimaknakan pertama kali kecuali kepada siapa? Kepada tiga kurun yang utama. Kemudian sudah sebutkan, yaitu para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau ditanya apa dalilnya? Dalilnya adalah mengacu kepada sabda Rasul alaihi salatu wassalam, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Faedah. Sebuah pertanyaan, atau bukan pertanyaan, yakni Syekh Al-Utsaimin menyampaikan satu pertanyaan. Yakni kalau kita faham bahwasanya salaf itu adalah generasi yang lalu. Ya. Siapa salaf? Yakni para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in wa a'immatud din. Nah, sekarang adalah kata beliau, hal mungkin antakuna salafiyatu fi waktinal hadir. Kalau demikian, apakah mungkin ada salafiyah di zaman kita sekarang ini? Kalau salaf atau as-salafus salih itu adalah generasi al-qurun al-mufaddalah as-salasa, tiga generasi utama tadi, maka apakah mungkin ada as-salafiyah di zaman kita sekarang ini? Kata beliau, na'am. Jawabannya, iya. Wa naqul hiya salafiyatun aqidatan. Adalah salafiyah secara aqidah. Wa illam takun salafiyah zamanan. Walaupun bukan salafiyah secara zaman. Karena zamannya sudah zaman sekarang. Zaman belakangan, generasi belakangan, ya. Di zaman ini. Bukan, memang secara zaman bukan lagi salafiyah. Namun salafiyah akidatan, secara akidah. Nah. Sehingga bukan salafiyah secara zaman. Lianna salaf sabaku. Waktana, sudah lewat waktunya. Lakin haula salafiyatan aqidatan wa amalan fil waqi'. Namun mereka adalah salafiyah secara akidah dan secara amal pada kenyataannya. Ya. Makanya timbul atau muncul nisbah kepada salaf. Ya. Yang nisbah kepada salaf ini dikenal dengan salafi. Dikenal dengan apa? Salafi. Sehingga salafiyah yang ada di zaman ini, loh,
Kok bisa salafiyah? Wong salaf itu sudah lalu. Naam, salafiyah secara akidah dan amal. Karena memang kita menisbahkan diri kepada salaf, tidak lain menisbahkan kepada akidah mereka, kepada amal mereka. Kemudian melanjutkan penjelasan Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah, wa ma fi ma'nahu min al-ahadits as-sahihah an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa a'immatus salafiyya ba'da ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-tabi'in misal as-sa'idain wasy'abi wa ikrimah wa mujahid wa min atba'it tabi'in wa min atba'it tabi'in kal a'immatil arba'ah wal auza'i wal hammadain was sufyanain wal layth bin sa'ad wa abi ubaid al qasim bin sallam wal bukhari wa muslim wa man salaka sabila haula fa innahum a'immatus salafis salih. Dan yang semakna dengan hadis-hadis yang semakna dengan hadis di atas, yaitu hadis khairul nas qarni summa alladhina yalunahum summa alladhina yalunahum, ya, dan yang semakna dengannya dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu para imam as-salafiyah sepeninggal sahabat Nabi dari kalangan tabi'in seperti as-sa'idain, wa asy'abi, wa ikrimah, wa mujahid. Dan sebutkan contoh-contoh nama-nama para imam. Ya. Ini dari kalangan tabi'in. Kemudian min atba'it tabi'in, dari kalangan tabi'ut tabi'in seperti siapa? Kala immatil arba'ah. Para imam yang empat. Itu sudah generasi tabi'ut tabi'in. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Syafi'i yang paling akhir dari tabi'ut tabi'in. Kemudian Al-Imam Ahmad, ini sudah sebenarnya tidak masuk. Secara generasi sudah setelahnya. Ya. Tapi murid senior tabi'ut tabi'in. Sangat dekat masanya dengan tabi'ut tabi'in. Secara waktu sudah setelahnya. Jadi secara urutan memang Al-Imam Abu Hanifah ini sudah tabi'ut tabi'in. Al-Imam Malik sudah tabi'ut tabi'in. Nah, Al-Imam Syafi'i sudah akhir-akhir tabi'ut tabi'in. Nah, baru Al-Imam, datang Al-Imam Ahmad. Nah. Wal-Auza'i. Al-Imam Al-Auza'i ini di negeri Syam. Di negeri Syam. Itu semasa dengan Al-Imam Malik. Wal-Hammadain. Hammad. Naam bin Zaid dan Hammad bin Salamah. Dua nama Hammad ini sama-sama tokoh di dalam pembela as-sunnah. Walaupun secara ilmu hadis Hammad bin Salamah atau Hammad bin Zaid lebih dikedepankan dibandingkan Hammad bin Salamah. Nah. Wa Sufyanain, Sufyan bin Uyainah dan Sufyan ats-Tsauri. Wal-Layth bin Sa'ad. Ini di Mesir. Semasa dengan Imam Malik juga. Di Mesir. Dan Imam Syafi'i rahimahullah berguru pada dua imam ini. Kepada Imam Malik di Madinah. Dan kepada Imam Layth bin Sa'ad di Mesir. Yang beliau selaku murid mempersaksikan bahwa Layth sebenarnya afqah min Malik. Imam Layth sebenarnya afqah min Malik. Hanya saja demikianlah, ilmu Al-Imam Malik lebih tersebar luas dibandingkan ilmu Al-Imam Layth bin Sa'ad. Nah, sehingga yang lebih dikenal mazhab Imam Malik. Ya. Hada taufik min Allah Ta'ala ya ikhwan. Sebagaimana Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Secara keilmuan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mukbil, Imam Asy-Syaukani a'lam min Imam Muhammad bin Abdul Wahhab secara keilmuan. Hampir semasa. Hanya saja memang Imam Muhammad bin Abdul Wahhab di Najd, Al-Imam Syaukani di Yaman. Secara keilmuan beliau lebih. Ya. Tapi demikian secara dakwah,
dakwah Imam Muhammad bin Abdul Wahab lebih tersebar. Karenanya gelar Al-Mujaddid tersematkan kepada siapa? Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Demikian ya ikhwan, karena memang al-qabul itu memang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada seseorang di muka bumi. Allah yang memberikan al-qabul sehingga bisa lebih dikenal, lebih diterima dakwahnya. Kemudian Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Wal Bukhari wa Muslim. Al-Bukhari wa Muslim

Al-Qasim bin Sallam. Wal-Bukhari wa Muslim. Al-Bukhari wa Muslim sejarah tabaqah itu sudah tabaqah murid-muridnya Al-Imam Ahmad. Murid-muridnya Al-Imam Ahmad. Sehingga memang secara generasi sudah lebih jauh dari terhadap tabi'ut tabi'in. Wa man salaka sabila haula fa innahum a'immatus salafis salih. Mereka lah para imam as-salafus salih. Kemudian wa'lamu barakallahu fikum, ketahuilah. Ya, anna salafiyya lam yu'assisha ahadun minal bashar. Bahwa salafiyah ini bukan didirikan oleh seorang pun dari kalangan manusia. Enggak ada muassisnya dari kalangan manusia. Kalau organisasi ada muassisnya ya. Organisasi ini siapa pendirinya? Mesti ada. Tapi kata beliau, as-salafiyah tak ada, bukan didirikan oleh seorang pun dari kalangan manusia, fi zaman au makan, baik di zaman tertentu atau di tempat tertentu. Falam yakun asy-syaikhu Muhammad bin Abdul Wahhab ma'a akhihi al-imam Muhammad bin Sa'ud muassisain lis-salafiyah. Ya. Bahwa Syekh Muhammad bin Wahhab, Muhammad bin Abdul Wahhab dan juga Muhammad bin Sa'ud bukan pendiri salafiyah. Wala man qablahuma min ahli al-ilm, bukan pula para ulama sebelum beliau. Wa aimatiddin, ya, para imam wa du'atil haq. Naam, ila hadhihi al-millah al-hanafiyyah muassisin laha. Para dai yang mengajak kepada prinsip ini atau millah ini, mereka bukan pendiri-pendiri salafiyah. Seperti misal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa talamidatihi. Syekh Ibnu Taimiyah dan murid-muridnya bukan pendiri salafiyah, bukan. Wa man qablahu min al-a'immatil arba'ah. Dan juga para imam yang empat memadhab, bukan pendiri salafiyah. Nah, wa man sammaina min al-a'immah, bukan pula para imam yang kita sebutkan nama-namanya di atas, bukan pendiri salafiyah. Wala tabi'un wala ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabi'in bukan pula pendiri salafiyah, bukan pula para sahabat, bahkan wala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan pendiri salafiyah. Wala man mada min qablihi minan nabiyyin wal mursalin alaihi musallatu wassalam, bukan pula para nabi dan rasul sebelum nabi. Bal hiya min indillah, bahkan salafiyah itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ja'a bihan nabiyyun, yang dibawa oleh para nabi. Wal mursalun, dan para rasul. Ballaghu anillahi ma aradahu minal ibad syar'an. Mereka lah para nabi dan rasul ini yang datang menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa man ba'dahum min ashabihim wa min atba'ihim fa man ba'dahum du'atan ila Allah wafqa hadhihi salafiyyah. Sehingga yang datang setelah para nabi ini itu hanya semata-mata menyampaikan, ya, menyampaikan as-salafiyah. Para nabinya itu bukan pendiri, para rasulnya bukan pendiri, apalagi yang datang setelahnya, para sahabat rasul itu, termasuk para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, bukanlah para pendiri. Mereka lah hanya menyampaikan ini tadi. Naam ya ikhwan, karena memang salafiyah itu tidak lain adalah dinul Islam. Ya, tidak lain adalah Islam itu sendiri. Hadhihi hiya salafiyah. Sebagaimana as-sunnah itu tidak lain adalah al-Islam itu sendiri. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, i'lamu anna al-islam huwa sunnah wa sunnata hiya al-islam. Ini semua identik. Ya, as-salafiyah tidak lain itulah as-sunnah. As-sunnah tidak lain itulah al-islam. Sehingga bukan tidak ada pendirinya. Ini datang dari sisi Allah Azza wa Jalla.

0: ولهذا فإنه ليس لها مستند سوى النص. Karenanya bahwa tidak ada sandaran bagi salafiyah ini kecuali nas, kecuali dalil. Fajami'u aqwalin nas wa a'malihim mizanuha indana syai'an. Sehingga semua ucapan dan perbuatan manusia bagi kami mizannya itu ada dua hal. Ini tolak ukur, menilai semua perbuatan dan perkataan manusia itu ada dua hal. An-nassu wal ijma'. Yaitu nas, jadi dalil. Al-Quran wa sunnah ini nas. Yang kedua ijma'. Ya. Beliau menyebutkan dua. Kalau mau disebut tiga juga boleh. Al-Kitab wa sunnah wal ijma' juga boleh. Tapi Alkitab wa sunnah dijadikan apa? Nas. Ini dalil. Wal ijma'. Wa man wafaqa nassan au ijma'an qubila minhu. Maka barang siapa yang ucapan dan perbuatannya sesuai dengan nas dan ijma', maka diterima. Wa man khalafa nassan au ijma'an. Dan barang siapa yang ucapannya dan perbuatannya menyelisihi nas atau ijma', rudda alaihi ma jaa bihi min qaul au fi'lin kainan mankan, maka ditolak semua yang datang darinya, baik ucapannya maupun perbuatannya, kainan mankan, siapapun dia. Ya, siapapun dia yang ucapan ataupun perbuatannya menyelisihi nas atau menyelisihi ijma', maka ditolak. Apa nas yang dimaksud? Al-Quran was-sunnah. Taib. Sehingga ucapan seseorang atau perbuatan seseorang dinilai dengan dua mizan ini. Jika sesuai, diterima. Jika ditolak, jika bertentangan, maka ditolak. Summa in kana hadzal mukhalif. Usuluhu sunnah. Wada'watuhu sunnah. Wa kullu ma ja'a anhu sunnah. Fa inna khata'uhu yurad. Wa la yutaba' ala zallatihi. Wa tuhfat karamatuhu. Kemudian, seorang yang mukhalif ini tadi, bertentangan ucapan atau perbuatannya dengan ijma atau dengan nas, ya, orang ini tadi, jika usuluhu sunnah, prinsip-prinsip dia sunnah, ya, dakwahnya sunnah, nah, dan semua yang datang dari dia itu sunnah pada hakikatnya, namun dia jatuh pada kesalahan. Ada ucapan, ada perbuatan dia, ketika dinilai dengan nas atau ijma' bertentangan. Tapi dia secara umum prinsipnya sunnah. Ya, dakwahnya sunnah. Dan semua yang datang dari dia itu sesuai dengan sunnah pada prinsipnya. Maka apa? Fa'inna khata'uhu yurad. Kesalahan dia wajib ditolak. Kesalahannya wajib ditolak. Wala yutaba' ala zallatih. Dan gak boleh diikuti kekeliruan dia jahit. Kekeliruannya dia. Namun, watuhfat karamatuh. Kehormatan dia dijaga. Karena dia memang masih ahlu sunnah. Punya kesalahan? Bantah kesalahan. Gak boleh diikuti. Tapi jaga kehormatannya. Jangan disebar-sebarkan. Jangan dihinakan. Ya. Dengan gaya wow-wow iin di masa sekarang. Nah. Ada satu kesalahan dibongkar sekian. Ulang-ulang. Dengan diulang-ulang perkataannya. Diulang-ulang dengan. Apalagi diikuti dengan cara. Tadkhim atau tahwil. Nah. Ini tuhfat karamatu. Kam minal ulama. Saling membantah. Dalam arti saling membantah. Ketika ada kesalahan dari seorang alim. lainnya, alim yang ini enggak diam. Karena apa? Urusannya din. Enggak boleh dibiarkan satu kesalahan masuk dalam agama. Ini tugas ulama membersihkan ini tadi. Bagaimana saya sebutkan di awal, yanfuna anhu tahrifal ghalin dan seterusnya. Dibersihkan. Dan itu biasa terjadi, termasuk dalam menilai hadis, ada kesalahan ditambah. Sebagaimana bukan hanya di masa lalu. Ya, seorang sahabi mendengar kesalahan ucapan sahabat yang lainnya menyelisih Quran, jelaskan. Enggak diam. Tapi apa? Bil adab dan orangnya dijaga kehormatannya. Sampai hari ini. Nah, Al-Imam Muhammad Aman Al-Jami misalnya mendengar ada dari Syekh Al-Albani rahimahullah satu kesalahan, betul. Sampaikan dengan ilmu. Dan itu bukan selama dilakukan dengan adab, ya, maka bukan termasuk tindakan jur'ah, enggak, tapi dengan ilmu, dengan adab, ya, dan dijaga kehormatan. Selesai. Tetap terjaga, tetap dihormati, tetap belum menyebutkan al-allama, al-muhaddis, al-imam, pula dihormati. Nah. Namun wa in kana dhalan mubtadi'an lam ya'rif lis-sunnah waznan wa lam taqum laha indahu qa'imah mu'assasan usuluhu 'ala ad-dhalal fa innahu yurad 'alayhi kama yuraddu 'ala al-mubtadi'ati ad-dhalal wa yuqabil biz-zajr wal-ighlaz wattahdhir minhu illa idza tarattabat mafsadatan akbar min at-tahdhir minhu. Ya. Namun kalau dia adalah seorang yang dalan mubtadi'an, sesat dan mubtadi', tidak mengenal, tidak mengerti kedudukan sunnah, ya, dan dia tidak tidak bisa memberikan penghargaan terhadap sunnah, yakni sunnah enggak berharga bagi dia sama sekali. Dan prinsip-prinsipnya muassasan 'ala dhalal, tegak di atas kesesatan memang. Memahami dalil itu memang di atas dhalalah. Manhajnya memang di atas dhalalah. Ya. Punya kesalahan, maka orang seperti ini apa? Fa innahu yuraddu alaih. Dibantah, ditolak dia. Ucapannya ditolak. Perbuatannya ditolak. Dibantah. Kama yuraddu ala al-mubtabi'ati ad-dullal. Sebagaimana dibantahnya para ahlul bid'ah yang sesat. Dan dia dihadapi dengan az-zajr. Sikap yang keras wal ighlaz, disikapi dengan keras, wat tahdzir minhu dan ditahdzir. Ya. Kecuali kata beliau ada satu keadaan apabila di sana ada mafsadah yang lebih besar yang akan timbul ketika ditahdzir, maka lain masalah. Tapi bukan berarti enggak dibantah, tetap diingkari. Tapi masalah tahdzir, jika ada mafsada yang lebih besar daripada ditahdir, maka di situ tidak ditahdir, tapi bukan berarti tidak dibantah. Nah, di sini Ikhwan Fiddin beliau membedakan kesalahan yang terjadi, ya, pada seorang yang prinsipnya di atas sunnah dengan kesalahan yang terjadi dari seseorang yang prinsipnya memang sudah lagi tidak di atas sunnah. Ya. Di antara yang terpenting adalah apa? Orang yang masih berjalan di atas sunnah, nah, itu tetap dijaga kehormatannya. Tuhfat karamat. Ya. Itu jika memang benar dia jatuh di atas kesalahan. Ya. Benar-benar dia memang salah. Ucapannya salah, perbuatannya salah. Ya. Maka dibantah, namun tetap dijaga kehormatannya. Ya. Tapi kalau sekedar dianggap salah, ya, ternyata belum tentu salah. Ya, ini lain, lebih ini lagi, ya, lebih perlu hati-hati lagi. Nah, ini kalau beliau bicara kalau memang itu suatu kesalahan. benar-benar merupakan apa? Suatu kesalahan. Nah, di sini beliau agak sedikit melebar tentang masalah apa? Ketika beliau tadi mengatakan, menyebutkan prinsip penting adalah an-nas wal ijma. Yang beliau katakan inilah mizan untuk menilai ya, ucapan dan perbuatan dari seseorang siapapun dia. Kemudian beliau contohkan ini. Wa'ilah ini merupakan ringkasan dari beliau, satu alinea ini, ringkasan dari beliau yang kalau dirinci masalah ini, didetailkan masalah ini, apa saja dalil-dalilnya, apa saja contoh-contohnya, maka itu membutuhkan kajian tersendiri. Ya, maka setelah ini beliau kembali lagi. Ya. Amma al-manhajus salafi fahuwa ittiba'u kulli ma ja'a 'anillahi wa an rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa tamassuk bidzalika qawlan wa 'amalan. Adapun manhajus salafi, ya, al-manhajus salafi. Oh, tadi beliau menyinggung as-salafiyah, as-salaf. Maka sekarang al-manhajus salafi, apa itu al-manhajus salafi? Maka itu adalah ittiba', mengikuti semua yang datang dari Allah dan dari Rasulnya dan berpegang teguh dengannya qaulan wa amalan. Secara ucapan dan perbuatan. Hadza huwa al-manhajus salafi. Inilah manhajus salafi. Wa huwa tariqus salafi wa huwa maslaku ahli sunnati wal jamaah. Inilah metode salafi, inilah jalan ahli sunnah wal jamaah. Setelah beliau sebutkan salafi, beliau sebutkan ahli sunnah wal jamaah. Sama ini maknanya. Ya. As-salafi, al-manhajus salafi, tariqah as-salafi, dan inilah jalan ahli sunnati wal jamaah, ini maknanya sama. Li'anna salafiyyah laha iddatu musammayat. Karena memang as-salafiyyah itu memiliki sejumlah penamaan, sejumlah nama yang maknanya sama. La ikhtilaf bainaha fil makna. Tidak ada perbedaan dalam hal makna. Di antara nama-nama itu tidak ada perbedaan makna. Fahum al-firqatun najiyah wa ta'ifah al-mansurah wa ahlul hadis wa ahlus sunnati wal jamaah. Mereka as-salaf itu adalah al-firqatun najiyah. Sama. Mereka adalah firqatun najiyah, mereka adalah at-ta'ifah al-mansurah. Mereka adalah ahlul hadis, ahlus sunnati wal jamaah. Ini satu. Penamaan yang berbeda, maknanya satu. Nah ini beliau mengisyaratkan pada bantahan terhadap pihak yang ingin mencoba membeda-bedakan. Yaitu yang diucapkan oleh di awal-awal munculnya fitnah sururiyah kala itu. Ya. Ketika sedang karena fitnah sururiyah itu pecah ya, meletus tatkala terjadinya perang Teluk saat itu. Yaitu ketika muncul ya, orang-orang muda, anak-anak muda yang memprotes fatwa Hay'ah Kibarul Ulama kala itu yang membolehkan ya meminta bantuan tentara kafir dalam rangka enam negara Saudi kala itu menghadapi Irak. Nah ini kemudian muncul fitnah sururiyah, pecah fitnah sururiyah. Di antara yang mereka ucapkan adalah ulama itu memang firqatun najiyah, selamat mereka, kelompok yang selamat. Tapi di sana ada para tokoh-tokoh jihad, ahlul ijtihad yang masuk, yang memang berada di lapangan, yang mereka adalah ta'ifah al-mansurah. Karena menang perangnya, perangnya menang mereka, sehingga mau dibedakan ini. Kalau ulama-ulama itu kan di atas di meja ya, di kantor, di ini, itu ya Anak salafi mereka, ya, mereka Taif al-Mansura. Ini ada mujahidin yang terjun di lapangan. Ini apa? Mereka adalah al-firqatun najiyah kalau ulama tadi. Nah, ini Taif al-Mansura. Nah, muncul pula istilah ada ulama waraqi, ada ulama haraqi. Ulama waraqi itu ulama kertas. Kertas saja gitu. Los kitab, banyak kitabnya ini. Teori-teori saja. Nah, yuk, haraqi ini yang terjun di lapangan, di medan tempur. Nah. Ya, nah ini lakop-lakop seperti ini, pembedaan-pembedaan seperti ini mirip dengan yang sudah lama yang sudah muncul. Ya. Menggelari, nah, orang-orang Mu'tazilah menggelari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, dan para ulama Ahlus Sunnah yang lainnya sebagai ulama haid wa nifas. Yani ilmunya hanya ngerti seputar itu saja, fikih-fikih itu aja. Minta fatwa haid wa nifas ke sana. Ngertinya itu. Ya. Nah, kalau yang ini oh ngerti medan, ngerti lapangan. Yang kalau gayanya Imam Samudra menyebutkan apa? Ahlu Thuhur. Ahlu Thuhur. Ya, enggak tahu, lupa dia. Atau enggak tahu dia. Itu jahil dia bahwasanya. Di Thuhur itu dipenuhi oleh ulama muhaddisin. Ulama muhaddisin turun ke Thuhur. Apa Thuhur itu? Front, perbatasan terdepan. Ini Thuhur. Para imatul muhaddisin juga datang ke sana. Ribat, melakukan penjagaan di sana. Sambil ribat, mereka menyampaikan hadis. Menyampaikan ilmu. Nah, di medan Thuhur itulah dibersihkan. Jika ada mubtadi di situ, diusir oleh para ulama muhaddisin. Jika ada mengatakan, mengucapkan dengan ucapan qaul Jahmiyah ataupun Mu'tazilah, mengingkari takdir, langsung diusir, dibersihkan. Kenapa? Ini yang menghalangi pertolongan Allah ini. Ya. Yang menghambat datangnya pertolongan Allah ini. Bid'ah-bid'ah semacam ini. Tidak hanya maksiat, tapi juga bid'ah-bid'ah ini lebih arah daripada maksiat. Harus dibersihkan. Tidak bisa bersatu dengan orang-orang seperti ini. Justru kehadiran mereka menghambat datangnya pertolongan Allah SWT. Dibersihkan. Sebagaimana dulu para ulama membersihkan medan tempur jihad Afghanistan dari imah turun ke sana. Syekh Rabi datang. Beberapa kali berjihad. Syekh Al-Bukhari rahimahu hafizahullah di masa mudanya. Namun ketika jihad mereka sudah berubah, ya, tatkala Hizbiyyin sudah merajalela di situ, ya, beralih arah jihadnya, sehingga mereka mengatakan yang pertama kali saya habisi adalah Wahabi, ya, itu para ulama sudah mulai melepas diri dari jihad yang seperti ini. Ya. Ya. Nah, ini semua ikhwan fiddin, pembedaan seperti ini adalah pembedaan yang tidak warid dan pembedaan yang batil. Nah, tidak ada para ulama membedakan antara al-firqatun najiyah dengan at-ta'ifah al-mansur. Itu semuanya sama. Ya, semuanya lah satu. Dan ini telah ditanyakan waktu itu, di masa-masa itu muncul, ditanyakan diantaranya kepada Syekh bin Baz rahimahullah tentang pengistilahan ini, pembedaan ini. Maka beliau tegaskan bahwasanya as-salafiyun hum al-firqatun najiyah wa hum ta'ifatul mansurah wa hum ahlus sunnati wal jamaah. Ini sama. Nah. Karenanya juga al-Imam Rabi bin Hadi rahimahullah menulis kitab, ya, Ahlul Hadis hum at-ta'ifah al-mansurah. Untuk membantah syubhat ini. Baik, sampai di sini kajian kita di malam hari ini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada kesempatan pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima katsira, amma ba'd. Di malam hari ini kita di 28 Jumadil Akhirah, atau sudah masuk di malam ke-29 Jumadil Akhirah 1444 Hijriah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita Imdadus Salafi bi usul wa qawaid fil manhajis salafi, yang merupakan buah karya dari Al-Allamah Al-Walid Fadilatu Syekh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. Setelah kita pada pertemuan yang lalu membahas tentang makna as-salafiyah secara bahasa dan secara pengertian syariat, dan beliau menegaskan bahwa as-salafiyah ini bukanlah sesuatu gerakan atau kelompok yang didirikan oleh seorang ulama tertentu, bahkan tidak pula oleh seorang imam dari kalangan tabi'in, tidak pula dari seorang dari kalangan sahabat, bahkan bukan pula didirikan oleh seorang nabi dari para anbiya, seorang rasul dari para rasul, tidak. Bahkan ini merupakan datang min indillahi azza wa jal. Karena memang as-salafiyah itu sendiri, itu tidak lain adalah dinul Islam. Dinul Islam. Kemudian Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri mengatakan, wa amma al-manhajus salafi fahuwa ittiba' kulli ma ja'a anillahi wa an rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa tamassuku bidzalika qawlan wa amala. Adapun al-manhajus salafi, maka itu adalah mengikuti semua yang datang dari Allah Ta'ala dan datang dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dan berpegang teguh dengannya. Qawlan wa amal, cara ucapan, ucapan di dalam hati, yakni keyakinan, maupun ucapan dengan lisan. Wa amalan, dan juga secara amal, baik itu amal qalbu maupun amal al-jawarih, amal anggota badan. Maka harus berpegang teguh dengan itu tadi. Qawlan wa amalan. Hadha huwa al-manhajus salafi wa huwa at-tariqus salafi. Itulah al-manhajus salafi dan itulah metode as-salafi. Sehingga apa ya ikhwan, al-manhajus salafi adalah mengikuti semua yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam serta berpegang teguh dengannya. Bagaimana berpegang teguh dengannya? Baik secara qaul dan amal. Apa cakupan secara qaul? Baik qaulul qalbi, ucapan hati, yaitu keyakinan, maupun ucapan lisan. Ya, secara keyakinan, secara prinsip keyakinan dalam qalbu, kita berpegang teguh dengan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, kemudian secara ucapan lisan, dan amalan. Baik amal hati, amal qalbu, maupun amal anggota badan. Ya. Inilah al-manhajus salafi. Wa huwa maslaku ahli sunnati wal jamaah. Inilah jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sama pengertian al-manhajus salafi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah sama. Ya. Tinggal asal-usul penamaannya saja. Ya. Dinamakan dengan as-salafi sebagaimana yang sudah kita bahas, yaitu karena dinisbahkan kepada as-salaf. Yang itu tidak lain adalah al-qurun as-salasa al-mufaddalah. Tiga generasi utama. Nah, dinamakan sebagai ahlus sunnah wal jamaah karena mereka berpegang teguh dengan as-sunnah. Karena mereka menjalankan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiyin min ba'di. Addu alaiha tamassaku biha wa addu alaiha bin nawajib. Karena mereka orang yang mengamalkan hadis ini, berpegang dengan hadis ini. Wajib atas kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rashidin yang mendapatkan hidayah sepeninggalku. Tamassaku biha, berpegitlah dengan gigi geraham kalian. Maka berdasarkan hadis ini, dinamai mereka sebagai ahlus sunnah. Wal jamaah, mereka juga al jamaah karena mereka bersatu di atas prinsip berpegang dengan as-sunnah ini. Sekaligus ini mengacu kepada jawaban Nabi alaihi salatu wassalam tatkala ditanya, siapakah kelompok, satu kelompok yang selamat di antara 73 kelompok itu? Maka Nabi menjawab, qala al-jamaah. Maka muncul, mereka disebut sebagai siapa? Ahlus sunnah wal jamaah. Sekaligus ini menunjukkan bahwa berpegang dengan as-sunnah itu akan membuahkan persatuan. Karenanya setiap ahlus sunnah mesti mereka bersatu di atas prinsip ini. Nah, karena memang as-sunnah itu identik dengan al-jamaah, persatuan. Karenanya selalu bersama ini kalimat ini, ahlus sunnah wal-jamaah. Sebaliknya, lawan dari ini, lawan daripada as-sunnah yaitu al-bid'ah, maka itu pasti akan membuahkan perpecahan. Karenanya ahlul bid'ah itu identik dengan al-iftiraq, perpecahan. Karenanya mereka disebut sebagai ahlul bid'ah wal-iftiraq. Lawan daripada ahlus sunnah wal-jamaah. Wahuwa maslaku ahlus sunnati wal-jamaah. Ini adalah merupakan jalan yang ditempuh oleh ahlus sunnah wal-jamaah. Lianna salafiyya laha iddatu musammayat. Karena memang as-salafiyah ini memiliki sekian nama yang semuanya bermakna satu. Dinamakan sebagai as-salafi atau as-salafiyah. Disebut pula al-manhajus salafi. Disebut pula apa? Ahlus sunnati wal jamaah. Disebut pula al-firqatun najiyah. Disebut pula sebagai at-ta'ifah al-mansurah. Ini sekian nama untuk satu hal yang sama. Ya. Wala ikhtilaf bainahuma fil makna. Dan tidak ada perbedaan dalam hal makna. Maknanya satu, maknanya sama. Fahumul firqatun najiyah wa ta'ifatul mansurah wa ahlul hadith wa ahlus sunnati wal jamaah. Merekalah al-firqatun najiyah. Merekalah at-ta'ifah al-mansurah. Merekalah ahlul hadith. Merekalah ahlus sunnah wal jamaah. Karenanya, di antara judul kitab para ulama kita, karya al-imam as-sabuni rahimahullah adalah Aqidatus Salaf Ashabil Hadith. Ya, akidah salaf. Siapa salaf itu? Ashabil hadis. Merekalah ashabul hadis. Dan para ulama, di antaranya al-Imam al-Bukhari, demikian pula al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ali bin Madini, dan sekian ulama yang lainnya, ketika menafsirkan hadis tentang at-ta'ifah al-mansurah, Ya. La yazalu ummati nam la tazalu ummati zahirin al-haq mansurin. Ya, akan senantiasa ada di antara umatku ini yang tampil kokoh di atas al-haq. Mansurin, mereka ditolong di atas, menang dan ditolong di atas al-haq itu. Maka para ulama menafsirkan siapa mereka? Qala ahlul ilm. Mereka adalah para ulama. Qala ahlul hadith. Mereka adalah ahlul hadith. Illam yakunu ahlul hadith fala adri manhum. Kalau tafsirnya mereka ini bukan ahlul hadith, maka enggak ngerti apa tafsir hadis ini. Karena itulah yang diketahui para ulama bahwa Thaif al-Mansurah adalah ahlul hadis. Wa in sa'alta ayyuhal muslim, kala Syekh Ubaid al-Jabiri, wa in sa'alta ayyuhal muslim ma hasilu i'tiqad as-salafiyah. Kalau engkau wahai seorang muslim bertanya, kalau begitu apa kesimpulan akidah as-salafiyah? Fajawabuna, maka jawaban kami, laqad abbara an dhalika alamun min a'lamiha. Sungguh telah dijawab hal ini oleh salah seorang tokoh besar, min a'lamiha, di antara tokoh-tokoh salafiyah. Wa imamun min a'immatiha, salah seorang imam dari para a'immas salafiyah, dari para imam as-salafiyah. Siapa dia? Wa huwa Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Yaitu Syekhul Islam Ibn Taymiyyah. Id qala fil aqidah al-wasitiyah. Tatkala dia mengatakan dalam kitabnya yang kecil, yang ringkas, yang dikenal dengan judul al-aqidah al-wasitiyah, beliau mengatakan, amma ba'du, fahada i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jama'ah, wa huwa al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'ati ba'dal mauti wal iman bil qadari khairihi wa syarrih. Kata beliau di awal akidah al-wasitiyah ini, di pembukaannya, beliau katakan, amma ba'd, inilah i'tiqad, keyakinan al-firqatin najiyah. Keyakinannya al-firqah najiyah. Al-mansurah. Ya, mereka adalah ta'if al-mansurah. Ila qiyamis sa'ah. Mereka akan mansurah, mereka akan terus menang. Ila qiyamis sa'ah. Sampai hari kiamat. Ahli sunnati wal jama'ah. Perhatikan, beliau memberikan sekian sebutan ini untuk satu kelompok yang sama. Inilah keyakinan al-firqatin najiyah. Siapa al-firqatin najiyah? Al-mansurah. Yang mereka adalah ahli sunnah wal jama'ah. Apa keyakinannya? Adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan beriman kepada al-ba'ats ba'dal maut, hari kebangkitan setelah kematian. Wal iman bil qadar, dan juga beriman terhadap takdir, khairihi wa syarrih, takdir yang baik maupun yang buruk. Sehingga apa kalau berdasarkan ini, tak lain akidah ahlus sunnah, akidah as-salafiyah adalah yang sudah disimpulkan di dalam rukun iman. 6 rukun iman, itulah akidah kita. Sehingga tidak ada sesuatu yang aneh, tidak ada sesuatu yang baru. Tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Apa keyakinan akidahnya ahlus sunnah itu? Ini rukun iman yang 6 itu, keyakinan kita. Nah, keyakinan kita adalah rukun iman yang 6 yang disebut dengan arkanul iman as-sittah, 6 rukun iman. Qala muqayyiduh wa fi hadzal ma'na min al-ahadits as-sahihah al-mashhurah Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an al-masyhur bi hadis Jibril alaihi salam. Ya, di antara yang mengandung makna ini, keyakinan Ahlus Sunnah ini adalah hadis yang dikenal, yaitu hadis Umar bin Khattab yang dikenal dengan sebutan hadis Jibril. Hadisnya panjang, di dalamnya terdapat pertanyaan Jibril kepada Nabi alaihi salatu wasallam, fa akhbirni anil iman. Beritakan kepadaku tentang iman. Qala, maka jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Berdasarkan hadis ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, al-aqidah al-wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang merupakan kitab aqidah yang sangat ringkas namun kedudukannya sangat penting. Ya. Kitab ini ditulis oleh beliau menjawab pertanyaan dari negeri Wasit. Negeri Wasit itu disebut Wasit karena memang pertengahan. Posisinya pertengahan antara Basrah dengan Kufah. Antara negeri Basrah dengan Kufah. Nah, orang yang berasal dari daerah situ disebut Al-Wasiti. Nah, karena pertanyaannya datang dari negeri itu, maka diberi judul dengan Al-Wasitiyah. Datang pertanyaan kepada beliau, beliau asalnya enggak mau. Awalnya beliau menolak. Sudah cukup banyak di antara ulama yang menulis tentang akidah. Silahkan membaca kitab-kitab tersebut. Namun sang penanya tidak mau. Terus menginginkan jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka beliau tulis, ya, sekali duduk antara waktu ba'dal asr sampai maghrib. Ditulis oleh beliau. Namun subhanallah, kitab ini memiliki kedudukan yang sangat besar hingga hari ini. Dan karenanya beliau harus menghadapi sekian tokoh ahlul batil. Karena tidak setuju dengan isi al-aqidah al-wasitiyah ini. Beliau harus diundang untuk melayani perdebatan melawan mereka di hadapan khalifah. Sampai dibukukan, ya, yang disebut dengan mihna al-wasitiyah. Adanya ujian gangguan terhadap Ibnu Taimiyah karena sebab kitab ini, al-wasitiyah ini. Maka setelah panjang diskusi, ya, mereka memprotes ini, maka Syekhul Islam memberikan hujah, menjawab, ya, kebatilan protes-protes yang mereka tujukan, yang sampai ujungnya beliau katakan, saya berikan tempo kepada semua yang memprotes al-wasitiyah ini, tunjukkan satu huruf saja yang di sini yukhalif as-salaf, aqidatus salaf. Tunjukkan satu huruf saja. Saya beri tempo 3 tahun. Silakan. Untuk menunjukkan mana dari al-wasidah al-wasitiyah ini yang yukhalif salaf. Dia persyaratkan yukhalif salaf. Bukan akidahnya kalian, Asy'ariyah dan yang lainnya lah. Salaf. Tunjukkan satu huruf saja. Saya beri tempo 3 tahun. Setelah selesai. Di ujung pertemuan. Selesai ini. Saya berikan tempo 3 tahun. Silakan. Yang mau protes silakan. Dalam tempo 3 tahun. Dan tidak ada satupun yang datang kepada Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Nah. Dan kita lihat ya ikhwan, unduru al-barakah. Dalam waktu yang sangat singkat, al-qa'dah, sekali duduk antara asar sampai maghrib, membuahkan kitab yang sangat luar biasa. Nilainya sangat tinggi hingga hari ini. Dipelajari oleh kaum muslimin. Yang sampai-sampai para talibul ilm, ya, hari ini mesti mereka mempelajari ini. Tidak seorang salafi pun yang tidak mempelajari al-aqidah al-wasitiyah. Nanti mereka mempelajari santri-santri pesantren dan yang lainnya mempelajari al-aqidah al-wasitiyah. Sebagaimana pula beliau pernah ditanya oleh orang-orang dari negeri Huma dengan pertanyaan yang mirip, maka beliau jawab, beliau tulis jawabannya fil qa'da bainadh dhuhur wal 'ashr. Duduk antara zuhur wal 'ashr, beliau jawab itu. Nah, yang diberi judul dengan al-fatwa al-Hamawiyah. Al-fatwa al-Hamawiyah pun sama. Kitab itu ringkas namun nilainya cukup dan sangat penting. Ikhwanifiddin rahimani wa rahmukumullah. Nah, di awal al-aqidah al-wasitiyah itu yang beliau ingin hendak merinci akidah ahlus sunnah wal jamaah, yaitu khususnya dalam permasalahan al-asma wa sifat, ya, maka beliau sebutkan terlebih dahulu global, apa global i'tiqad ahlus sunnah wal jamaah, tidak lain terangkum dalam hadis ini, yaitu yang kemudian dikenal dengan nama rukun iman. Jika kalau kita ditanya apa akidahmu, apa akidah salafi itu, jawabannya mudah, rukun iman yang enam. Ini akidah kami, tidak keluar dari enam rukun ini. Tidak keluar dari enam rukun ini. Kemudian Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah melanjutkan, fa idza taqarrara hadza fa inni uridu lakum ba'dhal qawaid. Apabila telah difahami penjelasan di atas tentang pengertian as-salafi dan as-salafiyah, demikian pula al-manhajus salafi, maka aku akan menyampaikan kepada kalian beberapa kaidah. Aku akan menyampaikan kepada kalian beberapa kaidah. Al-qaidatul ula, kaidah yang pertama. Al-intisab ila salafiyah, menisbahkan diri kepada as-salafiyah. Ini kaidah pertama. Apa hukumnya? Apa hukum menisbahkan diri kepada salafiyah? Bahwa saya seorang salafi, saya mengikuti al-manhajus salafi, saya berpegang di atas as-salafiyah. Apa hukumnya ini? Fa inna katsiran mimman yad'una annahum ahlus sunnah wal jamaah wa annahum 'alal huda yasma'izzun min al-intisab ila salafiyah. Kenapa beliau bahas permasalahan menisbahkan diri kepada as-salafiyah? Karena kata beliau, kebanyakan orang yang mengaku dirinya sebagai ahlus sunnah wal jamaah, mengaku bahwa dirinya di atas petunjuk, itu merasa ngeri, berdiri bulu kuduknya ketika menisbahkan diri kepada salafiyah. Yasma'izzun merasa ngeri untuk menisbahkan diri kepada salafiyah. Ini fakta yang terjadi. Mereka enggak mau menyatakan diri salafi walaupun mengaku sebagai ahlus sunnah. Wa hatta tatma'inna qulubuhum ila hadhihi nisbah wa taqwa azimatuhum li anna ma waqarra fi qulubihim minal ismi'zaz minha fahiya waswasah syaitaniyah qawwaha fi qulubihim da'ful azimah wa qillatul fiqh fid din. Nah, supaya hati mereka bisa tentram dengan menisbahkan diri kepada salafiyah dan agar kuat tekad mereka, karena apa yang selama ini berada di dalam hati mereka, yaitu merasa ngeri, merasa takut menisbahkan diri kepada salafiyah, Fahiyah waswatah, waswasah syaitaniyah, yang sebenarnya itu merupakan waswas syaitan. Keraguan-raguan, rasa waswas, rasa takut yang dihembuskan oleh syaitan. Hal ini akan semakin kuat, waswas dari syaitan ini akan semakin kuat di dalam kalbu mereka oleh dua hal, kata Syekh. Yang pertama, dha'ful azimah. Lemahnya azimah, lemahnya tekad. Yang kedua, qillatul fiqh fid-din. Sedikitnya bekal ilmu agama, sedikitnya bekal fikih, pemahaman tentang agama. Ya. Yang pertama kaitannya dengan niat, yang kedua kaitannya karena kejahilan. Lemahnya ilmu dan sedikitnya bekal ilmu. Sehingga sedikit pemahaman tentang agama, enggak ngerti tentang agama. Gak tahu, dianggap salafiyah perkara yang baru. Dianggap salafiyah itu bikinan beberapa ulama atau tokoh dari Arab Saudi. Yeah. Atau bikinan Ibnu Taimiyah katanya. Dianggap salafiyah. Hadza qillatu fid-din. Qillatul fiqh fid-din. Padahal sudah dijelaskan di atas. Bahwa as-salafiyah ini adalah prinsip yang datang dari sisi Allah SWT dan Rasulnya. Salafiyah bukanlah sebuah gerakan yang didirikan oleh seorang alim, seorang ulama dari manapun. Di waktu yang manapun, bukan. Bahkan bukan oleh seorang tokoh dari kalangan sahabat, bahkan bukan didirikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan pula didirikan oleh seorang nabi atau salah seorang rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang as-salafiyah tidak lain adalah dinul Islam. Nah, akibat kelemahan atau kurangnya al-fiqh fid-din, orang lari dari as-salafiyah. Gak suka kalau disebut nama as-salafiyah. Falau kanat azaimuhum qawiyyah wa tahsiluhum minal fiqh fid-din qawiyyan, maka kalau seandainya tekad mereka itu kuat dan bekal mereka di dalam ilmu, dalam fikih, fiddin itu juga kuat, masma'azzu min dhalik, mereka tidak akan merasa ngeri, tidak akan merasa gentar, tidak akan merasa takut ya dari as-salafiyah. Walam yajidu fi anfusihim ghadabah minhu. Dan tidak akan mendapati di dalam dirinya ghadadah. Ghadadah itu bermakna aib. Wadzillah, kerendahan. Yani tidak akan merasa aib, tidak pula merasa hina atau rendah dari itu. Yani dari as-salafiyah. Fanaqulu lahum awwalan, maka kami katakan pada mereka yang pertama, ja'a min ahaditsin nabi sallallahu alaihi wasallam ma yadullu ala dhalik. Ya, sungguh telah ada dari hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada itu, kepada as-salafiyah, kepada nisbah kepada salaf. Dan kata salaf ini sudah dipakai, sudah ada sejak masa Rasul alaihi salatu wasallam. Min dhalikum qawluhu sallallahu alaihi wasallam li Fatimah radhiyallahu anha. Di antaranya adalah sabda beliau kepada Fatimah radhiyallahu anha, fa ni'mas salaf ana laki, sebaik-baik salaf adalah aku untukmu. Ya, yang sudah pernah kita baca hadisnya. Ya, syahid di sini adalah bahwa penggunaan kata salaf sudah dipakai oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarah hadis ini, beliau mengatakan dalam syarah Muslim, as-salafu al-mutaqaddim. Salaf itu artinya yang terdahulu. Wa maknahu ana mutaqaddim. Ya, kuddamaki fa tardina alayya au taruddina alayya. Salaf adalah yang terdahulu. Maknanya adalah aku mendahulimu kuddamaki, berada di depanmu. Maka silahkan engkau, datanglah engkau kepadaku. Ini makna as-salaf. Sebagaimana sudah pernah kita jelaskan sebelumnya. Yaitu mengacu kepada apa? Al-mutaqaddim minal aba. Ya. Generasi yang telah lalu, yang lebih dahulu. Nah. Di antara penggunaan kata as-salaf juga yang mungkin pernah kita singgung di sini,

Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, fa akhraja Ibnu Abi Syaibah bi isnadin sahih ala syarti syaikhain an Atha'in qala lam yazal salafuka ya'kulunahu. Qala Ibnu Jura'id, qultu lahu ashabi qultu lahu ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala na'am. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan kata Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwa Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat asy-syaikhain, ya, dari apa? Qala, dia mengatakan lam yazal salafuka ya'kulunahu, bahwa salafmu itu senantiasa terbiasa makan itu, memakannya. Qala Ibnu Jura'id, maka Ibnu Jura'id bertanya kepada Atha, qultu lahu, aku tanyakan kepada beliau, ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni yang kau maksud dengan salafuka itu adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala na'am, betul, iya. Sehingga ini juga pemakaian makna salaf untuk siapa? Para sahabat. Karena apa? Itu generasi tabi'in. Dia menyebut para sahabat sebagai salaf. Ya. Sekaligus apa? Ini mengacu kepada makna secara bahasa yang berarti salaf adalah generasi terdahulu. Sekaligus pengertian secara syar'i bahwa yang dimaksud adalah para sahabat. Nah. Demikian pula Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam Kitabul Wudu bab ma yaqa'u minan najasat bis samni wal ma. Maka di bab ini beliau menukil ucapan Az-Zuhri fi 'idhamil mauta, tentang tulang belulangnya bangkai. Bangkai yang sudah mati, yang dia mati tanpa disembelih, itu bangkai. Nah, ini tentang tulangnya bagaimana? Nahwal fil wa ghairihi, seperti bangkainya gajah dan yang selainnya. Maka kata Az-Zuhri, adraktu nasan min salafil ulama yamtashituna biha wa yaddahinuna fiha la yarawna bihi ba'sa. Aku mendapati, ya, sejumlah orang dari salafil ulama. Az-Zuhri ini kibar tabi'in, tokoh besar dari kalangan tabi'in, ya, tokoh ulama besar dari kalangan tabi'in. Dia mengatakan seperti ini, adraktu nasan, aku dapati sejumlah orang dari kalangan salafil ulama. Tidak lain yang beliau maksud para sahabat. Yam tasitu nabiha. Ya. Itu menggunakannya sebagai sisir. Ya. Dan memakai minyak darinya. Nah. La yarau nabihi ba'san. Aku tidak mereka memandangnya apa? Tidak mengapa. Memandangnya boleh. Yang kita jadikan syahid di sini adalah penggunaan kata salaf. Itu juga sudah dipakai oleh para ulama. Nah, dipakai oleh Rasul alaihi salatu wassalam dan digunakan pula oleh para ulama. Untuk maksud apa? Untuk maksud generasi sebelumnya, yaitu para sahabat.

sahabat, para sahabat. Ini perkara pertama yang beliau sampaikan. Wal amru tsani, yang kedua, anna hadhihi nisbah lam takun muhdatsah. Penisbatan ini, penisbatan kepada salaf itu bukan perkara baru. Bal hiya min ahdi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu sudah ada sejak zaman sahabat Nabi. Fayuqalu lahum as-salaf. Ya, sebagaimana sudah kita tunjukkan barusan. Mereka disebut as-salaf dengan tegas. Pertanyaannya adalah, na'am, yang engkau maksud dengan kata salaf tadi itulah ashab Rasulullah? Maka dijawab oleh apa? Iya. Wa kalimatu salaf darijah inda a'immati ahli hadihil millah. Sehingga kata salaf ini sudah terbiasa beredar di kalangan para imam agama ini. Ahlus sunnatil jamaah. Sudah biasa teredar, beredar dan dipakai oleh para imam agama ini. Wa yazidu hadha wuduhan, dan ini menambah semakin jelas al-ijma' ala sihatil intisab ila salafiyah. Adalah yang semakin memperjelas hal ini adalah adanya ijma'. Ada ijma', kesepakatan tentang apa? Benarnya menisbahkan diri kepada as-salafiyah. Wa annahu la ghadadah fi dalik. Dan bahwasannya tidak ada aib, tidak ada kehinaan dalam hal itu. Dalam hal menisbahkan diri kepada as-salafiyah. Nah, di mana ijma' itu? Waqad hakal ijma' Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Syekh Ubaid, yang meriwayatkan ijma' ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau di antara ulama yang wasih al-ittila'. Luas ittila'nya. Ya, dan itu sangat dibuktikan oleh siapapun yang duduk bersama beliau. Nah, sampai-sampai dikatakan oleh murid-muridnya, diantaranya oleh Ibn Daqiq Al-Id, ilmu itu bagi Ibn Taimiyah seakan-akan di depan dua matanya begini. Dia mau bolak-balik itu semaunya, mau apa? Cari apa ada di depan mata sini. Nah, itu. Nah, dikatakan pula bahwa setiap yang berdialog dengan Ibn Taimiyah dalam satu bidang, tafsir misalnya, itu dia akan menganggap Ibn Taimiyah ini spesialis di tafsir sudah. Gak tahu ilmu lain kecuali tafsir. Saya katakan seperti itu, saking mendalamnya. Ternyata dialog lain masalah fikih sama. Yang berdialog dengan beliau akan merasa apa? Ibn Taimiyah ini spesialnya fikih sudah. Gak tahu ilmu kecuali fikih, saking mendalamnya. Artinya di setiap bidang ilmu beliau sangat menguasai. Dan disebutkan pula bahwa para ahli madhab itu kalau duduk dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah akan mendapatkan faedah-faedah baru, ilmu-ilmu baru tentang madhabnya yang dia sendiri gak tahu tentang madhab. Nah, yang dia sendiri gak tahu tentang madhab itu. Padahal dia ada yang apa? Menisbahkannya ke madhab tersebut. Dia seorang madhab Syafi'i. Dialog tentang madhab Syafi'i. Mendapati perkara-perkara baru tentang akwal madhab Syafi'i yang dia gak tahu. Demikian pula madhab Malik. Maliki, dialog. Sudah, menguasai. Ini yang duduk ini seorang alim tokoh madhab Syafi'i. Maliki. Duduk dengan Taimiyah dapat sekian banyak faedah baru tentang madhab Maliki yang dia gak tahu. Ada Ibnu Taimiyah. Sehingga apa? Wasi'ul ittila. Maka kalau beliau menukil ijma' ini gak sebarangan. Ya. Sekarang beliau hendak menukil ijma'.

menyebutkan adanya ijma. Karena kalau seorang menyebutkan ijma itu harus benar-benar tahu. Apalagi di masa yang sekarang ini harus tahu semua. Ini di Indonesia semuanya sepakat semua. Ya, harus tahu semua. Jangan-jangan nanti di Saparua sana ada yang enggak sepakat. Ya. Nah, harus tahu semua ini. Ngerti semua. Ini Indonesia, belum lagi Malaysia, belum lagi sana. Harus ngerti semua ini. Namanya ijma. Ya, ijma itu enggak hanya berlaku lokal saja. Harus ijma, benar-benar ijma. Sepakati. Maka beliau mengatakan, la aiba ala man azhara madhab as-salafi wa intasaba ilaihi. Tidak ada aib. Ya. Tidak ada aib. Atas barang siapa yang menampakkan madhab salaf. Wa intasaba ilaihi dan menisbahkan diri kepadanya. Bahwa saya salafi. Itu tidak ada aib. Wa'taza ilaihi. Dan demikian pula yang menyandarkan diri kepadanya. Dari mana kamu kok mengatakan itu? Ya, karena salaf sudah mengatakan ini. Ya'tamid ala salaf. Ini tidak ada aib. Bal yajibu qabulu dhali. Bahkan wajib menerima itu darinya. Wajib diterima penisbatan diri itu. Wajib diterima penyandaran itu bil ittifaq, dengan kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan. Yakni ijma. Ini berdasarkan ijma. Fa inna madhhab as-salafa aw fa inna madhhab as-salafi la yakunu illa haqqan. Karena madhab salaf itu tidaklah kecuali merupakan kebenaran. Tidaklah kecuali apa? Merupakan kebenaran. Sehingga di sini kita dapati bahwa Syekhul Islam menyatakan bil ittifaq, bahwa tidak ada aib ya, untuk menampakkan salaf, madhab salaf, dan menisbahkan diri kepadanya. Bahkan wajib ittifaq berdasarkan ijma. Bagaimana merupakan aib ya? Menyatakan diri as-salafi. Apa pemahaman agama as-salafi? Salafi. Apa manhaj as-salafi? Bagaimana ini merupakan aib sementara yang menisbahkan diri kepada madhab, madhab-madhab fikih itu bukan aib. Fulan Syafi'i. Ya, artinya apa? Madhab fikihnya adalah berdasarkan madhab Syafi'i. Nah, fulan Hambali. Apa maksudnya? Dia secara fikih mengikuti ijtihad-ijtihadnya, ijtihad-ijtihadnya Al-Imam Ahmad bin Hambal. Fulan Maliki. Itu beredar. Ma'ruf di kalangan ulama yang seperti itu. Fulan Syafi'i. Nah, fulan Hambali. Padahal apa? Mazhab ini bukan sesuatu yang maksum. Karena merupakan apa? Ijtihad seorang alim, seorang ulama. Nah, itu selama bukan merupakan apa, tidak dimaksudkan sebagai bentuk asabiyah, itu bukan aib. Wa kaif dengan nisbah kepada salaf. Yang beliau katakan tadi apa? Fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Madhab salaf itu tidaklah kecuali apa? Merupakan kebenaran. Merupakan kebenaran. Siapa salaf? Sekali lagi yang dimaksud Al-Qurun As-Salata Al-Mufaddalah. Nah, tiga generasi utama. Yang mereka telah banyak dari masail ad-diniyah alal ijma'ah. Sudah mereka sepakati. Ya. Makanya mereka tidak jarang mengatakan apa? Wa nahnu naqul wa tabi'un mutawaffirun ala anna Allah an Nah. Al-Allama Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya dalam sebuah kaset yang terekam dalam muhadarah, yang muhadarah ini sudah tahun 1413 Hijriah. Ya. Beliau ditanya, "Ma taqul fi man tasamma
bi as-salafi wa al-athari. Apa pendapat Anda tentang orang yang menamakan dirinya as-salafi atau al-athari? Hal hiya tazkiyah? Apakah itu teranggap tazkiyah? Yani mentazkiyah diri, merekomendasi diri sendiri. Nah. Maka beliau menjawab. Ya. Idza kana sadiqan annahu athari aw annahu salafi la ba'sa. Kalau memang dia benar, jujur, ya, jujur dan benar bahwa dirinya memang seorang yang azhari. Azhari berarti apa? Menisbahkan kepada azhar, mengikuti azhar. Atau dia salafi, yakni benar-benar mengikuti salaf. Maka kata beliau, la ba's, tidak mengapa. Misla makana salaf yaqul fulan salafi fulan azhari. Ini seperti yang dilakukan oleh para salaf sendiri. Para salaf mengatakan fulan seorang salafi, fulan seorang azhari. Ya. Tazkiyatun la budda minha. Ini merupakan tazkiyah yang mau tidak mau harus. Kalau dia sebut apakah tazkiyah? Na'am, tazkiyah yang la budda minha. Tazkiyatun wajibah. Merupakan tazkiyah yang wajib. Tapi tadi, dengan syarat apa? Jujur, sadiq, ingkana, sadiqan. Enggak hanya main-main, enggak hanya hiasan saja, atau bangga-banggaan dirilah. Tapi memang dia jujur, bahwasanya dia seorang yang salafi, benar-benar mengikuti salaf. Nah, tidak sekedar, wah supaya nama saya agak panjang, agak keren dikit, tambahi salafi. Enggak, nah, hanya itu. Ya. Tapi memang mengandung konsekuensi, ya. Mengandung makna salafi itu, penisbatan diri kepada salafi, yaitu benar-benar mengikuti salaf, benar-benar mengikuti azhar. Nah ini ikhwan fiddin, kata Syekh bin Bas tadi merupakan apa? Tazkiyah la budda minha. Kalau dianggap, ditanya apakah ini tazkiyah? Nah, tazkiyah yang harus dan merupakan tazkiyah wajibah. Seperti dikatakan fulan salafi, dan ini banyak. Kalau kita melihat tarajim para ulama, ya, di antaranya Al-Imam Az-Zahabi mengatakan tentang Muhammad bin Muhammad Abil Fudail Al-Bahrani Al-Qudai Al-Hamawi. Ya. Beliau katakan, kana dayyinan khayran salafiyan. Beliau adalah seorang yang dayinan. Sangat berpegang kepada din. Khairan, seorang yang sangat baik. Salafiyan, seorang yang salafi. Jadi apa? Mengikuti madhab salaf. Tazkiyah dari beliau. Demikian pula tentang Ahmad bin Na'm bin Naghmah. Beliau mengatakan, kana ala aqidatis salaf. Dia itu berada di atas aqidatus salaf. Demikian pula contoh lainnya tentang Ad-Darqutni. Al-Imam Az-Zahabi ketika memuji Al-Imam Ad-Darqutni, qultu lam yadkhulir rajulu abadan fi ilmil kalam wala al-jidal. Wala khada fi dhalik bal kana salafiyan. Ya. Beliau ini tidak masuk sedikit pun kepada pembahasan ilmu kalam. Ya, walal jidal, tidak pula masuk ke ilmu jidal, karena jidal itu ada ilmunya, ikhwan. Dipelajari cara jidal itu. Beliau enggak masuk sama sekali. Wala khada fi dzalik, tidak pula turut bicara tentangnya. Bal kana salafiyan, bahkan beliau seorang salafi. Artinya apa? Seorang salafi itu
Seperti ini ciri khasnya. Di samping mengikuti madhabus salaf juga tidak masuk ke ilmu kalam. Karena memang orang-orang yang menentang salaf itu diantara sebabnya adalah karena mengikuti ilmu kalam. Di dalam muncul kelompok-kelompok sesat, ya, Al-Qadariyah, nah, demikian pula Al-Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lainnya, itu kecuali timbul akibat apa? Ilmu kalam. Terkhusus di masa, ya, di masa-masa Al-Ma'mun, ketika dilakukan gerakan penerjemahan kitab-kitab ilmu filsafat besar-besaran. Ya, yang itu produknya Yunani dan Romawi, yang masih berbahasa Yunani dan Romawi, diterjemahkan juga sebagainya Persia, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Untuk apa? Dipelajari oleh kaum muslimin. Nah ini akibatnya tadi. Madhab Jahmiyah, ya, madhab Mu'tazilah semakin berkembang. Dan itu apa? Bertentangan dengan madhabus salaf. Nah ketika seorang dinyatakan salafi, berarti bersih dari itu semua. Bersih dari apa? Unsur-unsur ilmu kalam. Nah, sehingga ini sebagaimana kata Syekhul Islam Al-Allama Abdul Aziz bin Baz tadi, kalau mau dikatakan tazkiyah, na'am. Tazkiyah la budda minha, tazkiyah wajibah. Tazkiyah yang la budda minha, harus dan wajib. Sehingga kata-kata salafi memang ini tak hanya omong kosong, tak hanya tulisan saja, tak hanya gagah-gagahan saja, tapi mengandung makna. Tadi, qaulan wa amal. Ya. Dan harus benar-benar dibuktikan secara qaulan wa amalan. Ya. Yang dia katakan tadi, labas kalau memang apa? Shadiqan. Kalau dia jujur mengatakan itu, harus seperti itu. Dia salafi. Nah, dia seorang salafi. Baik, sampai di sini kajian kita. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita di malam hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita. Kita di tanggal 27 Rajab, masuk malam ke-28 Rajab 1444 Hijriah. Pada pertemuan yang terakhir, kita telah selesai dari Al-Qa'idah Al-Ula, kaidah yang pertama, yaitu Al-Intisab ila salafiyah. Kemudian kita di malam hari ini masuk kepada al-qaidah ats-tsaniyah, kaidah yang kedua. Qala al-allamah Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman al-Jabiri rahimahullahu taala, al-qaidatu ats-tsaniyah yu'rafu ar-rijal bil haqq wala yu'raful haqqu birrijal. Orang-orang atau dan tokoh-tokoh itu akan dikenal, akan dikenali berdasarkan al-haq, dan bukanlah al-haq itu dikenali dengan berdasarkan orang-orang atau tokoh-tokoh. Sehingga al-mizan, tolak ukurnya, timbangannya adalah al-haq, bukan tokoh, bukan orang. Qala al-allama Ubaid al-Jabiri rahimahullah, wa ma'na hadhihi al-qa'idati anna al-insana yusafu yusafu bittamassuk wa annahu min ahli sunnah wa annahu alal haq alladhi la tushbihuhu sya'ibatul bid'ati wal khurafah. Makna kaidah ini adalah bahwa seseorang akan disifati dengan tamassuk, berpegang teguh kepada agama, dan disifati bahwa dia termasuk ahlus sunnah, dan dinyatakan bahwa dia di atas al-haq yang tidak tercampur dengan kotoran bid'ah ataupun khurafat. Fal alamatu addala alaihi, maka tanda yang menunjukkan kepada hal itu adalah ma mantahajahu min haqqin bi aqwalihi wa a'malihi, adalah prinsip yang dia tempuh, yaitu kebenaran pada ucapan-ucapannya maupun amalan-amalannya. Ya. Sehingga untuk mengetahui seseorang berada di atas al-haq, seseorang dinyatakan bertamassuk, seseorang dinyatakan sebagai ahlus sunnah, apa tandanya? Apa cirinya? Adalah mantahajahu min haqqin, kebenaran yang dia tempuh. Ya. Yang itu tampak pada ucapan-ucapannya dan amalan-amalannya. Wahadha huwa asyatrul awwal. Inilah bagian pertama dari kaidah tadi, yaitu yu'rafur rijal bil haqq. Sehingga orang itu dinilai justru dengan al-haq. Kalau dia menempuh al-haq, ucapannya mencocoki al-haq, amalan-amalannya sesuai dengan al-haq, maka dia, kita tahu hadzal rajul alal haq, hadzal rajul ala sunnah, hadzal rajul ala tamassuk bil kitab yas sunnah. Sehingga apa tolak ukurnya, apa penilaiannya? Al-haq. Apakah dia menempuh al-haq ataukah tidak? Apakah dia wafaqal haq ataukah tidak? Ini bagian pertama dari kaidah ini. Yu'raful rijal bil haq. Kemudian kata beliau, wala yu'raful haqqu bir rijal. Dan tidaklah al-haq itu dinilai berdasarkan rijal, berdasarkan orang-orang. Mau menilai al-haq, mau ingin tahu al-haq, lihat dulu pada orang-orangnya. Wal makna annahu laisa mujarradu sulukir rajul fi qaulin aw fi'lin huwa dalala ala annahu musib. Maknanya adalah bahwa tidaklah semata-mata apa yang ditempuh oleh seseorang pada ucapan dan perbuatannya kemudian itu menjadi dalil bahwa dia benar. Sehingga mau mencari al-haq, mau mengukur al-haq dengan amalan orang, dengan tokoh tertentu. Bukan. Kamu mau al-haq, cari mana? Kalau si fulan dia mengamalkan itu berarti hak. Enggak, terbalik menilainya. Tahu al-haq, kemudian nilailah, ukurlah orang itu berdasarkan al-haq itu tadi. Balil hukmi alal aqwal wal a'mal inda salafiyin mizanani faqat an-nass wal ijma'. Bahkan untuk menghukumi ucapan dan perbuatan, menurut salafiyin hanya ada dua mizan saja. Ada dua timbangan saja, yaitu an-nass wal ijma'. Apa itu an-nass? Dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah dan Ijma'. Ini kaedah yang kedua. Penjelasan senada juga disampaikan oleh Al-Imam Al-Allama Al-Muhaddis Rabi' bin Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa albasahu libas as-siha wal afiyah. Kata beliau tatkala mensyarah hadis Al-Irbab bin Sariyah, beliau mengatakan wa hunaka kalamun yaquluhul ulama mungkin an nusammiyahu qa'idah wa huwa ar-rajul yu'rafun bil haqqi ar-rijal yu'rafuna bil haqq wa la yu'raful haqq bir rijal. Dan di sana ada satu ucapan yang disampaikan, dinyatakan oleh para ulama yang mungkin kita menamainya sebagai satu kaidah, yaitu bahwa ar-rijal akan dikenali berdasarkan al-haq dan tidaklah al-haq itu dikenali dengan berdasarkan orang, berdasarkan rijal. Kemudian dia menjelaskan ar-rijal yu'rafuna bil haq, yakni ما نقول أنهم على حق إلا إذا وجدنا الحق يؤيدهم ونصوص القرآن والسنة تؤيدهم. الرجال tokoh-tokoh dan orang-orang serta manusia itu dinilai berdasarkan al-haq. Yakni kita tidak mengatakan mereka di atas kebenaran, di atas hak, kecuali apabila kita mendapati al-haq itu memang mendukungnya. Dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah memang mendukungnya. yakni dia berjalan di atas hujjah, berjalan di atas dalil, amalan dan perbuatannya sesuai dengan dalil, sesuai dengan tuntunan Al-Quran wa as-sunnah wal ijma'. Ini bagian pertama. Wala yu'raful haqqu birrijal. Tidaklah al-haq itu diketahui berdasarkan orang. Yakni taja'al minar rajul huwa qanatukal wahidah. Yaitu engkau menjadikan orang sebagai tolak ukur satu-satunya. Mau beramal, mengukurnya berdasarkan orang. Ya, mencari kebenaran, melihat kalau ada orang yang seperti itu. Ya, sehingga menjadikan orang, manusia, tokoh sebagai apa? Tolak ukur. Nah, wa taj'aluhu mizanan wa miqyasan lil haq. Dan engkau jadikan dia sebagai mizan, timbangan, dan tolak ukur kebenaran. Ya. Ini tidak demikian. Ya.
1: وَمَا يَقُولُهُ هُوَ الْحَقِّ وَمَا لَا يَقُولُهُ هُوَ الْبَاطِلِ.
0: Sehingga engkau menjadikannya apa yang dia ucapkan itulah kebenaran. Dan apa yang dia tidak ucapkan itulah kebatilan. Ya. Ini kalau engkau menjadikan manusia sebagai tolak ukurnya. Sehingga ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini merupakan kaidah penting salah satu kaidah penting dalam qawaid as-salafiyah, qawaid manhaj as-salafi, yaitu menilai berdasarkan al-haq. Sehingga mizan kita adalah sebagaimana kata Syekh Al-Allama Ubaid Al-Jabiri tadi, an-nassu wal ijma'. Ya. Dan prinsip ini harus benar-benar kita pegang teguh. Nah, dan tidak boleh luntur walaupun fitnah melanda. Dan ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, demikianlah fitnah. Namanya fitnah itu pasti akan menguji, merupakan ujian. Berapa banyak seseorang tergelincir dalam fitnah, larut dalam fitnah, apabila tatkala dia sudah luntur atau melupakan kaedah dan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, prinsip-prinsip Salafiyah. Ya. Termasuk di fitnah al-akhirah sekarang yang hasilah yang terjadi ini, prinsip ini mulai luntur. Ya. Prinsip ini mulai luntur. Ketika sudah mulai ditanamkan menilai kebenaran itu berdasarkan tokoh-tokoh atau orang tertentu. Yang ini mirip terjadi ketika tatkala terjadi fitnah di negeri Yaman. Ketika ditanamkan label ulama wasiat, ulama wasiat. Akhirnya menilai kebenaran berdasarkan ini. Kalau enggak ulama wasiat berarti bukan kebenaran. Ini berbahaya ya. Nah, sekarang terjadi di negeri kita dengan label yang berbeda. Dikenal dengan asatidah kibar. Kalau sudah seperti itu, menilai kebenaran berdasarkan asatidah kibar. Apa yang diberitakan oleh asatidah kibar pasti siqah, pasti benar. Nah, ini berbahaya. Nah, kita punya prinsip Al-haq ar-rijal yu'rafuna bil-haq wa la yu'rafuna al-haqqu birrijal. Sehingga jangan sekali-kali kita luntur dalam prinsip ikhwan. Menilai kebenaran berdasarkan tokoh-tokoh tertentu. Mal asaf sudah mulai timbul hulu ya ikhwan. Sehingga mulai diucapkan ucapan-ucapan, mulai muncul ucapan-ucapan ulama lokal. Ini berbahaya. Sudah memposisikan sebagai ulama, tapi dilabeli masih takut-takut, dilabeli lokal. Ini ada ulama lokal, ada ulama interlokal akhirnya. Nah, sini pembagian-pembagian seperti ini. Iya. Nah, ini mengingatkan kita kepada pembagian versi Hizbiyyin pada masa lalu. Yang membagi ulama itu ada ulama waroki, ada ulama haroki. Waroki itu yang berkutatnya warok aja, kertas aja. Baca kitab aja, pintar kalau baca kitab. Istinbat hukum pintar, fikih merujuk pada mereka sudah. Ini ulama waroki, contohnya Bin Bas, ulama waroki. Ibnu Taimin, ulama waroki. Ini itu. Waraki, waraki. Ada ulama haraki. Kalau ulama haraki itu yang terjun medan jihad katanya. Ada di perang Afghan, ada di perang Palestina. Itu ulama-ulama haraki. Siapa ulama haraki? Hasanul Banna, Sayyid Qutb. Dimasukkan supaya bisa masuk ke jajaran ulama juga. Tapi labelnya apa? Ulama waraki katanya. Nah, kalau urusan jihad, ini merujuk ke ulama waraki. Usama bin Laden, wah ulama waraki itu. Iya. Nah, kalau ulama warakinya enggak punya kertas, enggak punya kitab, enggak belajar, ya enggak bisa jadi memimpin jihad ya. Enggak ngerti ahkamul jihad. Ya akhirnya seperti itu karena jahil ahkamul jihad. Apa yang terjadi di jihad medan jihad Afghan? Nah, yang sampai-sampai muncul ucapan di antara mereka bahwa kalau saya ketemu Wahabi, ini yang pertama kali saya habisi Wahabi terlebih dahulu sebelum menghabisi Soviet. Ya, sebelum menghabisi komunis. Bagi mereka musuh paling besar siapa? Salafiyin Ahlussunnah. Nauzubillah. Ya, yang membela akidah apa? Allahu fis sama, Allahu 'alal 'arsy istawa. Ya, apa gunanya berjihad kalau masih di atas akidah yang batilah? Masih meyakini apa? Allahu subhanahu wa ta'ala fi kulli makan. Yang akidah ini enggak dikenal di kalangan para ulama al-mutaqaddimin, para salafus saleh. Ya, dimunculkan oleh kelompok Jahmiyah, oleh Al-Ja'ad bin Dirham, oleh Al-Jahm bin Safwan, dan oleh orang-orang yang mengambil ilmunya dari para falasifah, anak-anak Yahudi dan musyrikin, turunan-turunannya Yahudi dan musyrikin, serta as-sabi'ah. Naam. Sabaiyun. Naam, sabiiyin. Naam. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini sesuatu yang berbahaya dan memprihatinkan. Nah, sehingga perlu kita waspadai. Nah, kaidah ini bukan pula berarti menghilangkan peran para ulama. Karena para ulama adalah sebagaimana sabda Rasul alaihi salatu wassalam, yahmilu hadzal ilmi min kulli ummatin uduluhu. Ya, akan mengemban ilmu ini pada setiap generasi oleh udul, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang thiqah. Ini merupakan tazkiyah, rekomendasi dari Nabi alaihi salatu wassalam terhadap para ulama pengemban ilmu. Ya, yang mereka menyampaikan ilmu ini kepada umat. Nah, termasuk memberikan pencerahan, memberikan arahan, membantah kebatilan yang terjadi di tengah-tengah umat. Berapa banyak ya ikhwan, laulallah summa, upaya keras para ulama, kesungguhan para ulama di dalam membantah dan membersihkan serta memisahkan ya kebatilan ini dari agama ini, maka mungkin kita tidak akan sampai kepada kita agama yang murni ini. Sejak awal, ketika muncul Al-Khawarij, ulama tidak diam. Muncul Rafidah, ulama tidak diam. Mereka bantah. Ya. Demikian pula ketika muncul Qadariyah. Nah, muncul Murji'ah, muncul Jahmiyah. Itu tidak diam. Kalau seandainya dibiarkan, ya, maka apa jadinya agama ini? Nah, apa jadinya agama ini? Mereka akan tercampur antara hak dengan batil. Makanya dikatakan oleh Imam Ahmad, lau sakattu ana, atau lau sakatta anta wa sakattu ana, famata yu'raf as-sahih minas saqim. Nah, wal haq minal batil. Kalau aku diam dan kamu diam, enggak bicara, enggak menerangkan kebatilan, tidak membantah kebatilan, maka kapan akan diketahui yang sahih dari yang saqim, yang benar dari yang kebatilan. Ya, karenanya di sana ada pesan-pesan Nabi alaihi salatu wasalam yang menegaskan apa? Innamal ulama warasatul anbiya. Wal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Innama warrasu al ilma. Ya, para ulama itu tidaklah, bahasanya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan dinar ataupun dirham, hanyalah mereka mewariskan ilmu. Faman akhadahu faqad akhadha bihaqqin wafir. Sehingga mereka adalah waris, para pewaris yang melanjutkan tugas para nabi dalam menyampaikan dan menerangkan ilmu kepada umat, serta membersihkan agama ini dari hal-hal yang batil. Maka mereka memiliki kedudukan sebagaimana kedudukan para nabi yang mereka warisi ilmu darinya. Dalam hal apa? Kedudukan untuk menyampaikan kewajiban ilmu. Menyampaikan atau kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Ya. Dan mereka memiliki hak untuk dimuliakan dan dihormati sebagai para pengemban, pengemban ilmu, sebagai para pewaris, para nabi dan rasul. Ikhwan fi din rahimani wa rahmakumullah, an-nusus wal adillah tentang keutamaan para ulama serta kedudukan mereka sangatlah banyak, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Termasuk di sana sabda Rasul alaihi salatu wasalam, al-barakatu ma'a akabirikum. Demikian pula sabda Rasul alaihi atau asar yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa lam yazal al-umma al-khair ma akhadul ilma an akabirihim. Nah, wa idza akhadul ilm an asagirihim halaku. Atau dengan bihadzal makna. Demikian pula yang diriwayatkan dari Abu Kilabah tentang kedudukan para ulama, masalul ilmi, afwan, masalul ulama kamasalin nujum allati yuhtada biha wal a'lam allati yuqtada biha. Fa idza taghayyarat taghayyaru wa idza tarakuha dallu. Permisalan para ulama adalah seperti an-nujum, bintang-bintang, allati yuhtada biha, yang dengannya bintang-bintang itu diambil petunjuk, petunjuk arah itu dengan adanya bintang-bintang itu. Dan seperti al-a'lam, tanda-tanda yang dipasang di muka bumi, al-a'lam allati yuktada biha, yang dengannya diteladani, diikuti. Fa idza taghayyarat, maka apabila bintang dan a'lam tadi itu berubah, taghayyaru, maka umat pun akan ikut berubah. Fa idza tarakuha, dan apabila umat meninggalkan tanda-tanda dan bintang-bintang itu, balu, maka mereka akan tersesat. Ya, mereka akan tersesat. Ada permisalan para ulama. Ini diriwayatkan dari siapa? Abu Kilabah. Dan riwayat senada juga diriwayatkan dari sahabat Abu Darda. Sahabat Abu Darda. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahmakumullah, kaidah ini juga, yu'raful rijal bil haq wa la yu'raful haq bil rijal. Ini menunjukkan bahwa tolak ukur adalah al-hujjah wal burhan. Nah, tolak ukur adalah an-nas wal ijma'. Nah, Bukan tolak ukur itu al-aktsariyah ataupun al-aqalliyah, banyak dan sedikit, bukan menjadi tolak ukur. Nah, ini juga faedah dari kaedah ini. Ya, faedah dari kaedah ini adalah bahwa tolak ukur kebenaran adalah al-haq, adalah al-hujjah, adalah an-nas wal-ijma', bukanlah tolak ukur itu jumlah yang banyak ataupun jumlah yang sedikit. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimukumullah, termasuk pelajaran penting yang bisa kita ambil dari al-fitnah, al-hasilah yang terjadi ini, ikhwan, munculnya syubhat-syubhat, ya, yang berhujjah dengan al-jumhur, dengan jumlah mayoritas. Di antaranya menempatkan hadis la tajtami ummati ala balalah, bahwa umatku tidak akan bersepakat di atas dalalah, untuk menunjukkan bahwa al-jumhur itu benar, pasti benar. Sehingga diterapkan di sini bahwa asatidah jumhur benar, tidak mungkin salah mereka. Ini ucapan ini, menempatkan hadis ini tidak pada tempatnya, itu terucap di awal-awal fitnah. Sudah terucap sejak awal-awal fitnah, menggunakan hadis ini untuk membenarkan, ditempatkan pada asatidah jumhur. Nah, dan diulang lagi di beberapa hari ini. Ya, diulang lagi dengan mengulangi subhat yang mirip atau bahkan sama. La tajtami'u ummati ala dalalah, untuk berhujjah bahwa asatidah jumhur pasti benar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, sebagai satu kaidah, sekaligus ini sebagai naam asas atau prinsip bagi kita di dalam membantah syubhat yang batil ini. Pernah ditanyakan kepada al-allama al-muhaddis al-imam al-albani rahimahullahu ta'ala, ya, dengan suatu pertanyaan, kaifa nuwaffiqu bainal ahadis allati tahuddu 'alal ghurbah wa ahadis innal ummata la tajtami'u ala dalalatin. Pertanyaannya, naam, bagaimana kita memadukan antara hadis-hadis yang memberikan semangat dan pujian untuk al-ghurbah, keterasingan. Hadis misalnya apa? Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban. Hadis ini dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa umat tidaklah bersepakat, ya, tidaklah bersepakat di atas dolalah. Ini pertanyaan. Maka dijawab oleh Al-Allama Al-Albani rahimahullah, as-sa'il fima yabduli kagairihi min jamahirin nas yafhamun anna al-ummata la tajtami'u ala dalalatin ya'ni jumhurul ummah ay aktsariyatul ummah la tajtami'u ala dalalah. Kata beliau bahwa penanya ini, sebatas yang tampak padaku, kondisinya adalah seperti yang lainnya, orang yang lainnya, yaitu kebanyakan manusia, bahwa kebanyakan manusia memahami bahwa umat tidak akan bersepakat di atas dalalah, yakni jumhurul ummah. Ay aktsariyatul ummah, kebanyakan atau mayoritas umat tidak akan bersepakat di atas dalalah. Ayyaf hamusail wa ghairuhu min hadzal hadis, yakni si penanya ini dan yang selain penanya ini memahami dari hadis ini annal haqqa daiman ma'al aktsariyah.
1: Seakan-akan dia memahami bahwa si penanya ini berarti memahami apa? Bahwa kebenaran itu selalu bersama mayoritas. Faman kana ghariban, barang siapa yang asing atau dengan kata lain yang sedikit, yakunu mukhalifan lil jumhur lil aktsarin. Maka barang siapa yang sedikit berarti dia menyelisihi jumhur. Menyelisihi jumlah yang mayoritas, berarti salah. Karena apa? Kebenaran daiman ma'al aktsariyah. Ya. Kemudian secara ringkas beliau mengatakan al-jawab anna haditha la tajtami ummati ala dalalah. Jawabannya adalah bahwa hadis ini umatku tidak akan bersepakat di atas dalalah lam yusak libayan annal haqqa ma'al killah au ma'al kasrah. Bahwa hadis ini tidaklah ditempatkan untuk menjelaskan bahwa kebenaran itu bersama jumlah yang sedikit ataupun jumlah yang banyak. Wa innama libayan annallaha azza wa jalla asama majmu'atal ummah an tajtami'a kullaha ala dalalatin. Hanyalah hadis ini untuk menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjaga, menjamin majmu'atul ummah, yaitu seluruh umat, an tajtami'a kullaha, dari bersepakat semuanya di atas dalalah. Yani apa? Tidak akan ada kalau ijma. Ijma umat di atas dalalah ini tidak ada. Bahwa apa? Tidak akan terjadi umat ini bersepakat, berijma di atas dalalah. Oleh karena itu kalau kita mempelajari kitab usulul fikih yang paling dasar, di antaranya kitab al-usul min ilmil usul karya al-imam al-Utsaimin, itu akan kita dapati hadis ini la tajtami ummati ala dhalalah di babul ijma', di mana pembahasan tentang al-ijma'. Dia sebutkan apa? Apa dalil-dalil hujjiyatil ijma'? Maka beliau sebutkan adilahnya baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Nah, dari As-Sunnah diantaranya hadis ini. Sehingga hadis ini konteksnya dalam hal apa ya, ikhwan? Konteksnya adalah di dalam menetapkan ijma' bahwa umat tidak akan berijma', semua umat ijma'. Beda antara ijma' dengan jumhur. Kalau jumhur jumlah yang banyak tapi belum ijma', kalau ijma' itu semua keseluruhan. Ya. Kalau jumlah mayoritas itu jumhur, sehingga jumhur belum ijma. Sehingga kalau makanya kalau kita dalam ilmu fikih sering apa? Wa hadza qaulul jumhur. Ini ucapan pendapat jumhur. Nah, di situ ada pendapat yang lain. Karena memang jumhur belum ijma, belum semua. Berarti ada ulama lain yang berbeda, tidak sepakat. Tapi kalau ijma itu tidak ada kecuali sama semuanya. Tidak ada yang berbeda. Ya. Sehingga kata beliau di sini bahwa hadis ini konteksnya bukan menjelaskan bahwa al-haq itu bersama jumlah sedikit ataupun jumlah yang banyak. Namun hadis ini konteksnya adalah menjelaskan bahwa Allah menjaga seluruh umat dari sepakat di atas kesesatan. Ya. Sehingga kata beliau, mustahil umat ini akan berijma' di atas dalalah. Al-ummah al-muhammadiyah itu mustahil
0: akan terjadi pada mereka ijma' di atas dhalalah.
1: Bainama al-ummal an-nasraniyah wal-yahudiyah wa ghairiha minal umam, hadha mumkin. Adapun umat-umat yang lain, baik umat Yahudi, umat Nasrani, itu mungkin terjadi mereka sepakat di atas, berijma di atas dalalah. Tapi al-ummah al-muhammadiyah, umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah jaga, Allah lindungi. Nah.
0: Kemudian setelah beliau memberikan contoh panjang lebar, ya, maka beliau kembali menegaskan
1: annaha la tajtami'u ala dalalah,
0: sehingga umat ini tidaklah bersepakat di atas dalalah.
1: Hadza makna hadzal hadis.
0: Inilah makna hadis ini.
1: Wa laisa makna la tajtami'al ummah ya'ni al jama'ah al katsirah.
0: Bukanlah maknanya umat di sini adalah jumlah yang banyak.
1: Au al aktsar atau mayoritas minal ummal islamiyah.
0: Naam.
1: Ala dalalah. Fahadha fahmun khata' min nahiyatain.
0: Pemahaman ini salah dari dua sisi.
1: Al-ula an-nahiyah al-arabiyah hasba ma syarahna lakum.
0: Yang pertama, dari sisi bahasa Arab. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi. Bahwa ini adalah jumlah keseluruhan.
1: Bukan al-aktsariyah.
0: Naam.
1: Wal-ukhra an-nahiyah as-syar'iyah.
0: Yang kedua, dari sisi syar'i. Nah, dari sisi syar'i. Kemudian beliau sebutkan dalil yang lainnya. Maka,
1: fa'aina nadhab biqaulir rasul alaihi salatu wassalam.
0: Maka kemana kita akan memahami sabda Nabi alaihi salatu wassalam tentang perpecahan umat menjadi 73 kelompok. Ya.
1: Satariku hadil umma ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah.
0: Justru sebaliknya ini sekarang.
1: Ya. Kullu halin nar, semuanya di neraka kecuali satu.
0: Yang banyak justru apa?
1: Finnar.
0: 73, semuanya di neraka kecuali satu. Berarti berapa?
1: Semua dikurangi 73 kurangi satu. Berarti 72.
0: 72 finnar, satu di neraka.
1: Nah kalau kita berpedoman banyak sedikit,
0: ya,
1: yang banyak berarti benar, yang sedikit salah.
0: Nah, kebalik sama hadis ini.
1: Terbalik dengan hadis ini.
0: Ya, justru Rasul mengatakan apa?
1: Yang banyak itu finnar.
0: Yang banyak finnar.
1: Yani qillatun fil jannah wal aktsariya finnar, kata beliau.
0: Yani hadis ini berarti apa?
1: Yang sedikit itu fil jannah, mayoritas di neraka.
0: Mayoritas umat.
1: Idan hadis la tajtami'u ummati ala dhalalah,
0: sehingga hadis ini
1: ya, bahwa umatku tidak akan berijma' di atas dhalalah, la yajuz an nafhamahu ala makna la tajtami'ul aktsariyah ala dhalalah.
0: Tidak boleh kita memahami dengan makna bahwa tidak akan berkumpul mayoritas umatku di atas dhalalah.
1: Ya.
0: Tidak boleh kita pahami seperti itu.
1: Kemudian beliau singgung pula, summa al-ayat al-kathirah allati tazummul kasrah wa tamdah al-killah.
0: Beliau ingatkan dengan ini pula. Di sana juga banyak ayat yang mencelah al-kasrah dan memuji al-qillah. Di antaranya ayat walakinna aktsaran nasi la ya'lamun.
1: Ya.
0: Namun mayoritas umat tidak berilmu.
1: Wa aktsaruhum la ya'qilun.
0: Mayoritas mereka tidak berakal.
1: Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah.
0: Ini ayat-ayat, kalau engkau taati, engkau ikuti mayoritas manusia yang ada di muka bumi,
1: niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah.
0: Ya, Maka kata beliau, fa aina nadhhab bi hadhihi nusus al-qati'ah as-sarihah fi dhammil aktsariyah fil waqti alladhi nahnu nurid an naj'al al-aktsariyah hujjatan 'ala al-aqaliyah. Maka kemana kita akan pergi terhadap menyikapi hadis-hadis ini yang qati'ah, pasti, sarihah, sangat jelas di dalam mencela aktsariyah, mencela jumlah mayoritas. Nah, pada waktu kita menginginkan menjadikan aktsariyah sebagai hujjah terhadap aqaliyah, ini satu hal yang dilema, satu hal yang menyedihkan dan merupakan musibah. Idza arafna hadhihi al-haqiqah zalat ta'arub. Maka apabila kita memahami hakikat ini, maka hilanglah kontradiksi antara hadis al-ghuraba ya dengan dan sana alaihim. Hadis apa? Hilanglah kontradiksi antara hadis ini la tajtami'u ummati 'ala dhalalah dengan hadis-hadis yang memuji al-ghuraba, orang-orang yang terasing, dan pujian terhadap mereka yang mereka itu adalah nasun qalilun salihun baina nasin katsirin. 6. Man ya'sihim aktsar mimman yuti'uhum. Ini siapa al-ghuraba yang diterangkan dalam hadis-hadis yang lainnya? Al-ghuraba adalah orang-orang yang sedikit yang mereka itu salihun di tengah-tengah manusia yang banyak ya, yang menentang mereka lebih banyak daripada yang mengikuti mereka. Barakallahu fikum. Ini tentang makna hadis tersebut. Ya, mungkin karena waktu sudah habis, maka kita cukupkan pelajaran kita di malam hari ini sampai di sini. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kita semua. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'du.

wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Alhamdulillah, kita di malam hari ini 13 malam ke-14 Zulqa'dah 1444 Hijriah, kembali kita dengan izin Allah Ta'ala dan pertolongan darinya bisa melanjutkan kajian kita setelah beberapa waktu terhenti, yaitu pembahasan Imdadus Salafi bi usul wa qawaid fil manhajis salafi, karya al-imam al-allamah fadilatul syaikh Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman al-Jabiri rahimahullahu ta'ala, yang mana risalah beliau ini sesuai dengan judulnya akan membawakan usul, prinsip-prinsip dan qawaid, kaedah-kaedah penting berkaitan dengan al-manhaj as-salafi atau kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip dalam al-manhaj as-salafi. Dari pertemuan-pertemuan yang lalu, kita telah membacakan al-qaidatul ula, prinsip yang pertama, yaitu al-intisab fis salafiyah, kaedah pertama tentang menisbahkan diri kepada as-salafiyah, yang mana itu perkara yang masyru' dan terpuji. Nah, bahkan sesuatu yang wajib apabila itu berkaitan dengan fahmul kitab was-sunnah, bagaimana memahami Al-Quran dan sunnah dan dalam mengamalkan dan menerapkannya. Kemudian yang juga telah kita baca adalah al-qa'idah as-saniyah, yu'raful rijal bilhaq wala yu'raful haqqu birrijal. Kemudian di malam hari ini kita masuk pada al-qa'idah as-salisah, qa'idah yang ketiga, fil hubbi wal bughdi, kaedah tentang dalam hal cinta dan benci. Ya, siapa yang kita cintai dan siapa yang kita benci. Kenapa kita mencintai fulan dan allan, dan kenapa kita benci nam si fulan dan allan. Ya. Atau dengan bahasa lain, al-wala wal-bara. Ya. Kaedah dalam hal al-wala wal-bara. Nah, al-hubbu itulah al-wala, wal-bughdu itulah al-bara. Yang ini merupakan salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam agama dan manhaj kita. Harus ada al-hubbu wal-bughdu. Harus ada al-wala wal-bara. Yang ini merupakan konsekuensi iman. Konsekuensi iman. Seorang yang beriman pasti dia akan berwala. Ya, pasti dia akan cinta dengan segala hal yang berkaitan dengan iman. Seorang yang cinta kepada Allah pasti dia mencintai segala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang cinta kepada Rasul pasti dia juga akan mencintai apa yang dicintai oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Demikian pula benci. Sesuatu yang dibenci oleh Allah, sesuatu yang mendatangkan murka Allah, pasti dia benci pula. Demikian pula sesuatu yang dibenci oleh Rasulnya. Maka ini apa, cinta dan benci, al-wala wal-bara, ini merupakan konsekuensi daripada al-iman. Bahkan al-wala wal-bara ini kita terapkan ya, kepada karib kerabat yang paling dekat sekalipun. Ya, karib kerabat.

yang paling dekat sekalipun kita terapkan prinsip wala wal bara. Meskipun dia orang paling dekat kekerabatannya dengan kita, kalau dia ternyata menentang Allah Ta'ala, maka pasti kita benci. Karena memang inilah konsekuensi al-iman. Karenanya Allah Ta'ala mengatakan dalam ayatnya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum ila akhir ayat. Engkau tidak akan dapati wahai Muhammad, la tajidu, dengan la yang menafikan, ya. Engkau tidak akan mendapati siapa qauman, suatu kaum yang beriman kepada Allah Ta'ala, yuhibbuna man haddallaha rasulah. Dia beriman kepada Allah dan di akhir, hari akhir, kemudian mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kau enggak akan dapat yang seperti itu. Ya. Kalau iman, pasti akan benci kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Atau, kalau engkau dapati orang menentang Allah dan Rasulnya, pasti enggak akan engkau dapati iman. Pasti dia bukan orang beriman. Karena enggak bisa bertemu. Ya. Iman kepada Allah, kemudian mencintai orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ini enggak mungkin. Ya. Ini meskipun apa? Meskipun dia ayahnya. Meskipun putranya. Meskipun saudaranya dan seterusnya. Qala al-allamah Ubaid al-Jabir rahimahullah, fa inna katsiran mimman yad'un annahum du'atun ila Allah aw yad'un annahum du'atun ila Allah yuharrifun wa yajurun aw yahufun wa yajurun fi maslakil hubbi wal bughbi. Sebenarnya banyak orang yang mengaku cinta atau mengaku dirinya sebagai da'i du'atun ilallah. Mereka masuk pada jalan cinta dan benci. Fami'yarul hubbi wal bughdi inda ha'ula fil ashas. Namun tolak ukur cinta dan benci pada mereka itu ternyata pribadi-pribadi, tokoh-tokoh. Nah, ini yang disayangkan. Banyak orang yang mengaku da'i, tapi mi'yar, tolak ukur cinta dan benci itu ternyata tokoh. Ternyata figur. Yeah. Ashas. Fi zawatil ashas. Pada pemilik-pemilik ketokohan. Ya, ini sesuatu yang sangat disayangkan sehingga rapuh cinta dan benci yang ada pada mereka. Mestinya al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Bersama, berjalan bersama, bertemu, bergandeng tangan, bersatu fillah mestinya. Demikian pula saya berpisah, saya menjauh, saya tinggalkan juga fillah, karena Allah Ta'ala. Tapi ini tidak. Banyak yang mengklaim sebagai da'i, sebagai du'at. Ya. Itu ternyata cinta dan bencinya, tolak ukurnya, acuannya, dasarnya adalah tokoh-tokoh tertentu atau figur-figur tertentu. Nah, ini sesuatu yang sangat berbahaya. Yang ini bisa menjelma, mewujud pada apa? Taklid buta. Pada at-ta'assub. Waqad ajma ahlul haq an annahu la hubba li ahadin minal bashar li dhatih siwa nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh, sesungguhnya para ahlul haq telah ijma bahwa tidak boleh cinta kepada seseorang dari kalangan manusia li dhatih, karena zatnya, karena sosoknya, selain Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Kita cinta karena sosok Nabi alaihi salatu wasallam. Ini hanya yang boleh. Selain beliau enggak boleh. Di annahu yuballigh anillah, karena
taulah penyampai agama, penyampai risalah, penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma'sum. Beliau ma'sum fi ma yuballigh bihi anillahi jalla jalaluh. Ya, beliau ma'sum dalam perkara yang beliau sampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ballaghal balaghal mubina lam yazid ala ma umira bih wa lam yanqus minhu. Beliau menyampaikan dengan penyampaian yang sangat jelas, tidak menambahi dari apa yang beliau diperintah, tidak pula menguranginya. Demik wa kadzalika sa'irun nabiyyin wal mursalin alaihi wassalatu wassalam. Demikian pula para nabi dan rasul selain beliau menyampaikan dengan al-balagul mubin. Ya, dicintai li dzatih, karena zatnya. Selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selain para nabi dan rasul, maka tidak boleh. Wa amma fi sunnati fa inna mi'yaral hubbi wal bughdi laisa fil askhas. Demikian pula dalam as-sunnah. Sesungguhnya tolak ukur cinta dan benci itu bukanlah figur-figur, sosok-sosok, tokoh-tokoh tertentu. Bal huwa fillahi subhanahu wa ta'ala. Bahkan yang menjadi ukuran adalah harus karena Allah. Faqad sahhat al-akhbar bi anna al-hubba fillah wal-bughdha fillah wal-muwalatu fillah wal-mu'adatu fillah wal-mana' wal-i'ta' wal-man'u lillah wal-i'ta'u lillah. Ya. Hadihi sittu sifatin man istakmalaha wantahajaha fi mu'amalatihi lil akharin istakmala oral iman. Sungguh telah sah berita-berita, yakni hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi, tentang apa? Bahwa cinta karena Allah, benci karena Allah. Wal mu'ala fillah wal mu'ada fillah. Saling berloyal karena Allah, saling bermusuhan juga karena Allah. Wal mana' lillah. Mana' tidak mau memberi, menahan diri, tidak mau berbuat, tidak mau berkata. Ini mana'. Itu pun karena Allah. Wal i'ta' memberi juga karena Allah. Kenapa kamu enggak memberi si fulan? Karena Allah, lillah. Kenapa kamu beri si fulan? Lillah. Ini kata Syekh, 6 sifat. Ya, barang siapa yang menyempurnakannya dan menerapkannya dalam muamalah dia kepada dengan orang lain, maka sungguh dia telah menyempurnakan ikatan iman. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Umamah an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, pun tidak memberi karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan iman. Sehingga al-hubbu fillah, ya ikhwan, cinta dan benci karena Allah, ya, ini memang merupakan konsekuensi iman. Kalau barang siapa menerapkannya, menyempurnakannya, berarti dia telah menyempurnakan iman. Karenanya Allah katakan di ayat tadi, ulaika kataba fihimul iman. Allah telah menulis pada mereka iman. Allah tulis, Allah tetapkan iman. Ya. Dan tatkala suatu dakwah, ya, tatkala suatu manhaj itu diletakkan di atas ashas,
maka hancur. Kita lihat bagaimana dakwah besar yang ditegakkan, dibangun, dibina oleh Raihanatul Yaman, muhaddithu diyaril al-Yamaniyah kala itu, al-allama Muqbil bin Hadi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Nah, besar dakwah. Bangun dari kecil, kecil, sedikit demi sedikit. Ya, beliau bangun di Makar, ya, Rafidhah Syiah kala itu, di sebuah negeri daerah yang justru menjadi pusatnya Syiah di negeri Yaman. Dibangun sedikit demi sedikit, bertangan tulab sedikit demi sedikit, sampai menjadi besar. Ya, menjadi sebuah ma'had besar, Darul Hadis Bidammaj. Luar biasa ya. Ya. Sampai tulab, ribuan tulab, tidak hanya dari penjuru Yaman, tapi dari penjuru, berbagai penjuru dunia. Sehingga antum ingin ketemu bangsa-bangsa, ada di Damaskus kala itu. Ingin ketemu orang Eropa, orang Amerika, ya, orang Perancis, ada di sana. Belajar. Yang mempertemukan mereka, karena Allah Ta'ala. Ya. Subhanallah, setelah itu, sepeninggal beliau, muncul generasi-generasi murid-murid beliau yang ternyata apa? Salah melangkah. Menegakkan ini semua di atas ashas. Menegakkan dakwah di atas ashas, figur-figur. Yang dikenal dengan masyayikh wasoya. Masyayikh wasoya. Ditegakkan di atas ini. Dianggap ini semula, semua menjadi akhirnya menjadi apa? Timbangan al-haq di sini. Sehingga wala wal bara'. Nah, itu ditegakkan di atas ini. Hanya ketika ini mencuat apa? Terkuat borok besar ini tadi, luka besar ini tadi, ketika timbul fitnah, muncul fitnah, tatkala para ulama memberikan taujihat, bermula dari fitnah Hajuriyah, Hajawurah, yang dikenal salah satu tokoh, ya, pemegang wasiat, yang dikatakan sebagai ahli warisnya, pemegang kursi yang menggantikan kursi Syekh Muqbil, kursi Syekh Muqbil. Julukan yang dibanggakan An-Nasihul Amin, An-Nasihul Amin, ya. Nah, ternyata Nasihul Amin terjatuh pada suatu ucapan, ya, vonis mencela saudaranya tanpa hujjah, tanpa bukti, tanpa dalil, yaitu mencela salah seorang alim di negeri Yaman yang juga masih murid Syekh Muqbil rahimahullah taala, sebagai hisbi, yang tatkala ditanya oleh para ulama apa hujahmu, karena vonis seorang salafi, ya, apalagi di ma'ruf, dikenal dengan kesalafihannya, dikenal dengan keilmuannya, terhadap suatu pihak sebagai hisbi atau ini, itu tidak sebagaimana tidak serta merta ditolak, juga tidak serta merta diterima. Karena ini vonis pun dikenal sebagai dengan salafiyah, maka harus diminta hujahnya, diminta buktinya. Karena satu prinsip yang diulang-ulang oleh para ulama, bahwa madar al-qabul warrad itu poros, asas diterima atau ditolak suatu ucapan, suatu vonis, suatu tahdir, al-jara wa ta'dil, itu adalah al-hujjah. Jika ditanya mana hujjahnya, tidak bisa menandakan hujjah. Disampaikan ini dan itu, maka dinilai para ulama kala itu bukan sebagai hujjah. Namun sayang, murid-murid yang ada, salafi enam, yang ada kala itu, terbina, terdidik di atas apa? Al-hubbu wal-bughdu yang fil ashas. Diletakkan di atas ashas. Ya. Qadarullah wa masyafah. Kemudian berikutnya muncul fitnah berikutnya, fitnah al-wathiqah, at-ta'ayush, ya, yang dikenal pula dengan fitnah Muhammad al-Imam. Ternyata terkuat bahasanya al-wala wal-bara, cinta dan benci para murid kala itu diletakkan kepada ashas. Sehingga ketika dikritisi, ya, ketika ashas ini merasa dihina katanya. Kenapa? Karena sebuah hujjah
yang disampaikan oleh seorang alim, bimbingan yang disampaikan oleh seorang ulama. Nah, itu ternyata apa? Membangkitkan asabiyah para murid-muridnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah. Maka porak-poranda. Akibat apa? Ternyata manhaj, ternyata al-wala wal bara', al-hubb wal bughd itu diletakkan fil ashas. Ya, bukan lagi di atas al-haq, bukan lagi di atas al-kitab was sunnah. Ala ma kana alaihi salaful ummah, bukan lagi di atas hujjah. Nah. Maka jadilah kondisinya seperti itu. Waqa'u fil fitnah. Nah. Mirip pula apa yang terjadi di masa fitnah Muhammad bin Hadi yang dikenal dengan fitnah Musa'afiqah. Dan ini tampaknya mau berulang atau berulang di negeri ini. Ya. Ketika sebagian, kalau di sana disebut dengan masyaikh wasaya, ternyata di sini muncul dengan nama lain. Apa yang diistilahkan dengan asatidzah kibar. Nah, dan ini subhanallah satu hal yang menyedihkan. Ya, terkuak bahwasanya masih terdidik ya, para murid-murid itu di atas apa? Alwal al-hubbu wal bughdhu fil ashas. Nah, tidak bisa menempatkan al-hubbu wal bughdhu fillah. Nah, maka ikhwani fiddin rahimani wa rahmakumullah, ini prinsip dan kaidah yang penting dalam manhaj kita, yaitu kaidah al-hubbu wal bughdhu. Kenapa Anda berpisah? Ya, kenapa Anda menjauh dari saudara Anda? Apakah itu lillah, fillah, ataukah tidak? Kenapa tadi yang sama-sama di ma'had yang sama mengajar di sebuah ma'had yang sama kemudian dipecat? Ya, kenapa tanah wakaf atau masjid wakaf yang tadinya tiba-tiba ditarik? Ya. Apakah fillah ataukah tidak? Nah ini ikhwan fil din rahimani wa rahmakumullah. Di antara tolak ukur atau untuk mengetahui apakah itu fillah ataukah bukan fillah, bukan lillah, itu adalah adanya hujjah tadi. Nah, adanya hujjah, adanya dalil. Nah, yang ini kita dididik oleh para ulama di atas ini. Ya, Syekh Rabi' hafizahullah taala wa albasahullah taala libas sihhati wal afiyah. Beliau mengulang kali khusus di fitnah terakhir, yaitu fitnah al-musafiqah, bahwasanya la taqbal kalam fi ayyi ahadin, ya, kecuali harus ditegakkan di atas hujjah. Tidak boleh menerima, jangan engkau terima, ya, apabila ada seorang mencela salafiyin, nah, kecuali harus di atas hujjah. Qul hatu burhanakum. Nah. Al-qa'idah ar-rabi'ah fi raddi 'ala al-mukhalif. Kaidah yang keempat dalam membantah pihak yang menyelisihi al-haq, menyelisihi as-sunnah, menyelisihi dalil, adalah mukhalif. Ya. Dan mukhalafah itu juga maratib, bertingkat-tingkat. Ada yang mukhalafah yang sampai atau menyebabkan orangnya jatuh pada kekufuran. Ada yang mukhalafah yang menyebabkan seseorang jatuh kepada bid'ah. Ada yang mukhalafah menyebabkan seseorang jatuh kepada maksiat, kabirah minal kabair. Ada yang duna dalik, di bawah itu. Ya. Ini mukhalafah, dan itu dibantah. Tidak boleh mukhalafah ya dibiarkan. Apalagi yang berkaitan apabila mukhalafah itu bersentuhan dengan
prinsip-prinsip din atau bisa ditiru, ya, kalau dibiarkan bisa ditiru nah, oleh orang lain, maka harus dibantah. Nah, karena memang agama ini tidak boleh kecuali tetap terjaga kemurniannya sehingga tersampaikan kepada generasi yang berikutnya dengan murni dan bersih. Qala wa katsirun minan nas yahunun sya'na hadzal janib. Dan banyak dari manusia yang meremehkan sisi ini. Ya, meremehkan sisi upaya untuk membantah. Membantah itu membenarkan, mengembalikan yang salah kepada yang benar. Nah, itu rad. Wa yarawnahu amalun au amalu tafriqatin lil ummah. Dan mereka memandang ini adalah faktor penyebab perpecahan umat. Ya. Ini memang demikian ya kan. Banyak orang yang terbalik cara menilainya. Tolak ukurnya berbalik. Apa terbalik? Cara pandangnya terbalik. Ya. Diremehkan sisi ini. Rad alal mukhalif. Ya. Dan dianggap sebagai faktor pemecah belah umat. Menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat. Li'annal ummata kama za'amu tahtaju ilal ijtima' warabbus sa'd warabbus sad'i. Karena umat dalam keyakinan mereka, dalam pangsangkaan mereka itu butuh dipersatukan katanya. Butuh di apa? Didamaikan supaya enggak tengkar, supaya enggak selisih. Tapi apa? Mempersatukannya dengan cara yang salah. Mendamaikannya dengan cara yang salah, mestinya dipersatukan di atas hak. Ya. Sehingga yang batil harus dibersihkan. Tapi ini enggak, yang penting sudah. Yang hak, yang batil sudah. Yang penting jangan tengkar. Yang penting jangan tengkar. Ini. Maka kata Syekh, "Fanaqul awwalan hadzal ijtima' alladhi tu'assisuna lahu bima tu'assisun wa taq'uduna lahu bima taq'udun wa tad'una ilayhi bi syattal ibarat ahuwa fi dzatillah am fi dzatil ashas." Maka menjawab ini, kerancuan berpikir tadi ini, keterbalikan cara pandang tadi, kami katakan, kata Syekh, yang pertama, bahwa persatuan yang kalian tegakkan ini tadi, ya, yang kalian ikat ini tadi, dan kalian serukan dengan syattal ibarat, berbagai macam ungkapan, berbagai macam yel-yel, semboyan-semboyan, slogan-slogan ini tadi, apakah itu persatuan itu fi dzatillah ataukah fi dzatil ashas, sebagaimana di prinsip yang sebelumnya, yang ketiga tadi. Ya. Fa in kana fi dzatil ashas, kalau ternyata persatuan itu karena tokoh-tokoh, ya, figur-figur tertentu, fa hadza la hajata bina ilaihi, ini persatuan yang enggak kita butuhkan. Enggak butuh kita pada persatuan seperti itu. Persatuan karena tokoh-tokoh tertentu, karena organisasi. Oh, karena fulan ya, sebagai tokoh yang dikagumi. Karena mazhabnya fulan. Satu. Kamu mazhabnya sama enggak? Oh ya, sama. Satu gitu. Kita sama berarti. Syafi'i. Oh ya, Syafi'i, kita sama-sama Syafi'i. Ya, dan berapa banyak ya kawan, umat rusak, ya, hancur, mundur, ya, bahkan hancur berkeping-keping umat ini gara-gara hal-hal seperti ini. Ta'assub madhabi, ya, gara-gara tadi yang kita jelaskan di poin sebelumnya, persatuan, ya, loyalitas, karena apa? Tokoh-tokoh tertentu. Sebenarnya dulu terjadi di antara
yang sangat tampak sampai di Masjidil Haram bertahun-tahun lamanya. Sholatnya itu ditegakkan sesuai dengan madhabnya masing-masing. Dalam lima waktu, itu setiap waktunya ada empat kali sholat. Ya. Madzhab apa ini ya, kawan? Ya, sehingga masing-masing imam itu ada makomnya. Ini makom Syafi'i. Maksudnya apa? Imam yang madhab Syafi'i di situ ngimaminya. Di sana nanti ada makom Hambali, makom Maliki. Sehingga yang bermadhab Maliki mau sholat nunggu giliran dulu. Ini masih Hanafi yang sholat. Gak mau sholat di belakang Hanafi. Imamnya harus Hanafi. Mana dia? Hancur. Bertahun-tahun. Mekah baru, Mekah Madinah baru bebas. Bersih dari ini. Bifadlillah kemudian bifadl al-imam al-malik Abdul Aziz al-Saud. Allah berikan taufik kepada hadal imam untuk tampil membersihkan itu. Bersih. Sehingga enggak ada. Kita alhamdulillah enggak melihat fenomena itu. Ya. Di Masjidil Haram hanya sekali sholat. Bayangkan ya kawan, azan. Ya. Azan lagi. Azan lagi. Azan lagi. Sholat. Sehingga didata harusnya. Kamu mazhabnya apa? Ini, kamu enggak boleh sholat sini. Nanti tunggu giliran berikutnya. Ini diantara fenomena berpecah. Diantara fenomena apa? Persatuannya karena zatil ashas. Maka kata Syekh, kalau seperti ini kita enggak butuh. Persatuan seperti ini kita enggak butuh. Fa innahu tastanidu usuluhu wa qawaiduhu minan nas. Baik. Fa in kana fi dzatil ashas fa hadza la hajata bina ilaihi wa in kana fi dzatillah. Ya. Kalau persatuan tadi karena tokoh-tokoh, figur-figur tertentu, maka kita enggak butuh. Dan kalau persatuannya karena Allah, famin aina tastamiddu usuluhu wa qawaiduhu. Ya. Maka kalau persatuannya karena Allah, maka dari mana bersumber prinsip dan kaedah-kaedahnya? Fa innahu tastanidu usuluhu wa qawaiduhu minan nas. Maka sungguh prinsip dan kaedahnya itu bersandar dari nas dalil, yaitu Alkitab wa Sunnah wa min ijma'is salafis salih. Ini kalau persatuannya fi dzatillah. Wa kitabullah wa sunnatu rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma' ahli al-haq wal huda min a'immati hadhihi al-millah ala annahu la yajtami'u an-nas illa ala ma radiyahu Allah subhanahu min dinil haq. Dan kitabullah serta sunnah rasulnya serta ijma' ahlul haq dari kalangan para imam agama ini menyatakan bahwa umat manusia tidak bisa bersatu kecuali di atas prinsip yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dinul haq, agama yang hak, yaitu apa? Agama yang hak, alladzi asasuhu, yang mana prinsipnya adalah dasarnya, dasar pondasi agama yang hak itu ad-da'wa ila tauhid, mengajak kepada tauhid, wasairut ta'at dan semua ketaatan, min faraid wa mustahabbat, baik itu ketaatan yang wajib maupun ketaatan yang mustahab, wan nahyu anil syirki, dan pondasinya pula adalah larangan dari kesyirikan, wasairil ma'asi, dan berbagai maksiat berikutnya yang lainnya. Wa minha al-bida'u wal muhdatsat. Di antara ma'asi itu adalah bid'ah dan muhdatsat. Yang ini paling puncaknya maksiat, di bawahnya kesyirikan. Idzan ma radiyahu Allah jalla jalaluhu lil ibadi wal bilad walam yarda ghairahu yanhasir fi amrain. Jadi apa yang Allah ridai lil ibad untuk hamba.
syu'ba wal bilad, dan untuk negeri, untuk bangsa, ya, yang mana Allah tidak ridha kecuali pada selain, Allah tidak ridha pada selainnya, yan hasir fi amrain, terbatas pada dua perkara. Ini kita sedang membahas apa ya ikhwan? Persatuan fi dzatillah, bersatu karena Allah. Jadi bersatu kepada sesuatu yang Allah ridhai. Nah, sesuatu yang Allah ridhai, yang mana Allah tidak ridha selain ini, itu bisa disimpulkan ada dua hal. Sesuatu yang Allah ridhai untuk hamba-hambanya, yang mana Allah tidak ridha selain ini, itu bisa disimpulkan ada dua hal. Al-amrul awwal, yang pertama, ikhlasuddin lillah, memurnikan agama, memurnikan amal, memurnikan ibadah lillah, untuk Allah. Wa asasuhu, dasar dari ikhlas ini tadi, tauhidullah. Thumma faraiduddin al-amaliyah, dasarnya adalah tauhidullah, kemudian berbagai kewajiban agama yang bersifat amaliyah. Ini perkara pertama. Al-amr tsani, perkara kedua. At-tahdzir min kulli mughadzibillahi subhanahu wa ta'ala wa masakhitihi. Memperingatkan dari semua yang menjadi sebab kemurkaan Allah dan kemarahannya. Peringatan keras, tahdzir dari segala hal yang dimurkai oleh Allah dan dibenci olehnya. Menjadikan Allah murka dan marah. Wa a'zam ma yu'sallahu bihi, dan perkara terbesar yang dengannya Allah dimaksiati. Wa a'zam maghadibihi, dan perkara terbesar yang Allah murkai, asyirku billah, syirik kepada Allah. Thumma ba'da dzalik, kemudian setelah berarti apa? Perkara terbesar yang harus ditahdzir adalah at-tahdzir minasyirki. Kemudian setelah itu at-tahdzir minal kabair wasairil bid'ah wal khurafat, li'annaha tukaddiru safwil iman wa tunqisuhu. Berikutnya adalah tahdzir dari dosa-dosa besar, tahdzir dari berbagai bid'ah dan khurafat, karena ini semua mengeruhkan kejernihan iman dan menguranginya. Sehingga kalau Anda ingin bersatu karena Allah, ingin cinta dan benci karena Allah, harus berpedoman pada dua hal ini tadi. Harus mau, harus suka, harus semangat untuk mentahdzir dari berbagai bid'ah. Kalau dia enggak suka bid'ah ditahdzir, kita enggak bisa bersatu sama dia. Ya. Bid'ah ditahdzir dia marah. Enggak ridho. Maka ini kita enggak bisa bersatu sama dia. Nah. Kesyirikan ditahdzir, waspada. Ya, jangan suka mengagungkan kuburan. Jangan minta-minta di kuburan. Gak suka dia. Benci dia. Marah dia. Maka yang seperti ini kita gak bisa bersatu dengan. Menunjukkan dia belum siap untuk bersatu dengan kita karena Allah. Nah. Ketika kubah-kubah, ya, dari satu kuburan atau kubah-kubah di atas kuburan dibongkar, marah dia. Ini penghinaan kepada orang-orang saleh. Misalnya. Ya. Nah, ini menunjukkan dia apa? Tidak siap ketika kesyirikan ditahdzir. Ketika fenomena-fenomena kesyirikan dibasmi. Nah, seperti itu ya, ikhwan.
Sehingga apa? Kalau memang itu adalah bersatu karena Allah, maka harus seperti ini. Kalau bersatunya fi dzatil ashas, maka kata Syekh, kita enggak butuh pada persatuan seperti ini. Ini yang pertama. Wasanian. Yang kedua, antum turidun. Ya, sehingga yang pertama tadi apa? Kita katakan bahwa persatuan yang kalian tegakkan itu persatuan di atas apa? Ya, ini yang pertama. Kalau karena dzatil ashas enggak butuh. Kalau karena fi dzatillah, maka harus seperti ini fi dzatillah. Maka sekarang yang kedua yang kita katakan. Tsanian, antum turidun alla yaftariqul muslimun. Kamu atau kalian ingin umat atau kaum muslimin ini enggak terpecah. Kalian ingin ini? Fa idza qalu na'am, kalau mereka menjawab iya, qulna turidun ayyajtami'u 'ala madza? Kalian ingin kaum muslimin bersatu di atas apa? A'ala manhajin muayyan. Apakah kamu ingin muslimin itu bersatu di atas manhaj tertentu? Al-jawabu na'am. Kalau dia menjawab iya, bersatu di atas manhaj tertentu, isma'u, maka dengarlah. Ma ja'a bihi Abdullah wa rasuluhu wa mustafahu wa khaliluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sataftariku hadhihi al-ummah ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahida. Qalu man hiya? Qala al-jama'ah. Wa qad qaddamtu syai'an minal kalam ala hadzal hadis. Ya. Kalau kamu ingin bersatunya umat di atas satu manhaj tertentu, maka dengarlah sabda ya yang dibawa oleh hamba Allah dan Rasulnya ini, oleh Mustafahu, pilihan hamba yang Allah pilih, hamba yang menjadi khalil Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Siapa mereka ya Rasulullah? Al-jama'ah. Saya telah membahas hadis ini, kata beliau. Saya telah membahas sedikit dari hadis ini. Hadza ma yardahu Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang Allah ridai. Fa idzan al-jama'ah wal jama'ah. Saya guess al-jama'ah. Ingin bersatu, ayo di atas al-jama'ah ini tadi. Wa hiya salafiyah wa ta'ifa al-mansura wal firqatun najiyah man kanu 'ala mithli ma kana 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashhabuh. Ini. Sehingga kalau mau di atas manhaj al-jama'ah, harus al-firqatun najiyah, harus at-ta'ifal mansurah. Harus di atas jalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya dan juga jalan para sahabatnya. Ya Allahu ayastami'an nas ala ghairi dzalik. Allah enggak mau umat bersatu selain di atas ini. Wasalisan, yang ketiga, ala tarawna ya haula al-furqan bainal haqqi wal batil. Tidakkah kalian melihat perlu ada al-furqan, pembeda, pembatas yang membedakan, yang memisahkan antara hak dengan batil. Fa in qalu la lam yuqirhum ahadun, lam yuqirhum ahadun. Kalau mereka menjawab enggak perlu ada furqan, enggak perlu ada pemisah, maka tidak ada seorang pun yang akan menyetujui jawaban ini. Li'annahu la budda min furqan bainal haqqi wal batil. Karena memang enggak mau harus ada pembisah. Harus ada pembeda antara hak dengan batil, sawa'un fil ibadat au fil mu'amalat au fis suluki syakhsi bal fi kulli syai'in yajri bainan nas la budda min furqan. Baik dalam ibadah, muamalah, dalam hal suluk, cara yang ditempuh oleh masing-masing orang, bahkan dalam segala sesuatu yang terjadi di antara manusia, itu mesti harus ada furqan, pembeda. Wa in qalu na'am,
Kemudian kalau dia menjawab ya, setuju, harus ada pembeda. Qulna laqad farraqallahu subhanahu wa farraqa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ajma'a a'immatud din wal millah ala nabdhi kulli ma khalafa manhajillahi alladhi ja'at bihi nabiyyun wal mursalun. Sungguh Allah telah membedakan, Allah telah memisahkan, demikian pula Rasul telah memisahkan. Dan ini disepakati oleh a'immatud din, para imam agama ini tadi. Apa? Ala nabzi, untuk mencampakkan, membuang segala hal yang menyelisihi manhaj Allah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Wasma'u, dengarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Sehingga semua yang menyelisihi manhaj Allah, menyelisihi agama Rasul, harus dibuang, harus dicampakkan. Sebagaimana dalam hadis ini, barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang bukan bagian darinya, fa huwa raddun. Barang siapa yang mengasihi manhaj Allah, menyelisihi agama Rasul, harus dibuang, harus dicampakkan. Sebagaimana dalam hadis ini, barang siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini yang bukan bagian darinya, fa huwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang bukan dari perintah kami, maka fa huwa raddun. Waraddu maknahu al-mardu, tertolak. Rad maknanya apa? Tertolak. Sehingga fa huwa raddun ay mardudun, tertolak amalan dia. Wa makana mardudan fa ka'annahu ghairu mawjud. Sesuatu yang tertolak itu seakan-akan tidak ada. Seperti seolah-olah sesuatu yang tidak ada, sehingga amalan dia enggak ada. Meskipun beramal dia, berbuat dia, tapi seperti tidak ada. Enggak bernilai. Faja'alnahu haba'an mansura. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ya, amalan yang bikin capek dan justru mengantarkan dia kepada naran hamiyah, neraka yang sangat panas. Jadi beramal, berbuat dia, energinya terkuras, tenaganya terkuras, habis. Tapi apa nilainya? Bikin capek saja. Enggak berhenti di situ. Kalau bikin capek saja selesai, enak masih. Tapi apa? Tasla naran hamiyah. Mengantarkan dia, menjatuhkan dia ke neraka yang panas. Na'udzubillah ya. Nah, perkara bid'ah aula untuk masuk ke dalam ayat ini. Qala ahlul ilm, waraddu idza udifa lil ibadah fa innahu yaqtadi fasaduha wa adamul i'tidadi biha. Kata para ulama, sesuatu yang tertolak kalau dinyatakan pada suatu ibadah, maka konsekuensinya adalah batal ibadah itu. Ya. Wa adamul i'tidadi biha, dan tidak teranggap, enggak boleh dianggap. Ya. Sehingga dia berbuat seakan-akan enggak berbuat sudah. Nah, itu kalau tertolak dikaitkan dengan apa? Ibadah. Ibadahnya tertolak. Berarti apa? Ibadah tadi batil dan dianggap tidak ada. Wa idza udzifa ilal muamalah, kalau dikaitkan dengan suatu muamalah, muamalahnya tertolak. Berarti apa? Yaqtadhi ilgha'uha, ditiadakan. Dalam bahasa kita di cancel, ya enggak jadi. Tidak terlaksana itu. Jual belinya enggak sah. Berarti apa? Enggak jadi. Nah. Wa adam nufudhiha, dan tidak boleh diterapkan. Kalau dinyatakan suatu jual beli atau suatu muamalah akad, akad nikah juga misalnya, dinyatakan tidak sah, dinyatakan tertolak, berarti apa? Enggak boleh dilanjutkan tadi. Thumma asma'u tsanian, kemudian dengar yang berikutnya, yang kedua. Sayakunu aqwamun yuhaddithu.

0: أَكُمْ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ. Hadis kedua. Kalau tadi yang diperingatkan Rasul apa? Amalannya. Sekarang orangnya. Akan ada suatu kaum yang menyampaikan hadis kepada kalian sesuatu yang belum pernah kalian dengar. Baik oleh kalian maupun ayah kalian. Ya, ini hadis ini enggak pernah ada disampaikan hadisnya. Padahal enggak pernah ada, enggak pernah didengar. Artinya enggak ada hadis itu. Yang dia pemalsu hadis. Iya, maka Nabi peringatkan, fa iyyakum wa iyya. Waspada kalian dari orang-orang seperti ini. Berarti apa sekarang? Yang diperingatkan oleh Nabi orang-orangnya. Kalau tadi perbuatannya, perilakunya, perbuatannya tertolak. Hati-hati, jangan berbuat seperti itu. Enggak sekarang orangnya, hati-hati, jauhi orang seperti ini. Tsumma asma'u tsalisan, kemudian dengar yang ketiga. Wa huwa hadithul Irbad bin Sariyah radhiyallahu an as-sahihil masyhur. Ya, hadis Irbad bin Sariyah yang sahih dan terkenal. Qala wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'idhah, mau'idhah wajilat minhal qulub wa zarafat minhal uyun. Nabi menasihati kami dengan satu nasihat yang menggetarkan hati dan membuat berlinang air mata. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idhatu muwaddi'. Ya hai Rasulullah, ini seakan-akan merupakan nasihat orang yang ingin, yang hendak berpisah. Maka fa'ausina, beri kami wasiat. Ya. Wa fi riwayatin fabima ta'had ilaina, perjanjian apa yang engkau ambil dari kami ya Rasulullah? Saking cintanya kepada Rasul, merasa mau ditinggal oleh Rasul, ingin terus dikasih nasihat, wasiat, perjanjian sebagai bentuk kesetiaan pada Rasul walaupun beliau meninggal kelak. Masih setia sahabat memegang janji ini. Maka Rasul mengatakan sabda yang sudah sering kita dengar, ya, dan ini terkenal. Usikum bitaqwallah wassam'i wa ta'ah wa in ta'ammar alaikum abdun habashi wa iyyakum muhdatsatil umur fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Jadi Nabi menunjukkan apa? Sesuatu yang bakal terjadi. Meskipun sekarang belum terjadi, namun bakal terjadi. Nabi ingatkan, barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka dia akan mendapati perselisihan yang sangat banyak. Hati-hati. Yang hidup setelah ini akan mendapati problem ini, yaitu perselisihan yang banyak. Yang enggak mau bersatu, maunya berselisih, padahal jalannya keras. Ini maunya ngambil yang itu. Ini pendapat yang ini ngomong ini ngomong itu. Ide ini tadi berselisih. Enggak mau mengikuti jalan yang jelas ini. Maka waspada. Dan Nabi enggak berhenti. Tidak kemudian menyebutkan problem, kemudian berhenti. Ya. Namun diberikan jalan keluarnya, solusinya. Bekal. Ya. Karena para sahabat minta ini tadi. Apa? Perjanjian apa yang engkau ambil dari kami ya Rasul? Ya kan, pegang terus ini. Maka beliau katakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin min ba'di. Pegang teguhlah oleh kalian sunnahku. Solusi dari Nabi. Ya, sebagai bekal untuk menghadapi masa ini tadi. Masa yang akan banyak perselisihan, masa fitnah. Maka Nabi memberi bekal, alaikum bisunnati, pegang teguh sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdi. Dua. Berapa hal penting ya ikhwan. Ya. Nabi enggak mencukupkan dengan sunnah beliau, tapi juga dengan sunnah para khulafanya. Dan beliau kasih sifat khulafanya dua hal penting, dengan dua sifat penting. Ar-rasyidin al-mahdi. Sebagaimana Nabi Allah sifati dengan sifat ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menyifati nabinya dengan sifat ini. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Teman kalian yang Nabi Muhammad itu ma dhalla, bukan orang yang sesat. Sesat hidayah. Bukan sesat tadi hidayah. Huda. atas hidayah. Ya, sebagaimana beliau katakan al-mahdiyin. Para khulafanya sebagaimana beliau di atas hidayah. Ya. Juga para khulafanya di atas hidayah. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Dan bukan orang yang menyimpang. Ya. Al-ghawa riwayah didrus. Ya. Rusdi. Ar-rasyidin. Sebagaimana Allah menyifati nabinya dengan ma wa ma ghawa, yang berarti lurus, tidak menyimpang. Ya. Beliau menyifati para khulafanya dengan ar-rasyidi. Ar-rasyidi. Nah, ar-rusdu wal huda. Ma dhalla, berarti di atas hidayah. Ini menunjukkan kamalul ilm. Kamal al-quwah al-ilmiyah. Ya. Yang berarti apa? Bersih. Kalau sempurna kuwatul ilmiyahnya, berarti bersih dari hal-hal yang menghalanginya, yaitu syubhat. Selamat dari syubhat. Ya. Warrusdu. Ya. Itu berarti apa? Kamil, sempurna kuwatul iradahnya, kekuatan iradahnya. Kuwatul amal, yang berarti apa? Bersih dari asyahwat. Bersih dari syahwat, sehingga mencapai apa? Kuwatul ilmiyah. Nah, kamal kuwatul ilmiyah. Sehingga seorang yang di atas hidayah, di atas ar-rusyd, dia orang yang bersih dari syahwat dan dari syubhat. Naam. Tamassaku biha wa addu 'alaiha bin nawajid. Pegang teguhlah sunnah itu, sunnatun nabi dan sunnah para khulafanya. Wa addu 'alaiha bin nawajid, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Sebagai kinayah, berpegang teguh. Ya, benar-benar gigit, dan gigitnya enggak kayak gigi depan, tapi gigi geraham, menunjukkan kuat di dalam berpegang. Ini ya ikhwan, beberapa prinsip jika kita ingin bersatu ya di atas karena Allah, dan bersatu di atas manhaj yang benar. Ya, kalau kita bersatu karena Allah tadi, di atas dua prinsip penting tadi, bersatu di atas manhaj, maka perhatikan beberapa hadis tadi. Ya. Perhatikan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa kesimpulannya? Di atas al-jamaah. Yang kedua, tinggalkan bid'ah. Perbuatan-perbuatan bid'ah, karena itu mardud, tertolak. Yang ketiga, apa? Waspada dari para pelakunya. Waspada dari para pelakunya. Kemudian juga apa? Pegang teguh sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak cukup sunnah Rasul, juga sunnah para sahabatnya. Terkhusus para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Sampai di sini pelajaran kita di malam hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilman nafi'an lana walakum, menjadi bermanfaat bagi kami dan antum jami'an. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Wassalam. Walhamdulillah.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Amma ba'd. Malam hari ini 27 Zulqa'dah, masuk malam ke-28 Zulqa'dah 1444 Hijriah. Kembali kita melanjutkan pembahasan kita Imdadus Salafi bi usul wa qawaid fil manhajis salafi karya Fadilatul Syekh Al-Allama Ubaid bin Abdullah bin Sulaiman Al-Jabiri rahimahullahu taala. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan terkait dengan munasabah bahwa kita sekarang sudah di malam 28 Zulqa'dah, yang berarti 2 malam atau 3 malam lagi kita akan masuk

0: Tapi apa?
1: Ilmu, hikmah.
0: Ya.
1: Sehingga tidak sembarangan.
0: Hasilnya bagaimana sampai sekarang? Ilmunya, ilmu Taimiyah terus bercahaya, terus bersinar. Ya. Tapi kalau enggak hikmah tadi resikonya apa? Cepat total dakwah enggak boleh di kampung itu akhirnya.
1: Ya. Dari kunci apalagi di zaman sekarang ya, kawan, banyak jerat-jerat itu yang masalah ujaran kebencian, masalah ini.
0: Ini memang menuntut kita untuk sabar dan menjalankannya dengan penuh hikmah di atas ilmu.
1: Ya, di atas ilmu. Harus sabar menghadapi ini.
0: Nah, apalagi apa yang disilahkan sekarang ini, kita di negeri yang Ahlus Sunnah Salafiyin tidak memiliki syaukah, yang memiliki kekuatan.
1: Nah,
0: ya, sementara sebaliknya mereka memiliki kekuatan bahkan di sisi para ulatul umur.
1: Ya,
0: maka ini kita perlu hikmah. Dengan hikmah kita lihat sejak zaman dulu hingga hari ini. Yang paling terdekat dengan kita masalahnya siapa? Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Membuahkan apa? Daulah ya. Daulah, kerajaan. Negara. Tanpa yel-yel siapa? Ikhwanul Muslimin yang sejak dulu sampai sekarang cita-citanya negara, sampai hari ini enggak ada negara Islamnya. Ada justru Daulah Nasrani ya. Daulah yang ditegakkan salib terbesar negerinya.
1: Tapi Syekhul Islam, karena apa? Itu kemenangan itu, daulah itu janji dari Allah Subhanahu wa taala.
0: Maka kita nasbir untuk berpegang di atas prinsip ini dengan apa? Basirah, ilmu, sabar, hikmah, ya, akhlakul karimah, al-hilm, sikap lembut, sikap bijak, ya, memiliki perhitungan terukur dalam berucap dan bertindak. Seperti itu ya, kawan.
1: Ya, nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada lagi mau ditanyakan?
0: Sehingga memang dalam kita berakidah, bermanhaj, ya, itu tidak cukup sekedar semangat, ya, atau yang disebut ghirah saja, tapi juga harus memiliki perangkat-perangkat yang lainnya. Yang paling utama ilmu, basirah, hikmah, ya, sabar, demikian pula akhlak. Akhlak ini sisi yang enggak bisa diremehkan begitu saja. Sampai-sampai para ulama termasuk Ibnu Taimiyah memasukkan poin ini. Banyak salah satu di antara prinsip yang ada pada Ahlus Sunnah adalah mereka memperhatikan akhlak. Bagaimana tidak ya, kawan? Nabi sendiri mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Langsung dikaitkan dengan iman oleh Nabi.
1: Ya.
0: Kaum mu'minin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya. Berbanding lurus memang. Sehingga kalau akhlaknya enggak baik, maka imannya juga akan menjadi enggak baik. Akhlaknya berkurang, imannya akan berkurang sesuai dengan kadarnya. Sehingga apabila kita ingin menjaga iman kita, menguatkan iman kita, salah satunya jaga akhlak kita. Jaga akhlak kita. Dan akhlak itu ada yang tabii, ada yang kasbi.
1: Ya, ada yang memang secara tabiat ya, memang akhlaknya baik. Artinya apa? Memang lembut, karakternya lembut ya.
0: Tapi ada akhlak yang kasbi, diupayakan. Dia aslinya kasar, kaku.
1: Ya, kalau ngomong, wus, sudah cedul, gak terkendali. Tapi bisa dipelajari itu, bisa dibiasakan.
0: Belajar ini semua. Ya. Belajar untuk lembut. Ya, kasar dia. Kalau ngomong, kalau jalan, gurusak-gurusak. Tapi dipelajari. Oh, coba jalan yang baik. Jangan gurusak-gurusak.
1: Ya.
0: Sandal itu, jangan ketepak. Nah, yang baik. Ini kan bisa belajar ya. Bisa belajar jalannya yang halus. Nah itu jangan oh saya memang karakternya temperamennya seperti ini ya. Enggak bisa. Salafi harus belajar semuanya. Amalannya, ilmunya dipelajari.
1: Ya. Saya memang orang ini, suku ini memang kayak gini. Enggak bisa.
0: Sukunya apapun, ya. Temperamennya bagaimanapun harus disesuaikan ya. Disesuaikan dengan apa? Syariat Islam.
1: Seperti itu.

0: Barakallahu fikum. Ila huna. Subhanakallah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Kita di hari Sabtu tanggal 2 bulan Safar 1445 Hijriah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita di Masjid Al-Hikmah ini di Kotakan Situbondo, kembali kita melanjutkan kajian kita pembahasan kitab karya Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu taala, Imdadus Salafi bi usul wa qawaid fil manahij aw fil manhaj as-salafi. Beberapa waktu kajian kita terhenti karena ada beberapa kegiatan, termasuk di antaranya daurah kita, daurah Al-Imam Al-Muzani, daurah Al-Imam Al-Muzani yang kedua, yang kita pada daurah tersebut alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, merupakan nikmat besar, karunia yang mulia terhadap kita semuanya salafiyin di Indonesia, yang dengan kehadiran para masyayikh kita untuk memberikan ilmu, nasihat, arahan dan pencerahan kepada kita semua dalam durus yang beliau sampaikan selama kurang lebih satu pekan. Demikian pula melalui muhadarah-muhadarah beliau selama dua hari, yang dilanjutkan setelah itu adanya liqa, ya, dua hari kurang lebih. Itu memberikan banyak ilmu pada kita, banyak faedah kepada kita, bekal dan arahan untuk kita semua. Termasuk ayyuhal ikhwah, pencerahan terhadap kondisi fitnah yang terjadi di Indonesia ini. Alhamdulillah beliau, para masyayikh telah banyak memberikan taujihat, keterangan, arahan, bimbingan, ya, sekaligus menegaskan keputusan Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari hafizahullah tentang fitnah ini, yang telah beliau putuskan sejak 2 tahun yang lalu hafizahullah ta'ala, yang ma'al asaf sangat disesalkan, ya, dalam perjalanan pasca keputusan dari Al-Allamah Abdullah Al-Bukhari itu. Nah, hingga saat ini memang benar-benar kondisi dari pihak al-asatidah yang dikenal dengan al-asatidah kibar atau al-asatidah jumhur, itu adalah kondisi yang benar-benar sangat memprihatinkan, bilkhusus setiap orang yang mengerti tentang manhaj salafi, setiap orang yang mengerti mahalnya persatuan, ya, setiap orang yang mengerti bahwa merupakan salah satu prinsip dalam agama adalah al-ijtima' wal-iktilaf, ya, bersatu, ya, bergabung di atas al-haq dan meninggalkan, menjauhi al-iftiraq wal-ikhtilaf dan berbagai sebabnya. Ini, bagi orang yang mengerti ini, maka kita menyadari betapa, ya, Ida jumhur yang dikuatkan oleh para pengikutnya masih sangat jauh dari upaya mengamalkan nasihat yang merupakan keputusan dari Syekh Al-Bukhari tersebut. Naam. Bahkan dihiasi itu dengan berbagai syubhat, dengan berbagai kaedah-kaedah yang mereka buat dan mereka munculkan, yang itu semua semakin membuat parah keadaan dan menjauhkan mereka dari nasihat dan bimbingan para ulama. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Dan kita mengingat di antara wejangan dan nasihat masyayikh kita di daurah Al-Muzani yang kedua kemarin, yang itu di antaranya beliau sampaikan di akhir-akhir daurah sebagai kalimat penutup dari beliau adalah, beliau menyarankan, mengingatkan kita salafiyin untuk benar-benar sibuk dengan ilmu, untuk benar-benar berupaya membekali diri kita semua dengan ilmu. Ya, jangan sampai kita jauh dari majlis ilmu. Kita perlu mengingat bahwa diri kita masih banyak kekurangan. Ya, masih terlalu banyak yang belum kita tahu. Maka sungguh merupakan kewajiban dari kita masing-masing adalah menguatkan sisi-sisi lemah itu pada diri kita. Ya, sisi kejahilan, kebodohan itu harus benar-benar kita hilangkan. Kita berjuang. Ya, kita berupaya dengan serius, sungguh-sungguh. Nah, untuk benar-benar kita bisa berbekal dengan ilmu. Ayuhal ikhwah, ilmu itu jangan dikira hanya untuk santri atau anak-anak yang masih muda. Yang sudah tua-tua misalnya sudah, ya yang penting dengar aja, ikut dengar. Nah, kita juga harus belajar. Belajar dengan serius. Nah, belajar enggak hanya dengar, oh tahu masalahnya, tapi harus tahu pula dalilnya. Tahu pula dalilnya, hujahnya di setiap masalah. Ya, karena memang kita dididik dalam manhaj ini untuk mengerti dalil, mengerti hujah, mengerti ilmunya. Al-ilmu qabla al-qaul. Ya. Termasuk dalam masalah-masalah akidah yang kita yakini. Termasuk dalam masalah-masalah fikih yang kita amalkan. Mari kita berupaya untuk benar-benar menerapkan ini. Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ya, sehingga segala keyakinan kita, segala amaliyah kita, kita berupaya semaksimal mungkin benar-benar berjalan di atas ilmu. Ya. Dan kita apabila tidak ngerti atau kurang paham atau punya catatan tapi enggak nutut catatannya, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, yakhan. Ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan tak majelis taklim berhenti dia, majelis taklim itu aja sudah berhenti. Lah. Di kesempatan berikutnya upayakan terus bertanya, memurojaah kembali apa pelajaran yang lalu majelis taklim itu. Enggak jangan hanya disimpan tapi yang nyimpan rekamannya, ya. Rekamannya simpan lengkap di HP-nya atau di laptopnya lengkap semuanya. Tapi cuma disimpan saja. Enggan atau enggak sempat waktu untuk mendengar ulang. Nah, antum imam mendengar ulang dari rekaman-rekaman itu. Atau antum tanya sesama. Sesama tanya. Jangan. Kalau ini bisa kita hidupkan ya ikhwah. Tanya. Ini tadi malam apa ya yang ini? Saya kurang jelas masalah ini. Saya kemarin dengar tapi kok lupa dalilnya. Kita berupaya menghidupkan antara kita. Ini luar biasa. Ya. Ini kita lihat di antara kita kadang masih canggung. Ya, untuk bertanya faedah apa tadi malam pelajarannya. Nah, itu terkadang masih kurang hidup. Ya. Nah, ini perlu kita hidupkan. Perlu kita hidupkan ya, sehingga hari-hari kita ini sibuk dengan masalah-masalah ilmu. Nah, tidak kosong dari faedah. Nah, ya. Dan yang tahu juga tidak ada salahnya dia memberitahu walaupun tidak diminta. Ya. Jangan dia kesankan yang ngasih tahu itu, oh itu sok pinter. Nah, justru itu bagus. Ya, jika memang niatkan itu untuk apa? Ikhlas lillahi ta'ala. Bukan mau sombong, bukan mau pamer atau sok pinter. Nah, tapi sampaikan nasihat, sampaikan apa yang dia tahu.
0: Kalau memang salah, yang lainnya bisa meluruskan, yang lainnya bisa membetulkan, atau ada yang kurang dilengkapi oleh yang lain. Nah, maka ini adalah sesuatu yang sangat bagus dan terpuji, ya, dengan landasan ikhlas lillahi ta'ala. Ayol ikhwa rahimani wa rahmukumullah. Dan kita dinasihatkan atau diingatkan oleh masyayikh kita, sudah, jangan mengikuti celotehan-celotehan, ya, para gaugauin, para majhulin, ya, di media-media ini, media-media sosial yang itu keluar dari nilai-nilai kesantunan, ya, bahkan keluar dari nilai-nilai islami, ya, caci maki, ya, menjatuhkan, ya, ucapan-ucapan yang kasar. Nah, termasuk para masyayikh kita sudah mulai dijatuhkan, ya, dijatuhkan, dibicarakan dengan bebas, karena memang media itu media bebas, media yang seorang aman berbicara apa saja yang dia maukan tanpa resiko, ya. Sehingga ini media bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, karena dia tidak diketahui siapa yang nulis, siapa yang ngomong, dia aman-aman saja. Nah, dan ini adalah diantara apa yang bisa terus menjadikan fitnah itu terus menyala. Nah, kitanya habis waktu tanpa ada faedah, ya, dan justru apa membuat kita akhirnya menjadi ragu atau akhirnya terseret jauh dari bimbingan para ulama. Nah, jauh dari bimbingan para ulama. Justru kita jadikan media itu untuk ilmu. Justru jangan sampai dengan adanya media-media itu kita kehilangan akhlak, kehilangan adab, kehilangan kesantunan. Ya. Barakallahu fikum. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada al-qa'idah al-rabi'ah, yaitu firraddi alal mukhalif. Salah satu kaidah dalam qawaid manhaj as-salafi adalah kaidah yang disebutkan, yang beliau sebutkan di sini sebagai al-qa'idah yang keempat, yaitu membantah kesalahan. Ya, ini salah satu prinsip dalam manhaj salafi, sehingga jangan sampai satu kesalahan itu menimpa atau masuk atau tercampur dalam agama ini, dalam akidah, dalam manhaj. Ya, jangan sampai dibiarkan, harus diingkari, harus dibantah. Ya, sehingga semua pihak, semua orang tahu bahwasanya itu bukan bagian dari din. Agar dia tahu bahwa itu adalah suatu kesalahan. Sebagian dari kaidah ini telah kita baca. Kita sampai pada pernyataan beliau, lamma kharaja ila Thaqif wa Hawazin ba'da al-fath marra sallallahu alaihi wasallam bi sidratin ya'kiful musyrikuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha zatu anwaq. Ketika Nabi keluar, yakni berangkat berperang, berjihad, ya, dalam perang Hunain, maka beliau menuju ke wilayah Bani Thaqif dan Bani Hawazin setelah Fathu Mekah. Ya, setelah Fathu Mekah, dia berangkat berperang dalam perang Hunain. Maka beliau dalam perjalanan itu, perjalanan perangnya menuju medan tempur, melewati, ya, sidrah, satu pohon yang biasa kaum musyrikin beriktikaf di situ. Wa yanutuna biha aslihatahum. Sambil iktikaf mereka menggantungkan senjata-senjatanya. Ya, senjata-senjatanya. Sehingga pohon ini disebut Zatu Anwat. Ya, pohon yang banyak gantungan-gantungannya. Ya. Apa tujuannya musyrikin? Mari barokah. Ya. Supaya senjatanya itu dapat barokah katanya. sehingga bisa lebih ampuh, bisa lebih hebat, bisa lebih sakti ketika digunakan untuk berperang. Ya, maka diiringi dengan iktikaf, tirakat, ya di situ mereka sambil iktikaf gantungkan itu semua. Nah, faqala al-hudatsa, maka orang-orang yang baru masuk Islam, karena memang dalam peristiwa Fathu Mekkah itu banyak dari umat manusia yang masuk Islam. Ya. Sehingga mereka baru. Keislamannya masih baru. Sehingga baru saja meninggalkan jahiliyah. Baru saja meninggalkan keyakinan-keyakinan, adat-adat, kebiasaan jahiliyah. Nah, orang-orang yang baru masuk Islam ini pun melihat itu tertarik. Ya. Wah, kita pun punya senjata. Perlu digitukan juga. Disangka bagus. Ya. Maka mereka meminta, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Buatkan untuk kami ya Rasulullah adanya dzatu anwat, pohon yang bisa seperti itu. Sebagaimana mereka kaum musyrikin yang itu lawan kita itu juga punya dzatu anwat. Ini kondisi apa? Mau berangkat perang ya, kawan. Pasukan tempur ini. Di tengah-tengah pasukan tempur ada yang seperti ini. Ya. Ada yang seperti ini, maka kewajiban Nabi alaihi salatu wasallam meluruskan. Kewajiban Nabi alaihi salatu wasallam membersihkan akidah ini. Ya. Bukan dihitung dengan hitungan politik. Hitungan politis. Ya. Wah, ini kalau diluruskan, diingkari, nanti belot ini pasukan. Waduh, kurang personil nanti. Iya. Sehingga bisa kalah ini. Nah, justru jika ingin menang, bersihkan. Karena ini diantara apa? Faktor, diantara faktor besar yang bisa menghambat datangnya kemenangan. Faktor, diantara faktor terbesar yang bisa menghambat turunnya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kemenangan kaum muslimin tidak lain dan tidak bukan, pertama adalah pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana Allah akan menolong apabila di tengah pasukan jihad, di tengah para mujahidin ada kemungkaran, ya, maka harus dibersihkan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam pun langsung mengingkari perbuatan mereka. Aini rad alal mukhalif. Ya. Ar-raddu alal mukhalif. Ingkarul munkar. Yang ditunjukkan, yang dicontohkan oleh Nabi kita alaihi salatu wasallam. Beliau katakan, Allahu Akbar. Innahas sunan. Laqad qultum walladhi nafsi biyadih. Kama qalat banu Israel li Musa. Ija'al lana ilahan. Kama lahum alihah. Beliau seraya sambil bertakbir. Yang takbir ini diucapkan sebagai bentuk pengingkaran. Ya. Allahu Akbar. Dalam riwayat lain beliau bertasbih. Ya, dalam riwayat lain beliau bertasbih. Subhanallah. Nah, mendengar ucapan ini beliau bertakbir. Ya. Sebagai bentuk pengingkaran. Innahas sunan, ini termasuk kebiasaan-kebiasaan yang jelek ya dari orang-orang terdahulu. Dia katakan innahas sunan. Nah. Laqad qultum, sungguh kalian telah mengucapkan walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Seperti ucapan Bani Israel kepada Musa. Ucapan kamu ini, ucapan kalian ini adalah seperti ucapan Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Bani Israel pernah mengatakan ini kepada Nabi Musa alaihissalam. Buatkan untuk kami ilah sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Nur ya. Minta dibuatkan Tuhan. Padahal mereka sudah punya ilah. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana. Kata mereka. Sebagaimana. Enam, mereka yakni kaum musyrikin di masa Bani Israel itu punya Tuhan-Tuhan yang banyak. Perhatikan ucapan ini. Apa redaksi yang diucapkan oleh sebagian sahabat yang baru masuk Islam itu? Ija'al lana zata anwat. Kama lahum zatu anwat. Disamakan oleh Nabi dengan apa ucapan? Ija'al lana ilahan kama lahum alihah. Idza nadarna ila muhtawa al-maqulah wa zamanina yadhhar al-ajabul ujab. Ya. Maka apabila kita perhatikan isi kandungan ucapan ini, ya, dan kita lihat kondisi zaman kita, maka akan tampak pada kita al-ajabul ujab, keajaiban yang sangat aneh. Wayastaddu da'i ila Allahi ala basirah, yang ini membuat para dai ke jalan Allah menyadari betapa beratnya jalan ini. Ya, betapa beratnya jalan ini. Fayumdi ila mayadu ilaihi minal haq, untuk dia terus menapaki jalan ini. Ya, kita lihat zaman sekarang banyak ungkapan-ungkapan yang lebih berat, lebih parah dibandingkan ucapan ini. Ya. Lebih banyak, lebih merajalela, bahkan dilegitimasi sebagai suatu kebenaran, bahkan dianggap sebagai bagian dari praktek beragama. Ya. Ini akan membuat para dai menyadari betapa berat jalan ini. Ya. Betapa berat untuk dia bisa terus melanjutkan tugas, ya, untuk mengajak umat manusia ke jalan yang hak. Perhatikan ucapan yang remeh seperti ini aja dalam kondisi yang sangat sensitif dan genting, ya, Nabi benar-benar mengingkari, menunjukkan pengingkarannya. Tidak ada yang beliau hitung kecuali apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak ada perhitungan-perhitungan lain. Ya. Nah, ini satu hal yang benar-benar berat. Kalau kita dai di zaman ini banyak pertimbangannya. Mau ngomong, mau ini, jangan-jangan nanti orang begini, jangan-jangan nanti begini. Ya. Maka kata beliau, fa'awwalan min haitsu lafziha hiya mukhtalifah. Pertama, dari sisi lafaz. Ya, dari sisi lafaz ini berbeda lafaznya. Lafaz fa ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qalu ya Rasulullah, manggilnya ya Rasulullah, sementara ashabu Musa qalu ya Musa. Ya. Alaysatil ibaratan mukhtalifatain fil qaul, bukankah ungkapan ini berbeda? Ya. Yang satu memanggil ya Rasulullah, yang satu memanggil ya Musa. Ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam naduhu bismir risalah. Para sahabat Nabi masih memanggil Nabi dengan isim risalah, ya Rasulullah. Wa hadha ghayatun fit tawqir wat ta'addub ma'ahu. Ini menunjukkan masih ada apa? Pemuliaan dan ada penghormatan dan adab kepada Nabi. Wa ashabu Musa naduhu bismihi. Sementara ashabu Musa memanggil beliau dengan namanya ya Musa, fi ghayatil jalafah, menunjukkan apa, kasar, benar-benar kasar, wasu'il adab, tidak ada adab. Ya, ini satu beda dari sisi ini aja cara mengungkapkan ya Musa dengan ucapan ya Rasulullah. Tapi apakah itu dihitung? Apakah kemudian gak diingkari? Lah, tetap diingkari. Ya. Ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalu ij'al lana dzata anwab wa lam yaqulu ij'al lana ilahan. Para sahabat Nabi itu masih mengatakan buatkan untuk kami ya Rasulullah dzatu anwab. Tidak mengatakan buatkan untuk kami Tuhan ilah. Amma ashabu Muhammad faqad sarrahu. Amma ashabu Musa menyatakan dengan terang-terangan, tegas, sarrahu. Ya. Mada qalu?
2: Apa yang mereka katakan? Ija'allana ilahan kama lahum alihah. Wa ma'a hadza